0: opor bebek yang ada di Klaten. Terus rasanya enak, mantep, bumbunya terasa banget. Terus ini tuh beda sama opor yang biasanya kita tahu ya kan, biasanya kuah kuning, terus ini tuh enggak, ini dia lebih ke bumbunya padat meresap di bebeknya, dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali.
1: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan. Sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambahkan nuansa tradisional ketika dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke khalayak ramai. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah festival dihadirkan di Lamongan, Jawa Timur, untuk mengenalkan kembali masyarakat pada benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit dan juga kuliner tradisional. Sementara di Pandeglang, Banten, ratusan emak-emak bergotong royong memasak bubur suro menyambut bulan Muharram.
3: Ribuan warga membadati Festival Lamongan Tempo Dulu yang menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Lamongan ke-457. Suasana masa lalu dihadirkan lewat replika bangunan bersejarah, pameran benda peninggalan Majapahit seperti uang gobok dan gelang bahu prajurit kuno. Selain itu, kekayaan kuliner tradisional mengajak pengunjung untuk bernostalgia. Jajanan seperti getuk, nagasari, cucur, dan es dawet ayu menjadi hidangan yang paling banyak diburu pengunjung.
4: Ini menandakan bahwa di samping mengenang Lamongan di tempo dulu juga sebagai sarana untuk rekreasi, untuk bersama-sama guyub rukun warga Lamongan, termasuk untuk bagaimana menggerakkan ekonomi.
3: Tak hanya menjadi ajang hiburan, festival ini juga memberi ruang bagi pelaku UMKM dan mengajak generasi muda mengenal kembali sejarah serta budaya lokal. Sementara itu, di Pandeglang, Banten, ratusan emak-emak bergotong royong memasak bubur suro dalam sebuah festival yang digelar menyambut bulan Muharram. Tradisi yang telah diwariskan turun-temurun ini menjadi simbol rasa syukur, doa, dan kebersamaan masyarakat. Tak hanya lomba memasak, festival juga diramaikan kirab budaya, pertunjukan seni, serta bazar produk UMKM lokal.
5: Senang banget, Pak. Bisa memeriahkan acara ini. Kita bisa bersilaturahmi dengan hal layak banyak kan. Dari mana-mana ada. Bisa menurunkan tradisi baratnya yang anak-anak gak tahu jadi tahu.
3: Semangat melestarikan kuliner tradisional juga terlihat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Di kota ini, bergo, hidangan legendaris yang nyaris punah, kembali dicari pecinta kuliner. Bergo terbuat dari tepung beras dan sagu yang digulung, lalu disajikan dengan kuah santan berisi ikan tenggiri dan rempah-rempah, menjadikannya menu sarapan yang gurih dan kaya protein.
6: Rasanya mantap, enak, pas kalau untuk sarapan orang Bangka. Kalau di perut, pagi-pagi itu sedap, mantap lah, pas.
7: Dan yang pastinya, makanan burgo ini kaya protein. Karena terbuat dari ikan segar dan juga dari tepung beras.
3: Kendati sudah mulai langka, di kota Pangkal Pinang, kudapan ini mulai digemari kembali karena cita rasanya yang gurih, menggugah, dan bikin ketagihan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ya, jika Anda berlibur ke Bangka Belitung, ada kuliner khas yang bisa Anda nikmati untuk sarapan. Bergo namanya. Kudapan legendaris ini terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang disajikan dengan kuah santan tenggiri.
8: Ini dia Bergo. Kuliner khas Bangka Belitung yang nyaris punah ini mulai kembali populer di kalangan pecinta kuliner di kota Pangkal Pinang. Bergo terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang dikukus, lalu dibentuk menjadi gulungan dan dipotong-potong. Sementara untuk kuahnya, terbuat dari santan berisi daging ikan tenggiri dan rempah-rempah. Tekstur bergo yang lembut dan kenyal berpadu gurihnya kuah santan tenggiri yang hangat menjadikannya menu sarapan yang kaya protein.
6: Bang, ada di Lempah Kuning Muara. Rasanya mantap, enak, pas kalau untuk sarapan orang Bangka. Kalau di perut pagi-pagi itu sedap, mantap lah, pas.
7: Dan yang pastinya makanan Burgo ini kaya protein karena terbuat dari ikan segar dan juga dari tepung beras.
8: Kendati sudah mulai langka, Burgo mulai digemari kembali karena cita rasanya yang gurih menggugah dan bikin ketagihan. Cukup dengan harga Rp20.000, Anda bisa menikmati satu porsi Burgo untuk menu sarapan. Irwan Setiawan, Bangka Belitung.
2: Mahalnya biaya akomodasi membuat pecinta Piala Dunia 2026 menekan biaya penginapan dengan menginap di camper van. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau enggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Untuk mendukung tim kesayangan di Piala Dunia 2026, tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan para penggemar sepak bola. Dan untuk menekan biaya, salah satu cara yang dipilih ialah menginap di camper van. Selain itu, ada juga penggemar yang rela berkendara lintas Amerika dengan mobil yang sudah dimodifikasi sejak Piala Dunia 2006 lalu.
4: Mahalnya biaya akomodasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 membuat pecinta sepak bola putar otak untuk memangkas atau menghemat pengeluaran. Salah satunya ialah menekan biaya penginapan dengan menginap di camper van. Beruntung ada area perkemahan di Dallas, yaitu Arlington Coa Holiday, yang dipadati supporter dari berbagai negara. Banyak penggemar sepak bola memilih opsi ini sebagai alternatif yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan hotel. Tarif menginap di sini berkisar antara $57 hingga $76 per orang atau sekitar ₹1 juta per malam. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata tarif hotel yang mencapai $300 atau setara ₹5 juta.
5: Porque particularmente en este mundial los precios están muy elevados, tanto de las entradas como el hospedaje. Increíblemente, porque en los otros mundiales los costos eran un 50% mínimo menos. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para abaratar el presupuesto y para hacer otro tipo de aventura que nunca habíamos hecho, como es viajar en un motorhome con 6 amigos.
4: Tingginya biaya akomodasi selama Piala Dunia membuat camper van menjadi pilihan populer bagi para supporter. Selain lebih hebat, pengalaman berkemah juga menawarkan suasana kebersamaan yang tak terlupakan. Nah, kalau yang satu ini, demi mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026, dua penggemar sepak bola asal Jerman, Fabian Bergmann dan Steven Gers, rela menempuh perjalanan lintas Amerika Serikat menggunakan mobil Volkswagen Golf keluaran tahun 1991 yang sudah didesain penuh dengan pernak-pernik timnas Jerman. Ternyata mobil ini punya sejarah. Pada Piala Dunia 2006, Bergmann bersama teman-temannya memodifikasi kendaraan itu untuk menjadi mobil pendukung timnas. Sejak saat itu, mobil ini terus menemani berbagai perjalanan sepak bola mereka dan kini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah timnas Jerman. Tak hanya unik dari tampilannya, mobil ini juga dipenuhi tanda tangan para legenda sepak bola Jerman. Sedikitnya 37 pemain juara Piala Dunia dan 15 juara Eropa telah membubuhkan tanda tangan mereka di badan mobil tersebut. Bagi keduanya, Volkswagen Golf Lawas ini bukan sekedar kendaraan, tapi juga sebagai simbol kecintaan mereka dalam menemani setiap perjalanan tim Panzer di berbagai turnamen besar.

0: Selanjutnya kita mau lihat keseruan pertandingan kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang terus berlanjut. Persaingan ketat terjadi di semua kategori yang dipertandingkan termasuk pada kategori jurus atau seni.
1: Hari kedua pertandingan kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 berlangsung ketat. Sama seperti penyelenggaraannya di hari pertama, pada hari kedua terdapat 363 pertandingan yang digelar sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Yang terdiri dari 276 laga untuk kategori tanding dan 87 laga untuk kategori jurus atau seni. Jika peserta kategori tanding berfokus pada kemampuannya untuk mengalahkan lawan dalam laga satu lawan satu, peserta kategori jurus justru harus terapkan sejumlah teknik khusus agar bisa memenangkan pertandingan.
2: Kategori jurus ini adalah kategori seni yang menampilkan jurus wajib. Itu ada jurus tunggal wajib, kemudian ada jurus bergu. Di samping itu ada jurus ganda yang memang di sini tidak wajib, tapi diberikan kreasi kepada masing-masing kontingen. Unsur penilaiannya itu adalah kebenaran, kemudian kemantapan, juga ada ekspresi dan penghayatan serta stamina. Itu masuk dalam koridor penilaiannya seperti itu.
1: Sama seperti peserta kategori tanding, peserta kategori jurus juga melakukan persiapan matang sebelum ikut dalam turnamen yang diinisiasi oleh CNN Indonesia bersama PB IPSI ini. Apalagi selain tampil dengan tangan kosong di hadapan juri, peserta kategori jurus juga menggunakan sejumlah alat, yaitu tongkat hingga golok, dalam memamerkan jurus yang dikuasainya agar bisa meraih nilai tinggi.
3: Untuk persiapan jurus itu kita bisa 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan tergantung persiapan anaknya, tapi lebih itunya dari 1 tahun yang lalu persiapannya.
4: Lumayan cukup lama, sekitar seminggu sampai 4 kali pertemuan.
5: Kira-kira kamu bakal menang gak?
4: Aku yakin.
5: Kenapa kamu yakin menang? Apa yang beda dari yang kamu akan bawakan nanti?
4: Karena aku udah latih. Aku udah dilatih terus-menerus dan aku percaya aku akan menang.
1: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 digelar selama 4 hari, mulai dari 25 hingga 28 Juni 2026. Ajang kejuaraan yang diikuti lebih dari 2.000 pesilat muda dari berbagai daerah ini menjadi wadah penting untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur kualitas atlet di level nasional. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Ya, kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026 ini memasuki hari ketiga. Kejuaraan juga diramaikan atlet dari 12 provinsi. Dan untuk mengetahui jalannya event, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Gitami Ningrum, di Padepokan Pencaksilat TMI Jakarta Timur. Selamat pagi Gitami, seperti apa suasana hari ketiga di ajang pencarian atlet pencaksilat berprestasi ini?
6: Ya, selamat pagi Rizky. Untuk hari ketiga ini, saat ini sejak pagi saya lihat para atlet

0: ataupun juga seni. Nah, untuk pertandingan ini seperti biasa ya, ada dua orang saling melawan, sementara yang satunya itu adalah jurus atau seni, di mana perorangan atau grup ini menampilkan gerakan-gerakan silat begitu. Dan nanti hari ini, dari hari pertama dan juga hari kedua, untuk hari pertama ada 363 pertandingan yang berlangsung, dan hari kedua ada sekitar 367, itu adalah babak penyisihan, dan hari ini masuk ke babak semifinal, dan juga ada beberapa yang masuk dalam pertandingan babak final. Dan Rizky, untuk kejuaraan kali ini itu ada dua kategori juga, jadi bukan hanya jenis pertandingannya saja, tetapi juga ada kategori-kategori, misalnya mulai dari yang prestasi dan juga pemasalan. Nah, prestasi ini bagi mereka yang pastinya sudah lama berkecimpung di dunia atlet ini, sudah sering latihan maupun juga sudah mengikuti beberapa pertandingan. Sementara buat mereka yang pemasalan ini adalah para atlet-atlet yang baru saja bergabung atau baru mulai mengikuti pencak silat, dan ini mungkin merupakan satu atau dua pertandingan pertama mereka. Dan biasanya pemasalan ini tuh ada usia-usianya lagi begitu ya. Jadi memang dari 2022 atlet yang bergabung atau yang mengikuti kejuaraan ini itu dibagi menjadi beberapa tingkat lagi. Ada tingkat SD, kemudian SMP, dan juga SMA ataupun juga SMK. Dan nanti hari ini kita lihat ya bagaimana keseruan pertandingannya, karena memang itu dari tanggal 25 dari awal pertandingan di sini itu sangat-sangat meriah. Banyak supporter yang hadir, pastinya saling memberikan dukungan untuk masing-masing timnya yang sedang bertanding. Dan pastinya ini menjadi salah satu sarana ataupun juga event yang ditunggu-tunggu oleh para atlet-atlet ini, karena ini di mana menjadi tempat mereka untuk akhirnya mempraktikkan pelajaran-pelajaran ataupun juga teknik-teknik yang selama ini mereka pelajari selama masa pembelajaran gitu ya. Dan ini adalah saat mereka untuk unjuk diri, dan pastinya ajang ini diharapkan dapat menciptakan atlet-atlet baru untuk Indonesia di masa depan. Kembali ke Anda, Rizky.
1: Baik, kita Ningrum melaporkan langsung dari Padepokan Pencaksilat Taman Mini Jakarta Timur. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Banjir bandang terjang India. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dan empat lainnya masih hilang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor di India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Rekaman udara menangkap momen saat api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam.
1: Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor, negara bagian Arunachal Pradesh, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, sementara empat orang lainnya masih dinyatakan hilang. Arus banjir yang deras membawa lumpur dan puing-puing, merusak rumah warga, menumbangkan pohon, serta menyeret sejumlah kendaraan. Akses jalan di sejumlah wilayah juga tertutup lumpur, memaksa warga berjalan kaki untuk melintasi kawasan yang tergenang. Tim penyelamat terpaksa menyalurkan bantuan ke daerah terdampak menggunakan helikopter mengingat sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Proses pencarian terhadap korban yang masih hilang pun kini terus dilakukan. Kebakaran besar melanda kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam. Kebakaran bermula dari sebuah bangunan komersial sekitar pukul 8 malam. Rekaman udara memperlihatkan api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitarnya disertai asap tebal yang membumbung tinggi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran diminta segera mengungsi demi keselamatan. Sementara puluhan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api. Hujan deras yang dipicu oleh badai tropis Mekala memicu banjir di sejumlah wilayah Taiwan pada Kamis. Meski tidak melintasi Taiwan secara langsung, pita hujan dari badai tersebut membawa curah hujan sangat tinggi hingga merendam permukiman dan jalan raya. Sejumlah rekaman memperlihatkan saluran drainase meluap, kendaraan menerobos genangan, serta beberapa mobil sempat terjebak di tengah banjir. Pemerintah setempat menyatakan volume hujan yang turun dalam waktu singkat membuat sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, namun hujan diperkirakan masih akan berlanjut hingga pekan depan.
0: Jabal Malaikat menjadi sebuah tempat bersejarah di Tanah Suci yang menjadi saksi bisu kemenangan besar kaum muslimin saat Perang Badar. Selain syarat nilai sejarah, hamparan padang pasir yang luas ini juga menjadi alternatif destinasi wisata bagi jemaah haji dan umroh.

0: Inilah Jabal Malaikat, sebuah perbukitan pasir yang terletak di kawasan Badar, sekitar 150 km dari kota suci Madinah. Berbeda dari perbukitan batu di sekitarnya, Jabal Malaikat memiliki pesona unik berupa tekstur pasirnya yang sangat halus dan berwarna putih bersih. Tempat ini selalu berhasil memikat hati para peziarah karena nilai sejarahnya.
1: Badar bukan sekedar hamparan padang pasir biasa. Disinilah tempat terjadinya pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam. Dan uniknya ada satu tradisi lokal yang kerap memikat perhatian para peziarah. Kisah tentang menggiring pasir Badar.
0: Sebagian masyarakat lokal dan peziarah bisa menyusuri rute-rute yang diyakini menjadi jalur pergerakan pasukan Muslim kala itu, sambil secara simbolis mengumpulkan butiran pasir sebagai media refleksi untuk merasakan beratnya medan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat Perang Badar.
2: Masya Allah ya, kita bisa lihat di Jabal Malaikat ini, kita bisa pemandangannya yang sangat luas dengan pasir yang sangat-sangat halus. Kita bisa lihat di sana ada senja, sunset yang turun di sela-sela antara gunung ya. Jadi di sini juga ada destinasi untuk menaiki onta dan juga orang-orang pengunjung bisa menaiki onta. Kaget, maaf. Menaiki onta dengan membayar 15 rial saja. Kemudian para pengunjung juga bisa naik sampai ke puncak di atas. Kalau misalnya mereka ingin mengambil foto di atas jabal itu, mereka harus menaiki dari samping sampai ke atas sana. Masya Allah, ini pemandangannya sangat luar biasa.
0: Nama Jabal Malaikat sendiri diambil dari sebuah peristiwa agung. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan bantuan berupa ribuan malaikat untuk membantu pasukan Rasulullah saat Perang Badar. Kini, Kota Badar dan Jabal Malaikat menjadi destinasi ziarah utama. Para jemaah bisa melihat langsung replika atau map medan perang serta berziarah ke makam 14 syuhada Badar yang gugur di medan perang. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Madinah, Arab Saudi.
3: Ada belasan ton alpukat yang diubah menjadi guacamole raksasa di Meksiko. Hasilnya tak hanya menggoda selera, tapi juga berhasil memecahkan rekor dunia Guinness. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Belasan ton alpukat diolah menjadi guacamole raksasa di Jalisco, Meksiko. Upaya yang melibatkan ratusan orang ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk guacamole terbesar yang pernah dibuat. Sejak pagi, para koki, petani alpukat dan 800 mahasiswa gastronomi bekerja sama mencampur alpukat, bawang, ketumbar, jeruk nipis dan garam dalam wadah raksasa di Estadio Panamericano de los Charros. Di tengah kesibukan itu, tim juri Guinness terus memantau proses penimbangan dan standar kebersihan. Setelah semua syarat terpenuhi, guacamole seberat 12,6 ton resmi dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia. Bagi Jalisco, rekor ini menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan mereka sebagai salah satu sentra alpukat terbesar di Meksiko. Dari wilayah ini, ratusan ribu ton alpukat biasa dikirim ke berbagai negara di dunia setiap tahunnya. Sebelum matahari terbit, ribuan titik api menyala di terasering Longji, Guangxi, China. Pemandangan spektakuler ini menandai dimulainya Festival Suyang, tradisi tahunan pembuka musim tanam padi. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang berbaris menyusuri sawah bertingkat sambil membawa obor bambu menyala. Iring-iringan semakin meriah dengan tari naga emas dan kembang api yang menerangi langit pegunungan. Arak-arakan mengantarkan Dewi Bibit Padi menuju lokasi upacara. Di sana warga memanjatkan doa untuk cuaca yang bersahabat dan panen melimpah pada musim tanam tahun ini. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini digelar menjelang masa tanam serentak sebagai simbol dimulainya musim bertanam. Lebih dari 12.000 pengunjung datang untuk menyaksikan perpaduan menawan antara tradisi, alam, dan harapan akan panen yang berlimpah.

0: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang menjadi viral di media sosial, tampak pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek pada bagian kepala serta memar pada wajah diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasi adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Dalam waktu 1 kali 24 jam pasca pelaporan, Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap FP, pelaku penganiayaan di kediamannya di daerah Bandar Lampung Jumat malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku menganiaya karena pelaku kesal kepada korban yang cemburu dan terus memarahi pelaku.
1: Tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional.
0: Polisi telah menetapkan FP sebagai tersangka dan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo.
3: Halo, good morning.
2: Sudah akhir pekan lagi deh ya, semangatnya harus dong.
3: Semangat.
2: Semangat liburan dan juga semangat jalan-jalan. Dan kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa bersama saya, Freddy Cahya.
3: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat masih mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Rumah sakit menyiapkan 40 dokter ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memulihkan kondisi korban, termasuk rekonstruksi wajah yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 3 bulan.
1: Sementara itu, ayah korban menginginkan Taufik Hidayat dipenjara seumur hidup.
2: Korban penyekapan disertai penganiayaan berat oleh kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rezeki, masih menjalani perawatan intensif di gedung perawatan ibu dan anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisinya kini mulai berangsur membaik, namun masih harus menjalani serangkaian penanganan medis akibat luka fisik dan trauma psikologis yang sangat berat. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rahim Dinata Marsidi, Jumat siang menyatakan, saat tiba di rumah sakit, keadaan korban dalam kondisi memprihatinkan setelah ditemukan banyaknya luka yang telah mengalami infeksi di bagian kepala. Selain melakukan pembersihan infeksi sejak sepekan terakhir, pihak rumah sakit kini mulai memfokuskan tindakan medis pada beberapa bagian tubuh korban dengan melibatkan 40 dokter ahli yang terdiri dari dokter penyakit dalam, dokter bedah mulut, dokter bedah plastik, psikolog, hingga ahli gizi. Tidak hanya itu, Rumah Sakit Hasan Sadikin juga akan melakukan rekonstruksi di bagian wajah korban, terutama bagian mulut, hidung, dan pipi yang mengalami kerusakan berat akibat penganiayaan berulang oleh pelaku. Proses rekonstruksi diperkirakan akan berlangsung secara bertahap hingga 3 bulan ke depan.
3: Melihat, boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala. Dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh dikatakan boleh kita bilang ini sudah ada. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini. Tim sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani ibu. Dari mulai penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, penyakit dalam, kemudian psikiater kami, psikolog kami, ahli gizi kami. Karena keadaan tubuhnya pun ya seperti kekurangan gizi.
2: Di sisi lain, sang ayah Yuvita yang diwawancarai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di kanal YouTube KDM mengungkapkan harapannya atas vonis yang akan dijatuhkan kepada Taufik Hidayat, pelaku yang tak lain adalah kekasih anaknya sendiri.
4: Apa yang diinginkan hukumannya?
5: Ya, dia bilang mau ketanya adalah seumur pacaran.
4: Seumur hidup. Iya.
2: Sementara itu, keluarga korban juga akan mendapatkan uang sebesar 250 juta rupiah dari hasil sayembara penangkapan Taufik Hidayat. KDM memastikan uang tersebut akan diberikan kepada korban dalam bentuk deposito yang akan diserahkan pada 1 Juli mendatang bertepatan dengan Hari Bayangkara. Hal itu dilakukan setelah KDM berkoordinasi dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Koordinasi dilakukan karena Taufik Hidayat berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jabar. Seperti yang diketahui, Yuvita Tri Rezeki sempat dibawa tersangka Taufik Hidayat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung usai mengalami penyekapan disertai penganiayaan berat sejak Mei 2024 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki menyita perhatian publik. Perbuatan keji ini dilakukan kekasih korban bernama Taufik Hidayat selama kurang lebih 3 tahun.
0: Lantas apa yang bisa masyarakat lakukan agar kasus ini tidak terulang lagi? Berikut penelusurannya.
6: Mungkin ya dia ngerasain apa yang saya rasain.
7: Alhamdulillah.
8: Sadis, kejam, bahkan di luar nalar. Mungkin tiga kata inilah yang muncul di hari-hari terakhir saat masyarakat disuguhi betapa kejinya Taufik Hidayat tega menganiaya dan menyekap kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rezeki di Bandung, Jawa Barat. Meski sang pelaku sudah ditangkap, masyarakat masih menanti mengapa ia bisa setega ini dengan orang yang tengah dekatnya. Polisi masih melakukan penyelidikan termasuk motif, indikasi dugaan kekerasan seksual dan kemungkinan korban lain di luar Yuvita.
2: Polisi pun belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya unsur kekerasan seksual karena sejumlah keterangan masih perlu diverifikasi dan disinkronkan.
6: Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi.
2: Ungkapan syukur Yuvita Tri Rezeki disampaikan mengetahui Taufik Hidayat sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
6: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin. Ya, dia ngerasain apa yang saya rasain.
9: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
6: Amin, ya Allah,
9: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
2: Jika ditarik ke belakang, Taufik Hidayat dan korbannya menempati kamar kos sejak bulan Maret lalu. Menurut penjaga kos, pelaku mengaku korban merupakan istrinya. Anehnya, pelaku justru marah bila ditanya mengenai bukti pernikahan. Keduanya dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangga.
10: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
2: Dalam dialog di program Newsroom CNN Indonesia baru-baru ini, kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna menyebut kasus penganiayaan dengan kekerasan sadis yang terjadi di Bandung diakui memang tidak mudah terdeteksi oleh orang luar. Korban seolah dilenyapkan dari pandangan publik karena seluruh kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh pelaku. Taufik Hidayat yang awalnya berkamuflase hubungan kasih sayang dengan korban berubah menjadi monster menakutkan jika keinginannya tidak dipenuhi. Riwayat kekerasan bisa dilihat dari latar belakang pelaku yang disebut pernah menganiaya mantan istrinya. Kasus ini semakin kompleks karena muncul dugaan korban Taufik Hidayat lebih dari satu orang.
11: Jadi ada eskalasi dari yang awalnya itu memberikan rasa sayang, lalu memberikan isolasi. Setelah isolasi dia melakukan penyekapan dan melakukan kekerasan. Nah, kondisi-kondisi yang bertahap inilah yang membuat korban tidak berdaya dan terlanjur mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dan bahkan intimidasi itu membuat korban itu tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, yang seperti ini yang tidak bisa dideteksi oleh orang luar. Karena bagaimana dia mau minta tolong, dia bertahan hidup aja menjadi susah.
2: Akhirnya yang perlu dilakukan kemudian adalah masyarakat tidak boleh abai terhadap kondisi lingkungan. Masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan segera melaporkan jika dirasa sudah meresahkan. Di titik ini, arus pelaporannya harus mudah sehingga masyarakat bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang karyawan lapangan padel di Jakarta mengaku menjadi korban penganiayaan dan penyekapan setelah ketahuan mencuri raket padel di tempatnya bekerja.
0: Sementara di Sampit, Kalimantan Tengah, seorang wanita dibakar oleh pacarnya sendiri hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya.
2: Abdul Latif, karyawan lapangan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengaku disekap selama 2 hari setelah dugaan pencurian raket di tempat kerjanya terungkap. Saat ditemui di rumahnya di kawasan Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Jumat petang, kuasa hukum korban mengatakan Abdul Latif diduga mengambil 10 raket padel selama 2 bulan bekerja dengan total kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Pihak keluarga tidak membantah adanya dugaan pencurian dan menyatakan siap bertanggung jawab mengganti kerugian secara bertahap. Namun pihak manajemen diduga menuntut penggantian dilakukan secara lunas. Karena tidak mampu membayar sekaligus, pihak manajemen diduga menyekap korban, melakukan kekerasan fisik hingga motor milik keluarga ditahan sebagai jaminan.
12: Melihat kondisi ini bukan masalah pencuriannya jadinya, ini adalah tindak pidana pemerasan, perampasan, kemudian juga penganiayaan berat, Bang. itu disekap orang itu. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu dua laporan, satu laporan perampasan motor adiknya, yang dua adalah penyekapan, penganiayaan.
2: Kasus ini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Selatan dan masih mendalami keterangan dari seluruh pihak termasuk pihak manajemen lapangan Padel. Tri Lestari Dewi, wanita berusia 33 tahun, harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Murjani Sampit akibat mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban dibakar oleh pacarnya, Saudi Maulana, di kediaman korban pada Rabu dini hari. Aksi nekat ini dipicu karena pelaku tidak terima saat korban mempertanyakan pesan singkat pelaku dengan wanita lain. Pelaku yang emosi kemudian menyiram bensin ke tubuh korban dan dirinya sendiri lalu menyalakan korek api. Korban yang terbakar berhasil keluar rumah untuk meminta pertolongan warga.
6: Iya, bertengkar. Iya, HP-nya tuh ketahuan lagi chatin istrinya orang, ngajak selingkuh. Tapi dia ngakunya tuh nggak ada chatan apa-apa.
2: Meski ikut mengalami luka bakar, kondisi pelaku tidak terlalu parah. Usai mendapatkan perawatan, pelaku diduga melarikan diri dan hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan diproses hukum. Sementara itu, Polsek Ketapang menyatakan akan menindaklanjuti dan menyelidiki kasus tersebut meski belum menerima laporan resmi dari pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, setelah hilang selama 3 hari, seorang nenek berusia 90 tahun ditemukan dalam kondisi selamat di lereng gunung di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
1: Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan lehernya terjepit di sela reruntuhan beton talang air. Petugas mendatangkan alat berat untuk proses evakuasi.
2: Elisesa, nenek berusia 90 tahun ini akhirnya ditemukan setelah 3 hari pencarian. Warga Desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini sebelumnya dilaporkan hilang pada Selasa 23 Juni lalu. Ia terakhir kali terlihat warga saat berjalan menuju kawasan kebun di sekitar desa. Petugas gabungan menemukan Elisesa di lereng gunung dengan kondisi lemas. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
13: Dan alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
14: Tidak bisa, miring.
2: Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan terjebak di reruntuhan beton talang air saat bekerja di salah satu rumah warga. Pekerja bernama Dedi Darmawan ini, lehernya terjepit di sela reruntuhan beton dengan kondisi tembok yang mudah roboh. Petugas mendatangkan satu unit alat berat untuk menahan beton agar tidak runtuh menimpa korban. Dengan hati-hati, petugas menjebol dinding bata agar bisa mengeluarkan korban. Proses evakuasi ini pun berlangsung sekitar 38 menit.
15: Jarak antara beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar selanjutnya mengevakuasi korban.
2: Korban langsung dibawa ke Puskesmas Moncongloe dan mendapat perawatan karena luka lecet di bagian kepala. Jari tengah seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun ini terjebak di dalam lubang pipa besi. Korban dibawa ke IGD RSUD Merah Putih, Kabupaten Magelang oleh tim Damkar dan Basarnas agar mendapatkan pendampingan medis selama proses pemotongan pipa. Petugas Damkar menggunakan peralatan khusus, gerinda dan mini gerinda secara bertahap. Kejadian bermula saat korban menemani sang ayah memperbaiki truk di depan kantor unit siaga SAR Borobudur. Saat orang tua lengah, korban bermain menggunakan pipa besi peralatan bengkel dan memasukkan jari tengahnya ke dalam lubang pipa. Orang tua korban sempat berusaha mengeluarkan jari sang anak menggunakan oli dan minyak, namun tidak berhasil.
16: Untuk menjaga kestabilan fisik si anak dan tidak menambah cedera pada jari, kami bawa ke IGD Rumah Sakit Merah Putih Kabupaten Magelang untuk mendapatkan pendampingan medis. Untuk kendala yang dihadapi, material dari pipa besi tersebut ya, untuk ketebalannya 7 mili dan bahannya dari baja.
2: Setelah proses penanganan selama 5 jam, jari korban akhirnya berhasil dilepaskan dari pipa baja dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Video sejumlah siswa sekolah dasar yang berlatih drum band menggunakan kaleng biskuit bekas hingga pipa paralon menjadi viral di media sosial. Kreativitas mereka mendapatkan apresiasi hingga akhirnya mendapatkan alat drum band yang standar.
0: Informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap di Good Morning Weekend.

0: Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Hari pertama pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang diwarnai kendala teknis.
1: Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, pemirsa, ramai beredar isu mengenai uang pelicin penerimaan siswa baru di SMA dan sederajat. Memastikan rumor tersebut, Dinas Pendidikan dan DPRD melakukan sidak di SMA favorit di Ponorogo.
2: Hari pertama pendaftaran sistem penerimaan murid baru tingkat sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang diwarnai kendala teknis. Sejak Jumat pagi, orang tua murid mengaku tidak dapat mengakses laman pendaftaran. Mereka mengaku khawatir anak mereka gagal mengikuti proses pendaftaran di sekolah menengah pertama negeri yang menjadi pilihan.
3: Ya, semenjak tadi dibuka, tapi kok nggak bisa-bisa ya sistemnya? Saya kan khawatir ya. Di grup saya lihat juga banyak yang kayak gini ngalamin. Susah, lama dibukanya. Jadi semuanya pada khawatir nih. Ya, saya pengennya sih cepet dong prosesnya, sistemnya gitu kan, jadi tenang juga nih.
2: Bahkan sejumlah orang tua memilih datang langsung ke sekolah untuk meminta bantuan proses pendaftaran. Namun hasilnya sama, pihak sekolah pun belum dapat mengakses sistem karena gangguan masih terjadi.
4: Nah, dari jam 8 tadi sampai sekarang itu pun nggak bisa gitu loh, error terus. Saya kan bingung ya gimana cara daftarnya gitu. Nah, itu tuh banyak orang tua yang ngalamin tuh sama kayak saya. Kita udah ke sekolah, tapi sekolah juga nggak bisa bantu banyak gitu. Karena mereka juga bingung, karena ini kan harus pakai aplikasi.
2: Pihak sekolah menyebut kendala teknis saat proses pendaftaran berada di luar kewenangan mereka.
5: Beberapa orang tua

0: aku sudah mencoba di rumah, tapi servernya tidak bisa dibuka. Alhasil banyak yang lari ke sini. Ya, sudah dibantu oleh operator, tapi ternyata memang belum bisa dibuka.
1: Para orang tua dan pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem SPMB. Beredar rumor adanya uang pelicin dalam penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK sederajat di Ponorogo, Jawa Timur. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama Komisi E-DPRD Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak ke SMA Negeri 1 Ponorogo pada Jumat siang. Usai melakukan pemantauan dan dialog dengan pihak sekolah, anggota Komisi E-DPRD Jawa Timur Suli Dai memastikan rumor yang beredar tidak benar.
2: Masih terkait isu-isu yang muncul itu. Saya juga minta penjelasan. Ini sudah menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Itu jawaban beliaunya.
1: Sementara, untuk melakukan pengawasan dan monitoring di SMA dan SMK sederajat di wilayah Ponorogo, Cabang Dinas Pendidikan wilayah Ponorogo telah membentuk tim khusus.
3: Kalau di Capdin wilayah Ponorogo ini sengaja kita buat untuk kepanitiaan kecil, jadi melibatkan pengawas, KASI, untuk memonitoring kegiatan SPMB di wilayah. Sehingga mulai dari proses pengambilan PIN sampai di pendaftaran tahap ketiga.
1: Maskun menambahkan pemantauan akan terus dilakukan selama proses penerimaan siswa baru berlangsung agar seluruh calon peserta didik mendapatkan hak sama dan proses berjalan secara transparan serta akuntabel. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Video sejumlah siswa sekolah dasar yang berlatih drum band menggunakan kaleng biskuit bekas hingga pipa paralon menjadi viral di media sosial. Kreativitas mereka mendapatkan apresiasi hingga akhirnya diberikan alat drum band yang standar.
5: Dan mengisi waktu liburan, 5.000 pelajar dan penari tampil dalam pentas tari lengger kolosal yang digelar di area Menara Teratai Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat sore.
6: Pertunjukan marching band yang dilakukan sejumlah siswa di SD Tegalega, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka memeriahkan acara kenaikan kelas. Uniknya, anak-anak ini menggunakan barang-barang bekas mulai dari kaleng biskuit sebagai pengganti drum, galon air mineral, hingga pipa paralon untuk pengganti tongkat mayoret. Meski tak menggunakan alat yang standar, kreativitas tanpa batas anak-anak ini menghasilkan irama yang pas.
7: Band dari bahan barang bekas, namun alhamdulillah berkat viral ya, viral, sehingga SD kita menjadi viral.
6: Pada Rabu 24 Juni lalu, anak-anak SD ini akhirnya bisa bermain menggunakan peralatan drum band standar. Selain itu, anak-anak juga terlihat menggunakan kostum yang baru. Rasa syukur disampaikan oleh para siswa, salah satunya Mita, siswi kelas 4 SDN Tegalega yang menjadi peserta drum band.
8: Terima kasih Pak Presiden, moga Presiden sehat selalu, banyak rezekinya.
6: Sebelumnya, siswa SDN Tegalega yang berlatih drum band dengan memainkan lagu Manuk Dadali dengan berbagai alat bekas ini viral di media sosial. Mengisi waktu liburan, 5.000 pelajar dan penari tampil dalam pentas tari lengger kolosal yang digelar di area Menara Teratai Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat sore. Mereka menampilkan tari lengger megot, sebuah tradisi kreasi baru gaya Banyumasan yang menggambarkan kegembiraan serta semangat warga Banyumas. Tidak hanya itu, tari megot ini juga mengisahkan tentang keragaman budaya, suku, ras, dan agama di Banyumas. Hal ini ditampilkan dengan beragam warna-warni kostum yang dikenakan para penari.
9: Udah berapa lama belajar? Ada kesulitan nggak? Tari apa itu yang ditarikan tuh? Apa jenis tari apa tuh?
10: Tari dan Banyumasan.

0: Selain dari Banyumas, para penari juga datang dari luar daerah seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Wonosobo. Pada gelaran pertama di tahun 2024, Lengger Berbicara ini menampilkan 10.000 penari lengger hingga berhasil memecahkan rekor MURI. Tim Liputan CNN Indonesia. Momen libur panjang sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi pilihan adalah Lembah Glodogan di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
1: Ya, wisata alam tersembunyi ini menawarkan keindahan lembah, aliran sungai yang jernih, serta beragam aktivitas wisata alam yang menarik.

0: Suasana asri dan sejuk menyambut para pengunjung yang datang ke Lembah Glodogan di Dusun Kedung Gandu, Desa Gelempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Daya tarik utama Lembah Glodogan adalah aliran sungai jernih dan dingin yang berasal dari kawasan pegunungan. Di sini, pengunjung dapat menikmati wisata alam river tubing maupun mengikuti berbagai aktivitas wisata petualangan untuk mengisi libur panjang sekolah bersama keluarga. Kondisi lingkungan yang masih alami dengan rimbunnya pepohonan menjadikan kawasan ini terasa nyaman dan menenangkan.
1: Ah, seru banget, seru sekali. Jeramnya itu di sini jeramnya aman ya, aman. Kemudian di sini asik banget lah pokoknya, jeramnya sangat menantang banget di sini. Ya, menantang sekali.
0: Selain menawarkan wisata air, kawasan ini juga memiliki fasilitas kemah, jalur trekking hutan, serta trail run yang memanfaatkan keindahan alam Desa Gelempang.
2: Selain kita main di sungai berupa kayak atau tubing, itu kita ada ini kemah, tempat kemah ini nanti model paketan self-service, kita hanya menyediakan tempat dan seterusnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan makan. Selain itu juga ada trekking ke atas, trekking ke hutan, kemudian bisa juga dengan trail run ke atas, dan ada fauna-fauna yang khusus yang di sini, tapi nanti harus melalui trekking di atas, fauna khusus di Desa Gelempang.
0: Pada masa liburan sekolah ini, pengelola berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat hingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Gelempang. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Liburan ke Bangka Belitung, gak hanya pantainya ya yang cantik, tapi juga ada nih ya, wisata kuliner legendaris yang patut untuk kita coba. Ini namanya Bergo, sajian yang terbuat dari tepung beras dan juga sagu.
4: Nah, benar banget nih Dea, diguyur kuah hangat dan juga gurih, sajian ini paling pas dinikmati untuk sarapan. Penasaran? Usai jeda ya, tetap di Good Morning Weekend.
5: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra.

Jakarta, Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kalau Anda berlibur ke Bangka Belitung, ada kuliner khas yang bisa Anda nikmati untuk sarapan. Namanya itu Bergo. Kudapan legendaris ini terbuat dari adonan tepung beras dan juga sagu yang disajikan dengan kuah santan tenggiri.
1: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, sebuah festival opor bebek digelar oleh pemerintah desa. Sebanyak 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat.

0: Bagi Anda yang masih mencari tempat untuk mengisi waktu liburan sekolah anak, Animalium Animal Science Center di Bogor, Jawa Barat bisa menjadi pilihan. Tak hanya
1: warga kampung Cigarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat saling serang menggunakan tomat busuk hasil sisa panen. Menggunakan sedikitnya 1,5 ton tomat yang disiapkan oleh panitia dan warga. Kegiatan ini merupakan tradisi perang tomat atau rempuk tarung adu tomat yang berawal dari aksi protes anjloknya harga tomat. Warga percaya tradisi lempar tomat disebut sebagai tolak bala, karena tomat busuk melambangkan kebusukan hati atau hal buruk yang dibuang.
2: Seru. Ini teteh datang sama siapa aja teh?
3: Sekeluarga.
2: Sama anak. Ini tiap tahun kesini atau gimana teh?
3: Baru sekarang.
2: Gimana tadi keseruannya gimana teh?
3: Pokoknya seru teteh, si Cikarembi juara.
1: Tidak hanya warga kampung Cikarembi saja yang hadir, warga dari kampung lain juga turut menyaksikan kemeriahan perang lempar tomat ini. Usai perang selesai, tomat dikumpulkan dan dijadikan pupuk untuk kebun warga. Sementara itu di Klaten Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor Desa Kerangkan, Kecamatan Polan Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di Desa Kerangkan. Sebelum dibagikan, makanan lebih dulu didoakan oleh tokoh masyarakat setempat.
4: Ini opor bebek yang ada di Klaten, rasanya enak, mantep, bumbunya terasa banget. Terus ini tuh beda sama opor yang biasanya kita tahu ya kan, biasanya kuah kuning. Terus ini tuh enggak, ini dia lebih ke bumbunya padat meresap di bebeknya. Dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali.
1: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan. Sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambahkan nuansa tradisional ketika dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke khalayak ramai. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pulau Bali kembali menjadi panggung kuliner dunia. Chef Michelin Italia hadir membawa pengalaman fine dining eksklusif.
6: Dengan menghadirkan pengalaman gastronomi kelas dunia dan memperkuat posisi Bali sebagai destinasi kuliner internasional.
7: Tidak dipungkiri, Bali saat ini telah menjadi destinasi wisata kuliner yang bukan hanya di kawasan, tapi juga di dunia. Wisatawan yang berkunjung ke Bali tidak semata-mata hanya untuk menikmati keindahan alam, tapi juga pengalaman bersantap dengan berbagai cita rasa yang otentik. Karena ini jugalah, Bali menjadi panggung yang dipilih oleh para chef dari berbagai belahan dunia. Seperti chef Michelin asal Italia, Giorgio Bartolucci, yang dihadirkan The Trans Resort Bali untuk membawa pengalaman kuliner kelas dunia dalam Michelin Fine Dining Experience. Berlangsung di The Pool Deck The Trans Resort Bali, makan malam eksklusif ini menjadi bagian dari The Table by JRE, sebuah inisiatif internasional yang mempertemukan para chef berbakat dunia dengan para penikmat kuliner di berbagai destinasi.

0: starting in Bali because Bali is like a capital of Indonesia for the tourists. So we start here, and after from here we will move to Jakarta and Surabaya, where we have our sister hotels, to create like a program working every week in the next 3 years. So at the moment Bali offer a really good gastronomic combination and option. The only thing is that there is no really high Michelin star chef in Bali. There are just only some, they do consultant. And then we want to bring this culinary experience in Bali with more background and skillless chef with Michelin star.
1: Italia memiliki menu masakan yang mendunia. Dengan pilihan bahan-bahan lokal segar dan kesederhanaan, makanan Italia justru menonjolkan rasa alami dari setiap komponen yang digunakan. Seperti Chef Giorgio Bartolucci yang membawa cita rasa Italia Utara ke dalam 5 menu yang disajikan dalam The Table. Bukan hanya itu saja, kesenangannya untuk berkeliling dunia membuatnya mengenal bahan-bahan lokal dan menjadikannya bagian dari ide dan berinovasi kuliner.
2: I come here with my menu. You don't find the fish, but you find the meat, because in my region there is a good beef, a good risotto, a good duck, because we have also the lake. I propose this kind of menu. I like to mixing my idea of kitchen with the idea of the country where I visit. Go in Italy, I want to put in my menu this fusion, kitchen with some ingredients of Bali and Italian ingredients.
1: Dengan mengkombinasikan bahan-bahan dari Italia dan bahan-bahan asli Indonesia, chef pemilik restoran Atelier di Domo d'Ossola, Italia ini menyajikan 5 hidangan dalam The Table yang dibuka dengan egg and beef dan dilanjutkan dengan duck pastilla, pate, and fondant onion. Dan salah satu menu yang diprediksi menjadi sorotan adalah pollock risotto tricolore. Menu yang menjadi sebuah penghormatan terhadap identitas kuliner Italia yang diterjemahkan melalui risotto creamy dengan keseimbangan rasa laut dan kesegaran yang elegan.
3: Keanekaragaman hasil alam dari utara hingga selatan membuat masakan Italia menjadi sangat kaya dan berciri khas dari mana bahan-bahan itu berasal. Seperti yang ada di The Table malam ini yang menghidangkan pilihan menu dari Italia Utara seperti risotto yang akan saya santap sesaat lagi. Dan bukan hanya itu, pilihan menu yang dihidangkan malam ini semua menjadi lebih kaya karena memadukan cita rasa Italia dengan bahan-bahan asli dari Indonesia.
1: Sebagai hidangan utama, Chef Giorgio menyajikan slow braised beef cheek yang dimasak perlahan hingga menghasilkan tekstur yang sangat lembut dan dipadukan dengan honey mustard glaze serta potato espuma yang ringan. Sebagai penutup, tamu dihidangkan kreasi khas bertajuk ricotta, pineapple, and mango sorbet. Hidangan pencuci mulut yang memadukan karakter ricotta khas Italia dengan kesegaran nanas dan mangga tropis Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
4: Berkedok sebagai pembeli, dua wanita terekam CCTV mencuri gelang emas di sebuah toko emas di Kemayoran, Jakarta Pusat.
5: Kami akan hadirkan selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
2: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Dua wanita yang diduga ibu dan anak terekam CCTV mencuri gelang emas di sebuah toko emas di Kemayoran, Jakarta Pusat. Berkedok sebagai pembeli, keduanya berhasil membawa kabur gelang emas seberat 10 gram senilai Rp20 juta.
4: Sementara di Tangerang Selatan, Banten, CCTV merekam aksi dua orang pria mencuri satu unit sepeda motor. Hanya dalam waktu kurang dari satu menit, mereka berhasil membawa kabur motor.
5: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian di sebuah toko emas yang berlokasi di pusat perbelanjaan di kawasan Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua pelaku datang berlagak seperti pembeli. Saat pemilik toko sibuk menyiapkan perhiasan, pelaku langsung mengoper sebuah gelang emas kepada rekannya dan tak berapa lama kemudian keduanya pergi dengan dalih batal membeli. Aksi pencurian baru disadari karyawan toko saat melihat kedua pelaku berlari kencang menuju pintu keluar. Dari unggahan video CCTV di media sosial, pihak toko emas mendapat informasi jika kedua pelaku diduga adalah ibu dan anak. Akibat aksi pencurian tersebut, pemilik toko kehilangan perhiasan gelang emas seberat 10 gram dengan nilai mencapai Rp20 juta lebih. Meski video aksi pencurian tersebut viral di media sosial, namun korban masih belum membuat laporan ke polisi. Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan dua orang pria di kawasan Ruko di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kedua pelaku tampak melintas di depan lokasi pada pukul 13.46 WIB. Keduanya sempat mengamati situasi sekitar sebelum meninggalkan lokasi. 3 menit berselang, kedua pelaku kembali dan langsung menjalankan aksinya. Salah satu pelaku kemudian membobol kunci stang motor, sementara pelaku lain mengawasi keadaan. Kurang dari satu menit, motor berhasil dinyalakan dan langsung dibawa kabur. Sementara itu korban baru mengetahui motornya hilang pada sore hari. Peristiwa ini telah dilaporkan ke polsek setempat. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria saat melakukan aksi pencurian ponsel di salah satu warung penjual ayam di Jakarta Timur pada Kamis lalu. Pelaku menggasak satu unit ponsel milik warung yang sedang mengisi daya di meja. Meskipun ada karyawan yang sedang tidur, pelaku tetap nekat mengambil ponsel dan berhasil kabur. Meskipun kecewa ponsel outletnya untuk transaksi terima order pesanan hilang, pemilik kios tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Namun berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick mengantarkan Perancis menggilas Norwegia 4-1 dalam laga penutup Grup I Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Gillette Foxborough pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Perancis langsung mengambil kendali sejak menit awal dengan Dembele membuka keunggulan pada menit ke-7, dibantu asis Kylian Mbappe.
4: Dembele kembali menjebol gawang Norwegia pada menit ke-20 sebelum Norwegia sempat membalas lewat gol Telo Osgoor. Semenit kemudian, namun Dembele langsung menutup babak pertama dengan gol ketiganya pada menit ke-32, membawa Prancis unggul 3-1. Di babak kedua, pemirsa, Norwegia mendapatkan hadiah penalti, namun Algojo Jørgen Strand Larsen gagal memanfaatkan setelah kiper Mike Maignan tampil gemilang. Desi Rodoy kemudian memastikan kemenangan lewat gol di injury time.
3: Dengan kemenangan ini, Prancis menutup fase grup dengan sempurna, meraih 9 poin dan finish sebagai juara Grup I. Sementara Norwegia melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up dan akan menghadapi Pantai.

0: Mahalnya biaya akomodasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 membuat pecinta sepak bola putar otak untuk memangkas atau menghemat pengeluaran. Salah satunya ialah menekan biaya penginapan dengan menginap di camper van. Beruntung ada area perkemahan di Dallas, yaitu Arlington Koa Holiday, yang dipadati supporter dari berbagai negara. Banyak penggemar sepak bola memilih opsi ini sebagai alternatif yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan hotel. Tarif penginap di sini berkisar antara $57 hingga $76 per orang atau sekitar Rp1 juta per malam. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata tarif hotel yang mencapai $300 atau setara Rp5 juta.
1: Porque particularmente en este mundial los precios están muy elevados, tanto de las entradas como el hospedaje. Increíblemente, porque en los otros mundiales los costos se eran un 50% mínimo menos. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para abaratar el presupuesto y para hacer otro tipo de aventura que nunca habíamos hecho, como es viajar en un motorhome con 6 amigos.
0: Tingginya biaya akomodasi selama Piala Dunia membuat camper van menjadi pilihan populer bagi para supporter. Selain lebih hebat, pengalaman berkemah juga menawarkan suasana kebersamaan yang tak terlupakan. Nah, kalau yang satu ini demi mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026, dua penggemar sepak bola asal Jerman, Fabian Bergmann dan Steven Gers, rela menempuh perjalanan lintas Amerika Serikat menggunakan mobil Volkswagen Golf keluaran tahun 1991 yang sudah didesain penuh dengan pernak-pernik timnas Jerman. Ternyata mobil ini punya sejarah. Pada Piala Dunia 2006, Bergmann bersama teman-temannya memodifikasi kendaraan itu untuk menjadi mobil pendukung timnas. Sejak saat itu, mobil ini terus menemani berbagai perjalanan sepak bola mereka dan kini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah timnas Jerman. Tak hanya unik dari tampilannya, mobil ini juga dipenuhi tanda tangan para legenda sepak bola Jerman. Sedikitnya 37 pemain juara Piala Dunia dan 15 juara Eropa telah membubuhkan tanda tangan mereka di badan mobil tersebut. Bagi keduanya, Volkswagen Golf lawas ini bukan sekedar kendaraan, tapi juga sebagai simbol kecintaan mereka dalam menemani setiap perjalanan tim Panzer di berbagai turnamen besar.
2: Dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela mengakibatkan korban tewas mencapai sedikitnya 920 orang.
3: Informasi lengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning Weekend.
4: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Setelah dua gempa bumi dahsyat

0: mengunjang negara Venezuela pada Rabu malam, operasi penyelamatan masih terus berlangsung.
1: Ya, hingga Jumat waktu Venezuela, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang.
2: Operasi penyelamatan masih terus berlangsung di Venezuela setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara itu pada Rabu malam waktu setempat. Hingga Jumat, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang. Hampir 3.360 orang dilaporkan terluka, sementara tim penyelamat masih mencari korban yang diduga terperangkap di bawah reruntuhan bangunan. Di berbagai lokasi terdampak, petugas penyelamat dibantu warga bekerja siang dan malam menyingkirkan beton serta material bangunan yang roboh. Di kawasan Carabaleda, negara bagian La Guaira, tim penyelamat berhasil mengeluarkan seorang perempuan dalam keadaan selamat dari reruntuhan bangunan.
3: Ahora te vamos a bajar.
4: Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre?
5: Francisca González.
4: Francisca González,
3: la familiar de la otra muchacha.
4: Esta es Carabaleda. Esto es un edificio de 6 pisos que se fue abajo. Ya acaban de sacar una persona, por allá hay otros y allá hay otros.
2: Evakuasi itu menjadi salah satu momen yang membawa harapan di tengah besarnya skala bencana. Pelaksana Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan negara bagian La Guaira menjadi wilayah yang mengalami dampak kerusakan paling parah akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5. Pemerintah menempatkan La Guaira di bawah pengamanan militer untuk mendukung kelancaran operasi penyelamatan dan distribusi bantuan kemanusiaan. Makanan, air bersih, serta kebutuhan darurat terus disalurkan kepada ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal.
6: En el estado La Guaira, 2.600 toneladas, incluye proteína y rubro seco. Bueno, instrucción inmediata, salgan ya estos camiones para hacer saturación de alimentos en las zonas afectadas y de agua.
7: El centro de acopio y aquí es el puesto de comando, que usted puede ver cómo ya todos los conductores están preparados para distribuirse en todas las zonas afectadas y llevarle los alimentos. Esperamos que en las próximas 24 horas ya todo el pueblo que ha sido afectado con esta situación, bueno, ya tengan por lo menos garantizado el agua y los alimentos y vamos posteriormente a mantener el constante la
6: Listo, la salgamos. Bueno.
2: Sementara itu, tim penyelamat dari berbagai negara masih bergabung dalam operasi pencarian. Mereka menggunakan peralatan khusus untuk mendeteksi korban di bawah puing-puing bangunan dengan harapan dapat menemukan lebih banyak penyintas. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan, sementara pemerintah Venezuela memperkirakan jumlah korban masih dapat bertambah seiring berlanjutnya operasi penyelamatan.
0: Momen menegangkan terjadi di Beijing, China, ketika sebuah pesawat menabrak gedung pencakar langit pada Jumat.
1: Sementara sebuah mobil menabrak kerumunan penggemar sepak bola di tengah perayaan Piala Dunia di Cabo San Mexico pada Rabu. Lebih dari belasan orang terluka. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, ini Home TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Freddy Cahya.
0: Dan saya Dea Kartika. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
2: Puing-puing berjatuhan dari menara pencakar langit Beijing setelah ditabrak oleh sebuah pesawat kecil pada Jumat waktu setempat. Insiden tabrakan merusak bagian jendela bangunan, sementara bagian ekor pesawat pecah di permukaan tanah. Menara tersebut dikenal sebagai China Zone, yang merupakan gedung pencakar langit setinggi 108 lantai di kawasan pusat bisnis Beijing. Gedung ini adalah markas utama bagi konglomerat milik negara Citigroup. Beijing meningkatkan pengamanan di mana polisi bersiaga di sekitar menara tersebut dan menutup jalanan. Polisi melarang orang mengambil foto dan mengarahkan mereka untuk menjauh dari gedung. Sementara pihak berwenang belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Kemeriahan pesta sepak bola berubah menjadi insiden kekerasan pada Sabtu malam waktu setempat. Sebuah mobil menerobos kerumunan penggemar sepak bola di kawasan wisata populer Cabo San saat perayaan kemenangan Meksiko dalam pertandingan Piala Dunia. Mobil tersebut melaju kencang ke arah kerumunan hingga melontarkan sejumlah orang ke udara sebelum menabrak tiang penghalang. Dilaporkan sebanyak 17 orang harus menjalani perawatan medis termasuk pengemudi yang ditangkap.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan. Insiden terekam video dan viral di media sosial.
0: Dan pasca kejadian, pelaku penganiayaan ditangkap pada Jumat malam. Aparat Polres Metro Tangerang Kota menangkap pelaku di kediamannya di Bandar Lampung.
2: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan caddy atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
3: Tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi tindak.
2: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bangunan indekos di bantaran kali banjir Kanal Barat Tanah Abang Jakarta Pusat ambruk pada Jumat pagi. Seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri, namun 4 unit sepeda motor tertimbun reruntuhan.
0: Sementara itu ada 2 wanita yang diduga ibu dan putrinya terekam CCTV saat mencuri gelang emas di pusat perbelanjaan di Kemayoran Jakarta Pusat. Berlagak seperti pembeli, kedua pelaku membawa kabur gelang emas seberat 10 gram senilai 20 juta rupiah.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bangunan indekos dengan 15 kamar tiba-tiba runtuh ke arah aliran kali. Kejadian ini memicu kepanikan penghuni dan warga yang berada di sekitar lokasi. Penjaga kos menyebutkan retakan pada dinding terlihat sejak beberapa hari lalu. Bahkan sebagian penghuni sudah mengungsi sejak malam hari setelah sebagian atap bangunan mulai jatuh. Dugaan sementara, bangunan ambruk akibat fondasi yang terkikis aliran air serta getaran dari alat berat proyek pengerukan di sebelah bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, 4 unit sepeda motor masih tertimbun reruntuhan dan belum dapat dievakuasi.
4: Semalam sih ada sebagian yang sudah atapnya jatuh, Gibson tuh sekitar jam 1. Dan sebagian besar penghuni kosnya emang udah pindah gitu ya, karena beberapa hari yang lalu emang ada keretakan gitu di belakang. Nah, semua tadi pagi sekitar jam 5.50 lah atau 5.48 itu rubuh semua ke sono gitu. Jadi yang ketimbun itu ada 1 motor ketimbun, 3-nya itu masih kelihatan sih, tapi yang 1 udah tertutup gitu. Ada 4 motor semuanya ke bawah, jadi parkiran semua hilang semua.
2: 2 wanita yang diduga ibu dan putrinya terekam CCTV saat mencuri gelang emas di pusat perbelanjaan di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku

0: menanyakan harga emas terbaru dan meminta agar pemilik toko menunjukkan sejumlah perhiasan emas. Pemilik toko kemudian mengeluarkan 3 gelang dari dalam etalase. Pelaku kemudian kembali meminta dikeluarkan gelang jenis lainnya sebagai pilihan. Saat pemilik toko sibuk menyiapkan perhiasan yang diminta, pelaku langsung mengoper gelang emas kepada rekannya. Tak berapa lama, keduanya pun pergi dengan dalih batal membeli. Aksi pencurian baru disadari karyawan toko saat melihat kedua pelaku berlari kencang menuju pintu keluar pusat perbelanjaan.
1: Tanya emas, harga emas. Terus saya ya udah lain kasih tahu harganya dong. Terus tiba-tiba dia tunjuk barang, mau lihat barang ini itu segala macam. Terus 1, 2, 3 saya keluarin semuanya. Koko bantu kesini, bantu terus tunjuk ini, tunjuk itu. Dia mau dan saya dia ngelihin. Saya arah sini, udah gitu. Koko saya ngeliat barangnya di sini sih. Koko itu ngeluarin berapa barang. Setelah itu dia ngopernya. Ngoper ke anaknya satunya itu, saya nggak lihat, jadinya ya barangnya kebawa sama dia.
0: Pasca kejadian, pemilik toko mengalami kerugian 20 juta rupiah lebih. Meski video aksi pencurian kini viral, korban masih belum membuat laporan ke polisi. Gerombolan remaja bermotor kembali berulah. Kali ini sasaran penyerangan adalah permukiman padat di Johar Baru, Jakarta Pusat. Tanpa permasalahan yang jelas, para pelaku yang membawa senjata tajam berukuran besar menyerang warga yang tengah nongkrong di dalam gang. Seketika warga pun panik dan kocar-kacir menyelamatkan diri. Warga mengaku resah mengingat mereka tak mengetahui pasti pemicu penyerangan dan identitas gerombolan pemuda bermotor tersebut. Akibat penyerangan itu, salah seorang warga mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Karyawan lapangan padel disekap dan dianiaya pihak manajemen setelah mencuri 10 raket padel.
3: Informasinya hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
4: Maka orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal soleh seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan, keutamaan dan hikmah salat-salat sunnah, Minggu 28 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Konflik asmara berujung luka. Bermula dari mempertanyakan pesan kekasihnya pada wanita lain, seorang perempuan di Sampit, Kalimantan Tengah mengalami luka parah setelah kekasihnya menyiramkan bensin dan membakar korban.
3: Ya, sementara di Jakarta, karyawan lapangan padel disekap dan diduga dianiaya pihak manajemen setelah mencuri 10 raket padel. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
6: Kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terjadi. Di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seorang wanita bernama Tri Lestari Dewi kini harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Murjani Sampit akibat mengalami luka bakar berat di sekujur tubuhnya. Korban dibakar oleh pacarnya, Saudi Maulana, di kediaman korban pada Rabu dini hari. Aksi nekat ini dipicu karena pelaku tidak terima saat korban mempertanyakan pesan singkat pelaku dengan wanita lain. Pelaku yang emosi kemudian menyiram bensin ke tubuh korban dan dirinya sendiri lalu menyalakan korek api. Korban yang terbakar berhasil keluar rumah untuk meminta pertolongan warga. Meski ikut terbakar, kondisi pelaku tidak parah. Pelaku diduga langsung melarikan diri usai mendapatkan perawatan medis. Kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Ketapang. Viral di media sosial, seorang karyawan lapangan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bernama Abdul Latif mengaku menjadi korban penganiayaan dan penyekapan oleh pihak manajemen. Peristiwa bermula saat korban ketahuan mencuri 10 raket padel dengan total kerugian 50 juta rupiah. Pihak keluarga berniat mengganti kerugian tersebut secara dicicil. Namun pihak manajemen menolak dan menuntut ganti rugi dibayar lunas ketika itu juga. Karena tidak mampu membayar sekaligus, korban diduga disekap selama 2 hari, dianiaya, serta 2 motor keluarganya dibawa paksa sebagai jaminan. Kuasa hukum korban menyatakan pihaknya tidak membantah pencurian tersebut, namun menilai aksi main hakim sendiri oleh manajemen tidak dapat dibenarkan.

0: Kasus kini sudah dilaporkan dan dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya membongkar praktik perjudian besar berkedok permainan arcade di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sebanyak 69 orang yang terdiri dari pemilik, karyawan hingga puluhan pemain ditetapkan sebagai tersangka. Petugas juga menyita barang bukti 39 unit mesin judi, emas 21 gram, serta uang tunai sebanyak 1,3 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan diketahui omset kedua tempat judi bisa mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan. Selain judi arcade, polisi juga mengungkap sindikat judi online dan pornografi digital melalui aplikasi Hot yang memanfaatkan perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana. Total transaksi ilegal ini mencapai 559 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang wanita meninggal dunia usai menyantap sate beracun yang dikirim seseorang lewat ojek online.
2: Dan belakangan terkuak, sate maut itu ternyata dikirim oleh menantu korban.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya dua pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring. 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring. Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
1: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan, no. Pokoknya ngirimi sate ora.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
1: Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke. Oh. Mbokku iki wis pangan sate durung, gitu loh. Lah mungkin setelah maka setelah si P itu pulang, so mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang 1 hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
2: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban.
3: Jadi kecurigaan awal kami ya, selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang dimana si tersebut

0: tangkanya melakukan gosen.
1: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga.
2: Keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya orangnya sering ngapus sih mas, orangnya sering ngapus sih gitu aja.
1: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
3: Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Ciawi Sukabumi. Mobil listrik tabrak truk box hingga terbalik.
4: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Tiga truk bermuatan tebu terguling di jalur berkelok perbatasan Blitar Malang, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, lalu lintas dari kedua arah terganggu. Bahkan proses evakuasi berlangsung hingga malam hari.
1: Kecelakaan beruntun di ruas tol Ciawi Sukabumi yang melibatkan mobil listrik dengan sebuah truk mengakibatkan kemacetan panjang. Truk box ditabrak dari belakang hingga terbalik dan membuat sopir mengalami luka.
2: Truk bermuatan tebu ini akhirnya terguling setelah tidak kuat menanjak di jalur perbatasan Blitar Malang, Kecamatan Selorojo, Blitar pada Jumat siang. Muatan tebu pun berserakan di jalan. Kondisi jalan menanjak dan berkelok juga mempengaruhi truk muatan tebu lainnya, hingga total 3 truk terguling. Kondisi ini membuat arus lalu lintas dari kedua arah terganggu. Satlantas Polres Blitar telah menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Musim giling tebu membuat banyak truk bermuatan tebu dari kedua arah melintas. Polisi pun memperlakukan sistem buka-tutup untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Proses evakuasi truk terguling pun menyebabkan arus lalu lintas macet hingga Jumat malam. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Ciawi Sukabumi pada Jumat, melibatkan mobil listrik dengan sebuah truk. Truk box ditabrak dari belakang hingga terbalik dan membuat sopir mengalami luka. Sementara mobil listrik rusak parah di bagian sebelah kiri. Kecelakaan terjadi di jalur A, tepatnya di Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan, khususnya yang mengarah dari Bogor menuju Sukabumi. Kecelakaan berawal saat mobil listrik yang dikemudikan Sumarna melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Saat hendak mendahului kendaraan truk, diduga sopir kurang menjaga jarak aman hingga menabrak bagian belakang sebelah kanan truk. Akibatnya, truk tersebut hilang kendali dan terguling usai menghantam pembatas jalan. Sopir truk dan mobil listrik mengalami luka dan dievakuasi ke rumah sakit Sekarwangi. Kasus kecelakaan sudah ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Sukabumi. Viral di media sosial rekaman kamera CCTV saat mobil yang dikendarai oknum polisi menabrak mobil yang dikendarai pasangan suami istri dari arah belakang. Sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil oknum polisi dengan mobil yang dikendarai pasangan suami istri tersebut hingga terjadi kecelakaan di Jalan Karya Wisata Medan, Sumatera Utara. Akibat peristiwanya tersebut, mobil pelaku dan mobil korban serta satu unit mobil angkutan umum rusak parah. Dikonfirmasi pada Jumat, Kabid Humas Polda Sub Kombes Ferry Walintukan membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada 28 Mei 2026 lalu.
3: SR mendapatkan informasi bahwa pelapor ya, inisial LH, pergi bersama istri yang bersangkutan. Jadi terlapor dengan motif cemburu, ya, melakukan pengejaran dan akhirnya menemukan kendaraan pelapor ya. Ya, ternyata hasilnya pemeriksaannya ternyata yang bersama LH itu bukan istri yang bersangkutan.
2: Pak Sutri yang menjadi korban salah sasaran tersebut kini sudah melaporkan kasus ini ke Bid Propam Polda Sup pada 8 Juni 2026 dan SPKT pada 23 Juni 2026 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah hilang 3 hari, seorang nenek berusia 90 tahun ditemukan selamat di

0: lereng gunung, tepatnya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
1: Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan lehernya terjepit di sela reruntuhan beton talang air. Petugas mendatangkan alat berat untuk proses evakuasi.
2: Eli Sesa, nenek berusia 90 tahun ini akhirnya ditemukan setelah 3 hari pencarian. Warga desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini sebelumnya dilaporkan hilang pada Selasa 23 Juni lalu. Ia terakhir kali terlihat oleh warga saat berjalan menuju kawasan kebun di sekitar desa. Petugas gabungan menemukan Eli Sesa di lereng gunung dengan kondisi lemas. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sabang untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pun dilakukan dengan cara ditandu melintasi kawasan hutan sejauh kurang lebih 5 km.
3: Dan alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat di lereng gunung, di pinggir sungai kecil, dan langsung tim bergerak mengevakuasi ke Puskesmas Sabang dalam keadaan selamat.
4: Nggak bisa, miring.
2: Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, seorang pekerja bangunan terjebak di reruntuhan beton talang air saat bekerja di salah satu rumah warga. Pekerja bernama Dedi Darmawan ini lehernya terjepit di sela reruntuhan beton dengan kondisi tembok yang mudah roboh. Petugas mendatangkan satu unit alat berat untuk menahan beton agar tidak runtuh menimpa korban. Dengan hati-hati, petugas menjebol dinding bata agar bisa mengeluarkan korban. Proses evakuasi ini pun berlangsung sekitar 38 menit.
5: Jarak antara beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar selanjutnya mengevakuasi korban.
2: Korban langsung dibawa ke Puskesmas Monconglo dan mendapatkan perawatan karena luka lecet di bagian kepala. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebanyak 5.000 pelajar turut serta dalam pentas tari Lengger Kolosal yang digelar di Menara Teratai Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Pementasan tari Lengger ini juga dijadikan sebagai ajang untuk mengisi waktu liburan.
1: Ya, sementara itu aksi demonstrasi yang digelar massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat, pedagang, dan juga mahasiswa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya berakhir ricuh. Massa pun harus dibubarkan polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Pentas tari Lengger Kolosal kembali digelar dalam ajang Lengger Bicara di area Menara Teratai Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat sore. Sebanyak 5.000 penari yang sebagian besar adalah pelajar ini menampilkan tari lengger khas Banyumas. Tari Lengger Megot merupakan kreasi baru dari gaya Banyumasan yang menggambarkan kegembiraan serta semangat warga Banyumas. Tidak hanya itu, tari Megot ini juga mengisahkan tentang keragaman budaya, suku, ras, dan agama di Banyumas. Hal ini ditampilkan dengan beragam warna-warni kostum yang dikenakan oleh para penari. Penari ini tidak hanya berasal dari Banyumas saja, namun juga dari berbagai daerah seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Wonosobo. Pentas tari Lengger Kolosal dalam gelaran Lengger Bicara 2026 ini merupakan kali pertamanya ditampilkan di lapangan area Menara Teratai Purwokerto setelah 2 tahun berturut-turut digelar di Gor Satria Purwokerto. Aksi demonstrasi yang digelar massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat, pedagang, dan mahasiswa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Jumat berakhir ricuh. Jelang malam hari, massa mulai melempari polisi yang bersiaga dengan batu dan merusak pagar di Gedung Gerahadi Surabaya. Polisi sempat menenangkan massa dan meminta membubarkan diri. Pihak kepolisian Polrestabes Surabaya pun menerjunkan mobil water cannon dan ratusan polisi untuk memukul mundur massa. Belasan massa yang melakukan aksi anarkis ini pun sempat diamankan polisi serta dibawa ke Mapolrestabes Surabaya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Septia Rahma, jubir aksi, menuntut dengan 11 tuntutan diantaranya turunkan harga BBM dan sembako, tolak undang-undang Polri dan TNI, tolak MBG dan KDMP, serta perbaikan ekonomi.
6: Ini mobil apa? Astaga, pusing banget.
0: Pohon angsana berukuran besar tumbang dan menimpa mobil mewah serta taksi di Jalan Gading, Kirana Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Batang pohon yang berukuran besar itu langsung menimpa bagian depan kedua mobil hingga mengalami ringsek parah. Peristiwa tersebut terjadi saat kedua mobil tengah melintas, namun diduga pohon sudah lapuk sehingga tiba-tiba tumbang. Sementara sopir taksi dan penumpang mobil mewah langsung menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Petugas suku dinas pertamanan Jakarta Utara mengevakuasi pohon tumbang, kemudian kedua kendaraan yang ringsek ditangani unit laka lantas Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Di kota Yogyakarta, ini ada warung sop ayam yang menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sop.
1: Ya, informasinya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.
6: Libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menciptakan pengalaman baru bersama keluarga. Tidak hanya sekedar berekreasi, sejumlah destinasi kini juga menawarkan wisata yang edukatif dan dekat dengan alam.
1: Ya, ini mulai dari mengajak anak-anak untuk mengenal ratusan jenis satwa melalui museum interaktif, hingga menikmati sejuknya pegunungan dan fenomena pelangi di kawasan wisata Baturaden. Berikut ini, ada dua rekomendasi liburan sekolah untuk Anda dan keluarga.

0: Bagi Anda yang masih mencari tempat untuk mengisi waktu liburan sekolah anak, Animalium Animal Science Center di Bogor, Jawa Barat bisa menjadi pilihan. Tak hanya menghibur, tempat ini juga mengajak anak-anak belajar lebih dekat dengan dunia satwa. Di dalamnya, pengunjung akan menemukan berbagai ekosistem yang dibuat menyerupai habitat aslinya. Mulai dari aviari lahan basah dan kering, hutan terbuka, hingga aliran sungai yang didesain secara alami, suasana ini membuat anak-anak bisa belajar sambil bereksplorasi.
1: Karena aku tertarik banget sama binatang-binatang yang eksting ataupun yang purba-purba gitu. Tentang sejarah binatang, ada juga binatang-binatang yang udah mulai punah.
0: Tak hanya untuk anak-anak, Museum Animalium juga menjadi destinasi menarik bagi seluruh kalangan. Lebih dari 500 jenis satwa dari dalam dan luar negeri dapat ditemukan di tempat ini.
2: Kami ini adalah museum pertama di Indonesia yang berbasis edukasi. Jadi tidak hanya belajar untuk anak-anak, tapi untuk dewasa pun juga bisa. Dan konsep kami juga termasuk museum hewan di Indonesia pertama.
0: Musim libur sekolah menjadi momen yang paling ramai di museum ini. Terutama bagi anak-anak dan keluarga yang ingin mengisi liburan dengan kegiatan seru, sekaligus menambah pengetahuan tentang dunia satwa. Referensi lokasi liburan sekolah lainnya jatuh pada kawasan lokawisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Suasana pegunungan dan beragam wahana menjadi daya tarik yang membuat kawasan wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu spot yang wajib dikunjungi adalah Taman Sendang Mulia. Di sini terdapat air mancur dengan semburan mencapai sekitar 20 meter.
3: Ini sangat istimewa karena menurut saya ini cuma ada di lokawisata Batu Raden yang saya tahu ya Pak. Untuk saya jalan-jalan wisata ke tempat-tempat lain itu belum ada gitu.
0: Menariknya, saat cuaca cerah, pengunjung berkesempatan menyaksikan fenomena pelangi yang muncul di sekitar semburan air mancur dan menjadi spot favorit untuk berfoto.
4: Momen pelangi keluar itu di pukul 8 sampai dengan pukul 10 siang, apabila cuaca cerah. Tapi kalau mendung, itu pelanginya sudah nggak ada. Sehingga monggo para wisatawan untuk berkunjung ke sini melihat pelangi langsung.
0: Jika Anda berencana ke Batu Raden, sebaiknya Anda berkunjung pada pagi hari. Siapa tahu Anda beruntung menyaksikan sendiri fenomena pelangi di air mancur Taman Sendang Mulia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ya, di kota Yogyakarta ada sebuah warung sop ayam yang menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sop.
6: Ide ini berawal dari kebiasaan sang pemilik warung yang rutin mengonsumsi air zam-zam setiap hari. Selain kuah sop, air minum di warung ini juga ditambahkan campuran air zam-zam. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Sekilas tidak ada yang berbeda dari masakan sop yang disajikan di warung sop milik Agus Santoso di kawasan Mergangsan, Kota Yogyakarta ini. Kuah sopnya gurih segar dan daging ceker ayamnya empuk. Tapi tidak hanya itu, Agus juga menambahkan air zam-zam sebagai campuran untuk kuah sop. Ide ini berawal dari kebiasaannya mengonsumsi air zam-zam setiap pagi. Ia pun meyakini dengan memberikan campuran air zam-zam dalam kuah sop juga dapat membawa kebaikan bagi para pelanggannya.
1: Sebenarnya kan niat saya itu hanya supaya bahwa air zam-zam yang saya masukkan itu akan bisa memberikan barokah buat yang makan di tempat saya itu, yaitu barokah air zam-zam. Bukan hanya kuahnya, Pak. Yang untuk minum juga saya campurin, Pak. Jadi yang untuk minum yang air putih maupun teh itu saya campurin, Pak.
0: Setidaknya 2 gelas besar air zam-zam selalu ia tuangkan ke dalam panci kuah sop buatannya. Agus memang sengaja tak memberitahu para pelanggannya tentang campuran air zam-zam dalam kuah sop buatannya. Namun, saat para pelanggan tahu, mereka mengaku terkesan.
2: Belum tahu, Mas. Belum pernah sebelumnya tahu kalau itu dicampur pakai air zam-zam. Malah baru tahu sekarang.
3: Gimana responnya setelah tahu?
2: Jadi kepikiran mungkin itu yang bikin enaknya jadi beda dari yang lain.
3: Kalau tekstur cekernya sendiri gimana, Mbak?
2: Ya, empuk. Terus ya merotol gitu ya. Kita nggak perlu ikor lama-lama buat netel gitu lah bahasa Jawa ini. Ini enak banget.
4: Cekernya empuk. Ya, yang alat itu, kemudian kuahnya ada salju-saljunya, recommended lah.
3: Mas tahu nggak sih kalau kuahnya ini juga dicampur dengan air zam-zam?
4: Belum tahu, Mas. Belum tahu.
3: Gimana, Mas, responnya setelah tahu, Mas?
4: Gila, kayak gitu. Berarti di samping kita makan ini juga nikmatin air zam-zamnya berkasihan.
0: Setiap bulannya, Agus menggunakan 2 galon air zam-zam yang masing-masing berkapasitas sekitar 5 liter. Selain sop ceker, di warung ini juga tersedia menu sop dada ayam dan sop ayam kampung.
5: Ternyata memang menyegarkan karakter kuah yang ringan, namun rempah dari sop ini tetap terasa padu di dalam lidah.
6: Yang mengejutkan bagi saya adalah ternyata ceker di tempat ini telah dipresto terlebih dahulu sehingga tidak perlu merepotkan bagi para penikmat ceker untuk menyisihkan kuah. Tinggal makan saja.
0: Setiap harinya warung sop ini bisa menjual sekitar 100 porsi sop. Setiap porsi dibanderol dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp30.000. Bambang Jati Asmoro, Yogyakarta.

0: Menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja melakukan aksi sweeping di permukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar, hingga sebuah jeriken kecil dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya, membuat warga sekitar resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi menyebut, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak, memanggil warga agar keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Beruntung aksi mereka pada Kamis dini hari itu gagal karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan aksi penyerangan oleh kelompok remaja itu lantaran mereka takut menjadi sasaran penyerangan.
1: Ada.
2: Apa di bawah
1: tadi? Ya, senjata-senjata gitulah, Pak. Panjang, parang ya.
2: Dia datang kerumunan motor gitu.
1: Kerumunan motor sebagian jalan kaki.
2: Langsung masuk nyerang gitu ke dalam.
1: Sebagian ada, sebagian keluar. Iya, namanya gabungan, Pak. Jadi enggak tahu lah. Terus enggak lama ada dari anggota patroli datang. Iya, dia langsung bubar.
0: Petugas dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggeledah kediaman MF di Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. MF diketahui menjual senjata api airgun ilegal melalui platform online dan marketplace tertutup sejak 2023 dengan keuntungan mencapai 100 hingga 200.

0: juta rupiah. Dari penggeledahan ini, petugas menemukan 22 pucuk senjata airgun, 88 pack peluru gotri ilegal yang disimpan di balik lemari besi, serta tabung gas karbon dioksida. Barang bukti tersebut kemudian disita untuk penyelidikan lebih lanjut.
1: Ya, tersangka sudah melakukan kegiatannya ini sejak 2023 dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan untuk range harga dari 2 juta hingga 5 juta rupiah. Jadi selama tersangka ini melakukan aktivitasnya, pengakuan tersangka sekitar 100 hingga 200 juta untuk keuntungan.
0: Seorang pria berinisial MS diamankan usai dikejar warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Kamis siang. MS yang mengaku berprofesi sebagai pengantar galon air mineral ditangkap usai diketahui hendak menjual sebuah sepeda motor yang ternyata hasil curian. Sebelumnya, pelaku menggasak motor di salah satu rumah warga di Kecamatan Campalagian pada Kamis dini hari. Motor hasil curian tersebut lalu dibawa pelaku ke wilayah Kecamatan Mapili untuk dijual. Warga curiga lantaran motor yang ditawarkan pelaku tidak disertai surat tanda kepemilikan. Kepada polisi, pelaku berdalih terpaksa mencuri lantaran butuh uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk popok anaknya yang diakui baru berusia beberapa bulan.
2: Saat si pencuri ini berusaha menjual motornya, namun sang korban atau yang belum membeli itu, dia merasa curiga bahwa ini motor curian, akhirnya dikejar.
3: Terus langkah selanjutnya seperti apa, Komandan?
2: Ya, langkah selanjutnya akan kami kembangkan terlebih dahulu, kemudian kami lakukan penahanan.
0: Untuk kepentingan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti sepeda motor hasil curian diserahkan ke Polres Polewali Mandar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Dan kali ini bersama saya, Mei Frisyari.

0: Seorang wanita ditemukan tewas dengan luka tusuk di sebuah rumah kos di kawasan Putat Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Di lokasi lainnya ada sesosok mayat wanita tanpa identitas yang ditemukan tewas di kamar sebuah hotel di Jalan Stasiun Kota Sukabumi. Berdasarkan pemeriksaan polisi, terbukti bahwa wanita ini merupakan korban kekerasan.
1: Seorang wanita berinisial SN ditemukan tewas di dalam kamar rumah kos di Kampung Putat Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Saat ditemukan, jenazah dalam posisi tertelungkup dengan luka tusuk pada bagian dada. Peristiwa bermula ketika saksi berinisial R, cucu pemilik rumah kos, tiba di lokasi pada Jumat dini hari usai mengantar istrinya ke rumah sakit. Saksi curiga karena pintu rumah terkunci dari luar. Saat saksi membuka paksa pintu, ia mendapati pintu kamar korban terbuka dan tercium bau amis. Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada warga dan pihak kepolisian. Warga setempat menyebut korban terakhir terlihat pada Selasa malam bersama seorang pria berinisial Y, yang juga merupakan penghuni kos tersebut. Saat ini keberadaan pria berinisial Y belum diketahui.
2: Katanya Pak Erdi Bapak Ilsa tadi di sini itu tadi bilang
3: cocokan. Oh, ada tusukan. Tanya bapaknya ya.
2: Terus kok bawa ini juga si cowok itu sekarang. Nah, ini ditanya sama Bu dulu kok ya.
3: Terus sama siapa itu?
2: Sama
3: hari Selasa itu.
2: Ya, sama yang
3: pacarnya, oh yang Ngencani, itu orang yang
2: satu kan dia tuh kan kayaknya gitu, di sini sama orang kendaannya
3: itu.
1: Polisi dari Polsek Sawahan mengkonfirmasi kejadian ini sebagai kasus pembunuhan berdasarkan hasil olah TKP oleh tim Inafis Polresta Surabaya. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan barang berharga milik korban asal Jombang tersebut yang hilang. Saat ini penyidik telah memeriksa dua orang saksi.

0: telah dilakukan oleh TKP sama rekan-rekan Inavis, betul memang terjadi pembunuhan. Bukan oleh Rizky dan tetangganya, ada tiga orang yang tahu persis. Saat melihat di lewat jendela itu terlihat ada darah, sehingga dia membuka sedikit kemudian lari menghubungi Pak RT RW, dan ada warga yang ngerti bahwa langsung lapor ke 110.
1: Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Polda Jatim untuk proses autopsi. Polisi masih melakukan pencarian terhadap pria berinisial Y guna penyelidikan lebih lanjut. Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan dalam posisi tengkurap di atas tempat tidur di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Jalan Stasiun, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Peristiwa diketahui pertama kali oleh pegawai hotel pada Selasa siang. Petugas curiga karena korban belum melakukan proses check out. Saat pintu diketuk, tidak ada respons dari dalam kamar, sehingga petugas terpaksa membuka pintu menggunakan kunci cadangan, hingga petugas pun terkejut saat menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa.
2: Setelah dibuka dengan kunci cadangan, salah satu petugas menghubungi piket Polsek Cikole. Sampai saat ini kita meriksa pegawai petugas hotel ya, mulai dua orang misalnya.
1: Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban berinisial R berusia 53 tahun. Dari hasil otopsi tim medis ditemukan adanya indikasi kekerasan pada bagian leher korban. Belum diketahui apakah korban menginap seorang diri atau ada pihak lain yang bersama korban sebelum kejadian naas tersebut terjadi. Usai jenazah diotopsi di Rumah Sakit Bunut, jenazah korban langsung dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan ke kampung halaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi pembacokan seorang pemotor terhadap warga di Jalan Macini Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam kamera pengawas. Motif penyerangan diduga akibat dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah jadi korban serangan panah oleh korban. Di lokasi lainnya, seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf juga diduga jadi korban penganiayaan di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan visum, korban mengalami sejumlah luka di kepala hingga wajah akibat dianiaya oleh pelaku.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku mengejar dan membacok punggung korban berinisial MRA pada Rabu 24 Juni 2026. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Menindaklanjuti kasus tersebut, tim unit lapangan Polsek Panakukang berhasil menangkap pelaku berinisial MF di kediamannya di Kecamatan Biring Kanaya. Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sebilah parang yang digunakan untuk menyerang korban. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku merupakan eksekutor utama yang beraksi bersama rekannya. Motif penyerangan diduga dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah menjadi korban serangan panah oleh korban.
5: Kami tetapkan pelaku atau tersangka satu orang. Namun waktu kejadian sempat kami amankan dua orang, namun yang satu belum cukup bukti. Ya, ini adalah dendam pribadi, bukan geng motor. Bahwa yang salah satu keluarga dari pelaku pernah dibusur oleh korban.
4: Saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Panakukang. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan tersebut. Nasib malang dialami oleh seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf. Dirinya menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni 2026. Dalam video yang diunggah di media sosial X dengan akun @nengsarah408, terlihat korban ditarik oleh pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Tak hanya itu, korban juga mengalami penganiayaan di bagian kepalanya oleh pelaku. Berdasarkan visum yang dilakukan, korban mengalami sejumlah luka di kepala hingga wajah. Dilansir dari Detikcom, PLT Kasih Humas Polres Tangerang Kota AKP Iwan Heristiawan menyatakan, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh oleh penyidik, insiden diduga dipicu persoalan pribadi antara

0: korban dan terlapor yang memiliki hubungan khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, diduga telah mencabuli bocah tetangganya sendiri. Pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dikepung warga di rumahnya. Di lain tempat, polisi juga menangkap pria di Pangkal Pinang usai nekat membobol rumah milik warga.
2: Polisi meringkus TJ usai melakukan aksi pencurian di Kecamatan Taman Sari, Pangkal Pinang pada Sabtu malam. Modus pelaku sengaja mencari rumah kosong yang ditinggal pemilik saat keluar bekerja dengan membobol pintu rumah. Peristiwa pencurian diketahui korban saat pulang dan mendapati pintu depan dalam kondisi rusak. Adapun barang-barang yang digasak pelaku, satu unit sepeda motor serta tabung gas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan barang curian digunakan pelaku untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Diketahui pelaku merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus pencurian dengan modus yang serupa. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan penjara hingga 7 tahun penjara.
3: Dua lagi. Terima.
2: Video amatir merekam detik-detik penangkapan dua pelaku curanmor di jalur Pantura Subuh, Situbondo, Jawa Timur. Kedua pelaku yang diketahui merupakan kakak beradik. Mereka ditangkap polisi lantaran diduga baru saja mencuri sepeda motor di kompleks wisata Pasir Putih, Bungatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan motor curian dan sejumlah kunci T. Aksi mereka berhasil terungkap karena kepergok pemilik motor. Keduanya langsung melarikan diri ke arah Surabaya. Korban pun langsung menghubungi Kringserse dan dalam 15 menit, kedua pelaku berhasil dibekuk di luar pintu tol Subo. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Situbondo. Di depan penyidik, keduanya mengaku sudah berkali-kali mencuri motor di wilayah Situbondo dan Probolinggo. Ratusan orang warga langsung mengepung rumah seorang pemuda JU, terduga pelaku cabul terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangganya di sekitar Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan JU yang diketahui tengah terkepung dan tak bisa melarikan diri di dalam rumahnya. Saat pemuda itu akan dievakuasi, warga yang sudah kesal dan emosi terhadap terduga pelaku cabul ini kemudian langsung melampiaskan amarahnya. Beruntung, polisi sigap berhasil membawanya ke Polrestabes Makassar. Pihak kepolisian kini masih menyelidiki terkait kasus dugaan pencabulan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Cemburu melihat mantan pacar berboncengan dengan kekasih barunya, ada seorang pria di Kabupaten Kota Waringin Barat nekat menganiaya sang mantan hingga meninggal. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
4: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
5: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
4: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
6: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa ada tikus di rumah saya?
4: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
7: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
4: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
1: Simulasi meliputi daerah konflik yang diikuti oleh 30 peserta dari beragam media bertujuan agar para jurnalis ini bisa siap dalam menghadapi situasi kritis ketika berada di lapangan. Dan berikut ini produser lapangan CNN Indonesia berbagi pengalaman untuk Anda.
9: Indonesia dikenal sebagai

Negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di balik semua ini, ada potensi-potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sebagai jurnalis, kemampuan untuk meliput di daerah konflik harus dimulai dengan melatih mental.

0: yang akan ikut kegiatan ini bisa terjalin dan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besar.
1: Pelatihan dimulai dari tes psikologi. Hal ini untuk mengetahui tingkat emosi bagi jurnalis yang akan terjun ke situasi yang berbahaya. Dalam tes ini kita juga dilatih kepekaan dan kerjasama tim. Daerah konflik identik dengan suara letusan senjata api. Dalam pelatihan ini, para jurnalis juga dibekali prosedur keamanan menggunakan senjata api.
2: Untuk bersiap di daerah konflik, wartawan juga harus punya pembekalan. Nah, salah satunya kita harus terbiasa mendengar suara-suara tembakan. Dan untuk itu kita juga dilatih bagaimana cara memegang senjata, menembakkan senjata, tentu saja didampingi oleh para profesional.
1: Meskipun berprofesi sebagai jurnalis dan akan meliput di daerah konflik, para jurnalis dilarang untuk memiliki senjata api dalam setiap tugasnya. Jadi, dalam setiap peliputan, seorang jurnalis harus tetap paham batas-batas keamanan diri. Di hari kedua pelatihan adalah simulasi meliput langsung di sebuah wilayah yang sedang berkonflik. Skenarionya adalah konflik di wilayah perkotaan. Sebelum ke lokasi, kami wajib untuk menggunakan alat pelindung diri berupa rompi anti peluru dan helm.
2: Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi bagaimana meliput di daerah konflik. Ini rompi anti peluru, ada platnya, masing-masing beratnya di depan 5 kilo, di belakang 5 kilo, dan juga ini ada platnya di kiri kanan, serta helm yang juga cukup berat, tidak nyaman sama sekali. Apalagi nanti kalau kita membayangkan kalau kita harus lari dengan membawa beban sebanyak ini, apa seberat ini tentu saja tidak nyaman dan mungkin akan menghambat pergerakan, tapi ini dibutuhkan karena ini sebagai alat pelindung diri ketika kita melakukan simulasi peliputan di daerah konflik yang tentu saja simulasinya juga menggunakan senjata-senjata ya atau peluru-peluru. Jadi kita harus memakai alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan. Kita latihan.
1: Saat meliput, para jurnalis tetap harus berada di belakang tim keamanan. Dalam hal ini adalah Kopasgat TNI Angkatan Udara. Setiap gerakan harus sesuai arahan, karena sekali lagi, ini demi keamanan bersama. Rentetan suara tembakan dan aroma mesium memenuhi udara. Untungnya, misi cepat selesai. Selanjutnya kami melakukan patroli. Dalam patroli ini, sekali lagi ada suara tembakan, dan kami diperintah untuk berlindung di sebuah cekungan. Di situasi seperti ini, keinginan untuk mengambil gambar saat prajurit mencoba melumpuhkan lawan tentu saja sangat tinggi. Namun bagi jurnalis, tidak ada sebuah berita seharga nyawa. Dan dalam simulasi ini, kata-kata tersebut menjadi lebih kuat maknanya. Irina Wardani, Nedi Pranedia, Jakarta.
3: Ada dua bandar narkotika lintas provinsi dibekuk di Riau bersama satu pucuk senjata api rakitan dan airsoft gun. Sementara dari Jawa Barat, sabu seberat 1 gram yang dimasukkan ke dalam bakso dilemparkan seseorang ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kota Sukabumi.
4: Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap bandar narkoba di Jalan Pemuda Kota Pekanbaru Riau pada Kamis lalu. Setelah melakukan penyelidikan dan penyamaran menjadi pembeli, dua tersangka RS dan FA tak berkutik dibekuk petugas. Dari penggeledahan, polisi menyita sabu seberat 12,61 gram, 12 butir pil ekstasi, serta 4 cartridge vape mengandung etomidit dan telepon genggam. Pengembangan kemudian dilakukan ke sebuah apartemen di pusat kota Pekanbaru. Di lokasi ini, petugas kembali menemukan pil Happy Five, sabu, uang tunai sebesar 115 juta rupiah, satu air gun, serta satu pucuk senjata api rakitan, serta amunisi. Hasil tes urin menunjukkan keduanya positif metamfetamin. Polisi menduga keduanya terlibat jaringan peredaran narkotika. Dan polisi masih memburu pemasok yang telah diketahui identitasnya.
5: Tadi kan tes kamu, ini bilang. Kan tes kamu. Isinya apa?
4: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan penyelundupan sabu antar provinsi di Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Saat memeriksa sebuah bus penumpang, petugas menemukan speaker aktif dengan bobot mencurigakan yang dibawa seorang mahasiswa berinisial YR. Setelah dibongkar, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat bruto 412 gram yang disembunyikan di dalam speaker tersebut. Pengembangan kemudian dilakukan melalui metode controlled delivery menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat

0: untuk mengungkap penerima dan jaringan yang terlibat. Di sini, 4 tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti sabu seberat 1,4 kg berhasil diamankan yang sebagian disembunyikan di dalam laptop. Saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti diamankan di Bareskrim Polri untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sebuah bungkusan bulat sebesar bola tenis berwarna hitam jatuh dari atap lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jomplong Kota Sukabumi pada Senin subuh. Tugas yang curiga akhirnya membukanya dan ditemukan bakso yang berisi narkotika jenis sabu. Dari keterangan lapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi, barang tersebut ditemukan petugas patroli pada pukul 4 dini hari. Setelah pengecekan CCTV, bakso berisi sabu itu sengaja dilempar dari luar hingga melewati tembok setinggi 8 meter. Sayangnya dari rekaman CCTV, pihak lapas tak menemukan siapa pelaku pelemparan. Kasus ini kini dalam penyelidikan Satnarkoba Polres Sukabumi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi berhasil menggagalkan peredaran 1,6 kg sabu serta ribuan pil ekstasi dari sebuah kosan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sementara di Jakarta Timur tergiur upah Rp500.000, dua pemuda nekat menyelundupkan narkoba ke Lapas Cipinang di dalam masakan cumi balado.

0: Ada saja akal-akalan tersangka K dan rekannya RP agar bisa menyelundupkan paket sabu ke dalam lapas narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur, Kamis pagi. Keduanya nekat menyembunyikan 12 paket sabu di dalam makanan cumi balado yang mereka antar saat jam besuk. Namun apa daya, akal bulus pelaku ternyata terendus petugas lapas. Tidak lagi bisa berkilah, kedua tersangka akhirnya mengaku nekat menyelundupkan paket sabu gara-gara tergiur upah Rp500.000. Dari penyelidikan sementara, sabu diduga berasal dari jaringan pengedar narkoba di wilayah Jakarta Utara. Jaringan ini menggunakan modus titipan melalui kurir untuk diedarkan di dalam lapas. Tersangka K dan RP ditahan di Mapolres Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Opsional Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir menggagalkan peredaran narkotika dari sebuah kos di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Senin 15 Juni lalu. Petugas menangkap seorang pria berinisial RA beserta 80 butir ekstasi. Dari rumah orang tua tersangka di Jalan RA Kartini, polisi kembali menemukan hampir 1,7 kg sabu serta ribuan pil ekstasi yang disembunyikan di kaleng biskuit dan tas ransel. Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga positif mengonsumsi metamfetamin. Atas perbuatannya, RA dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Seorang atlet bela diri wanita jadi korban penjambretan oleh pria bersepeda motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Seorang atlet bela diri wanita yang sedang menunggu ojek online menjadi korban penjambretan oleh pria pengendara motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa malam. Dalam rekaman kamera pengawas, korban berdiri di pinggir jalan sambil melihat layar telepon genggamnya untuk mengetahui posisi ojek online yang ia pesan. Saat menunggu, korban tak menyadari arah sepeda motor yang menuju tepat ke arahnya berdiri. Pelaku langsung merampas telepon genggam milik korban. Korban sontak berusaha mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Namun upayanya tak berhasil lantaran pelaku tancap gas kabur. Korban pun kemudian melapor ke Polsek Kelapa Gading. Hingga Rabu, polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus penjambretan ini. Proses penangkapan satu dari dua kawanan pelaku penjambretan ponsel ditangkap petugas di kediamannya di kawasan Kelurahan 1 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pun tak berkutik dan ditangkap tanpa perlawanan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Dari catatan petugas yang dikonfirmasi pada Rabu, pelaku sudah 3 kali melakukan aksi penjambretan di kawasan Polsek Seberang Ulu 1. Terakhir, pelaku menjambret ponsel seorang karyawan swasta saat berada di dalam angkot. Para pelaku pun terancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Pemirsa, kita buka informasi dari diduga dipicu abrasi sebuah bangunan indekos di bantaran kanal banjir barat ambruk. Di Blitar, sebuah tabung pengering jagung untuk pakan ternak setinggi 15 meter mengalami roboh.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik ambruknya sebuah bangunan kos-kosan 15 pintu dan area tempat pembuangan sampah di Jalan Administrasi 1 Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Kejadian ini memicu kepanikan warga dan penghuni kos yang berada di sekitaran lokasi. Beruntung seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri, namun 4 unit sepeda motor tertimbun reruntuhan. Juga sementara bangunan ambruk akibat fondasi yang terkikis aliran air serta getaran dari alat berat proyek pengerukan di sebelah bangunan. Penjaga kos menyebutkan tanda-tanda kerusakan sudah terlihat sejak beberapa hari lalu. Bahkan sebagian penghuni sudah mengungsi sejak malam hari setelah sebagian atap bangunan mulai jatuh. Saat ini polisi telah memasang garis polisi di sekitaran lokasi untuk mengantisipasi adanya longsor susulan. Sebuah tabung pengering jagung untuk pakan ternak setinggi 15 meter roboh dan menimpa tembok pagar pabrik. Robohnya satu dari dua tabung pengering jagung berukuran jumbo ini terjadi di Kelurahan Karangsari, Kota Blitar pada Rabu petang. Selain merusak pagar, lebih dari satu ton jagung yang sedang dikeringkan juga tumpah berserakan hingga ke area persawahan di samping pabrik. Hingga Jumat siang, proses evakuasi material jagung masih terus dilakukan. Belum diketahui secara pasti penyebab robohnya tabung pengering tersebut. Beruntung kejadian berlangsung saat jam kerja telah usai sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Namun kerugian material akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan pada Selasa malam lalu. Insiden itu terekam video dan viral di media sosial. Sementara itu, Polres Metro Tangerang Kota menangkap FP, pelaku penganiayaan di kediamannya di daerah Bandar Lampung pada Jumat malam.
2: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang menjadi viral di media sosial, tampak pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek pada bagian kepala serta memar pada wajah diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasi adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Dalam waktu 1x24 jam pasca pelaporan, Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap FP, pelaku penganiayaan di kediamannya di daerah Bandar Lampung Jumat malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku menganiaya karena pelaku kesal kepada korban yang cemburu dan terus memarahi pelaku.
3: Tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional.
2: Polisi telah menetapkan FP sebagai tersangka dan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat masih mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Rumah sakit menyiapkan 40 dokter ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memulihkan kondisi korban.
2: Korban penyekapan disertai penganiayaan berat oleh kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rezeki, masih menjalani perawatan intensif di Gedung Perawatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisinya kini mulai berangsur membaik, namun masih harus menjalani serangkaian penanganan medis akibat luka fisik dan trauma psikologis yang sangat berat. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rahim Dinata Marsidi, Jumat siang menyatakan, saat tiba di rumah sakit, keadaan korban dalam kondisi memprihatinkan setelah ditemukan banyaknya luka yang telah mengalami infeksi di bagian kepala. Selain melakukan pembersihan infeksi sejak sepekan terakhir, pihak rumah sakit kini mulai memfokuskan tindakan medis pada beberapa bagian tubuh korban dengan melibatkan 40 dokter ahli yang terdiri dari dokter penyakit dalam, dokter bedah mulut, dokter bedah plastik, psikolog, hingga ahli gizi. Tidak hanya itu, Rumah Sakit Hasan Sadikin juga akan melakukan rekonstruksi di bagian wajah korban, terutama bagian mulut, hidung, dan pipi yang mengalami kerusakan berat akibat penganiayaan berulang oleh pelaku. Proses rekonstruksi diperkirakan akan berlangsung secara bertahap hingga 3 bulan ke depan.
4: Melihat, boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala. Dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh dikatakan, mungkinnya sudah ada. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini. Tim sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani ibu. Dari mulai penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, penyakit dalam, kemudian psikiater kami, psikolog kami, ahli gizi kami. Karena keadaan tubuhnya pun ya seperti kekurangan gizi.
2: Di sisi lain, sang ayah Yuvita yang diwawancarai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di kanal YouTube KDM mengungkapkan harapannya atas vonis yang akan dijatuhkan kepada Taufik Hidayat, pelaku yang tak lain adalah kekasih anaknya sendiri.
5: Apa yang diinginkan hukumannya?
6: Ya, dia bilang mau ketanya adalah seumur hidup pacaran.
5: Seumur hidup. Iya.
2: Sementara itu, keluarga korban juga akan mendapatkan uang sebesar 250 juta rupiah dari hasil sayembara penangkapan Taufik Hidayat. KDM memastikan uang tersebut akan diberikan kepada korban dalam bentuk deposito yang akan diserahkan pada 1 Juli mendatang bertepatan dengan Hari Bhayangkara. Hal itu dilakukan setelah KDM berkoordinasi dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Koordinasi dilakukan karena Taufik Hidayat berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jabar. Seperti yang diketahui, Yuvita Tri Rezeki sempat dibawa tersangka Taufik Hidayat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung usai mengalami penyekapan disertai penganiayaan berat sejak Mei 2024 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang karyawan lapangan padel di Jakarta mengaku menjadi korban penganiayaan dan penyekapan setelah ketahuan mencuri raket padel di tempatnya bekerja. Sementara di Sampit, Kalimantan Tengah, seorang wanita dibakar oleh pacarnya sendiri hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya.
7: Abdul Latif, karyawan lapangan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengaku disekap selama 2 hari setelah dugaan pencurian raket di tempat kerjanya terungkap. Saat ditemui di rumahnya di kawasan Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Jumat petang, kuasa hukum korban mengatakan Abdul Latif diduga mengambil 10 raket padel selama 2 bulan bekerja dengan total kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Pihak keluarga tidak membantah adanya dugaan pencurian dan menyatakan siap bertanggung jawab mengganti kerugian secara bertahap. Namun pihak manajemen diduga menuntut penggantian dilakukan secara lunas. Karena tidak mampu membayar sekaligus, pihak manajemen diduga menyekap korban, melakukan kekerasan fisik hingga motor milik keluarga ditahan sebagai jaminan.

0: melihat kondisi ini bukan masalah pencuriannya jadinya. Ini adalah tindak pidana pemerasan, perampasan, kemudian juga penganiayaan berat, Bang. Itu disekap orang itu. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu. Itu dua laporan. Satu laporan perampasan motor adiknya. Yang dua adalah penyekapan, penganiayaan.
1: Kasus ini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Selatan dan masih mendalami keterangan dari seluruh pihak termasuk pihak manajemen lapangan Padel. Tri Lestari Dewi, wanita berusia 33 tahun, harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Murjani Sampit akibat mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban dibakar oleh pacarnya, Saudi Maulana, di kediaman korban pada Rabu dini hari. Aksi nekat ini dipicu karena pelaku tidak terima saat korban mempertanyakan pesan singkat pelaku dengan wanita lain. Pelaku yang emosi kemudian menyiram bensin ke tubuh korban dan dirinya sendiri lalu menyalakan korek api. Korban yang terbakar berhasil keluar rumah untuk meminta pertolongan warga.
2: Iya, bertengkar. Iya, HP-nya tuh ketahuan lagi chatin istrinya orang, ajak selingkuh. Tapi dia ngakunya tuh gak ada chatan apa-apa.
1: Meski ikut mengalami luka bakar, kondisi pelaku tidak terlalu parah. Usai mendapatkan perawatan, pelaku diduga melarikan diri dan hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan diproses hukum. Sementara itu, Polsek Ketapa menyatakan akan menindaklanjuti dan menyelidiki kasus tersebut meski belum menerima laporan resmi dari pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Prancis memantapkan laju ke 32 besar dengan mengalahkan Norwegia di laga pamungkas penyisihan grup dengan skor 4-1. Informasinya sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.
4: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
5: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
4: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Memasuki hari ketiga kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026 yang diramaikan atlet dari 12 provinsi. Kira-kira sudah ada apa saja di sana dan keseruannya seperti apa? Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia Gita Miningrum di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur. Halo, selamat pagi Gitami. Gitami, ada keseruan apa nih di pertandingan hari ini yang sudah memasuki hari ketiga, Gitami?

0: Ya, Freddy, di sini di Padepokan Pencak Silat TMI Jakarta Timur ini sejak pagi sudah ramai sekali, bisa dilihat ya. Di sana, di belakang saya itu adalah para supporter-supporter yang sedang memberikan dukungan kepada timnya yang sedang berlaga di gelanggang begitu. Dan hari ini, Freddy, ada sekitar 330 pertandingan yang berlangsung di hari ketiga kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Freddy, dari 330 pertandingan tersebut itu dibagi menjadi dua kategori, ada kategori tanding dan juga kategori seni, di mana untuk kategori tanding ada 203 pertandingan, sementara untuk kategori seni itu ada 127 pertandingan. Dan hari ini itu adalah babak semifinal dan juga sebagian final bagi beberapa kategori begitu. Dan kalau bisa Freddy lihat, ini yang sedang ada di gelanggang C saat ini yang sedang bertanding ini adalah kategori remaja. Dibandingkan dengan kategori D2 yang kemarin saya saksikan sejak hari pertama, ya memang kalau untuk kategori remaja ini pertandingannya cukup lebih seru karena teknik yang ditampilkan itu lebih banyak seperti itu. Dan juga kalau kita lihat juga ini mereka tuh bertanding dalam waktu yang berbeda, karena kalau misalnya untuk setiap kategori, untuk kategori usia dini 2 misalnya itu hanya 1 menit 20 detik, sementara untuk kategori remaja maupun praremaja itu mereka bertanding satu babak selama 2 menit. Cukup singkat ya, tetapi kalau misalnya kita lihat mereka setelah pertandingan itu semuanya capek sekali sampai berkeringat, meskipun kalau kita tahu itu hanya 2 menit, 2 babak berarti ada 4 menit. Sementara untuk yang remaja itu ada 3 babak, berarti total pertandingan, total mereka berlaga di gelanggang ini ada sekitar 6 menit. Tapi 6 menit ini menjadi penentuan buat mereka menunjukkan teknik-teknik yang selama ini sudah mereka pelajari, dan pastinya untuk meraih juara yang seperti mereka idam-idamkan begitu untuk setiap tim yang ataupun juga para pesilat yang hari ini berlaga di kejuaraan nasional pencak silat ini. Dan juga Freddy, untuk kejuaraan ini sendiri sudah berlangsung dari tanggal 25 sampai nanti puncaknya tanggal 28. Besok itu masih ada agenda untuk babak final, dan juga bukan hanya babak final buat pemasalan saja, tetapi juga besok ada babak final untuk prestasi, karena memang ini dibagi menjadi dua lagi, Freddy, ada yang prestasi dan juga ada yang bagian pemasalan atau pemula. Jadi besok yang untuk anak-anak itu baru mulai besok, itu juga sangat seru untuk ditonton, Freddy. Nanti kita saksikan bersama siapa nanti yang akan menjadi juara dalam kejuaraan nasional ini. Kembali ke Anda.
1: Baik, euforianya sangat terasa di sana, banyak teriakan dukungan untuk para atlet-atlet yang bertanding hari ini. Terima kasih Gita Miningrum, produser lapangan CNN Indonesia, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan tim di sana. Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick, mengantarkan Prancis menggilas Norwegia 4-1 dalam laga penutup grup I Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Gillette Foxborough Sabtu dini hari waktu Indonesia. Prancis langsung mengambil kendali sejak menit awal dengan Dembélé membuka keunggulan pada menit ke-7 dibantu dengan assist Kylian Mbappe. Dembélé kembali menjebol gawang Norwegia pada menit ke-20 sebelum Norwegia sempat membalas lewat gol Theo Oskar semenit kemudian. Namun Dembélé langsung menutup babak pertama dengan gol ketiganya pada menit ke-32 membawa Prancis unggul 3-1. Dan di babak kedua, pemirsa, Norwegia mendapatkan hadiah penalti, namun Algojo Jurgen Strand Larsen gagal memanfaatkannya setelah kiper Man McNian tampil gemilang, di mana Desiree Doe kembali memastikan kemenangan lewat gol di injury time. Dengan kemenangan ini, Prancis menutup fase grup dengan sempurna, di mana meraih 9 poin dan finish sebagai juara grup E. Sementara Norwegia melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up dan akan menghadapi Pantai Gading. Dan untuk mendukung tim kesayangan di Piala Dunia 2026, tentu tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh penggemar sepak bola. Untuk menekan biaya, salah satu cara yang dipilih ialah menginap di camper van. Selain itu, ada juga penggemar yang rela berkendara lintas Amerika dengan mobil yang sudah dimodifikasi sejak Piala Dunia 2006 lalu.
0: Mahalnya biaya akomodasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 membuat pecinta sepak bola putar otak untuk memangkas atau menghemat pengeluaran. Salah satunya ialah menekan biaya penginapan dengan menginap di camper van. Beruntung ada area perkemahan di Dallas, yaitu Arlington Koa Holiday, yang dipadati supporter dari berbagai negara. Banyak penggemar sepak bola memilih opsi ini sebagai alternatif yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan hotel. Tarif penginap di sini berkisar antara $57 hingga $76 per orang atau sekitar ₹1 juta per malam. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata tarif hotel yang mencapai $300 atau setara ₹5 juta.
2: Porque particularmente en este mundial los precios están muy elevados, tanto de las entradas como el hospedaje. Increíblemente, porque en los otros mundiales los costos eran un 50% mínimo menos. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para abaratar el presupuesto y para hacer otro tipo de aventura que nunca habíamos hecho, como es viajar en un motorhome con 6 amigos.
0: Tingginya biaya akomodasi selama Piala Dunia membuat camper van menjadi pilihan populer bagi para supporter. Selain lebih hebat, pengalaman berkemah juga menawarkan suasana kebersamaan yang tak terlupakan. Nah, kalau yang satu ini demi mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026, dua penggemar sepak bola asal Jerman, Fabian Bergmann dan Steven Gers, rela menempuh perjalanan lintas Amerika Serikat menggunakan mobil Volkswagen Golf keluaran tahun 1991 yang sudah didesain penuh dengan pernak-pernik timnas Jerman. Ternyata mobil ini punya sejarah. Pada Piala Dunia 2006, Bergmann bersama teman-temannya memodifikasi kendaraan itu untuk menjadi mobil pendukung timnas. Sejak saat itu, mobil ini terus menemani berbagai perjalanan sepak bola mereka dan kini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah timnas Jerman. Tak hanya unik dari tampilannya, mobil ini juga dipenuhi tanda tangan para legenda sepak bola Jerman. Sedikitnya 37 pemain juara Piala Dunia dan 15 juara Eropa telah membubuhkan tanda tangan mereka di badan mobil tersebut. Bagi keduanya, Volkswagen Golf Lawas ini bukan sekedar kendaraan, tapi juga sebagai simbol kecintaan mereka dalam menemani setiap perjalanan tim Panzer di berbagai turnamen besar.

Dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela mengakibatkan korban tewas mencapai sedikitnya 920 orang. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara Venezuela pada Rabu malam, operasi penyelamatan masih terus berlangsung. Hingga Jumat waktu Venezuela, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang.
3: Operasi penyelamatan masih terus berlangsung di Venezuela setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara itu pada Rabu malam waktu setempat. Hingga Jumat, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang. Hampir 3.360 orang dilaporkan terluka, sementara tim penyelamat masih mencari korban yang diduga terperangkap di bawah reruntuhan bangunan. Di berbagai lokasi terdampak, petugas penyelamat dibantu warga bekerja siang dan malam menyingkirkan beton serta material bangunan yang roboh. Di kawasan Carabaleda, negara bagian La Guaira, tim penyelamat berhasil mengeluarkan seorang perempuan dalam keadaan selamat dari reruntuhan bangunan.
4: Ahora te vamos a bajar.
5: Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre?
6: Francisca González.
5: Francisca González,
7: familiar de la otra muchacha.
5: Esto es Carabaleda. Esto es un edificio de 6 pisos que se fue abajo. Ya acaban de sacar una persona, por allá hay otros y allá hay otros.
3: Evakuasi itu menjadi salah satu momen yang membawa harapan di tengah besarnya skala bencana. Pelaksana Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan negara bagian La Guaira menjadi wilayah yang mengalami dampak kerusakan paling parah akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5. Pemerintah menempatkan La Guaira di bawah pengamanan militer untuk mendukung kelancaran operasi penyelamatan dan distribusi bantuan kemanusiaan. Makanan, air bersih, serta kebutuhan darurat terus disalurkan kepada ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal.
8: En el estado La Guaira, 2.600 toneladas, incluye proteína y rubro seco. Bueno, instrucción inmediata, salgan ya estos camiones para hacer saturación de alimentos en las zonas afectadas y de agua.
9: El centro de acopio y aquí es el puesto de comando, que usted puede ver cómo ya todos los conductores están preparados para distribuirse en todas las zonas afectadas y llevarle los alimentos. Esperamos que en las próximas 24 horas ya todo el pueblo que ha sido afectado con esta situación, bueno, ya tengan por lo menos garantizado el agua y los alimentos y vamos posteriormente a mantener constante la
8: Listo, la salgamos. Bueno.
3: Sementara itu, tim penyelamat dari berbagai negara masih bergabung dalam operasi pencarian. Mereka menggunakan peralatan khusus untuk mendeteksi korban di bawah puing-puing bangunan dengan harapan dapat menemukan lebih banyak penyintas. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan, sementara pemerintah Venezuela memperkirakan jumlah korban masih dapat bertambah seiring berlanjutnya operasi penyelamatan.
2: Pemirsa, momen menegangkan terjadi di Beijing, China ketika sebuah pesawat menabrak gedung pencakar langit pada Jumat. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
3: Puing-puing berjatuhan dari menara pencakar langit Beijing setelah ditabrak oleh sebuah pesawat kecil pada Jumat waktu setempat. Insiden tabrakan merusak bagian jendela bangunan, sementara bagian ekor pesawat pecah di permukaan tanah. Menara tersebut dikenal sebagai China Zone, yang merupakan gedung pencakar langit setinggi 108 lantai di kawasan pusat bisnis Beijing. Gedung ini adalah markas utama bagi konglomerat milik negara Citigroup. Beijing meningkatkan pengamanan di mana polisi bersiaga di sekitar menara tersebut dan menutup jalanan. Polisi melarang orang mengambil foto dan mengarahkan mereka untuk menjauh dari gedung. Sementara pihak berwenang belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Kemeriahan pesta sepak bola berubah menjadi insiden kekerasan pada Sabtu malam waktu setempat. Sebuah mobil menerobos kerumunan penggemar sepak bola di kawasan wisata populer Kabusan saat perayaan kemenangan Meksiko dalam pertandingan Piala Dunia. Mobil tersebut melaju kencang ke arah kerumunan hingga melontarkan sejumlah orang ke udara sebelum menabrak tiang penghalang. Dilaporkan sebanyak 17 orang harus menjalani perawatan medis termasuk pengemudi yang ditangkap.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 27 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat bangunan indekos dengan 15 kamar tiba-tiba runtuh ke arah aliran kali. Liburan sekolah, ada beragam referensi tempat wisata untuk mengajak anak-anak belajar lebih dekat dengan dunia satwa.

0: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku menyesal dan mengaku salah. Meski begitu, pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal.
1: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Jumat 26 Juni. Sambil tertunduk, tersangka akhirnya meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
2: Semua kasus yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
1: Permintaan maaf tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kakak kandung korban, Afif, mengatakan permintaan maaf tersebut tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dirasakan adiknya. Menurutnya, penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik sudah terlampau sadis.
3: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku. Saya nggak mau pelaku dihukuman. Saya pengen dia disahkan pada keluarga, biar saya menghakimi dia seperti itu. Dan dia terpengaruh pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak orang 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bisa memahami kekesalan dan kesedihan keluarga. Ia pun berharap keluarga korban bisa mendapatkan keadilan atas kasus ini.
4: Peristiwa yang sangat kejam ini adalah peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini. Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia.
1: Dedi Mulyadi memastikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan korban dan biaya hidup keluarga korban. Ia juga turut memberikan hadiah sayembara penangkapan buronan sebesar Rp250 juta kepada keluarga korban. Aisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Seorang gadis 14 tahun di Parepare, Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan 6 teman sebayanya. Sementara itu di Jakarta, sekelompok remaja dengan membawa senjata tajam melakukan aksi sweeping di permukiman padat penduduk.
5: Viral video berdurasi 2 menit perundungan terhadap IA, gadis 14 tahun, oleh sekelompok remaja putri lainnya di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Di video itu, tampak IA tak berdaya dirundung oleh 6 teman sebayanya di kawasan wisata Pantai Salopi, Desa Binanga, Karaeng pada 19 Juni lalu. Diduga, aksi tersebut dipicu oleh persoalan pertemanan dan saling sindir di media sosial yang berkaitan dengan urusan asmara. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, pihak Polsek Lembang telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Karena melibatkan anak di bawah umur, penanganan kasus dikoordinasikan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pinerang. Menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja melakukan aksi sweeping di pemukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar hingga sebuah jerigen kecil dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya, membuat warga sekitar resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi menyebut, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga agar keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Beruntung, aksi mereka pada Kamis dini hari itu gagal karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan aksi penyerangan oleh sekelompok remaja itu lantaran mereka takut menjadi sasaran penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Blitar, polisi berhasil meringkus komplotan perampok yang menyekap karyawan swalayan. Sementara di Bekasi, kesal tak diberi uang, 3 pengamen nekat membakar rumah warga.
6: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap 2 karyawan dan menggasak uang dalam brankas senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di 2 kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di Kediri dan Trenggalek. Dalam rilis Kamis siang, polisi mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampok swalayan berjejaring yang mengincar brankas. Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku mengejar dan membacok punggung korban berinisial MRA pada Rabu 24 Juni 2026. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Menindaklanjuti kasus tersebut, tim unit lapangan Polsek Panakukang berhasil menangkap pelaku berinisial MF di kediamannya di Kecamatan Biringkanaya. Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sebilah parang yang digunakan untuk menyerang korban. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku merupakan eksekutor utama yang beraksi bersama rekannya. Motif penyerangan diduga dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah menjadi korban serangan panah oleh korban. Saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Panakukang, sementara rekan pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan dalam pengejaran petugas. 3 orang pengamen mencoba membakar rumah warga di Jatiwaringin Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa lalu. Dalam video yang tersebar di media sosial, tampak ketiganya mendatangi rumah warga untuk mengamen. Diduga karena pelaku kesal tak diberi uang, salah satu pengamen mencoba membakar pagar rumah korban. Setelah melancarkan aksinya, ketiga pengamen tersebut meninggalkan lokasi dan kemudian muncul api pada pagar. Saat ini pelaku sudah diamankan Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang wanita meninggal usai menyantap sate beracun yang dikirim seseorang lewat ojek online. Belakangan terkuak, sate maut itu ternyata dikirim oleh menantu korban. Lalu bagaimana polisi mengungkap kasus ini? Berikut informasi selengkapnya.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya dua pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring. 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring. Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
1: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan, pokoknya ngirimi sate ora.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
1: Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke. Oh. Mbokku iki wis pangan sate durung, gitu loh. Lah mungkin setelah si P itu pulang, sok mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang 1 hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
2: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban.
3: Jadi kecurigaan awal kami ya, selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang dimana si tersangka ini melakukan gosen.
0: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga.
1: Keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya orangnya sering ngapus sih, Mas. Wes orangnya sering ngapus sih, gitu aja. Gitu aja.
0: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Monggo antri dulu, Bapak Ibu semua ya.
5: Ada ratusan emak-emak yang memadati bazar sembako murah, berdesakan dan berebut masuk untuk membeli sembako yang jumlahnya terbatas. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Temui Oday Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
3: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Untuk mendukung tim kesayangan di Piala Dunia 2026, tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan para penggemar sepak bola. Dan untuk menekan biaya, salah satu cara yang dipilih ialah menginap di camper van. Selain itu, ada juga penggemar yang rela berkendara lintas Amerika dengan mobil yang sudah dimodifikasi sejak Piala Dunia 2006 lalu.
6: Mahalnya biaya akomodasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 membuat pecinta sepak bola putar otak untuk memangkas atau menghemat pengeluaran. Salah satunya ialah menekan biaya penginapan dengan menginap di camper van. Beruntung ada area perkemahan di Dallas yaitu Arlington Coa Holiday yang dipadati supporter dari berbagai negara. Banyak penggemar sepak bola memilih opsi ini sebagai alternatif yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan hotel. Tarif penginap di sini berkisar antara $57 hingga $76 per orang atau sekitar ₹1 juta per malam. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata tarif hotel yang mencapai $300 atau setara ₹5 juta.
7: Porque particularmente en este mundial los precios están muy elevados, tanto de las entradas como el hospedaje. Increíblemente, porque en los otros mundiales los costos eran un 50% mínimo menos. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para abaratar el presupuesto y para hacer otro tipo de aventura que nunca habíamos hecho, como es viajar en un motorhome con 6 amigos.
6: Tingginya biaya akomodasi selama Piala Dunia membuat camper van menjadi pilihan populer bagi para supporter. Selain lebih hebat, pengalaman berkemah juga menawarkan suasana kebersamaan yang tak terlupakan. Nah, kalau yang satu ini demi mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026, dua penggemar sepak bola asal Jerman, Fabian Bergmann dan Steven Kurz, rela menempuh perjalanan lintas Amerika Serikat menggunakan mobil Volkswagen Golf keluaran tahun 1991 yang sudah didesain penuh dengan pernak-pernik timnas Jerman. Ternyata mobil ini punya sejarah. Pada Piala Dunia 2006, Bergmann bersama teman-temannya memodifikasi kendaraan itu untuk menjadi mobil pendukung timnas. Sejak saat itu, mobil ini terus menemani berbagai perjalanan sepak bola mereka dan kini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah timnas Jerman. Tak hanya unik dari tampilannya, mobil ini juga dipenuhi tanda tangan para legenda sepak bola Jerman. Sedikitnya 37 pemain juara Piala Dunia dan 15 juara Eropa.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya kok nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 27 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya, 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor di India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Rekaman udara menangkap momen saat api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam.
3: Banjir bandang menerjang distrik Kei Panyor, negara bagian Arunachal Pradesh, India setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, sementara 4 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Arus banjir yang deras membawa lumpur dan puing-puing, merusak rumah warga, menumbangkan pohon serta menyeret sejumlah kendaraan. Akses jalan di sejumlah wilayah juga tertutup lumpur, memaksa warga berjalan kaki untuk melintasi kawasan yang tergenang. Tim penyelamat terpaksa menyalurkan bantuan ke daerah terdampak menggunakan helikopter mengingat sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Proses pencarian terhadap korban yang masih hilang pun kini terus dilakukan. Kebakaran besar melanda kawasan Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Rabu malam. Kebakaran bermula dari sebuah bangunan komersial sekitar pukul 8 malam. Rekaman udara memperlihatkan api dengan cepat melalap sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitarnya disertai asap tebal yang membumbung tinggi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran diminta segera mengungsi demi keselamatan. Sementara puluhan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api. Hujan deras yang dipicu oleh badai tropis Mekala memicu banjir di sejumlah wilayah Taiwan pada Kamis. Meski tidak melintasi Taiwan secara langsung, pita hujan dari badai tersebut membawa curah hujan sangat tinggi hingga merendam permukiman dan jalan raya. Sejumlah rekaman memperlihatkan saluran drainase meluap, kendaraan menerobos genangan, serta beberapa mobil sempat terjebak di tengah banjir. Pemerintah setempat menyatakan volume hujan yang turun dalam waktu singkat membuat sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, namun hujan diperkirakan masih akan berlanjut hingga pekan depan.
2: Jabal Malaikat menjadi sebuah tempat bersejarah di Tanah Suci yang menjadi saksi bisu kemenangan besar kaum muslimin saat Perang Badar. Selain

0: Inilah Jabal Malaikat, sebuah perbukitan pasir yang terletak di kawasan Badar, sekitar 150 km dari kota suci Madinah. Berbeda dari perbukitan batu di sekitarnya, Jabal Malaikat memiliki pesona unik berupa tekstur pasirnya yang sangat halus dan berwarna putih bersih. Tempat ini selalu berhasil memikat hati para peziarah karena nilai sejarahnya.
1: Badar bukan sekedar hamparan padang pasir biasa. Disinilah tempat terjadinya pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam. Dan uniknya ada satu tradisi lokal yang kerap memikat perhatian para peziarah. Kisah tentang menggiring pasir Badar.
0: Sebagian masyarakat lokal dan peziarah bisa menyusuri rute-rute yang diyakini menjadi jalur pergerakan pasukan Muslim kala itu, sambil secara simbolis mengumpulkan butiran pasir sebagai media refleksi untuk merasakan beratnya medan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat Perang Badar.
2: Masya Allah ya, kita bisa lihat di Jabal Malaikat ini, kita bisa pemandangannya yang sangat luas dengan pasir yang sangat-sangat halus. Kita bisa lihat di sana ada senja, sunset yang turun di sela-sela antara gunung ya. Jadi di sini juga ada destinasi untuk menaiki onta, dan juga orang-orang pengunjung bisa menaiki onta. Kaget, maaf. Menaiki onta dengan membayar 15 rial saja. Kemudian para pengunjung juga bisa naik sampai ke puncak di atas. Kalau misalnya mereka ingin mengambil foto di atas jabal itu, mereka harus menaiki dari samping sampai ke atas sana. Masya Allah, ini pemandangannya sangat luar biasa.
0: Nama Jabal Malaikat sendiri diambil dari sebuah peristiwa agung. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuan berupa ribuan malaikat untuk membantu pasukan Rasulullah saat Perang Badar. Kini, Kota Badar dan Jabal Malaikat menjadi destinasi ziarah utama. Para jemaah bisa melihat langsung replika atau map medan perang serta berziarah ke makam 14 syuhada Badar yang gugur di medan perang. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Madinah, Arab Saudi.
3: Ada belasan ton alpukat yang diubah menjadi guacamole raksasa di Meksiko. Hasilnya tak hanya menggoda selera, tapi juga berhasil memecahkan rekor dunia Guinness. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Belasan ton alpukat diolah menjadi guacamole raksasa di Jalisco, Meksiko. Upaya yang melibatkan ratusan orang ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk guacamole terbesar yang pernah dibuat. Sejak pagi, para koki, petani alpukat dan 800 mahasiswa gastronomi bekerja sama mencampur alpukat, bawang, ketumbar, jeruk nipis dan garam dalam wadah raksasa di Estadio Panamericano de los Charros. Di tengah kesibukan itu, tim juri Guinness terus memantau proses penimbangan dan standar kebersihan. Setelah semua syarat terpenuhi, guacamole seberat 12,6 ton resmi dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia. Bagi Jalisco, rekor ini menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan mereka sebagai salah satu sentra alpukat terbesar di Meksiko. Dari wilayah ini, ratusan ribu ton alpukat biasa dikirim ke berbagai negara di dunia setiap tahunnya. Sebelum matahari terbit, ribuan titik api menyala di terasering Longji, Guangxi, China. Pemandangan spektakuler ini menandai dimulainya Festival Suyang, tradisi tahunan pembuka musim tanam padi. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang berbaris menyusuri sawah bertingkat sambil membawa obor bambu menyala. Iring-iringan semakin meriah dengan tari naga emas dan kembang api yang menerangi langit pegunungan. Arak-arakan mengantarkan Dewi Bibit Padi menuju lokasi upacara. Di sana warga memanjatkan doa untuk cuaca bersahabat dan panen melimpah pada musim tanam tahun ini. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini digelar menjelang masa tanam serentak sebagai simbol dimulainya musim bertanam. Lebih dari 12.000 pengunjung datang untuk menyaksikan perpaduan menawan antara tradisi, alam, dan harapan akan panen yang berlimpah.

0: Halo, healthy people. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Cahya, di CNN Indonesia Health. Banyak orang menganggap rambut rontok hanya masalah kosmetik. Padahal kondisi ini bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang lebih serius. Mulai dari stres, kekurangan nutrisi, gangguan hormon, hingga penyakit tertentu. Lantas kira-kira kapan rambut rontok masih dianggap normal? Dan kapan juga harus diwaspadai? Nah, kita akan mengulasnya lebih dalam bersama dengan dokter estetika, Dr. Dedi Hartono, atau yang akrab disapa dengan Dr. Deka. Halo Dr. Deka,
1: gimana kabarnya, Dok? Halo, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya, Dok, sehat. Ya. Nah, kita akan mengulas lebih dalam nih, Dok, tentang kondisi rambut. Kalau kita ngomongin tentang rambut rontok, itu kan penyebabnya ada banyak hal atau faktor. Pantas kalau kita melihat lebih dalam nih, rambut rontok itu yang dianggap masih wajar atau masih normal dengan kondisinya seperti apa sih, Dok? Jumlah kerontokannya itu seperti apa kondisinya? Apakah banyak atau ada ukurannya tersendiri kayak gitu?
1: Oke, kalau bicara jumlah rambut rontok yang dianggap normal, secara fisiologis itu sekitar 50-100 helai per harinya. Itu masih dianggap normal. Saya sedikit menjelaskan nih, fase-fase pertumbuhan rambut di kita, di manusia itu ada 4 fase. Ada fase anagen, ada fase katagen, ada fase telogen, dan eksogen. Nah, 4 fase itu merupakan fase fisiologis atau normalnya rambut kita itu dari tumbuh sampai dia rontok.
0: Oke, berarti ada fase-fasenya tertentu dan normalnya masih di kisaran 50-100 helai per hari, itu masih normal ya, Dok?
1: Yes,
0: ya?
1: Betul banget.
0: Kalau misalnya ada kan orang yang worryan gitu kan, aduh ini kok udah segumpal gini kan banyak kayak gitu. Masa iya harus ngitung satu-satu gitu sih, Dok? Atau ada takaran tertentu nggak sih, Dok, kayak gitu?
1: Kalau takaran tertentu benar, kalau dihitung per helai kan nggak mungkin. Cuman kalau kita udah ngerasa kok banyak banget ya, rambut ini rontok misal habis keramas atau apa kok banyak banget. Nah itu biasanya perlu kita anjurkan untuk mulai periksa ke dokter. Biar kita tahu nih ada gejala tertentu nggak yang mempengaruhi kerontokan rambutnya.
0: Oke. Kalau biasanya itu kerontokan rambut itu bisa dijadikan indikator atau juga tanda-tanda faktor utama gangguan kesehatan nggak sih, Dok? Kayak
1: gitu? Yes, benar banget. Kalau dirasa kita udah ngerasa rambut rontoknya kok nggak stabil atau udah mulai banyak, itu benar sebagai salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun seperti lupus, alopecia areata, kemudian penyakit-penyakit lain misal hormonal ataupun penyakit metabolik. Misal diabetes mellitus itu juga bisa berpengaruh ke kerontokan rambut.
0: Nah, kalau kita lebih fokus lagi nih, Dok, terkait rambut, kita kan juga perlu nutrisi ya, mulai dari zat besi ataupun juga protein ataupun nutrisi lain berupa vitamin kayak gitu. Lantas bagaimana kebutuhan nutrisi ini bisa mempengaruhi kondisi kerontokan rambut, Dok? Itu bagaimana?
1: Sangat berpengaruh ya. Kita ambil contoh zat besi. Zat besi sendiri itu sangat diperlukan untuk pembentukan hemoglobin. Hemoglobin itu kan yang di dalam sel darah merah untuk mengangkut nutrisi oksigen ke seluruh tubuh. Misal ada defisiensi besi, itu akan berpengaruh ke pertumbuhan rambut sampai ke kerontokannya. Belum lagi istilahnya kurang vitamin C, vitamin D, vitamin C sebagai antioksidan, gitu kan, vitamin D membantu untuk pertumbuhan rambut, itu juga berpengaruh ke siklus pertumbuhan rambut. Intinya kayak nutrisi yang tidak terpenuhi pasti akan berpengaruh ke kesehatan rambut sampai ke kerontokan.
0: Berarti ada udang di balik batu ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya nutrisinya tidak terpenuhi pasti ada impact-nya juga, salah satunya rambut rontok itu bisa jadi.
1: Betul.
0: Nah, kalau di era saat ini, era yang banyak sekali tekanannya, Dok, stres yang menumpuk. Kalau orang stres yang benar-benar overthinking kayak gitu tuh bisa mempengaruhi juga kerontokan rambut seseorang.
1: Bisa, betul banget. In this era ya.
0: In this ekonomi
1: dengan banyak stresor, apalagi mungkin kerjaan, mungkin anak-anak kuliah juga tugas banyak, itu sangat berpengaruh ke hormon kortisol, di mana hormon stres. Kalau itu meningkat, mempengaruhi siklus pertumbuhan rambut, itu benar banget mempengaruhi ke kerontokan rambut.
0: Oke, berarti gangguan hormon tadi yang disebutkan adalah hormon kortisol itu bisa mempengaruhi kerontokan rambut. Lantas kalau misalnya hal ini tuh lumrahnya terjadi pada kaum laki-laki atau kaum Adam atau kaum Hawa juga kayak gitu. Maksudnya perempuan laki-laki ini juga berpengaruh juga terkait hormon tersebut atau lebih spesifiknya ke siapa nih, Dok?
1: Kalau terkait stresor itu bisa untuk laki-laki ataupun perempuan. Stres itu pasti terjadi, nggak mengenal gender untuk si kortisol ini. Cuman untuk spesifik laki-laki ataupun perempuan, kalau laki-laki kita kenal hormon testosteron itu bisa berubah menjadi DHT, dehidrotestosteron, itu juga akan mempengaruhi ke istilahnya kerontokan rambutnya. Di mana misal DHT-nya terlalu tinggi, jadi lebih sensitif, itu akan mempengaruhi ke bentuk folikel rambut, semakin kecil, tipis, sampai akhirnya dia rontok. Bicara lagi terkait hormon estrogen, estrogen itu sebenarnya kalau kita bicara estrogen, dia itu memperkuat folikel rambut, memperlama proses anagennya, jadi tumbuh rambutnya itu lebih lebat, lebih lama gitu. Di mana ada kondisi tertentu, estrogen dia drastis turunnya, nah itu juga bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan rambut sampai ke kerontokannya. Okay. Jadi memang kalau kita bicara terkait hormonal, itu sangat berpengaruh ke pertumbuhan sampai ke kerontokan rambutnya.
0: Gitu. Okay, itu kalau untuk yang laki-laki ya dok. Kalau untuk yang perempuan itu misalnya atau wanita ibaratnya, misalnya kalau mau mendekati head kayak gitu atau menstruasi, itu juga ada potensi untuk kerontokan rambut juga atau bagaimana?
1: Kalau masih kita bicara dia proses head fisiologisnya normal, biasanya enggak gitu. Cuman kalau dia misal hamil, selama hamil kan estrogennya cenderung tinggi. Tinggi, kemudian dia melahirkan turun drastis, nah itu bisa menyebabkan kerontokan gitu. Ya, kita bicara misal haid, kalau haidnya memang naik turun estrogennya terlalu parah, itu juga bisa menyebabkan kerontokan. Cuman biasanya jarang.
0: Jarang ya.
1: Kecuali dia ada penyakit penyakit yang tertentu, misalnya di perempuan PCOS, itu juga bisa berpengaruh ke kerontokan karena ada ketidakseimbangan hormon.
0: Hormon. Ya, berarti hormon ini benar-benar bisa berpengaruh juga ya terkait kerontokan rambut, baik untuk yang wanita ataupun juga laki-laki. Karena biasanya hormon itu juga mempengaruhi mood seseorang juga ya dok, ya. Apalagi kalau misalnya udah moodnya berpengaruh, stresnya makin nambah.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Tapi kalau kita lebih dalam terkait stres ini dok, hubungan stres dengan biasanya kerontokan rambut itu tadi sudah dijelaskan.
1: Betul.
0: Lantas kalau misalnya seseorang stres terus mengkonsumsi obat-obat tertentu, misalnya mau obat herbal ataupun juga mungkin suplemen yang ibaratnya kalau anak-anak olahraga saat ini kan biasanya minum suplemen tuh biar makin on fire buat olahraganya. Kalau penggunaan obat-obatan ataupun juga suplemen seperti itu, apakah juga mempengaruhi terkait kerontokan rambut seseorang?
1: Betul, istilahnya kalau di medis kita sebut drug induced alopecia atau alopecia kebotakan yang disebabkan oleh minum obat-obatan tertentu. Betul banget, misal obat-obatan kemoterapi itu juga bisa mempengaruhi ke kerontokan rambut, kemudian obat-obatan seperti antikoagulan itu juga bisa mempengaruhi ke kerontokan rambut, ataupun obat-obatan lain yang memang berpengaruh ke siklus rambut sampai ke kerontokannya.
0: Oke, berarti kalau misalnya untuk saya nih, kayak misalnya saya pribadi anak nge-gym gitu, biasanya kan minum-minum suplemen kayak gitu loh dok. Nah, ada mungkin ada yang mengandung whey protein ataupun juga mengandung apa ya, biasanya untuk fat burner kayak gitu, itu juga salah satu hal yang harus diwaspadai nggak sih dok, atau bagaimana?
1: Sebenarnya kalau whey protein itu asupan protein bagus ya,
0: bagus ya,
1: malah bagus karena tubuh kita sebenarnya nggak cuma rambut, tapi tubuh kita tuh sangat penting untuk memerlukan protein. Kayak misal anak gym nih, untuk pertumbuhan otot ya, massa otot itu perlu protein. Rambut pun juga gitu. Rambut 90% keratin ya, itu untuk rambut kita tuh kalau berkurangnya protein, keratin akan terganggu. Nanti kualitas rambut kita juga jelek.
0: Oke.
1: Jadi gampang rapuh, jadi tipis, nanti kerontokan gitu. Makanya penting banget juga asupan protein. Sebenarnya enggak kalau anak gym kita bicara whey, tapi kan juga ada asupan protein yang natural ya, misal dada ayam, daging. Nah, itu pun juga penting untuk rambut kita. Jadi bagus banget nih misal anak gym biasanya lebih menjaga kesehatan, jaga makan. Pasti selain badannya bagus, biasanya rambutnya juga oke nih. Karena kan protein asupannya juga terpenuhi. Belum lagi misal kita biasanya nge-gym kan gak cuma protein ya. Kita minum vitamin kompleks, segala macam. Itu juga mempengaruhi selain ke badan, ke rambut juga pasti lebih sehat.
0: Oke, berarti harus ditakar juga ya tapi ya tentunya.
1: Betul,
0: ya, dengan
1: betul.
0: Konsumsi proteinnya dari yang real, ibaratnya dari makanan. Tapi juga disupport dengan mungkin whey protein ataupun juga suplemen lainnya.
1: Yes, betul.
0: Nah, dok, kalau kita berbicara lebih lanjut tentang cara membedakan sendiri rambut rontok yang ibaratnya itu karena faktor genetik dengan juga atau dengan rambut rontok yang terkait dengan permasalahan kesehatan, itu ada perbedaankah dok?
1: Ya, ini secara, menarik nih.
0: Secara terlihat, oh ini rontoknya masih aman nih kayak gitu. Oh ini ternyata ada yang berbeda kayak gitu.
1: Betul. Jadi memang itu dari dokter juga sebagai penegakan diagnosa ya. Intinya pasien ini rontok karena secara fisiologisnya atau memang ada penyakit tertentu. Itu memang ada pembedanya. Misal kalau untuk laki-laki biasanya di atas 30-40 tahun, kalau kita lihat laki-laki biasanya kepalanya udah mulai berbentuk M nih.
0: Iya. Gitu ya.
1: Mulai mundur. Itu sebenarnya proses yang banyak kita temuin karena memang tadi yang aku jelasin hormon testosteron, DHT, tadi akan menyebabkan kerontokan. Itu biasanya berjalan secara kronis. Enggak yang instan lah gitu. Dia berjalan lambat tapi secara genetik ada gitu ya. Kemudian kalau yang ditanya ada penyakit tertentu, biasanya dia lebih agresif.
0: Oke.
1: Lebih cepat. Kok baru berapa bulan tahu-tahu rambut kita rontoknya banyak nih. Dan biasanya lebih masif, rontoknya hampir semua. Nah itu kita harus tahu dulu. Biasanya kita periksa lebih lanjut, cek lebih lanjut, mungkin ada cek lab gimana hormon T3, T4-nya, mungkin itu kan berpengaruh ke hipertiroidkah atau hipotiroidkah, kayak gitu. Atau mungkin ada penyakit-penyakit lain, autoimun, nah itu hal-hal lain yang tidak seharusnya ada, biasanya rontoknya dia lebih masif gitu. Cuman kalau yang tadi kita bilang bentuk huruf M laki-laki, itu biasanya dia berjalan kronis, itu pasti akan mempengaruhi ke treatment atau pengobatannya.
0: Tapi biasanya paling awal itu bagian depan dulu ya dok ya? Atau ada bagian-bagian tertentu dulu?
1: Kalau laki-laki biasanya itu yang huruf M. Jadi
0: M di depan ini ya?
1: Di depan. Kalau perempuan biasanya di line tengah.
0: Oh di bagian
1: tengah. Kok makin lama makin lebar nih. Itu biasanya perempuan di bagian line tengah, kalau laki-laki biasanya di sudut-sudut tuh untuk huruf M.
0: Nah ini harus diwaspadai ya, kalau misalnya sudah mulai usia-usia 30 ke atas dan ada kerontokan yang lebih dalam. Dok, tapi kalau misalnya hal tersebut diatasi dengan keramas gitu, bisa gak sih dok? Jangan dijawab dulu ya dok, kita akan ulas sesaat lagi. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami, karena kami akan mengulas tentang fakta dan juga mitos terkait kerontokan rambut. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Health. Segera kembali untuk Anda.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan tentunya saya masih bersama dengan Dr. Deka Hartono. Dr. Deka, sebelum kita bahas lebih dalam terkait kerontokan rambut nih dok, kita bahas mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat nih. Kadang masyarakat masih bingung ini benar nggak ya atau ini mitos nggak ya kayak gitu. Boleh ya dok ya?
1: Boleh dok.
0: Kita bahas yang pertama, mitos fakta. Keramas setiap hari menyebabkan rambut rontok. Mitos,
1: mitos
0: atau fakta?
1: Mitos.
0: Mitos.
1: Ini mitos.
0: Kenapa dok?
1: Mitos. Malah kadang untuk kondisi kulit yang berminyak, kulit kepala yang berminyak, mudah lepek, kita malah anjurkan itu untuk keramas setiap hari.
0: Oh, okay.
1: Karena takutnya kalau dibiarkan kotor, nanti kan bisa infeksi bakteri, bisa infeksi jamur, itu malah bahaya. Biasanya untuk yang kondisi kulit kepalanya berminyak banget, kita anjurkan untuk keramas setiap hari. Beda lagi untuk kondisi kulit kepala yang cenderung kering, rambutnya kering, itu jangan keramas setiap hari. Nanti malah tambah rusak rambutnya. Itu kita anjurkan 2-3 kali seminggu. Jadi kalau ditanya keramas setiap hari bikin rambut rontok, itu mitos. Mungkin itu ilusi. Sebenarnya ada rambut normal yang memang udah harus rontok dan kita keramas kok kayak rontok ya. Padahal itu mitos. Malah hubungannya enggak ke situnya gitu.
0: Karena tadi ada disebutkan juga sama dokter normalnya 50-100 helai ya per hari kayak gitu. Jadi jawabannya mitos. Selanjutnya dok, ada mitos atau fakta nih kira-kira jawaban dari dokter terkait minum teh setelah makan dapat menyebabkan rambut rontok. Mitos fakta dok?
1: Ini fakta ya.
0: Fakta ya?
1: Ini fakta. Kenapa itu? Karena dalam kandungan teh, tanin itu bisa menyerap zat besi itu ngekeh kuat banget tuh di lambung. Jadi istilahnya nanti akan berkelanjutan ke penyakit anemia defisiensi besi. Dimana di segmen tadi kita jelaskan, zat besi kan penting banget tuh untuk pembentukan hemoglobin, untuk nutrisi ke rambut ataupun ke tubuh kita sebenarnya semuanya. Makanya sebenarnya kita edukasi ke pasien, setelah makan tuh jangan langsung minum teh.
0: Oh gitu.
1: Karena apa? Sifat teh itu menyebabkan istilahnya menghambat penyerapan zat besi. Kalau itu kita berlangsung secara terus-menerus, menjadi habit atau kebiasaan kita setelah makan selalu minum teh, setelah makan langsung minum teh, bisa mengakibatkan penyerapan zat besi itu terganggu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kadar zat besinya terganggu, mempengaruhi juga ke rambut, akhirnya nanti jadi rontok. Gitu.
0: Sarannya apa dok kalau gitu minumnya habis makan?
1: Sarannya jangan langsung minum teh.
0: Kasih
1: jeda. Mungkin 1-2 jam setelah makan. Kalau memang yang hobinya ngeteh, boleh ngeteh. Intinya jangan pas makan berat, langsung minum teh. Karena kan makan berat pasti butuh. Yang kita makan nih ada asupan protein, ada asupan zat besi, segala macam. Kalau langsung minum teh, nanti penyerapannya terganggu.
0: Baik, dapet poinnya. Jadi jangan langsung ngeteh ya kalau habis makan. Selanjutnya dok, ini ada mitos atau fakta nih dokter Deka. Terkait saat bayi mulai mengeluarkan air liur, chest kayak gitu, rambut ibu akan rontok. Mitos atau fakta?
1: Mitos.
0: Mitos ya jawabannya ya.
1: Kalau bahasa Jawa ngeces ya.
0: Ngeces ya.
1: Jadi sebenarnya ini
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Pembentukan karakter bagi para peserta sebelum mereka menjalankan penugasan sebagai pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi open bidding, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas bela negara dan manajerial. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta juga menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus membuka ruang pengabdian dan kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhum almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di Satuan Pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen toraks, EKG, USG abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologi singkat masing-masing kejadian berdasarkan laporan resmi dari Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit. Yang pertama, almarhum Yonanda Muhammad Taufik dari Sakdik Puslatpur Kodiklat Atbatu Raja pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, almarhum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatpur Batu Raja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 waktu Indonesia Barat,

pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran. Tim kesehatan satuan segera dipanggil. Pada pukul 17.22 WIB almarhum dibawa menggunakan ambulans menuju pos kesehatan satuan pendidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memutuskan almarhum segera dirujuk ke rumah sakit Dr. Nusmir Batu Raja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis. Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua, almarhumah Hanisya Musyararoh Sadik Dudik Kejuruan Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, pada Kamis 18 Juni 2026, peserta mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana jadwal pendidikan. Sekitar pukul 13.35 WITA, sebelum kegiatan dimulai, almarhum mengeluhkan sesak napas, disertai mual hingga segera dievakuasi ke pos kesehatan Dodikjur. Pada pukul 14 WITA dilakukan pemeriksaan oleh dokter satuan. Kemudian pukul 14.05 langsung dirujuk rumah sakit Dr. Harjanto Balikpapan. Di rumah sakit almarhum terus mendapatkan penanganan medis. Namun kondisi terus memburuk hingga pukul 18.51 WITA hasil EKG menunjukkan flat asistol. Pada pukul 19.00 WITA, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah head stroke. Yang ketiga, almarhumah Novia Ramadhani Sihotang, Sakdik Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara. Pada Senin 22 Juni 2026, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhumah datang ke unit kesehatan dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diberikan terapi dan dipantau oleh tim kesehatan, keesokan harinya, Selasa 23 Juni 2026, pukul 06.10 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi almarhumah semakin lemah sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit utama Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk foto toraks yang menunjukkan tuberkulosis paru aktif, diserai pemeriksaan laboratorium dan perawatan intensif di ruang ICU isolasi. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, namun pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian Barat, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat tuberkulosis. Yang keempat, almarhum Muhammad Rifqi Renaldi Gunawan dari Satuan Pendidikan Yon Paraku 465 Halim Perdana Kusuma. Pada Kamis 25 Juni 2026, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhum datang ke ruang kesehatan Sadik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat dilakukan pemeriksaan, kondisi umum masih stabil, sehingga diberikan terapi oksigen, diistirahatkan, dan setelah kondisi membaik kembali mengikuti kegiatan. Namun pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, keluhan sesak napas kembali muncul. Almarhum segera dibawa ke ruang kesehatan dan pada pukul 18.25 WIB dirujuk ke IGD Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU.

0: meskipun telah dilakukan tindakan medis, kondisi pasien terus memburuk. Pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 00.28 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia. Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis. Yang kelima, almarhum Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan. Pada Jumat 26 Juni 2026, almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran CMI dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, almarhumah mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Satlit segera memberikan penanganan awal dan merujuk yang bersangkutan ke IGD Rumah Sakit Singkawang. Pada pukul 19.20, almarhumah tiba di IGD dan langsung mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi pasien, dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif. Sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung, sehingga dilakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum mengikuti pendidikan, yang bersangkutan telah melalui tahapan seleksi kesehatan. Seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan catatan kelebihan berat badan, saat ini hasil evaluasi medis terus didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang dialami. Atas arahan Menteri Pertahanan, penguatan aspek kesehatan peserta menjadi perhatian utama. Pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai dengan kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di Satuan Pendidikan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit. Penekanannya bukan pada kemampuan tempur, melainkan pada pembentukan mental karakter, tanggung jawab, daya juang, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Rekan-rekan media, atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerjasama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan. Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta. Penyelenggara juga telah melakukan pendampingan keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan, serta koordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan optimal. Kami kembali menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter program SPPI yang bertujuan menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat, gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat. Program ini bukan dimaksudkan untuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama dan siap melaksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan-rekan media. Mungkin ada yang mengajukan pertanyaan. Silakan Mas Henrich.
2: Ya, selamat pagi Pak. Izin saya Samuel dari Metro TV. Ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu korban dari pelatihan ini, yaitu Rofia Ramadhani Siotang yang tadi telah dijelaskan bahwa mengalami penyakit tuberkulosis. Ada tiga pertanyaan ini terkait dengan tuberkulosis ini kan salah satu penyakit yang dia juga menular ataupun terdapat potensi penyebaran yang lumayan mudah. Itu apakah sudah ada screening lebih lanjut khususnya untuk di tempat pelatihan dari almarhumah? Lalu terkait dengan tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit yang dapat ter-screening sejak awal lewat prosedur medical check-up. Kenapa bisa sampai lolos? Terima kasih.
1: Kami persilakan untuk tim medis menyampaikan.
3: Terima kasih. Memang dari hasil pemeriksaan awal atau rikes, kami sudah sudah melaksanakan sesuai SOP. Ya, sesuai SOP pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, ronsen, dan dan USG. Pada saat pemeriksaan.
4: CNN Indonesia Breaking News.

0: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku menyesal dan mengaku bersalah. Kejuaraan nasional pencaksilat digelar di Padepokan Silat TNI Gowi. Salah satu siswi kelas 2 SD berasal dari Timika mengungkapkan targetnya untuk membawa medali emas bagi Papua. Bagi Anda yang masih bingung mau makan siang apa, kami ada salah satu rekomendasi. Di Depok, Jawa Barat, ada sebuah kedai yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah jadi tempat makan serba olahan tuna. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi, kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya, Beni Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Tiga truk bermuatan tebu terguling di jalur berkelok perbatasan Blitar Malang, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, lalu lintas dari kedua arah terganggu. Kecelakaan beruntun juga terjadi di ruas tol Ciawi Sukabumi yang melibatkan mobil listrik dengan sebuah truk. Truk box ditabrak dari belakang hingga terbalik dan membuat sopir mengalami luka.
1: Truk bermuatan tebu ini akhirnya terguling setelah tidak kuat menanjak di jalur perbatasan Blitar Malang, Kecamatan Selorojo, Blitar pada Jumat siang. Muatan tebu pun berserakan di jalan. Kondisi jalan menanjak dan berkelok juga mempengaruhi truk muatan tebu lainnya, hingga total 3 truk terguling. Kondisi ini membuat arus lalu lintas dari kedua arah terganggu. Satlantas Polres Blitar telah menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Musim giling tebu membuat banyak truk bermuatan tebu dari kedua arah melintas. Polisi pun memperlakukan sistem buka-tutup untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Proses evakuasi truk terguling pun menyebabkan arus lalu lintas macet hingga Jumat malam. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Ciawi Sukabumi pada Jumat, melibatkan mobil listrik dengan sebuah truk. Truk box ditabrak dari belakang hingga terbalik dan membuat sopir mengalami luka. Sementara mobil listrik rusak parah di bagian sebelah kiri. Kecelakaan terjadi di jalur A, tepatnya di Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan, khususnya yang mengarah dari Bogor menuju Sukabumi. Kecelakaan berawal saat mobil listrik yang dikemudikan Sumarna melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Saat hendak mendahului kendaraan truk, diduga sopir kurang menjaga jarak aman hingga menabrak bagian belakang sebelah kanan truk. Akibatnya, truk tersebut hilang kendali dan terguling usai menghantam pembatas jalan. Sopir truk dan mobil listrik mengalami luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Sekarwangi. Kasus kecelakaan sudah ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Sukabumi. Viral di media sosial rekaman kamera CCTV saat mobil yang dikendarai oknum polisi menabrak mobil yang dikendarai pasangan suami istri dari arah belakang. Sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil oknum polisi dengan mobil yang dikendarai pasangan suami istri tersebut, hingga terjadi kecelakaan di Jalan Karya Wisata Medan, Sumatera Utara. Akibat peristiwanya tersebut, mobil pelaku dan mobil korban serta satu unit mobil angkutan umum rusak parah. Dikonfirmasi pada Jumat, Kabid Humas Polda Sub Kombes Ferry Walintukan membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada 28 Mei 2026 lalu.
2: SR mendapatkan informasi bahwa pelapor ya, inisial LH, pergi bersama istri yang bersangkutan. Jadi terlapor dengan motif cemburu yang melakukan pengejaran dan akhirnya menemukan kendaraan pelapor ya. Ya, ternyata hasilnya pemeriksaannya ternyata yang bersama LH itu bukan istri yang bersangkutan.
1: Pak Sutri yang menjadi korban salah sasaran tersebut kini sudah melaporkan kasus ini ke Bid Propam Polda Sub pada 8 Juni 2026 dan SPKT pada 23 Juni 2026 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang wanita meninggal usai menyantap sate beracun yang dikirim seorang lewat ojek online. Belakangan terkuak, sate maut ini ternyata dikirim oleh menantu korban.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya dua pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring. 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksikologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring. Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
1: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur aku itu kiriman sate, ojo pangan, bu coba pangan, no. Pokoknya ngirim sate ora.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
1: Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke. Oh. Mbokku iki wis mangan sate durung gitu loh. Lah mungkin setelah si P itu pulang sok mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang 1 hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
2: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban.
3: Jadi kecurigaan awal kami ya, selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang di mana si tersangka ini melakukan gosen.
0: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga.
1: Keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya yes, orang sering ngapusi sih mas, wes orangnya sering ngapusi gitu aja.
0: Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku menyesal dan mengaku salah. Meski begitu, pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal.
5: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Jumat 26 Juni. Sambil tertunduk, tersangka akhirnya meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
6: Semua kasus yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
5: Permintaan maaf tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf tersebut tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dirasakan adiknya. Menurutnya penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik sudah terlampau sadis.
7: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku. Saya nggak mau pelaku dihukuman. Saya pengen dia disahkan pada keluarga biar saya menghakimi dia seperti itu. Dan dia terpengaruh pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak korban 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
5: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bisa memahami kekesalan dan kesedihan keluarga. Ia pun berharap keluarga korban bisa mendapatkan keadilan atas kasus ini.
8: Peristiwa yang sangat kejam ini adalah peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini, karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia.
5: Dedi Mulyadi memastikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan korban dan biaya hidup keluarga korban. Ia juga turut memberikan hadiah sayembara penangkapan buronan sebesar Rp250 juta kepada keluarga korban. Aisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita Trirezeki menyita perhatian publik. Perbuatan keji ini dilakukan kekasih korban bernama Taufik Hidayat selama kurang lebih 3 tahun. Lantas apa yang bisa masyarakat lakukan agar kasus ini tidak terulang? Berikut penelusurannya.
9: Enak, lucu ya.
10: Jadi dihukum seorang mungkin.

0: sadis, kejam, bahkan di luar nalar. Mungkin tiga kata inilah yang muncul di hari-hari terakhir saat masyarakat disuguhi betapa kejinya Taufik Hidayat tega menganiaya dan menyekap kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rezeki di Bandung, Jawa Barat. Meski sang pelaku sudah ditangkap, masyarakat masih menanti mengapa ia bisa setega ini dengan orang yang tengah dekatnya. Polisi masih melakukan penyelidikan termasuk motif, indikasi dugaan kekerasan seksual dan kemungkinan korban lain di luar Yuvita. Polisi pun belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya unsur kekerasan seksual karena sejumlah keterangan masih perlu diverifikasi dan disinkronkan.
1: Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi.
0: Ungkapan syukur Yuvita Tri Rezeki disampaikan mengetahui Taufik Hidayat sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
1: Saya ingin dihukum seberat mungkin.

0: dan membawa YTT berpindah-pindah kosan, dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
1: Sial dalam. Ya,
2: dalam dialog di program Newsroom CNN Indonesia baru-baru ini, kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna menyebut kasus penganiayaan dengan kekerasan sadis yang terjadi di Bandung diakui memang tidak mudah terdeteksi oleh orang luar. Korban seolah dilenyapkan dari pandangan publik karena seluruh kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh pelaku. Taufik Hidayat yang awalnya berkamuflase hubungan kasih sayang dengan korban berubah menjadi monster menakutkan jika keinginannya tidak dipenuhi. Riwayat kekerasan bisa dilihat dari latar belakang pelaku yang disebut pernah menganiaya mantan istrinya. Kasus ini semakin kompleks karena muncul dugaan korban Taufik Hidayat lebih dari satu orang.
3: Jadi ada eskalasi dari yang awalnya itu memberikan rasa sayang, lalu memberikan isolasi. Setelah isolasi dia melakukan penyekapan dan melakukan kekerasan. Nah, kondisi-kondisi yang bertahap inilah yang membuat korban tidak berdaya dan terlanjur mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dan bahkan intimidasi itu membuat korban itu tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, yang seperti ini yang tidak bisa dideteksi oleh orang luar. Karena bagaimana dia mau meminta tolong, dia bertahan hidup aja menjadi susah.
2: Akhirnya yang perlu dilakukan kemudian adalah masyarakat tidak boleh abai terhadap kondisi lingkungan. Masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan segera melaporkan jika dirasa sudah meresahkan. Di titik ini, arus pelaporannya harus mudah sehingga masyarakat bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Presiden Konfederasi Serikat Seluruh Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyebut saat ini ada 55.000 dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sabtu ini dalam Check It Out.
6: Umur 20 tahun aku ngecek.
4: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
6: 500.
4: Gulanya 500?
6: Iya.
4: Umur 20 tahun, Tania?
6: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
4: sekali.
6: Gerak.
4: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
6: Iya.
7: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Dalam rangka memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus mendukung semarak program Jakarta Great Sale 2026, Metro

0: Department Store kembali menghadirkan program belanja spesial Metro Great Sale One Day Super Special yang berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026 di seluruh gerai Metro Department Store di Indonesia. Di Metro Great Sale One Day Super Special, pelanggan dapat menikmati berbagai penawaran menarik untuk kebutuhan fashion, kecantikan, perjalanan hingga perlengkapan rumah tangga dengan harga yang lebih hemat. Sepanjang hari mulai dari toko dibuka hingga toko tutup di Metro seluruh Indonesia. Program ini menawarkan diskon hingga 50% store wide ditambah ekstra diskon 20% dengan menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah dan Alo Pay Later. Bagi pelanggan yang tidak dapat berkunjung langsung ke gerai, penawaran spesial ini juga dapat dinikmati melalui layanan Metro Easy Shop via WhatsApp. Akhir pekan waktunya kita berbelanja dan kebetulan ada Metro Big Sale di sini, pengunjung bisa menikmati diskon hingga 50%. Apa saja promonya kita tanya langsung ke produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri yang ada di Metro Plaza Senayan, Jakarta. Selamat siang Nabila, sudah belanja apa saja dan apa saja diskon yang ditawarkan di sana?
1: Halo, selamat siang Ben, hari ini spesial karena ada one day super special di Metro Department Store di seluruh Indonesia. Kalau tadi Ben tanya udah belanja apa aja, sebenarnya dari tadi dibuka ya Metro Department Store sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya udah keliling-keliling dan lagi mikir-mikir Ben, kira-kira mau borong apa aja di sini karena memang banyak sekali produk-produk menarik yang ditawarkan di one day super special hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Tadi juga sudah disebutkan di awal bahwa kita juga turut merayakan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499, juga Jakarta Great Sale 2026, tetapi diskon One Day Super Special di Metro Department Store, Ben, ini tidak hanya berlaku di Jakarta saja, tapi store-wide atau di seluruh gerai Metro di berbagai kota di Indonesia. Tadi gambarannya ini ada produk-produk fashion gitu ya yang ikut turut serta dengan harga yang spesial, misalnya produk fashion tadi ada brand Sodagaran, kemudian juga Arkea dan masih banyak lagi. Tidak hanya fashion, tapi di One Day Super Special ini Ben, ini juga ada produk-produk seperti produk kecantikan, kemudian juga perjalanan dan juga perlengkapan rumah tangga begitu yang ditawarkan dengan harga yang super spesial. Dan ada yang spesial juga nih dari tempat saya melaporkan saat ini. Saya saat ini berada di Metro Department Store yang ada di Plaza Senayan. Khusus hari ini Ben, wah ini harus dicatat baik-baik ya, karena khusus hari ini di Metro Department Store Plaza Senayan dan juga di Pondok Indah Mall ini buka lebih lama. Jadi yang biasanya ditutup sekitar pukul 10 atau 22 waktu Indonesia Barat, hari ini bukanya hingga pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan langsung berbincang begitu ya dengan marketing dari Metro Department Store itu sendiri dengan Hairunisa. Halo, selamat siang Kak Nisa.
2: Selamat siang.
1: Ini spesial nih ya, one day super special di Metro Department Store. Brand-brandnya nih ada berapa kira-kira yang berpartisipasi, puluhan kah dan apa aja sih yang ditawarkan?
2: Oke, untuk brand-brandnya sendiri hampir 80% itu berpartisipasi dalam program one day super special ya. Jadi untuk programnya sendiri kita ada store wide discount up to 50% plus tambahan 20%. Khusus untuk hari ini hanya untuk bagi pengguna kartu kredit Bank Mega Syariah, juga Alo Pay Later gitu. Jadi khusus hari ini aja untuk program itu, makanya jangan sampai terlewat nih kesempatannya untuk berbelanja lebih hemat dan lebih pintar.
1: Spill dikit dong Kak, ini kan tadi banyak, hampir 80% nih turut berpartisipasi. Kalau misalnya di kategori fashion atau kecantikan, apa-apa aja sih yang bisa kita buru nih diskon-diskon promonya hari ini?
2: Oke, kalau untuk aksesoris atau fashion ya, salah satunya kita ada untuk Eigner, itu juga diskonnya plus 20% bagi pengguna kartu kredit Bank Mega Syariah dan Alo Pay Later. Koleksi-koleksi untuk Eigner sendiri seperti ada handbag, terus ada aksesoris, kemudian juga ada jam juga. Untuk fashionnya kita ada salah satunya ada Studio 133 Bian, kemudian untuk kosmetik atau misalnya fragrance kita juga ada SK2, kemudian juga ada parfum-parfum, selected, salah satunya contohnya seperti di depan ini ada Armaf, itu juga diskon 20% untuk pengguna kartu kredit Bank Mega Syariah, dan Alo Pay Later.
1: Jadi gak main-main ini produk-produk yang di diskon ini juga adalah produk-produk favorit begitu ya. Tadi fashion, kecantikan, kalau perlengkapan rumah tangga dan perjalanan mungkin Kak sedikit.
2: Betul, kita juga ada diskon untuk kategori di home ya, itu bed linen, seperti king coil, seperti itu. Kemudian untuk travelnya sendiri kita ada di luggage, itu ada seperti Lojel, American Tourister, mereka partisipasi dalam program ini.
1: Ini diskonnya up to 50% ya, dan plus 20% lagi jika menggunakan kartu kredit Bank Mega Syariah, kemudian juga Alo Pay Later. Nah, hari ini memang bukanya juga lebih lama ya Kanisa ya?
2: Khusus di Metro Pondok Indah dan Metro Plaza Senayan, untuk operational hours kita sampai jam 11 malam. Jadi kalau memang misalnya malam minggu ini masih ada kesempatan di jam sampai jam 11 malam untuk shopping, silakan datang ke Metro Pondok Indah atau Metro Plaza Senayan.
1: Oke, sambil ini juga merayakan HUT Jakarta, hari ini banyak acara sambil belanja juga ke Plaza Senayan. Nah Kak, jika tidak sempat begitu ya ke gerai Metro, ini juga ada layanan Easy Shop. Mungkin bisa dijelaskan sedikit soal layanan ini, seperti apa sih bisa belanja melalui WhatsApp gitu?
2: Ya, betul sekali. Untuk belanja, kalau misalnya memang tidak ada kesempatan atau misalnya ada berhalangan untuk datang ke Metro terdekat, bisa menghubungi Metro Easy Shop di nomor yang ada di kontak di Instagramnya Metro Department Store.
1: Apa loh, 0811 ya, 1919-9101. Oke, nah itu bisa dicek juga begitu ya, ataupun mengecek laman media sosial dari
2: Metro Dep.
1: Oke, terima kasih Kanisa, aku mau lanjut pilih-pilih lagi. Nah itu Ben dan pemirsa, hari ini memang super spesial begitu ya di Metro Department Store. Bisa datang langsung atau bisa berbelanja via WhatsApp. Tapi rasa-rasanya kalau ada kesempatan, saya pikir ini harus datang langsung aja. Melihat produk-produk spesial ditawarkan, bisa try on juga. Dan hari ini juga banyak kemeriahan begitu ya di Jakarta, memeriahkan HUT Jakarta itu sendiri. Tapi tidak hanya di Jakarta, melainkan di seluruh gerai Metro di berbagai kota di Indonesia. Sementara itu dulu Ben, saya masih mau keliling-keliling lagi nih untuk mencari produk-produk terbaik yang ada di Metro Department Store. Kembali ke Anda.
0: Baik Nabila, Anda mau try on ya, mau coba-coba dulu sebelum beli begitu, karena mumpung ada diskon dan juga sekalian jalan-jalan ya. Dan untungnya masih buka hingga tengah malam hari ini sehingga bisa puas belanja nanti. Terima kasih banyak Nabila atas laporan Anda, selamat berbelanja kembali. Kita ke informasi lainnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyebut saat ini ada 55.000 dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Menurutnya dampak PHK rentan terjadi diantaranya akibat masalah distribusi pasokan gas industri serta kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hal ini disampaikannya di gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat siang. Andi Gani menjelaskan rapat bersama pihak DPR dan pemerintah ini mencari solusi antisipasi terjadinya PHK. Selain 55.000 pekerja dalam situasi resiko PHK, ia membeberkan sudah ada satu perusahaan yang tutup, yaitu PT Granito, sebuah pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat yang telah melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya. Pihaknya mengapresiasi pemerintah dan parlemen yang dinilai menyiapkan langkah cepat termasuk penyelesaian persoalan gas industri dan RKAB guna menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus melindungi lapangan kerja. Pemerintah diharapkan segera mengumumkan kebijakan agar kepastian bagi pekerja maupun pelaku usaha dapat segera terwujud.
4: Rapat tadi berjalan sangat efektif karena memang konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis, yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar, PHK di 150.000 pekerja, tetapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman PS banyak bertanya siapa ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesnek. karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian.
0: Gauri, juara nasional pencak silat digelar di Padepokan Silat TMI Gauri. Salah satu siswi kelas 2 SD berasal dari Timika mengungkapkan targetnya untuk membawa medali emas bagi Papua. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
2: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
3: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
2: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
4: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa ada tikus di rumah saya?
2: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
5: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
2: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional 2026 terus berlanjut. 330 pertandingan akan digelar pada hari ketiga. Setelah babak penyisian selesai di hari pertama dan kedua, kejuara pencaksilat memasuki babak semifinal dan final. Dukungan penuh dari para supporter pun terus menggema di padepokan pencaksilat TMII Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui jalannya kejuaraan pencaksilat tingkat nasional 2026, kita tergabung dengan produser lapangan Gita Miningrum di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Selamat siang Gitami, bagaimana keseruan acara pencaksilat di hari ini?
1: Panggilan kedua untuk partai 220.
2: Siang Benny, ini semakin siang semakin ramai, silakan dari para supporter untuk mendukung tim maupun juga jagoannya yang berlaga saat ini. Di mana hari ini ada sekitar 330 pertandingan yang terdiri dari dua kategori, yaitu kategori tanding dan juga kategori jurus. Begitu, di mana ada 203 untuk pertandingan dari kategori tanding, dan untuk seni ada 127 pertandingan. Dan saat ini di empat gelanggang yang ada di belakang saya, saat ini tengah berlangsung laga atau kategori jurus. Begitu ya, bisa Benny lihat di belakang saya ini mereka sedang berlaga, begitu, di mana durasinya ini adalah 3 menit. Masing-masing peserta atau pesilat ini harus menampilkan gerakan-gerakan yang sudah mereka pelajari ini secara 3 menit atau selama 3 menit maksud saya. Dan untuk penilaiannya sendiri dalam 3 menit ini banyak sekali yang masuk kategori, begitu, di mana harus ada kebenaran gerak, kemudian juga kemantapan. Nah, kebenaran geraknya ini adalah ketepatan urutan gerakan. Jadi masing-masing dari pesilat ini harus memperagakan gerakan itu sesuai dengan urutannya setiap jurus, seperti itu. Selain itu juga harus menampilkan atau memperlihatkan kekuatan, akan dinilai juga irama geraknya, tenaga, stamina, bahkan juga termasuk penghayatan dari setiap pesilat yang berlaga dalam kategori seni atau jurus ini. Nah, bagi mereka yang berlaga di dalam kategori jurus atau seni ini, itu ada nilai hukumannya juga kalau misalnya mereka tidak melakukan ketepatan urutan gerakan, kemudian menyesuaikan dengan kategori yang sudah berlaku, dan juga pastinya alat-alat ya, karena mereka ini ada menggunakan golok dan juga ada seperti tongkat, begitu, atau biasa disebut toya, dan ini pun juga ukurannya itu disesuaikan dengan masing-masing kategori. Jadi semuanya ini sudah terukur dan mereka harus tampil maksimal.
1: Ini mereka harus deg-degan,
2: tapi harus tetap tampil prima dan juga harus sangat menghayati setiap gerakan yang mereka lakukan. Nah, nanti setelah ini juga pastinya akan ada pertandingan yang lainnya. Kembali lagi akan ada pertandingan kategori tanding, di mana masing-masing dari mereka ini akan menampilkan teknik-teknik yang sudah mereka pelajari selama ini dan beradu teknik dengan lawannya. Nah, tadi juga ada beberapa atlet yang berlaga, kemudian juga mereka ini tadi saya sempat ternyata karena memang ini sudah berlangsung dari 25 ya, banyak juga atlet yang kelelahan karena mereka itu akhirnya kurang istirahat. Ada juga bahkan tadi yang bertanding tanpa sarapan. Nah, ini mungkin harus perlu diperhatikan karena ini masih akan berlangsung hingga besok, Benny. Jadi para atlet ini atau para pesilat ini yang masih akan lanjut ke babak setengah dan juga babak final, besok masih ada babak final juga, jadi mereka masih harus bertanding besok. Nah, ini harus betul-betul mempersiapkan stamina mereka agar bisa tampil secara maksimal dan pastinya bisa keluar sebagai juara. Kembali ke Anda, Benny.
0: Baik, Gitami, betul sekali apa yang menjadi rekomendasi Anda bahwa sebelum bertanding sebaiknya makan yang bergizi agar nantinya juga kuat bertanding dan memberikan penampilan terbaiknya. Terima kasih banyak Kitami atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026 yang digelar di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah memasuki hari kedua. Tercatat ada 380 pertandingan yang terbagi dalam 293 kategori tanding dan 87 kategori seni.
3: Sebanyak 2.000 peserta dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dan berasal dari 12 provinsi di Indonesia akan bertanding di Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026. Peserta paling jauh adalah Gauri, siswi kelas 2 sekolah dasar berasal dari Timika, Papua. Bersama sang ibu yang sekaligus pelatihnya mengungkapkan targetnya dalam kejuaraan ini adalah membawa medali emas untuk Papua. Menurut Elizabeth, melatih putrinya sendiri menjadi atlet pencak silat tentu saja penuh tantangan. Dan meski berada jauh di wilayah timur Indonesia, tidak menyurutkan tekadnya mengantarkan putrinya bertanding di Pulau Jawa.
4: Ada plusnya, ada minusnya. Ya, kadang kalau anak sendiri kan suka nggak dengar-dengaran ya. Iya. Kadang orang tua dongkol, tapi ya sebagai orang tua kita harus tetap sabar gitu. Sabar.
3: Sebagai satu-satunya atlet asal Timika, Papua, Gauri tetap yakin bisa meraih emas. Persiapan yang matang membuatnya percaya diri dalam menghadapi lawan nantinya di kategori tanding. Gauri juga memiliki pesan bagi kawan-kawannya di Papua.
5: Persiapannya Gauri tuh berdoa, berlatih, terus dengan
6: Berikan yang terbaik.
5: Teman-teman Timika,
6: Tetap semangat.
5: Kejar cita-cita.
6: Biar jadi
5: atlet pencak silat.
3: Bagi Gauri, jarak yang jauh justru jadi tantangan agar terus memberikan hasil terbaik. Dengan pencak silat, dirinya belajar disiplin dan sportivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.

Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa. Warga berbondong-bondong mencari tempat yang lebih sejuk. Dan sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku pernah ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
5: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa. Pemerintah sejumlah negara menerapkan berbagai pembatasan. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa pun mengingatkan cuaca ekstrim ini menjadi gambaran nyata perubahan iklim global.
6: Di Amsterdam, Belanda, warga dan wisatawan memadati kanal tepian air serta taman-taman kota untuk mencari kesejukan. Warga berusaha mendinginkan tubuh dengan bermain air sekaligus berjemur di tepi kanal. Suhu di sejumlah wilayah Belanda sudah mencapai 34 hingga 39 derajat Celcius. Sejumlah peringatan diluncurkan oleh Badan Meteorologi Belanda yang mengimbau masyarakat agar membatasi aktivitas di luar ruangan, banyak minum, dan menghindari paparan matahari pada siang hari. Di Prancis, pemerintah juga mengambil langkah darurat dengan melarang konsumsi minuman beralkohol di ruang publik mulai siang hari. Dan membatasi penjualan alkohol di toko setelah pukul 6 sore. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan dan meringankan beban rumah sakit selama gelombang panas berlangsung. Sementara itu, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menyatakan gelombang panas yang melanda Eropa Barat kini bergerak ke Eropa Tengah dan kawasan Balkan. Suhu di berbagai negara tercatat 3 hingga 10 derajat Celcius lebih tinggi dari rata-rata bulan Juni. Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman, Belanda, dan Swiss sama-sama memecahkan rekor suhu bulan Juni dengan sejumlah negara menetapkan status siaga merah.
5: Setelah dua gempa bumi dahsyat menguncang negara Venezuela pada Rabu malam, operasi penyelamatan masih terus berlangsung. Hingga Jumat waktu Venezuela, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang.
7: Operasi penyelamatan masih terus berlangsung di Venezuela setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara itu pada Rabu malam waktu setempat. Hingga Jumat, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang. Hampir 3.360 orang dilaporkan terluka, sementara tim penyelamat masih mencari korban yang diduga terperangkap di bawah reruntuhan bangunan. Di berbagai lokasi terdampak, petugas penyelamat dibantu warga bekerja siang dan malam menyingkirkan beton serta material bangunan yang roboh. Di kawasan Carabaleda, negara bagian La Guaira, tim penyelamat berhasil mengeluarkan seorang perempuan dalam keadaan selamat dari reruntuhan bangunan.
8: Ahora te vamos a bajar.
9: Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre?
10: Francisca González.
9: Francisca González.
8: La familiar de la otra muchacha.
9: Esta es Caraballeda. Esto es un edificio de 6 pisos que se fue abajo. Ya estamos, ya acaban de sacar una persona, por allá hay otros y allá hay otros.
7: Evakuasi itu menjadi salah satu momen yang membawa harapan di tengah besarnya skala bencana. Pelaksana Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan negara bagian La Guaira menjadi wilayah yang mengalami dampak kerusakan paling parah akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5. Pemerintah menempatkan La Guaira di bawah pengamanan militer untuk mendukung kelancaran operasi penyelamatan dan distribusi bantuan kemanusiaan. Makanan, air bersih, serta kebutuhan darurat terus disalurkan kepada ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal.
11: En el estado La Guaira, 2.600 toneladas, incluye proteína y rubro seco. Bueno, instrucción inmediata, salgan ya estos camiones para hacer saturación de alimentos en las zonas afectadas y de agua.
12: El centro de acopio y aquí es el puesto de comando, que usted puede ver cómo ya todos los conductores están preparados para distribuirse en todas las zonas afectadas y llevarle los alimentos. Esperamos que en las próximas 24 horas ya todo el pueblo que ha sido afectado con esta situación, bueno, ya tengan por lo menos garantizado el agua y los alimentos y vamos posteriormente a mantener el constante la
11: operación. Listo, salgamos. Bueno.
7: Sementara itu, tim penyelamat dari berbagai negara masih bergabung dalam operasi pencarian. Mereka menggunakan peralatan khusus untuk mendeteksi korban di bawah puing-puing bangunan dengan harapan dapat menemukan lebih banyak penyintas. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan, sementara pemerintah Venezuela memperkirakan jumlah korban masih dapat bertambah seiring berlanjutnya operasi penyelamatan.
5: Penyelamat berhasil menemukan seorang anak perempuan yang masih hidup di bawah timbunan runtuhan bangunan di La Guaira. Penemuan ini menjadi secerca harapan di tengah upaya pencarian korban yang masih terus berlangsung. Sementara seekor anjing akhirnya berhasil diselamatkan dari runtuhan bangunan.
7: Setelah berjam-jam terperangkap di bawah puing bangunan yang roboh, seorang gadis akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Petugas dengan hati-hati memindahkan balok beton dan rangka besi setelah mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
13: Estaba en mi casa, tenía mis hijas aquí, mi esposa, mi cuñada. Todo fue demasiado rápido, me volaron los 3 apartamentos, toda la calle, toda la manzana, pues todo estaba hecho escombro.
7: Kisah mengharukan lain hadir dari Caracas, petugas berhasil mendeteksi kehidupan di bawah puing-puing bangunan. Bukan manusia, melainkan seekor anjing yang terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas akhirnya bisa membuka celah di antara reruntuhan dan memberikan air minum untuk menjaga kondisinya. Setelah beberapa saat, anjing pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Momen kebahagiaan yang berubah menjadi kepanikan sempat terekam kamera telepon genggam saat satu keluarga bersiap merayakan ulang tahun anak mereka yang keempat. Baru saja kue ulang tahun akan diberikan, gempa terjadi. Anak-anak menangis dan suasana bahagia seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat, anak-anak dan orang tuanya berhasil selamat dari gempa.
5: Kita beralih ke dunia olahraga. Piala Dunia tidak hanya menyuguhkan persaingan di lapangan hijau, tapi juga persaingan di WEG atau Wives and Girlfriends yang banyak menyita perhatian. Dan mari kita intip kisah cinta sejumlah bintang bola tersohor berikut ini.
14: Hubungan percintaan striker andalan Norwegia yang ditakuti, Erling Haaland, menarik perhatian pecinta bola. Haaland menjalin hubungan dengan Isabel Hoogseng Johansen. Isabel adalah teman masa kecil yang dikenal sejak berlatih bersama di Akademi Bola Brain di Norwegia. Kisah persahabatan mereka berkembang menjadi cinta dan kini keduanya telah membangun keluarga bersama. Percintaan antara Lionel Messi dan Antonella Roccuzzo turut mewarnai romantika para bintang bola. Keduanya saling mengenal sejak kecil di kota Rosario, Argentina. Setelah bertahun-tahun menjalani hubungan jarak jauh, mereka menikah pada 2017 dan menjadi salah satu pasangan paling ikonik di dunia sepak bola. Pernikahan mereka sempat mendapat sebutan sebagai pernikahan abad ini. Kini mereka dikaruniai anak, Thiago yang berusia 16 tahun, Mateo yang berusia 12 tahun, dan Ciro berumur 8 tahun. Kapten skuad timnas Aljazair, Riyad Mahrez, tak hanya menjadi sorotan di lapangan hijau. Mahrez menikahi model dan influencer asal Inggris Taylor Ward pada 2022 setelah menjalin hubungan sejak 2020. Keduanya menikah secara Islam dan kemudian menggelar pernikahan mewah di Italia. Pasangan ini kemudian menetap di Jeddah, Saudi Arabia bersama putri mereka. Taylor pun bukan berasal dari keluarga biasa. Ayahnya adalah Ashley Ward, pemain bola profesional, dan ibunya, Dawn Ward, seorang aktris televisi Inggris. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez menunjukkan bahwa cinta bisa datang dari pertemuan tak terduga. Keduanya bertemu saat Georgina bekerja sebagai asisten penjualan di sebuah toko merek fashion ternama. Saat itu, pesona Georgina sebagai gadis pekerja keras dari desa telah memikat Ronaldo. Sejak menjadi pasangan Ronaldo, Georgina yang berasal dari Spanyol telah membangun karirnya sendiri sebagai model internasional, bintang televisi, dan pengusaha sukses. Georgina juga memiliki serial realitas di Netflix berjudul Soy Georgina. Dengan puluhan juta pengikut di media sosial dan bisnis fashion, Georgina kini dianggap sebagai salah satu wax atau pasangan pesepak bola paling berpengaruh di dunia.
5: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Bini Dermawan pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
2: sekali.
1: Gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
5: Maka orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal soleh seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Keutamaan dan Hikmah Salat-Salat Sunnah, Minggu 28 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Dua wanita yang diduga ibu dan anak terekam CCTV mencuri gelang emas di sebuah toko emas di Kemayoran, Jakarta Pusat. Berkedok sebagai pembeli, keduanya berhasil membawa kabur gelang emas seberat 10 gram senilai 20 juta rupiah. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, CCTV merekam aksi dua pria mencuri satu unit sepeda motor. Hanya dalam waktu kurang dari satu menit mereka berhasil membawa kabur motor.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian di sebuah toko emas yang berlokasi di pusat perbelanjaan di kawasan Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua pelaku datang berlagak seperti pembeli. Saat pemilik toko sibuk menyiapkan perhiasan, pelaku langsung mengoper sebuah gelang emas kepada rekannya dan tak berapa lama kemudian keduanya pergi dengan dalih batal membeli. Aksi pencurian baru disadari karyawan toko saat melihat kedua pelaku berlari kencang menuju pintu keluar. Dari unggahan video CCTV di media sosial, pihak toko emas mendapat informasi jika kedua pelaku diduga adalah ibu dan anak. Akibat aksi pencurian tersebut, pemilik toko kehilangan perhiasan gelang emas seberat 10 gram dengan nilai mencapai 20 juta rupiah lebih. Meski video aksi pencurian tersebut viral di media sosial, namun korban masih belum membuat laporan ke polisi. Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan dua orang pria di kawasan Ruko di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kedua pelaku tampak melintas di depan lokasi pada pukul 13.46 WIB. Keduanya sempat mengamati situasi sekitar sebelum meninggalkan lokasi. 3 menit berselang, kedua pelaku kembali dan langsung menjalankan aksinya. Salah satu pelaku kemudian membobol kunci stang motor, sementara pelaku lain mengawasi keadaan. Kurang dari 1 menit, motor berhasil dinyalakan dan langsung dibawa kabur. Sementara itu korban baru mengetahui motornya hilang pada sore hari. Peristiwa ini telah dilaporkan ke polsek setempat. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria saat melakukan aksi pencurian ponsel di salah satu warung penjual ayam di Jakarta Timur pada Kamis lalu. Pelaku menggasak satu unit ponsel milik warung yang sedang mengisi daya di meja. Meskipun ada karyawan yang sedang tidur, pelaku tetap nekat mengambil ponsel dan berhasil kabur. Meskipun kecewa ponsel outletnya untuk transaksi terima order pesanan hilang, pemilik kios tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Namun berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Video sejumlah siswa sekolah dasar yang berlatih drum band menggunakan kaleng biskuit bekas hingga pipa paralon viral di media sosial. Kreativitas mereka mendapatkan apresiasi hingga akhirnya diberikan alat drum band yang standar. Sementara itu untuk mengisi waktu liburan, 5.000 pelajar dan penari tampil dalam pentas tari Tengger Kolosal yang digelar di area Menara Teratai Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat sore.
2: Pertunjukan marching band yang dilakukan sejumlah siswa di SD Tegalega, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka memeriahkan acara kenaikan kelas. Uniknya, anak-anak ini menggunakan barang-barang bekas mulai dari kaleng biskuit sebagai pengganti drum, galon air mineral, hingga pipa paralon untuk pengganti tongkat mayoret. Meski tak menggunakan alat yang standar, kreativitas tanpa batas anak-anak ini menghasilkan irama yang pas.
3: Band dari bahan barang bekas, namun alhamdulillah berkat viral ya, viral, sehingga SD kita menjadi viral.
2: Pada Rabu 24 Juni lalu, anak-anak SD ini akhirnya bisa bermain menggunakan peralatan drum band standar. Selain itu, anak-anak juga terlihat menggunakan kostum yang baru. Rasa syukur disampaikan oleh para siswa, salah satunya Mita, siswi kelas 4 SDN Tegalega yang menjadi peserta drum band.
4: Terima kasih Pak Presiden, moga-moga Presiden sehat selalu, banyak rezekinya.
2: Sebelumnya, siswa SDN Tegalega yang berlatih drum band dengan memainkan lagu Manuk Dadali dengan berbagai alat bekas ini viral di media sosial. Mengisi waktu liburan, 5.000 pelajar dan penari tampil dalam pentas tari Lengger Kolosal yang digelar di area Menara Teratai Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat sore. Mereka menampilkan tari lengger megot, sebuah tradisi kreasi baru gaya Banyumasan yang

0: menggambarkan kegembiraan serta semangat warga Banyumas. Tidak hanya itu, tari Megot ini juga mengisahkan tentang keragaman budaya, suku, ras, dan agama di Banyumas. Hal ini ditampilkan dengan beragam warna-warni kostum yang dikenakan para penari.
1: Udah berapa lama belajar? Ada kesulitan nggak? Tari apa itu yang ditarikan tuh? Apa jadi tari apa tuh?
0: Selain dari Banyumas, para penari juga datang dari luar daerah seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Wonosobo. Pada gelaran pertama di tahun 2024, Lengger Berbicara ini menampilkan 10.000 penari lengger hingga berhasil memecahkan rekor MURI. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya hari pertama pendaftaran sistem penerima murid baru atau SPMB tingkat sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang diwarnai kendala teknis. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur ramai beredar isu mengenai uang pelicin dalam penerimaan siswa baru di SMA dan sederajat.
3: Hari pertama pendaftaran sistem penerimaan murid baru tingkat sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang diwarnai kendala teknis. Sejak Jumat pagi, orang tua murid mengaku tidak dapat mengakses laman pendaftaran. Mereka mengaku khawatir anak mereka gagal mengikuti proses pendaftaran di sekolah menengah pertama negeri yang menjadi pilihan.
4: Ya, semenjak tadi dibuka, tapi kok nggak bisa-bisa ya sistemnya? Saya kan khawatir ya. Di grup saya lihat juga banyak yang kayak gini ngalamin. Susah, lama dibukanya. Jadi semuanya pada khawatir nih. Ya, saya pengennya sih cepet dong prosesnya, sistemnya gitu kan, jadi tenang juga nih.
3: Bahkan sejumlah orang tua memilih datang langsung ke sekolah untuk meminta bantuan proses pendaftaran. Namun hasilnya sama, pihak sekolah pun belum dapat mengakses sistem karena gangguan masih terjadi.
5: Nah dari jam 8 tadi sampai sekarang itu pun nggak bisa gitu loh, error terus. Saya kan bingung ya gimana cara daftarnya gitu. Nah itu tuh banyak orang tua yang ngalamin tuh sama kayak saya. Kita udah ke sekolah, tapi sekolah juga nggak bisa bantu banyak gitu. Karena mereka juga bingung, karena ini kan harus pakai aplikasi.
3: Pihak sekolah menyebut kendala teknis saat proses pendaftaran berada di luar kewenangan mereka.
6: Beberapa orang tua mengaku sudah mencoba di rumah, tapi servernya tidak bisa dibuka. Alhasil banyak yang lari ke sini, ya sudah dibantu oleh operator, tapi ternyata memang belum bisa dibuka.
3: Para orang tua dan pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem SPMB. Beredar rumor adanya uang pelicin dalam penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK sederajat di Ponorogo, Jawa Timur. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama Komisi E DPRD Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak ke SMA Negeri 1 Ponorogo pada Jumat siang. Usai melakukan pemantauan dan dialog dengan pihak sekolah, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Suli Dai memastikan rumor yang beredar tidak benar.
7: Masih terkait isu-isu yang muncul itu. Saya juga minta penjelasan. Ini sudah menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Itu jawaban beliaunya.
3: Sementara untuk melakukan pengawasan dan monitoring di SMA dan SMK sederajat di wilayah Ponorogo, Cabang Dinas Pendidikan wilayah Ponorogo telah membentuk tim khusus.
8: Kalau di Capdin wilayah Ponorogo ini sengaja kita buat untuk kepanitiaan kecil, jadi melibatkan pengawas KASI untuk memonitoring kegiatan SPMB di wilayah, sehingga mulai dari proses pengambilan PIN sampai di pendaftaran tahap ketiga.
3: Maskun menambahkan, pemantauan akan terus dilakukan selama proses penerimaan siswa baru berlangsung agar seluruh calon peserta didik mendapatkan hak sama dan proses berjalan secara transparan serta akuntabel. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Sudah rekap.
2: Kita beralih ke informasi lain, Kementerian Haji dan Umroh memastikan istitah atau syarat haji khususnya soal kesehatan jemaah akan terus diperketat untuk musim haji 2027. Hal ini merupakan upaya menekan angka kematian jemaah saat menunaikan ibadah di Tanah Suci.
9: Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak menyoroti angka kematian jemaah pada haji tahun ini, yakni lebih dari 350 orang. Meskipun angka kematian ini lebih rendah dibandingkan musim haji 2025 sebesar 467 orang, Dhanil menekankan risiko kondisi kesehatan dan riwayat penyakit bawaan jemaah perlu ditelusuri lebih jelas sebelum ditetapkan sehat untuk melaksanakan haji.
10: Tahun depan ini juga jadi evaluasi kami. Kami harus lebih ketat terkait dengan istitoah kesehatan. Jadi mau tidak mau kami harus lebih tegas terkait dengan jamaah-jamaah yang memiliki komorbid, kemudian misalnya potensi demensia, kemudian penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya untuk tidak bisa berangkat. Makanya kami akan ke depan lebih tegas terkait pemeriksaan, tapi juga kami memperkenalkan program yang kami sebut sebagai manasik kesehatan.
9: Sementara itu, Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau HIMPUH menyambut baik usulan Kementerian Haji dan Umroh untuk memperketat istitoah jemaah haji tahun 2027. Wakil Ketua HIMPUH Bidang Umroh, Fatma Kartika Sari menambahkan, istitoah kesehatan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi jemaah haji, sehingga jemaah haji harus menyiapkan kesehatannya dengan baik khususnya fisik para jemaah. Seperti diketahui, haji merupakan ibadah fisik, lebih banyak jalan kaki selama ibadah.
11: Lagi-lagi harapan kami selaku asosiasi ya, selaku penyelenggara juga, para jamaah juga menyadari apabila nanti mau keberangkatan betul-betul mempersiapkan kesehatannya agar jumlah baik itu yang sakit ataupun meninggal dunia itu berkurang gitu ya. Mudah-mudahan saja, dan kami berharap istitoah itu betul-betul diperhatikan sekali oleh para jamaah, baik jamaah maupun petugas juga.
9: Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dengan istitoah yang ketat, Fatma berharap pemerintah mempertimbangkan waktu keberangkatan jemaah yang tidak lolos kesehatannya agar tidak terlalu lama masa tunggu keberangkatannya. Muhammad Wahyudi, Jakarta.
2: Puluhan pemangku kepentingan dari berbagai sektor berkumpul dalam Kunskring Dialog Forum Ekonomi Restoratif di Jakarta. Selama 3 hari, forum ini membahas transformasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi restoratif yang menempatkan pemulihan alam serta pemberdayaan perempuan sebagai prioritas.
12: Model pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya dinilai meninggalkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, hingga terpinggirkannya masyarakat lokal dan adat. Atas dasar itulah, Kunskring Dialog Forum Ekonomi Restoratif digelar di Jakarta pada 24 hingga 26 Juni 2026. Forum yang diprakarsai Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan Penabulu Oxfam ini menghadirkan pejabat publik, akademisi, pelaku usaha, masyarakat adat, serta inovator muda untuk merumuskan gagasan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dalam deklarasi bersama, peserta forum menyatakan pentingnya meninggalkan praktek ekonomi ekstraktif dan mendorong pengembangan ekonomi restoratif yang berpijak pada pemulihan alam, manusia, dan budaya. Salah satu penekanan utama forum adalah pengakuan terhadap peran perempuan yang selama ini menjadi pelaku sekaligus penggerak berbagai inisiatif ekonomi restoratif di daerah.
13: Dan yang kedua adalah perempuan itu bukan sebagai objek atau penerima manfaat saja, tapi mereka adalah agen perubahan yang kemudian positioningnya mereka itu bisa dijadikan sebagai subjek dan utamanya adalah menjadi bagian dari strategis ekonomi nasional.
12: Selain menekankan peran perempuan, forum ini juga menyorot pentingnya membangun gerakan yang mampu menjangkau lebih banyak kalangan, termasuk generasi muda. Menurut Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar, pendekatan storytelling menjadi salah satu kunci agar gagasan ekonomi restoratif lebih mudah dipahami dan menjadi gerakan yang berkelanjutan.
13: Ini adalah sebuah movement yang memerlukan storytelling supaya bisa mengangkat isu ini ke tahap yang lebih urgent dan juga relevan terhadap kalangan muda dan kalangan-kalangan yang tidak pernah mendengarkan ekonomi restoratif itu apa. Bisa meng-create sebuah demand yang mana ekonominya bisa berputar, roda ekonomi.

0: dunia bisa berputar.
1: Tak hanya berhenti pada diskusi, penyelenggara menargetkan hasil forum ini dapat diterapkan di berbagai daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong transisi bertahap dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pariwisata berkelanjutan.
2: Kita ingin jadikan NTT sebagai model, nanti kita akan jadikan juga Maluku sebagai model. Saya kira Gubernur Maluku Utara sudah juga berpikir jauh bagaimana ekonomi ekstraktif, pertumbuhan ekonomi dari ekonomi ekstraktif itu bisa bertransisi perlahan menjadi ekonomi biru, ekonomi hijau, dan juga pariwisata, misalnya, pariwisata berkelanjutan.
1: Melalui forum ini, peserta juga menyerukan redistribusi aset dan sumber daya bagi perempuan pelaku ekonomi restoratif, serta mendorong pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk membangun kolaborasi yang lebih inklusif. Harapannya, ekonomi restoratif tak hanya menjadi gagasan, namun berkembang menjadi gerakan nyata yang mampu memulihkan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pembangunan yang lebih berkeadilan.
3: Bagi Anda yang masih bingung mau makan siang apa, kami punya rekomendasi. Di Depok, Jawa Barat ada satu kedai yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi tempat makan serba olahan tuna. Wah, seperti apa ya? Kita akan kembali dengan informasi selengkapnya di News Hour sesaat lagi.

0: Sabtu ini dalam Shh, Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
2: sekali.
1: Gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama Jusa War, waktunya makan siang. Kami ajak Anda, kita akan icip-icip kuliner Indonesia Timur berbahan dasar ikan dengan cita rasa khas nan menggugah selera. Nah, di Depok, Jawa Barat ada sebuah kedai yang memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya menjadi tempat makan serba olahan tuna.
1: Indonesia Timur tak hanya pesona keindahan alam yang memanjakan mata, tapi juga kuliner khas yang bisa memuaskan lidah setiap penikmatnya. Kalau belum punya waktu tamasya ke sana, bisa coba dulu mampir makan-makan khas Indonesia Timur di Depok. Manfaatkan pekarangan rumah, menu andalan di sini adalah rahang tuna. Rahang tuna seberat 250 sampai 300 gram yang sudah dibersihkan dan dimarinasi, kemudian dipanggang. Lalu tinggal pilih mau sambal rica-rica, mata, dabu-dabu, atau kecombrang. Buat pecinta pedas cocok banget merapat ke sini. Nggak hanya rahang tuna, ada juga olahan daging tuna.

0: kita coba lihat ya, yang versi dadanya nih ya. Langsung ambil aja boleh?
1: Boleh.
0: Kayak gini?
1: Iya.
2: Warga asli Manado pasti sudah nggak asing dengan hidangan berikut ini. Dada maupun rahang tuna direbus, dimasak, dan diguyur dengan kuah asang rempah segar. Kuliner kuah asang tuna ini menjadi makin kaya rasa karena ada irisan daun bawang, kemangi, dan cabai.
3: Kita tunanya langsung dari Bitung ya. Kita langsung dari Bitung, kemudian juga kita proses dengan bumbu marinasi. Itu resep dari Oma. Resep dari Oma, itu yang bikin beda. Karena kita buat seotentik mungkin, kan biar beda dari yang lain. Kemudian, kenapa sih orang banyak yang suka? Karena gak amis. Gak amis, nanti karena bisa cobain. Karena gak amis ya guys.
0: Gak
3: amis banget nih. Banyak yang kesini gak suka ikan, jadi suka.
2: Setiap hari 100 hingga 200 porsi menu olahan tuna bisa ludes. Bahkan di akhir pekan bisa sampai 300 porsi terjual. Gak heran dalam sepekan, kedai rumahan rahang tuna pemuda wajib sedia stok 800 kg sampai 1 ton ikan tuna demi memanjakan lidah para penikmatnya.
4: Iya, penasaran juga sih. Sebenarnya suka makanan-makanan Manado ataupun rahang tuna gini. Cuman penasaran juga, katanya ada yang enak di sini.
5: Tiap bulan udah pasti ke sini.
0: Oh ya, kenapa kok bisa suka banget dengan olahan masakan di sini?
5: Karena ikannya segar, terus nggak pernah ada bau amis. Juga kadang-kadang kan kita makan ikan kan suka, ya kita nggak tahu ya itu ikannya segar atau enggak. Tapi di sini selalu segar. Terus cocok aja sama lidah Batak karena sambelnya joss.
0: Oh, sambelnya joss. Dari tadi ada 4 pilihan sambel. Yeah. Paling suka yang mana, Kak Angel?
5: Aku rica. Super pedas.
6: Rahang tuna pakai sambal kecombrang.
0: Udah spesifik banget nih ya.
6: Sebenarnya aku nggak gitu suka ikan yang tekstur dagingnya tuh kayak kayu. Cuman di sini kayak aku approve.
0: Oke. Okay.
2: Menu yang tersaji dibanderol mulai dari Rp35.000 sampai Rp50.000. Sudah termasuk nasi, 2 pilihan sambal, dan sayur. Olahan tuna ini boleh jadi rumahan, tapi dari segi rasa benar-benar nggak murahan. Bumbu marinasi meresap sempurna dengan sambal yang gak pelit. Plus, ikan segar anti bau amis. Bikin pelanggan gak berhenti ngunyah. Malah sampai nambah nasi hangat. Biar makin nikmat. Yummy. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
7: Akhir pekan pengunjung memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026. Kemeriahan PRJ mendatangkan cuan bagi para penyedia jasa tip ya atau jasa titip barang. Penyelenggara event PRJ menyebut secara total hingga HUT DKI Jakarta 22 Juni lalu terdapat lebih dari 1,5 juta orang yang sudah mengunjungi event yang sudah digelar sejak 11 Juni ini. Dan salah satu penyebab tingginya antusiasme pengunjung untuk datang serta berbelanja di PRJ adalah karena keberadaan sejumlah produk yang hanya dijual khusus dan jumlahnya yang terbatas hanya pada saat event PRJ saja. Hal ini menciptakan peluang bagi para penyedia jasa titip barang atau jastip yang bahkan bisa meraup cuan hingga ratusan juta selama penyelenggaraan event PRJ setiap tahun. Memasuki pekan ketiga Pekan Raya Jakarta, antusiasme pengunjung sepertinya semakin meningkat. Dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahan PRJ di akhir pekan ini, kita sudah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Sufiani Tanjung di PRJ Kemayoran Jakarta yang sepertinya sudah bawa banyak sekali belanjaan, sudah icip banyak makanan di sana ya. Sufi, bagaimana kemeriahan antusiasme PRJ di akhir pekan kali ini bertepatan juga dengan libur sekolah?
8: Dari depan tadi kami mulai memasuki hall-hall di mana terdapat lebih dari 2.800 peserta pameran, di mana 1.800 diantaranya ini merupakan pameran yang memamerkan serta menjual produk-produk yang bisa langsung dijual oleh para pengunjung. Kami bisa lihat antrian yang cukup fantastis begitu untuk masuk. Kemudian kalau saya perkirakan dengan penyelenggaraan sementara saja ini bisa jumlahnya mencapai ratusan ribu orang yang masuk di area Jakarta Fair Kemayoran atau JFK begitu. Sama saya di tahun 2026 ini tanggal 27 Juni 2026 di mana menurut instruksi dari penyelenggara sendiri datang

0: 2 juta orang yang mengakses BSC Jakarta Fair Kemayoran untuk bisa berbelanja. Nah, yang menarik selain adanya pameran dari 2008 untuk berpartisipasi, kemudian di sini juga bisa mendapatkan komunikasi mengenai lingkungan, serta mendapatkan edukasi mengenai apa saja nih kegiatan dari masing-masing provinsi yang membuka pameran di anjungan di OC. Nah, kemudian kita bisa membeli sejumlah barang-barang yang hanya tersedia di event KRB saja, di mana saat ini saya sudah bersama dengan para penyedia jasa penitipan barang yang kita kenal sebagai jasa. Dan ini adalah barang-barang lucu, menggemaskan, dan bentuknya ini memang hanya dikhususkan dijual pada saat PRD saja. Saat ini ada Mbak Tika dan juga Mas Nobi yang sudah berbelanja sejak pagi hari tadi, dan ini adalah hari keberapa nih untuk Mbak Tika dan Mas Omi?
1: Hari
0: ke-14 ya. Nah, setiap hari ini dagangannya sebanyak ini?
1: Ya, itu sebanyak ini, malah lebih banyak biasanya kalau sampai sore.
0: Nah, menariknya ini Justin ini tidak hanya Mas Tika dan Mas Omi dan Mbak Tika saja, ada beberapa orang, namun memang kalau kami melihat tadi, ini jumlah dagangannya, jumlah titipan ini yang paling luar biasa sepertinya Harami dan Batika nih. Kalau satu hari atau mungkin bisa share sedikit, berapa nih omset dari jatuh empat hari untuk berbelanja?
1: Kalau belanja biasanya sampai 20 jutaan ya, kalau misalnya dari pagi sampai malam.
0: Berarti bisa dibilang itu untuk paling awal dari acara JKT ya. Berapa banyak biasanya dokter juga sih, dari berapa orang sebanyak itu pelanggannya dari mana?
1: Kayaknya kan berarti yang media sosial ya, dari menu kecil aja, terus kita punya customer-customer di WhatsApp.
0: Oke, nah ini kan yang kelihatan ya, boleh dibuka kan? Ini di koper ini kayaknya saya lihat tadi sebenarnya ada beberapa barang yang juga dikhususkan di PC begitu oleh Pak.
2: Ya, itu tadi kita lihat bagaimana antusias masyarakatnya di event PRJ di akhir pekan kali ini. Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak, kan giliran saya yang bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out.
7: Umur 20 tahun aku ngecek.
8: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
7: 500.
8: Gulanya 500?
7: Iya.
8: Umur 20 tahun, Tania?
7: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
8: sekali
7: gerak.
8: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
7: Iya.
9: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

kembali bersama News Hour. Di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, ada pengolahan ikan laut pindang kering yang menjadi salah satu tonggak perekonomian warga setempat. Pindang kering adalah ikan laut segar yang diolah dengan cara dipindang atau digarami dan dibumbui, kemudian diasapi atau direbus hingga kering agar dapat bertahan lama.

0: rumah sudah ada ikan asin seperti ini, tinggal di stok, mau dimasak buah, mau yang dimasak sambal seperti ini. Aduh.
1: Jika kita berada di pantai selatan Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Pantai Perigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, kita akan menjumpai pelabuhan perikanan cukup besar.
0: Pagi-pagi saya sudah di tempat pelelangan ikan Perigi ya, nunggu kapal-kapal yang habis melaut pulang. Nah, ini ikannya nih. Wah, ikan apa ini? Wah. Nah, ini saya lagi nyari ikan atau ikut lelang nanti sama ibunya untuk nanti kita olah jadi ikan pindang yang dikeringkan.
1: Untuk mencari ikan di perairan pantai selatan, satu kelompok nelayan akan membawa dua kapal besar. Untuk satu rombongan biasanya mencapai 40 orang. Nah, plastik kresek ini berisi ikan hasil tangkapan dan merupakan bayaran atau upah dari kerja membantu proses penangkapan ikan dengan jaring. Tempat ini sudah banyak pedagang ikan pindang yang menunggu hasil tangkapan para nelayan.
0: Coba ya. Ayo. Wah, ini kuat deh. Ini satu keranjang itu beratnya berapa, Pak? Satu keranjang
2: sekitar 80 lah.
0: Oh, sekitar 80 ya. Yuk, jalan. Udah jalan belum ini udah? Berat ternyata. Jadi dari tempat ini langsung dibawa masuk, itu mobilnya udah banyak. Nanti langsung dibawa ke tempat pengolahan.
1: Di tempat ini pengolahan ikan pindang ada dua jenis, yaitu pindang basah dan pindang kering. Karena kebutuhan ikan layang yang digunakan sebagai ikan pindang kering cukup banyak dan pada waktu tertentu tidak didapatkan nelayan, maka tempat pengolahan ikan seperti milik Ari Purnomo Aji ini akan mengambil ikan yang dikirim dari wilayah lain seperti nelayan dari daerah Malang. Pada tahap awal, ikan segar langsung dimasukkan ke dalam tempat penampungan dan diberi garam.
0: Ini proses awal ya? Proses awal sebelum nanti dipindang itu dikasih garam seperti ini, itu sebelah situ mas, belum mas. Ini berapa lama biasanya dikasih garam?
3: Ya sekitar sejam lah.
0: Sejam?
1: Oh. Untuk proses memasak, membuat pindang masih menggunakan kayu bakar.
0: Nih, kayunya gede-gede banget kayak gini ini untuk masak ini. Nah. Apinya harus besar makanya. Oh itu. Ini yang segede ini yang buat masak.
1: Untuk satu kuali besar seperti ini paling tidak diperlukan 2 karung garam dengan berat sekitar 1 kuintal atau 100 kilogram. Setelah air panas dan mulai mendidih, tiba saatnya proses pemindangan.
0: Setelah direndam air garam, berapa lama, Mas? 2 jam, sekitar 2 jam direbus, direndam seperti ini. Terus kita masukkan ke wadah, apa namanya ini?
4: Widik
0: ya? Nah, taruh di widik, kurang lebih 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 lagi.
1: Widi yang sudah diisi ikan kemudian disusun dan diikat menjadi satu kesatuan. Untuk memasak ikan pindang tidak butuh waktu yang lama. Tentu dengan api yang besar sampai benar-benar mendidih dan ikan yang ada di dalamnya matang. Lanjut, ikan pindang yang sudah matang dibawa ke tempat.

0: Ini udah direbus, udah matang. Wah, masih panas banget. Gimana udah asin?
1: Kurang dikit.
0: Oh, terus gimana kalau kurang?
1: Itu lagi ada siraman.
0: Oh, ditambah. Hmm. Ini udah cukup asin sebenarnya.
1: Tapi kalau biar awet, makannya semakin asin semakin
0: awet. Oh. Jadi kalau untuk dimakan udah asin ya, tapi asin. Kalau
1: untuk biar awet sama biar nggak cepat busuk itu asinnya harus.
0: Ini langsung coba
1: masuk ke blender.
2: Sebelum dijemur, terlebih dahulu pemilik usaha melakukan pengecekan untuk memastikan ikan pindang yang sudah diolah memiliki tingkat keasinan yang cukup. Untuk menghasilkan pindang kering yang bagus, saat ini proses pengeringan hanya dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Untuk proses pengemasan, ada beberapa pilihan sesuai permintaan. Ada yang dikemas ikan pindang kering lengkap dengan kepalanya, ada juga yang tidak lengkap dengan kepala atau kepalanya dipotong. Harga ikan pindang kering di tempat ini berkisar Rp15.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
0: Nah, pokoknya kalau di rumah sudah ada ikan asin seperti ini, pindang yang dikeringkan, tinggal di stok, nanti suatu saat tinggal pengen masak, mau dimasak kuah, mau yang dimasak sambal seperti ini, sudah bisa menemani makan kita, bisa lahap nikmat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Trenggalek, Jawa Timur.
3: Kita ke informasi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission yang akan menjadi layanan satu pintu bagi industri perfilman. Sementara itu, film berjantre komedi romantis berjudul CLBK atau Cinta Lama Babak Kedua siap tayang serentak di bioskop mulai 2 Juli.
4: Rumah produksi Mir Productions resmi memperkenalkan film CLBK atau Cinta Lama Babak Kedua dalam press conference di Jakarta Selatan Jumat petang. Film ini dibintangi Slamet Rahardjo dan Widiyawati sebagai tokoh utama, serta didukung deretan pemain muda seperti Cynthia Mariska dan Iska Kivano. Melalui cerita yang memadukan romansa, drama keluarga dan komedi, film CLBK atau Cinta Lama Babak Kedua diharapkan mampu memberikan hiburan sekaligus menghadirkan perspektif baru bahwa cinta dapat hadir kembali di setiap fase kehidupan.
5: Jadi membangun chemistry sama Kak Kiva sebenarnya lumayan challenging, tapi sangat terbantu ya karena aku suka laki-laki yang punya sifat kebapak-bapakan. Jadi sangat terbantu banget pas proses menjalin chemistry-nya tuh Kiva lumayan sering banget ngechat aku. Nah, pastinya aku banyak ngobrolin hal apapun yang nantinya bakalan jadi bensin nih buat bahan bakar aku selama di proses syuting filmnya, kayak gitu sih.
4: Film CLBK atau Cinta Lama Babak Kedua dijadwalkan mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 2 Juli 2026.
6: Rano Karno.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara resmi meluncurkan Jakarta Film Commission atau JFC di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Jumat malam. Kehadiran JFC menjadi langkah strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendorong Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri film nasional. Melalui JFC, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan platform Filming in Jakarta sebagai layanan terpadu yang memudahkan proses produksi mulai dari penyediaan informasi, koordinasi, perizinan, hingga akses ke berbagai lokasi syuting. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema, Pemprov DKI memberlakukan insentif berupa pengembalian 50% atas pajak jasa hiburan tontonan film bagi rumah produksi.
7: Bahwa mulai malam ini kita memberitahu kepada produser film Indonesia bahwa pajak, saya lebih senang bilang pajak tontonannya akan dikembalikan sebesar 50%. Ini pernah terjadi dulu pada zaman gubernur-gubernur sebelumnya, tapi memang sempat terputus karena ada undang-undang yang melarangnya, baru kita lanjutkan lagi. Nah, inilah makanya mulai malam ini kita declare kepada produser, mulai malam ini tank pajak tontonan kalian akan kembali kepada kalian 50%.
4: Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mempermudah perizinan bagi produksi film yang menggunakan aset milik pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dunia film internasional kembali menyajikan beragam cerita menarik, mulai dari drama fiksi ilmiah yang menyentuh emosi hingga petualangan fantasi yang mengangkat kekayaan budaya Asia.
8: Hello, my name is Clara.
9: Morning, store manager. I know. Artificial friends aren't as popular as they used to be.
10: Film fiksi ilmiah Clara and the Sun akhirnya merilis trailer resmi pertamanya.
8: Glorious sun, please let today be my day.
10: Adaptasi novel Laris karya Kazuo Ishiguro ini disutradarai Taika Waititi dan menampilkan Jenna Ortega sebagai Clara, sosok artificial friend atau teman artificial yang dirancang untuk menemani manusia di tengah kesepian.
8: AFs are like a blank canvas.
11: It's an embassy.
12: It would appear.
8: We come out of the lab with.
10: Trailer perdana memperlihatkan Clara sebagai robot pendamping bertenaga surya yang menanti untuk dipilih oleh seorang manusia. Secara tematik, Clara and the Sun diperkirakan akan memadukan unsur drama keluarga, kecerdasan buatan, kesepian hingga harapan.
11: There are things in this house.
8: Josie.
10: Film Clara and the Sun dijadwalkan tayang eksklusif di bioskop mulai 23 Oktober mendatang.
8: Okay, thank you. I love you.
13: I'm Joe.
14: I'm Raisa.
13: Do you want to be best friends?
14: I've never had a best friend before.
10: Dunia animasi internasional kembali diramaikan dengan kehadiran film terbaru dari studio animasi terkenal DreamWorks Animation bertajuk Forgotten Island.
14: Your Lola's so cool.
15: Oi, Fatima! Stop corrupting those kids! Mind their own business, ha!
10: Film ini mengisahkan dua sahabat, Joe dan Raisa, yang secara tak sengaja terjerat ke dalam dunia magis bernama Nakali. Di tempat penuh makhluk mitologi tersebut, mereka harus menemukan jalan pulang sebelum seluruh kenangan persahabatan mereka lenyap selamanya. Selain menyajikan visual yang menawan, Forgotten Island juga menjadi salah satu film animasi yang menunjukkan budaya dan cerita rakyat Filipina kepada penonton global.
14: Do you want to be best friends?
8: The day we met.
10: Forgotten Island resmi dijadwalkan tayang pada 25 September mendatang.
16: We are going home. Don't you forget
3: about me. Informasi tadi sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang, sampai jumpa.

ibu kota Indonesia ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Dulu dikenal sebagai Jayakarta, sebagai Sunda Kelapa, sebagai Batavia, dan sekarang DKI Jakarta. Nah, mungkin ya banyak dari kita tidak terlalu mengenal lebih jauh mengenai sejarah dari Jakarta itu sendiri. Nah, Insight with Desi Anwar, kita akan memulai rangkaian untuk memperingati 500 tahun usia Jakarta dengan mendalami latar belakang dari DKI Jakarta itu sendiri. Saya berada di Museum Sejarah Jakarta, Museum Fathahillah, dan kita memulai perkenalan kita lebih dekat lagi dengan Jakarta dari museum ini. Mari kita ikuti.

Di balik wajah modernnya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta menyimpan perjalanan sejarah yang panjang dan akan mencapai tonggak pentingnya pada tahun 2027. Ya, megapolitan ini akan memasuki usia 5 abad sejak penetapan Batavia pada tahun 1527. Saat ini Jakarta dihuni oleh lebih dari 10 juta jiwa dan menjadi bagian dari kawasan Jabodetabek dengan lebih dari 30 juta penduduk, sehingga menjadikannya salah satu kawasan urban terbesar di dunia.

0: Pertumbuhan ini membawa dinamika luar biasa namun sekaligus menghadirkan tantangan, yaitu bagaimana sebuah kota yang terus bergerak maju tetap mampu memahami akar sejarahnya. Di tengah arus modernisasi dan perubahan peran Jakarta ke depan, ruang-ruang yang menyimpan memori kolektif menjadi semakin penting. Salah satunya adalah Museum Sejarah Jakarta yang berdiri di kawasan Kota Tua dan menyimpan lebih dari 20.000 koleksi benda bersejarah. Gedung ini yang dahulu merupakan Balai Kota Batavia pada abad ke-18 bukan hanya saksi bisu perjalanan kolonial, tetapi juga merekam transformasi Jakarta dari masa ke masa. Data Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menunjukkan bahwa kunjungan museum terus meningkat pasca pandemi, menandakan tumbuhnya kembali minat masyarakat, terutama generasi muda untuk memahami sejarah melalui pengalaman yang lebih visual dan imersif.
1: Banyak sih kayak sejarah-sejarah kota Jakarta sebelum menjadi kota Jakarta saat ini. Apalagi untuk adik saya yang notabene gen Alpha ya.
2: Belajar itu mengenal VOC dan belajar Betawi.
3: Ada peninggalan-peninggalan zaman kerajaan, mengenalkan ke siswa juga naik transportasi massal.
0: Menjelang 5 abad Jakarta. Yang dipertaruhkan bukan sekadar bagaimana kota ini melangkah ke depan, tetapi apakah kita masih mampu membaca jejak yang membawanya sampai ke titik ini. Di balik setiap artefak, setiap ruang, dan setiap cerita yang tersimpan di Museum Sejarah Jakarta, ada potongan identitas yang membentuk Jakarta hingga hari ini.
4: Halo. Ati, ya, apa kabar?
5: Kabar baik.
4: Ya, kita tidak bisa belajar banyak mengenai Jakarta kalau kita belum mengunjungi yang namanya Museum Sejarah Jakarta. Saya bersama Bu Sri Kusumawati, yang saya sebut Bu Ati aja ya. Katanya dulu mantan kepala Museum Sejarah Jakarta, tapi sekarang mengurus museum seni yang ada di sebelah.
5: Betul.
4: Jadi ini kita di sebenarnya disebut Taman Fathahillah. Kawasan Taman Fathahillah, dan di sini ada beberapa museum ya.
5: Betul. Bu.
4: Ada berapa museum saja yang ada di sini?
5: Kalau yang milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Taman Fathahillah ada 3 museum. Museum Sejarah Jakarta di sini, lalu di sebelah kanan Museum Seni Rupa dan Keramik, di sebelah kiri ada Museum Wayang.
4: Museum Wayang. Jadi kita mulai dari belajar mengenai, kita nggak bisa ya belajar mengenai sejarah Jakarta itu tanpa mengetahui mengenai Museum Sejarah Jakarta ini berapa besar ya, seberapa luas sebenarnya Museum Fathahillah ini?
5: Jadi Museum Fathahillah ini Museum Sejarah Jakarta. Jadi nama resminya Museum Sejarah
4: Museum
5: Jakarta.
4: Cuma orang kenalnya Wadi
5: Museum
4: Fathahillah.
5: Fathahillah karena Museum letaknya Fathahillah. di depan Taman Fathahillah ya. Jadi Museum Sejarah Jakarta itu terdiri dari museumnya sendiri dan juga Taman Fathahillah. Kalau luas keseluruhannya hampir mencapai 3 hektar.
4: Ya, dan kalau dari segi usia, ini yang paling tua ya museumnya?
5: Di kawasan ini paling tua ini, karena ini didirikan tahun 1710. Kalau Museum Seni Rupa Keramik itu satu abad berikutnya, 1800, dan Museum Wayang yang paling muda.
4: Ya, kalau kita lihat itu di luar itu tulisan kantor gubernur.
5: Ya,
4: Jan Peter Sungguh. Ini terkenal sekali kalau kita belajar sejarah ya.
5: Betul, betul.
4: Jadi ini dulu namanya, ini sebenarnya kantor gubernur Jakarta ya?
5: Dulu
4: belum ada Jakarta itu, masih
5: Batavia. Masih Batavia.
4: Zaman kolonial.
5: Betul. Kalau orang Belanda bilangnya Stadhuis. Atau bahasa Inggrisnya City Hall. Atau Balai Kota Batavia. Ini Balai Kota Batavia yang ketiga, Mbak Desi. Yang pertama, yang kedua sudah tidak ada lagi. Kemudian Belanda membangun Balai Kota yang ketiga di sini. Karena pada saat itu VOC sedang mencapai puncak kejayaannya. Dia memerlukan sebuah Balai Kota yang megah.
4: Ini yang jadi yang ketiga ya?
5: Ketiga.
4: Yang pertama di mana? Yang kedua?
5: Yang pertama dan kedua di daerah sekitar Kali Besar. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi.
4: Mm-hmm. Terus yang kedua?
5: Yang kedua di dekat Sungai Ciliwung juga, karena ini tadinya dialiri oleh Sungai Ciliwung, tapi sudah juga tidak ada.
4: Sudah tidak ada. Kenapa? Karena kebakar, rusak,
5: karena
4: atau
5: faktor alam dan juga memang

0: Kita sekarang berada di lantai 1 di Museum Sejarah Jakarta. Ini biasanya dikenal sebagai Museum Fathahillah. Di kawasan Fathahillah masih ditemani oleh ini Bu Ati, ini paling paham mengenai sejarah dari museum ini dan juga apa-apa saja yang kita bisa pelajari dari museum ini. Sempat menjadi kepala museum hampir selama 5 tahun ya,
1: iya,
0: Bu Ati. Nah, kalau ini para pengunjung yang datang sini, tadi kita sudah belajar ini dibangun pada tahun abad ke-18, 1710,
1: iya.
0: Dulu kantor gubernur yang waktu itu kita masih di zaman kolonial di Belanda. Kita iya. Daerah ini dikenal sebagai Batavia.
1: Batavia, betul Bu Desi.
0: Dan katanya waktu dulu saya sering-sering banyak hantunya juga di sini. Bener gak Bu Ati? Kerasa gak? Ini saya belum ngomong aja udah merasa tiba-tiba merinding gitu. Apa-apa saja sejarah yang menarik yang berkaitan dengan gedung ini sebelum kita bicara mengenai isinya?
1: Iya. Sebetulnya kalau dibilang merinding nggak merinding, saya cukup lama di sini dan alhamdulillah sih enggak.
0: Enggak
1: mungkin
0: ya.
1: Enggak bisa merasakan juga mungkin ya. Tapi ya baik-baik saja, jadi para pengunjung atau masyarakat yang ingin datang ke Museum Sejarah Jakarta jangan takut.
0: Tapi ini memang gedungnya sendiri itu sangat-sangat bersejarah ya, bukan apa yang ada di sini saja.
1: Betul, gedung ini sangat bersejarah, jadi hampir semua museum yang di bawah pengelolaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu lokasinya di bangunan cagar budaya atau bangunan bersejarah. Salah satunya adalah gedung ini. Gedung ini adalah kantor gubernur, gubernur kantor, Stadhuis pada masa Belanda. Dan yang menarik adalah dulu pusat administrasi kota Batavia adanya di sini. Jadi orang kalau mau menikah ke sini nyatetnya. Orang mau cerai, orang mau menikah datang ke sini. Orang yang akan berperkara di pengadilan datangnya ke sini juga.
0: Perkara juga di sini.
1: Iya. Jadi gedung ini dulu sampai pernah juga digunakan sebagai gereja.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi macam-macam.
1: Macam-macam.
0: Ada penjara juga nggak di sini?
1: Ada penjara bawah tanah. Karena di sini, jadi gini, dulu VOC hanya punya pengadilan di sini. Ya. Kemudian setelah semakin lama perkara semakin banyak, akhirnya mereka membangun gedung pengadilan khusus yang sekarang menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Ketika pengadilan dilakukan di gedung ini, ada beberapa tersangka yang akan diadili, itu ditahan dulu. Ditahan di mana? Ditahannya di penjara bawah tanah. Jadi penjara bawah tanah itu bukan untuk menahan orang yang dijatuhi hukuman sekian tahun, karena pada masa itu tidak ada jenis hukuman itu. Jadi yang ditahan di penjara bawah tanah adalah orang-orang yang akan diadili.
0: Yang akan diadili.
1: Ya.
0: Dan kemudian setelah diadili, bila terbukti bersalah, diapakan orang itu?
1: Ada 3 jenis hukuman. Yang pertama dihukum denda. Yang kedua disiksa.
0: Disiksa?
1: Iya.
0: Seperti apa contohnya?
1: Disiksa macam-macam. Ada dicambuk, ada diganduli pemberat di ujung jarinya, dan berbagai macam. Bahkan di kampung pecah kulit ada ditarik kuda dari 4 penjuru.
0: Wow.
1: Ya. Kemudian yang terakhir adalah hukuman mati.
0: Hukuman mati.
1: Ya.
0: Jadi penjara ditahan misalnya beberapa tahun itu tidak ada ya. Jadi
1: tidak,
0: hanya tiga pilihan itu, denda, disiksa atau dihukum mati.
1: Dan wow. Jadi penjaranya di bawah, pelaksanaan hukuman matinya di depan sini.
0: Di depan sini. Juga.
1: Jadi para hakim kemudian melihat dari balkon pelaksanaan hukuman mati, dari balkon sini melihat pelaksanaan hukuman mati yang di bawahnya.
0: Wow, jadi betul-betul sejarahnya itu luar biasa, ini sejarah kolonial waktu itu. Tapi kenapa lokasi ini yang dipilih Bu Ati saat itu ketimbang tempat-tempat lain?
1: Karena ini memang zona intinya Batavia pada masa. Jadi ini pusat kotanya Batavia adanya di sini. Dan sebelum VOC, wilayah ini kan dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Pangeran Jayakarta dulu pusat kekuasaannya juga ada di sini, tapi dia pakai keraton. Jadi anatominya keraton itu seperti ada bangunan keraton, kemudian ada alun-alun, kemudian ada masjid dan sebagainya. Makanya Belanda pun di sini adalah Stadhuis, di sebelah kiri adalah gereja, dan di sebelah kanan adalah Dewan Pengadilan. Yeah. Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro, pahlawan Perang Jawa ya, pahlawan nasional kita, itu pernah ditahan di gedung ini selama 26 hari. Kemudian ada lagi yang belum banyak masyarakat tahu, itu Cut Nyak Dien.

0: Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Ya, dulu kan di sini areanya namanya kan Sunda Kelapa ya.
7: Ya,
6: mungkin bisa kita ini rewind dulu ya, yeah. Lebih awal sebelum adanya VOC datang ke sini, bisa cerita sedikit mengenai sejarah yang waktu itu masih namanya Sunda Kelapa ya. Yeah,
7: yeah. Kalau sejarah Jakarta itu sangat panjang, Mbak Desi. Jadi
6: 500 tahun.
7: Jakarta itu pusat segala-galanya, terutama pusat sejarahnya bangsa ini. Kalau dilihat dari pertama kali tempat ini didiami, itu sudah 500 tahun sebelum Masehi, zaman prasejarah. Buktinya apa? Ada benda-benda arkeologis yang ditemukan di daerah aliran Sungai Ciliwung yang disimpan juga di museum ini. Kemudian kerajaan pertama yang berkuasa di wilayah ini adalah Kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Buktinya apa? Ada buktinya ya. Buktinya adalah prasasti Tugu ya, yaitu di abad 4 Masehi. Kemudian tahun 1333, wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Nah, wilayahnya itu termasuk Bekasi, Bogor, dan juga Jakarta. Gitu. Dan pusatnya di Bogor ya, Pajajaran pada waktu itu. Nah, kemudian Kerajaan Pajajaran ini mengikat kerjasama internasional pertama. Jadi, kerjasama internasional pertama antara Indonesia dengan luar negeri itu terjadinya di Kerajaan Pajajaran untuk wilayah Sunda Kelapa.
6: Ini tahun berapa ini? Abad keberapa?
7: 1522.
6: Oh, 1522.
7: Itu dengan Portugis. Jadi singkatnya, Portugis itu diberi kewenangan untuk berdagang di Sunda Kelapa. Karena pelabuhan Sunda Kelapa itu sudah pelabuhan.
6: Menjadi hub lah untuk perdagangan internasional.
7: Ya. Jadi Portugis bisa berdagang di pelabuhan Sunda Kelapa dan juga membuat benteng pertahanan. Kontraprestasinya, Portugis akan membantu Kerajaan Pajajaran melawan musuh-musuh yang datang. Itu 1522. Kemudian 1527, Portugis datang lagi, ingin menindaklanjuti perjanjian tahun 1522. Itu prasastinya ada, namanya Prasasti Padrao. Ada koleksinya di museum ini, tapi aslinya ada di Museum Nasional. Itu Prasasti Padrao yang menandakan perjanjian internasional pertama ya bangsa Indonesia dengan negara asing, yaitu dengan Portugis. Ketika 1527 dia datang lagi ke Sunda Kelapa untuk menindaklanjuti perjanjian di 1522, ternyata wilayah ini sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak.
6: Oke.
7: Yang dipimpin oleh Pangeran Fatahillah.
6: Jadi ada penguasa baru lah istilahnya.
7: Nah,
6: kemudian Fatahillah gak suka dengan Prasasti.

0: Sasti
1: ya
0: itu.
1: Patahila kemudian bisa berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, sehingga kejadian itu di tanggal 22 Juni 1527.
0: Nah, ini merupakan ulang tahun Jakarta itu
1: kemudian. Memang ada berbagai macam versi ya tentang itu, tapi kemudian yang diambil oleh pemerintah 22 Juni saat Pangeran Patahila berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa.
0: Makanya ini juga disebut sebagai kawasan Patahila. Jadi ulang tahun Jakarta itu resminya tuh lahir yaitu tanggal 22 Juni tahun 1527. Tapi kenapa menurut Bu Ati, kenapa tonggak ini yang dijadikan sejarah lahirnya?
1: Ya,
0: berbagai. Jakarta yang, karena dulu kan Sunda Kelapa katanya namanya jadi Jayakarta kan ya.
1: Banyak sekali alasannya yang disampaikan, tapi barangkali salah satunya adalah ini adalah kemenangan dari putra Indonesia ya melawan asing ya. Jadi Kesultanan Demak bisa mengusir bangsa asing dari bumi Indonesia.
0: Walaupun sebenarnya kerjasamanya itu dilakukan oleh Portugal dengan kesultanan sebelumnya yang ada di sini.
1: Iya, Pajajaran. Gitu.
0: Ya. Wow, tidak dibayangkan ya kalau misalnya prasasti itu menjadi kenyataan menurut Bu Ati itu seperti...
1: Ya, karena...
0: Apa ya, berarti kan ada Portugal yang bercokol di sini kan?
1: Ya. Sementara sebetulnya...
0: Itu karena itu perjanjian dagang ya?
1: Iya, perjanjian dagang. Perjanjian dagang dan pertahanan, karena dia juga diizinkan untuk mendirikan benteng.
0: Nah, oleh sebab itu Portugalnya diusir, tapi kan 200 tahun kemudian kan Belanda masuk.
1: Masuk.
0: Bisa sekarang fast forward.
1: Iya.
0: Apa yang terjadi dalam dua abad?
1: Ya, kemudian
0: abad?
1: Boleh dibilang tahun 1650-an ya, VOC mulai masuk ke Batavia ya, lewat Pelabuhan Sunda Kelapa juga. Kemudian Jan Pieter Zoonkun,
0: gubernur
1: ya. Ya, 1619. Ini dia kemudian mengambil alih kekuasaan dari
0: Patahila.
1: Jayakarta ya.
0: Jayakarta.
1: Ya, waktu itu daerah ini namanya Jayakarta dan mengubahnya menjadi Batavia. Jan Pieter Zoonkun itu perangnya itu terekam dengan baik di sini, Bu. Jadi ada satu koleksi milik Museum Sejarah Jakarta yang luar biasa, yaitu lukisan penyerangan Mataram ke Batavia yang dilukis oleh S. Sujoyono. Kita tahu S. Sujoyono itu adalah bapak seni rupa modern Indonesia. Dia melukis penyerangan Mataram ke Batavia, pertempuran antara Jayakarta dengan Jepekun. Ada di bawah, di lantai satu, itu lukisannya besar sekali satu dinding. Seharusnya lukisan itu sudah bisa dijadikan cagar budaya nasional. Tapi ketika diusulkan, dia belum berusia 50 tahun. Tapi saya rasa kalau diusulkan lagi, pasti dia akan bisa menjadi cagar budaya nasional. Karena lukisan pembandingnya, S. Sujoyono itu juga melukis Prambanan Seko di koleksi Museum Seni Rupa Keramik dan sudah ditetapkan CBM. Lukisannya nilainya miliaran. Apalagi yang ini.
0: Memang
1: luar biasa.
0: Jadi dari segi estetika tapi dari segi sejarahnya itu juga syarat ya.
1: Lukisan itu dipesan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Pak Ali Sadikin khusus untuk museum ini gitu. Waktu mau didirikan museum ini. Jadi dipesan 73, museum ini diresmikan tahun 74. Jadi Sujoyono sangat serius mempersiapkan lukisan ini. Ketika dia mau melukis ini, dia melakukan riset itu sampai ke Belanda. Dia membuat sketsa-sketsa terlebih dahulu, bisa dilihat nanti ada sketsa-sketsa yang dibuat oleh Sujoyono sebelum dia tuangkan menjadi lukisan. Jadi bagaimana dia menggambarkan sosok Jepekun itu persis seperti apa yang dia lihat di arsip-arsip Belanda. Karena pada masa itu tidak ada foto, jadi surveinya adalah survei lukisan yang dibuat. Dan kalau mau dengar lagi cerita tentang penjara ini, banyak lagi, sangat banyak cerita yang bisa diceritakan karena Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro pahlawan Perang Jawa ya, pahlawan nasional kita, itu pernah ditahan di gedung ini selama 26 hari. Tapi bukan di penjara bawah tanah.
0: Di mana?
1: Jadi kalau VOC, Pangeran Diponegoro ini kan punya status ya, seorang pangeran. Jadi dia ditahannya di ruang sipir, penjara. Adanya di lantai mezanin sayap kiri itu sudah diteliti oleh Bapak Peter Carey, ahli sejarah dari Inggris yang khusus mempelajari sejarah Jawa. Ketika dia datang ke sini, dia bilang, "Ibu, saya sudah punya bukti di mana exactly Pangeran Diponegoro ditahan ketika dia dibawa ke Batavia selama 26 hari untuk menunggu keputusan pengadilan untuk dibuang ke Sulawesi." Gitu. Pangeran Diponegoro. Hmm. Kemudian ada lagi yang belum banyak masyarakat tahu, itu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien itu juga pernah ditahan di sini di penjara wanita. Ada Untung Suropati juga ditahan di gedung ini. Dan di setiap tempat itu menyimpan sejarah yang luar biasa. Taman Dalam, Museum Sejarah, itulah saksi hidup pembantaian orang-orang Tionghoa di tahun 1740 ketika terjadi pembantaian Tionghoa. Jadi memang luar biasa.
0: Makanya di sini betul-betul kalau kita ingin mengenal Jakarta dan sejarahnya itu memang harus ke sini ya, Museum Sejarah Jakarta ini. Sampai sekarang masih banyak pengunjungnya yang datang. Hari kira-kira berapa?
1: Kalau Museum Sejarah Jakarta sejak dulu merupakan museum yang terbanyak pengunjungnya tadinya di Jakarta. Sekarang udah mulai kesusul Museum Nasional nih.
0: Iya.
1: Tapi dulu selalu museum ini yang terbanyak. Pada waktu saya menjadi kepala museum di sini ketika liburan sekolah pernah satu hari itu 14.000 orang pengunjung datang. Tapi kalau sekarang kurang lebih kalau hari biasa ratusan sampai ribuan orang. Dan memang saya rasa kalau terlalu banyak juga tidak baik ya. Karena kita tidak bisa menikmati museum, dan kasihan museum ini adalah gedung tua. Naik ke lantai dua ini sebetulnya sekali naik itu maksimal 200 orang berada di lantai dua. Tidak boleh lebih dari itu karena sekali lagi usianya sudah lebih dari 300 tahun.
0: Tapi luar biasa ya, masih kokoh, masih ada dan masih bagus. Ini perawatannya sampai sekarang ini menurut Bu Ati masih fokus
1: masih.
0: Ini
1: Alhamdulillah.
0: Pemerintah daerah DKI.
1: Bukan karena saya orang Pemda ya.
0: Karena ini kan sejarah dan
1: pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sangat memperhatikan ya bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di DKI Jakarta. Karena gini, mungkin Bu Desi lihat di belakang itu sedang dicat. Hampir setiap tahun museum ini harus dicat. Kenapa harus dicat? Karena cat yang digunakan adalah cat khusus. Cat khusus untuk bangunan tua. Cat khusus untuk bangunan tua itu harus membiarkan pori-pori bangunan ini bisa bernafas. Oleh karena itu banyak unsur kapurnya. Karena banyak unsur kapur, jadi cepat.
0: Kalau hujan langsung untuk.
1: Jadi setiap tahun. Bukan hanya masalah cat, juga rayap. Rayapnya juga tinggi sekali di sini karena kalau di Eropa bangunan tua lebih mudah perawatannya karena dia
0: bukan
1: tidak lembab.
0: Tropis ya, kalau di
1: tapi
0: sini
1: di
0: lembab.
1: Iklim tropis, apalagi kita dekat laut, ini gedungnya lembab. Kemudian intrusi air laut juga udah mulai masuk. Ya, jadi kita setiap tahun juga harus mengadakan fumigasi. Yang fumigasi bukan hanya gedungnya, tapi juga koleksi-koleksinya.
0: Nah, ini harus di semuanya harus dirawat ya, jangan
1: sampai. Jadi
0: tapi kalau dari segi ini misalnya lantai dan struktur ini semua masih berapa persen yang asli, Bu?
1: Mungkin sekitar 70% masih asli.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Karena kalau ada bagian-bagian yang rusak, kita tidak mengganti semuanya. Jadi misalnya satu balok ini ada yang rusak, ya kita potong yang rusak diganti. Karena kita
0: persis
1: cari
0: seperti yang semula.
1: Diupayakan dengan jenis kayu yang sama. Tapi saat ini sulit, Bu, cari kayu-kayu besar-besar begini.
0: Mahal lagi.
1: Kayu jati ya. Itu sulit, jadi ya tidak bisa kita pertahankan 100% asli, tapi setidaknya kita usahakan mempertahankan keaslian dari gedung.
0: Iya, dan saya lihat juga kawasan ini semakin lama semakin ya dipugar, diperbaiki dan lebih nyaman saya lihat menjadi tujuan wisata juga dan banyak aktivitas yang dilakukan ya di halamannya atau di kawasannya. Tapi kita istirahat sebentar ya, mungkin kita pindah ruangan ya Bu Ati karena banyak sekali yang perlu kita lihat dan juga kita bahas. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.
1: Pada masa kejayaan Belanda pada saat itu di abad 18, mereka seringnya menyebutnya Queen of the East. Hindia Belanda ini adalah Queen of the East. Jadi karena Pelabuhan Sunda Kelapa itu menjadi pusat perdagangan dari Belanda, VOC ya, di kawasan Asia.

0: Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku pernah ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
2: sekali.
1: Gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Insan Widesi Anwar kali ini dari Museum Sejarah Jakarta di kawasan Fathahillah. Nah, episode kali ini merupakan bagian dari rangkaian kita memperingati hari ulang tahun Jakarta yang ke-500 tahun yang akan jatuh pada tahun 2027. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ya di sejarah, Museum Sejarah Jakarta ini, ternyata Jakarta itu memiliki sejarah yang sangat-sangat panjang. Ya, bahkan sebelum prasejarah sudah ditemukan buktinya di sini ketika ada zaman besi dan kemudian juga kerajaan Tarumanegara, kemudian juga Kesultanan Demak, dan akhirnya ketika Belanda VOC datang dan membuat kawasan ini Batavia menjadi salah satu dari pusat perdagangannya. Saya ditemani oleh Sri Kusumatuti atau Mbak Ati, kita sebutnya, dulu mantan kepala Museum Sejarah Jakarta ini, tapi sekarang katanya lebih fokus ke museum seni yang ada di sebelah ini. Nah, Bu Ati, kita sudah pindah ruangan ini sangat-sangat menarik ya. Artif tadi penggunaannya, ini kan dulu balai kota dan sejak tahun 74 ya menjadi museum. Artifak yang paling menonjol yang bisa ditemukan di sini, yang membuat orang ini, wah ini sesuatu yang perlu kita pelajari gitu. Apa-apa saja?
1: Banyak sekali.
0: Selain prasasti tadi kan kita sudah sebut.
1: Kalau Bu Desi tanya, sebetulnya banyak sekali, tetapi ada 4 koleksi di Museum Sejarah Jakarta yang sudah dijadikan cagar budaya daerah, yaitu kita punya meriam sejagur, itu meriam Portugis. Kemudian saya sebutkan tadi lukisan penyerangan Mataram ke Batavia karya E. Sudjoyono yang pasti kalau dijual juga nilainya sudah mungkin ratusan miliar. Kemudian kita juga ada pedang keadilan. Tadi saya sampaikan bahwa fungsi gedung ini adalah sebagai dewan pengadilan. Dan salah satu hukumannya adalah dihukum mati.
0: Pakai pedang.
1: Dan pedang keadilan itulah yang digunakan untuk memancung terhukum. Nah, pelaksanaannya di Taman Fathahillah. Kita punya koleksi aslinya pedang keadilan, tapi kalau Bu Desi lihat di pameran yang kita pamerkan itu replikanya, tapi koleksinya kita simpan dengan baik di storage museum. Kemudian kita juga punya ini.
0: Ini persisnya ini ruangan apa sih? Dan kita biasanya mural ini apa?
1: Kita biasanya bilang ini ruangan mural, tapi keseharian ruangan ini bisa dipakai untuk flow ya. Pengunjung masuk dari pintu barat lewat ruangan ini lalu menuju ke museum. Jadi yang istimewa dari ruangan ini tentu saja adalah lukisan mural. Lukisan mural ini dilukis oleh Haryadi S, salah satu maestro pelukis juga dari Indonesia. Dan lukisan ini dipesan juga oleh Pak Ali Sadikin bersamaan dengan lukisan penyerangan Mataram ke Batavia ketika beliau mau menjadikan gedung ini menjadi Museum Sejarah Jakarta.
0: Jadi sudah lumayan cukup lama ya, 50 tahunan ada kan ya.
1: Ya betul. Dan ini menggambarkan kehidupan di Batavia di tahun 1880 sampai 1920. Jadi kalau Bu Desi lihat ini dari ujung sana sampai ke ujung sana, ini adalah fragmen-fragmen dari tempat-tempat yang ada di Batavia. Dari mulai Pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian kalau kita lihat di sini ada jembatan Kota Intan, di sini ada Gedung Arsip Nasional, ini salah satu gedung tua peninggalan VOC yang sangat bagus, Bu. Ini dulu adalah rumah kediaman dari Gubernur Jenderal Reiner de Klerk. Ini adalah kediamannya. Ada lagi satu toko merah di Kalibesar Barat, itu rumah kediaman Baron van Inhoek. Itu adalah gedung-gedung monumental peninggalan Belanda yang masih terawat dengan baik sampai sekarang dari abad ke-18. Lalu lanjut ada Master Cornelis Jatinegara sampai ke daerah Condet ya, di luar benteng kota Batavia. Kalau dilihat lagi lebih detail, itu Haryadi menggambarkan kehidupan masyarakat, sosial kemasyarakatan di Batavia itu dengan detail. Bahkan di pasar ikan ada copet yang berusaha mencopet. Kemudian yang di sini yang sudah diwarnai adalah ketika Belanda mengadakan pesta di Batavia. Dari lukisan ini kita bisa melihat bahwa kota ini sudah menjadi kota yang multi etnis sejak
0: sangat metropolitan.
1: Didiami oleh berbagai macam suku bangsa. Dan lukisan ini memang tidak selesai.
0: Ya, nah, kenapa tidak selesai?
1: Ada beberapa alasan, dan terutama adalah karena dindingnya sangat lembab sehingga cat itu tidak bisa menempel dengan baik. Akhirnya Pak Haryadi tidak menyelesaikan lukisannya.
0: Ya, tapi ini justru nilai dari keunikan.
1: Betul. Kita pernah ini menyelenggarakan seminar terkait lukisan ini. Kita mengundang Ibu Kartika Avandi pada waktu itu, lalu ada juga Pak Santo. Pak Santo itu anak dari Haryadi S. Ya. Walaupun dia juga seorang pelukis, tetapi mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelesaikan lukisan ini seperti nyawanya Pak. Seperti kan pelukis itu kan perlu penghayatan, perlu ini. Ya. Seperti Pak Haryadi S. Dan ini dibiarkan menjadi unfinished mural painting yang merupakan bagian dari sejarah lukisan.
0: Iya, dan tentu saja dirawat dengan baik ya, ya sampai sekarang ya, jangan ya sampai. Tapi ini saya lihat ini catnya tuh masih sangat hidup ya. Ya. Nah, ini kelihatan bahwa Jakarta ini ya, ya dari dulu itu merupakan satu hub dari mana seluruh ini kan multi mancanegara itu sudah betul ada kan dari sini. Kita mulai dari yang nama Batavia itu sendiri ya, ketika VOC datang dan dulu ya Sunda Kelapa, Jakarta, kemudian jadi Batavia. Bisa cerita sedikit kenapa namanya itu Batavia dan ini merupakan nama yang ketika Belanda pergi lah barulah hilang lah istilahnya.
1: Iya, iya. Memang ketika VOC datang dan kemudian JP Koen berhasil mengalahkan Sultan Agung, kemudian menjadikan dia, beliau menggantikan nama daerah ini menjadi Batavia. Kalau ya ini Batavia itu cikal bakal dari Betawi sebetulnya juga kan ya itu. Memang nama ini digunakan ya selama VOC masih berkuasa di sini hampir 350 tahun ya sampai dengan tahun 1942 ketika Jepang datang ke wilayah ini gitu. Dan sebetulnya kalau penyebutan daerah ini oleh Belanda, seringkali pada masa kejayaan Belanda pada saat itu di abad 18, mereka seringnya menyebutnya Queen of the East. Hindia Belanda ini adalah Queen of the East. Jadi karena Pelabuhan Sunda Kelapa itu menjadi pusat perdagangan dari Belanda, VOC ya, di kawasan Asia, bukan hanya di Indonesia tapi di kawasan Asia, dan itu luar biasa pergerakan ekonominya dan sebagainya, sehingga kawasan ini sering juga oleh mereka dibilang Queen of the East.
0: Dan memang mereka berada di sini lebih dari 300 tahun ya, menjarah hasil buminya nih. Kalau kalau sebut sejarah mengenai Batavia itu sendiri, Hindia Belanda ini kan di Belanda sampai sekarang itu banyak sekali masih kita bisa dapatkan dan lihat ya di museum-museum mereka Belanda, di Tropen Museum misalnya, itu semua artifak yang berkaitan dengan
1: Indonesia.
0: Ya, penjajahannya penjajahan itu masih Belanda, ada ya.
1: Bahkan bukan hanya dari kawasan ini, dari seluruh Indonesia.
0: Dari sana. Nah, kalau khusus mengenai Jakarta sendiri, kan kota megapolitan ya, apalagi sekarang sudah menjadi berkembang, Jabodetabek dan lain sebagainya. Bu Ati, mengenai ini menjadi pusat ekonomi, pusat perdagangan, semua hub berbaur. Apa yang menarik apalagi kita melihat ya lukisan seperti ini mengenai Jakarta itu sendiri?
1: Ya, memang kalau disebutkan sebagai pusat perekonomian memang sejak dulu ya, sejak dulu menjadi pusat perekonomian. Yang saya sampaikan tadi, Queen of the East, jadi perusahaan-perusahaan multinasional itu sudah ada kantornya di kawasan ini. Jadi kalau Bu Desi lihat bangunan-bangunan tua yang ada di sini, ada beberapa bank-bank asing juga sudah

0: berkantor di sini itu menunjukkan bahwa Jakarta memang menjadi pusat perekonomian sejak masa Belanda hingga saat ini. Saat ini memang boleh ada rencana pemindahan ibu kota, tapi rencananya kan pusat ekonomi masih tetap ada di Jakarta. Ya, saya rasa untuk kedepannya Jakarta itu kan memang kemudian akan menjadi Jakarta kota global dan berbudaya. Sebagai kota global tentu saja perekonomian menjadi penting di sini. Jakarta kota global ini kita harus siap menerima masuk ke dunia internasional. Ada beberapa indikator untuk bisa menjadi dinilai untuk dibuat peringkatnya sebagai kota global, dan kita harus siap untuk itu. Kemudian tetap berbudaya. Yeah. Jadi itu yang paling penting, Jakarta kota global dan berbudaya. Kita boleh masuk di rancah dunia, kota-kota di dunia, tetapi akar budaya kita harus kuat. Kemudian tahun ini juga akan ada penerapan teknologi informasi lagi. Rencananya musim ini akan buka di, memang buka di malam hari, tapi khusus malam minggu. Dan nanti di dalam ini ada pertunjukan-pertunjukan light pertunjukan cahaya.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Ini bagaimana dalam pelestariannya, fokusnya, kita kan ya memang mungkin tidak terkenal sebagai orang yang terlalu merawat dengan seperti kita melihat bagaimana kota-kota lain itu punya museum itu begitu megah dan lain sebagainya. Ini apa kira-kira yang masih harus diperbaiki? Khususnya museum-museum yang memang bukan hanya gedungnya saja yang bersejarah, tapi seluruh areanya itu
0: memang
2: memiliki cerita yang luar biasa.
0: Betul.
2: Penting.
0: Ketika Jakarta berusia 500 tahun, maka yang berusia 500 tahun adalah kawasan ini yang sudah benar-benar berusia 500 tahun, karena kemudian berkembang ke selatan ya setelah itu, tapi mereka belum berusia 500 tahun. Yang berusia 500 tahun adalah kawasan ini. Sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang menaruh perhatian khusus, Bu, untuk mengembangkan kawasan ini. Yeah. Saat ini sedang dilakukan upaya revitalisasi kota tua dengan target kita sedang membangun MRT. MRT akan berakhir di kota tua. Itu ditargetkan di tahun 2029. Jadi kita berharap di tahun 2029 kawasan ini sudah bersolek sehingga siap menerima kunjungan orang-orang yang datang ke sini. Karena kan apa yang menarik kalau misalnya tahap pertama MRT sampai di Bundaran HI, di situ banyak sekali spot-spot ya yang bisa didatangin ya. Karena itu memang pusat-pusat bisnis ya. Tapi kemudian dari Bundaran HI ke sini, setelah Istana, Harmoni, ke sini kan sekarang boleh dibilang Gajah Mada dan Hayam Wuruk itu kan sudah tidak seperti dulu lagi.
2: Kita lihat banyak sekali bangunannya terbengkalai dan bekas waktu tahun 98 itu yang gedung-gedung yang terbakar itu saya lihat masih banyak yang belum dibenahi atau diperbaiki. Yeah. Bahkan mungkin tidak dihuni sama sekali kan ya.
0: Ya, kita berharap dengan adanya jalur MRT ke Kota Tua, kawasan-kawasan yang dilalui itu bisa bangkit, dan Kota Tua sebagai destinasi akhirnya harus siap menjadi kota tua yang benar-benar bagus gitu ya. Nah, untuk itu upaya revitalisasi sekarang sedang gencar dilakukan, bahkan dikomandani langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Untuk museum-museum kami, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, dan Museum Bahari, kita semua sudah mulai menata lagi museumnya. Bukan hanya revitalisasi bangunannya, pembugaran bangunannya, tetapi juga tata pamernya. Kalau Bu Desi sempat nanti ke Museum Wayang, Kita sudah

0: tapi lebih modern, yeah. Museum Wayang di sana. Kita gunakan teknologi informasi dalam tata pamer kita. Kemudian kita juga buat ruang imersif, tapi tentu saja temanya masih tema wayang. Kita berharap bahwa dengan tampilan yang lebih segar, museum-museum ini bisa lebih menarik generasi muda.
1: Yang harus ada ini aspek digitalnya.
0: Betul, karena memang tujuan utama generasi muda datang ke sini saat ini memang itu untuk berfoto.
1: Yeah. Selfie untuk, spotnya harus banyak di sini.
0: Iya, betul. Kemudian untuk membuat konten. Yeah. Ya. Dan kita memanfaatkan itu karena itu adalah bagus. Promosi yang bagus buat kita semua. Bahkan di Museum Seni Rupa Keramik itu ada workshop membuat keramik. Itu sempat viral. Dan banyak sekali yang datang. Hmm. Mereka datang ke museum bukan mau lihat museum.
1: Tapi
0: mereka mau,
1: mau
0: buat gerabah. Hmm. Tapi karena dia datang, dia harus bayar karcis masuk. Sambil nunggu gerabahnya kering, dia lihat keliling-keliling. Dan mereka baru menyadari, oh ternyata kita punya lukisan-lukisan yang sangat bagus dari maestro-maestro pelukis Indonesia. Mereka mengenal siapa maestro pelukis yang sangat dikagumi bahkan di luar negeri. Lukisan kita itu pernah dipinjam bahkan sampai ke Belanda, sampai koleksi di Museum Sejarah Jakarta ini, sketsel dari abad 18 itu pernah dipinjam sampai ke Amerika, ke Inggris. Victoria and Albert Museum di London.
1: Victoria and Albert, ya.
0: Ya, itu pernah meminjam koleksi kita. Museum Wayang, kita punya wayang koleksi Intan dan sebagainya. Nah, itu awalnya mereka datang itu karena ketertarikannya bukan untuk belajar sejarah, tetapi ketertarikan karena keindahan gedung, dia mau selfie, dia mau bikin konten gitu ya. Tapi kita tarik masuk ke museum, kita sajikan tata pamer yang lebih segar dengan sentuhan teknologi.
1: Sekarang semua tuh harus imersif, harus ada AI-nya.
0: Ya, betul.
1: Khusus untuk Museum Sejarah Jakarta ini, apa kira-kira yang akan dibuat untuk membuat anak-anak Gen Z dan Generation Alpha mereka tertarik untuk datang sini dan bisa berinteraksi? Itu kan mereka biasa cari itu.
0: Jadi di Museum Sejarah Jakarta ini sebetulnya sudah ada penerapan teknologi informasi di dalam tata pamer kita. Ada dengan projection mapping, ada dengan hologram. Di penjara bawah tanah itu sudah ada hologram. Jadi supaya lebih seru lah kalau kesana. Kemudian tahun ini juga akan ada penerapan teknologi informasi lagi. Rencananya museum ini akan buka di, memang buka di malam hari tapi khusus malam minggu. Dan nanti di dalam ini ada pertunjukan-pertunjukan light, pertunjukan cahaya.
1: Saya tuh ingat ya kalau dulu ada pasar malam di sini.
0: Oh, pasar malam.
1: Pasar tong-tong gitu. Ini sekarang masih ada kegiatan masyarakat yang bisa menimbulkan keramaian gitu.
0: Kalau pasar malam di kawasan Taman Fathahila sih nggak ada yang spesifik.
1: Sudah
0: nggak
1: ada lagi.
0: Ya.
1: Kalau dulu itu justru
0: Tapi kegiatan di Taman Fathahila sangat banyak, Bu Desi. Tanpa kegiatan pun kalau di sini Sabtu malam Minggu itu, Minggu malam Senin itu ramai sekali, Bu.
1: Nah, khusus tahun depan itu sendiri, perayaan 500 tahun apa? Ini kan MRT-nya masih belum masih belum sampai di sini. Apa kira-kira yang akan menjadi highlight perayaan di tahun depan buat? Ini kan sudah harus dipikirkan dari sekarang. Apalagi memang, di sini cikal bakal lahirnya Jakarta itu.
0: Ya, memang ada beberapa kegiatan yang direncanakan berskala internasional akan diselenggarakan oleh Jakarta ya. Ada seminar bertaraf internasional juga akan diselenggarakan tentang 500 tahun Jakarta. Kemudian ada juga kita bikin sebuah pameran yang dinamakan Pameran Revolusi. Ini juga menjadi pameran besar yang akan diselenggarakan dalam rangka menyambut 500 tahun Jakarta. Selain event-event itu tentu saja banyak keriaan lain ya, Bu Desi. Cuman memang ini memang masih dibahas.
1: Ya, tantangan terbesar lah dalam merawat museum, apalagi museum yang sangat bersejarah ini apa saja, Bu Ati?
0: Tantangannya tentu saja lumayan banyak karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar ya. Untuk pemeliharaan aja museum
1: butuh
0: ini,
1: berapa kira-kira?
0: Museum ini kan mengelola Museum Sejarah Jakarta, ada Museum Juang 45 di Menteng Raya 31, Museum Prasasti dan Museum MH Tamrin. Satu tahun itu miliaran untuk sekedar memelihara, belum menggaji karyawannya dan sebagainya. Jadi tentu saja kita dapat anggaran dari Pemprov DKI Jakarta, tetapi
1: dari donatur juga filantropi ada.
0: Kita bisa menerima donasi

0: juga dari berbagai pihak, tapi tidak berupa uang, Bu Desi. Jadi berupa barang, berupa keahlian, misalnya tenaga ahli, kurator atau apa itu bisa. Barang bisa, tapi kalau uang kita tidak bisa terima gitu. Memang secara aturannya ya, karena kita bukan badan layanan umum daerah. Kemudian kami bekerja sama juga dengan berbagai pihak, bekerja sama dengan berbagai mitra. Misalnya kami satu tahun ini mungkin menyelenggarakan pameran, anggaran tidak banyak ya, hanya beberapa kali pameran, tapi kalau kita bekerja sama dengan mitra, maka mitra itu yang menyelenggarakan pameran di tempat kita. Dan itu sudah sangat berkembang dengan baik dengan beberapa kedutaan besar juga. Kemudian kita manfaatkan juga sister city dengan beberapa negara, pertukaran pameran dengan negara lain. Dan yang juga sangat membantu tentu saja tenaga ahli. Kami juga mendapatkan bantuan dari tenaga ahli asing, yang baik itu kurator, konservator, itu yang membantu melatih generasi-generasi muda museum, pekerja di museum, untuk mengkonservasi, untuk menjadi seorang kurator yang handal. Dan salah satunya yang saya bilang tadi, salah satu lukisan utama dari museum ini, lukisan penyerangan Mataram ke Batavia, itu pernah dikonservasi dengan bantuan kurator dari Singapura.
1: Ya, justru itu yang paling mahal ya, konservasi. Ya.
0: Kemanapun ibu kota itu dipindah, Jakarta tetap menjadi pusat sejarah, pusat ekonomi, dan juga tentu saja pusat perdagangan dan pusat budaya.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Ini saya lihat juga masih banyak mebel-mebel itu yang di kan dulu kan balai kota itu masih asli sampai
0: asli,
1: dan itu di perawatannya itu bagaimana? Jadi, apalagi kan kalau misalnya lembab, hujan, bocor, dan dindingnya juga seperti ini.
0: Koleksi furniture milik Museum Sejarah Jakarta ini adalah yang terlengkap di dunia untuk masa kolonial.
1: Terlengkap
0: di dunia untuk masa kolonial. Dan ada juga yang sangat tua, yang sudah dari abad 16 itu ada menjadi koleksi.
1: Dan sampai sekarang itu masih
0: dalam kondisi yang baik. Memang koleksi furniture itu tidak serentan, misalnya kalau saya di Museum Seni ada lukisan dengan bahan kanvas, wayang dengan kulit atau tekstil ya. Tetapi ahlinya nggak banyak. Jadi konservasi material kayu ya, tetapi untuk bisa menyajikannya dalam sebuah pameran yang baik itu kan koleksinya harus bercerita.
1: Iya.
0: Nah ahlinya, kuratornya itu yang
1: masih kurang
0: di Indonesia dibandingkan dengan kurator lukisan, kurator keramik.
1: Tapi mebel itu memang didatangkan dari Belanda waktu itu atau dibikin di sini?
0: Ada yang didatangkan dari Belanda, ada yang dibuat di Batavia. Jadi dibuat oleh Belanda di Batavia, tapi bukan Belanda yang bikin, ada yang tukangnya itu orang Makassar. Ada juga yang orang Tionghoa. Dan pembuatan furniture-furniture itu juga mendapat pengaruh dari berbagai budaya. Ada di sini yang juga pengaruh dari China. Bisa dilihat kalau di cat merah ada emasnya.
1: Nah itu kayu-kayunya dari mana waktu itu? Kalau yang didatangkan dari Belanda mungkin
0: ada kayu-kayu yang dari Belanda, tapi banyak juga kayu dari Indonesia.
1: Ini bisa tahan ya sampai sekarang ya?
0: Iya masih bertahan sampai sekarang. Bahkan di lantai 2 itu ada sebuah meja yang terbuat dari sebatang pohon utuh. Jadi mejanya tuh besar sekali. Sehingga kalau dilihat meja itu berarti bisa kebayang berapa besar pohonnya. Gitu. Kemudian ada juga sketsel yang saya sampaikan tadi, sketsel yang dipinjam oleh Victoria and Albert Museum di London. Itu dari dengan gaya barok, dibuat dengan gaya barok, dan itu adalah satu-satunya di dunia. Makanya London kesini jauh-jauh meminjam sketsel itu untuk dipamerkan.
1: Nah ini sebenarnya kan kekayaan yang kita miliki ya. Betul, ini betul. Banyak gak diketahui oleh warga Jakarta yang mungkin banyak sekali sekarang pilihan ya untuk tempat-tempat yang menarik. Jakarta telah tumbuh berkembang menjadi kota megapolitan, begitu gemerlap, urbanisasi jumlah populasinya juga semakin bertambah. Tapi sebenarnya cikal bakalnya di sini kita sebut sekarang kota tua ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini pemahaman maupun pelajaran menurut Bu Ati yang diajarkan di sekolah, kurikulum sejarah itu cukup mencerminkan nggak betapa pentingnya sebenarnya sejarah yang ada di sini itu?
0: Ya, kalau bicara begitu ya, kalau saya lihat dari, karena museum-museum kami kan juga menerima rombongan-rombongan anak sekolah yang datang ya, terutama ketika kurikulum Merdeka Belajar diberlakukan. Dan saya lihat antusiasme siswa-siswa yang datang, karena memang mereka juga dikasih tugas, tetapi mereka seperti banyak yang seperti tersadar ketika melihat bukti-bukti sejarah itu. Oh iya benar ya, kita dulu pernah dijajah Belanda, buktinya ada di sini. Bukti bahwa ini kantornya, ini pedang yang pernah dipakai untuk menggal dulu oleh orang-orang Belanda. Ini bukti ada ruang sidangnya, ini bukti fotonya, lukisan dari para gubernur jenderal itu. Jadi mereka, kalau di buku sejarah kan hanya
1: tanggal-tanggal biasanya.
0: Ketika dia datang, dia bisa melihat, apalagi sekarang kita juga banyak yang kita sajikan dalam bentuk film. Baik itu film animasi, dengan imersif, itu jadi mereka lebih mudah memahami.
1: Cerita itu, cerita mengenai sejarah Jakarta itu asal-usulnya bisa, semua itu tercermin ya di Museum Sejarah Jakarta itu, atau masih ada yang perlu ditambah? Karena biasanya cerita ini kan deskripsi dan lain sebagainya itu sangat penting ya dalam penyajian artifak ataupun apa yang di display gitu di museum.
0: Secara garis besar tercermin, karena kami dalam membuat tata pamer itu ada storyline-nya, tetapi memang tidak detail ya, tidak detail seluruhnya, karena memang sejarah Jakarta itu kan sangat panjang ya.
1: Tapi ada rasionalnya nggak, maksudnya ada
0: timeline-nya, kita punya timeline-nya, kemudian kita juga punya storyline dari satu tempat ke tempat yang lain. Cuma memang ada tantangannya Bu Desi, karena museum ini berada di bangunan yang bukan museum. Bangunannya adalah balai kota, kantor gitu, bukan museum. Dan ini adalah bangunan cagar budaya kelas A yang tidak boleh diapa-apain. Gak boleh temboknya dibobok dua ruangan jadiin satu atau apa, itu tidak boleh. Kemudian ada beberapa koleksi yang memang di situ sejak awal. Seperti saya sampaikan tadi, lukisan penyerangan Mataram ke Batavia.
1: Itu memang di situ
0: awal di situ, dan itu kan besar sekali. Gak bisa dipindahkan kemana-mana karena gak ada lagi dinding yang cukup untuk menampung lukisan itu. Kemudian juga ada lemari di lantai 2. Itu juga sejak awal memang di situ, tidak pernah dipindahkan. Ya karena memang mau dipindahkan kemana, tidak ada lagi tempat. Jadi tantangannya adalah ketika kita membuat tata pamer dan menyusun storyline, itu pentok gitu. Misalnya dari sini kan prasejarah. Kita mau ke sana, itu udah abad 16. Jadi kita nggak bisa bikin itu jadi abad 15. Kalau kita bikin ruangan itu menjadi abad 15, jadi nggak nyambung gitu kan. Jadi akhirnya dibuat memang storyline itu jadi per ruangan.
1: Jadi memang harus menyesuaikan balai kota menjadi museum. Tapi itu sebenarnya keunikannya sendiri. Betul. Ya. Bu Ati, 500 tahun ya kota Jakarta, tapi sebenarnya sejarahnya sudah jauh lebih panjang dari situ. Kira-kira apa yang satu kalimat yang bisa mencerminkan nih Jakarta ini begini loh? Esensi dari sejarah dan perkembangan Jakarta itu sendiri di kacamata Ibu.
0: Iya, Jakarta adalah kota global yang mempunyai akar sejarah yang kuat sebagai identitas penting dari bangsa ini.
1: Iya, nah kalau misalnya suatu hari tidak lagi menjadi ibu kota Jakarta, kira-kira kota ini masih tetap memiliki jiwa yang
0: pasti
1: global.
0: Pasti, karena sejarah Indonesia jejaknya hampir semua ada di kota ini. ya, dari mulai masa kolonial.

0: Belanda. Kemudian masa pendudukan Jepang, pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu ada Istana Merdeka di sini, bukan di mana-mana. Yeah. Istana Merdeka ada di sini. Kemudian Museum Kebangkitan Nasional. Tugu Proklamasi, tempat proklamasi itu diproklamirkan adanya di Jakarta, bukan di kota lain. Kemudian Sumpah Pemuda, Museum Sumpah Pemuda, kejadian Sumpah Pemuda adanya juga di sini. Perumusan naskah proklamasi ketika proses proklamasi negeri ini juga jejaknya ada di Jakarta. Kita mundur lagi ke belakang ketika 998, reformasi itu kampus Trisakti adanya di Jakarta. Gedung DPR adanya di Jakarta. Bahkan sampai sekarang Monas juga menjadi sejarah berbagai cerita tentang sejarah bangsa ini. Iya. Jadi kalau dari sejarahnya, kemanapun ibu kota itu dipindah, Jakarta tetap menjadi pusat sejarah, pusat ekonomi, dan juga tentu saja pusat perdagangan dan pusat budaya.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Ati, sangat menginspirasi, dan juga kita harapkan Museum Sejarah Jakarta ini juga menjadi, ya tetap menjadi salah satu tujuan, ya bukan saja destinasi wisata tapi untuk pendidikan juga, untuk belajar lebih dekat lagi, mengenal lebih dekat lagi mengenai Jakarta itu sendiri, dan juga kita mengapresiasi bahwa ternyata sejarah yang kita miliki ya itu lumayan sangat-sangat panjang ya. Dan saya lihat juga kota ini bukan saja melihat ke belakang tapi ke depannya juga sangat berambisi menjadi kota global menjadi kota yang bagian dari dunia modern.
0: Iya. Peringkat kota global juga sudah mulai naik, Bu Desi. Saya cuma kurang tahu persisnya. Kemarin sudah disampaikan bahwa posisi Jakarta di kota global itu sudah mulai naik. Kemudian Jakarta juga menjadi kota nomor 2 teraman di ASEAN.
1: Iya, ini penting sekali. Di tengah dunia yang semakin tidak aman, ini Jakarta bisa mendapat ranking yang sangat positif. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Ati. Dan ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.

0: Tidak sedikit warga Indonesia yang tengah berjuang untuk hidupnya. Di Depok, Jawa Barat, seorang anak perempuan tetap tersenyum meski mengamen sambil menggendong adiknya. Sang ayah diketahui tengah sakit sehingga tidak mampu memberi nafkah. Permohonan maaf Taufik penyiksa Yuvita ditolak mentah-mentah oleh ayah Yuvita. Sang ayah mengaku rasa sakitnya tidak akan hilang karena anaknya mengalami kebutaan dan kerusakan wajah usai disiksa. Sehari Menjadi kali ini akan mengajak kita menyelami profesi para petugas catering pernikahan. Di balik kemegahan sebuah resepsi pernikahan, ada kerja keras pekerja catering untuk mewujudkannya. Halo, jumpa lagi bersama saya Victor Pangaribuan. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Diduga akibat melawan arus arah, pengendara motor satu keluarga di Palembang, Sumatera Utara ditabrak truk. Ibu dan salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Mereka histeris mendapati orang tercinta tewas dalam kecelakaan di Jalan Sriwijaya Raya, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Juni 2026. Korban tewas yaitu ibu dan anaknya masing-masing bernama Harmi Sayati, 45 tahun, dan anak laki-lakinya bernama Wahyudi, berusia 20 tahun. Anak bungsu korban, Harmi Sayati, dilaporkan selamat. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi, ibunya, dan adiknya melawan arus dari Fantasy Islands menuju ke SPBU Karyajaya. Di dekat SPBU, motor menyenggol sepeda listrik yang dikendarai seorang anak perempuan. Diduga tidak terkendali, motor korban jatuh di tengah jalan. Tidak disangka, di arah berlawanan datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk dimintai keterangan untuk pemeriksaan polisi.
1: Amin.
2: Ini paket. Motor, ada mobil sepeda listrik. Sudah sepeda listrik. Hanya yang kemarin listrik ke kamar tuh. Nah, aku nyinggok. Nah, ada mobil truk. Ada di sini kan antri mobil ngisi solar. Nah, jadi ini mobil dari nyinggok mobil truk. Nah, ini terus mobil truk dari bawah langsung.
3: Korban kita ini korban melawan arus naik sepeda motor. Anaknya yang ngantri di bawah motor, kita yang goceng dari arah Fantasy Island itu mengarah ke SPBU.
0: Video ibu dan anak perempuan mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Bocah perempuan itu tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, Asa, seorang atlet putri berprestasi sirna. Ia dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.
4: Aksi sekelompok pengamen yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Novi, bocah perempuan yang menggendong sang adik sambil bernyanyi ini mencuri perhatian warganet. Namun siapa sangka, di balik viralnya video itu tersimpan kisah pilu. Mereka terpaksa mengamen lantaran sang ayah terbaring sakit tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran, Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya menjadi viral hingga ia dan keluarganya mendapatkan sejumlah bantuan. Salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya.
5: Senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
6: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
5: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
7: Sekarang masih kelas
5: berapa? Gunanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
7: Ranking berapa?
5: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
4: Sementara itu, orang tua Novi mendapat bantuan gerobak dan modal usaha. Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dalam akun track personil band Hijau Daun, Dide, Novi dan keluarganya mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah.
8: Secepatnya.
4: lulusan Najwa Putri Ayu Pranita, atlet yang berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur untuk bersekolah di SMA Negeri 4 Probolinggo, Sirna. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo yang juga peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan ini dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.
1: Dapat 2 medali perunggu.
8: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
1: Ditolak.
8: Alasannya?
1: Alasannya kurang tahu.
8: Itu by system atau gimana katanya?
1: Dari sistem.
9: Berarti tidak memakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
10: Tidak ada, sudah.
9: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
10: Sudah bisa, sudah.
9: Tidak ada gunanya?
10: Sudah,
9: tidak,
10: bisa.
9: Tidak
10: berarti
9: dipakai.
10: Berarti sekarang yang dipakai nilai apa, Pak?
11: Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
4: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat penting ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada bangunan indekos di bantaran Kali Banjir Kanal Barat Tanah Abang Jakarta Pusat yang ambruk pada Jumat pagi. Seluruh penghuni menyelamatkan diri namun 4 sepeda motor tertimbun reruntuhan. Kita lihat seperti apa. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bangunan indekos dengan 15 kamar tiba-tiba runtuh ke arah aliran kali. Kejadian itu memicu kepanikan penghuni dan warga yang berada di sekitar lokasi. Penjaga kos menyebutkan retakan pada dinding terlihat sejak beberapa

0: Kawasan Blitar Malang, Kecamatan Selorejo, Blitar, Jumat siang. Muatan tebu pun berserakan di jalan, kondisi jalan menanjak dan berkelok juga mempengaruhi truk muatan tebu lainnya hingga total 3 truk terguling. Kondisi ini membuat lalu lintas dari kedua arah terganggu. Satlantas Polres Blitar menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Musim giling tebu membuat banyak truk bermuatan tebu melintas. Polisi memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Evakuasi truk terguling menyebabkan lalu lintas macet hingga Jumat malam.
1: Buka tutup. Malah tambahannya di satu titik.
0: Beralih ke Jawa Barat, video sejumlah siswa sekolah dasar di Sukabumi yang berlatih drum band menggunakan kaleng biskuit bekas hingga pipa paralon menjadi viral di media sosial. Kreativitas mereka mendapat apresiasi hingga akhirnya diberikan alat drum band yang standar. Inilah pertunjukan marching band yang dilakukan sejumlah siswa di SD Tegallega Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka memeriahkan acara kenaikan kelas. Uniknya, anak-anak ini menggunakan barang-barang bekas mulai dari kaleng biskuit sebagai pengganti drum, galon air mineral, hingga pipa paralon untuk mengganti tongkat mayoret. Meski tak menggunakan alat yang standar, kreativitas tanpa batas anak-anak ini menghasilkan irama yang pas. Rabu 24 Juni lalu, anak-anak SD ini bisa bermain menggunakan peralatan drum band standar. Selain itu, anak-anak juga terlihat menggunakan kostum yang baru. Sebelumnya, video siswa SDN Tegallega yang berlatih drum band dengan memainkan lagu Manuk Dadali dengan berbagai alat bekas ini viral di media sosial. Berikutnya, akhirnya usai viral video penganiayaan Caddy Golf di Tangerang, Banten, polisi bergerak cepat memburu pelaku. Pada Jumat malam, polisi resort Metro Tangerang Kota menangkap pelaku di kediamannya di Bandar Lampung.
2: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah, diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan Caddy atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
3: Tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi tindak.
2: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tersangka penyekap dan penyiksa Yuvita yakni Taufik Hidayat meminta maaf dalam konferensi pers Polda Jawa Barat pada Jumat kemarin. Kata maaf Taufik pun ditolak mentah-mentah oleh ayah dan kakak Yuvita yang mengaku dendam dengan kesadisan pelaku. Dalam konferensi pers, pihak rumah sakit mengungkapkan kondisi luka Yuvita yang sudah membusuk hingga akhirnya pihak rumah sakit melapor ke polisi. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Tidak ada kata bilangkan maaf ya saya nanti. Saya tidak selama satu setengah mati saya dendam sama. Saya nggak mau anak saya di RUP itu sakit, lebih sakit dari anak saya.
5: Sakit lebih sakit dari apa yang

0: dialami Yuvita. Inilah perasaan yang dialami pria bernama Irin, ayah dari Yuvita. Penolakan kata maaf tersangka pelaku bukan tanpa alasan. Bagi Irin, tidak ada yang bisa menebus mata Yuvita yang buta, luka di wajah yang membekas, dan trauma seumur hidup. Bicara soal luka yang dialami Yuvita akibat penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan Taufik selama 3 tahun, memang teramat parah. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terungkap, luka yang dialami Yuvita seperti dibiarkan oleh Taufik, sehingga mengalami infeksi yang sedemikian parah.
1: Melihat, boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala. Dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh dikatakan, boleh dikatakan berlaku, intinya sudah ada. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka itu.
0: Dalam konferensi pers yang dilakukan Polda Jawa Barat juga diperlihatkan bagaimana Taufik membawa Yuvita ke rumah sakit. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan mengapresiasi langkah pihak rumah sakit yang berani melapor ke UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan. Kepedulian rumah sakit inilah yang akhirnya membongkar penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat.
2: Karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup. Ya, nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan. Dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk.
0: Apa yang dilakukan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berani melapor ke polisi patut diacungi jempol. Namun sayangnya tidak semua orang berani melakukannya. Dan potret kehidupan acuh satu sama lain mulai dialami oleh masyarakat.
3: Kalau dari saya ya, yang pertama saya juga kan pasti curiga juga ya. Dan saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
4: Karena ada kekhawatiran ya?
3: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu sih.
5: Sebenarnya kalau halnya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih yang
0: dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami Yuvita selama 3 tahun menjadi bukti bagaimana sikap acuh warga saat ini sudah sangat memprihatinkan. Sikap acuh ini juga dimanfaatkan oleh pelaku Taufik dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga aksinya selama 3 tahun menyiksa Yuvita lepas dari jerat hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usai jeda, Kanza Tamarindora hadir dalam sehari menjadi pengelola catering pernikahan. Kesibukan memasak hingga menyiapkan hidangan dilakukan dengan ketelitian. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga
2: gak
1: bisa gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
5: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
6: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
7: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
10: Maka orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal soleh seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Keutamaan dan Hikmah Salat-Salat Sunnah, Minggu 28 Juni jam 4:45 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
11: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
13: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
14: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
15: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Yeah.
16: Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
17: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
16: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Memilih catering pernikahan menjadi hal yang krusial karena jamuan makan menjadi salah satu penentu kepuasan tamu dan kelancaran acara. Nah, Kanza Tamarindora akan mengikuti kesibukan vendor catering untuk memasak dan melayani ratusan tamu undangan dalam sehari menjadi.
1: Saatnya memasak.
2: Lah, enggak apa-apa.

0: Pesta pernikahan tidak afdol tanpa jamuan makan. Dalam budaya masyarakat, menghidangkan makanan adalah wujud rasa syukur, berbagi kebahagiaan, dan bagian dari penghormatan kepada tamu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan doa restu. Menyajikan makanan yang cukup dan berkualitas harus dipersiapkan agar tamu undangan tidak kecewa dan pulang kelaparan.
1: Agar sukses dan memuaskan, hidangan hajatan sebaiknya bervariasi. Mulai dari hidangan utama, menu pendamping, sampai menu penutup. Lihat nih, tamu-tamu lagi asik makan. Enak, Pak? Enak.
0: Di balik itu semua, ada vendor catering yang harus memastikan hidangan higienis dan lezat. Untuk menentukan catering, calon pengantin harus selektif. Bisa memilih paket yang ditawarkan wedding organizer atau mencari sendiri, kemudian melakukan test food dengan didampingi tim marketing.
2: Sebenarnya karena kita menentukan ini untuk paket wedding, kita cari menu-menu yang enak itu apa favoritnya. Nah, tadi direkomendasiin buat sup kimlo. Nah, ternyata sup kimlo ini juga banyak isiannya juga dan cocok gitu rasanya.
0: Di Nita Jaya Catering Service Surabaya, calon pengantin yang sudah deal harus membayar uang muka untuk mengikat tanggal. Selanjutnya, membayar uang muka untuk mengikat harga. Calon pengantin kemudian melakukan pelunasan serta memastikan daftar menu dan dekorasi maksimal 14 hari sebelum acara. Daftar menu dan dekorasi kemudian diproses masing-masing divisi. Daftar menu kemudian ditulis dan ditempel di dapur Nusantara dan dapur buffet. Kepala dapur pun mereka permintaan dan bahan-bahan untuk dimasak.
1: Sebelum masuk dapur, saya harus menggunakan perlengkapan seperti celemek, sarung tangan, penutup kepala, dan masker. Saatnya memasak. Nah, di sini ada bagiannya masing-masing, mulai dari memotong sayuran, memotong daging ayam, mengupas kulit telur puyuh, kemudian membuat nasi, membuat kuah, membuat sambal, dessert, sampai menggoreng.
0: Kali ini saya mengikuti kesibukan di dapur Nusantara untuk memasak menu joglo. Semua aktivitas dilakukan secara manual dengan melibatkan sekitar 18 juru masak. Mereka bekerja selama 8 jam sehari, mulai dari jam 2 dini hari. Ada juga yang lanjut terus sampai jam 4 sore.
1: Ini dipotong miring-miring untuk dibuat oseng jagung muda. Ini masih manual ya, satu-satu Bu ya. Nah, selain jagung muda, sayuran yang juga dipotong-potong biasanya adalah wortel, kemudian buncis, kacang panjang, dan masih banyak lagi. Habis dipotong-potong ini dicuci ya Bu.
0: Juru masak lainnya pun sibuk dengan memotong daging ayam untuk isian zupa sup.
1: Dipotongnya kecil-kecil seperti dadu, dan tangan yang kanan ini memegang pisau, sementara tangan yang kiri memegang daging. Harus di sisi kirinya biar aman, tidak terkena pisau.
0: Di bagian lain ada beberapa dandang berjajar di atas kompor yang siap untuk memasak 300-450 porsi. Salah satu menu yang dimasak adalah tahu campur. Untuk membuat kuah, air direbus sampai mendidih, kemudian bumbu dimasukkan.
1: Dimasukkan serai, daun jeruk, dan daun salam, terus bumbunya.
3: Langsung dari bawah ya?
1: Oh, dari bawah gini Pak ya?
3: Iya.
1: Bumbu aja udah berat. Ya. Langsung dicemplungin ini?
3: Iya, pelan-pelan.
1: Pelan-pelan ya, takut nyiprat.
3: Lagi.
1: Baru sebentar di depan kompor aja ini udah panas banget. Besar banget ini bumbunya.
0: Bumbu yang siap masak sudah disiapkan sekitar satu minggu sebelum acara karena juru masak membuat bumbu seminggu sekali. Namun jika pesanannya banyak, bisa membuat dua kali dalam seminggu. Kemudian satu hari sebelum acara mereka menyiapkan bahan-bahan. Proses pengolahannya baru dilakukan 2-3 jam sebelum acara. Satu bungkus bumbu digunakan untuk 100 porsi. Jadi untuk 300 porsi kali ini dibutuhkan 3 bungkus bumbu.
1: Masih ada satu lagi Ini bumbu sebanyak ini nyiapinnya kapan, Mbak?
3: Ya, kurang lebih satu minggu.
1: Nah, satu lebih minggu sebelum acara, dimasak ya, sebelum iya. acara. Ini masak tahu campur. Bumbunya apa saja, Pak?
3: Ya, bumbu lengkap, jahe, bawang, terus laos, kunyit, terus itu serai, daun salam, sama daun jeruk.
0: Setelah diaduk dan mendidih, potongan daging, otot, dan kikil sapi dimasukkan.
1: Muncrat kuahnya, kuning-kuning. Udah masuk semua, daging sama kikil sapi. Oh, diaduk-aduk ya.
0: Biar semakin sedap, beberapa bumbu tambahan juga dimasukkan.
1: Dimasukkan sekarang, Pak?
3: Iya, langsung dituang.
1: Pelan-pelan aja ya masukinnya. Iya. Ini ada garam, gula pasir, gula merah,
3: iya.
1: penyedap rasa, terus ketumbar, jinten,
3: merica.
1: Oh, merica juga ya.
3: Iya.
1: Ini Pak yang besar-besar, Pak. Takut masukinnya. Aduh, aduh. Oh iya.
3: Sudah.
0: Setelah tercampur semuanya, juru masak perlu mencicipi rasanya.
1: Nah, udah mendidih. Kita icipi bersama rasanya. Masih panas. Iya, ini agak kurang manis rasanya kayaknya, Pak.
3: Iya, benar. Kurang manis tambahin gula.
1: Oh, langsung ditambahkan gula.
3: Tambahin gula secukupnya. Diaduk lagi.
0: Setelah mendidih, kuah mengeluarkan busa yang harus dibuang.
1: Untuk mengambil busa ini ada tekniknya. Jadi di samping-samping gini ya, Pak?
3: Iya, dari samping.
1: Nah, dapat. Terus dibuang. Kenapa, Pak? Busanya ini harus diambil seperti ini?
3: Ya, biar tampilannya lebih bagus. Biar kesannya enggak, apa namanya, kayak ada apa kurang dipandang kurang enak.
1: Oh
3: gitu.
1: Iya, jadi biar bersih juga ya.
3: Iya.
0: Sambil dimasak selama sekitar 2 jam atau sampai dagingnya empuk, juru masak bisa mengerjakan yang lain seperti membuat sup kimlo dan masih banyak lagi. Dalam sehari, catering ini membuat rata-rata 10.000 porsi untuk sekitar 10 tempat dan kebanyakan untuk pesta pernikahan. Tidak hanya di dalam kota Surabaya, catering juga menjalani pesanan untuk area luar Surabaya. Terkadang catering mendapat tantangan pesanan mendadak dari pelanggan setia. Untuk memuaskan pelanggan, pesanan tidak boleh ditolak.
4: Kita sudah ada sih, Mbak, sebenarnya kita persiapan karena kita mulai operasional kan dari jam 1 malam sampai sore. Jadi kita pakai yang sudah ada dulu, jadi nanti sisanya yang terakhir, masak terakhir itu kita belanjakan. Karena kita semuanya fresh, sayurnya juga fresh.
1: Sup kimlonya sudah matang. Wow, lumayan berat karena ini 400 porsi. Selanjutnya ditutup menggunakan plastik wrap dan di checklist. Jadi ditandai di sini supaya tidak ada menu yang terlewat.
0: Makanan yang sudah siap selanjutnya diangkut ke mobil box.
1: Sudah selesai dibungkus, langsung diangkat ke mobil box. Harus dua orang yang angkat. Nah, masih ada lagi nih yang belum masuk ya?
5: Masih banyak.
0: Makanan yang diantar maksimal sampai di lokasi 1 jam sebelum acara. Tiba di lokasi, makanan ditata sesuai dengan jenis menunya seperti buffet dan joglo. Sementara untuk dekorasinya sudah dipasang 1 hari sebelum acara.
1: Supaya nggak bolak-balik ke ruangan, persediaan untuk isian tahu campur juga langsung dibawa ke sini. Saya bawa selada, masnya bawa lento dan tahu.
0: Porsi dalam setiap mangkuk tahu campur harus pas nih.
1: 1, 2, 3. Isiannya lento 3 dan tahu 3. Kalau yang sudah, kelebihan. Kalau yang udah terbiasa cepat. Tapi kalau saya harus dihitung dulu di sini, baru dimasukkan.
0: Setelah persiapan selesai, saatnya briefing untuk pembagian tugas, mengingatkan kerjasama, kekompakan, menjaga kebersihan dan kerapian demi kesuksesan acara. Berdoa bersama juga dilakukan sebelum acaranya dimulai. Selama acara, marketing yang menangani klien bertugas sebagai penanggung jawab lapangan. Ada juga supervisor lapangan yang berkeliling mengontrol meja-meja penyajian.
6: Dua orang ini pembantu asisten saya itu biasanya itu dia mengontrol antara di joglo-joglo atau stol-stol itu ya. Dan saya sendiri keliling semuanya.
0: Dalam melayani ratusan tamu undangan, para pelayan harus cekatan dan tidak boleh memakan hidangan milik konsumen. Mereka telah dibekali makanan nasi bungkus.
1: Ibu mau satu tahu campurnya? Isinya daging, tiga, sama kuah. Dituang ke sini. Silakan Ibu, sambalnya di sebelah sini sama kerupuknya. Ibu mau satu juga?
0: Sebelum habis, kuah harus segera diisi ulang.
1: Silakan dituang. Nah, ini refillnya dituang biar terisi penuh ya.
0: Selain tahu campur, kebab pun diserbu oleh tamu undangan.
1: Kebabnya udah dihangatkan, terus disajikan ditambah dengan mayones. Oh, minta dua. Satu lagi. Mayonesnya lagi ya, Bu. Sausnya Ibu, silakan.
0: Kebab dan tahu campur termasuk dalam menu joglo. Ada juga bakso campur, siomay Bandung, sate ayam, nasi angkringan, burger, dan minuman seperti kopi, coklat, serta matcha. Masih ada lagi nih pilihan menu buffet yang bisa diambil sendiri sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkan. Seperti sup kimlo, ayam kanton, daging lada hitam, dori asam manis, cah ayam tofu brokoli, mie goreng Jawa, es sunrise dan kuwut, puding, serta air mineral. Makanan yang berat-beratnya sudah, tamu pun mampir untuk menikmati es puter.
1: Oh, segini aja. Silakan, sama-sama.
0: Memilih catering pernikahan jadi hal yang krusial karena jamuan makanan menjadi salah satu penentu kepuasan tamu dan kelancaran acara.
1: Makanan yang lezat dan berlimpah akan meninggalkan kesan mendalam dan menjadi buah bibir positif di kalangan tamu undangan. Makan dulu. Kanto Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur. Gurih, enak.
7: Yang berikut tidak kalah menarik, mengisi liburan ratusan anak-anak di Klaten Jawa Tengah mengikuti hitanan massal gratis. Meski didampingi orang tua, banyak anak-anak ketakutan hingga menangis. Jangan kemana-mana ya.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
2: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa ada tikus di rumah saya?
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
3: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masalahnya
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
7: Maka orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal sholat seperti kesabaran, sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Keutamaan dan Hikmah Salat-Salat Sunnah. Minggu 28 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh.

0: Ratusan anak-anak di Klaten, Jawa Tengah mengikuti hitanan massal gratis di momen libur panjang sekolah. Meski didampingi orang tua, banyak anak-anak ketakutan hingga menangis histeris. Hal senada juga ditemukan di Jombang, Jawa Timur. Puluhan anak sempat menangis ketakutan meski akhirnya berani menjalani proses sunat didampingi orang tua mereka.
1: Sekolah dimanfaatkan ratusan anak-anak di Klaten, Jawa Tengah untuk mengikuti hitanan massal gratis yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Klaten. Tangisan beberapa anak peserta hitanan massal ini pecah setelah tiba gilirannya. Mereka mengaku takut dihitan. Banyak orang tua yang mengapresiasi kegiatan hitanan massal yang bertepatan dengan momen libur sekolah, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar anak-anak.
2: Ya, nangis ditahan sambil memegang ayahnya sambil nangis ya, tapi enggak keluar suara baterai juga.
1: Kegiatan hitanan massal ini diikuti oleh 220 anak-anak. Dalam hitanan massal, anak-anak yang mengikutinya mendapatkan bingkisan serta uang saku. Tak hanya di Klaten, sejumlah anak-anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga menjalani hitanan massal gratis. Digelar di area pondok pesantren Gading Mangu, sebanyak 70 anak-anak dari lingkungan pondok dan warga pun ikut program hitanan massal ini. Sebelum memasuki ruang tindakan, sejumlah anak-anak tampak tenang dan penuh percaya diri. Namun tidak sedikit pula yang menangis dan berusaha menolak karena takut disunat. Selain mendapatkan layanan hitanan gratis, para peserta juga menerima bingkisan berupa uang saku, baju, sarung, dan songkok. Hadiah itu menjadi penyemangat tersendiri bagi anak-anak.
3: Kenapa kok pengen disunat ini?
4: Karena libur.
3: Sakit enggak tadi?
4: Enggak, cuma kaget aja.
3: Dapat apa aja setelah sunat?
4: Nanti dapat uang, baju, sama sarung.
1: Program hitanan massal ini menjadi agenda sosial tahunan Pondok Pesantren Gading Mangu. Selain memberikan layanan kesehatan tanpa biaya, kegiatan ini juga memanfaatkan momen libur sekolah anak agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk pemulihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kalau Anda berlibur ke Bangka Belitung, ada kuliner khas yang bisa Anda nikmati untuk sarapan. Bergo namanya. Kudapan legendaris ini terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang disajikan dengan kuah santan tenggiri. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, sebuah festival opor bebek digelar oleh pemerintah desa. Sebanyak 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat.
1: Ini dia Bergo, kuliner khas Bangka Belitung yang nyaris punah ini mulai kembali populer di kalangan pecinta kuliner di Kota Pangkal Pinang. Bergo terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang dikukus lalu dibentuk menjadi gulungan dan dipotong-potong. Sementara untuk kuahnya, terbuat dari santan berisi daging ikan tenggiri dan rempah-rempah. Tekstur bergo yang lembut dan kenyal berpadu dengan gurihnya kuah santan tenggiri yang hangat, menjadikannya sebagai menu sarapan yang kaya akan protein.
5: Rasanya mantap, enak, pas kalau untuk sarapan orang Bangka. Kalau di perut, pagi-pagi itu sedap, mantap lah, pas.
6: Dan yang pastinya makanan burgo ini kaya protein karena terbuat dari ikan segar dan juga dari tepung beras.
1: Kendati sudah mulai langka, burgo mulai digemari kembali karena cita rasanya yang gurih menggugah dan bikin ketagihan. Cukup dengan harga Rp20.000, Anda bisa menikmati satu porsi burgo untuk menu sarapan. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor desa Kranggan,

0: Kecamatan Polan Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di Desa Keranggan.
1: Ini opor bebek yang ada di Klaten, rasanya enak, mantep, bumbunya terasa banget. Terus ini beda sama opor yang biasanya kita tahu ya kan, biasanya kuah kuning. Terus ini tuh enggak, ini dia lebih ke bumbunya padat meresap di bebeknya. Dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali.
0: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan. Sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambah nuansa tradisional saat dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke halayak ramai. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim SAR menemukan anak perempuan hidup di bawah reruntuhan bangunan usai gempa mengguncang Venezuela. Informasinya di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal soleh seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, keutamaan dan hikmah salat-salat sunnah, Minggu 28 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Temui Oday Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
2: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Tim penyelamat menemukan seorang anak perempuan yang masih hidup di bawah timbunan reruntuhan bangunan di LaGuardia. Penemuan ini menjadi secerca harapan di tengah upaya pencarian korban gempa Venezuela.
4: Setelah berjam-jam terperangkap di bawah puing bangunan yang roboh, seorang gadis akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Petugas dengan hati-hati memindahkan balok beton dan rangka besi setelah mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
5: Todo fue demasiado rápido, me volaron los tres apartamentos, toda la calle, toda la manzana, pues todo está hecho escombro.
4: Kisah mengharukan lain hadir dari Caracas. Petugas berhasil mendeteksi kehidupan di bawah puing-puing bangunan. Bukan manusia, melainkan seekor anjing yang terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas akhirnya bisa membuka celah di antara reruntuhan dan memberikan air minum untuk menjaga kondisinya. Setelah beberapa saat, anjing pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Momen kebahagiaan yang berubah menjadi kepanikan sempat terekam kamera telepon genggam saat satu keluarga bersiap merayakan ulang tahun anak mereka yang keempat. Baru saja kue ulang tahun akan diberikan, gempa terjadi. Anak-anak menangis dan suasana bahagia seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat, anak-anak dan orang tuanya berhasil selamat dari gempa.
3: Seorang pembuat perhiasan asal Dubai menyulap replika trofi Piala Dunia yang terbuat dari Lego menjadi karya mewah bertabur berlian. Trofi tersebut bernilai 1,4 miliar rupiah.
6: Replika trofi Piala Dunia terbuat dari Lego mungkin sudah biasa. Tapi yang membuat luar biasa ialah replika ini dihiasi dengan 900 butir berlian. Dan kalau dirupiahkan bisa mencapai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Wow, mewah bukan? Ia adalah Heman Karamchandani, pemilik toko perhiasan di Dubai yang membuat replika trofi Piala Dunia bertabur berlian.

0: waktu 35 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Meski bernilai fantastis, ia mengaku trofi tersebut tidak akan dijual. Rencananya replika trofi ini akan disumbangkan untuk kegiatan amal atau dipamerkan di Museum of the Future Dubai.
1: At the moment we haven't thought, and we have decided that it will go through a journey. Means we have to take it to different football clubs and maybe to schools as well. I want the younger generation, the kids wants to, you know, look at it and take some inspiration. And finally, it may go for charity, or maybe it will land up in Dubai Museum of Future.
0: Dengan hadirnya replika trofi Piala Dunia ini, ia merasa ikut menyemarakkan kemeriahan ajang 4 tahunan ini dan berharap karyanya ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berkreasi.
2: Sebagai penutup di Inglewood, Amerika Serikat, sebuah toko donat menyajikan menu khusus bertema Piala Dunia yang menjadi buruan warga maupun supporter. Saya Victor Pangaribuan pamit, sampai jumpa.
0: Kemeriahan Piala Dunia kini bisa dinikmati dalam bentuk yang manis di salah satu toko donat di Los Angeles, Amerika Serikat. Toko yang terkenal dengan replika donat raksasanya sejak tahun 1952 ini sengaja membuat donat berhias logo dan warna khusus bendera tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026. Demam Piala Dunia ini terbukti membawa berkah bagi UMKM setempat. Para pekerja toko harus terus memproduksi dan mengisi ulang stok donat sepanjang hari karena tingginya permintaan supporter yang ingin merayakan euforia pertandingan.
3: Yeah, I think so. I think that, you know, we get more customers and people from different countries coming in to try our donuts, and it's really good for Inglewood, and we get a lot of eyes on us as well as other businesses, which is really amazing and really exciting.
0: Sebuah toko kue di Georgia, Amerika Serikat, banjir pesanan kue kreasi bertema sepak bola. Sang pemilik Cindy Dangkwa menyatakan bahwa permintaan kue bertema Piala Dunia meningkat tajam seiring status Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Kue custom kini menjadi produk unggulan di toko ini. Setiap detail mulai dari warna, desain hingga rasa dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen.

Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan dua orang pria di kawasan Ruko di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kedua pelaku tampak melintas di depan lokasi pada pukul 13.46 WIB. Keduanya sempat mengamati situasi sekitar sebelum meninggalkan lokasi. 3 menit berselang, kedua pelaku kembali dan langsung menjalankan aksinya. Salah satu pelaku kemudian membobol kunci stang motor, sementara pelaku lain mengawasi keadaan. Kurang dari 1 menit, motor berhasil dinyalakan dan langsung dibawa kabur. Sementara itu, korban baru mengetahui motornya hilang pada sore hari. Peristiwa ini telah dilaporkan ke polsek setempat. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria saat melakukan aksi pencurian ponsel di salah satu warung penjual ayam di Jakarta Timur pada Kamis lalu. Pelaku menggasak satu unit ponsel milik warung yang sedang mengisi daya di meja. Meskipun ada karyawan yang sedang tidur, pelaku tetap nekat mengambil ponsel dan berhasil kabur. Meskipun kecewa ponsel outletnya untuk transaksi terima order pesanan hilang, pemilik kios tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Namun berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, jumpa lagi Lacak Kriminal, kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Dua wanita yang diduga ibu dan putrinya terekam CCTV saat mencuri gelang emas di pusat perbelanjaan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Berlagak seperti pembeli, kedua pelaku membawa kabur gelang emas seberat 10 gram senilai 20 juta rupiah.
1: Dua wanita yang diduga ibu dan putrinya terekam CCTV saat mencuri gelang emas di pusat perbelanjaan di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku menanyakan harga emas terbaru dan meminta agar pemilik toko menunjukkan sejumlah perhiasan emas. Pemilik toko kemudian mengeluarkan 3 gelang dari dalam etalase. Pelaku kemudian kembali meminta dikeluarkan gelang jenis lainnya sebagai pilihan. Saat pemilik toko sibuk menyiapkan perhiasan yang diminta, pelaku langsung mengoper gelang emas kepada rekannya. Tak berapa lama, keduanya pun pergi dengan dalih batal membeli. Aksi pencurian baru disadari karyawan toko saat melihat kedua pelaku berlari kencang menuju pintu keluar pusat perbelanjaan.
2: Tanya emas, harga emas. Terus saya ya udah lain kasih tahu harganya dong. Terus tiba-tiba dia tunjuk barang, mau lihat barang ini itu segala macam. Terus 1, 2, 3 saya keluarin semuanya. Kok bantu kesini, bantu terus tunjuk ini, tunjuk itu, dia mau dan dia ngelihin, saya arah sini, udah gitu, kok saya ngeliat barangnya di sini sih, kok itu ngeluarin berapa barang, setelah itu dia ngoper ke anaknya satunya itu, saya nggak lihat, jadinya ya barangnya kebawa sama dia.
1: Pasca kejadian, pemilik toko mengalami kerugian 20 juta rupiah lebih. Meski video aksi pencurian kini viral, korban masih belum membuat laporan ke polisi. Gerombolan remaja bermotor kembali berulah. Kali ini sasaran penyerangan adalah permukiman padat di Johar Baru, Jakarta Pusat. Tanpa permasalahan yang jelas, para pelaku yang membawa senjata tajam berukuran besar menyerang warga yang tengah nongkrong di dalam gang. Seketika warga pun panik dan kocar kacir menyelamatkan diri. Warga mengaku resah mengingat mereka tak mengetahui pasti pemicu penyerangan dan identitas gerombolan pemuda bermotor tersebut. Akibat penyerangan itu, salah seorang warga mengalami luka akibat sepetan senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, diduga melakukan pencurian, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara tewas dianiaya warga. Tak terima dan tuntut keadilan, orang tua terduga pelaku pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan di lokasi lainnya, mencuri BBM sebanyak 75 liter di mobil saat tengah parkir, seorang residivis yang berprofesi sebagai sopir angkot diringkus Satreskrim Polresta Padang. Pelaku sudah menjadi DPO polisi selama 2 bulan dan beraksi di 8 TKP di wilayah Kota Padang.
1: Diduga melakukan pencurian, seorang terduga pelaku berinisial DP ditangkap dan diamuk oleh warga di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Tak hanya itu, warga pun sempat mengabadikan foto terduga pelaku saat kondisinya babak belur dan di kedua bahu serta kaki kanannya terlihat masih terikat tali. Pihak keluarga kemudian mendapat kabar dari Kepala Dusun Desa Silau Jawa yang menyebut anaknya yang sempat berpamitan ke sang ibu untuk pergi bersama temannya dinyatakan sudah tidak bernyawa di Mapolsek Bandar Pasir Mandoge. Pihak keluarga terduga pelaku tidak terima dan menuntut keadilan atas peristiwa tragis menimpa anaknya. Keluarga juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi.
3: Mengatakan bahwa anaknya telah meninggal dunia di Polsek Bandar Pasir Mandoge. Ibu ini adalah korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau pengeroyokan bersama-sama.
1: Kasus tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian. Sejumlah saksi dan alat bukti juga telah dikumpulkan. Kini polisi sedang memburu para pelaku penganiayaan.
4: Melakukan pengumpulan-pengumpulan data dan informasi, dipastikan akan melakukan pemenuhan unsur-unsur untuk menentukan siapa tersangkanya. Pada prinsipnya, hal ini pasti akan kami lakukan pemrosesan karena kejadiannya sudah dinyatakan ada.
1: Anggota Satreskrim Polresta Padang akhirnya membekuk seorang sopir angkot berinisial W di Jalan Dr. Muhammad Tata, Kelurahan Binung, Kampung Dalam, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis sore. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang kehilangan 75 liter BBM jenis Pertalite di mobilnya saat sedang terparkir di Kecamatan Lubuk, Begalung,

0: Sedangkan tuh rekan pelaku yang 3 orang tuduhan kita amankan.
1: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lima terduga pelaku pembunuhan terhadap 2 remaja yang jasadnya ditemukan dalam selokan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tewasnya korban ternyata bermula dari rencana tawuran antar 2 kelompok.
3: Nah, ngajawab iya, 2 orang.
4: Dua remaja berusia 19 dan 17 tahun ditemukan tewas di dalam selokan dengan luka bacokan di tubuhnya di Jalan Raya Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari. 2 korban lainnya juga ditemukan terluka sabetan benda tajam hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kurang dari 24 jam kemudian, polisi berhasil menangkap 5 pelaku berinisial KFA, RNAF, TH, FF, dan RF di rumah kontrakannya. Beberapa di antara pelaku sempat hendak melarikan diri melalui atap rumah, namun berhasil dicegat polisi. Sedangkan 2 pelaku lain berinisial ZK dan FD masih berstatus daftar pencarian orang. Dalam rilis Jumat sore terungkap, kejadian itu bermula dari aksi janjian tawuran antar 2 kelompok remaja. Namun di lokasi, salah satu kelompok memilih kabur karena kalah jumlah dan dikejar kelompok lawannya hingga berujung pengeroyokan dengan senjata tajam. Termasuk 2 korban yang mencoba melarikan diri dengan sepeda motor dan berujung menabrak trotoar.
5: Korban yang mengendarai kendaraan ini menabrak trotoar, kemudian jatuh ke selokan. Saat jatuh ke selokan, ini para pelaku-pelaku yang lain mendatangi dan dengan biadab mereka mengeroyok para korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya.
4: Hasil penyelidikan menunjukkan 2 pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan kepemilikan senjata tajam. Selain menghabisi nyawa korban, para pelaku mengambil sepeda motor korban dan berencana akan menjualnya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
2: Komplotan wanita pengedar narkoba jenis sabu dibekuk Polsek Mampang dalam penggerebekan sebuah kamar kos di Jakarta Selatan. 4 pelaku berhasil diamankan dengan barang bukti hampir 250 gram sabu yang siap edar. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap lebih dari 3.800 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Barang bukti yang diamankan mencapai 17,45 ton dengan nilai diperkirakan menyentuh 1,7 triliun rupiah.
1: Tim Opsnal Reskrim Polsek Mampang menangkap komplotan wanita pengedar narkotika di sebuah kamar kos di kawasan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan 3 orang pelaku berinisial AK, FF, dan FA yang berperan sebagai perantara dalam jual-beli narkotika. Dari lokasi ini, polisi menyita 3 paket besar sabu dengan total berat 249,37 gram, alat timbang digital, buku catatan penjualan, serta plastik klip yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika siap edar. Sebelumnya, polisi juga berhasil menangkap 1 pelaku lainnya berinisial AFA di wilayah Kemang dan mengamankan barang bukti 1 paket kecil sabu seberat 0,28 gram yang disembunyikan di dalam sebuah wadah.
6: Tim Opsnal bergerak ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan 3 tersangka lainnya atas nama saudari AK, kemudian FF, dan FA dengan barang bukti 1 tas warna merah yang berisikan 3 klip besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat 249,37 gram, 1 kontainer box kecil, kemudian 1 buku catatan penjualan sabu-sabu.
1: Polresta Bandara Suta bersama Bea Cukai mengungkapkan penyelundupan narkotika jenis ganja cair atau THC dari seorang WNA dalam penerbangan rute Bangkok menuju Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menindaklanjuti kasus tersebut, polisi berhasil membongkar praktikum industri narkotika di wilayah Bali dengan total 30 diantaranya. WNA Amerika berinisial BSM, kemudian GNH dan AEP, WNA Tunisia.

0: Setiap bulannya, para pelaku memproduksi sekitar 2.000 unit vape ganja cair dengan harga jual mencapai 5 juta rupiah per unit vape dengan kisaran omset 10 miliar rupiah. Di mana target pasarnya merupakan para wisatawan atau turis di Bali.
1: Kami garis bawahi home industri narkotika jaringan internasional, di mana ada 3 tersangka yang kita sudah amankan. Ini semuanya warga negara asing dengan barang bukti berbagai jenis narkotika golongan 1. Kenapa kami sebut ini home industry? Karena pada saat pengembangan kami menemukan di salah satu villa di Bali yang bersangkutan atau para tersangka ini memproduksi vape ganja tiap bulannya berproduksi kurang lebih 2.000 vape.
0: Polda Metro Jaya mengungkap lebih dari 3.800 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan, ribuan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi yang dilakukan Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026. Selain mengungkap jaringan narkotika, kepolisian juga menangani kasus perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Polisi juga telah menetapkan 5.196 orang sebagai tersangka. Terdiri dari 19 produsen, 1.914 pengedar, dan 3.263 pengguna narkotika. Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 17,45 ton narkoba dan obat keras dengan nilai 1,7 miliar rupiah.
2: Selama periode Januari sampai dengan Juni 2026, Polda Metro Jaya beserta Polres Jajaran telah berhasil mengungkap 3.809 laporan polisi dengan total tersangka sebanyak 5.196 tersangka. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 tersangka yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya, ada 1.914 tersangka sebagai pengedar dan 3.263 tersangka sebagai pengguna.
0: Polisi mengungkapkan para pelaku menyamarkan apartemen sebagai lokasi produsen dan penyimpanan prekursor narkotika. Modus ini dinilai memudahkan aktivitas ilegal tanpa menimbulkan kecurigaan di lingkungan sekitar. Kepolisian menilai Atomy Dead kini menjadi fenomena baru di kalangan remaja perkotaan, terutama karena digunakan melalui vape yang tampak seperti rokok elektrik biasa, sehingga lebih mudah disembunyikan dan berpotensi memperluas penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Namun pihak keluarga korban menolak dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Simak informasinya saat lagi.

0: Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku pernah ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
2: sekali.
1: Gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
5: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat

0: sangat bermanfaat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten jadi korban penganiayaan. Insiden ini terekam video dan viral di media sosial. Pasca kejadian, aparat Polres Metro Tangerang Kota menangkap pelaku di kediamannya di Bandar Lampung.
1: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah, diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan caddy atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
2: Tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi tindak.
1: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keinformasi lainnya, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku menyesal dan mengaku salah, dan meski begitu pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal.
3: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Jumat 26 Juni. Sambil tertunduk, tersangka akhirnya meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
4: Semua proses yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
3: Permintaan maaf tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kakak kandung korban, Afif, mengatakan permintaan maaf tersebut tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dirasakan adiknya. Menurutnya, penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik sudah terlampau sadis.
5: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku. Saya nggak mau pelaku dihukuman. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya menghakimi dia seperti yang dia terpendam pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak orang 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bisa memahami kekesalan dan kesedihan keluarga. Ia pun berharap keluarga korban bisa mendapatkan keadilan atas kasus ini.
6: Peristiwa yang sangat kejam ini adalah peristiwa yang melukai

0: kemanusiaan melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak, sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini, karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap, dan tidak ada upaya sedikitpun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia.
1: Dedi Mulyadi memastikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan korban dan biaya hidup keluarga korban. Ia juga turut memberikan hadiah sayembara penangkapan buronan sebesar Rp250 juta rupiah kepada keluarga korban. Aisyah Nisa Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat masih mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Rumah sakit menyiapkan 40 dokter ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memulihkan kondisi korban, termasuk rekonstruksi wajah yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 3 bulan. Sementara itu ayah korban menyebut ingin Taufik Hidayat dipenjara seumur hidup.
3: Korban penyekapan disertai penganiayaan berat oleh kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rezeki, masih menjalani perawatan intensif di gedung perawatan ibu dan anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisinya kini mulai berangsur membaik, namun masih harus menjalani serangkaian penanganan medis akibat luka fisik dan trauma psikologis yang sangat berat. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rahim Dinata Marsidi, Jumat siang menyatakan, saat tiba di rumah sakit, keadaan korban dalam kondisi memprihatinkan setelah ditemukan banyaknya luka yang telah mengalami infeksi di bagian kepala. Selain melakukan pembersihan infeksi sejak sepekan terakhir, pihak rumah sakit kini mulai memfokuskan tindakan medis pada beberapa bagian tubuh korban dengan melibatkan 40 dokter ahli yang terdiri dari dokter penyakit dalam, dokter bedah mulut, dokter bedah plastik, psikolog, hingga ahli gizi. Tidak hanya itu, Rumah Sakit Hasan Sadikin juga akan melakukan rekonstruksi di bagian wajah korban, terutama bagian mulut, hidung, dan pipi yang mengalami kerusakan berat akibat penganiayaan berulang oleh pelaku. Proses rekonstruksi diperkirakan akan berlangsung secara bertahap hingga 3 bulan ke depan.
4: Melihat, boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala. Dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh dikatakan, boleh kita bilang mungkinnya sudah ada. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini. Ini sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani ibu. Dari mulai penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, penyakit dalam, kemudian psikiater kami, psikolog kami, ahli gizi kami. Karena keadaan tubuhnya pun ya seperti kekurangan gizi.
3: Di sisi lain, sang ayah Yuvita yang diwawancarai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kanal YouTube KDM mengungkapkan harapannya atas vonis yang akan dijatuhkan kepada Taufik Hidayat, pelaku yang tak lain adalah kekasih anaknya sendiri.
5: Apa yang diinginkan hukumannya?
6: Ya, dia gelama katanya adalah seumur pacaran.
5: Seumur hidup. Iya.
3: Sementara itu, keluarga korban juga akan mendapatkan uang sebesar Rp250 juta rupiah dari hasil sayembara penangkapan Taufik Hidayat. KDM memastikan uang tersebut akan diberikan kepada korban dalam bentuk deposito yang akan diserahkan pada 1 Juli mendatang bertepatan dengan Hari Bayangkara. Hal itu dilakukan setelah KDM berkoordinasi dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Koordinasi dilakukan karena Taufik Hidayat berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jabar. Seperti yang diketahui, Yuvita Tri Rezeki sempat dibawa tersangka Taufik Hidayat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung usai mengalami penyekapan disertai penganiayaan berat sejak Mei 2024 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus penyekapan dan juga penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki menyita perhatian publik. Perbuatan keji ini dilakukan kekasih korban bernama Taufik Hidayat selama kurang lebih 3 tahun. Lantas apa yang bisa masyarakat lakukan agar kasus ini tidak terulang? Dan berikut penelusurannya untuk Anda.
7: Mungkin jadi dokter seorang mungkin.

0: sadis, kejam, bahkan di luar nalar. Mungkin tiga kata inilah yang muncul di hari-hari terakhir saat masyarakat disuguhi betapa kejinya Taufik Hidayat tega menganiaya dan menyekap kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rezeki di Bandung, Jawa Barat. Meski sang pelaku sudah ditangkap, masyarakat masih menanti mengapa ia bisa setega ini dengan orang yang tengah dekatnya. Polisi masih melakukan penyelidikan termasuk motif, indikasi dugaan kekerasan seksual dan kemungkinan korban lain di luar Yuvita. Polisi pun belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya unsur kekerasan seksual karena sejumlah keterangan masih perlu diverifikasi dan disinkronkan.
1: Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi.
0: Ungkapan syukur Yuvita Tri Rezeki disampaikan mengetahui Taufik Hidayat sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
1: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin. Dia ngerasain apa yang saya rasain.
2: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
1: Amin, ya Allah,
2: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
0: Jika ditarik ke belakang, Taufik Hidayat dan korbannya menempati kamar kos sejak bulan Maret lalu. Menurut penjaga kos, pelaku mengaku korban merupakan istrinya. Anehnya, pelaku justru marah bila ditanya mengenai bukti pernikahan. Keduanya dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangga.
3: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
0: Dalam dialog di program Newsroom CNN Indonesia baru-baru ini, kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna menyebut kasus penganiayaan dengan kekerasan sadis yang terjadi di Bandung diakui memang tidak mudah terdeteksi oleh orang luar. Korban seolah dilenyapkan dari pandangan publik karena seluruh kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh pelaku. Taufik Hidayat yang awalnya berkamuflase hubungan kasih sayang dengan korban berubah menjadi monster menakutkan jika keinginannya tidak dipenuhi. Riwayat kekerasan bisa dilihat dari latar belakang pelaku yang disebut pernah menganiaya mantan istrinya. Kasus ini semakin kompleks karena muncul dugaan korban Taufik Hidayat lebih dari satu orang.
4: Jadi ada eskalasi dari yang awalnya itu memberikan rasa sayang, lalu memberikan isolasi. Setelah isolasi dia melakukan penyekapan dan melakukan kekerasan. Nah, kondisi-kondisi yang bertahap inilah yang membuat korban tidak berdaya dan terlanjur mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan bahkan intimidasi itu membuat korban itu tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, yang seperti ini yang tidak bisa dideteksi oleh orang luar. Karena bagaimana dia mau minta tolong, dia bertahan hidup aja menjadi susah.
0: Akhirnya yang perlu dilakukan kemudian adalah masyarakat tidak boleh abai terhadap kondisi lingkungan. Masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan segera melaporkan jika dirasa sudah meresahkan. Di titik ini, arus pelaporannya harus mudah sehingga masyarakat bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Tidak terima saat korban mempertanyakan pesan singkat pelaku dengan wanita lain, seorang wanita dibakar oleh pacarnya sendiri hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya.
7: terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
8: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
7: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
9: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
7: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
10: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
7: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Seorang karyawan lapangan Padel di Jakarta mengaku jadi korban penganiayaan dan penyekapan setelah ketahuan mencuri raket padel di tempatnya bekerja. Sementara itu di Sampit, Kalimantan Tengah, seorang wanita dibakar oleh pacarnya sendiri hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya.
11: Abdul Latif, karyawan lapangan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengaku disekap selama 2 hari setelah dugaan pencurian raket di tempat kerjanya terungkap. Saat ditemui di rumahnya di kawasan Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Jumat petang, kuasa hukum korban mengatakan Abdul Latif diduga mengambil 10 raket padel selama 2 bulan bekerja dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp50 juta. Pihak keluarga tidak membantah adanya dugaan pencurian dan menyatakan siap bertanggung jawab mengganti kerugian secara bertahap. Namun pihak manajemen diduga menuntut penggantian dilakukan secara lunas. Karena tidak mampu membayar sekaligus, pihak manajemen diduga menyekap korban, melakukan kekerasan fisik hingga motor milik keluarga ditahan sebagai jaminan.
12: Melihat kondisi ini bukan masalah pencuriannya jadinya, ini adalah tindak pidana pemerasan, perampasan, kemudian juga penganiayaan berat, Bang. Itu disekap orang itu. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu. Itu 2 laporan. 1 laporan perampasan motor adiknya, yang 2 adalah penyekapan, penganiayaan.
11: Kasus ini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Selatan dan masih mendalami keterangan dari seluruh pihak termasuk pihak manajemen lapangan padel. Tri Lestari Dewi, wanita berusia 33 tahun, harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Murjani Sampit akibat mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban dibakar oleh pacarnya, Saudi Maulana, di kediaman korban pada Rabu dini hari. Aksi nekat ini dipicu karena pelaku tidak terima saat korban mempertanyakan pesan singkat pelaku dengan wanita lain. Pelaku yang emosi kemudian menyiram bensin ke tubuh korban dan dirinya sendiri lalu menyalakan korek api. Korban yang terbakar berhasil keluar rumah untuk meminta pertolongan warga.
1: Iya, bertengkar. Iya, HP-nya tuh ketahuan lagi chatin istrinya orang, ajak selingkuh. Tapi dia ngakunya tuh nggak ada catatan apa-apa.
11: Meski ikut mengalami luka bakar, kondisi pelaku tidak terlalu parah. Usai mendapatkan perawatan, pelaku diduga melarikan diri dan hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan diproses hukum. Sementara itu, Polsek Ketapa menyatakan akan menindaklanjuti dan menyelidiki kasus tersebut meski belum menerima laporan resmi dari pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal soleh seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, keutamaan dan hikmah salat-salat sunnah, Minggu 28 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
4: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu yang merugikan negara senilai 8 miliar rupiah. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
5: Setelah diperiksa kurang lebih 9 jam, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, pada Jumat sore 26 Juni 2026. Aliong Mus langsung digiring keluar menggunakan rompi tahanan berwarna pink didampingi kuasa hukumnya dan dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan kelas 2B Ternate. Aliong Mus ini diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu senilai 17,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2023. Dari hasil penyidikan sementara, akibat perbuatannya negara mengalami kerugian 8 miliar rupiah.
6: Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Aliong Mus dengan status sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan selaku tersangka, penyidik kemudian melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari, terhitung tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan 15 Juli 2026 di rutan kelas 2B Ternate.
5: Sebelumnya dalam kasus ini, kejaksaan telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun berinisial YS, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu berinisial S, dan MPR selaku pelaksana kegiatan proyek. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan dan Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang mendeportasi 16 orang warga negara asing asal Cina. Para WNA tersebut telah terbukti melanggar ketentuan izin tinggal serta diduga memberikan informasi yang tidak sesuai terkait aktivitas investasi yang mereka lakukan di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para WNA tersebut menggunakan izin tinggal yang diterbitkan di Jakarta, namun mereka justru menetap dan menjalankan aktivitas di wilayah kota Palembang, tanpa adanya penyesuaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Melanggar ketentuan

0: pasal 122 huruf A, junto pasal 75 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu warga negara asing yang melakukan kegiatan atau aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya atau menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya.
1: Langkah deportasi ini sekaligus menjadi peringatan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal maupun aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan keberadaan warga negara asing di Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Jumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang meninggal dunia bertambah. Hingga Sabtu 27 Juni tercatat 5 peserta dilaporkan wafat saat mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penugasan di Koperasi Desa Merah Putih. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Memasuki masa libur sekolah, ribuan masyarakat memanfaatkan Taman Marga Satwa Ragunan. Program tiket masuk gratis dalam rangka hari ulang tahun Kota Jakarta menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk melihat koleksi satwa. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku menyesal dan mengaku salah. Meski begitu, pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Aksi penjarahan terjadi di negara bagian La Guaira, Venezuela usai 2 gempa bumi mengguncang wilayah itu. Sejumlah toko, gudang hingga supermarket di kawasan Catia La Mar jadi sasaran penjarahan warga.

0: Memasuki masa libur sekolah, pengunjung memadati Taman Marga Satwa Ragunan. Program tiket gratis dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk menikmati ruang terbuka hijau sekaligus melihat koleksi satwa. Sabtu pagi, kawasan Taman Marga Satwa Ragunan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga, teman sekolah maupun rombongan untuk mengisi masa libur sekolah. Pihak sekolah pengelola menyebut antusiasme masyarakat meningkat selama program tiket gratis yang masih berlangsung hingga Minggu 28 Juni. Beragam koleksi satwa menjadi daya tarik utama, mulai dari kapibara, gajah, orang utan hingga gorila yang menjadi satwa favorit pengunjung. Selain melihat koleksi satwa, banyak pengunjung juga memanfaatkan luasnya area terbuka hijau Ragunan untuk berpiknik dan berkumpul bersama keluarga.
1: Nah, satu
2: terjangkau sih.
1: Oke, lebih terjangkau. Satu, dekat. Terus enggak juga sih, karena awalnya kita enggak tahu kalau gratis ya.
2: Iya.
1: Cuman emang biar tempat yang lebih luas aja gitu. Iya, benar, benar. Enggak makan biaya banyak, terus juga lebih terjangkau. Kita enggak mesti harus kayak menyediakan bis, bisa bareng apa sendiri-sendiri, ada yang naik MRT gitu.
3: Siang hari ini pengunjung tercatat ada 58.512 pengunjung pada posisi jam 14 waktu Indonesia bagian barat atau jam 2 siang ya. Dengan jumlah pengunjung ini menunjukkan bahwa antusias warga sangat luar biasa ya untuk mendatangi Taman Marga Satwa Ragunan. Sehubungan dengan hari ini merupakan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499.
4: Artinya tiket ya. Masuknya masih gratis pas sampai
3: kemarin? Masih gratis ya. Gratis mulai dari tanggal 22, kemudian 27 dan besok tanggal 28 juga masih gratis.
0: Taman Marga Satwa Ragunan memberlakukan tiket masuk gratis dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Kita akan pantau suasana libur akhir pekan di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta. Sudah ada jurnalis Transmedia Aji Atmoko. Selamat sore Aji. Aji, memeriahkan perayaan HUT DKI Jakarta tahun ini, masyarakat dapat mengunjungi sejumlah destinasi wisata ibu kota secara gratis selama 27 dan 28 Juni 2026. Bagaimana dengan Taman Marga Satwa Ragunan, Aji? Apakah sore ini ramai dikunjungi, Aji?

0: Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Hari ini Taman Marga Satwa Ragunan masih dipadat dikunjungi oleh para masyarakat yang masih berlibur.
1: Ya.
0: Di pukul 4 sore ini tercatat tadi sekitar 58 ribu pengunjung lebih masih menghadapi area Taman Marga Satwa Ragunan.
1: Ya. Aji, kalau Anda lihat siapa saja yang datang untuk berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta ya, apakah memang kebanyakan warga lokal Jakarta atau dari daerah sekitarnya yang datang ke sana, Aji?
0: Ya, sejauh ini yang masyarakat yang berkunjung di Taman Marga Satwa Ragunan ini bukan hanya warga Jakarta, melainkan warga daerah-daerah penyangga Jakarta seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Mereka sengaja mengisi liburan sekolah untuk mengajak anak-anaknya menyaksikan satwa-satwa yang ada di sini.
1: Ya, Aji, bagaimana dengan pengamanan di sana? Apakah ada penambahan jumlah petugas begitu untuk mengakomodir kebutuhan pengunjung yang membeludak mungkin hari ini karena tiket gratis begitu, Aji?
0: Untuk penambahan petugas sendiri diperbantukan dari Polsek Pasar Minggu dan Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara pengelola sendiri, pegawai-pegawai Taman Marga Satwa Ragunan yang harusnya berlibur di hari ini ditiadakan libur, semua masuk untuk membantu melayani para pengunjung yang datang.
1: Ya, ya. Hal yang paling dihindari oleh wisatawan untuk berwisata di Taman Marga Satwa Ragunan adalah karena minimnya atau kalau di hari-hari padat begitu ya, area parkir juga akan semakin sedikit begitu. Bagaimana dengan area parkir kendaraan jika ingin berwisata di Taman Marga Satwa Ragunan? Apakah memang parkir kendaraan ini mampu menampung kendaraan-kendaraan yang hadir atau datang ke sana, Aji?
0: Ya, di masa liburan ini masyarakat yang datang ke sini mereka sengaja menaiki angkutan umum. Tidak terlalu banyak yang membawa kendaraan pribadi sendiri. Untuk yang membawa kendaraan pribadi sendiri, itu sudah disediakan kantong-kantong parkir di sekitar Taman Marga Satwa Ragunan.
1: Ya, ya. Aji, ini kan kalau orang, apalagi di musim liburan seperti ini begitu, pasti banyak sekali yang berwisata ke kebun binatang Taman Marga Satwa Ragunan. Adakah tips mungkin untuk menghindari kemacetan saat hendak berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan supaya tidak terjebak dalam kepadatan begitu atau tidak mengantre lama untuk masuk ke dalam area Taman Marga Satwa Ragunan? Kira-kira apa saja tipsnya nih, Aji?
0: Ya, untuk masyarakat yang ingin berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan sendiri, tidak perlu membawa kendaraan pribadi, cukup dengan menaiki kendaraan umum seperti busway atau MRT yang melintasi jalan Ragunan ini. Karena di sini sendiri lokasi parkir sendiri terbatas, jadi pengelola menghimbau seperti tidak membawa kendaraan pribadi.
1: Baik, ini juga harus dipersiapkan ya, apalagi cuaca juga tak menentu begitu, kadang hujan, kadang panas begitu ya. Jadi terima kasih banyak Aji Atmoko telah melaporkan langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan. Selamat bertugas kembali, terima kasih Aji.
0: Terima kasih.
1: Kita ke informasi lain, diduga akibat melawan arus lalu lintas pengendara motor, satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan ditabrak truk. Ibu dan salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Korban tewas yaitu ibu dan anaknya masing-masing bernama Harmi Sayati, 45 tahun, dan anak laki-lakinya bernama Wahyudi berusia 20 tahun. Anak bungsu korban Harmi Sayati dilaporkan selamat. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi, ibunya dan adiknya melawan arus dari Fantasy Island menuju ke SPBU Karya Jaya. Di dekat SPBU motor menyenggol sepeda listrik yang dikendarai seorang perempuan. Diduga tidak terkendali motor korban jatuh di tengah jalan. Tidak disangka di arah berlawanan datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk dimintai keterangan untuk pemeriksaan polisi.
2: Ini pakai, ini pakai motor, ada mobil sepeda listrik, sudah sepeda listrik, hanya yang sepeda listrik yang terkapar tuh. Nah, aku nengok, nah ada mobil truk, ada di sini kan antri mobil isi solar. Nah, jadi ini mobil, belum nengok mobil truk, nah ini terus mobil truk dari bawah.
3: Korban kita ini, korban melawan arus, naik sepeda motor, anaknya yang ada di bawah motor. Aceh dari arah Fantasi Island itu mengarah ke SPBU.
1: Akhirnya usai viral di dunia maya video penganiayaan Caddy Golf di Tangerang, Banten, polisi bergerak cepat memburu pelaku. Pada Jumat malam, polisi Resort Metro Tangerang Kota menangkap pelaku di kediamannya di Bandar Lampung.
4: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah, diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan Caddy atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
5: Tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi
4: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku menyesal dan mengaku salah. Meski begitu, pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal.
6: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Jumat 26 Juni. Sambil tertunduk, tersangka akhirnya meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
7: Semua proses yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
6: Permintaan maaf tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kakak kandung korban, Afif, mengatakan permintaan maaf tersebut tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dirasakan adiknya. Menurutnya, penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik sudah terlampau sadis.
8: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga, biar saya yang menghakimi dia. Yang dia terpengaruh pada saya, adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak orang 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
6: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bisa memahami kekesalan dan kesedihan keluarga. Ia pun berharap keluarga korban bisa mendapatkan keadilan atas kasus ini.
9: Peristiwa yang sangat kejam ini ada peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini. Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia.
6: Dedi Mulyadi memastikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan korban dan biaya hidup keluarga korban. Ia juga turut memberikan hadiah sayembara penangkapan buronan sebesar Rp250 juta kepada keluarga korban. Aisyah Nisa,

0: Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
1: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita menjadi buah bibir di masyarakat. Selama bertahun-tahun korban mengalami penyiksaan oleh tersangka Taufik Hidayat sembari berpindah-pindah kosan. Fakta bahwa kasus kekerasan seperti ini berlangsung diam-diam tanpa adanya kecurigaan orang sekitar menimbulkan pertanyaan besar. Benarkah tersangka selihai itu menutupi kejahatannya? Atau ada faktor ketidakpedulian masyarakat yang membuat kasus ini sulit terungkap?
2: Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Diketahui selama kurang lebih 2 tahun, korban YTR mengalami penyiksaan berat oleh pelaku sambil dibawa berpindah-pindah tempat kos di sekitar Bandung Raya, mulai dari kawasan Cicahem hingga kawasan Cinunuk. Sejumlah warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara mengaku tidak mengetahui adanya penyekapan dan penyiksaan sampai kasus tersebut viral di media sosial.
3: Enggak dengar sih mas, karena kan posisinya itu kosannya di belakang. Jadi saya nggak ada akses buat ke situ gitu. Jadi mungkin biasanya orang-orang kosan yang suka lewat ke samping rumah saya.
4: Tapi nggak terasa curiga atau gimana gitu?
3: Karena kosannya juga sepi sih mas, dia kosannya selalu sepi karena kan memang kosannya itu kebanyakan karyawan gitu.
5: Kebetulan saya juga tukang ojek di sini, sehari-hari ada gitu ya, tiap hari. Tapi dia jarang keluar gitu ya, hari-hari biasa jarang keluar, keluar-keluar katanya suka malam katanya kan. Memang dia orangnya kan orang racing katanya ya, tapi
4: jarang keluar.
5: Asalun pagi mah gitu karena banyak orang, saya juga nggak memperhatikan dengan si A si B gitu ya. Dan saya ngojek aja gitu, tidak tahu sekali gitu ya.
2: Kasus ini memantik pertanyaan, apa yang dilakukan warga jika mengetahui ada kasus kejahatan yang terjadi di sekitar mereka? Apakah mereka akan peduli atau justru memilih bersikap acuh tak acuh?
6: Yang pertama, saya juga kan pasti curiga juga ya. Saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
4: Karena ada kekhawatiran ya?
6: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu.
7: Sebenarnya kalau halnya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih.
2: Menurut sosiolog sekaligus dosen dari Universitas Pajajaran, Ari Ganjar Herdiansah, pergeseran batas antara ruang privat dan ruang publik kini semakin nyata di tengah masyarakat. Masyarakat urban atau perkotaan cenderung lebih menutup diri serta sengaja menghindari interaksi sosial yang intens dengan lingkungan sekitar. Alasan enggan mencampuri urusan orang lain inilah yang seringkali dijadikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
8: Ya, sikap saling percaya dan juga bertindak untuk kepentingan bersama itu juga sulit untuk terbentuk karena memang masyarakat urban, masyarakat semi urban itu dia sering berpindah, ketemu banyak orang dan cenderung untuk menghindari interaksi yang lebih intens dengan banyak orang ya. Dan itulah celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakannya seperti itu. Apalagi pelaku itu kan berpindah-pindah ya, sehingga setting sosial itu terreset dengan sendirinya. Pelaku itu tidak masuk ke dalam satu setting sosial secara intens gitu. Jadi dengan berpindah lokasi itu pelaku bisa menghindari kecurigaan dari warga.
2: Sementara itu, dari sudut pandang psikologi, perilaku tersangka yang tega menyiksa korban secara sadis diperkirakan tidak muncul secara tiba-tiba. Perilaku ini kemungkinan sudah terbentuk sejak jauh-jauh hari terkait dengan pola asuh yang diterapkan kepada tersangka sejak kecil.
9: Pengabaian gitu ya, jadi tidak ada transfer nilai-nilai sosial, tidak ada transfer nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti ya hidup sendiri aja gitu ya. Jadi dia melakukan apa, tidak ada feedback, misalnya ini gak boleh gitu ya, gak ada feedback bahwa kamu tuh salah, kamu yang harus berubah misalnya. Jadi dia ya terus-terusan mengikuti impulsnya seperti itu. Jadi kemampuan regulasi yang gak dilatih gitu ya.
2: Indri menambahkan, saat ini secara psikologis warga juga semakin tidak ingin mencampuri urusan orang lain untuk menghindari resiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul nantinya. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari aparatur kewilayahan maupun pihak berwenang di masing-masing lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Pelatihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menilai pelatihan ala militer tak diperlukan bagi calon manajer lembaga sipil. Informasi selengkapnya usai jeda.
10: Ibu beli es krim coklat.
11: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
12: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
13: Sorry, lagi flu nih.
14: Minum dong Ultra Flu.
15: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
16: Ultra Flu, flu reda.
17: Reda rasanya.
15: Dengan kemasan baru.
18: Sabtu ini dalam Check It Out.
19: Umur 20 tahun aku ngecek.
18: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
19: 500.
18: Gulanya 500?
19: Iya.
18: Umur 20 tahun, Tania?
19: Iya. Soknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
18: sekali.
19: Gerak.
18: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
19: Iya.
20: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
18: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Jumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang meninggal dunia bertambah. Hingga Sabtu 27 Juni tercatat 5 peserta dilaporkan wafat saat mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penugasan di Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, dalam konferensi pada Sabtu pagi, korban meninggal dunia kelima adalah Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan. Ketut menambahkan seluruh peserta SPPI sebelumnya telah melalui sejumlah pemeriksaan kesehatan. Sementara para peserta yang meninggal dunia telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku dan kelimanya masing-masing mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah.
1: Menjadi bahan evaluasi atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin,

0: Ya, saat ini saya sedang berada di Brigade Infanteri 1 Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan yang ada di belakang saya ini bukan tentara, tapi mereka adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang merupakan calon dari manajer koperasi Desa Merah Putih. Nah, seperti apa sih pelatihan mereka yang sempat juga mendapatkan protes ataupun kontroversi di masyarakat? Kita akan lihat bagaimana pelatihan mereka saat ini. Di Brigade Infanteri 1 Marinir Cilandak ada sebanyak 674 siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang tengah menjalani pelatihan dasar militer. Selama 1 bulan mereka menjalani pelatihan dasar militer dan selanjutnya selama 2 minggu mereka akan menjalani pelatihan manajerial. Selama pendidikan dasar mil, mereka dididik ala tentara. Ini para siswa ini saat ini sedang melakukan pelajaran di lapangan. Dan selain misalnya melakukan pelajaran di lapangan seperti yang dilakukan saat ini, yaitu tentang mempelajari peta, nantinya para siswa ini juga akan melakukan sejumlah pelajaran lainnya di lapangan, seperti misalnya pembelajaran untuk survival, kemudian juga pergerakan perorangan dan lain sebagainya yang diperlukan di lapangan seperti itu. Walaupun ini memang mirip seperti militer, akan tetapi tentu intensitasnya tidak seberat seperti dilakukan pelatihan militer sungguhan.
1: Hari-hari mereka dimulai dengan bangun pagi pukul 4:30 lalu dilanjutkan ibadah, olahraga, dan sarapan. Selanjutnya, menjalani pelatihan hingga pukul 4:30 sore. Para siswa baru bisa beristirahat pada pukul 10 malam.
0: Selain di lapangan, para siswa dari SPP ini juga akan melakukan pelajaran di dalam kelas seperti di belakang saya ini. Dan mereka saat ini sedang mempelajari bagaimana cara membaca peta atau bernavigasi di kawasan hutan. Nah, selama masa pendidikan selama sekitar 1,5 bulan, para siswa dari SPP ini akan diinapkan di barak yang ada di Brigade 1 Marinir ini. Dan sebenarnya barak ini adalah milik dari Batalion 14 Marinir yang aktif, akan tetapi karena mereka saat ini sedang melakukan penugasan di luar daerah, maka kemudian barak-barak ini dipakai dulu oleh siswa dari SPPI untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih tersebut. Dan seperti bisa dilihat, ini kelihatannya cukup nyaman juga ya. Cukup rapi, nyaman, dan mereka juga akan mendapatkan lemari seperti ini yang bisa diisi oleh baju-baju ataupun buat alat ganti mereka.
1: Para siswa ini berasal dari berbagai daerah di Nusantara termasuk Kalimantan dan Sulawesi.
0: Mas Dudi, ini kan kalau kayak saya lihat nih di pelajarannya ini ada pengetahuan dasar pengamanan, tidak ada musuh menyerang, tidak ada perang. Ini kan lebih ke militer ya sebenarnya, Mas.
2: Ya, tapi ini kan dia ada pengetahuan dasar pengamanan, artinya kita sebagai seorang manajer nanti di koperasi itu harus mampu mengamankan data kita, Pak. Jadi termasuk dari di sini, dari kan sebagai kalau militer itu kan mengamankan negara. Sedangkan kita ini di sini diajar bagaimana seorang nanti kita menjadi manajer itu bisa mengamankan data kita maupun aset ya. Negara, ya aset yang diberikan dipercayai pada kita nanti, Pak.
0: Begitu. Prinsip-prinsip soal pengamanan yang di militer ini diterapkan nanti di koperasi.
2: Betul, Pak. Jadi menurut saya ini juga materinya yang saya catat ini yang menarik bagi saya, yang cocok untuk nanti saya. Saat nanti saya berada di lapangan, Pak, begitu.
1: Pelatihan ala militer semacam ini memang menuai kontroversi, apalagi pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tak siap secara mental dan fisik untuk menjalani pelatihan.
0: Banyak masyarakat ini menilai pelatihan dasarnya untuk manajer operasi ini terlalu berlebihan, karena ala-ala militer. Nah, menurut pandangan materi, sebenarnya ada nggak sih kegunaan latihan katakanlah kayak survival, kemudian membaca peta, pengamanan, itu nantinya berguna nggak sih untuk mereka ketika mereka menjadi manajer?
3: Tentunya mereka ini akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang bermacam-macam lah di Indonesia jauh. Ini, yang jauh. Tentunya dia kita bekali untuk ilmu medannya, cara membaca peta, seperti itu diajarkan semuanya. Kemudian untuk survival.
0: Itu artinya untuk mengantisipasi
3: gitu ya. Sebagai bekal dia saja, sebagai bekal dia untuk nanti ketika sudah bisa seperti itu ya, suatu saat mungkin di pelosok yang jauh mereka memerlukan ilmu itu yang mereka bisa gunakan.
0: Jadi satu pertanyaan juga dari masyarakat ini,

0: sudah sadar ya, meninggal dunia gitu ya, karena kesehatan sih ya, bukan karena ini. Tapi bagaimana nih teman-teman dari marinir ini ataupun dari pelatih ini memantau sebanyak lebih dari 600 siswa begitu ya. Bagaimana caranya supaya bisa mendeteksi dini dan kemudian bisa melakukan tindakan begitu
1: ya? Upaya kita untuk meminimalisir korban, jadi yang pertama dari mulai seleksi datang mereka, kita memberikan wawancara awal dulu terkait contohnya mereka punya riwayat penyakit apa, contohnya patah tulang, ada penyakit mungkin dalam, penyakit dalam, kita akan catat semuanya itu sebagai data awal. Kemudian setelah memiliki data awal, kita akan pasang pita putih ke mereka, dan pelatih itu akan tahu yang menggunakan pita putih itu adalah orang-orang yang memang punya riwayat.
0: Butuh perhatian khusus.
1: Ya, berarti punya perhatian khusus. Kemudian dokter, ambulan selalu standby di sini.
0: Mungkin latihannya juga tidak seberat militer kali ya.
1: Tidak.
0: Karena kan mereka kan basically mereka sipil dan tidak mungkin mentalnya juga tidak se.
1: Ya.
0: Tidak mungkin kayak orang mau melamar masuk tentara gitu
1: ya.
0: Kan.
1: Gitu kan. Ya. Jadi untuk kurikulum SPPI ini sendiri untuk kesegaran jasmani itu 0% kalau di sini, di sesuai dengan programnya. Jadi yang dibanyakan adalah untuk mungkin kerjasama, mungkin kepemimpinan, kemudian manajerial yang tadi nanti dari koperasi itu akan datang ke sini, ya itu yang diperbanyak di kita.
2: Hingga kini pro dan kontra masih mencuat terkait pelatihan militer bagi calon manajer koperasi Merah Putih. Kementerian Pertahanan juga menyatakan akan mengevaluasi sistem pelatihan, namun bagi 674 calon manajer koperasi ini, setidaknya kini mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyampaikan duka cita atas meninggalnya peserta SPPI dari program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Dudung menegaskan hingga saat ini belum ada unsur kelalaian yang ditemukan dalam pelatihan tersebut. Meski demikian, pemerintah terus melakukan evaluasi dan investigasi lebih lanjut atas peristiwa ini.
4: Ya memang sedang dievaluasi. Dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya. Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Tapi ini sedang dievaluasi dan ada investigasi. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Tentunya pada kesempatan ini juga saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga arwah almarhum, almarhumah diterima di sisi yang maha kuasa. Dan mudah-mudahan ke depannya apapun pelatihan ini harus sesuai dengan prosedur. Faktor keselamatan yang harus diutamakan sehingga tidak menimbulkan korban. Saya rasa itu saja. Itu salah satu yang menjadi konsentrasi, tidak serta-merta untuk manajer saja. Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan kabinet Merah Putih, diretret dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa, dan sebagainya.
3: Salah satu peserta kejuaraan nasional pencak silat Piala Presiden 2026 adalah siswa SD dari Timika, Papua bernama Gauri. Di ajang ini Gauri bertekad membawa emas untuk Papua. Informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.
5: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Kejuaraan Pencaksilat Piala Presiden 2026 resmi dibuka dan digelar di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Ajang yang digelar CNN Indonesia bersama PB IPSI diikuti sekitar 2.000 atlet dari berbagai daerah di Indonesia.
6: In association with...
7: Ribuan pesilat dari berbagai provinsi turun bertanding dalam kejuaraan pencaksilat Piala Presiden 2026 yang berlangsung selama 4 hari, mulai 25 hingga 28 Juni di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Pembukaan kejuaraan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pengurus-pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PB IPSI, serta jajaran manajemen CNN Indonesia. Dalam sambutannya, pimpinan redaksi CNN Indonesia menyatakan pencaksilat bukan hanya cabang olahraga, melainkan bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa yang perlu terus dilestarikan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan. Dia bahkan mengatakan ada potensi ekonomi budaya dari pencaksilat.
8: Dan bahkan kalau kita melihat sejarah, ini memang menjadi bagian dari sejarah bagaimana penjajah kan dengan pencaksilat gitu kan. Dimiliki oleh seluruh bangsa di Indonesia ini, dan tidak hanya di Jawa tapi di Sumatera, di mana-mana silat itu ada dan eksis gitu loh. Sehingga saya harap bahwa ini pencaksilat ini betul-betul bisa menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan, tetapi tadi Pak Gun bilang juga, Mas Menpora, bahwa kita bisa menjadikan ini sebagai paket budaya. Pakai budaya yang bisa menghasilkan nilai ekonomi juga gitu. Dan itu mungkin mesti digelorakan di seluruh kalangan pemuda kita.
7: Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gunawan Suswantoro mengatakan, pemerintah saat ini berupaya membawa olahraga seni pencaksilat masuk dalam ajang olahraga bergengsi Olimpiade pada tahun 2032.
9: Saya pikir harus siap. Karena kita mulai 2026 ini, kita mau sosialisasikan pada seluruh dunia, minimal kepada 5 negara dan 5 benua dan 120 negara. Ini penting supaya nanti menjadi persyaratan untuk menjadi cabur yang dipertandingkan di Olimpiade 2032. Kita memasukkan pencaksilat itu menjadi desain besar olahraga nasional. Cabur pencaksilat itu ada di dalam depon itu. Rencana kita akan bangun akademi olahraga dan pusat pelatihan timnas, termasuk disitulah menjadi pusat pelatihan pencaksilat di tingkat dunia.
7: Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan pencaksilat Piala Presiden 2026 juga diharapkan menjadi wadah pembinaan bagi atlet-atlet muda untuk meraih prestasi di tingkat nasional dan siap berlaga di kancah internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: in association with.
1: Dan untuk mengetahui jalannya kejuaraan pencaksilat tingkat nasional 2026 sudah ada produser lapangan Nindya Yuwono di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Halo, selamat sore Nindya. Seperti apa suasana keseruan kejuaraan pencaksilat Piala Presiden di sana hari ini, Nindya?
2: Selamat sore Victor, untuk hari ini adalah hari ketiga di mana untuk kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Nah kalau bisa digambarkan Victor sangat cukup masih meriah begitu ya dari supporter, kemudian yang lainnya. Ini masih ada, kalau bisa dilihat di belakang saya ini sepertinya sudah selesai begitu ya Victor dari pertandingan dari kategori fighting atau tanding. Kalau tadi saya melihat juga ada sejumlah atlet yang berhasil memenangkan. Kebetulan untuk hari ini ternyata adalah untuk final begitu ya Victor. Nah saat ini saya sudah bersama dengan salah satu atlet yang berhasil memenangkan medalinya begitu ya Victor. Ini ada Balkis dan juga pelatihnya, kebetulan ayahnya sendiri yaitu Pak
3: Hamdi.
2: Pak Hamdi, selamat sore Bapak dan Balkis ya Balkis. Nah kita ke Balkis dulu, Victor yang tadi sudah memenangkan. Boleh dilihatin medalinya? Wah, keren banget. Kalau bisa digambarkan tadi gimana pertandingannya Balkis?
4: Menurut aku pertandingan hari ini seru, sengit karena final ya kan. Terus bisa dibilang lawannya juga lumayan susah-susah nih. Karena emang setelah disaring dari yang pertandingan sebelum-sebelumnya, hari ini pokoknya pertandingannya mantep banget.
2: Mantep banget. Kalau boleh dijelaskan kepada pemirsa CNN Indonesia, persiapannya untuk menuju final ini seperti apa sih Balkis?
4: Aku persiapan buat final, sehari latihan aku 3 kali. Pokoknya dimantepin banget. Karena tahu lawannya lebih jago dari sebelum-sebelumnya.
2: Wah, kalau kayak gitu beda nggak sama latihan-latihan sebelumnya kalau sebelum pertandingan kayak gini?
4: Iya, beda. Lebih diseriusin pokoknya. Pokoknya lebih giat lagi deh gitu.
2: Oke, kalau boleh tahu Balkis dari kapan sih suka atau menggeluti pencak silat? Terutama untuk yang fighting atau tanding kayak gini.
4: Aku dari umur 3 tahun latihan.
2: Wah, dari umur 3 tahun, dari kecil banget ya berarti. Sering ikut pertandingan berarti?
4: Aku dari umur 5 tahun udah ikut pertandingan sampai sekarang kelas 1 SMP.
2: Wah, sekarang kelas 1 SMP berarti nanti sampai gede nanti bakal terus ikuti ya?
4: Pasti, pasti.
2: Oke, kalau gitu kita ke ayahnya yaitu Pak Hamdi. Gimana Pak untuk pertandingan tadi Pak untuk putrinya Balkis?
3: Kalau untuk pertandingan hari ini kita persiapan yang baik. Sudah pasti kita melihat lawannya pun akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi persiapan dari latihan, istirahat, kita kontrol dengan baik. Nah, kemudian hasilnya tadi baik. Dan satu lagi, kejelihan dari seorang coach atau seorang pelatih di lapangan itu sangat dibutuhkan. Karena kita melihat situasi kondisi anak ketika cedera, seperti tadi kan Balkis sempat lututnya kan agak goyang. Nah, maka teknik yang kita lakukan adalah jangan serangan, tapi teknik-teknik bantingan yang kita lakukan dan itu sukses terakhir. Ketika sukses lawannya cedera. Berarti kan selesai, begitu. Dan keputusannya Balkis pemenangnya.
2: Selamat ya Balkis dan juga Pak Hamdi. Kalau boleh tahu Pak ini, kalau saya lihat anaknya ikut, jadi sebelumnya Bapak atlet ya kalau ini.
3: Nah, mantan atlet Provinsi DKI Jakarta dan atlet nasional. Tahun 2006, Alhamdulillah saya membawa bendera merah putih di kejuaraan dunia di Malaysia. Alhamdulillah kami medali emas semuanya.
2: Wah, ini rencananya anak-anaknya apakah akan menjadi atlet juga atau kayak gimana Pak? Kalau saya lihat Balkis memang ada bakat gitu ya. Kalau anak-anak Bapak yang lain, kalau saya lihat Bapak membawa anak-anak yang lain, ini kira-kira seperti apa Bapak? Ya,
3: ada, kita sistemnya regenerasi. Maka dari itu yang kecil-kecil kita bawa dulu untuk menonton, melihat, oh seperti ini pertandingannya. Dengan begitu akan tumbuh rasa suka, rasa cinta dari mereka dari sejak usia dini, sehingga ketika mereka siap nanti di waktu latihan, itulah yang kita fokuskan kepada mereka, sehingga budaya bangsa ini

0: tetap terjaga kepada generasi-generasi berikutnya.
1: Oke, kalau boleh jelaskan sedikit Pak, apa perbedaan ketika melatih anak usia dini, kira-kira usia 3-5 tahun, kemudian Balqis yang sudah memasuki pra-remaja begitu, apa perbedaannya Bapak?
0: Perbedaannya untuk anak-anak yang masih di bawah, kita melatih mereka dengan permainan-permainan, sehingga mereka merasa asyik, mereka merasa terbawa dalam permainan tersebut. Nah, kalau untuk usia-usia seperti Balqis, ini kita sudah penerapan dengan benar-benar teknik sesungguhnya yang akan ia terapkan di dalam arena. Nah, teknik apa? Teknik serangan, tendangan, teknik pukulan, teknik tangkapan, membanting, serta teknik sapuan. Itu teknik-teknik itulah yang kita mentapkan untuk atlet-atlet kita di dalam kejuaraan yang akan kita ikut nantinya.
1: Oke, kalau gitu selamat untuk Balqis dan juga ayahnya sudah memenangkan pertandingan. Begitulah Victor kurang
0: satu
1: lebih.
0: Lagi untuk CNN.
1: Boleh.
0: CNN ini kita cukup apresiasi kepada CNN karena salah satu media berita global yang bisa membawa atau merekrut pencak silat ini untuk menjadi satu pengenalan kepada generasi dan global bahwa inilah pencak silat, inilah budaya bangsa Indonesia yang wajib kita lestarikan sampai kita hujung hayatnya. Begitu.
1: Terima kasih Pak Hamdi kalau gitu.
0: Dan satu lagi, dan mudah-mudahan
1: cukup Pak Hamdi, terima kasih banyak. Begitulah Victor kurang lebih gambaran dari pertandingan hari ini yang kurang lebih tadi ada kurang lebih 330 pertandingan yang terdiri dari 203 pertandingan fighting atau tanding, kemudian ada 127 pertandingan seni atau jurus. Kembali ke Anda Victor.
2: Baik, ada ratusan pertandingan, kita ingin tahu siapa saja yang menjadi juara. Terima kasih banyak Nindya atas laporan Anda dari sana. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026 yang digelar di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah memasuki hari kedua. Tercatat ada 380 pertandingan yang terbagi 293 kategori tanding dan 87 kategori seni.
3: Sebanyak 2.000 peserta dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dan berasal dari 12 provinsi di Indonesia akan bertanding di Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026. Peserta paling jauh adalah Gauri, siswi kelas 2 sekolah dasar berasal dari Timika, Papua. Bersama sang ibu yang sekaligus pelatihnya mengungkapkan targetnya dalam kejuaraan ini adalah membawa medali emas untuk Papua. Menurut Elizabeth, melatih putrinya sendiri menjadi atlet pencak silat tentu saja penuh tantangan. Dan meski berada jauh di wilayah timur Indonesia, tidak menyurutkan tekadnya mengantarkan putrinya bertanding di Pulau Jawa.
4: Ada plusnya, ada minusnya. Ya, kadang kalau anak sendiri kan suka nggak dengar-dengaran ya. Iya. Kadang orang tua dongkol, tapi ya sebagai orang tua kita harus tetap sabar gitu. Sabar.
3: Sebagai satu-satunya atlet asal Timika, Papua, Gauri tetap yakin bisa meraih emas. Persiapan yang matang membuatnya percaya diri dalam menghadapi lawan nantinya di kategori tanding. Gauri juga memiliki pesan bagi kawan-kawannya di Papua.
5: Persiapannya Gauri itu berdoa, berlatih, terus dengan
6: Berikan yang terbaik.
5: Teman-teman Timika,
6: tetap semangat.
5: Kejar cita-cita.
6: Biar jadi
5: atlet pencak silat.
3: Bagi Gauri, jarak yang jauh justru jadi tantangan agar terus memberikan hasil terbaik. Dengan pencak silat, dirinya belajar disiplin dan sportivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa. Informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Minum dong Ultraflu.
1: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
2: Ultraflu, flu reda.
0: Reda rasanya.
1: Dengan kemasan baru.

0: Sabtu ini dalam Shh, Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku pernah ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
2: sekali.
1: Gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
5: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa. Warga berbondong-bondong mencari tempat yang lebih sejuk. Pemerintah menerapkan berbagai pembatasan sementara dampaknya mulai mengancam sektor peternakan. Perserikatan bangsa-bangsa pun mengingatkan cuaca ekstrim ini menjadi gambaran nyata perubahan iklim global.
6: Di Amsterdam, Belanda, warga dan wisatawan memadati kanal tepian air serta taman-taman kota untuk mencari kesejukan. Warga berusaha mendinginkan tubuh dengan bermain air sekaligus berjemur di tepi kanal. Suhu di sejumlah wilayah Belanda sudah mencapai 34 hingga 39 derajat Celcius. Sejumlah peringatan diluncurkan oleh Badan Meteorologi Belanda yang mengimbau masyarakat agar membatasi aktivitas di luar ruangan, banyak minum, dan menghindari paparan matahari pada siang hari. Di Prancis, pemerintah juga mengambil langkah darurat dengan melarang konsumsi minuman beralkohol di ruang publik mulai siang hari dan membatasi penjualan alkohol di toko setelah pukul 6 sore. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan dan meringankan beban rumah sakit selama gelombang panas berlangsung. Sementara itu, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menyatakan gelombang panas yang melanda Eropa Barat kini bergerak ke Eropa Tengah dan kawasan Balkan. Suhu di berbagai negara tercatat 3 hingga 10 derajat Celcius lebih tinggi dari rata-rata bulan Juni. Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman, Belanda, dan Swiss sama-sama memecahkan rekor suhu bulan Juni dengan sejumlah negara menetapkan status siaga merah.
5: Beralih ke Venezuela, aksi penjarahan terjadi di negara bagian La Guaira pada Jumat usai dua gempa bumi mengguncang wilayah tersebut. Sejumlah toko, gudang hingga supermarket di kawasan Catia La Mar jadi sasaran penjarahan warga. Warga memasuki bangunan yang rusak dan membawa keluar makanan, air minum, serta pakaian. Sejumlah relawan menyebut aparat kepolisian lebih banyak membiarkan warga mengambil kebutuhan dasar dan baru bertindak saat barang-barang non-esensial atau suku cadang kendaraan ikut dijarah. Sementara itu, Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan pengerahan pasukan militer ke La Guaira untuk mendukung proses penyelamatan. Pemerintah Venezuela juga menyatakan telah menyalurkan sekitar 2.600 ton bantuan pangan bagi warga terdampak gempa.
7: Tim penyelamat menemukan seorang

0: Seorang anak perempuan yang masih hidup di bawah timbunan reruntuhan bangunan di Laguardia. Penemuan itu menjadi secercah harapan di tengah upaya pencarian korban yang masih terus berlangsung. Sementara seekor anjing akhirnya berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan.
1: Setelah berjam-jam terperangkap di bawah puing bangunan yang roboh, seorang gadis akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Petugas dengan hati-hati memindahkan balok beton dan rangka besi setelah mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
2: Todo fue demasiado rápido, me volaron los tres apartamentos, toda la calle, toda la manzana, pues todo estaba hecho escombro.
1: Kisah mengharukan lain hadir dari Caracas. Petugas berhasil mendeteksi kehidupan di bawah puing-puing bangunan. Bukan manusia, melainkan seekor anjing yang terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas akhirnya bisa membuka celah di antara reruntuhan dan memberikan air minum untuk menjaga kondisinya. Setelah beberapa saat, anjing pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Momen kebahagiaan yang berubah menjadi kepanikan sempat terekam kamera telepon genggam saat satu keluarga bersiap merayakan ulang tahun anak mereka yang keempat. Baru saja kue ulang tahun akan diberikan, gempa terjadi. Anak-anak menangis dan suasana bahagia seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat, anak-anak dan orang tuanya berhasil selamat dari gempa.
0: Gelombang solidaritas internasional mengalir ke Venezuela setelah dua gempa mengguncang negara itu pada Rabu. Hingga Jumat, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang.
3: Negara-negara benua Amerika, Asia hingga Eropa bergerak cepat mengirimkan ratusan personel penyelamat dan bantuan medis darurat ke Venezuela. Langkah masif ini dilakukan sehari setelah dua gempa bumi mengguncang Venezuela. Tim SAR dari California dan Virginia tiba di Venezuela pada Jumat untuk membantu penanganan dampak gempa. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, tim tersebut diterbangkan menggunakan pesawat militer dan akan mendukung otoritas tempat dalam operasi penyelamatan. Rekaman yang dirilis pemerintah Amerika Serikat memperlihatkan tim SAR turun dari pesawat angkut militer serta proses pemuatan perlengkapan penyelamat ke pesawat C-17 Globemaster di pangkalan Angkatan Udara March, California. Berhasil mengirimkan pesawat angkut militer ke Venezuela pada Jumat, pesawat yang lepas landas dari Bandara Internasional Guarulhos, Sao Paulo, membawa sekitar 12 ton bantuan kemanusiaan. Selain itu turut diberangkatkan 36 petugas pemadam kebakaran, 6 anjing pelacak, 4 personel pertahanan sipil, serta 4 spesialis telekomunikasi dari Badan Telekomunikasi Nasional Brasil. Rombongan bantuan dijadwalkan mendarat di pangkalan udara El Libertador, Maracay, Venezuela, sebelum bergabung dengan operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah terdampak. Inggris mengirimkan tim pencarian dan penyelamatan ke Venezuela pada Jumat. Tim berangkat menggunakan pesawat militer dari pangkalan udara Brize Norton. Tim SAR Inggris terdiri atas 68 personel, termasuk 6 anjing pelacak yang dilatih untuk menemukan korban yang masih hidup di bawah reruntuhan. Koordinator tim SAR Inggris, Russ Gowden, mengatakan anjing pelacak mampu mendeteksi keberadaan korban lebih cepat dibandingkan peralatan pencarian lainnya.
4: So the dogs are the best tool in our box. They indicate people under the rubble far quicker than we can with seismic or cameras.
3: Spanyol mengirimkan tim penyelamat militer ke Venezuela pada Jumat. Tim tersebut terdiri dari 59 personel dan 8 anjing pelacak yang diterbangkan menggunakan pesawat Airbus A330 dari pangkalan udara Torrejón de Ardoz. Setibanya di Venezuela, tim langsung bergabung dengan operasi pencarian terhadap ratusan warga yang diperkirakan masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan.
0: Ke informasi lain, sidang parlemen laporan tahunan pemerintah Georgia berubah jadi arena adu jotos pada Jumat. Kejadian bermula saat Perdana Menteri Georgia menyampaikan laporan tahunan di parlemen. Kericuhan terjadi saat sesi tanya-jawab laporan tahunan pemerintah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Irakli Kobakzid berlangsung. Suasana di dalam ruang sidang mendadak mencekam tatkala sesi debat dari partai oposisi berlangsung hingga memicu bentrokan fisik. Ketegangan berujung pada aksi saling pukul antara anggota dewan Meski beberapa anggota lain berupaya melerai perkelahian, namun situasi terlanjur tidak terkendali. Sidang akhirnya ditunda akibat insiden itu. Momen menegangkan terjadi di Beijing, China ketika sebuah pesawat menabrak gedung pencakar langit pada Jumat. Sementara sebuah mobil menabrak kerumunan penggemar sepak bola di tengah perayaan Piala Dunia di Cabo San, Meksiko pada Rabu. Lebih dari belasan orang terluka.
1: Puing-puing berjatuhan dari menara pencakar langit Beijing setelah ditabrak oleh sebuah pesawat kecil pada Jumat waktu setempat. Insiden tabrakan merusak bagian jendela bangunan, sementara bagian ekor pesawat pecah di permukaan tanah. Menara tersebut dikenal sebagai China Zone, yang merupakan gedung pencakar langit setinggi 108 lantai di kawasan pusat bisnis Beijing. Gedung ini adalah markas utama bagi konglomerat milik negara Citigroup. Beijing meningkatkan pengamanan di mana polisi bersiaga di sekitar menara tersebut dan menutup jalanan. Polisi melarang orang mengambil foto dan mengarahkan mereka untuk menjauh dari gedung. Sementara pihak berwenang belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Kemeriahan pesta sepak bola berubah menjadi insiden kekerasan pada Sabtu malam waktu setempat. Sebuah mobil menerobos kerumunan penggemar sepak bola di kawasan wisata populer Cabo San saat perayaan kemenangan Meksiko dalam pertandingan Piala Dunia. Mobil tersebut melaju kencang ke arah kerumunan hingga melontarkan sejumlah orang ke udara sebelum menabrak tiang penghalang. Dilaporkan sebanyak 17 orang harus menjalani perawatan medis termasuk pengemudi yang ditangkap.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Diana Valencia. Saya Victor Pangaribuan pamit, tetaplah bersama kami.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
4: Ibu beli es krim coklat.
5: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
6: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

Meriahnya panggung perayaan acara puncak hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 di Bundaran Hotel Indonesia mulai terasa pada Sabtu siang. Warga mulai berdatangan menanti para artis yang siap menghibur hingga pukul 11 malam nanti. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyebut saat ini ada 55.000 dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Menurutnya dampak PHK rentan terjadi diantaranya

0: akibat masalah distribusi pasokan gas industri serta kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Hal tersebut disampaikannya di gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat siang dan Andi Gani menjelaskan rapat bersama DPR dan pemerintah itu mencari solusi antisipasi terjadinya PHK. Selain 55.000 pekerja dalam situasi berisiko PHK, ia membeberkan sudah ada satu perusahaan yang tutup yakni PT Granito, sebuah pabrik keramik terbesar di Bekasi Jawa Barat yang telah melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya. Pihaknya mengapresiasi pemerintah dan juga parlemen yang dinilai menyiapkan langkah cepat termasuk penyelesaian persoalan gas industri dan RKAB guna menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus melindungi lapangan kerja.
1: Rapat tadi berjalan sangat efektif karena memang konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar. PHK di 150.000 pekerja, tetapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman PS banyak bertanya siapa ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesnek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian.
0: Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan istitoah atau syarat haji khususnya soal kesehatan jemaah akan terus diperketat untuk musim haji 2027 sebagai upaya menekan angka kematian jemaah saat menunaikan ibadah di Tanah Suci.
2: Wakil Menteri Haji Dahanil Anzar Simanjuntak menyoroti angka kematian jemaah pada haji tahun ini, yakni lebih dari 350 orang. Meskipun angka kematian ini lebih rendah dibandingkan musim haji 2025 sebesar 467 orang, Dahanil menekankan risiko kondisi kesehatan dan riwayat penyakit bawaan jemaah perlu ditelusuri lebih jelas sebelum ditetapkan sehat untuk melaksanakan haji.
3: Tahun depan ini juga jadi evaluasi kami, kami harus lebih ketat terkait dengan istitoah kesehatan. Jadi mau tidak mau kami harus lebih tegas terkait dengan jamaah-jamaah yang memiliki komorbid, kemudian misalnya potensi demensia, kemudian penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya untuk tidak bisa berangkat. Makanya kami akan ke depan lebih tegas terkait pemeriksaan, tapi juga kami memperkenalkan program yang kami sebut sebagai manasik kesehatan.
2: Sementara itu, Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau HIMPUH menyambut baik usulan Kementerian Haji dan Umroh untuk memperketat istitoah jemaah haji tahun 2027. Wakil Ketua HIMPUH Bidang Umroh, Fatma Kartika Sari menambahkan, istitoah kesehatan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi jemaah haji, sehingga jemaah haji harus menyiapkan kesehatannya dengan baik khususnya fisik para jemaah. Seperti diketahui, haji merupakan ibadah fisik, lebih banyak jalan kaki selama ibadah.
4: Lagi-lagi harapan kami selaku asosiasi ya, selaku penyelenggara juga, para jamaah juga menyadari apabila nanti mau keberangkatan betul-betul mempersiapkan kesehatannya agar jumlah baik itu yang sakit ataupun meninggal dunia itu berkurang gitu ya. Mudah-mudahan saja, dan kami berharap istitoah itu betul-betul diperhatikan sekali oleh para jamaah, baik jamaah maupun petugas juga.
2: Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dengan istitoah yang ketat, Fatma berharap pemerintah mempertimbangkan waktu keberangkatan jemaah yang tidak lolos kesehatannya agar tidak terlalu lama masa tunggu keberangkatannya. Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: International Islamic Expo 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center diikuti oleh ratusan biro perjalanan umroh dan juga haji. Salah satunya adalah Nusuk Travel yang mengkampanyekan inisiatif musim dan pilihan akomodasi strategis bagi jemaah jelang musim ziarah mendatang.
5: Dalam rangkaian acara International Islamic Expo 2026, Nusuk Travel akan berfokus pada beberapa sorotan utama, yaitu promosi perjalanan.

0: layanan terintegrasi dan flash sale eksklusif untuk masa inap di Mövenpick Hotel dan akomodasi prahaji. Direktur Nusuk Travel Muhammad Fatih Darwis mengatakan Nusuk Travel memiliki misi untuk menyederhanakan perjalanan bagi jemaah. Selain itu, Nusuk Travel juga mengintegrasikan layanan visa dan kemitraan dengan hotel-hotel mewah di Arab Saudi sehingga proses haji dan umroh menjadi lebih lancar sekaligus bermakna.
1: So for the Islamic Expo, we are the second year to participate. We are a sponsor and we are coming here to present the product of Hajj and Umrah. This is where we are trying to attract the people, especially this summer. We are focusing on extended promotions. We are going to sell packages for Mecca and Medina. Especially we have a numerous number of rooms that will be flexible for everybody to come.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh Bidang Umroh, Fatma Kartikasari mengatakan, penyelenggara ibadah haji dan umroh seperti Nusuk Travel lebih memudahkan dan tidak memberatkan jemaah, khususnya untuk pemilihan hotel dan pengurusan visa.
2: Nama Nusuk Travel sebenarnya baru, tapi orang-orangnya cukup lama dan sudah cukup expert ya di bidang perhotelan, dan insya Allah amanah dan terpercaya. Kelebihannya adalah yaitu hotelnya itu kita sudah memiliki kontrak yang jelas.
0: Nusuk Travel adalah agen perjalanan terkemuka yang berspesialisasi dalam layanan haji dan umroh dengan fokus pada keandalan, kenyamanan, dan keahlian industri travel muslim di Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan travel umroh untuk tidak merugikan konsumen atau jemaah. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan International Islamic Expo 2026 di Jakarta. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf berharap tahun-tahun ke depan tidak ada lagi travel umroh yang merugikan jemaah. Beberapa tahun lalu ada kasus First Travel yang merugikan ribuan jemaah dan baru-baru ini ada Hanania Travel yang melakukan hal serupa. Menurut Gus Irfan, Kementerian Haji dan juga Umroh yang baru dibentuk satu tahun lalu menginginkan kerjasama yang baik antara Kemenhaj dan para pengusaha travel haji dan umroh untuk peningkatan pariwisata muslim di Indonesia.
4: Saya berharap semua stakeholder yang terkait umroh, terkait haji, terkait pariwisata bisa bekerja sama. Tentu, saya lagi pastikan, tentu dengan tidak merugikan kepada konsumen kita, tidak merugikan kepada masyarakat kita. Hari ini sedang ramai sebuah travel agent yang merugikan puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan calon jamaah umroh yang mungkin kisaran nilainya lebih dari puluhan miliar. Dan kita tidak ingin ini berlaku berulang-ulang terus. Beberapa tahun lalu ada yang namanya First Travel, tahun ini ada lagi apa itu Hanania atau apa. Saya tidak ingin lagi tahun depan, tahun berikutnya ada lagi hal-hal seperti ini yang dengan nama yang berbeda.
3: Beralih informasi lainnya, keluarga alumni Sosial Ekonomi Pertanian dan Agrobisnis Indonesia atau KASAI melantik pengurus baru periode 2026 hingga 2030 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Dan dalam acara yang digelar di TMI ini, ada juga diskusi nasional untuk merumuskan arah restorasi pertanian Indonesia. Dalam kajiannya, KASAI menilai sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan struktural, di antaranya dominasi petani berusia di atas 45 tahun, berkurangnya lahan pertanian akibat alihfungsi lahan, dampak perubahan iklim hingga belum ratanya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Untuk menjawab tantangan tersebut, KASAI mendorong 5 arah kebijakan, yaitu penguatan budidaya berbasis iptek, mengubah paradigma petani menjadi wirausaha atau agripreneur, membangun kolaborasi antara petani, pemerintah, akademisi, industri, dan media, kemudian mendorong hilirisasi produk pertanian bernilai tambah, serta menerapkan pertanian cerdas, iklim yang ramah lingkungan, serta berkelanjutan.
5: Kasai mengembangkan sekarang yang kita dorongkan dengan teman-teman terobosan yang disebut dengan agripreneurship. Jadi petani itu bukan hanya bertani, tetapi menjadi petani yang punya value dan orientasi kepada bisnis. Namanya agripreneurship.
3: Hari pertama pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang diwarnai kendala teknis. Sementara itu di lokasi lainnya di Ponorogo Jawa Timur ramai beredar isu mengenai uang pelicin dalam penerimaan siswa baru di SMA dan sederajat.
6: Hari pertama pendaftaran sistem penerimaan murid baru tingkat sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang diwarnai kendala teknis. Sejak Jumat pagi, orang tua murid mengaku tidak dapat mengakses laman pendaftaran. Mereka mengaku khawatir anak mereka gagal mengikuti proses pendaftaran di sekolah menengah pertama negeri yang menjadi pilihan.
7: Ya, semenjak tadi dibuka, tapi kok nggak bisa-bisa ya sistemnya. Saya kan khawatir ya, di grup saya lihat juga banyak yang kayak gini ngalamin, susah lama dibukanya. Jadi semuanya pada khawatir nih. Ya saya pengennya sih cepet dong prosesnya, sistemnya gitu kan, jadi tenang juga nih.
6: Bahkan sejumlah orang tua memilih datang langsung ke sekolah untuk meminta bantuan proses pendaftaran. Namun hasilnya sama, pihak sekolah pun belum dapat mengakses sistem karena gangguan masih terjadi.
8: Nah dari jam 8 tadi sampai sekarang itu pun nggak bisa gitu loh, error terus. Saya kan bingung ya gimana cara daftarnya gitu. Nah itu tuh banyak orang tua yang ngalamin tuh sama kayak saya. Kita udah ke sekolah, tapi sekolah juga nggak bisa bantu banyak gitu. Karena mereka juga bingung, karena ini kan harus pakai aplikasi.
6: Pihak sekolah menyebut kendala teknis saat proses pendaftaran berada di luar kewenangan mereka.
9: Beberapa orang tua mengaku sudah mencoba di rumah, tapi servernya tidak bisa dibuka. Alhasil banyak yang lari ke sini, ya sudah dibantu oleh operator, tapi ternyata memang belum bisa dibuka.
6: Para orang tua dan pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem SPMB. Beredar rumor adanya uang pelicin dalam penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK sederajat di Ponorogo, Jawa Timur. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama Komisi E-DPRD Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak ke SMA Negeri 1 Ponorogo pada Jumat siang. Usai melakukan pemantauan dan dialog dengan pihak sekolah, anggota Komisi E-DPRD Jawa Timur Suli Dai memastikan rumor yang beredar tidak benar.
10: Masih terkait isu-isu yang muncul itu. Saya juga minta penjelasan. Ini sudah menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Itu jawaban beliaunya.
6: Sementara untuk melakukan pengawasan dan monitoring di SMA dan SMK sederajat di wilayah Ponorogo, Cabang Dinas Pendidikan wilayah Ponorogo telah membentuk tim khusus.
11: Kalau di Capdin wilayah Ponorogo ini sengaja kita buat untuk kepanitiaan kecil, jadi melibatkan pengawas KASI untuk memonitoring kegiatan SPMB di wilayah, sehingga mulai dari proses pengambilan PIN sampai di pendaftaran tahap ketiga.
6: Maskun menambahkan, pemantauan akan terus dilakukan selama proses penerimaan siswa baru berlangsung agar seluruh calon peserta didik mendapatkan hak sama dan proses berjalan secara transparan serta akuntabel. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah artis terkenal akan memeriahkan hari ulang tahun Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
12: Sorry, lagi flu nih.
13: Minum dong Ultra Flu.
14: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.

0: kenapa lu, Florida?
1: Negara Sanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Memasuki masa libur sekolah, aktivitas penumpang di stasiun Surabaya Gubeng mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan layanan, PT KAI Service menghadirkan fasilitas nonton bareng Piala Dunia di Loko Cafe yang berada di area stasiun.
1: Masa libur sekolah mendorong peningkatan aktivitas di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Data PT KAI Daop 8 Surabaya menunjukkan rata-rata jumlah penumpang berangkat dan tiba mencapai lebih dari 38.000 orang setiap hari. Angka ini meningkat 8% jika dibandingkan hari biasa. Untuk menambah kenyamanan penumpang, PT KAI Services menyediakan layanan siaran langsung pertandingan Piala Dunia di Loko Cafe. Pengelola juga menghadirkan dekorasi bertema sepak bola sekaligus menyesuaikan seragam petugas dengan atribut tim nasional.
2: Kami juga menyediakan menu paket khusus untuk yang mau nonton. Untuk transaksi, alhamdulillah kita ada peningkatan dari 17-20%, terutama di transaksi di pagi hari yang mau menonton Piala Dunia.
1: Strategi ini dinilai berhasil meningkatkan transaksi di Loko Cafe sebesar 20%. Fasilitas ini menjadi alternatif hiburan bagi penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan. PT KAI Daop 8 Surabaya memastikan kesiapan operasional dan fasilitas pendukung tetap optimal untuk menjamin kenyamanan pelanggan selama masa liburan.
3: Peningkatan jumlah penumpang ini juga didorong oleh adanya diskon sebesar 30% yang diterapkan oleh pemerintah untuk kereta api kelas ekonomi komersial mulai keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026. PT KAI Daop 8 Surabaya juga mencatat bahwa memang momen libur sekolah ini menjadi periode yang cukup sibuk yang dengan banyaknya aktivitas masyarakat yang bepergian menggunakan moda transportasi kereta api.
1: PT KAI berupaya memastikan perjalanan penumpang tetap aman dan tepat waktu. Kombinasi ketepatan jadwal dan fasilitas hiburan diharapkan dapat menjadikan kereta sebagai pilihan utama transportasi masyarakat selama libur sekolah. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta, suasana di Bundaran Hotel Indonesia sudah sangat ramai. Warga dari berbagai sudut kota Jakarta berbondong-bondong datang untuk memeriahkan perayaan Ulang Tahun Jakarta. Sejumlah artis terkenal akan memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta. Selain itu, nanti juga akan digelar atraksi video mapping, lighting show, dan berbagai instalasi seni ramah lingkungan. Dan untuk perayaan ini, arus lalu lintas dari kawasan Sarinah, Jalan MH Tamrin hingga Duku Atas akan ditutup sementara hingga pukul 11 malam. Kota Jakarta tengah menggelar puncak peringatan HUT ke-499 sore ini. Sejumlah ruas jalan juga sudah mulai tutup dan kita akan pantau langsung situasi di sekitar Bundaran HI bersama koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat sore Iwan, bagaimana situasi di sana dan mungkin Anda bisa informasikan soal rekayasa lalu lintas yang dilakukan di HUT Jakarta ke-499 sore hari ini.
4: Ya, terima kasih Diana, dan seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, ini adalah Bundaran Hotel Indonesia sore ini dan terlihat sangat ramai sekali.

0: Jakarta atau 499 tahun Kota Jakarta pada saat ini. Tapi kami sarankan untuk menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, karena memang ada keramaian di Bundaran Hotel Indonesia, jadi menggunakan transportasi umum seperti misalnya MRT ataupun kereta. Jadi jika misalnya menggunakan MRT, bisa turun langsung di Bundaran Hotel Indonesia dan kemudian langsung dekat saja begitu ya, jalan ke area Bundaran.
1: Kemudian berjalan kaki sedikit saja begitu sekaligus olahraga untuk menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Tapi kalau untuk di Transjakarta, seperti yang bisa dilihat, memang tidak mungkin tampaknya di Transjakarta untuk bisa melewati kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini. Karena memang untuk agar suasana ataupun agar acara ini berjalan lancar, ini memang dilakukan pengalian arus seperti itu, mulai dari kawasan Jakarta sampai dengan kawasan di Selatan sampai dengan pukul 11 malam. Jadi memang warga yang punya irisan ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia mungkin bisa mencari jalur alternatif. Dan selain itu, nantinya kemeriahan acara ulang tahun ini juga nantinya akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur Bahmun Amin dan rencananya mereka dijadwalkan akan tiba pada pukul 7 malam nanti, dan kemudian mereka nanti akan melakukan pidato dan lain sebagainya. Dan selain itu juga, Yana, sebagai informasi juga, ini nantinya juga untuk kreator dalam rangkaian hari ulang tahun perayaan Jakarta yang tepat 1.9 ini, nantinya juga akan berlanjut sampai dengan esok hari, yaitu pada hari bebas kendaraan bermotor. Nantinya di sini, di Bundaran Hotel Indonesia ini akan dilakukan berbagai atraksi seperti misalnya ada Marsigen, kemudian tarian asal Nusantara, kemudian juga ada pelajaran Sujarno Kromong. Jadi memang sangat ramai sampai dari mulai hari ini sampai dengan besok. Ini
0: Bundaran Hotel Indonesia akan menjadi center point ataupun fokus utama di perayaan ulang tahun Jakarta ke 499 tahun akan. Tetapi kemudian juga ada informasi juga, dan kami mendapatkan informasi juga bahwa untuk bebas kendaraan bermotor di Jalan Rasuna Said atau di kawasan Kuningan ini akan dihentikan dulu sementara pada hari esok, karena memang diutamakan agar acara ulang tahun Jakarta ini difokuskan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini. Dan juga salah satu yang kami sarankan juga bagi warga yang datang ke sini agar tidak membuang sampah sembarangan, karena seperti yang bisa dilihat banyak sekali orang di sini, mereka membawa makanan, minuman, dan kami sarankan juga kepada warga Jakarta untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadi sampahnya ataupun bekas makanan minumannya disimpan dulu di bawah, dan kemudian jika menemukan tempat sampah baru kemudian membuangnya, karena untuk saat ini saja sebenarnya sudah terlihat banyak sampah yang berserakan seperti itu, Diana. Jadi ini sebenarnya sesuai juga dengan instruksi gubernur untuk memilah-milah sampah, tapi bagaimana mungkin jika kita menjalankan instruksi tersebut jika dari dalam diri kita sendiri tidak ada niatan ataupun ada kesadaran untuk melakukan buang sampah pada tempatnya dan juga di pila-pila. Dan kami masih akan terus memantau kemeriahan hari ulang tahun Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia ini yang puncaknya nanti sekitar pada pukul 8 atau 9 malam nanti. Dan jika Diana akan bergabung, saya akan tunggu Anda di sini. Kembali ke Anda, Diana.
2: Waduh, ini sekalian diajak ngedate nih ya. Pas banget nih, mungkin malam minggu selesai siaran saya langsung menyusul Iwan Hermawan dan juga fotojurnalis di sana ya. Terima kasih atas laporan terkini Anda, koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan dalam rangka memeriahkan perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 sekaligus mendukung semarak program Jakarta Great Sale 2026, Metro Department Store kembali menghadirkan program belanja spesial Metro Great Sale One Day Super Special. Acara ini berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026 di seluruh gerai Metro Department Store di Indonesia.
3: Sabtu 27 Juni 2026, Metro Department Store ikut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta sekaligus mendukung semarak program Jakarta Great Sale 2026 melalui program Metro Great Sale One Day Super Special. Lewat kesempatan ini, pelanggan dapat menikmati berbagai penawaran menarik untuk kebutuhan fashion, kecantikan, perjalanan, hingga perlengkapan rumah tangga dengan harga yang lebih hemat sepanjang hari, mulai dari toko dibuka hingga toko tutup di gerai Metro Department Store seluruh Indonesia.
4: Untuk brand-brandnya sendiri hampir 80% itu berpartisipasi dalam program One Day Super Special ya. Jadi untuk programnya sendiri kita

0: Tak ada store wide discount up to 50% plus tambahan 20%. Khusus untuk hari ini hanya untuk bagi pengguna kartu kredit Bank Mega Syariah juga Alope Letter gitu. Jadi khusus hari ini aja untuk program itu, makanya jangan sampai terlewat nih kesempatannya untuk berbelanja lebih hemat dan lebih.
1: Program ini juga menghadirkan berbagai produk dari brand-brand ternama. Untuk kategori fashion misalnya, ada harga spesial dari brand The Story of Sodagaran, Arkea, Tanda Mata, Fotum, dan masih banyak lagi. Selain itu, produk untuk traveling atau perjalanan seperti koper hingga produk rumah tangga, mulai dari kasur hingga produk-produk pelengkap lainnya juga menawarkan harga super spesial. Deretan produk parfum ternama juga didiskon dan jadi incaran banyak pengunjung.
2: Lagi cari parfum, kebetulan lihat di Instagram kalau ada yang posting hari ini one day special diskon di Metro. Makanya mau lihat-lihat parfum dulu gitu kan. Kalau yang ini sih tadi barusan nyoba, ada merek dari Kenzo, parfumnya diskon 50%, itu worth it banget sih.
3: Aku hari ini aku nyari parfum, so mungkin mau lihat-lihat tas juga, buat tas yang butuh kayak lucu-lucu gitu. Kalau parfum aku nyari yang baunya manis. Produk di Metro ini bagus-bagus karena aku juga dari aku kecil tuh aku udah sering banget juga main ke Metro gitu. Jadi aku kayak udah hafal di sini produknya kayak apa. Ini kan ada banyak pilihan juga. Enggak cuman parfum, tas, ada baju, celana dan kerudung juga ada. Okay.
1: Namun bagi pelanggan yang tidak dapat berkunjung langsung ke gerai, penawaran spesial ini juga dapat dinikmati melalui layanan Metro Easy Shop via WhatsApp di nomor 0811 1919 9101.
4: Pemirsa, hari ini memang super spesial begitu ya, di Metro Department Store bisa datang langsung atau bisa berbelanja via WhatsApp. Tapi rasa-rasanya kalau ada kesempatan, saya pikir ini harus datang langsung aja melihat produk-produk spesial ditawarkan, bisa try on juga.
1: Khusus gerai Metro Department Store di Plaza Senayan, juga Pondok Indah Mall, diskon One Day Super Special Sabtu ini digelar lebih panjang karena gerai yang dibuka hingga pukul 11 malam. Jangan lupa untuk gunakan kartu kredit Bank Mega Syariah atau Alopay Letter untuk tambahan diskon hingga 20%. Nabila Putri, Ilham Aji, Jakarta.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
6: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
7: Sorry, lagi flu nih.
8: Minum dong Ultra Flu.
9: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
7: Ultra Flu, flu reda.
8: Lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru.
5: Diduga akibat melawan arus lalu lintas, pengendara motor satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan ditabrak truk dan ibu serta salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Korban tewas yaitu ibu dan anaknya masing-masing bernama Harnisa Yati, 45 tahun, dan anak laki-lakinya bernama Wahyudi berusia 20 tahun. Anak bungsu korban Harnisa Yati dilaporkan selamat. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi, ibunya dan adiknya melawan arus dari Fantasy Island menuju ke SPBU Karya Jaya. Di dekat SPBU, motor menyenggol sepeda listrik yang dikendarai seorang perempuan. Diduga tidak terkendali, motor korban jatuh di tengah jalan. Tak disangka, di arah berlawanan, datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk dimintai keterangan untuk pemeriksaan polisi.
10: Ini pakai motor, ada mobil listrik, sudah sepeda listrik. Tanya yang sepeda listrik, terkabar dulu. Nah, aku ingin. Nah, ada mobil truk, ada di sini kan antri mobil ngisi solar. Nah, jadi ini mobil, dia menunggu mobil truk, nah ini mobil truk dari bawah.
11: Jadi korban kita ini melawan arus, naik sepeda motor, anaknya yang ngantri bawah motor, kita yang goceng dari arah Fantasy Island itu mengarah ke SPBU.
5: Ke informasi lainnya, kawasan konservasi tak hanya menyimpan kekayaan alam, namun juga jadi ruang hidup bagi masyarakat adat dan juga komunitas lokal. Dalam Konsering Dialogue Forum Ekonomi Restoratif, berbagai pihak menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai mitra utama dalam menjaga kelangsungan kawasan konservasi.
12: Peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga kawasan konservasi jadi salah satu pembahasan utama dalam Konsering Dialogue Forum Ekonomi Restoratif di Jakarta. Sejumlah narasumber dari pemerintah, organisasi lingkungan, akademisi hingga perwakilan masyarakat adat berbagi pengalaman tentang tantangan dan peluang pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan. Diskusi ini muncul dari kesadaran bahwa banyak kawasan konservasi di Indonesia bukanlah ruang kosong. Di dalamnya terdapat komunitas yang selama ratusan tahun hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestariannya. Salah satu suara ini datang dari Diandra Orisa, perwakilan masyarakat adat dalam Tamblingan di Bali. Ia menceritakan bagaimana leluhurnya telah menjaga danau dan hutan Tamblingan jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal.
13: Seiring berkembangnya komunitas tersebut, tetua dari komunitas tersebut memutuskan untuk pindah ke area yang lebih rendah untuk menjaga alamnya, menjaga danau dan hutannya. Jadi kalau kita lihat keren sekali pada zaman itu, mungkin konsep konservasi belum ada, tapi mereka punya kesadaran untuk menjaga danau dan hutan tersebut karena mereka tahu mereka bergantung pada tempat itu sebagai sumber hidup mereka.
12: Dalam sesi ini, para pembicara juga menyoroti bahwa masyarakat adat kerap berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, ekspansi industri, hingga proses pengakuan hak adat yang masih panjang. Diandra menjelaskan, masyarakat adat dalam Tamblingan hingga kini masih berjuang agar alas Mertaji dapat diakui sebagai hutan adat.
13: Dan pada saat ini, kami sedang memperjuangkan alas Mertajati itu untuk kembali menjadi hutan adat karena sekarang statusnya adalah taman wisata alam.
12: Perjuangan ini tidak lepas dari proses panjang pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menanggapi hal ini, Direktur Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan Sabto Aji Prabowo menegaskan, pemerintah memiliki mekanisme untuk memberikan akses legal kepada masyarakat adat di kawasan konservasi.
14: Ada perjuangan yang panjang memang untuk mencapai ke sana. Kita mengenal bahwa di Undang-Undang 41, bahwa masyarakat adat itu harus diakui dulu oleh pemerintah daerah dalam konteks masyarakat hukum adat melalui perda. Setelah itu, baru kemudian mengajukan kepada kementerian untuk mendapatkan wilayah hutan adatnya. 950 ribu hektar itu usulan hutan adat di hutan konservasi. Nah, tentu kami juga ada prinsip kehati-hatian yang akan kami lakukan di dalamnya. Apakah benar masyarakat adat ini masih memegang teguh dengan aturan adat yang dia miliki?
12: Selain persoalan status hutan adat, masyarakat adat dalam

0: Blingan juga menghadapi tekanan pariwisata massal yang dinilai beresiko menggerus kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai alternatif, Brasi mendorong pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang menempatkan alam dan budaya sebagai fokus utama, bukan sekedar mengejar jumlah wisatawan.
1: Nah, itu sebenarnya PR juga untuk pemerintah Bali, bagaimana menghadapi pariwisata ini, apakah mau terus dibiarkan sampai Bali benar-benar habis, atau kita mau cari alternatif di mana kita bisa tetap menjaga alam dan nilai-nilai yang sudah diturunkan kepada kita oleh para leluhur.
0: Diskusi ini menegaskan bahwa konservasi tidak hanya berbicara tentang menjaga hutan dan keanekaragaman hayati, namun juga tentang pengakuan terhadap pengetahuan, hak, dan peran masyarakat adat yang selama ini jadi penjaga terdepan di kawasan konservasi Indonesia. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
2: Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru jadi salah satu kawasan permukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Saking padatnya, satu rumah berukuran kecil dan sempit mesti menampung 6 hingga 12 jiwa. Tak jarang mereka mesti tidur bergantian dengan anggota keluarga lainnya, sembari menyambung hidup mengadu nasib di tengah kerasnya Jakarta.

0: Setiap liku kota Jakarta menyimpan ragam cerita. Pusat kota pun tidak terlepas dari fakta jutaan pasang mata menggantungkan cita, meski di tengah lingkungan kumuh sekalipun. Inilah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Dari 14 rukun warga yang tersebar di wilayah seluas 62,4 hektar, RW 12 Terhitung merupakan salah satu kawasan terpadat dan terkumuh. Secara umum, terdapat 400 bangunan rumah, baik permanen maupun semi-permanen, yang dihuni 980 kepala keluarga dengan total 2.861 jiwa atau sekitar 7,5% dari total penduduk yang bermukim di Kelurahan Tanah Tinggi.
1: Ini namanya bukan gang senggol lagi ya, tapi benar-benar sempit dan begitu terhimpit, minim sekali pencahayaan. Udaranya begitu lembab, pengap begitu ya. Kalau ada warga yang rumahnya banyak sekali yang ada di gang ini, lebih sulit untuk mengetahui ini pagi ataupun juga malam begitu ya, karena tidak ada penerangan sama sekali, udara pun juga begitu pengap. Dan sangat disayangkan apabila kondisinya dalam suasana duka, bagaimana harus membopong ataupun juga membawa warga yang meninggal dunia di gang sempit tersebut, sangat memprihatinkan sekali.
0: Hidup berhempitan dengan rumah seadanya menjadi pemandangan biasa dan tetap jadi pilihan warga yang enggan beranjak. Seperti Hasna misalnya, seorang nenek berusia 67 tahun yang tinggal bersama 12 anggota keluarganya. Menetap selama 20 tahun di Tanah Tinggi, ia terbiasa menggantungkan hidup dari sampah botol plastik semenjak kepergian mendiang suaminya. Baginya tak mengapa, mesti bergantian tidur dengan anak dan cucunya di rumah kecil, asalkan dekat dengan tempat mencari rezeki. Sebelum rumahnya diperbaiki pada 2024 lalu, dirinya maupun anak-anaknya juga terbiasa terjaga di luar rumah, ataupun mencari sudut kosong yang dirasa aman untuk beristirahat di malam hari, karena mengutamakan rumah sebagai tempat tidur cucu-cucunya.
2: Ini 20 tahun. Barang laki saya meninggal, itu tabrak mobil, lagi dagang. Sampai saya terus langsung nyari botol lagi buat makan anak-anak, jajan.
3: Jadi per hari dapat berapa sih,
2: Bu?
3: Pendapatannya dapat berapa?
2: Nyari, kalau banyak yang nyari.
0: Kondisi tak jauh beda juga dialami oleh Marlia. Kendati demikian, lahir dan tumbuh besar di lingkungan ini membuatnya enggan untuk pindah atau direlokasi karena sudah nyaman meski dengan segala kekurangannya. Kini ibu dari dua orang anak yang sehari-hari membuka warung nasi di rumah mungilnya tengah menanti eksekusi renovasi rumah yang dijanjikan pemerintah maupun bekerja sama dengan lembaga sosial.
4: Ini kan enggak ada lagi saudara, pada meninggal semua. Nggak ada lagi, segimana lagi ya, biarin dia rezekinya, tapi alhamdulillah kok ngurusin anak yatim piatu berkah.
3: Gimana sih?
4: Pengen sih, ada yang bilang September, ada yang bilang ntar Desember, ada yang bilang bulan Juli. Ya kita mah gimana kedengernya aja gitu, pengen dia cepet gitu biar nggak panas gitu, tidur di atas panas banget, ya Allah nyelekapnya kayak neraka banget.
0: Banyaknya warga yang tinggal di dalam satu rumah yang sempit membuat tidak mungkin setiap anggotanya dapat beristirahat dengan nyaman di waktu yang bersamaan. Balai warga kemudian menjadi tempat singgah dan tidur warga sekitar di malam hari. Kanopi, panggung, dan kursi panjang tersedia bisa digunakan untuk rehat. Di belakangnya telah tersedia MCK yang dibuka mulai pukul 4 pagi hingga 11 malam untuk mengakomodir sanitasi warga RW 12.
1: Di RW 12 kawasan Tanah Tinggi ini ada sebanyak 400 rumah yang menjadi tempat tinggal ribuan warga. Namun rata-rata atau bahkan hampir seluruhnya tidak memiliki kamar mandi. Sehingga ada bangunan MCK milik bersama di persis belakang balai warga RW 12 yang digunakan secara bergantian bagi warga sekitar, baik untuk mandi, mencuci, maupun juga buang air. Lihat ya, penuh banget.
0: Kondisi di kawasan ini sudah disorot pemerintah pusat. Beberapa program juga sudah direncanakan untuk mereka, termasuk relokasi ke rusun. Namun lagi-lagi, tak sedikit warga yang menolaknya dengan berbagai alasan. Meski persis di RW yang sama, telah berdiri rusun 4 lantai. Program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah vertikal bernama Rumah Cinta Damai Tanah Tinggi yang tertata begitu apik, sejumlah warga masih tidak mau pindah karena tak ada fasilitas lift bagi disabilitas dan lansia.
5: Ini ada 12 kakak. Kebetulan ini kalau sejarahnya rumah vertikal ini satu kelompok ini kita berusaha mensosialisasikan dulu rumahnya agak ekstrim. Sepakat baru terjadi. Nah tentu ingin kalau ingin membangun suatu rumah kayak vertikal atau rumah rusun ini itu kan memerlukan area yang luas.
0: Hidup adalah pilihan. Setiap orang memiliki preferensi rasa nyaman yang berbeda. Namun pada dasarnya pembenahan yang sesungguhnya mesti dimulai dan ditumbuhkan dari diri sendiri. Setiap pribadi atau membiarkan kehidupan terus berjalan seperti ini. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
6: Momen libur panjang sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang jadi pilihan adalah Lembah Glodogan di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wisata alam tersembunyi ini menawarkan keindahan lembah, aliran sungai yang jernih, serta beragam aktivitas wisata alam yang menarik.

0: Suasana asri dan sejuk menyambut para pengunjung yang datang ke Lembah Glodogan di Dusun Kedung Gandu, Desa Gelempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Daya tarik utama Lembah Glodogan adalah aliran sungai jernih dan dingin yang berasal dari kawasan pegunungan. Di sini, pengunjung dapat menikmati wisata alam River Tubing maupun mengikuti berbagai aktivitas wisata petualangan untuk mengisi libur panjang sekolah bersama keluarga. Kondisi lingkungan yang masih alami dengan rimbunnya pepohonan menjadikan kawasan ini terasa nyaman dan menenangkan.
1: Ah, seru banget, seru jeramnya sekali. Gimana? Jeramnya itu di sini jeramnya aman ya, aman. Kemudian di sini asik banget lah pokoknya, jeramnya sangat menantang banget. Iya, menantang sekali.
0: Selain menawarkan wisata air, kawasan ini juga memiliki fasilitas kemah, jalur trekking hutan, serta trail run yang memanfaatkan keindahan alam Desa Gelempang.
2: Kan selain kita main di sungai berupa kayak atau tubing, itu kita ada ini kemah, tempat kemah ini nanti model paketan self service, kita hanya menyediakan tempat dan seterusnya termasuk kebutuhan-kebutuhan makan. Selain itu juga ada trekking ke atas, trekking ke hutan, kemudian bisa juga dengan trail run ke atas, dan ada fauna-fauna yang khusus yang di sini, tapi nanti harus melalui trekking di atas, fauna khusus di Desa Gelempang.
0: Pada masa liburan sekolah ini, pengelola berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat hingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Gelempang. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
4: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri mengajak generasi muda untuk tidak ragu menekuni dunia pencak silat. Menurutnya olahraga bela diri tradisional ini memiliki masa depan yang menjanjikan serta jadi kebanggaan bangsa. Menurut Abdul Karim, pencak silat bukan hanya olahraga prestasi, melainkan juga warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia.

0: Ia berharap kejuaraan ini jadi ajang lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Indonesia. PB IPSI juga terus mendorong pembinaan atlet secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi pencaksilat di kancah dunia dan mendukung target agar cabang olahraga ini dapat masuk ke ajang Olimpiade.
1: Jangan malu jadi atlet pencaksilat, karena dengan menjadi atlet pencaksilat itu akan membuat diri kalian kuat. Pencaksilat bukan olahraga kampungan, pencaksilat adalah yang membuat kita bisa berdiri sekarang, bisa bertanding seperti ini.
0: Kejuaraan pencaksilat Piala Presiden tingkat nasional tak hanya menyuguhkan persaingan ketat di atas gelanggang. Di balik semangat para pesilat muda tersimpan kisah perjuangan mengharukan saat mereka harus bertahan dengan keterbatasan biaya, bahkan memilih tinggal di tenda dan pendopo demi tetap bisa mengikuti ajang bergengsi ini.
2: Dibantu penerangan dari sinar HP, Aldi dan Silmi menyeduh mie instan untuk makan mereka malam ini. Kemudian mereka bergegas ke depan tenda untuk menikmati mie dengan rekan atlet lainnya. Di tengah keterbatasan biaya, keduanya memilih mendirikan tenda sederhana di sekitar arena pertandingan di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur. Tenda itulah yang menjadi tempat para atlet pencaksilat dari kontingen SHT Kota Bekasi 1 beristirahat selama mengikuti kejuaraan nasional ini. Bersama rekan satu kontingen, mereka menyewa dua tenda dengan biaya Rp40.000 per hari. Keputusan itu diambil agar anggaran dari sekolah sebesar Rp1,5 juta untuk 9 orang bisa ditekan, sehingga sisa uang dapat digunakan untuk makan dan kebutuhan selama bertanding.
3: Kita meminimalisir untuk bertenda itu karena mengatur uangnya dari 9 orang ini. Dari makannya sih, Bang. Makan, terus kita lebih milih tenda. Dan untuk anak-anak gak dapet izin bermotor ke taman mini. Jadi mau gak mau kita nge-grab. Kalau kita nge-grab bolak-balik, PP, uang kita pasti habis. Jadi mau gak mau kita nyewa tenda. Uang sisanya buat makan.
2: Bagi mereka, kenyamanan menjadi hal yang harus dikesampingkan demi satu tujuan, meraih prestasi.
4: Nyaman gak nyaman sih, yang gak nyamannya ya ada nyamuk, ya kan gerah juga. Kalau nyamannya ya karena saya kan sendiri nih ya bertendanya, jadi ya luas gitu, ya kadang adem gitu, dingin lah. Kalau itu kalau di tengah malam ya, kalau yang biasa ya udah kadang panasnya gitu awalnya, tapi kalau nanti akhir subuhnya gitu, baru terasa dinginnya gitu. Kalau terus kan kalau buatan apa masang tenda kan bukan saya juga ya, jadi itu kan urusan laki-laki, jadi saya ya udah terima jadi aja gitu, jadi tinggal tempatin aja.
2: Pengorbanan serupa juga dilakukan kontingen lain. Pelatih kontingen Mandua Tegal Sigit Nur Hidayat membawa 18 atlet dari tingkat SD hingga SMA dengan anggaran yang harus dikelola seefisien mungkin.
5: Ya salah satunya memang kita menghemat biaya anggaran. Dan yang kedua memang untuk melatih anak-anak biar lebih militan terhadap pertandingan. Karena setiap kali bertanding itu ya kan kita juga sering begini. Ya tidur seadanya, yang penting kita bisa bertanding. Itu bagian salah satu perjuangan para atlet.
2: Bagi para atlet muda ini, perjuangan menuju prestasi tak hanya diukur dari kuatnya pukulan dan tangkisan, tetapi juga dari ketabahan menahan letih demi mewujudkan mimpi mengharumkan nama daerah dan sekolah mereka. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.

Kami akan update informasi Anda seputar Piala Dunia. Prancis membungkam Norwegia dengan skor telak 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Ousmane Dembélé jadi bintang kemenangan Le Bleu dengan mencetak hat-trick di laga ini. Dembélé langsung menggebuk Norwegia lewat gol pertamanya yang dicetak pada menit ke-7. Penyerang Paris Saint-Germain itu kembali beraksi pada menit ke-20 dan tendangan kaki kirinya dari luar kotak penalti membawa tim Ayam Jantan unggul 2-0. Norwegia sempat menipiskan ketertinggalan lewat gol yang dicetak Theo Asgard pada menit ke-21. Namun Dembélé semakin bersinar usai mencetak gol ketiganya pada menit 32 dan Prancis pun unggul 3-1 di babak pertama.

0: Norwegia sempat mendapat hadiah penalti setelah Oscar Bob dijatuhkan di kotak terlarang. Namun eksekusi penalti Jorgen Strand Larsen mampu menggagalkan kiper Prancis Mike Maignan. Dan Prancis justru mencetak satu gol tambahan di penghujung pertandingan lewat sundulan Désiré Doué. Prancis pun menang dengan skor akhir 4-1. Di pertandingan grup I lainnya, Senegal berpesta gol ke gawang Irak. Bermain di Stadion Toronto, Kanada, Sadio Mane dan kawan-kawan menang 5 gol tanpa balas. 4 menit pertandingan berjalan, sundulan Habib Diarra sudah membawa Senegal unggul. Petaka bagi Irak terjadi pada menit ke-13 saat bek mereka Rebin Sulaka diganjar kartu merah usai melanggar Sadio Mane. Setelah itu 4 gol tambahan bagi Senegal tercipta. Ismail Assar menggandakan skor pada menit ke-56. Kemudian Pape Gueye mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-59 dan juga 71. Pesta gol Senegal ditutup oleh gol yang dicetak oleh Iliman Diaye di menit ke-82. Uruguay harus angkat koper dari Piala Dunia 2026 usai takluk dari Spanyol di laga terakhir Grup H. Uruguay harus mengakui keunggulan Spanyol pada pertandingan terakhir Grup H yang berlangsung di Stadion Guadalajara Sabtu pagi waktu Indonesia. Spanyol menang tipis 1-0 berkat gol yang dicetak Alex Baena pada menit ke-42. Uruguay pun semakin terpuruk saat Agustin Canobio mendapatkan kartu merah di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Spanyol kokoh di puncak klasemen Grup H, sementara Uruguay hanya menempati peringkat ketiga dengan mengoleksi 2 poin. Sementara itu Tanjung Verde sukses lolos ke babak 3-2 Piala Dunia 2026 usai di laga terakhir Grup H menahan imbang Arab Saudi 0-0. Hasil ini cukup bagi Tanjung Verde melangkah ke babak gugur. Tim besutan Pedro Leitao Brito itu jadi runner-up Grup H dengan torehan 3 poin dari 3 pertandingan. Demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di dalam stadion, tetapi juga merambah ke makanan manis. The Inglewood, Amerika Serikat, sebuah toko donat menyajikan menu khusus bertema Piala Dunia. Sementara itu ada juga kue bertema Piala Dunia yang kini jadi tren baru dan juga buruan warga maupun supporter.
1: Kemeriahan Piala Dunia kini bisa dinikmati dalam bentuk yang manis di salah satu toko donat di Los Angeles, Amerika Serikat. Toko yang terkenal dengan replika donat raksasanya sejak tahun 1952 ini sengaja membuat donat berhias logo dan warna khusus bendera tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026. Demam Piala Dunia ini terbukti membawa berkah bagi UMKM setempat. Para pekerja toko harus terus memproduksi dan mengisi ulang stok donat sepanjang hari karena tingginya permintaan supporter yang ingin merayakan euforia pertandingan.
2: Yeah, I think so. I think that, you know, we get more customers and people from different countries coming in to try our donuts, and it's really good for Inglewood, and we get a lot of eyes on us as well as other businesses, which is really amazing and really exciting.
1: Sebuah toko kue di Georgia, Amerika Serikat, banjir pesanan kue kreasi bertema sepak bola. Sang pemilik Cindy Dangkwa menyatakan bahwa permintaan kue bertema Piala Dunia meningkat tajam seiring status Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Kue custom kini menjadi produk unggulan di toko ini. Setiap detail mulai dari warna, desain, hingga rasa dapat disesuaikan dengan permintaan kue.

0: Sementara itu, seorang pembuat perhiasan asal Dubai menyulap replika trofi Piala Dunia yang terbuat dari Lego menjadi karya mewah bertabur berlian. Trofi tersebut bernilai hampir sekitar $81.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 miliar rupiah.
1: Replika trofi Piala Dunia terbuat dari Lego mungkin sudah biasa. Tapi yang membuat luar biasa ialah replika ini dihiasi dengan 900 butir berlian. Dan kalau dirupiahkan bisa mencapai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Wow, mewah bukan? Ia adalah Heman Karamchandani, pemilik

0: perhiasan di Dubai yang membuat replika trofi Piala Dunia bertabur berlian. Dia mengaku membutuhkan waktu 35 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Meski bernilai fantastis, ia mengaku trofi tersebut tidak akan dijual. Rencananya replika trofi ini akan disumbangkan untuk kegiatan amal atau dipamerkan di Museum of the Future Dubai.
1: At the moment we haven't thought, and we have decided that it will go through a journey. Means we have to take it to different football clubs and maybe to schools as well. I want the younger generation, the kids, wants to look at it and take some inspiration. And finally, it may go for charity, or maybe it will land up in Dubai Museum of Future.
0: Dengan hadirnya replika trofi Piala Dunia ini, ia merasa ikut menyemarakkan kemeriahan ajang 4 tahunan ini dan berharap karyanya ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berkreasi.
2: Aksi penjarahan terjadi di negara bagian LA ataupun La Guaira, Venezuela, usai dua gempa bumi mengguncang wilayah tersebut. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
1: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
3: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей. Вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Aksi penjarahan terjadi di negara bagian La Guaira, Venezuela pada Jumat, usai dua gempa bumi mengguncang wilayah tersebut. Sejumlah toko, gudang, hingga supermarket di kawasan Katia Lamar jadi sasaran penjarahan warga. Warga memasuki bangunan yang rusak dan membawa keluar makanan, air minum, serta pakaian. Sejumlah relawan menyebut polisi lebih banyak membiarkan warga mengambil kebutuhan dasar dan baru bertindak saat barang-barang non-esensial ataupun suku cadang kendaraan ikut dijarah. Sementara itu, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengumumkan pengerahan pasukan militer ke La Guaira untuk mendukung proses penyelamatan. Pemerintah Venezuela juga menyatakan telah menyalurkan sekitar 2.600 ton bantuan pangan bagi warga terdampak gempa. Tim penyelamat menemukan seorang anak perempuan yang masih hidup di bawah timbunan reruntuhan bangunan di La Guaira. Penemuan ini jadi secerca harapan di tengah upaya pencarian korban yang masih terus berlangsung. Sementara itu, seekor anjing akhirnya berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan.
1: Setelah berjam-jam terperangkap di bawah puing bangunan yang roboh, seorang gadis akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Petugas dengan hati-hati memindahkan balok beton dan rangka besi setelah mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
2: Estaba en mi casa.

0: tenía mis hijas, mis hijas aquí, mi esposa, mi cuñada. Todo fue demasiado rápido, me volaron los tres apartamentos, toda la calle, toda la manzana, pues todo estaba hecho escombro.
1: Kisah mengharukan lain hadir dari Caracas. Petugas berhasil mendeteksi kehidupan di bawah puing-puing bangunan. Bukan manusia, melainkan seekor anjing yang terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas akhirnya bisa membuka celah di antara reruntuhan dan memberikan air minum untuk menjaga kondisinya. Setelah beberapa saat, anjing pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Momen kebahagiaan yang berubah menjadi kepanikan sempat terekam kamera telepon genggam saat satu keluarga bersiap merayakan ulang tahun anak mereka yang keempat. Baru saja kue ulang tahun akan diberikan, gempa terjadi. Anak-anak menangis dan suasana bahagia seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat anak-anak dan orang tuanya berhasil selamat dari gempa.
2: Dunia film internasional kembali menyajikan beragam cerita menarik, mulai dari drama fiksi ilmiah yang menyentuh emosi hingga petualangan fantasi yang mengangkat kekayaan budaya Asia. Dan informasinya akan kami pilih untuk menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
3: My name is Clara.
4: Morning Story Manager.
5: I know.
6: Artificial friends aren't as popular as they used to be.
7: Film fiksi ilmiah Clara and the Sun akhirnya merilis trailer resmi pertamanya.
8: Glorious Sun, please let today be my day.
7: Adaptasi novel laris karya Kazuo Ishiguro ini disutradarai Taika Waititi dan menampilkan Jenna Ortega sebagai Clara, sosok artificial friend atau teman artificial yang dirancang untuk menemani manusia di tengah kesepian.
8: AFs are like a blank canvas.
9: It's an embassy.
10: It would appear.
8: We come out of the lab with.
7: Trailer perdana memperlihatkan Clara sebagai robot pendamping bertenaga surya yang menanti untuk dipilih oleh seorang manusia. Secara tematik, Clara and the Sun diperkirakan akan memadukan unsur drama keluarga, kecerdasan buatan, kesepian hingga harapan.
9: There are things in this house.
11: Josie?
7: Film Clara and the Sun dijadwalkan tayang eksklusif di bioskop mulai 23 Oktober mendatang.
8: Okay, thank you. I love you.
12: I'm Joe.
13: I'm Raisa.
12: Do you want to be best friends? I've never had a best friend before.
7: Dunia animasi internasional kembali diramaikan dengan kehadiran film terbaru dari studio animasi terkenal DreamWorks Animation bertajuk Forgotten Island.
14: Your Lola's so cool.
15: Oi, Fatima! Stop corrupting those kids! Mind their own business, ha!
7: Film ini mengisahkan dua sahabat, Joe dan Raisa, yang secara tak sengaja terjerat ke dalam dunia magis bernama Nakali. Di tempat penuh makhluk mitologi tersebut, mereka harus menemukan jalan pulang sebelum seluruh kenangan persahabatan mereka lenyap selamanya. Selain menyajikan visual yang menawan, Forgotten Island juga menjadi salah satu film animasi yang menonjolkan budaya dan cerita rakyat Filipina kepada penonton global.
12: Do you want to be best friends?
14: The day we met.
7: Forgotten Island resmi dijadwalkan tayang pada 25 September mendatang.
16: We are going home.

Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan dua orang pria di kawasan Ruko di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kedua pelaku tampak melintas di depan lokasi pada pukul 13.46 WIB. Keduanya sempat mengamati situasi sekitar sebelum meninggalkan lokasi. 3 menit berselang, kedua pelaku kembali dan langsung menjalankan aksinya. Salah satu pelaku kemudian membobol kunci stang motor, sementara pelaku lain mengawasi keadaan. Kurang dari 1 menit, motor berhasil dinyalakan dan langsung dibawa kabur. Sementara itu, korban baru mengetahui motornya hilang pada sore hari. Peristiwa ini telah dilaporkan ke polsek setempat.

kamera CCTV merekam aksi seorang pria saat melakukan aksi pencurian ponsel di salah satu warung penjual ayam di Jakarta Timur pada Kamis lalu. Pelaku menggasak satu unit ponsel milik warung yang sedang mengisi daya di meja. Meskipun ada karyawan yang sedang tidur, pelaku tetap nekat mengambil ponsel dan berhasil kabur. Meskipun kecewa ponsel outletnya untuk transaksi terima order pesanan hilang, pemilik kios tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Namun berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, jumpa lagi Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Dua wanita yang diduga ibu dan putrinya terekam CCTV saat mencuri gelang emas di pusat perbelanjaan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Berlagak seperti pembeli, kedua pelaku membawa kabur gelang emas seberat 10 gram senilai 20 juta rupiah.
1: Dua wanita yang diduga ibu dan putrinya terekam CCTV saat mencuri gelang emas di pusat perbelanjaan di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku menanyakan harga emas terbaru dan meminta agar pemilik toko menunjukkan sejumlah perhiasan emas. Pemilik toko kemudian mengeluarkan 3 gelang dari dalam etalase. Pelaku kemudian kembali meminta dikeluarkan gelang jenis lainnya sebagai pilihan. Saat pemilik toko sibuk menyiapkan perhiasan yang diminta, pelaku langsung mengoper gelang emas kepada rekannya. Tak berapa lama, keduanya pun pergi dengan dalih batal membeli. Aksi pencurian baru disadari karyawan toko saat melihat kedua pelaku berlari kencang menuju pintu keluar pusat perbelanjaan.
2: Tanya emas, harga emas. Terus saya ya udah lain kasih tahu harganya dong. Terus tiba-tiba dia tunjuk barang, mau lihat barang ini itu segala macam. Terus 1, 2, 3 saya keluarin semuanya. Koko bantu kesini, bantu terus tunjuk ini, tunjuk itu, dia mau dan saya dia ngelihin, saya arah sini, udah gitu, Koko saya ngeliat barangnya di sini sih, Koko itu ngeluarin berapa barang, setelah itu dia ngopernya, ngoper ke anaknya satunya itu, saya nggak lihat, jadinya ya barangnya kebawa sama dia.
1: Pasca kejadian, pemilik toko mengalami kerugian 20 juta rupiah lebih. Meski video aksi pencurian kini viral, korban masih belum membuat laporan ke polisi. Gerombolan remaja bermotor kembali berulah. Kali ini sasaran penyerangan adalah permukiman padat di Johar Baru, Jakarta Pusat. Tanpa permasalahan yang jelas, para pelaku yang membawa senjata tajam berukuran besar menyerang warga yang tengah nongkrong di dalam gang. Seketika warga pun panik dan kocar-kacir menyelamatkan diri. Warga mengaku resah mengingat mereka tak mengetahui pasti pemicu penyerangan dan identitas gerombolan pemuda bermotor tersebut. Akibat penyerangan itu, salah seorang warga mengalami luka akibat sepetan senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, diduga melakukan pencurian, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara tewas dianiaya warga. Tak terima dan tuntut keadilan, orang tua terduga pelaku pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan di lokasi lainnya, mencuri BBM sebanyak 75 liter di mobil saat tengah parkir, seorang residivis yang berprofesi sebagai sopir angkot diringkus Satreskrim Polresta Padang. Pelaku sudah menjadi DPO polisi selama 2 bulan dan beraksi di 8 TKP di wilayah Kota Padang.
1: Diduga melakukan pencurian, seorang terduga pelaku berinisial DP ditangkap dan diamuk oleh warga di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Tak hanya itu, warga pun sempat mengabadikan foto terduga pelaku saat kondisinya babak belur dan di kedua bahu serta kaki kanannya terlihat masih terikat tali. Pihak keluarga kemudian mendapat kabar dari Kepala Dusun Desa Silau Jawa yang menyebut anaknya yang sempat berpamitan ke sang ibu untuk pergi bersama temannya dinyatakan sudah tidak bernyawa di Mapolsek Bandar Pasir Mandoge. Pihak keluarga terduga pelaku tidak terima dan menuntut keadilan atas peristiwa tragis menimpa anaknya. Keluarga juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi.
3: Mengatakan bahwa anaknya telah meninggal dunia di Polsek Bandar Pasir Mandoge. Ibu ini adalah korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau pengeroyokan bersama-sama.
1: Kasus tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian. Sejumlah saksi dan alat bukti juga telah dikumpulkan. Kini polisi sedang memburu para pelaku penganiayaan.
4: Melakukan pengumpulan-pengumpulan data dan informasi, dipastikan akan melakukan pemenuhan unsur-unsur untuk menentukan siapa tersangkanya. Pada prinsipnya, hal ini pasti akan kami lakukan pemrosesan karena kejadiannya sudah dinyatakan ada.
1: Anggota Satreskrim Polresta Padang akhirnya membekuk seorang sopir angkot berinisial W di Jalan Dr. Muhammad Tata, Kelurahan Binung, Kampung Dalam, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis sore. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang kehilangan 75 liter BBM jenis Pertalite di mobilnya saat sedang terparkir di Kecamatan Lubuk Begalung pada bulan Mei lalu. Korban curiga karena di parkiran mencium aroma bensin yang tercecer. Setelah dicek, ternyata baut penutup bahan bakar bagian bawah kolong mobil sudah terbuka dan BBM di mobil tersebut sudah kosong. Kepada polisi, pelaku mengaku bersama tiga rekannya sudah 8 kali beraksi di Kota Padang dengan menyasar kendaraan yang tengah terparkir. Bahkan pelaku sendiri juga merupakan residivis atas kasus narkoba.
5: Jadi yang ada di Kota Padang, sekitaran 8 TKP lebih yang telah dilakukan oleh pelaku sendiri. Untuk pelaku sendiri DPO sekitar 2 bulan lebih. Sedangkan untuk rekan pelaku yang 3 orang turun kita amankan.
1: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lima terduga pelaku pembunuhan terhadap 2 remaja yang jasadnya ditemukan dalam selokan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tewasnya korban ternyata bermula dari rencana tawuran antar 2 kelompok.
6: Nah, ngajawab kia 2 orang.
7: 2 remaja berusia 19 dan 17 tahun ditemukan tewas di dalam selokan dengan luka bacokan di tubuhnya di Jalan Raya Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari. 2 korban lainnya juga ditemukan terluka sabetan benda tajam hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kurang dari 24 jam kemudian, polisi berhasil menangkap 5 pelaku berinisial KFA, RNAF, TH, FF, dan RF di rumah kontrakannya. Beberapa di antara pelaku sempat hendak melarikan diri melalui atap rumah, namun berhasil dicegat polisi. Sedangkan 2 pelaku lain berinisial ZK dan FD masih berstatus daftar pencarian orang. Dalam rilis Jumat sore terungkap, kejadian itu bermula dari aksi janjian tawuran antar 2 kelompok remaja. Namun di lokasi, salah satu kelompok memilih kabur karena kalah jumlah dan dikejar kelompok lawannya hingga berujung pengeroyokan dengan senjata tajam. Termasuk 2 korban yang mencoba melarikan diri dengan sepeda motor dan berujung menabrak trotoar.
8: Korban yang mengendarai kendaraan ini menabrak trotoar, kemudian jatuh ke selokan. Saat jatuh ke selokan, ini para pelaku-pelaku yang lain mendatangi dan dengan diadap mereka melukai, mengeroyok para korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya.
7: Hasil penyelidikan menunjukkan 2 pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan kepemilikan senjata tajam. Selain menghabisi nyawa korban, para pelaku mengambil sepeda motor korban dan berencana akan menjualnya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
0: Komplotan wanita pengedar narkoba jenis sabu dibekuk Polsek Mampang dalam penggerebekan sebuah kamar kos di Jakarta Selatan. 4 pelaku berhasil diamankan dengan barang bukti hampir 250 gram sabu yang siap edar. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap lebih dari 3.800 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Barang bukti yang diamankan mencapai 17,45 ton dengan nilai diperkirakan menyentuh 1,7 triliun rupiah.

0: menangkap satu pelaku lainnya berinisial AFA di wilayah Kemang dan mengamankan barang bukti satu paket kecil sabu seberat 0,28 gram yang disembunyikan di dalam sebuah wadah.
1: Tim Opsenal bergerak ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan tiga tersangka lainnya atas nama saudari AK, kemudian FF, dan FA dengan barang bukti satu tas warna merah yang berisikan tiga klip besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat 249,37 gram, satu kontainer box kecil, kemudian satu buku catatan penjualan sabu-sabu.
0: Polresta Bandara Suta bersama Bea Cukai mengungkapkan penyelundupan narkotika jenis ganja cair atau THC dari seorang WNA dalam penerbangan rute Bangkok menuju Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menindaklanjuti kasus tersebut, polisi berhasil membongkar praktikum industri narkotika di wilayah Bali dengan total 30 diantaranya. WNA Amerika berinisial BSM, kemudian GNH dan AEP, WNA Tunisia. Setiap bulannya, para pelaku memproduksi sekitar 2.000 unit vape ganja cair dengan harga jual mencapai 5 juta rupiah per unit vape dengan kisaran omset 10 miliar rupiah. Di mana target pasarnya merupakan para wisatawan atau turis di Bali.
2: Kami garis bawahi home industri narkotika jaringan internasional, di mana ada tiga tersangka yang kita sudah amankan. Ini semuanya warga negara asing dengan barang bukti berbagai jenis narkotika golongan 1. Kenapa kami sebut ini home industri? Karena pada saat pengembangan kami menemukan di salah satu villa di Bali yang bersangkutan atau para tersangka ini memproduksi vape ganja tiap bulannya berproduksi kurang lebih 2.000 vape.
0: Polda Metro Jaya mengungkap lebih dari 3.800 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan, ribuan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi yang dilakukan Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026. Selain mengungkap jaringan narkotika, kepolisian juga menangani kasus perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Polisi juga telah menetapkan 5.196 orang sebagai tersangka. Terdiri dari 19 produsen, 1.914 pengedar, dan 3.263 pengguna narkotika. Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 17,45 ton narkoba dan obat keras dengan nilai 1,7 miliar rupiah.
3: Selama periode Januari sampai dengan Juli 2026, Polda Metro Jaya beserta Polres Jajaran telah berhasil mengungkap 3.809 laporan polisi dengan total tersangka sebanyak 5.196 tersangka. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 tersangka yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya, ada 1.914 tersangka sebagai pengedar dan 3.263 tersangka sebagai pengguna.
0: Polisi mengungkapkan para pelaku menyamarkan apartemen sebagai lokasi produsen dan penyimpanan prekursor narkotika. Modus ini dinilai memudahkan aktivitas ilegal tanpa menimbulkan kecurigaan di lingkungan sekitar. Kepolisian menilai Atomy Dead kini menjadi fenomena baru di kalangan remaja perkotaan, terutama karena digunakan melalui vape yang tampak seperti rokok elektrik biasa, sehingga lebih mudah disembunyikan dan berpotensi memperluas penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Namun pihak keluarga korban menolak dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Simak informasinya saat lagi.
5: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.

0: it also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
1: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam.
4: Nggak.
3: Sekarang you diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Temui Oday Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
5: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat bermanfaat.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten jadi korban penganiayaan. Insiden ini terekam video dan viral di media sosial. Pasca kejadian, aparat Polres Metro Tangerang Kota menangkap pelaku di kediamannya di Bandar Lampung.
1: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah, diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan caddy atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
2: Tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi tindak.
1: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ke informasi lainnya, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku menyesal dan mengaku salah, dan meski begitu, pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal.
1: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Jumat 26 Juni. Sambil tertunduk, tersangka akhirnya meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
2: Semua proses yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
1: Permintaan maaf tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kakak kandung korban, Afif, mengatakan permintaan maaf tersebut tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dirasakan adiknya. Menurutnya, penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik sudah terlampau sadis.
3: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga, biar saya menghakimi dia seperti yang dia terpendam pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak orang untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bisa memahami kekesalan dan kesedihan keluarga. Ia pun berharap keluarga korban bisa mendapatkan keadilan atas kasus ini.
4: Peristiwa yang sangat kejam ini adalah peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini. Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia.
1: Dedi Mulyadi memastikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan korban dan biaya hidup keluarga korban. Ia juga turut memberikan hadiah sayembara penangkapan buronan sebesar Rp250 juta rupiah kepada keluarga korban. Aisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat masih mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Rumah sakit menyiapkan 40 dokter ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memulihkan kondisi korban, termasuk rekonstruksi wajah yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 3 bulan. Sementara itu, ayah korban menyebut ingin Taufik Hidayat dipenjara seumur hidup.
5: Korban penyekapan disertai penganiayaan berat oleh kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rezeki, masih menjalani perawatan intensif di gedung perawatan ibu dan anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisinya kini mulai berangsur membaik, namun masih harus menjalani serangkaian penanganan medis akibat luka fisik dan trauma psikologis yang sangat berat. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rahim Dinata Marsidi, Jumat siang menyatakan, saat tiba di rumah sakit, keadaan korban dalam kondisi memprihatinkan setelah ditemukan banyaknya luka yang telah mengalami infeksi di bagian kepala. Selain melakukan pembersihan infeksi sejak sepekan terakhir, pihak rumah sakit kini mulai memfokuskan tindakan medis pada beberapa bagian tubuh korban dengan melibatkan 40 dokter ahli yang terdiri dari dokter penyakit dalam, dokter bedah mulut, dokter bedah plastik, psikolog, hingga ahli gizi. Tidak hanya itu, Rumah Sakit Hasan Sadikin juga akan melakukan rekonstruksi di bagian wajah korban, terutama bagian mulut, hidung, dan pipi yang mengalami kerusakan berat akibat penganiayaan berulang oleh pelaku. Proses rekonstruksi diperkirakan akan berlangsung secara bertahap hingga 3 bulan ke depan.
6: Melihat, boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala. Dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh katakanlah, boleh kita bilang itu mungkinnya sudah ada. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini. Tim sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani ibu. Dari mulai penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, penyakit dalam, kemudian psikiater kami, psikolog kami, ahli gizi kami. Karena badan tubuhnya pun ya seperti kekurangan gizi.
5: Di sisi lain, sang ayah Yuvita yang diwawancarai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di kanal YouTube KDM mengungkapkan harapannya atas vonis yang akan dijatuhkan kepada Taufik Hidayat, pelaku yang tak lain adalah kekasih anaknya sendiri.
7: Apa yang diinginkan hukumannya?
8: Ya, ya kira makanya Yuvita lah, seumur hidup pacaran.
7: Seumur hidup. Iya.
5: Sementara itu, keluarga korban juga akan mendapatkan uang sebesar 250 juta rupiah dari hasil sayembara penangkapan Taufik Hidayat. KDM memastikan uang tersebut akan diberikan kepada korban dalam bentuk deposito yang akan diserahkan pada 1 Juli mendatang bertepatan dengan Hari Bayangkara. Hal itu dilakukan setelah KDM berkoordinasi dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Koordinasi dilakukan karena Taufik Hidayat berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jabar. Seperti yang diketahui, Yuvita Tri Rezeki sempat dibawa tersangka Taufik Hidayat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung usai mengalami penyekapan disertai penganiayaan berat sejak Mei 2024 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus penyekapan dan juga penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki menyita perhatian publik. Perbuatan keji ini dilakukan kekasih korban bernama Taufik Hidayat selama kurang lebih 3 tahun. Lantas apa yang bisa masyarakat lakukan agar kasus ini tidak terulang? Dan berikut penelusurannya untuk Anda.
9: Ya dia ngerasain apa yang saya rasain.
10: Alhamdulillah, sudah kita amankan.
5: Sadis, kejam, bahkan di luar nalar. Mungkin 3 kata inilah yang muncul di hari-hari terakhir saat masyarakat disuguhi betapa kejinya Taufik Hidayat tega menganiaya dan menyekap kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rezeki di Bandung, Jawa Barat. Meski sang pelaku sudah ditangkap, masyarakat masih menanti mengapa ia bisa setega ini dengan orang yang tengah dekatnya. Polisi masih melakukan penyelidikan termasuk motif, indikasi dugaan kekerasan seksual dan kemungkinan korban lain di luar Yuvita. Polisi pun belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya unsur kekerasan seksual karena sejumlah keterangan masih perlu diverifikasi dan disinkronkan.
9: Alhamdulillah senang sekali, terima kasih ke Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi.
5: Ungkapan syukur Yuvita Tri Rezeki disampaikan mengetahui Taufik Hidayat sudah ditangkap. Saat ditanya oleh relawan yang menjenguknya, Yuvita juga ingin Taufik Hidayat dihukum seberat mungkin.
9: Saya ingin dia dihukum seberat mungkin. Ya dia ngerasain apa yang saya rasain.
11: Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib.
9: Amin, ya Allah,
11: semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya.
5: Ya, jika ditarik ke belakang, Taufik Hidayat dan korbannya menempati kamar kos sejak bulan Maret lalu. Menurut penjaga kos, pelaku mengaku korban merupakan istrinya. Anehnya, pelaku justru marah bila ditanya mengenai bukti pernikahan. Keduanya dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangga.
12: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
5: Dalam dialog di program Newsroom CNN Indonesia baru-baru ini, kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna menyebut kasus penganiayaan dengan kekerasan sadis yang terjadi di Bandung diakui memang tidak mudah terdeteksi oleh orang luar. Korban seolah dilenyapkan dari pandangan publik karena seluruh kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh pelaku. Taufik Hidayat yang awalnya berkamuflase hubungan kasih sayang dengan korban berubah menjadi monster menakutkan jika keinginannya tidak dipenuhi.
1: Riwayat kekerasan bisa dilihat dari latar belakang pelaku yang disebut pernah menganiaya mantan istrinya. Kasus ini semakin kompleks karena muncul dugaan korban Taufik Hidayat lebih dari satu orang.
13: Jadi ada eskalasi dari yang awalnya itu memberikan rasa sayang, lalu memberikan isolasi. Setelah isolasi dia melakukan penyekapan dan melakukan kekerasan. Nah, kondisi-kondisi yang bertahap inilah yang membuat korban tidak berdaya dan terlanjur mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dan bahkan intimidasi itu membuat korban itu tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, yang seperti ini yang tidak bisa dideteksi oleh orang luar. Karena bagaimana dia mau meminta tolong, dia bertahan hidup aja menjadi susah.
1: Akhirnya yang perlu dilakukan kemudian adalah masyarakat tidak boleh abai terhadap kondisi lingkungan. Masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan segera melaporkan jika dirasa sudah meresahkan. Di titik ini, arus pelaporannya harus mudah sehingga masyarakat bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tidak terima saat korban mempertanyakan pesan singkat pelaku dengan wanita lain, seorang wanita dibakar oleh pacarnya sendiri hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
14: Halo, good morning.
15: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
16: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
15: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
17: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
15: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
18: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
15: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
19: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
15: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
20: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
21: Maka orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal soleh seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
15: Saksikan Gapai Kemuliaan, Keutamaan dan Hikmah Salat-Salat Sunnah. Minggu 28 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang karyawan lapangan padel di Jakarta mengaku jadi korban penganiayaan dan penyekapan setelah ketahuan mencuri raket padel di tempatnya bekerja. Sementara itu di Sampit, Kalimantan Tengah, seorang wanita dibakar oleh pacarnya sendiri hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya.
2: Abdul Latif, karyawan lapangan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengaku disekap selama 2 hari setelah dugaan pencurian raket di tempat kerjanya terungkap. Saat ditemui di rumahnya di kawasan Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Jumat petang, kuasa hukum korban mengatakan

0: Dan Abdul Latif diduga mengambil 10 raket padel selama 2 bulan bekerja dengan total kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Pihak keluarga tidak membantah adanya dugaan pencurian dan menyatakan siap bertanggung jawab mengganti kerugian secara bertahap. Namun pihak manajemen diduga menuntut penggantian dilakukan secara lunas. Karena tidak mampu membayar sekaligus, pihak manajemen diduga menyekap korban, melakukan kekerasan fisik hingga motor milik keluarga ditahan sebagai jaminan.
1: Melihat kondisi ini bukan masalah pencuriannya jadinya, ini adalah tindak pidana pemerasan, perampasan, kemudian juga penganiayaan berat, Bang. Itu disekap orang itu, jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu dua laporan, satu laporan perampasan motor adiknya, yang dua adalah penyekapan, penganiayaan.
0: Kasus ini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Selatan dan masih mendalami keterangan dari seluruh pihak termasuk pihak manajemen lapangan padel. Tri Lestari Dewi, wanita berusia 33 tahun, harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Murjani Sampit akibat mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban dibakar oleh pacarnya, Saudi Maulana, di kediaman korban pada Rabu dini hari. Aksi nekat ini dipicu karena pelaku tidak terima saat korban mempertanyakan pesan singkat pelaku dengan wanita lain. Pelaku yang emosi kemudian menyiram bensin ke tubuh korban dan dirinya sendiri lalu menyalakan korek api. Korban yang terbakar berhasil keluar rumah untuk meminta pertolongan warga.
2: Iya, bertengkar. Iya, pengen tuh ketahuan lagi chatin istrinya orang, ajak selingkuh. Tapi dia ngakunya tuh gak ada catatan apa-apa.
0: Meski ikut mengalami luka bakar, kondisi pelaku tidak terlalu parah. Usai mendapatkan perawatan, pelaku diduga melarikan diri dan hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan diproses hukum. Sementara itu, Polsek Ketapa menyatakan akan menindaklanjuti dan menyelidiki kasus tersebut meski belum menerima laporan resmi dari pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode Aliong Mus dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu yang merugikan negara senilai 8 miliar rupiah. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Setelah diperiksa kurang lebih 9 jam, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, pada Jumat sore 26 Juni 2026. Aliong Mus langsung digiring keluar menggunakan rompi tahanan berwarna pink didampingi kuasa hukumnya dan dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan kelas 2B Ternate. Aliong Mus ini diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu senilai 17,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2023. Dari hasil penyidikan sementara, akibat perbuatannya negara mengalami kerugian 8 miliar rupiah.
2: Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Aliong Mus dengan status sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan selaku tersangka, penyidik kemudian melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari, terhitung tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan 15 Juli 2026 di rutan kelas 2B Ternate.
1: Sebelumnya dalam kasus ini, Kejaksaan telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun berinisial YS, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu berinisial S, dan MPR selaku pelaksana kegiatan proyek. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan dan Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang mendeportasi 16 orang warga negara asing asal Cina. Para WNA tersebut telah terbukti melanggar ketentuan izin tinggal serta diduga memberikan informasi yang tidak sesuai terkait aktivitas investasi yang mereka lakukan di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para WNA tersebut menggunakan izin tinggal yang diterbitkan di Jakarta, namun mereka justru menetap dan menjalankan aktivitas di wilayah kota Palembang, tanpa adanya penyesuaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Melanggar ketentuan pasal 122 huruf A, junto pasal 75 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu warga negara asing yang melakukan kegiatan atau aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya atau menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya.
1: Langkah deportasi ini sekaligus menjadi peringatan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal maupun aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan keberadaan warga negara asing di Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah, diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan caddy atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar, Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
1: Tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi
0: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News kembali hadir untuk membahas peristiwa terkini yang jadi isu dan sedang hangat secara lebih mendalam. Termasuk terkait pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Kita akan ulas bersama sesaat lagi. Tentunya bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita menjadi perbincangan di masyarakat. Selama bertahun-tahun korban disiksa oleh tersangka Taufik Hidayat sembari berpindah-pindah kosan. Fakta bahwa kasus kekerasan ini berlangsung secara diam-diam tanpa adanya kecurigaan orang sekitar menimbulkan pertanyaan, benarkah tersangka selihai itu dalam menutupi kejahatannya? Ataukah ada faktor ketidakpedulian dari masyarakat yang membuat kasus ini menjadi sulit terungkap?
1: Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Diketahui, selama kurang lebih 2 tahun, korban YTR mengalami penyiksaan berat oleh pelaku sambil dibawa berpindah-pindah tempat kos di sekitar Bandung Raya, mulai dari kawasan Cicahem hingga kawasan Cinunuk. Sejumlah warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara mengaku tidak mengetahui adanya penyekapan dan penyiksaan sampai kasus tersebut viral di media sosial.
2: Enggak dengar sih mas, karena kan posisinya itu kosannya di belakang. Jadi saya nggak ada akses buat ke situ gitu. Jadi mungkin biasanya orang-orang kosan yang suka lewat ke samping rumah saya.
3: Tapi nggak ada rasa curiga atau gimana gitu?
2: Karena kosannya juga sepi sih mas, dia kosannya selalu sepi karena kan memang kosannya itu kebanyakan karyawan gitu.
4: Kebetulan saya juga tukang ojek di sini, sehari-hari ada gitu ya, tiap hari. Tapi dia teh jarang keluar gitu ya, hari-hari biasa jarang keluar, keluar-keluar katanya suka malam katanya kan. Memang dia orangnya kan orang racing katanya ya, tapi
3: jarang keluar.
4: Asalnya pagi mah gitu karena banyak orang, saya juga nggak memperhatikan dengan si A, si B gitu ya. Dan saya ngojek aja gitu, tidak tahu sekali gitu ya.
1: Kasus ini memantik pertanyaan, apa yang dilakukan warga jika mengetahui ada kasus kejahatan yang terjadi di sekitar mereka? Apakah mereka akan peduli atau justru memilih bersikap acuh tak acuh?
5: Yang pertama, saya juga kan pasti curiga juga ya. Dan saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
3: Karena ada kekhawatiran ya?
5: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu.
6: Sebenarnya kalau halnya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih.
1: Menurut sosiolog sekaligus dosen dan

0: Di Universitas Pajajaran, Ari Ganjar Herdiansah, pergeseran batas antara ruang privat dan ruang publik kini semakin nyata di tengah masyarakat. Masyarakat urban atau perkotaan cenderung lebih menutup diri serta sengaja menghindari interaksi sosial yang intens dengan lingkungan sekitar. Alasan enggan mencampuri urusan orang lain inilah yang seringkali dijadikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
1: Ya, sikap saling percaya dan juga bertindak untuk kepentingan bersama itu juga sulit untuk terbentuk, karena memang masyarakat urban, masyarakat semi urban itu dia sering berpindah, ketemu banyak orang dan cenderung untuk menghindari interaksi yang lebih intens dengan banyak orang ya. Dan itulah celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakannya seperti itu. Apalagi pelaku itu kan berpindah-pindah ya, sehingga setting sosial itu terreset dengan sendirinya. Pelaku itu tidak masuk ke dalam satu setting sosial secara intens gitu. Jadi dengan berpindah lokasi itu pelaku bisa menghindari kecurigaan dari warga.
0: Sementara itu, dari sudut pandang psikologi, perilaku tersangka yang tega menyiksa korban secara sadis diperkirakan tidak muncul secara tiba-tiba. Perilaku ini kemungkinan sudah terbentuk sejak jauh-jauh hari terkait dengan pola asuh yang diterapkan kepada tersangka sejak kecil.
2: Pengabaian gitu ya, jadi tidak ada transfer nilai-nilai sosial, tidak ada transfer nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti ya hidup sendiri aja gitu ya. Jadi dia melakukan apa, tidak ada feedback, misalnya ini gak boleh gitu ya, gak ada feedback bahwa kamu tuh salah, kamu yang harus berubah misalnya. Jadi dia ya terus-terusan mengikuti impulsnya seperti itu. Jadi kemampuan regulasi yang gak dilatih gitu ya.
0: Indri menambahkan, saat ini secara psikologis warga juga semakin tidak ingin mencampuri urusan orang lain untuk menghindari resiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul nantinya. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari aparatur kewilayahan maupun pihak berwenang di masing-masing lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku mengaku menyesal dan salah. Meski demikian, pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku dapat hukuman setimpal.
4: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Jumat 26 Juni. Sambil tertunduk, tersangka akhirnya meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
5: Semua proses yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
4: Permintaan maaf tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kakak kandung korban, Afif, mengatakan permintaan maaf tersebut tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dirasakan adiknya. Menurutnya, penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik sudah terlampau sadis.
6: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukuman. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga biar saya menghakimi dia seperti yang dia terpendam pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak orang 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bisa memahami kekesalan dan kesedihan keluarga. Ia pun berharap keluarga korban bisa mendapatkan keadilan atas kasus ini.
7: Peristiwa yang sangat kejam ini adalah peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini. Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Dan tidak ada upaya sedikit pun bagi

0: berlaku untuk bersikap sebagai manusia.
1: Deddy Mulyadi memastikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan korban dan biaya hidup keluarga korban. Ia juga turut memberikan hadiah sayembara penangkapan buronan sebesar Rp250 juta rupiah kepada keluarga korban. Aisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Kepolisian daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban YTR, di mana polisi akan menetapkan pasal berlapis kepada tersangka Taufik Hidayat dengan ancaman hukuman hingga belasan tahun penjara.
1: Jumat siang, kepolisian daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Dalam konferensi tersebut, polisi membeberkan kronologi kasus yang menjadi buah bibir di masyarakat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan awal mula kasus penyekapan dan penganiayaan terjadi sejak awal 2024. Diketahui tersangka menjalankan aksinya sambil terus-menerus berpindah kosan hingga tertangkap pada Selasa 23 Juni. Berdasarkan keterangan tersangka, penganiayaan dilakukan karena kekesalan dan kecemburuan terhadap korban. Atas perbuatannya, tersangka Taufik Hidayat akan dijerat pasal berlapis, mulai pasal 466 ayat 2 terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, serta pasal lainnya.
3: Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2, perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun.
1: Kasus yang menimpa korban ini menjadi atensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi memastikan negara akan hadir dan mengawal pemulihan korban.
4: Penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat.
1: Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan maupun biaya hidup keluarga korban.
5: Pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya, tidak usah lagi cari donasi kesana kemari. Tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. Dua hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang.
1: Dalam konferensi pers juga terungkap kondisi korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus membaik. Pihak RSHS telah mengerahkan tim khusus beranggotakan 40 dokter dan tenaga medis untuk menangani korban. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Satu lagi korban jiwa bertambah saat ikut dalam program pelatihan manajerial untuk calon pengelola koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih. Nola Diasari meninggal saat ikut dalam pendidikan di Satuan Pendidikan C Kalimantan pada hari Jumat 26 Juni 2026. Hingga kini sudah ada 5 nyawa melayang saat ikut dalam program pelatihan manajerial untuk mengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih.
6: Kementerian Pertahanan akan mengevaluasi sistem rekrutmen hingga proses pendidikan program pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih. Aspek kesehatan menjadi perhatian utama. Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh pendampingan medis dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit menular di lingkungan pendidikan. Terlebih saat jatuh korban jiwa atas nama Novia Sihotang yang terdeteksi terjangkit TBC paru aktif pada 23 Juni 2026.
7: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita Sihotang, dari satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
8: Silakan.
7: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
6: Selain penyakit menular, juga terdapat 32 orang peserta yang terdeteksi sedang hamil. Kementerian Pertahanan mengembalikan peserta tersebut. Nantinya setelah persalinan selesai, peserta dapat mengikuti pendidikan pada gelombang berikutnya.
7: Berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil, yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti, sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini. Karena memang ya memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir.
6: Walaupun peserta pelatihan mendapatkan materi latihan dasar militer komponen cadangan, Kementerian Pertahanan menegaskan proses ini bukan untuk membentuk peserta menjadi anggota militer.
9: Awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya.
6: Proses pelatihan ala militer semacam ini memang mengundang kontroversi. Terlebih para pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tidak siap secara fisik dan mental untuk menjalani pelatihan. Dwi Ari Idot, Jakarta.
2: Diduga akibat melawan arus lalu lintas, pengendara motor satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan ditabrak truk. Ibu dan salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Mereka histeris mendapati orang tercinta tewas dalam kecelakaan di Jalan Sriwijaya Raya, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat 26 Juni 2026. Korban tewas yaitu ibu dan anaknya, masing-masing bernama Harmi Sayati, 45 tahun, serta anak laki-laki bernama Wahyudi yang berusia 20 tahun. Anak bungsu korban, Harmi Sayati, dilaporkan selamat, di mana kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi, ibunya dan adiknya melawan arus dari Fantasy Island menuju ke SPBU Karya Jaya. Di dekat SPBU, motor menyenggol sepeda listrik yang dikendarai seorang perempuan. Diduga tidak terkendali, motor korban jatuh di tengah jalan dan tidak disangka dari arah berlawanan datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk dimintai keterangan untuk pemeriksaan polisi.
8: Ini paket, motor, ada mobil listrik, sudah sepeda listrik. Ini gue pilih listrik, ke kamar tuh. Nah, aku lagi nyinggok. Nah, ada mobil truk, ada sisi kan antri mobil ngisi solar. Nah, jadi ini mobil, dia nyinggok mobil truk. Nah, ini sih mobil truk dari bawah, langsung.
10: Jadi korban kita ini, korban melawan arus naik sepeda motor, anaknya yang ngambil bawa motor, lonceng dari arah Fantasi Island itu mengarah ke SPBU.
2: Kita ke informasi lainnya, ada video ibu dan anak perempuan yang mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat dan menjadi viral di media sosial. Anak perempuan ini tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, asa seorang atlet putri berprestasi sirna. Ia dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik. Aksi sekelompok pengamen yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Novi, bocah perempuan yang menggendong sang adik sambil bernyanyi ini mencuri perhatian warganet. Namun siapa sangka, di balik viralnya video itu tersimpan kisah pilu. Mereka terpaksa mengamen lantaran sang ayah terbaring sakit tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran, Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya menjadi viral hingga ia dan keluarganya mendapatkan sejumlah bantuan. Salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya.
11: Senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
12: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
11: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
13: Sekarang masuk kelas
11: berapa? Bundanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
13: Ranking berapa?
11: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
2: Sementara itu, orang tua Novi mendapat bantuan gerobak dan modal usaha. Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dalam akun track personil band Hijau Daun Dide, Novi dan keluarganya mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Asa Najwa Putri Ayu Pranita, atlet yang berprestasi asal Kota Probolinggo, Jawa Timur untuk bersekolah di SMA Negeri 4 Probolinggo, Sirna. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo yang juga peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan ini dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.
14: Dapat 2 medali perunggu.
15: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
14: Ditolak.
15: Alasannya?
14: Alasannya kurang tahu.
15: Itu by system atau gimana katanya?
14: Dari sistem.
16: Berarti tidak memakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
17: Tidak ada, sudah selesai.
16: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
17: Sudah bisa,
16: tidak ada gunanya. Tidak
17: dipakai. Sekarang yang dipakai nilai apa, Pak?
18: Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
2: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat penting ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 5 kerajaan adat Lampung. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.

0: Di Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
1: Maka orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal soleh seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Keutamaan dan Hikmah Salat-Salat Sunnah, Minggu 28 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.

0: Kejuaraan pencaksilat Piala Presiden tingkat nasional tak hanya menyuguhkan persaingan ketat di atas gelanggang. Di balik semangat para pesilat muda tersimpan pula kisah perjuangan mengharukan mereka saat harus bertahan dengan keterbatasan biaya. Bahkan memilih tinggal di tenda dan di pendopo demi tetap bisa ikut di ajang bergengsi ini.
1: Dibantu penerangan dari sinar HP, Aldi dan Silmi menyeduh mie instan untuk makan mereka malam ini. Kemudian mereka bergegas ke depan tenda untuk menikmati mie dengan rekan atlet lainnya. Di tengah keterbatasan biaya, keduanya memilih mendirikan tenda sederhana di sekitar arena pertandingan di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur. Tenda itulah yang menjadi tempat para atlet pencaksilat dari kontingen SHT Kota Bekasi 1 beristirahat selama mengikuti kejuaraan nasional ini. Bersama rekan satu kontingen, mereka menyewa dua tenda dengan biaya Rp40.000 per hari. Keputusan itu diambil agar anggaran dari sekolah sebesar Rp1,5 juta untuk 9 orang bisa ditekan, sehingga sisa uang dapat digunakan untuk makan dan kebutuhan selama bertanding.
2: Kita meminimalisir untuk bertenda itu karena mengatur uangnya dari 9 orang ini dari makannya sih bang. Makan, terus kita lebih milih tenda. Dan untuk anak-anak gak dapat izin bermotor ke taman mini. Jadi mau gak mau kita nge-grab. Kalau kita nge-grab bolak-balik PP, uang kita pasti habis. Jadi mau gak mau kita nyewa tenda tuh. Uang sisanya buat makan.
1: Bagi mereka, kenyamanan menjadi hal yang harus dikesampingkan demi satu tujuan, meraih prestasi.
3: Nyaman gak nyaman sih, yang gak nyamannya ya ada nyamuk, ya kan gerah juga. Kalau nyamannya ya karena saya kan sendiri nih ya bertendanya, jadi ya luas gitu, ya kadang adem gitu, dingin lah. Kalau itu kalau di tengah malam ya, kalau yang biasa ya udah kadang panasnya gitu awalnya, tapi kalau nanti akhir subuhnya gitu baru terasa dinginnya gitu. Kalau terus kan kalau buatan apa masang tenda kan bukan saya juga ya, jadi itu kan urusan laki-laki, jadi saya ya udah terima jadi aja gitu, jadi tinggal tempatin aja.
1: Pengorbanan serupa juga dilakukan kontingen lain. Pelatih kontingen Mandua Tegal, Sigit Nur Hidayat, membawa 18 atlet dari tingkat SD hingga SMA dengan anggaran yang harus dikelola seefisien mungkin.
4: Ya, salah satunya memang kita menghemat biaya anggaran. Dan yang kedua memang untuk melatih anak-anak biar lebih militan terhadap pertandingan. Karena setiap kali bertanding itu, ya kan kita juga sering begini. Ya tidur seadanya, yang penting kita bisa bertanding. Itu bagian salah satu perjuangan para atlet.
1: Bagi para atlet muda ini, perjuangan menuju prestasi tak hanya diukur dari kuatnya pukulan dan tangkisan, tetapi juga dari ketabahan menahan letih demi mewujudkan mimpi mengharumkan nama daerah dan sekolah mereka. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
0: Kejuaraan Nasional Pencaksilat Piala Presiden memasuki hari kedua. Dan di hari kedua ini ada 387 pertandingan yang terbagi dari 293 kategori tanding serta 87 kategori seni. Bagaimana jalannya pertandingan di hari kedua? Kita langsung tanyakan dengan produser lapangan CNN Indonesia.

0: Indonesia Irin Wardani yang melaporkan dari Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah.
1: In association with
2: kejuaraan pencaksilat Piala Presiden tingkat nasional memasuki hari kedua. Dan yang menarik ya, kalau kita ngomong soal pencaksilat, ini tidak hanya mengenai pertandingan fighting, tapi juga ada seni. Dan seninya itu tadi saya melihat indah sekali, gerakan-gerakannya lembut tapi mematikan. Dan salah satu yang berhasil meraih juara di kualifikasi seni atau kategori seni adalah asal dari Lumajang, dari Jombang. Berlin, bisa perkenalkan diri, kamu kelas berapa, nama lengkapnya apa, dan kenapa memilih seni sebagai kategori pencaksilat?
3: Nama saya Naurinda Berlian Bulananjaya, kelas 5 mau naik ke kelas 6. Alasan saya memilih seni, soalnya sebenarnya mau fighter, cuman gak dibolehin sama ayah sama bude.
2: Oh, nanti kita tanya ayahnya ya, kenapa tidak memperbolehkan Berlin ini memilih fighting, tapi seni enjoy tidak?
3: Enjoy.
2: Apa yang di-enjoy, apa yang disenangi dari seni?
3: Enggak tahu, cuman bagus saja.
2: Bagus saja. Dan memang seragam seni itu kalau bisa dilihat detail-detailnya cantik sekali penampilannya. Memang bajunya khusus kayak gini ya, Berlin?
3: Iya.
2: Iya. Ini kamu yang rancang sendiri atau gimana? Atau udah pakemnya?
3: Beli.
2: Oh, beli. Tapi emang ini desainnya seperti ini?
3: Iya.
2: Tadi yang susah dari
3: si jago.
2: Seperti apa? Siapa yang paling susah? Siapa yang paling jago?
3: Semuanya.
2: Semuanya. Puas tidak meraih posisi yang tiga ini? Ketiga? Puas tidak? Sedikit.
3: Tapi puas.
2: Tapi puas. Targetnya Berlin sebenarnya apa sih?
3: Juara satu.
2: Berarti mau raih ke juara satu. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada pelatihnya. Mas, melatih seni itu kan butuh ketenangan, apalagi untuk anak-anak ya. Nah, tips dan triknya melatih seni untuk anak-anak, seni bela diri terutama.
4: Kalau untuk seni, saran saya atau rekomendasi saya itu harus pertama sabar. Pertama harus sabar, terus juga memang harus lebih ulet, juga harus lebih telaten. Apalagi kita mengajar usia dini. Nah, menurut saya kalau melatih seni itu memang harus dari usia dini. Harus, karena memang kita harus mencetak dari usia dini dulu. Gitu. Kalau kita melatih dari remaja itu agak sulit gitu. Jadi memang pada intinya kalau kita melatih seni itu butuh kesabaran, butuh keuletan, ketelitian. Jadi memang kita sudah siap untuk menyiapkan atlet yang memang siap bertanding gitu, seperti itu.
2: Nah, Mas ini tadi kan bertanding bawa berapa atlet untuk hari ini?
4: Kebetulan kami dari Jawa Timur, khususnya Jombang, kita bawa satu atlet aja. Satu atlet yang memang dari murid saya, hanya satu yang memang menurut saya berkompeten untuk mengikuti kejuaraan ini. Karena kan ini menurut saya kejuaraan yang paling bergengsi banget ya. Apalagi karena keterangannya ini Piala Presiden. Jadi saya sendiri sebagai perwakilan dari Jombang tentu gak mau membuat malu gitu. Jadi kita bawa satu tapi juara.
2: Tanya seperti apa sih Mas dari perguruan Mas?
4: Target kedepannya insya Allah nanti kalau misalkan memang diadakan lagi, kami bawa sebanyak mungkin untuk ngerebut juara umumnya, seperti itu.
2: Juara umum.
4: Betul.
2: Kamu siap nggak meraih juara umum nanti?
3: Siap.
2: Harus siap ya?
3: Ya.
2: Siap. Nah, sekarang saya mau manggil ayahnya. Yang mana ayahnya? Tolong dipanggil ayah, panggil. Ayah.
3: Yaya.
2: Ayah. Saya mau wawancara ayahnya yang melarang Berlin untuk masuk kategori fighting. Pak, malam. Namanya siapa, Pak?
5: Saya Andi.
2: Pak Andi, Berlin sebenarnya tadi curhat nih, maunya fighting, apa tanding. Kok Bapak tidak mengizinkan, Pak?
5: Saya memang nggak ngizinin supaya dia lebih fokus ke seni dulu. Nanti sekini sudah sampai maksimal dia tampilnya seperti apa, insya Allah saya akan izinin.
2: Yakin nih?
5: Banyak resikonya, tandingan itu. Saya juga sudah pernah ngerasain.
2: Oh, Bapaknya atlet pencaksilat ya?
5: Dulu saya ikut juga sama.
2: Atlet atau cuma sekedar ikut nih?
5: Ikut juga tanding-tanding juga.
2: Tanding-tanding. Iya. Jadi tahu merasakan sakitnya di pertandingan.
5: Ya? Betul sekali.
2: Dan tidak ikhlas ya anaknya bertanding.
5: Betul, apalagi kan cewek.
2: Ini putri pertama? Putri satu-satunya?
5: Bukan terakhir.
2: Putri, apalagi putri bungsu, tapi bapaknya tetap mengizinkan asalkan ngikutnya kategori seni. Dari semua pertandingan atau dari seni bela diri, kenapa memilih pencaksilat untuk putrinya, Pak?
5: Karena gerak pencaksilat itu sebetulnya juga pernah ikut pencaksilat tapi nggak sampai tuntas kan, seperti itu. Jadi seninya itu dapat dia.
2: Oke. pesan Bapak, terutama buat putrinya hari ini meraih juara ketiga?

0: 3 ya. Pesan Bapak ke depannya dan harapannya akan seperti apa?
1: Tingkatkan belajarnya dengan yang serius, dengan bimbingan dari Kak pembinanya Kak Juri. Terima kasih Kak Juri telah membimbing putri saya dengan sangat sabar. Okay. Gitu iya. Itu. Jadi untuk Dinda ke depannya lebih ditingkatkan lagi keseriusannya.
0: Oke, Pak, terima kasih. Ini akan kembali Bang ya malam ini ya. Oke. Okay. Hati-hati di jalan. Nah, itulah tadi pertandingan hari kedua. Pertandingan yang sangat indah hari ini dan memang kejuaraan ini akan berlangsung sampai hari Minggu besok dan tentu saja banyak sekali pertandingan-pertandingan dan juga cerita-cerita yang menarik yang akan kita bisa lihat nantinya di kanal Indonesia. Irina Wardani, Dwi Agung, melaporkan.
2: In association with.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Prabowo menegaskan ia tahu orang-orang korup di pemerintahannya dan menduga jika pihak-pihak itu terlibat dalam aksi demo di berbagai wilayah. Presiden pun berharap dalam menghadapi suatu permasalahan, pemerintah dan rakyat bisa kompak selayaknya sebuah tim dalam sepak bola.
4: Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia bayar demo, ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa, apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita mendukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan, baru dikoreksi.
3: Sementara itu pada Jumat, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dudung Abdurrahman meyakini informasi yang didapat Presiden soal pihak yang bayar-bayar demo merupakan satu informasi yang akurat, serta adanya langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam menindaklanjuti informasi itu. Dalam kesempatan ini, Dudung juga mengajak semua pihak untuk membangun bangsa dan berpikir secara komprehensif.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kan yang tahu kan Bapak Presiden. Ya masalah, saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat ya. Ya tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya tanggapan saya ya menurut saya informasi itu bisa benar adanya ya. Ya tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum ya, sehingga kedepannya mudah-mudahan apapun informasi, apapun kegiatan-kegiatan yang kemudian mendiskreditkan pemerintah dengan motif apapun, ya marilah kita bangun bangsa ini dengan pemikiran yang secara komprehensif, tidak seakan-akan apa yang kita lakukan ini kurang baik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir, termasuk adanya dugaan penggerakan aksi massa atau mahasiswa yang didanai pihak tertentu. Kita akan bahas bersama dengan narasumber pada hari ini, sudah ada Ubedillah Badrun yang merupakan pengamat politik Akademisi Universitas Negeri Jakarta dan Kurnia Ramadana, PLT Kedeputian 3 Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat malam Mas Kurnia dan juga Kang Ubed.
6: Selamat malam, Mbak Mayfri.
3: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Kang Ubed, saya mau ke Mas Kurnia dulu. Mas Kurnia, apa sih sebenarnya yang coba disampaikan oleh Presiden Prabowo melalui pernyataannya tersebut?
6: Ya, yang pertama, sebagai Presiden Republik Indonesia, Kepala Pemerintahan, tentu Presiden memiliki banyak informasi terkait dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks

0: pidato presiden beberapa waktu lalu, sudah barang tentu presiden mengantongi informasi itu bahwa ada indikasi aliran dana yang jatuh kepada aksi-aksi tertentu yang dapat menimbulkan kericuhan. Sebenarnya narasi yang ingin ditekankan oleh presiden, jangan sampai aksi demonstrasi yang merupakan kebebasan berpendapat setiap warga negara justru ditunggangi, dimanfaatkan oleh sekelompok pihak untuk merugikan hak masyarakat dengan menimbulkan kericuhan. Presiden kemarin saat pidato tersebut tidak menyinggung entitas kelompok tertentu. Presiden memahami tentu dalam konteks demonstrasi kemarin ada banyak suara-suara masyarakat, perwakilan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil yang memang menggunakan hak untuk menyatakan pendapat terkait dengan kebijakan pemerintah. Sekalipun kritik itu disampaikan secara pedas begitu, kritik itu disampaikan secara keras, namun Presiden menghormati kritik-kritik itu dan menegaskan jangan sampai aksi demonstran itu ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Baik, demikian, Mas Kurnia, tapi di sisi lain ini Kepala KSP ya, Kepala Staf Kepresidenan, Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meyakini bahwa informasi yang didapat oleh Presiden Prabowo soal pihak yang bayar-bayar demo ini akurat dan katanya pemerintah akan ambil langkah. Bagaimana kemudian Mas Kurnia melihatnya? Apakah ini implikasinya akan mengganggu kebebasan berpendapat atau seperti apa? Karena akan ada langkah yang diambil. Ini maksudnya langkah apa, Mas?
0: Ya, ketika informasi itu masuk ke meja Presiden, tentu keabsahan datanya itu adalah keabsahan yang benar. Namun terkait dengan tindakan, misalnya terjadi kericuhan dan kericuhan itu terbukti ada aliran dana dari pihak tertentu, maka penegakan hukum akan dikedepankan. Namun di sini catatannya adalah tentu demonstrasi yang mengakibatkan kericuhan dan itu ada donatur-donatur di balik hal tersebut. Ketika aksi demonstrasi tidak menimbulkan kericuhan, tidak mengganggu ketertiban masyarakat, maka itu tentu pemerintah tidak akan mengambil tindakan apapun. Tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah mendengar dan mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat tersebut. Demikian Mbak Maifri.
1: Baik, kita ke Kang Ubed. Kang Ubed, bagaimana Kang Ubed menilainya ini dari kacamata pengamat politik, termasuk diantaranya tadi yang saya sempat tanyakan, karena katanya Kepala KSP ini akan ada tindakan-tindakan yang juga diambil, begitu?
2: Ya, saya kira Presiden berkali-kali mengatakan bahwa di belakang demokrasi itu dibiayai oleh oligarki, kemudian dibiayai oleh koruptor, dibiayai oleh asing. Tapi berkali-kali juga kita lihat ternyata belum disebutkan tuh orang-orangnya, koruptornya siapa, dana asingnya siapa, begitu. Kemudian oligarkinya siapa. Nah, yang kedua, sebetulnya secara empirik yang menerima uang itu adalah mahasiswa yang demonstrasi diterima oleh Wakil Presiden Gibran. Nah, mereka diterima oleh Wakil Presiden itulah yang kemudian mengaku dibayar oleh polisi. Ini pengakuan mereka ya, bisa dilihat di sebuah media, bahkan media nasional begitu. Jadi sebetulnya kalau yang membayar itu disebutkan mahasiswa adalah polisi, itu saya kira punya kewajiban konstitusional misalnya, kalau itu kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang salah oleh versi kekuasaan, maka dibongkar aja tuh polisinya siapa, lalu di belakang polisi siapa. Itu kan pengakuan terang benderang tuh dari mahasiswa yang dibayar 20 juta oleh polisi itu, lalu pun diterima oleh Wakil Presiden. Lalu kenapa diterima Wakil Presiden dan seterusnya. Itu data yang tidak bisa dibantah tuh, karena mengaku menyatakan pengakuan sendiri. Adapun yang lain, saya kira demonstrasi, sepanjang demonstrasi itu adalah untuk kepentingan rakyat, kemudian berlangsung sangat bahkan tertib. Terakhir demonstrasi kan tertib tuh, meskipun di HI begitu. Dan ternyata mahasiswa itu juga melakukan penggalangan dana yang dilakukan secara transparan. Jadi mahasiswa mengatakan, kami ingin memberikan pembelajaran buat pemerintah bahwa dana aksi ini dari warga, dari masyarakat, dari alumni, dari mereka yang simpatisan, lalu mereka kumpulkan di rekening resmi mahasiswa atau yang disepakati bersama, lalu kemudian mereka memberikan laporan begitu. Jadi sebetulnya kerja-kerja yang dilakukan oleh mahasiswa itu menunjukkan bahwa mereka juga paham, mereka nggak mau dibayar oleh siapapun gitu. Karena itu mereka membuka donasi kepada siapapun yang merasa bahwa hari-hari ini mereka hak-haknya dikebiri oleh pemerintah misalnya, atau mereka yang merasakan penderitaan yang kemudian memberikan dukungan kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Nah, adapun narasi-narasi presiden itu sebetulnya narasi yang semacam represi simbolik ya, semacam itulah. Jadi semacam memberikan warning, ancaman begitu. Karena kalimatnya kan begitu kan, jangan macam-macam itu. Nanti saya akan bahasa presiden itu akan saya buka kira-kira begitu ya. Jadi itu kan semacam represi simbolik ya, represi dalam bentuk bahasa yang seolah-olah ingin dalam tanda petik mengancam atau menakut-nakuti mereka demonstrasi. Padahal yang demonstrasi itu betul-betul mereka hasil gotong royong tuh di antara mereka. Jadi menurut saya sudah nggak zamannya lagi presiden menyatakan itu ya, atau mengungkapkan narasi-narasi yang justru kontraproduktif dengan demokrasi. Yang jelas-jelas dibayar itu kalau demonstrasi kemarin Hari Buruh misalnya, yang ke Monas itu puluhan ribu orang itu dibayar siapa misalnya, yang semacam itulah. Jadi saya kira pelanggaran demonstrasi itu ukurannya bukan soal itu, ukurannya adalah apakah melakukan tindakan kekerasan yang bersifat melanggar hukum kan gitu, melakukan tindakan yang merusak fasilitas umum yang melanggar hukum. Tapi juga perlu dilihat tuh prosesnya, lalu aktor-aktor yang melakukan tindakan kekerasan itu siapa. Sampai sekarang bukti empiriknya dari hampir 1000 yang ditahan pada tahun lalu pada peristiwa Agustus 2025 itu ya, sekarang sisanya nggak nyampe, kurang lebih 100 ya. Jadi artinya 90% lebih mahasiswa yang ditahan atau demonstran yang ditahan pada 2025 bulan Agustus itu tidak terbukti bahwa mereka melakukan tindakan kekerasan, melakukan pengrusakan dan lain-lain. Itu bebas itu. Artinya pertanyaannya siapa itu mereka-mereka melakukan tindakan kekerasan itu? Itu pemerintah perlu bongkar, karena ya kita para akademisi itu melihat juga ada tanda-tanda aneh tuh. Misalnya mahasiswa demonstrasi sampai maghrib, saya pulang tiba-tiba ada massa yang non mahasiswa, dan itu siapa mereka? Itu kan aparat atau pemerintah tidak pernah membongkar siapa tuh aktor-aktor di belakang mereka gitu, atau bahkan siapa sesungguhnya mereka ini, apakah terkoneksi dengan aparat tertentu lalu digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan. Itu kan pertanyaan yang muncul di publik. Jadi sebutnya siapa yang membiayai, terbukti dari pernyataan mahasiswa yang bertemu dengan Wapres dia dibayar oleh polisi, itu satu. Yang kedua, ketika Agustus mahasiswa demonstrasi ditangkepin, dituduh melakukan tindakan kekerasan, ternyata tidak terbukti, 90% sudah bebas begitu. Jadi lalu apa dan siapa sebenarnya melakukan tindakan kekerasan? Untuk apa melakukan tindakan kekerasan? Apakah untuk mendiskreditkan mahasiswa atau untuk kepentingan lain? Jadi ini kan perlu dibongkar juga siapa sebetulnya. Sementara mahasiswa tidak punya cukup alat untuk melakukan tindakan kekerasan itu yang bersifat masif ya, terorganisir lalu merugikan banyak hal gitu. Itu kita juga heran tuh dengan peristiwa Agustus. Kenapa kok ada di mana-mana gitu? Bakar-bakaran ini siapa? Apa mahasiswa punya kemampuan itu?
1: Okay.
2: Lalu kenapa aparat dan sebagainya? Jadi menurut saya perlu tuh dicermati secara detail begitu. Presiden berulang-ulang bicara semacam itu, tapi narasinya bukan narasi dalam konteks membangun demokrasi, tapi narasi yang seolah-olah bahwa semua demonstrasi dibiayai oleh penjahat begitu. Berarti kalau logikanya begitu, yang demonstrasi lalu ketemu Wapres, yang biayai polisi lalu polisi penjahat begitu. Jadi menurut saya logika itu perlu dikoreksi lah ya, supaya kita ingin membangun demokrasi yang sehat.
1: Baik, Kang Ubed, saya mau ke Mas Kurnia dulu. Mungkin Mas Kurnia bisa sambil flashback ya, ini sebagai seorang mantan aktivis. Kalau ditanya siapa penyandang dana saat unjuk rasa, mungkin lebih kurang juga tahu bagaimana gerakan masyarakat bergerak ya. Karena merupakan juga tadi mantan aktivis. Mas Kurnia,

0: Tadi yang menarik adalah disampaikan bahwa sejujurnya dinilai pernyataan dari Presiden Prabowo ini juga ada dugaan bentuk represi simbolik begitu ya dengan apa yang disampaikan. Terlebih juga menegaskan bahwa berharapnya kalau menghadapi suatu masalah ini pemerintah dan rakyat bisa kompak katanya. Seperti tim dalam sepak bola. Kalau kita bicara kebebasan berpendapat, kemudian juga gerakan masyarakat sipil, artinya ini seperti apa sih Mas posisinya Presiden Prabowo nih dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan?
1: Ya, yang pertama Presiden tidak pernah mengeneralisir semua demonstrasi itu didanai oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Itu dulu yang digarisbawahi. Kedua, terkait dengan informasi yang masuk kepada Presiden, banyak yang bertanya, kenapa tidak dibuka saja? Sekali lagi, secara hukum, Presiden itu mempunyai perangkat untuk masuk informasi dari sektor intelijen, dan itu tidak dibenarkan secara hukum untuk dibuka. Akan tetapi, itu sebagai gambaran dari pemerintah tentang situasi di tengah masyarakat. Misalnya tadi Mas Ubed sampaikan demonstrasi Agustus yang lalu. Toh faktanya, ketika demonstrasi itu berlangsung, ada juga kelompok-kelompok yang membuat ricuh pada Agustus yang lalu. Menyambangi kediaman-kediaman orang-orang tertentu, menjarah, dan lain sebagainya. Sebenarnya, Mbak Maifri, dalam posisi itu Presiden ingin mengingatkan. Tapi dalam demo-demo yang lain tidak ada masalah. Bahkan berulang kali Presiden menyampaikan bahwa setiap pemimpin itu harus siap dikritik. Itu adalah konsekuensi logis dari demokrasi. Kalau tadi Mbak Maifri sampaikan tentang saya sebelumnya, sebenarnya saya masih meyakini banyak aksi-aksi yang kemarin turun ke jalan para demonstran itu sedang meluapkan hak mereka untuk menyatakan pendapat. Toh juga pemerintah mengakui ada banyak kekurangan dari beberapa program-program pemerintah. Maka dari itu disuarakan oleh masyarakat, tugas pemerintah adalah mendengar dan mempertimbangkan kritik-kritik itu dalam meja-meja pengambil kebijakan. Misalnya, dalam program makan bergizi gratis, toh Presiden pun melakukan evaluasi. Bahkan evaluasinya cukup keras beberapa pekan yang lalu dengan mencopot sejumlah kepala BGM. Itu adalah tindakan administratif yang keras dari Presiden karena Presiden mendengar kritik-kritik dari masyarakat. Selanjutnya tadi yang Mas Ubed sampaikan, kalau ada mahasiswa yang menurut pengakuannya dibayar, ya itu silahkan diusut saja. Dan juga bahkan kalau saya cermati pernyataan di media, Polda Metro Jaya juga sudah mengeluarkan pendapat. Mari kita telusuri bersama siapa yang memberikan uang kepada pihak yang mengakui beberapa waktu yang lalu. Jadi pada posisinya Mbak Maifri, di jalan beberapa waktu yang lalu ada dua demonstrasi. Satu, demonstrasi yang mengkritik pemerintah. Dua, demonstrasi yang mendukung program pemerintah. Lalu di mana posisi pemerintah? Pemerintah tidak ada pada posisi mengkritik atau mendukung. Pemerintah justru mendengar dan menghargai pendapat-pendapat itu. Jangan juga, Mbak Maifri, ketika ada sekelompok masyarakat yang mengeluarkan pendapatnya dan mendukung kebijakan pemerintah, jangan langsung distempel ini dibayar oleh pemerintah. Karena ketika kesimpulan itu timbul dan diucapkan, maka sebenarnya kita sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Bukankah mereka mendukung kebijakan pemerintah, itu juga adalah hak mereka dalam berdemokrasi. Jadi ya silahkan saja gunakan hak seluas-luasnya dan itu dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan dijamin oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Demikian Mbak Maifri.
0: Baik Mas Kurnia, kita ke Kang Ubed. Memang di sisi lain juga BMSI ini meminta masyarakat tidak mengeneralisir ya semua gerakan mahasiswa ini kemudian didanai secara khusus begitu atau dibayar dalam hal ini. Dari pendapatnya Kang Ubed, sebenarnya dengan kondisi seperti saat ini, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak pemerintah, apa sih sebenarnya dampaknya kalau kita kaitkan dengan gerakan masyarakat sipil, termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa.

0: dan potensinya untuk kita bicara soliditas dari masyarakat sipil yang ada dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut?
1: Ya. Jadi untuk apa sih sebetulnya Presiden mengatakan itu? Kan itu penting tuh dimengerti. Ngapain Presiden mengatakan bahwa saya tahu siapa yang bayar? Itu kan untuk apa? Maka kemudian karena pernyataan itu bebas ditafsirkan. Mengapa bebas ditafsirkan? Karena Presiden tidak menyebutkan siapa-siapa tuh di belakang yang memberikan pembiayaan itu. Karena tidak menyebutkan siapa-siapa, maka publik berhak menafsirkan. Nah, tafsir itu kemudian muncul misalnya, oh ini semacam warning, ya, semacam memberikan ingatan atau memberikan peringatan kepada publik, jangan macam-macam, nanti saya akan bongkar nih siapa yang bayar, kan gitu. Artinya itu juga tadi saya sebut sebagai represi simbolik. Nah, dampaknya kepada masyarakat sipil itu adalah mereka sebetulnya murni untuk menyatakan pendapat. Tapi karena ada narasi-narasi semacam itu dan ada trauma masa lalu dalam 10 tahun terakhir di mana kritik itu mudah sekali dikriminalisasi misalnya. Kemudian kritik itu mudah sekali di framing, bahkan diserang oleh buzzer dan macam-macam lah. Ada ancaman, ada penguntitan dan macam-macam. Apalagi dengan narasi seorang presiden gitu. Itu dampaknya adalah semacam memberikan ya rasa takut untuk berpendapat, padahal pendapatnya benar. Semacam ada chilling effect tuh di situ tuh. Sama juga seperti misalnya penyiraman air keras terhadap Andre Yunus misalnya. Itu tentu memberi dampak ketakutan tertentu tuh pada para aktivis yang menyatakan kebenaran, menyatakan atau membela keadilan dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ini terus-menerus dinarasikan oleh pemerintah, oleh presiden, lama-lama kemudian sesungguhnya merusak kebebasan sipil. Nah, kalau civil liberty itu atau kebebasan sipil itu kemudian terganggu, tentu dampaknya mengurangi kualitas demokrasi. Maka saya yang juga mengajar sosiologi politik dan ilmu politik, itu dampaknya adalah indeks demokrasi kita akan memburuk. Ketika indeks demokrasi kita memburuk, ya dampaknya kemana-mana. Gitu. Jadi menurut saya, narasi pemerintah dalam soal itu mestinya dikoreksi dan jangan lagi mengatakan itu, karena dampaknya pada kebebasan sipil, ya, pada masyarakat sipil dan lain-lain itu justru akan membangun satu kritik penting tentang menurunnya kualitas demokrasi. Kalau itu yang sedang terjadi, ya justru narasi pemerintah sendiri yang menciptakan buruknya demokrasi dan itu berdampak pada ekonomi yang makin memburuk. Jadi saya kira ya wajar kalau saya sebagai akademisi mengingatkan presiden ya di ruang publik ini untuk tidak kemudian mengkonstruksi narasi-narasi yang bersifat penuh tafsir yang destruktif kan sebetulnya, karena tidak menyebutkan siapa sebetulnya di balik itu dan sebetulnya juga secara konstitusional tidak ada pelanggaran dari demonstrasi lokal mahasiswa kan. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para aktivis di jalanan yang demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan itu menurut saya aneh kalau kemudian presiden menyatakan narasi itu. Jadi saya kira itu ya.
0: Baik. Dan tentu saja kita semua sebagai masyarakat sipil juga berharap kebebasan berpendapat bisa terus bisa dilakukan sambil terus mengawasi ya bagaimana jalannya pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak waktunya kepada PLT Kedeputian 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana dan juga pengamat politik yang merupakan akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu.
2: Terima kasih Mbak Maifri.
0: Terima kasih.
2: Bang Ube.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang resmi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 5 Kerajaan Adat Lampung. Pemberian gelar ini merupakan bentuk kehormatan masyarakat adat Lampung atas pengabdian Joko Widodo selama menjabat sebagai Kepala Negara.
3: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Istana Kedatun Keagungan Bandar Lampung Sabtu pagi. Kedatangannya disambut para penyeimbang adat dari 5 kerajaan, diantaranya dari Waikanan, Terbanggi Balak, serta Tulang Bawang. Prosesi penyematan gelar di

0: ditandai dengan pemasangan pin kehormatan, penyerahan piagam, serta pengenaan selempang Baginda Pemuka Bangsa. Selanjutnya Joko Widodo mengikuti ritual menginjak kepala kerbau yang melambangkan keteguhan hati serta kesiapan memikul amanah. Rangkaian prosesi ditutup dengan tari Migeul sebagai simbol penyambutan tamu kehormatan.
1: Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas proses, semua proses yang telah dilakukan pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya dapat mengharapkan dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Salah satu tokoh kerajaan adat setempat menjelaskan, pemberian gelar ini merupakan tradisi lama dalam rangka menerapkan nilai piil pesinggiri atau falsafah hidup dan pedoman moral masyarakat adat Lampung yang mengatur tata nilai, etika, dan kehormatan, serta memupuk persatuan bangsa.
2: Prosesi pemberian muahi, pemberian gelar ini memang sudah berlaku beribu-ribu tahun yang lalu di Lampung. Dalam rangka kita menerapkan piil pesinggiri falsafah budaya Lampung, namun lima kilaturan. Silaturahmi, oleh karena itu kita kembangkan sekarang menjadi salah satu prosesi budaya. Kalau di kampung biasa mengambil ini prosesi budaya dalam kita mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, memajukan budaya Lampung di seluruh Nusantara.
0: Setelah menerima gelar adat, Joko Widodo melanjutkan kegiatan safari politik dengan menghadiri Rakorda PSI Kota Bandar Lampung. Agenda berlanjut ke Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu. Sugianto, Lampung.
3: Dan untuk mempermudah proses produksi film di ibu kota, pemerintah Provinsi Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
3: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
0: Ibu beli es krim coklat.
5: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
6: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
7: Coklat ice cream, just Hello Choco.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
8: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pengunjung memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026 di akhir pekan ini. Kemeriahan PRJ mendatangkan cuan bagi para penyedia jasa titip barang atau jastip.
9: Akhir pekan tiba, ribuan warga pun nampak memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026. Event tahunan yang digelar sebagai salah satu ikon perayaan hari ulang tahun Jakarta ini digelar selama satu bulan sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026 mendatang. Penyelenggara event PRJ menyebut secara total hingga

0: DKI Jakarta tanggal 22 Juni lalu, terdapat lebih dari 1,5 juta orang tercatat mengunjungi event yang dihelat setiap hari tersebut. Menurut sejumlah pengunjung, salah satu penyebab tingginya antusiasme mereka untuk datang dan berbelanja di PRJ adalah karena kehadiran sejumlah produk yang hanya dijual khusus serta dalam jumlah terbatas hanya pada saat event PRJ saja.
1: Euforianya menarik, terus marketnya itu seperti apa yang kita bisa lihat UMKM lagi berdiri di mana. Terus kayak FMCG itu lagi trennya lagi apa sih yang bisa kita lihat. Terus unik-unik yang apa namanya makanannya sama minumannya sih unik banget sih ya.
0: Hal ini menciptakan peluang bagi para penyedia jasa titip barang, just tip, yang bahkan bisa meraup cuan hingga ratusan juta selama penyelenggaraan event PRJ setiap tahunnya.
2: Kayak tas-tas seperti ini kan jarang ya, jadi cuma ada di PRJ aja, jadi customer-customer itu minat lah untuk tas-tas yang besar-besar ini, jadi di PRJ kita belanja dan ada beberapa barang juga lebih murah.
0: Dalam penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta tahun ini terdapat sebanyak 2.800 peserta pameran multiproduk dan 1.800 tenan, di mana 55% diantaranya merupakan sektor swasta dan 45% merupakan sektor UMKM. Masing-masing tenan memiliki caranya sendiri untuk memasarkan produk agar bisa menarik minat pembeli. Salah satunya dengan menghadirkan kemasan menarik edisi terbatas khusus event PRJ saja.
3: Kehadiran kemasan dari barang-barang lucu yang dijual memang khusus untuk event PRJ ini adalah salah satu daya tarik yang membuat ribuan pengunjung setiap harinya hadir ke event yang digelar setiap tahunnya ini. Nah, bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan tas kaleng kerupuk seperti ini atau tas seperti ini atau mungkin bantal lucu seperti ini yang berisi wafer, Anda bisa langsung datang ke event PRJ yang masih akan berlangsung hingga 12 Juli 2026. Sufiani Tanjung, Arya Asmara, Jakarta.
4: Dan untuk mempermudah proses produksi film di ibu kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission yang akan jadi layanan satu pintu atau one-stop service bagi industri perfilman. Pemprov DKI Jakarta bahkan memperlakukan insentif berupa pengembalian 50% atas pajak jasa hiburan film bagi rumah produksi.
5: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, secara resmi meluncurkan Jakarta Film Commission atau JFC di XX1 Jakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam. Kehadiran JFC menjadi langkah strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendorong Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri film nasional. Melalui JFC, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan platform Filming in Jakarta sebagai layanan terpadu yang memudahkan proses produksi, mulai dari penyediaan informasi, koordinasi, perizinan, hingga akses ke berbagai lokasi syuting. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema, Pemprov DKI bahkan memberlakukan insentif berupa pengembalian 50% atas pajak jasa hiburan tontonan film bagi rumah produksi.
6: Memang kalau dibilang menjamin, terbukti bahwa kemarin kita kerjasama dengan Taiho, dengan Korea. Ya maaf kalau boleh nyebut, Lisa Blackpink, syuting di Kota Tua, semuanya terjamin. Artinya begini, memang yang kita jamin adalah lokasi yang asetnya Pemda DKI. Mungkin saja mereka syuting di hotel yang bukan punya kita. Berarti kan mungkin dia urus sendiri. Tapi kalau bisa, bang, bisa nggak urusin kita juga? Kita urusin. Tapi mungkin itu, ya tentu kita nggak punya hotel yang mereka mau. Tapi kita bisa membantu carikan hotel itu, gitu misalnya. Nah, tapi kalau di area aset kita, pasti kita akan bahasa kita tanggung jawab.
5: Sementara itu, aktor sekaligus produser film, Reza Radian menyambut positif peluncuran Jakarta Film Commission serta pemberian insentif bagi industri perfilman.
7: Sebagai senior saya juga gitu ya, di keaktoran saya bilang ya saya menyampaikan apa adanya, kadang-kadang syuting di Jakarta itu kan titiknya macam-macam ya. Tapi kalau sekarang seperti ini, saya tadi menyampaikan ke Bang Rano, kalau bisa harganya nanti secara transparan memang diumumkan ke publik. Jadi diskon 50% itu kita tahu diskon berapa, bukan syuting di titik A, harganya hanya mereka yang tahu, jadi kita nggak tahu diskon 50% ini sebenarnya make sense apa enggak gitu. Jadi
5: Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mempermudah perizinan bagi produksi film yang menggunakan aset milik pemerintah daerah. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kenaikan harga BBM non-subsidi kembali membuat biaya operasional kendaraan jadi perhatian. Di tengah kondisi ini, mobil listrik kembali disebut sebagai salah satu alternatif yang lebih hemat untuk bisa digunakan sehari-hari. Namun, berapa sebenarnya biaya yang harus disiapkan bagi pengguna mobil listrik untuk mengisi daya kendaraannya? Dan apakah hasilnya akan tetap sama jika pengisian dilakukan di rumah atau menggunakan AC atau DC fast charging di SPKLU?
8: Lagi-lagi harga BBM non-subsidi naik, mulai dari RON 92, 95, sampai 98 semuanya naik drastis. Nah, buat para pemilik kendaraan yang pakai bahan bakar bensin ini tentu harus ngeluarin kos ekstra kalau mereka pergi ke SPBU. Bahkan beberapa di antaranya harus mau beralih ke transportasi umum dan ngandangin mobilnya di rumah. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya mobil-mobil listrik kayak di sebelah saya ini, itu suka disebut-sebut sebagai alternatif utama karena dinilai lebih efisien. Hah, emang beneran ya mobil listrik hemat itu? Kalau gitu kita cari tahu aja gimana sih biaya yang harus disiapin sama para pemilik kendaraan listrik kalau mereka ngecas dari rumah atau dari SPKLU kayak gini, baik itu pakai AC ataupun DC fast charging. Kita cari tahu.
9: Buat menjawab pertanyaan tersebut, kami udah membuat simulasi berdasarkan tarif energi yang berlaku saat ini. Simulasi ini menggunakan asumsi efisiensi rata-rata kendaraan dalam penggunaan harian. Berdasarkan asumsi tersebut, kemudian dilakukan perhitungan biaya energi untuk menempuh jarak 100 km. Nah, dari simulasi tersebut, terlihat kan ada perbedaan biaya energi yang cukup signifikan. Pengisian daya di rumah ini jadi opsi paling ekonomis, dengan biaya sekitar Rp24.000 untuk menempuh jarak 100 km. Sedangkan, pengisian melalui SPKLU itu memerlukan biaya yang sedikit lebih tinggi, tapi tetap masih berada jauh di bawah kendaraan berbahan bakar minyak. Selain biaya energi, calon pengguna mobil listrik juga perlu mempertimbangkan kebutuhan seperti penambahan daya listrik di rumah, pemasangan wall charger, dan instalasi perangkat pendukung lainnya. Tapi, besaran biayanya dapat berbeda-beda satu dengan lainnya. Ini semua tergantung dari jenis kendaraan dan kondisi masing-masing rumah ataupun promo yang diberikan oleh para produsen kendaraan listrik. Nah, kita juga bikin simulasi nih. Dengan dana sekitar Rp4 juta, kira-kira mobil yang dipakai berdasarkan sumber energi yang ada, kira-kira bisa jalan seberapa jauh sih? Simulasi ini juga mendukung perbedaan jarak tempuh yang dapat diperoleh dengan anggaran Rp4 juta tadi. Pada kendaraan berbahan bakar minyak, dana tersebut ternyata cukup untuk menempuh jarak sekitar 2.600 hingga 3.000 km. Sedangkan mobil listrik dapat menempuh jarak antara 9.000 hingga lebih dari 16.000 km tergantung metode pengisian daya yang digunakan. Meski demikian, waktu pengisian dan pola penggunaan kendaraan tetap jadi pertimbangan dalam menentukan pilihan teknologi yang sesuai.
8: Oke, kita udah ngecas baterai listriknya secara penuh sampai 100%. Cepat aja dan biayanya nggak terlalu mahal ternyata. Nah, tapi memang kalau bicara penggunaan energinya doang, mobil listrik tuh jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak pada mobil-mobil konvensional. Tapi soal gimana mobil ini bisa dinilai irit, itu balik lagi kepada bagaimana mobil ini digunakan, kemana aja, seberapa sering, dan ngecasnya di rumah atau di SPKLU kayak gini, pakai AC ataupun DC fast charging. Albi Pratama, Baramaestro, Jakarta.
4: Kawasan konservasi tak hanya menyimpan kekayaan alam, namun juga jadi ruang hidup bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam Kungskring Dialogue Forum Ekonomi Restoratif, berbagai pihak menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai mitra utama dalam menjaga kelangsungan kawasan konservasi.
10: Peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga kawasan konservasi jadi salah satu pembahasan utama dalam Kungskring Dialogue Forum Ekonomi Restoratif di Jakarta. Sejumlah narasumber dari pemerintah, organisasi lingkungan, akademisi hingga perwakilan masyarakat adat berbagi pengalaman tentang tantangan dan peluang pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan. Diskusi ini muncul dari kesadaran bahwa banyak kawasan konservasi di Indonesia bukanlah ruang kosong. Di dalamnya terdapat komunitas yang selama ratusan tahun hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestariannya. Salah satu suara ini datang dari Diandra Orisa, perwakilan masyarakat adat dalam Tamblingan di Bali. Ia menceritakan bagaimana leluhurnya telah menjaga danau dan hutan Tamblingan jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal.
11: Seiring berkembangnya komunitas tersebut, tetua dari komunitas tersebut memutuskan untuk pindah ke area yang lebih rendah untuk menjaga alamnya, menjaga danau dan hutannya. Jadi kalau kita lihat keren sekali pada zaman itu, mungkin konsep konservasi belum ada, tapi mereka punya kesadaran untuk menjaga danau dan hutan tersebut karena mereka tahu mereka bergantung pada tempat itu sebagai sumber hidup mereka.
10: Dalam sesi ini, para pembicara juga menyoroti bahwa masyarakat adat kerap berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, ekspansi industri, hingga proses pengakuan hak adat yang masih panjang. Diandra menjelaskan, masyarakat adat dalam Tamblingan hingga kini masih berjuang agar alas Mertaji dapat diakui sebagai hutan adat.
11: Dan pada saat ini kami sedang memperjuangkan alas Mertajati itu untuk kembali menjadi hutan adat karena sekarang statusnya adalah taman wisata alam.
10: Perjuangan ini tidak lepas dari proses panjang pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menanggapi hal ini, Direktur Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan Sabto Aji Prabowo menegaskan, pemerintah memiliki mekanisme untuk memberikan akses legal kepada masyarakat adat di kawasan konservasi.
12: Ada perjuangan yang panjang memang untuk mencapai ke sana. Kita mengenal bahwa di Undang-Undang 41, bahwa masyarakat adat itu harus diakui dulu oleh pemerintah daerah dalam konteks masyarakat hukum adat melalui perda. Setelah itu baru kemudian mengajukan kepada kementerian untuk mendapatkan wilayah hutan adatnya. 950 ribu hektar itu usulan hutan adat di hutan konservasi. Nah tentu kami juga ada prinsip kehati-hatian yang akan kami lakukan di dalamnya. Apakah benar masyarakat adat ini masih memegang teguh dengan aturan adat yang dia miliki?
10: Selain persoalan status hutan adat, masyarakat adat dalam Tamblingan juga menghadapi tekanan pariwisata massal yang dinilai beresiko menggerus kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai alternatif, Brasi mendorong pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang menempatkan alam dan budaya sebagai fokus utama, bukan sekedar mengejar jumlah wisatawan.
11: Nah itu sebenarnya PR juga untuk pemerintah Bali, bagaimana menghadapi pariwisata ini, apakah mau terus dibiarkan sampai Bali benar-benar habis atau kita mau cari alternatif di mana kita bisa tetap menjaga alam dan nilai-nilai yang sudah diturunkan kepada kita oleh para leluhur.
10: Diskusi ini menegaskan bahwa konservasi tidak hanya berbicara tentang menjaga hutan dan keanekaragaman hayati, namun juga tentang pengakuan terhadap pengetahuan, hak dan peran masyarakat adat yang selama ini jadi penjaga terdepan di kawasan konservasi Indonesia. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Momen menegangkan ini terjadi di Beijing, China ketika sebuah pesawat menabrak gedung pencakar langit pada Jumat. Sementara itu sebuah mobil menabrak kerumunan penggemar sepak bola di tengah perayaan Piala Dunia di Cabo San, Meksiko pada Rabu. Lebih dari belasan orang terluka.
5: Puing-puing berjatuhan dari menara pencakar langit Beijing setelah ditabrak oleh sebuah pesawat kecil pada Jumat waktu setempat. Insiden tabrakan merusak bagian jendela bangunan, sementara bagian ekor pesawat pecah di permukaan tanah. Menara tersebut dikenal sebagai China Zone, yang merupakan gedung pencakar langit setinggi 108 lantai di kawasan pusat bisnis Beijing. Gedung ini adalah markas utama bagi konglomerat milik negara Citigroup. Beijing meningkatkan pengamanan di mana polisi bersiaga di sekitar menara tersebut dan menutup jalanan. Polisi melarang orang mengambil foto dan mengarahkan mereka untuk menjauh dari gedung. Sementara pihak berwenang belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Kemeriahan pesta sepak bola berubah menjadi insiden kekerasan pada Sabtu malam waktu setempat. Sebuah mobil menerobos kerumunan penggemar sepak bola di kawasan wisata populer Cabo San saat perayaan kemenangan Meksiko dalam pertandingan Piala Dunia. Mobil tersebut melaju kencang ke arah kerumunan hingga melontarkan sejumlah orang ke udara sebelum menabrak tiang penghalang. Dilaporkan sebanyak 17 orang harus menjalani perawatan medis termasuk pengemudi yang ditangkap.
4: Ada tim penyelamat berhasil menemukan seorang anak perempuan yang masih hidup di bawah timbunan reruntuhan bangunan di La Guaira. Dan penemuan ini menjadi secerca harapan di tengah upaya pencarian korban yang masih terus berlangsung. Sementara itu seekor anjing berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan.
5: Setelah berjam-jam terperangkap di bawah puing bangunan yang roboh, seorang gadis akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Petugas dengan hati-hati memindahkan balok beton dan rangka besi setelah mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
6: Tenía mis hijas aquí, mi esposa, mi cuñada. Todo fue demasiado rápido, me volaron los tres apartamentos, toda la calle, toda la manzana, pues todo estaba hecho escombro.
5: Kisah mengharukan lain hadir dari Caracas. Petugas berhasil mendeteksi kehidupan di bawah puing-puing bangunan. Bukan manusia, melainkan seekor anjing yang terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas akhirnya bisa membuka celah di antara reruntuhan dan memberikan air minum untuk menjaga kondisinya. Setelah beberapa saat, anjing pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Momen kebahagiaan yang berubah menjadi kepanikan sempat terekam kamera telepon genggam saat satu keluarga bersiap merayakan ulang tahun anak mereka yang keempat. Baru saja kue ulang tahun akan diberikan, gempa terjadi. Anak-anak menangis dan suasana bahagia seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat anak-anak dan orang tuanya berhasil selamat dari gempa.
4: Setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara Venezuela pada Rabu malam, operasi penyelamatan terus berlangsung. Hingga Jumat waktu Venezuela, jumlah korban tewas terus bertambah, jadi sedikitnya 920 orang.
5: Operasi penyelamatan masih terus berlangsung di Venezuela setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara itu pada Rabu malam waktu setempat. Hingga Jumat, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang. Hampir 3.360 orang dilaporkan terluka, sementara tim penyelamat masih mencari korban yang diduga terperangkap di bawah reruntuhan bangunan. Di berbagai lokasi terdapat

0: wilayah yang mengalami dampak kerusakan paling parah akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5. Pemerintah menempatkan Laguaira di bawah pengamanan militer untuk mendukung kelancaran operasi penyelamatan dan distribusi bantuan kemanusiaan. Makanan, air bersih, serta kebutuhan darurat terus disalurkan kepada ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal.
1: En el estado de La Guaira, 2.600 toneladas, incluye proteína y rubro seco. Bueno, instrucción inmediata, salgan ya estos camiones para hacer saturación de alimentos en las zonas afectadas y de agua.
2: El centro de acopio y aquí es el puesto de comando, que usted puede ver cómo ya todos los conductores están preparados para distribuirse en todas las zonas afectadas y llevarle los alimentos. Esperamos que en las próximas 24 horas ya todo el pueblo que ha sido afectado con esta situación, bueno, ya tengan por lo menos garantizado el agua y los alimentos y vamos posteriormente a mantener el constante la
1: Listo, la salgamos. Bueno.
0: Sementara itu, tim penyelamat dari berbagai negara masih bergabung dalam operasi pencarian. Mereka menggunakan peralatan khusus untuk mendeteksi korban di bawah puing-puing bangunan dengan harapan dapat menemukan lebih banyak penyintas. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan, sementara pemerintah Venezuela memperkirakan jumlah korban masih dapat bertambah seiring berlanjutnya operasi penyelamatan.
3: Dan informasi tadi menutup CNN Indonesia Prime News edisi malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah, diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan caddy atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar, Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
1: Tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi.
0: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Mayfri Syari, langsung saja kita mulai redaksi malam selengkapnya.

0: Tersangka penyekap dan penyiksa Yuvita, yakni Taufik Hidayat, meminta maaf dalam konferensi pers Polda Jawa Barat pada Jumat kemarin. Kata maaf Taufik ditolak mentah-mentah oleh ayah dan kakak Yuvita yang mengaku dendam dengan kesadisan pelaku. Dalam konferensi pers, pihak rumah sakit juga mengungkapkan bahwa kondisi luka Yuvita yang sudah membusuk hingga akhirnya pihak rumah sakit melapor ke polisi.
1: Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata ulangnya maaf ya saya nanti. Saya dendam selama satu setengah waktu saya dendam sama. Saya nggak mau anak saya jadi orang sakit, lebih sakit dari anak saya.
2: Sakit lebih sakit dari apa yang dialami Yuvita. Inilah perasaan yang dialami pria bernama Irin, ayah dari Yuvita. Penolakan kata maaf tersangka pelaku bukan tanpa alasan. Bagi Irin, tidak ada yang bisa menebus mata Yuvita yang buta, luka di wajah yang membekas, dan trauma seumur hidup. Bicara soal luka yang dialami Yuvita akibat penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan Taufik selama 3 tahun, memang teramat parah. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terungkap luka yang dialami Yuvita seperti dibiarkan oleh Taufik sehingga mengalami infeksi yang sedemikian parah.
3: Melihat boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh dikatakan boleh kita berlaku intinya sudah ada. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian kami segera melakukan operasi pembersihan luka itu.
2: Dalam konferensi pers yang dilakukan Polda Jawa Barat juga diperlihatkan bagaimana Taufik membawa Yuvita ke rumah sakit. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan mengapresiasi langkah pihak rumah sakit yang berani melapor ke UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan. Kepedulian rumah sakit inilah yang akhirnya membongkar penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat.
4: Karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup. Ya, nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan. Dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk.
2: Apa yang dilakukan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berani melapor ke polisi patut diacungi jempol. Namun sayangnya tidak semua orang berani melakukannya. Dan potret kehidupan acuh satu sama lain mulai dialami oleh masyarakat.
5: Kalau dari saya ya, yang pertama saya juga kan pasti curiga juga ya. Dan saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
6: Karena ada kekhawatiran ya?
5: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu sih.
7: Sebenarnya kalau hanya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih yang berwajib.
2: Dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami Yuvita selama 3 tahun menjadi bukti bagaimana sikap acuh warga saat ini sudah sangat memprihatinkan. Sikap acuh ini juga dimanfaatkan oleh pelaku Taufik dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga aksinya selama 3 tahun menyiksa Yuvita lepas dari jerat hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita menjadi perbincangan di masyarakat. Selama bertahun-tahun, korban disiksa oleh tersangka Taufik Hidayat sembari berpindah-pindah indekos. Fakta bahwa kasus kekerasan ini berlangsung diam-diam tanpa adanya kecurigaan orang sekitar menimbulkan pertanyaan. Benarkah tersangka memang selihai itu dalam menutupi kejahatannya? Atau ada faktor ketidakpedulian masyarakat yang membuat kasus ini menjadi sulit terungkap?
8: Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Diketahui, selama kurang lebih 2 tahun, korban YTR mengalami penyiksaan berat oleh pelaku sambil dibawa berpindah-pindah tempat kos di sekitar Bandung Raya, mulai dari kawasan Cicahem hingga kawasan Cinunuk. Sejumlah warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara mengaku tidak mengetahui adanya penyekapan dan penyiksaan sampai kasus tersebut viral di media sosial.
9: Enggak dengar sih mas, karena kan posisinya itu kosan di belakang. Jadi saya nggak ada akses buat ke situ gitu. Jadi mungkin biasanya orang-orang kosan yang suka lewat ke samping rumah saya.
10: Tapi nggak ada rasa curiga atau gimana gitu?
9: Karena kosannya juga sepi sih mas. Dia kosannya selalu sepi karena kan memang kosannya itu kebanyakan karyawan gitu.
11: Kebetulan saya juga tukang ojek di sini, sehari-hari ada gitu ya, tiap hari. Tapi dia jarang keluar gitu ya, hari-hari biasa nggak keluar, keluar-keluar katanya suka malam katanya kan. Memang dia orangnya kan orang racing katanya ya, tapi
10: jarang
11: keluar. Kita salon pagi mah gitu karena banyak orang, saya juga nggak mengarahkan dengan si A si B gitu ya. Dan saya ngojek aja gitu, tidak tahu sekali gitu ya.
8: Kasus ini memantik pertanyaan, apa yang dilakukan warga jika mengetahui ada kasus kejahatan yang terjadi di sekitar mereka? Apakah mereka akan peduli atau justru memilih bersikap acuh tak acuh?
5: Yang pertama, saya juga kan pasti curiga juga ya. Saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
6: Karena ada kekhawatiran ya?
5: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga nih.
7: Sebenarnya kalau hanya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu, itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih.
8: Menurut sosiolog sekaligus dosen dari Universitas Pajajaran, Ari Ganjar Herdiansah, pergeseran batas antara ruang privat dan ruang publik kini semakin nyata di tengah masyarakat. Masyarakat urban atau perkotaan cenderung lebih menutup diri serta sengaja menghindari interaksi sosial yang intens dengan lingkungan sekitar. Alasan enggan mencampuri urusan orang lain inilah yang seringkali dijadikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
12: Ya, sikap saling percaya dan juga bertindak untuk kepentingan bersama itu juga sulit untuk terbentuk, karena memang masyarakat urban, masyarakat semi urban itu dia sering berpindah, ketemu banyak orang dan cenderung untuk menghindari interaksi yang lebih intens dengan banyak orang ya. Dan itulah celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakannya seperti itu. Apalagi pelaku itu kan berpindah-pindah ya, sehingga setting sosial itu terreset dengan dengan sendirinya pelaku itu tidak masuk ke dalam satu setting sosial secara intens gitu. Jadi dengan berpindah lokasi itu pelaku bisa menghindari kecurigaan dari warga.
8: Sementara itu, dari sudut pandang psikologi, perilaku tersangka yang tega menyiksa korban secara sadis diperkirakan tidak muncul secara tiba-tiba. Perilaku ini kemungkinan sudah terbentuk sejak jauh-jauh hari terkait dengan pola asuh yang diterapkan kepada tersangka sejak kecil.
13: Pengabaian gitu ya, jadi tidak ada transfer nilai-nilai sosial, tidak ada transfer nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti ya hidup sendiri aja gitu ya. Jadi dia melakukan apa, tidak ada feedback, misalnya ini gak boleh gitu ya. Gak ada feedback bahwa kamu tuh salah, kamu yang harus berubah misalnya. Jadi dia ya terus-terusan mengikuti impulsnya seperti itu. Jadi kemampuan regulasi yang gak dilatih gitu ya.
8: Indri menambahkan, saat ini secara psikologis warga juga semakin tidak ingin mencampuri urusan orang lain untuk menghindari resiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul nantinya. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari aparatur kewilayahan maupun pihak berwenang di masing-masing lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, diduga akibat melawan arus lalu lintas, pengendara motor satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan ditabrak truk. Ibu dan salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Korban tewas, yaitu ibu dan anaknya masing-masing bernama Harmi Sayati, 45 tahun, dan anak laki-laki bernama Wahyudi, berusia 20 tahun. Anak bungsu korban Harmi Sayati dilaporkan selamat, dan kecelakaan ini bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi dan ibunya serta adiknya melawan arus dari Fantasi Island menuju ke SPBU Karya Jaya. Di dekat SPBU, motor ini menyenggol sepeda listrik yang dikendarai seorang perempuan. Diduga tak terkendali, motor korban pun jatuh di tengah jalan. Tidak disangka dari arah berlawanan datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk diminta keterangan untuk pemeriksaan polisi.
14: Posisinya beli paket motor, ada mobil listrik, sudah sepeda listrik, hanya ingin sepeda listrik ke kamar tuh. Nah aku ini nyinggok. Nah ada mobil truk, ada posisi kan antri mobil ngisi solar. Nah jadi ini mobil dari minggu mobil truk, nah ini terus mobil truk dari bawah langsung.
15: Jadi korban ini melawan arus naik sepeda motor, anaknya yang laki-laki bawa motor, bonceng dari arah Fantasi Island itu mengarah ke SPBU.
0: Masih tentang kecelakaan lalu lintas, 3 truk bermuatan tebu terguling di jalur berkelok perbatasan Blitar Malang, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, lalu lintas dari kedua arah terganggu. Kecelakaan beruntun juga terjadi di ruas tol Ciawi Sukabumi yang melibatkan mobil listrik dengan sebuah truk. Truk box ditabrak dari belakang hingga terbalik dan membuat sopir mengalami luka.
16: Truk bermuatan tebu ini akhirnya terguling setelah tidak kuat menanjak di jalur perbatasan Blitar Malang, Kecamatan Selorojo, Blitar pada Jumat siang. Muatan tebu pun berserakan di jalan. Kondisi jalan menanjak dan berkelok juga mempengaruhi truk muatan tebu lainnya, hingga total 3 truk terguling. Kondisi ini membuat arus lalu lintas dari kedua arah terganggu. Satlantas Polres Blitar telah menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Musim giling tebu membuat banyak truk bermuatan tebu dari kedua arah melintas. Polisi pun memperlakukan sistem buka-tutup untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Proses evakuasi truk terguling pun menyebabkan arus lalu lintas macet hingga Jumat malam. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Ciawi Sukabumi pada Jumat, melibatkan mobil listrik dengan sebuah truk. Truk box ditabrak dari belakang hingga terbalik dan membuat sopir mengalami luka. Sementara mobil listrik rusak parah di bagian sebelah kiri. Kecelakaan terjadi di jalur A, tepatnya di Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan, khususnya yang mengarah dari Bogor menuju Sukabumi. Kecelakaan berawal saat mobil listrik yang dikemudikan Sumarna melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Saat hendak mendahului kendaraan truk, diduga sopir kurang menjaga jarak aman hingga menabrak bagian belakang sebelah kanan truk. Akibatnya, truk tersebut hilang kendali dan terguling usai menghantam pembatas jalan. Sopir truk dan mobil listrik mengalami luka dan dievakuasi ke rumah sakit Sekarwangi. Kasus kecelakaan sudah ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Sukabumi. Viral di media sosial rekaman kamera CCTV saat mobil yang dikendarai oknum polisi menabrak mobil yang dikendarai pasangan suami istri dari arah belakang. Sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil oknum polisi dengan mobil yang dikendarai pasangan suami istri tersebut hingga terjadi kecelakaan di Jalan Karya Wisata Medan, Sumatera Utara. Akibat peristiwanya tersebut, mobil pelaku dan mobil korban serta satu unit mobil angkutan umum rusak parah. Dikonfirmasi pada Jumat, Kabid Humas Polda Sub Kombes Ferry Walintukan membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada 28 Mei 2026 lalu.
17: SR mendapatkan informasi bahwa pelapor ya, inisial LH, pergi bersama istri yang bersangkutan. Jadi terlapor dengan motif cemburu yang melakukan pengejaran dan akhirnya menemukan kendaraan pelapor ya. Ya, ternyata hasilnya pemeriksaannya ternyata yang bersama LH itu bukan istri yang bersangkutan.
16: Pak Sutri yang menjadi korban salah sasaran tersebut kini sudah melaporkan kasus ini ke Bid Propam Polda Su pada 8 Juni 2026 dan SPKT pada 23 Juni 2026 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, video ibu dan anak perempuan mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Bocah perempuan ini tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik, meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, asal seorang atlet putri berprestasi sirna. Ia dinyatakan tidak lolos dalam seleksi, meski telah mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik.
16: Aksi sekelompok pengamen yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Novi, bocah perempuan yang menggendong sang adik sambil bernyanyi ini mencuri perhatian warganet. Namun siapa sangka, di balik viralnya video itu tersimpan kisah pilu. Mereka terpaksa mengamen lantaran sang ayah terbaring sakit tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran, Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya menjadi viral hingga ia dan keluarganya mendapatkan sejumlah bantuan. Salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya.
18: Senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
19: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
18: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
20: Sekarang Novi kelas
18: berapa? Bundanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
20: Ranking berapa?
18: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
16: Sementara itu, orang tua Novi mendapat bantuan gerobak dan modal usaha. Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dalam akun thread personil band Hijau Daun, Dide, Novi dan keluarganya mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Asa Najwa Putri Ayu Pranita, atlet yang berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur untuk bersekolah di SMA Negeri 4 Probolinggo, Sirna. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo yang juga peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan ini dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.
21: Dapat 2 medali perunggu.
22: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
21: Ditolak.
22: Alasannya?
21: Alasannya kurang tahu.
22: Itu by system atau gimana katanya?
21: Dari sistem.
23: Berarti tidak memakai jalur prestasi non akademik ini, Pak?
24: Tidak ada, sudah selesai.
23: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
24: Sudah,
23: kan?
24: Tidak.
23: Berarti
24: sekarang yang dipakai nilai apa, Pak?
25: Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
16: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat penting ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jangan kemana-mana karena informasi menarik lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama Redaksi Malam.

0: Sabtu ini dalam Shh, Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
2: sekali.
1: Gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Sabtu 27 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
6: Aksi penjarahan terjadi di negara bagian La Guaira, Venezuela pada Jumat, usai dua gempa bumi mengguncang wilayah itu. Sejumlah toko, gudang, hingga supermarket di kawasan Catia Lamar menjadi sasaran penjarahan warga. Warga memasuki bangunan yang rusak dan membawa keluar makanan, air minum, serta pakaian. Sejumlah relawan menyebutkan aparat kepolisian lebih banyak membiarkan warga dalam mengambil kebutuhan dasar dan baru bertindak saat barang-barang non-esensial atau suku cadang kendaraan ikut dijarah. Sementara itu, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengumumkan pengerahan pasukan militer ke La Guaira untuk mendukung proses penyelamatan. Pemerintah Venezuela juga menyatakan telah menyalurkan sekitar 2.600 ton bantuan pangan bagi warga terdampak gempa. Setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara Venezuela pada Rabu malam, operasi penyelamatan juga terus berlangsung. Hingga Jumat waktu Venezuela, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang.
7: Operasi penyelamatan masih terus berlangsung di Venezuela setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara itu pada Rabu malam waktu setempat. Hingga Jumat, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang. Hampir 3.360 orang dilaporkan terluka, sementara tim penyelamat masih mencari korban yang diduga terperangkap di bawah reruntuhan bangunan. Di berbagai lokasi terdampak, petugas penyelamat dibantu warga bekerja siang dan malam menyingkirkan beton serta material bangunan yang roboh. Di kawasan Carabaleda, negara bagian La Guaira, tim penyelamat berhasil mengeluarkan seorang perempuan dalam keadaan selamat dari reruntuhan bangunan.
8: Ahora te llamo a bajar.
9: Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre?
10: Francisca González.
9: Francisca González,
8: la familiar del otro muchacho.
9: Esta es Carabaleda. Esto es un edificio de 6 pisos que se fue abajo. Ya acaban de sacar una persona, por allá hay otros y allá hay otros.
7: Evakuasi itu menjadi salah satu momen yang membawa harapan di tengah besarnya skala bencana. Pelaksana Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan negara bagian La Guaira menjadi wilayah yang mengalami dampak kerusakan paling parah akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5. Pemerintah menempatkan La Guaira di bawah pengamanan militer untuk mendukung kelancaran operasi penyelamatan dan distribusi bantuan kemanusiaan. Makanan, air bersih, serta kebutuhan darurat terus disalurkan kepada ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal.
11: En el estado La Guaira, 2.600 toneladas, incluye proteína y rubro seco. Bueno, instrucción inmediata, salgan ya estos camiones para hacer saturación de alimentos en las zonas afectadas y de agua.
12: El centro de acopio y aquí es el puesto de comando, que usted puede ver cómo ya todo es personas están preparados para distribuirse en todas las zonas afectadas y llevarle los alimentos. Esperamos que en las próximas 24 horas ya todo el pueblo que ha sido afectado con esta situación, bueno, ya tengan por lo menos garantizado el agua y los alimentos, y vamos posteriormente a mantener el constante la
11: Listo, la salgamos.
7: Sementara itu, tim penyelamat dari berbagai negara masih bergabung dalam operasi pencarian. Mereka menggunakan peralatan khusus untuk mendeteksi korban di bawah puing-puing bangunan dengan harapan dapat menemukan lebih banyak penyintas.

0: Hingga kini proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan, sementara pemerintah Venezuela memperkirakan jumlah korban masih dapat bertambah seiring berlanjutnya operasi penyelamatan.
1: Gelombang solidaritas internasional mengalir ke Venezuela setelah dua gempa mengguncang negara itu pada Rabu. Hingga Jumat, jumlah korban tewas juga terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang. Informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi malam edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Negara-negara benua Amerika, Asia hingga Eropa bergerak cepat mengirimkan ratusan personel penyelamat dan bantuan medis darurat ke Venezuela. Langkah masif ini dilakukan sehari setelah dua gempa bumi mengguncang Venezuela. Tim SAR dari California dan Virginia tiba di Venezuela pada Jumat untuk membantu penanganan dampak gempa. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, tim tersebut diterbangkan menggunakan pesawat militer dan akan mendukung otoritas tempat dalam operasi penyelamatan. Rekaman yang dirilis pemerintah Amerika Serikat memperlihatkan tim SAR turun dari pesawat angkut militer serta proses pemuatan perlengkapan penyelamat ke pesawat C-17 Globemaster di pangkalan Angkatan Udara March, California. Berhasil mengirimkan pesawat angkut militer ke Venezuela pada Jumat, pesawat yang lepas landas dari Bandara Internasional Guarulhos, Sao Paulo membawa sekitar 12 ton bantuan kemanusiaan. Selain itu turut diberangkatkan 36 petugas pemadam kebakaran, 6 anjing pelacak, 4 personel pertahanan sipil, serta 4 spesialis telekomunikasi dari Badan Telekomunikasi Nasional Brasil. Rombongan bantuan dijadwalkan mendarat di pangkalan udara El Libertador, Maracay, Venezuela, sebelum bergabung dengan operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah terdampak. Inggris mengirimkan tim pencarian dan penyelamatan ke Venezuela pada Jumat. Tim berangkat menggunakan pesawat militer dari pangkalan udara Brize Norton. Tim SAR Inggris terdiri atas 68 personel, termasuk 6 anjing pelacak yang dilatih untuk menemukan korban yang masih hidup di bawah reruntuhan. Koordinator tim SAR Inggris, Russ Gowden, mengatakan anjing pelacak mampu mendeteksi keberadaan korban lebih cepat dibandingkan peralatan pencarian lainnya.
3: So the dogs are the best tool in our box. They indicate people under the rubble far quicker than we can with seismic or cameras.
2: Spanyol mengirimkan tim penyelamat militer ke Venezuela pada Jumat. Tim tersebut terdiri dari 59 personel dan 8 anjing pelacak yang diterbangkan menggunakan pesawat Airbus A330 dari pangkalan udara Torrejón de Ardoz. Setibanya di Venezuela, tim langsung bergabung dengan operasi pencarian terhadap ratusan warga yang diperkirakan masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan.

0: Check it out.
1: Umur 20 tahun aku ngecek.
0: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
0: Gulanya 500?
1: Iya.
0: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Soknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa.
0: Gak bisa melangkah atau iya. Gak bisa digerakkan
1: gak
0: sama
1: bisa
0: sekali?
1: Gak bisa gerak.
0: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu?
1: Iya.
2: Berat banget sih pada saat itu, dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Saat orang yang merawat ikut dirawat. Welcome to Check It Out with Aditya Herpavi. Hidup nih memang selalu penuh kejutan ya. Saat kita sedang sibuk merawat orang yang sangat kita cintai, terkadang kita lupa loh untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Bayangkan, saat kita sedang mendampingi mama kita yang terserang stroke, justru Anda sendiri yang mengalami stroke dan harus menjalani perawatan. Pernahkah Anda terbayang? Nah, sudah hadir bersama saya di sini, ada Tania Sari Rotua Siregar. Apa kabar, Tania?
1: Baik.
0: Dan juga tentunya Dr. Preti. Apa kabar, Dr. Preti?
3: Baik, sehat.
0: Always semangat ya?
3: Selalu.
0: Tania, kita throwback ke tahun 2024 ya. Saat itu kamu sedang sibuk memperhatikan dan mendampingi kondisi kesehatan mama.
1: Iya.
0: Mama memang sudah terserang stroke.
1: Iya.
0: Sudah cukup lama?
1: Udah lama. Gak tahu berapa lama aku gak...
0: Sampai gak pernah ngitung ya?
1: Iya.
0: Kamu sendiri juga punya kesibukan di luar ngurusin mama?
1: Kerja.
0: Jadi kamu harus membagi waktu...
1: Ya.
0: Antara pekerjaan kamu dan waktu kamu mendampingi mama.
1: Iya.
0: Dan di tengah-tengah itu ternyata kamu pun mengalami stroke.
1: Iya.
0: Saat terserang stroke itu masih ingat gak kamu
1: masih
0: lagi di mana?
1: Masih ingat banget.
0: Apalagi bekerja atau lagi di rumah?
1: Enggak, itu hari Sabtu. Mama gak mau mandi, aku gantiin.
0: Oh, biasanya kamu yang nemenin mama mandi ya?
1: Iya.
0: Yang menjaga mama ya?
1: Tetapi... ngerasanya pusing, udah
0: gak tahan.
1: Gak tahan tahu, tapi masih terus mandiin.
3: Ya.
1: Terus gantiin bajunya juga.
3: Gantiin baju.
0: Jadi sebelumnya sudah sering terjadi pusing seperti itu sama Tania?
1: Enggak, saat itu aja.
0: Tania, maaf. Kamu tahu kalau kamu punya riwayat darah tinggi dan mungkin ada riwayat diabetes dan sebagainya?
1: Umur 20 tahun aku ngecek.
0: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
0: Gulanya 500?
1: Iya.
0: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya.
2: Usia 20, ketahuan ada gula darah tinggi.
1: Terus tensinya tinggi juga, tahu.
2: Tahu.
1: Tapi biarin aja.
2: Dibiarinin aja. Sampai pada saat kejadian, kamu lagi ngegantiin baju mama berarti.
0: Ketakutan terbesar kamu apa saat itu?
1: Gak bisa ngomong apa-apa gitu.
0: Waktu kejadian itu, Tania... masih tersadarkan diri ketika ke rumah sakit atau blackout?
1: Aku masih tersadar diri sampai ke rumah sakit, masih bisa ngomong sama dokter.
0: Yang lemah di sebelah kanan?
1: Kanan.
0: Apa saja yang saat itu bikin kamu betul-betul shock, Tania? Yang tadinya kamu biasa melakukan sehari-hari ya, seperti apa mengambil barang, berjalan dan sebagainya. Kamu benar-benar totally gak bisa?
1: Shocknya itu gak bisa ngomong, terus mau panggil dokter. Manggil suster, gak bisa terus mau ngangkat, harus kiri.
0: Kanan sama sekali gak bisa digunakan, lemes ya?
1: Iya, kakinya juga mau ke kamar mandi, gak bisa.
0: Gak bisa melangkah atau gak bisa digerakkan
1: sama
0: sekali?
1: Gak bisa gerak.
0: Mama tahu gak saat itu?
1: Tahu, tahu aku, mama tahu.
0: Kamu sempat komunikasi sama mama saat itu?
1: Waktu di rumah sakit 18 hari itu nggak bisa, nggak ada komunikasi sama
0: kamu, nggak bisa bicara saat itu. Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
0: It's okay.
2: Pasti berat banget sih pada saat itu. Aku bisa bayangin dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Iya. Menghadapi stroke itu memang tidak ada yang mudah.
2: Iya.
0: bukan hanya untuk diri kita, tapi buat orang-orang sekitar kita.
2: Benar.
0: Terlebih lagi, in your case, sebagai caregiver mama, orang yang sangat diandalkan oleh mama. Anytime, anywhere, kamu juga ternyata harus menerima kenyataan, stroke juga datang ke kamu, kamu juga harus berjuang.
2: Betul.
0: Menyelamatkan diri kamu sendiri dulu, agar kamu bisa kembali menjadi penopang hidup mama. Kita bisa merasakan semangat kamu.
2: Mm-mm.
0: Di tengah keterpurukan kamu, kamu betul-betul masih berusaha fight for yourself, ya? Yeah?
2: Benar. Fight for yourself and for your mom juga berarti pada saat itu. Berarti Tania sendirian dong di rumah sakit, yeah, itu.
1: Masih ada abang.
2: Saat itu.
0: Mm. Bukannya maksud untuk membangkitkan luka lama, berarti abang sudah berpulang, ya?
1: Iya.
0: Yeah. Tahun kemarin atau?
1: Iya, tahun 2025.
2: 2025. Berarti gak lama setelah Tania mengalami serangan stroke,
1: iya,
2: abang, iya, berpulang?
1: Iya. Aku gak ada pegangan.
0: Ya, pasti.
1: Aku ngerasa, wow, aku sendiri. Kita kan berdua kan, maaf, aku ngerasa aku orang cacat gitu kan. Gak pakai, gak bisa tangan, gak bisa kaki. Terus mama gimana gitu kan, kan mama aku belajar diri, terus belajar nulis,
0: ya,
1: terus ayo-ayo gitu, gini-gini aja gitu mama, aku jadi semangat.
2: Mama juga punya gangguan komunikasi.
1: Sama sekali gak bisa ngomong.
2: Jadi cuma bisa menyemangati dengan, ya, gestur.
0: Ya. Tania, kalau mama saat ini sedang menyaksikan kita ngobrol di sini, ada yang mau kamu sampaikan gak ke mama?
1: Makasih mama atas semangatnya. Aku semangat gara-gara mama.
0: Ya. Ya. Pola hidup seperti apa sih yang mungkin kita throwback like 10 tahun ke belakang deh. Kamu hobinya apa? Makan apa? Minuman apa?
1: Minuman manis.
0: Pasti ya.
1: Makanan manis.
2: Ini Tania lakukan karena memang kemarinnya pasti sering kurang tidur.
1: Iya juga, oh, iya, sih.
0: Iya juga.
2: Jadi kurang tidur, besokannya gak ada tenaga,
1: iya,
2: nyari yang manis-manis,
1: iya,
2: makin kurang tidur lagi, begitu seterus-terusnya gitu,
1: iya,
2: ya.
1: Sorry, iya.
2: Berarti pola makannya gak sehat, tidurnya sering kurang,
1: mm-mm,
2: beban pekerjaan, stres emosionalnya tinggi, olahraganya?
1: Gak ada.
0: Ada penyesalan gitu dalam diri kamu, Tania?
1: Iya, ada.
0: Kenapa aku dulu gak begini, gak begitu?
1: Iya, ada. Contoh ya,
0: iya,
1: minum kemasan itu. Dokter bilang gitu, kamu sih banyak minum kemasan, katanya. Hmm. Aku bilang, iya, iya dok, gimana ya, aku gak bisa itu kayaknya. Gitu. Kamu bisa ikut, kamu bisa menghentikannya, gitu.
2: Jadi itu salah satu penyesalan Tania.
1: Iya.
2: Andai aja bisa, iya, balik saat usia 20.
1: Iya.
2: Nggak mau ya minum-minum seperti,
1: iya,
2: itu,
1: gak
2: ya.
1: Mau.
2: Dari ceritanya Tania, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah pola hidup sehat ini wajib dilakukan dari sebelum kita masih,
1: yeah,
2: dari sebelum sakit, dari, tuh, masih sehat, itu memang harus diterapkan.
1: Tuh.
2: Lalu yang kedua, stroke ini merupakan penyakit yang sangat amat berat. Jadi, yeah, kalau bisa pemirsa jangan sampai merasakan hal tersebut.
1: Tuh.
2: Dampaknya gak main-main. Dan stroke ini merupakan penyakit yang menyebabkan penyandang disabilitas nomor satu di dunia.
1: Betul.
0: Iya, betul. Kita sudah dapat loh ini ya, tadi penyebab stroke-nya Tania,
1: iya,
0: dampaknya juga dari stroke, apa yang dirasakan.
1: Iya.
0: Tapi itu lalu, kata Tania. Sekarang Tania sudah take action, sudah mengupayakan kesehatan dia.
1: Betul.
0: Dengan rutin menggunakan laser, ya.
1: Iya.
0: Apa yang pertama kali manfaat setelah kamu rutin pakai, yang kamu rasakan pertama kali apa?
1: Pertama kali pakai,
0: iya,
1: ini tangan.
0: Iya.
1: Aku
0: bisa genggam,
1: bisa nyendok,
2: bisa nyendok
1: gorengan.
0: Oke.
2: Okay. Yang dulunya nggak bisa.
0: Tadinya sama, iya, sekali nggak bisa, kaku ya.
1: Iya.
0: Sekarang boleh diangkat tangannya Tania.
2: Ini.
0: Wow. Ya. Apalagi Tania selain
1: kaki,
0: itu?
1: Kaki bisa jalan.
0: Mm-hmm.
1: Terus bisa. Aku pakai itu
2: intranasalnya
1: malam-malam, mm-hmm, enak
2: tidurnya,
1: iya,
2: oke,
0: okay, pulas,
1: iya.
0: Itu memang semua karena Tania rutin menggunakan laser, ya.
2: Oh,
0: setiap hari kan, ya.
1: Iya, dua kali
0: sehari.
1: Iya.
0: Di waktu pagi,
1: iya, malam,
0: dan malam.
2: Jadi penggunaan teknologi laser ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Bisa digunakan sebagai bentuk pencegahan, bantu pengobatan, dan juga seperti yang Tania lakukan, yaitu membantu proses pemulihan. Dan kita udah mendengar ya cerita dari Tania bagaimana pemulihan motoriknya terjadi, yang dulunya mengalami kesulitan komunikasi sekarang bisa bercerita dengan lancar. Nah, yang kita lebih pengen tahu lagi nih masalah angka-angka. Dulu gula darah paling tinggi bisa di angka berapa?
1: 300.
2: 300.
1: Sekarang udah berapa? 90-an atau?
2: Waduh, bagus dong, udah turun jauh ya. Lalu yang kedua nih, tensinya bagaimana? Saat serangan stroke ada di angka berapa?
1: 200.
2: Terakhir dicek tensinya berapa?
1: 140 atau 130.
2: Sudah turun jauh ya. Nah, ini juga kita memegang nih hasil pemeriksaan Tania dari yang sebelum menggunakan teknologi laser. Ini tepatnya ada di angka 160/90. Oh. Setelah mendengarkan anjuran dari para praktisi kesehatan, Tania memutuskan untuk menggunakan teknologi laser dan tensinya ada di angka 129/78.
1: Iya.
2: Nah, ini terjadi karena teknologi laser akan membantu mengoptimalkan produksi dari sebuah zat alami yang bernama NO, bertujuan untuk melebarkan pembuluh darah, aliran darah menjadi lebih lancar sehingga tensi terkendali. Jadi ingat ya pemirsa, stroke ini merupakan penyakit yang sangat amat berat dan juga bersifat mematikan. Kalau bisa, dari sejak dini kita cegah serangan stroke. Caranya, terapkan pola hidup sehat. Ikutin anjuran dokter dalam pengobatan. Dan terakhir, pakai teknologi lasernya sekarang juga.
0: Harus aware terhadap kesehatan diri kita ini sejak dini. Kita harus selalu menjaga sirkulasi darah kita, mengontrol gula darah kita, menjaga tekanan darah kita tetap stabil. Ini salah satu yang bisa menjadi pendamping gaya hidup kita. Kita harus take action segera. Rutin pakai teknologi laser atau akulaser seperti yang saya sedang gunakan dan juga Tania gunakan setiap hari. Karena akulaser ini menggabungkan ya teknologi dalam satu alat. Ada tiga teknologi. Teknologi laser, teknologi NMES, dan teknologi intranasal. Ini yang paling penting juga. Alat ini praktis digunakan, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Ini tentunya digunakan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan darah, termasuk menjaga kualitas pembuluh darah kita sehari-hari. Ya, kalau kamu sendiri menggunakannya setiap hari.
1: Setiap
0: biasanya
1: hari.
0: Pagi-pagi digunakan sambil ngapain tadi?
1: Sambil abis olahraga, aku pakai ini.
0: Pakai
1: terapi ya?
0: Iya, betul. Terus,
2: pakai NMES juga.
0: Pakai NMES-nya juga. Terus ketika malam hari sebelum tidur, dipakai teknologi lasernya lagi berbarengan dengan intranasal. Pantesan recovery-nya cepat banget. Nah, ini perlu kita contoh ya. Ini contoh teladan yang bagus ini. Komitmen digunakan sehari-hari sesuai dengan aturan pakai.
1: Benar.
0: Ditambah juga dengan pola hidup sehatnya yang sudah kamu rubah ya Tania. Dan manfaatnya betul-betul kamu rasakan.
1: Benar.
0: Nah, ini Anda bisa mendapatkan juga akulaser ya melalui GoGoMall pemirsa. Pada nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan juga tersedia cicilan hingga 12 bulan. Dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Tania pasca beliau terserang stroke dan bangkit setelah rutin menggunakan teknologi laser. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Check It Out. Check It Out.
3: Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Check it out.
0: Ya, masih bersama kami di Check It Out with Aditya Herpavi. Masih dengan tema kita hari ini, saat orang yang merawat ikut dirawat. Nah, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Tania nih ya. Tania ini buat yang baru bergabung ya teman-teman. Selama ini selain sibuk dengan pekerjaannya, juga sibuk merawat dan menjaga mama tercinta. Karena mama sudah lama, bahkan Tania lupa kapan mama terserang stroke. Yeah. Tapi suatu hari tahun 2024, Tania juga merasakan stroke.
1: Yeah.
0: Di saat Tania sedang merawat mamanya di rumah, sedang membantu mama mandi,
1: yeah,
0: ganti salin baju.
1: Yeah.
0: Di saat itu Tania merasakan stroke.
1: Yeah.
0: Dan harus dirawat selama 18 hari di rumah sakit. Semua itu tentu merubah hidup dan bagaimana Tania memandang hidup.
1: Okay.
0: Sekarang Tania sudah bangkit.
1: Yeah.
0: Tadi Tania sudah bercerita panjang lebar apa saja yang direnggut dari Tania akibat stroke.
1: Yeah.
0: Bukan hanya ketakutan, kekhawatiran, rejeki, profesi.
1: Yeah.
0: Juga mental breakdown. Tapi Tania sudah take action ya Dr. Preti ya. Sudah rutin pakai laser dua kali sehari. Kita tentu penasaran apa aja dampak positif yang kamu rasakan semenjak kamu rutin pakai laser. Tania boleh cerita kembali sama teman-teman. Kamu biasa pakai laser satu hari dua kali ya?
1: Iya, pertama itu aku pakai dua kali.
0: Pagi hari kamu pakai laser?
1: Iya.
0: Pagi hari kamu pakai laser, biasanya kamu sambil ngapain?
1: Habis jalan, aku berhenti sebentar, dipakein aja.
0: Sambil pakai laser, sambil pakai teknologi NMES.
1: Iya.
0: Berbarengan berarti ya?
1: Iya.
0: Apa yang kamu rasakan? Tadinya kan kamu lemes kan?
1: Iya.
0: Sebelah kanan?
1: Iya. Ini berhat, pakai ini laser, aku merasa bisa berjalan.
4: Lebih ringan kakinya.
1: Iya, iya.
4: Jadi bisa berjalan dengan baik.
1: Iya, benar.
4: Pasti seneng banget ya Tania ya.
1: Seneng banget.
0: Tuh, dengar sendiri ya. Jadi karena Tania rutin menggunakan laser berbarengan dengan teknologi NMES, karena Tania sadar bahwa ada otot-otot yang kaku.
1: Iya.
0: Yang sulit sekali digerakkan pasca stroke ya Dr. Preti ya.
1: Iya.
0: Dan itu ternyata sangat terbantukan dengan kamu menggunakan teknologi NMES.
1: Banget.
0: Masih ada satu lagi teknologi intranasal.
1: Intranasal.
0: Kamu gunakan juga kan?
1: Iya, tapi malam. Aku bisa tidur banget.
0: Bisa tidur banget. Oke, maksud Tania jadi tidurnya berkualitas.
1: Iya.
0: Deep sleep.
1: Iya.
4: Lebih mudah.
1: Iya, benar.
0: Memang sebelumnya sulit.
1: Sulit karena
0: Pikirannya
1: banyak.
0: Kualitas tidur sudah banyak membaik. Apalagi Tania?
1: Semuanya bagus. Aku bisa ngomong banyak sama orang di ketemu temen banyak.
0: Seneng gak?
1: Seneng banget.
0: Iya. Tania di rumah, selain kamu, mama pakai laser gak?
1: Mama. Sekarang mama.
4: Mama juga pakai.
1: Iya, tapi cuman sejam aja.
0: Gak apa-apa, tapi setidaknya mama sudah mulai mau pakai ya. Nanti kita lihat perkembangannya mama bagaimana ya. Semangat kamu menular ke kita semua yang ada di sini.
4: Dan harapannya juga semangat dari Tania bisa menular nih kepada pemirsa yang sedang menonton, yang saat ini sedang berjuang pulih dari stroke. Tuh, dengerin cerita dari Tania. Tania berhasil bangkit dan pulih dari serangan stroke berkat penggunaan teknologi laser, intranasal, dan teknologi NMES yang menjadi satu kesatuan.
1: Okay.
4: Kita coba jabarin satu-satu secara singkat. Teknologi laser ini ada unit utama, dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Manfaatnya adalah untuk bantu mengendalikan tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, dan memperlancar aliran darah yang sifatnya vital. Dan penggunaan intranasal ini sama-sama mengeluarkan sinar laser, cuma bedanya digunakan pada rongga hidung karena fokusnya adalah untuk melancarkan aliran darah ke area kepala. Seperti yang Tania tadi ceritakan, kualitas tidurnya lebih baik, makanya proses pemulihan stroke menjadi lebih optimal. Lalu yang kedua adalah bermanfaat. membantu proses pemulihan stroke itu sendiri dan mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Lalu ada teknologi NMES yang bersinergis dengan teknologi laser. Ini khusus untuk meningkatkan kinerja saraf dan otot. Tania tadi cerita ya dipakai pada sisi kanan yang mengalami kelemahan. Dan berdasarkan cerita Tania, jalannya jadi lebih ringan. Pergerakannya lebih baik. Fungsi motoriknya menjadi lebih optimal. Jadi pastikan pemirsa ya saat ini yang sedang mengalami hal yang pernah dialami oleh Tania sebelumnya. Serangan stroke atau mungkin punya faktor pemicu yang kurang lebih sama nih. Ada tensi tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat. Yuk dari sekarang pakai teknologi laser.
0: Terima kasih Dokter Preti, penjelasannya oke banget ya. Nah, kita juga ada informasi nih, ada imun, informasi mudah untuk netizen ya, bahwa tidak semua stroke itu diawali dengan kelumpuhan. Kadang hanya dengan sakit kepala. Nah, ini penjelasannya bagaimana dokter?
4: Jadi cerita ini kita angkat karena berdasarkan dengan pengalaman Tania yang pada saat lagi ganti salin baju mamah ya saat itu ya, tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat. Jadi pemirsa, stroke ini gak selalu diawali dengan kelumpuhan. Gak selalu diawali dengan mulut mencong. Atau tiba-tiba bicara pelo. Ada loh yang diawali dengan sakit kepala mendadak hebat. Jadi kalau misalkan pemirsa lagi melakukan aktivitas atau mungkin bahkan lagi tidur, wah ngerasain sakit kepala yang hebat, mendadak. Ingat, jangan dianggap sakit kepala biasa. Jangan dianggap hanya migrain. Segera cari pertolongan ke rumah sakit. Karena sakit kepala yang sifatnya hebat, tajam, mendadak, itu bisa menjadi pertanda serangan stroke. Dan serangan stroke itu punya golden period. Dalam arti semakin cepat mendapatkan pertolongan, maka kesempatan untuk pasien stroke pulih ini menjadi lebih baik. Jangan lewat dari 4,5 jam pemirsa. Setiap menit begitu berharga untuk menyelamatkan sel saraf Anda.
0: Tuh, sepertinya Tania juga baru realize bahwa ada golden period untuk para stroker ya. Kita tapi senang banget loh dengan action kamu, dengan upaya kamu dari luar. Kamu sudah sadar diri, segera take action pakai laser, termasuk juga teknologi NMES dan juga teknologi intranasalnya. Kamu juga Tania sudah merubah pola hidup kamu, tapi masih ada lagi nih upaya dari dalam loh Tania, yang bisa memaksimalkan proses recovery kamu, yaitu dengan rutin mengkonsumsi antioksidan. Ya, manfaatnya seperti apa sebenarnya untuk orang secara umum dan juga khususnya untuk pasien stroke seperti Tania ini dokter Preti?
4: Kalau kita bahas secara umum, pada dasarnya semua orang saat ini membutuhkan antioksidan. Layaknya semua orang harus menjaga kualitas darah dan pembuluh darah seoptimal mungkin. Kenapa sih? Karena pada dasarnya seiring dengan bertambahnya usia, fungsi organ tubuh kita kan mengalami penurunan. Di saat bersamaan belum lagi paparan radikal bebas ada di mana-mana. Ini bisa merusak sel-sel tubuh sehingga memicu terjadinya penuaan dini. Itu semua gak bisa kita hindarin. Yang bisa kita lakukan adalah mencari dan mencukupi penangkalnya, yaitu si antioksidan. Nah, khususnya untuk kasus seperti Tania, para pasien stroke ini seringkali mengalami gangguan dalam mengunyah dan juga menelan. Jadi para pasien stroke ini kebutuhan nutrisinya tinggi tapi seringkali tidak tercukupi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat terjadi serangan stroke, ini tubuh mengalami peningkatan radikal bebas. Terjadi stres oksidatif. Nah, dengan mengonsumsi, mencukupi kebutuhan antioksidan, harapannya adalah biar membantu proses pemulihan stroke-nya menjadi lebih baik. Menjaga kesehatan sel-sel saraf, sel-sel tubuh, kesehatan metabolik untuk membakar gula, kolesterol, asam urat, ini bisa dipertahankan. Dan tentunya juga dengan mencukupi kebutuhan antioksidan dan juga menggunakan teknologi laser, maka pasien stroke ini berpeluang untuk pulih dengan lebih baik dan dengan lebih cepat.
0: Beruntungnya nih ya, sebelumnya memang sudah diciptakan suplementasi antioksidan untuk para astronot. Awalnya teknologi ini diciptakan karena mereka ini memang sangat berisiko terpapar radikal bebas dan juga radiasi. Nah, tapi sekarang beruntungnya kita yang hidup di Indonesia ini sudah hadir sekarang Evolife AS10. Ini adalah suplementasi antioksidan dengan kandungan 10 antioksidan premium, ada juga vitamin dan mineral yang lengkap sesuai dengan kebutuhan harian tubuh kita ya Dokter Preti. Nah, dengan rutin mengkonsumsi Evolife AS10 secara rutin 2 tablet setiap hari akan membantu memelihara kesehatan tubuh kita. Kandungan sinergis ini Tania dan juga teman-teman semua akan membantu kita terhindar dari paparan radikal bebas, termasuk membantu tubuh kita tetap sehat, membantu tubuh kita tidak gampang sakit, dan agar kita terhindar dari penyakit kronis. Tuh, jadi cukup rutin konsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Bagaimana kalau saya boleh tanya sama Tania, mendapatkan informasi soal Evolife AS10 ini, kamu tertarik tidak?
1: Mau banget.
0: Mau banget. Nah, Tania kan sudah merasakan manfaat dari rutin menggunakan laser. Iya. Yang tadinya kamu gak bisa gerakin kaki, sekarang kamu sudah bisa berlari-lari kecil. Yang tadinya kamu sulit sekali tidur, sulit sekali berbicara. Sekarang Tania sudah, kata teman-temannya, sudah cerewet, sudah bisa bercanda. Tentu kamu pengen kan orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang berjuang. Sama seperti kamu, agar mereka juga bisa merasakan manfaat dari laser. Diajak Tania teman-temannya, termasuk teman-teman yang masih ngerasa sehat, masih ngerasa fine-fine aja, agar jangan abai.
1: Ya, teman-teman aku, aku tahu kamu yang sedang di rumah sakit juga. Aku tahu kamu lagi berjuang. Kamu mau pakai ini, pakai aqua laser boleh, ini kamu pakai, ini juga bagus. Segerahnya kamu pengen bicara seperti aku, keras seperti aku, ayo dong.
0: Terima kasih banyak Tania, kamu sudah berkenan untuk hadir
1: di
0: Check It Out. Doanya kamu tetap semangat. Ingat ya,

0: sebagai alat kesehatan resmi dan tersedia melalui GoGo Mall. Anda bisa mendapatkannya melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Dan tersedia juga cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan Aku Laser secara langsung atau suplemen Evolife IS10 secara langsung, silakan loh. Bisa langsung datang mengunjungi kafe showroom GoGo Mall. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat ya, segera gunakan Aku Laser dan konsumsi suplemen Evolife IS10. Kita atasi masalah kesehatan kita dan kita cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih, saya Aditya Pavi, pamit undur diri dan sampai jumpa di Check It Out.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil, motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai dengan tips perawatan serta tren otomotif yang lagi panas diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. So, langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive!

0: Jelang MotoGP Mandalika Seri Indonesia pada bulan Oktober 2026 nanti, sebanyak 106 pembalap dari seluruh Indonesia mengikuti ajang Mandalika Racing Series. Ajang ini diselenggarakan sebagai wadah untuk mencari bibit pembalap yang bisa tampil di kancah internasional.
1: MotoGP Seri Indonesia yang dijadwalkan bulan Oktober 2026 segera bergulir. Jelang gelaran tersebut, sebanyak 106 pembalap dari seluruh Indonesia mengikuti ajang balap Mandalika Racing Series pada Sabtu. Dari 106 pembalap tersebut, 32 diantaranya merupakan pembalap cilik. Para pembalap mengikuti 6 kelas yang dipertandingkan, terdiri 4 kelas kejuaraan nasional, yakni National Sport 150, National Sport 250, Super Sport 600, dan Indonesia Junior Talent Cup yang merupakan nama baru dari kelas Junior Sport 150 atau U15. Sementara itu, 2 kelas yang dipertandingkan adalah Underbone 150 dan Junior Sport 250 atau U18. Panitia berharap dari dibukanya kejuaraan Sport 150 dan kejuaraan Junior 150 yang berusia di bawah 15 tahun dapat memunculkan pembalap-pembalap internasional baru.
2: Diharapkan dari pembinaan pembalap-pembalap muda itu akan lahir generasi-generasi penerus dari Veda, dari Ramadipa, dari Arai, dan dari yang lainnya yang di internasional, dari Felix. Ini juga bagian dari latihan mereka sebelum bertanding di RRC, karena banyak pembalap Indonesia juga ikut di RRC, kan. Jadi ini adalah aturan yang emang kita tahu bisa diterapkan di sirkuit internasional.
1: Guna meningkatkan kualitas balapan, pada Mandalika Racing Series kali ini,

0: ini, sejumlah regulasi baru mulai diterapkan. Seperti pembalap yang melakukan jumpstart akan dikenai hukuman 2 kali long lap penalti. Perubahan lainnya adalah penambahan jumlah lap pada kelas nasional sport 250 menjadi 12 lap dari sebelumnya 10 lap. Ajang Mandalika Racing Series ini diselenggarakan mulai dari tanggal 19 hingga 21 Juni. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke-499 tahun, warga kini memiliki akses baru menuju kawasan Jakarta International Stadium atau JIS dan Ancol. Kehadiran stasiun KRL JIS dan jembatan penghubung diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat, terutama saat berlangsung pertandingan maupun konser berskala besar.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan meresmikan infrastruktur baru di kawasan JIS dan Ancol pada Senin siang. Fasilitas tersebut meliputi stasiun KRL Jakarta International Stadium, jembatan penyeberangan orang, serta gerbang baru yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol. Jembatan penyeberangan orang yang diresmikan ini memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang hadir dalam peresmian menyebutkan, stasiun JIS sudah melayani penumpang di hari peresmian. Pemerintah berencana mengembangkan stasiun tersebut menjadi stasiun permanen dalam 1 tahun mendatang.
3: Per hari ini, stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang. Jadi jarak dari ujung ke ujung kurang lebih sekitar 15 menit. 10 menit ke kota. Jadi sudah aktif dan semakin akan kita kembangkan bahwa ini sebagai stasiun permanen. Kita harapkan dalam 1 tahun ke depan juga sudah selesai.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kehadiran 2 infrastruktur ini dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS. Selama ini permasalahan parkir dan akses transportasi menjadi salah satu kendala utama saat berlangsung acara besar di stadion tersebut.
4: Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik tolak atau landasan awal untuk pemanfaatan JIS yang lebih maksimal. Karena seperti kita ketahui, problem utama di JIS ini adalah masalah parkir, masalah transportasi. Maka dengan adanya KRL ini, kemudian juga Trans Jabodetabek, dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol. Dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS, ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
2: Tak hanya dilengkapi jalur pedestrian, fasilitas ini juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jakarta Utara. Kehadiran fasilitas tersebut pun disambut positif oleh warga yang menilai konektivitas menuju JIS dan Ancol kini menjadi lebih mudah.
5: Yang pertama, tentunya orang-orang yang mau ke Ancol ini juga ada aksesnya. Dan untuk orang-orang yang tentunya nonton konser. Dan di sini juga ada stasiun JIS. Jadi bagi orang-orang yang ingin nonton, aksesnya bukan hanya satu, tapi ada banyak akses transportasi umum yang bisa masuk khususnya ke JIS ataupun ke Ancol nantinya.
6: Cobain stasiun barunya sih, sama anak-anak nyobain untuk akses menuju-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu.
7: Nah, untuk warga yang next time ingin menikmati acara konser, bola, atau acara-acara besar yang lainnya di JIS, sekarang bisa bernafas lebih lega karena akses menuju ke sini sudah jauh lebih mudah. Karena dengan adanya JPO itu sangat amat terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, juga KRL yang baru saja diresmikan pada saat ulang tahun Jakarta hari ini. Kemudian juga untuk warga yang dari Ancol kemudian ingin datang ke JIS juga bisa terhubung lewat JPO ini. Selain itu, JPO ini sangat amat ramah untuk para disabilitas, sehingga bisa naik menuju ke sini menggunakan kursi roda atau juga ada guiding block yang bisa membantu para tunanetra. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
1: Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta kondisi ekonomi global menjadi salah satu faktor yang dicermati oleh para pelaku industri otomotif, khususnya di segmen motor premium yang masih mengandalkan pasokan impor. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah merek mulai menyiapkan

0: Siapkan berbagai strategi agar tetap dapat menjaga daya saing dan komitmen kepada konsumen.
1: Pergerakan nilai tukar rupiah menjadi salah satu variabel yang terus dipantau oleh para pelaku industri motor premium di Indonesia. Sebagai merek yang mengandalkan pasokan kendaraan dan komponen secara impor, perubahan kurs dapat mempengaruhi biaya pengadaan hingga strategi penetapan harga. Meski demikian, sejumlah merek kendaraan premium yang ada di Indonesia saat ini tengah menyiapkan strategi bisnisnya guna menyesuaikan dinamika ekonomi yang terjadi. Di antaranya, ada merek motor asal Inggris, yakni Triumph, yang menyatakan sampai saat ini masih mempertahankan harga produknya, meskipun tetap mempersiapkan strategi untuk kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Disampaikan oleh Direktur Triumph Motorcycle Indonesia, Jofran, saat peluncuran dua produk terbarunya di kawasan Jakarta Selatan, pihaknya berupaya menjaga kesepakatan harga bagi konsumen yang telah melakukan pemesanan sebelumnya.
2: Per hari ini kita masih menghitung dengan base harga yang masih agak lama sedikit ya. Yang kedua, kita juga komitmen terhadap pricing yang sudah kita berikan ke konsumen juga sebelumnya, yang sudah melakukan booking juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam waktu beberapa saat ke depan, itu apabila nilai tukar rupiah kita juga masih memburuk, itu bisa kita lakukan penyesuaian. Tetapi harga sekarang masih harga lama sebenarnya ya. Ya, kita berusaha keras untuk mempertahankan.
1: Menurut Triumph, penyesuaian harga akan terus dievaluasi sesuai perkembangan kondisi ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan juga kenaikan harga BBM yang ikut melonjak. Sementara itu, Ducati Indonesia juga mulai melakukan penyesuaian strategi buntut adanya dinamika ekonomi yang terjadi di Indonesia yang pengaruhnya tentu dari global. Melalui pengumuman resmi kepada konsumen, Ducati menyatakan harga suku cadang baru di luar stok yang sudah tersedia akan mengalami penyesuaian sebesar 20% mulai 8 Juni 2026. Merek motor asal Italia ini menyebut kondisi ekonomi global, gangguan rantai pasok, kenaikan harga bahan bakar aftur, serta pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor yang mempengaruhi biaya pengadaan barang impor. Meski demikian, Ducati menegaskan harga lama masih berlaku untuk komponen yang tersedia di dalam stok. Ditemui saat peluncuran produk terbarunya di segmen Adventure, After Sales Director of Ducati Indonesia, Dito Mulyawadi menyebut kenaikan harga spare part sudah resmi dilakukan pada 8 Juni 2028 lalu sebagai bentuk penyesuaian.
3: Selama nilai tukar masih naik bertahap, kita masih nahan. Kita nggak pernah membuat price list sebelumnya. Cuman di dalam perjalanannya ketika kayak pengiriman juga naik, harga aftur juga naik mas. Mau nggak mau aftur naik sekitar 15% pada saat itu. Kita nggak ngubah harga. Jadi price listnya tetap, tapi kita tambah fuel surcharge aja. Jadi dari harga yang customer harus bayar, kita tambahkan fuel surcharge sekitar 8,5% baru mereka bayar. Jadi harga kita nggak ubah, walaupun dolar sudah banyak naik. Knalpot Panigale atau apapun itu kan mahal-mahal sekali harganya, dan kita ambil dari Italia semua barang kita. Mau nggak mau berdampak, jadi semakin lama kita bayar semakin tinggi gitu. Jadi marginnya terkikis pas lama-lama. Kita nggak kuat, akhirnya pada tanggal 8 Juni kemarin kalau nggak salah ya, itu kita tentukan oke, ya udah kita naikkan harga sebesar 20%.
1: Meski begitu, Ducati Indonesia menyebut tidak ada kenaikan harga pada unit motor premium mereka. Kenaikan harga baru dikenakan kepada spare part atau suku cadang yang dipesan setelah tanggal 8 Juni 2026. Sementara untuk suku cadang yang tersedia sebelum itu masih dikenakan harga lama. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, pelaku industri motor premium seolah dituntut untuk berupaya menjaga keseimbangan antara kompetisi produk, kualitas layanan, sampai efisiensi bisnis. Sementara buat para konsumen, stabilitas harga dan ketersediaan produk serta layanan purna jual jadi aspek yang tetap menjadi perhatian utama. Meski menghadapi tantangan dari pergerakan kurs dan kondisi ekonomi global, para pelaku industri motor premium menilai fleksibilitas strategi dan komitmen terhadap konsumen menjadi kunci utama untuk menjaga pertumbuhan pasar di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sudah hampir 2 pekan lamanya, harga BBM non-subsidi meroket 32% menjadi Rp16.250 per liternya. Saat itu, pemerintah menyebut kenaikan disebabkan oleh harga minyak dunia yang naik akibat perang Iran-Amerika Serikat. Namun, belakangan Iran dan Amerika Serikat sudah menurunkan tensinya dan bersiap untuk damai hingga harga minyak dunia turun. Masyarakat pun bertanya, kapan harga Pertamax turun? Kita simak liputannya. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
3: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi kembali membuat biaya operasional kendaraan menjadi perhatian. Di tengah kondisi tersebut, mobil listrik lagi-lagi disebut sebagai salah satu alternatif yang lebih hemat untuk digunakan sehari-hari. Namun, berapa sih sebenarnya biaya yang harus disiapkan para pengguna mobil listrik untuk mengisi daya kendaraannya? Dan apakah hasilnya akan tetap sama jika pengisiannya dilakukan di rumah atau menggunakan AC serta DC fast charging di SPKLU? Berikut liputannya. Lagi-lagi harga BBM non-subsidi naik, mulai dari RON 92, 95, sampai 98 semuanya naik drastis. Nah, buat para pemilik kendaraan yang pakai bahan bakar bensin ini tentu harus ngeluarin kos ekstra kalau mereka pergi ke SPBU. Bahkan beberapa di antaranya harus mau beralih ke transportasi umum dan ngandangin mobilnya di rumah. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya mobil-mobil listrik kayak di sebelah saya ini, itu suka disebut-sebut sebagai alternatif utama karena dinilai lebih efisien. Hah, emang beneran ya mobil listrik hemat itu? Kalau gitu kita cari tahu aja gimana sih biaya yang harus disiapin sama para pemilik kendaraan listrik kalau mereka ngecas dari rumah atau dari SPKLU kayak gini, baik itu pakai AC ataupun DC fast charging. Kita cari tahu.
3: Buat menjawab pertanyaan tersebut, kami udah membuat simulasi berdasarkan tarif energi yang berlaku saat ini. Simulasi ini menggunakan asumsi efisiensi rata-rata kendaraan dalam penggunaan harian. Berdasarkan asumsi tersebut, kemudian dilakukan perhitungan biaya energi untuk menempuh jarak 100 km. Nah, dari simulasi tersebut, terlihat kan ada perbedaan biaya energi yang cukup signifikan. Pengisian daya di rumah ini jadi opsi paling ekonomis, dengan biaya sekitar Rp24.000 untuk menempuh jarak 100 km. Sedangkan, pengisian melalui SPKLU itu memerlukan biaya yang sedikit lebih tinggi, tapi tetap masih berada jauh di bawah kendaraan berbahan bakar minyak. Selain biaya energi, calon pengguna mobil listrik juga perlu mempertimbangkan kebutuhan seperti penambahan daya listrik di rumah, pemasangan wall charger, dan instalasi perangkat pendukung lainnya. Tapi, besaran biayanya dapat berbeda-beda satu dengan lainnya. Ini semua tergantung dari jenis kendaraan dan kondisi masing-masing rumah ataupun promo yang diberikan oleh para produsen kendaraan listrik. Nah, kita juga bikin simulasi nih. Dengan dana sekitar Rp4 juta, kira-kira mobil yang dipakai berdasarkan sumber energi yang ada, kira-kira bisa jalan seberapa jauh sih? Simulasi ini juga mendukung perbedaan jarak tempuh yang dapat diperoleh dengan anggaran Rp4 juta tadi. Pada kendaraan berbahan bakar minyak, dana tersebut ternyata cukup untuk menempuh jarak sekitar 2.600 hingga 3.000 km. Sedangkan, mobil listrik dapat menempuh

0: menempuh jarak antara 9.000 hingga lebih dari 16.000 km tergantung metode pengisian daya yang digunakan. Meski demikian, waktu pengisian dan pola penggunaan kendaraan tetap jadi pertimbangan dalam menentukan pilihan teknologi yang sesuai.
1: Oke, kita udah ngecas baterai listriknya secara penuh sampai 100%. Cepat aja dan biayanya nggak terlalu mahal ternyata. Nah, tapi memang kalau bicara penggunaan energinya doang, mobil listrik tuh jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak pada mobil-mobil konvensional. Tapi soal gimana mobil ini bisa dinilai irit, itu balik lagi kepada bagaimana mobil ini digunakan, kemana aja, seberapa sering, dan ngecasnya di rumah atau di SPKLU kayak gini, pakai AC ataupun DC fast charging. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.
2: Sudah lebih dari 2 pekan, harga BBM non-subsidi meroket 32% menjadi Rp16.250 per liternya. Iran dan Amerika Serikat sudah menurunkan tensinya dan bersiap untuk damai hingga harga minyak dunia turun. Masyarakat pun bertanya-tanya, kapan sebenarnya harga BBM non-subsidi bisa turun? Kita simak liputannya untuk Anda.

0: masyarakat khususnya kelas menengah terpaksa menikmati pahitnya harga Pertamax yang meroket hingga 32%. Bagi masyarakat yang koceknya masih mencukupi, mengisi Pertamax masih dilakoni dengan alasan menjaga mesin kendaraan. Namun bagi yang uangnya pas-pasan, mereka terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah.
1: Kalau harganya sudah sangat melonjak ya lumayan tinggi ya, pasti kita warga juga akan beralih mungkin ya ke bahan bakar subsidi. Karena mungkin harganya jauh lebih murah daripada Pertamax sih.
2: Kalau untuk Vinda, sebenarnya saya mikir dua kali ya, karena apa? Ketika mengisi bahan bakar itu, akankah nanti antrian panjang dan yang pastinya nantinya untuk performa mesinnya itu nanti pasti akan berbeda.
3: Ya tadi juga udah ngantri sih Kak, ngantri panjang sama teman saya. Tadi saya masih di pom bensin, lumayan agak lama banget dan panjang banget antriannya di Pertalite. Karena ya mau gimana lagi gitu ya Kak, kita tetap ikut antrian aja daripada naik harga karena kita juga memperhitungkan semuanya gitu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina menyebut kenaikan harga Pertamax disebabkan kenaikan harga minyak mentah akibat dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Sejarah perjalanan harga Pertamax memang naik turun sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1999. Pertamax awalnya dijual di kisaran harga Rp5.000 per liter. Lalu di tahun 2008 hingga 2022 dijual Rp9.000 hingga Rp14.500 per liternya. Berikutnya sempat turun di tahun 2024 hingga 2025 menjadi Rp12.750 per liter. Naik turun harga Pertamax salah satunya memang ditentukan oleh harga minyak dunia. Meroketnya harga Pertamax sebesar 32% menjadi Rp16.250 disebut penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Iran-Amerika. Namun belakangan di 18 Juni, Amerika dan Iran sepakat damai dan memicu anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 20% lebih. Penurunan harga minyak dunia menjadi angin segar. Masyarakat pun berharap harga BBM Pertamax bisa turun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah harga BBM Pertamax akan turun dalam waktu dekat? Kementerian ESDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia dalam konferensi pers di Bakom Republik Indonesia pada Rabu menuturkan ada potensi harga Pertamax turun. Namun, Dwi Anggia tidak menjawab kapan hal ini akan terjadi.
4: Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya.
0: Sebelumnya ditemui di Istana Negara Kamis malam, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan harga Pertamax tidak segera turun usai harga minyak dunia turun. Airlangga menyebut pemerintah Indonesia masih memantau kesepakatan damai antara Amerika dan Iran benar-benar dijalankan. Airlangga juga enggan menjawab pasti kapan harga Pertamax bisa turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah revolusi sejarah lokal kini kembali dihidupkan lewat aksi dedikasi sebuah keluarga dalam merestorasi kendaraan klasik. Meskipun proyek turun-temurun ini sempat terhenti, semangat untuk menjaga ikatan sejarah antara sebuah unit armada pemadam kebakaran dengan komunitas warga lokal tetap mengalir deras. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
3: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
4: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
5: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sebuah revolusi sejarah lokal kini kembali dihidupkan lewat aksi dedikasi sebuah keluarga dalam merestorasi kendaraan klasik. Armada pemadam kebakaran legendaris yang telah memenuhi tugasnya sejak era 100 tahun silam, kini tengah memasuki tahap perbaikan total agar dapat kembali ke jalanan. Meskipun proyek turun-temurun ini sempat terhenti akibat duka yang mendalam, semangat untuk menjaga ikatan sejarah antara sebuah unit armada dengan komunitas warga lokal tetap mengalir deras.
1: Dari Detroit, Michigan, Amerika Serikat, sebuah proyek restorasi mobil pemadam kebakaran merek Mark dilanjutkan oleh generasi ketiga dari keluarga Roberts. Armada ini memiliki sejarah panjang di mana telah memenuhi tugasnya sejak era 100 tahun silam pada tahun 1929 sebelum akhirnya dipindahkan ke desa Franklin. Proyek pemugaran truk yang 95% komponennya masih asli ini telah menjadi warisan turun-temurun yang mengalir di darah keluarga.
2: 95% original. Gearhead is kind of in the Roberts blood. My grandfather's fell in love with anything antique, especially vehicles, and by default my dad kind of followed suit.
1: Kini, proyek tersebut dilanjutkan oleh Ben Roberts sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya, Gary Roberts, yang wafat beberapa pekan lalu akibat kanker. Gary sebelumnya mengambil alih restorasi ini dari sang kakek David Roberts yang juga mantan petugas pemadam kebakaran lokal. Bagi Ben, truk ini bukan sekedar besi tua, melainkan bagian dari memori masa kecilnya.
2: This has always been a part of the family, been very much engaged and playing with it. I remember very much as a little kid, there used to be a bell that was about right here, and it would ding it all the time. And kids love climbing on this thing in parades. It's a huge, basically a centerpiece for the Franklin community.
1: Nilai sejarah yang melekat pada armada ini juga diharapkan dapat kembali dihidupkan secara fungsional agar mendapatkan tempat terbaiknya kembali di tengah masyarakat.
3: We'd love to see the proper place, the proper home.

0: the proper, you know, operational attributes to it, something fitting for this piece of history.
1: Agar kembali layak ke jalan, proses pemasangan beberapa komponen modern seperti filter oli baru pun kini tengah dilakukan. Akibat kendala dana, pihak keluarga bersama Franklin Historical Society segera menjalankan penggalangan dana secara online. Proyek ini ditargetkan rampung dalam 2 tahun ke depan agar truk dapat kembali menjadi ikon utama dalam parade tradisional warga Desa Franklin.
2: Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri, sampai jumpa and until the next ride.

Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026, informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 yang akan kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya, Benny Dermawan. Inilah Gempita Bola 2026.

0: dan porsi yang diinginkan. Seperti sup kimlo, ayam kanton, daging lada hitam, dori asam manis, cah ayam tofu brokoli, mie goreng Jawa, es sunrise dan kuwut, puding serta air mineral. Makanan yang berat-beratnya sudah, tamu pun mampir untuk menikmati es puter.
1: Oh, segini aja. Silakan, sama-sama.
0: Memilih catering pernikahan jadi hal yang krusial karena jamuan makanan menjadi salah satu penentu kepuasan tamu dan kelancaran acara.
1: Makanan yang lezat dan berlimpah akan meninggalkan kesan mendalam dan menjadi buah bibir positif di kalangan tamu undangan. Makan dulu. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur. Gurih, enak.
2: Yang berikut tidak kalah menarik, mengisi liburan ratusan anak-anak di Klaten Jawa Tengah mengikuti khitanan massal gratis. Meski didampingi orang tua, banyak anak-anak ketakutan hingga menangis. Jangan kemana-mana ya.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
5: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
3: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
6: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
3: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
7: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
3: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ratusan anak-anak di Klaten, Jawa Tengah mengikuti hitanan massal gratis di momen libur panjang sekolah. Meski didampingi orang tua, banyak anak-anak ketakutan hingga menangis histeris. Hal senada juga ditemukan di Jombang, Jawa Timur. Puluhan anak sempat menangis ketakutan.

0: meski akhirnya berani menjalani proses sunat didampingi orang tua mereka.
1: Sekolah dimanfaatkan ratusan anak-anak di Klaten, Jawa Tengah untuk mengikuti hitanan massal gratis yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Klaten. Tangisan beberapa anak peserta hitanan massal ini pecah setelah tiba gilirannya. Mereka mengaku takut dihitan. Banyak orang tua yang mengapresiasi kegiatan hitanan massal yang bertepatan dengan momen libur sekolah, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar anak-anak.
2: Ya, nangis ditahan sambil memegang ayahnya sambil nangis ya, tapi enggak keluar suara, baterai juga.
1: Kegiatan hitanan massal ini diikuti oleh 220 anak-anak. Dalam hitanan massal, anak-anak yang mengikutinya mendapatkan bingkisan serta uang saku. Tak hanya di Klaten, sejumlah anak-anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga menjalani hitanan massal gratis. Digelar di area pondok pesantren Gading Mangu, sebanyak 70 anak-anak dari lingkungan pondok dan warga pun ikut program hitanan massal ini. Sebelum memasuki ruang tindakan, sejumlah anak-anak tampak tenang dan penuh percaya diri. Namun tidak sedikit pula yang menangis dan berusaha menolak karena takut disunat. Selain mendapatkan layanan hitanan gratis, para peserta juga menerima bingkisan berupa uang saku, baju, sarung, dan songkok. Hadiah itu menjadi penyemangat tersendiri bagi anak-anak.
3: Kenapa kok pengen disunat ini?
4: Karena liburan.
3: Sakit enggak tadi?
4: Enggak, cuma kaget aja.
3: Dapat apa aja setelah sunat?
4: Nanti dapat uang, baju, sama sarung.
1: Program hitanan massal ini menjadi agenda sosial tahunan Pondok Pesantren Gading Mangu. Selain memberikan layanan kesehatan tanpa biaya, kegiatan ini juga memanfaatkan momen libur sekolah anak agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk pemulihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kalau Anda berlibur ke Bangka Belitung, ada kuliner khas yang bisa Anda nikmati untuk sarapan. Bergo namanya. Kudapan legendaris ini terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang disajikan dengan kuah santan tenggiri. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, sebuah festival opor bebek digelar oleh pemerintah desa. Sebanyak 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat.
1: Ini dia Bergo, kuliner khas Bangka Belitung yang nyaris punah ini mulai kembali populer di kalangan pecinta kuliner di Kota Pangkal Pinang. Bergo terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang dikukus, lalu dibentuk menjadi gulungan dan dipotong-potong. Sementara untuk kuahnya, terbuat dari santan berisi daging ikan tenggiri dan rempah-rempah. Tekstur bergo yang lembut dan kenyal berpadu dengan gurihnya kuah santan tenggiri yang hangat, menjadikannya sebagai menu sarapan yang kaya akan protein.
5: Rasanya mantap, enak, pas kalau untuk sarapan orang Bangka. Kalau di perut, pagi-pagi itu sedap, mantap lah, pas.
6: Dan yang pastinya makanan burgo ini kaya protein karena terbuat dari ikan segar dan juga dari tepung beras.
1: Kendati sudah mulai langka, burgo mulai digemari kembali karena cita rasanya yang gurih menggugah dan bikin ketagihan. Cukup dengan harga Rp20.000, Anda bisa menikmati satu porsi burgo untuk menu sarapan. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor desa Kranggan, Kecamatan Polan Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di desa Kranggan.
7: Ini opor bebek yang ada di Klaten, rasanya enak, mantep, bumbunya terasa banget. Terus ini beda sama opor yang biasanya kita tahu ya kan, biasanya kuah kuning, terus ini tuh enggak. Ini dia lebih ke bumbunya padat meresap di bebeknya, dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali gitu.
1: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan. Sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambah nuansa tradisional saat dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke khalayak ramai. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Tim SAR menemukan anak perempuan hidup di bawah reruntuhan bangunan usai gempa mengguncang Venezuela. Informasinya di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Tim penyelamat menemukan seorang anak perempuan yang masih hidup di bawah timbunan reruntuhan bangunan di LaGuardia. Penemuan ini menjadi secerca harapan di tengah upaya pencarian korban gempa Venezuela.
5: Setelah berjam-jam terperangkap di bawah puing bangunan yang roboh, seorang gadis akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Petugas dengan hati-hati memindahkan balok beton dan rangka besi setelah mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
6: Todo fue demasiado rápido, me volaron los tres apartamentos, toda la calle, toda la manzana, pues todo está hecho escombro.
5: Kisah mengharukan lain hadir dari Caracas. Petugas berhasil mendeteksi kehidupan di bawah puing-puing bangunan. Bukan manusia, melainkan seekor anjing yang terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas akhirnya bisa membuka celah di antara reruntuhan dan memberikan air minum untuk menjaga kondisinya. Setelah beberapa saat, anjing pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Momen kebahagiaan yang berubah menjadi kepanikan sempat terekam kamera telepon genggam saat satu keluarga bersiap merayakan ulang tahun anak mereka yang keempat. Baru saja kue ulang tahun akan diberikan, gempa terjadi. Anak-anak menangis dan suasana bahagia seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat anak-anak dan orang tuanya berhasil selamat dari gempa.
1: Seorang pembuat perhiasan asal Dubai menyulap replika trofi Piala Dunia yang terbuat dari Lego menjadi karya mewah bertabur berlian. Trofi tersebut bernilai 1,4 miliar rupiah.
7: Replika trofi Piala Dunia terbuat dari Lego mungkin sudah biasa. Tapi yang membuat luar biasa ialah replika ini dihiasi dengan 900 butir berlian. Dan kalau dirupiahkan bisa mencapai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Wow, mewah bukan? Ia adalah Hemant Karamchandani, pemilik toko perhiasan di Dubai yang membuat replika trofi Piala Dunia bertabur berlian. Yang mengaku membutuhkan waktu 35 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Meski bernilai fantastis, ia mengaku trofi tersebut tidak akan dijual. Rencananya replika trofi ini akan disumbangkan untuk kegiatan amal atau dipamerkan di Museum of the Future Dubai.
8: At the moment we haven't thought and we have decided that it will go through a journey. Means we have to take it to different football clubs and maybe to schools as well. I want the younger generation, the kids wants to, you know, look at it and take some inspiration. And finally, it may go for charity or maybe it will land up in Dubai Museum of Future.
7: Dengan hadirnya replika trofi Piala Dunia ini, ia merasa ikut menyemarakkan kemeriahan ajang 4 tahunan ini dan berharap karyanya ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berkreasi.
1: Sebagai penutup di Inglewood, Amerika Serikat, sebuah toko donat menyajikan menu khusus bertema Piala Dunia yang menjadi buruan warga maupun supporter. Saya Victor Pangaribuan pamit, sampai jumpa.
7: Kemeriahan Piala Dunia kini bisa dinikmati dalam bentuk yang manis di salah satu toko donat di Los Angeles, Amerika Serikat. Toko yang terkenal dengan replika donat raksasanya sejak tahun 1952 ini sengaja membuat donat berhias logo dan warna khusus bendera tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026. Demam Piala Dunia ini terbukti membawa berkah bagi UMKM setempat. Para pekerja toko harus terus memproduksi dan mengisi ulang stok donat sepanjang hari karena tingginya permintaan supporter yang ingin merayakan euforia pertandingan.
9: Yeah, I think so. I think that, you know, we get more customers and people from different countries coming in to try our donuts, and it's really good for Inglewood, and we get a lot of eyes on us as well as other businesses, which is really amazing and really exciting.
7: Sebuah toko kue di Georgia, Amerika Serikat, banjir pesanan kue kreasi bertema sepak bola. Sang pemilik, Cindy Dangkwa, menyatakan bahwa permintaan kue bertema Piala Dunia meningkat tajam seiring status Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Kue custom kini menjadi produk unggulan di toko ini. Setiap detail mulai dari warna, desain, hingga rasa dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen.

0: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah, diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan Kedi atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar, Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
1: Tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi tindak.
0: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News kembali hadir untuk membahas peristiwa terkini yang jadi isu dan sedang hangat secara lebih mendalam. Termasuk terkait pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Kita akan ulas bersama sesaat lagi. Tentunya bersama saya, Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita menjadi perbincangan di masyarakat. Selama bertahun-tahun korban disiksa oleh tersangka Taufik Hidayat sembari berpindah-pindah kosan. Fakta bahwa kasus kekerasan ini berlangsung secara diam-diam tanpa adanya kecurigaan orang sekitar menimbulkan pertanyaan, benarkah tersangka selihai itu dalam menutupi kejahatannya? Ataukah ada faktor ketidakpedulian dari masyarakat yang membuat kasus ini menjadi sulit terungkap?
1: Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Diketahui, selama kurang lebih 2 tahun, korban YTR mengalami penyiksaan berat oleh pelaku sambil dibawa berpindah-pindah tempat kos di sekitar Bandung Raya, mulai dari kawasan Cicahem hingga kawasan Cinunuk. Sejumlah warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara mengaku tidak mengetahui adanya penyekapan dan penyiksaan sampai kasus tersebut viral di media sosial.
2: Enggak dengar sih mas, karena kan posisinya itu kosannya di belakang, jadi saya nggak ada akses buat ke situ gitu. Jadi mungkin biasanya orang-orang kosan yang suka lewat ke samping rumah saya.
3: Tapi nggak ada rasa curiga atau gimana gitu?
2: Karena kosannya juga sepi sih mas. Dia kosannya selalu sepi karena kan memang kosannya itu kebanyakan karyawan gitu.
4: Kebetulan saya juga tukang ojek di sini sehari-hari ada gitu ya, tiap hari. Tapi dia jarang keluar gitu ya. Hari-hari biasa jarang keluar, katanya suka malam, katanya kan memang dia orangnya kan orang racing katanya ya, tapi
3: jarang
4: keluar. Ya, kan, pagi mah gitu karena banyak orang, saya juga nggak memperhatikan dengan si A, si B gitu ya. Dan saya ngojek aja gitu, tidak tahu sekali gitu ya.
1: Kasus ini memantik pertanyaan, apa yang dilakukan warga jika mengetahui ada kasus kejahatan yang terjadi di sekitar mereka? Apakah mereka akan peduli atau justru memilih bersikap acuh tak acuh?
5: Yang pertama, saya juga kan pasti curiga juga ya. Saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
3: Karena ada kekhawatiran ya?
5: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu.
6: Sebenarnya kalau halnya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu, itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih.
1: Menurut sosiolog sekaligus dosen dari Universitas Pajajaran, Ari Ganjar Herdiansah, pergeseran batas antara ruang privat dan ruang publik kini semakin nyata di tengah masyarakat. Masyarakat urban atau perkotaan cenderung lebih menutup diri serta sengaja menghindari interaksi sosial yang intens dengan lingkungan sekitar. Alasan enggan mencampuri urusan orang lain inilah yang seringkali dijadikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
7: Ya, sikap saling percaya dan juga bertindak untuk kepentingan bersama itu juga sulit untuk terbentuk, karena memang masyarakat urban, masyarakat semi urban itu dia sering berpindah, ketemu banyak orang dan cenderung untuk menghindari interaksi yang lebih intens dengan banyak orang ya. Dan itulah celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakannya seperti itu. Apalagi pelaku itu kan berpindah-pindah ya, sehingga setting sosial itu terreset dengan sendirinya. Pelaku itu tidak masuk ke dalam satu setting sosial secara intens gitu. Jadi dengan berpindah lokasi itu pelaku bisa menghindari kecurigaan dari warga.
1: Sementara itu, dari sudut pandang psikologi,

0: perilaku tersangka yang tega menyiksa korban secara sadis diperkirakan tidak muncul secara tiba-tiba. Perilaku ini kemungkinan sudah terbentuk sejak jauh-jauh hari terkait dengan pola asuh yang diterapkan kepada tersangka sejak kecil.
1: Pengabaian gitu ya, jadi tidak ada transfer nilai-nilai sosial, tidak ada transfer nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti ya hidup sendiri aja gitu ya, jadi dia melakukan apa, tidak ada feedback, misalnya ini gak boleh gitu ya, gak ada feedback bahwa kamu tuh salah, kamu yang harus berubah misalnya, jadi dia ya terus-terusan mengikuti impulsnya seperti itu. Jadi kemampuan regulasi yang gak dilatih gitu ya.
0: Indri menambahkan, saat ini secara psikologis warga juga semakin tidak ingin mencampuri urusan orang lain untuk menghindari resiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul nantinya. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari aparatur kewilayahan maupun pihak berwenang di masing-masing lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku mengaku menyesal dan salah. Meski demikian, pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku dapat hukuman setimpal.
3: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Jumat 26 Juni. Sambil tertunduk, tersangka akhirnya meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
4: Semua proses yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
3: Permintaan maaf tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kakak kandung korban, Afif, mengatakan permintaan maaf tersebut tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dirasakan adiknya. Menurutnya penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik sudah terlampau sadis.
5: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku. Saya nggak mau pelaku dihukuman. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga biar saya menghakimi dia seperti itu. Yang terpengaruh pada saya, adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak orang 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bisa memahami kekesalan dan kesedihan keluarga. Ia pun berharap keluarga korban bisa mendapatkan keadilan atas kasus ini.
6: Peristiwa yang sangat kejam ini ada peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini. Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia.
3: Dedi Mulyadi memastikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan korban dan biaya hidup keluarga korban. Ia juga turut memberikan hadiah sayembara penangkapan buronan sebesar Rp250 juta rupiah kepada keluarga korban. Aisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban YTR, di mana polisi akan menetapkan pasal berlapis kepada tersangka Taufik Hidayat dengan ancaman hukuman hingga belasan tahun penjara.
3: Jumat siang, Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Dalam konferensi tersebut, polisi membeberkan kronologi kasus yang menjadi buah bibir di masyarakat. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, mengatakan awal mula

0: kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2, perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun.
1: Kasus yang menimpa korban ini menjadi atensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi memastikan negara akan hadir dan mengawal pemulihan korban.
2: Penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan maupun biaya hidup keluarga korban.
3: Pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya, tidak usah lagi cari donasi kesana kemari. Tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. Dua hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang.
1: Dalam konferensi pers juga terungkap kondisi korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus membaik. Pihak RSHS telah mengerahkan tim khusus beranggotakan 40 dokter dan tenaga medis untuk menangani korban. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Satu lagi korban jiwa bertambah saat ikut dalam program pelatihan manajerial untuk calon pengelola koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih. Nola Diasari meninggal saat ikut dalam pendidikan di Satuan Pendidikan C Kalimantan pada hari Jumat 26 Juni 2026. Hingga kini sudah ada 5 nyawa melayang saat ikut dalam program pelatihan manajerial untuk mengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih.
5: Kementerian Pertahanan akan mengevaluasi sistem rekrutmen hingga proses pendidikan program pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih. Aspek kesehatan menjadi perhatian utama. Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh pendampingan medis dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit menular di lingkungan pendidikan. Terlebih saat jatuh korban jiwa atas nama Novia Sihotang yang terdeteksi terjangkit TBC paru aktif pada 23 Juni 2026.
6: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh Pansel Seleksi Nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita Sihotang, dari Satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
7: Silakan.
6: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
5: Selain penyakit menular, juga terdapat 32 orang peserta yang terdeteksi sedang hamil. Kementerian Pertahanan mengembalikan peserta tersebut. Nantinya setelah persalinan selesai,

0: selesai, peserta dapat mengikuti pendidikan pada gelombang berikutnya.
1: Berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil, yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti, sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini. Karena memang ya memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir.
0: Walaupun peserta pelatihan mendapatkan materi latihan dasar militer komponen cadangan, Kementerian Pertahanan menegaskan proses ini bukan untuk membentuk peserta menjadi anggota militer.
1: Awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya.
0: Proses pelatihan ala militer semacam ini memang mengundang kontroversi. Terlebih para pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tidak siap secara fisik dan mental untuk menjalani pelatihan. Dwi Ari Idot, Jakarta.
2: Diduga akibat melawan arus lalu lintas, pengendara motor satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan ditabrak truk. Ibu dan salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Mereka histeris mendapati orang tercinta tewas dalam kecelakaan di Jalan Sriwijaya Raya, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat 26 Juni 2026. Korban tewas yaitu ibu dan anaknya, masing-masing bernama Harmi Sayati, 45 tahun, serta anak laki-laki bernama Wahyudi yang berusia 20 tahun. Anak bungsu korban, Harmi Sayati, dilaporkan selamat, di mana kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi, ibunya dan adiknya melawan arus dari Fantasy Island menuju ke SPBU Karya Jaya. Di dekat SPBU, motor menyenggol sepeda listrik yang dikendarai seorang perempuan. Diduga tidak terkendali, motor korban jatuh di tengah jalan dan tidak disangka dari arah berlawanan datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk diminta keterangan untuk pemeriksaan polisi.
3: Ini pakai, motor, ada mobil listrik, sudah sepeda listrik, hanya yang sepeda listrik terkapar tuh. Nah, aku nyingok. Nah, ada mobil truk, ada di sini kan antri mobil ngisi solar. Nah, jadi ini mobil yang nyingok mobil truk, nah ini terus mobil truk dari bawah, langsung.
4: Jadi korban kita ini, korban melawan arus, naik sepeda motor, anaknya yang laki-laki bawa motor, ibunya yang gonceng dari arah Fantasy Island itu mengarah ke SPBU.
2: Kita ke informasi lainnya, ada video ibu dan anak perempuan yang mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat dan menjadi viral di media sosial. Anak perempuan ini tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, Asa seorang atlet putri berprestasi sirna. Ia dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik. Aksi sekelompok pengamen yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Novi, bocah perempuan yang menggendong sang adik sambil bernyanyi ini mencuri perhatian warganet. Namun siapa sangka, di balik viralnya video itu tersimpan kisah pilu. Mereka terpaksa mengamen lantaran sang ayah terbaring sakit tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga.
5: Ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya menjadi viral hingga ia dan keluarganya mendapatkan sejumlah bantuan. Salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya.
6: Senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
7: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
6: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
8: Sekarang masuk kelas berapa?
6: Bunanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
8: Ranking berapa?
6: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
5: Sementara itu, orang tua Novi mendapat bantuan gerobak dan modal usaha. Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dalam akun thread personil band Hijau Daun, Dide, Novi dan keluarganya mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Asa Najwa Putri Ayu Pranita, atlet yang berprestasi asal Kota Probolinggo, Jawa Timur untuk bersekolah di SMA Negeri 4 Probolinggo, Sirna. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo yang juga peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan ini dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.
9: Dapat 2 medali perunggu.
10: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
9: Ditolak.
10: Alasannya?
9: Alasannya kurang tahu.
10: Itu by system atau gimana katanya?
9: Dari sistem.
11: Berarti tidak memakai jalur prestasi non akademik ini, Pak?
12: Tidak ada, sudah selesai.
11: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
12: Sudah,
11: kan?
12: Sudah.
11: Tidak ada gunanya. Tidak
12: berarti dipakai. Sekarang yang dipakai nilai apa, Pak?
13: Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
5: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat penting ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 5 Kerajaan Adat Lampung. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal soleh seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, keutamaan dan hikmah salat-salat sunnah, Minggu 28 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
3: Kejuaraan pencaksilat PL Presiden tingkat nasional tak hanya menyuguhkan persaingan ketat di atas gelanggang. Di balik semangat para pesilat muda tersimpan pula kisah perjuangan mengharukan mereka saat harus bertahan dengan keterbatasan biaya. Bahkan memilih tinggal di tenda dan di pendopo demi tetap bisa ikut di ajang bergengsi ini.
4: Dibantu penerangan dari sinar HP, Aldi dan Silmi menyeduh mie instan untuk makan mereka malam ini. Kemudian mereka bergegas ke depan tenda untuk menikmati mie dengan rekan atlet lainnya. Di tengah keterbatasan biaya, keduanya memilih mendirikan tenda sederhana di sekitar arena pertandingan di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur. Tenda itulah yang menjadi tempat para atlet pencaksilat dari kontingen SHT Kota Bekasi 1 beristirahat selama mengikuti kejuaraan nasional ini. Bersama rekan satu kontingen, mereka menyewa dua tenda dengan biaya Rp40.000 per hari. Keputusan itu diambil agar anggaran dari sekolah sebesar Rp1,5 juta untuk 9 orang bisa ditekan, sehingga sisa uang dapat digunakan untuk makan dan kebutuhan selama bertanding.
5: Kita meminimalisir untuk bertenda itu karena mengatur uangnya dari 9 orang ini. Dari makannya sih, Bang. Makan, terus kita lebih milih tenda. Dan untuk anak-anak gak dapet izin bermotor ke taman mini. Jadi mau gak mau kita nge-grab. Kalau kita nge-grab bolak-balik, PP, uang kita pasti habis. Jadi mau gak mau kita nyewa tenda. Uang sisanya buat makan.
4: Bagi mereka, kenyamanan menjadi hal yang harus dikesampingkan demi satu tujuan, meraih prestasi.
6: Nyaman gak nyaman sih, yang gak nyamannya ya ada nyamuk, ya kan gerah juga. Kalau nyamannya ya karena saya kan sendiri nih ya bertendanya, jadi ya luas gitu, ya kadang adem gitu, dingin lah. Kalau itu kalau di tengah malam ya, kalau yang biasa ya udah kadang panasnya gitu awalnya, tapi kalau nanti akhir subuhnya gitu, baru terasa dinginnya gitu. Kalau terus kan kalau buatan apa masang tenda kan bukan saya juga ya, jadi itu kan urusan laki-laki, jadi saya ya udah terima jadi aja gitu, jadi tinggal tempatin aja.
4: Pengorbanan serupa juga dilakukan kontingen lain. Pelatih kontingen Mandua Tegal Sigit Nur Hidayat membawa 18 atlet dari tingkat SD hingga SMA dengan anggaran yang harus dikelola seefisien mungkin.
7: Ya salah satunya memang kita menghemat biaya anggaran. Dan yang kedua memang untuk melatih anak-anak biar lebih militan terhadap pertandingan. Karena setiap kali bertanding itu ya kan kita juga sering begini. Ya tidur seadanya, yang penting kita bisa bertanding. Itu bagian salah satu perjuangan para atlet.
4: Bagi para atlet muda ini, perjuangan menuju prestasi tak hanya diukur dari kuatnya pukulan dan tangkisan, tetapi juga dari ketabahan menahan letih demi mewujudkan mimpi mengharumkan nama daerah dan sekolah mereka. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Prabowo menegaskan ia tahu orang-orang korup di pemerintahannya dan menduga jika pihak-pihak itu terlibat dalam aksi demo di berbagai wilayah. Presiden pun berharap dalam menghadapi suatu permasalahan, pemerintah dan rakyat bisa kompak selayaknya sebuah tim dalam sepak bola.
8: Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa, apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita mendukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi.
3: Sementara itu pada Jumat, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dudung Abdurrahman meyakini informasi yang didapat Presiden soal pihak yang bayar-bayar demo merupakan satu informasi yang akurat, serta adanya langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam menindaklanjuti informasi itu. Dalam kesempatan ini, Dudung juga mengajak semua pihak untuk membangun bangsa dan berpikir secara komprehensif.
9: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kan yang tahu kan Bapak Presiden, ya masalah. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat, ya. Ya tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya tanggapan saya, ya menurut saya informasi itu bisa benar adanya, ya. Ya tinggal kita memastikan.

0: dan langkah-langkah berikutnya secara hukum, ya, sehingga kedepannya mudah-mudahan apapun informasi, apapun kegiatan-kegiatan yang kemudian mendiskreditkan pemerintah dengan motif apapun, ya marilah kita bangun bangsa ini dengan pemikiran yang secara komprehensif, tidak seakan-akan apa yang kita lakukan ini kurang baik.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir, termasuk adanya dugaan penggerakan aksi massa atau mahasiswa yang didanai pihak tertentu. Kita akan bahas bersama dengan narasumber pada hari ini, sudah ada Ubedillah Badrun yang merupakan pengamat politik Akademisi Universitas Negeri Jakarta dan Kurnia Ramadana, PLT Kedeputian 3 Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat malam Mas Kurnia dan juga Kang Ubed.
2: Selamat malam, Mbak Maifri.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Kang Ubed, saya mau ke Mas Kurnia dulu. Mas Kurnia, apa sih sebenarnya yang coba disampaikan oleh Presiden Prabowo melalui pernyataannya tersebut?
2: Ya, yang pertama, sebagai Presiden Republik Indonesia, kepala pemerintahan, tentu Presiden memiliki banyak informasi terkait dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks pidato Presiden beberapa waktu lalu, sudah barang tentu Presiden mengantongi informasi itu bahwa ada indikasi aliran dana yang jatuh kepada aksi-aksi tertentu yang dapat menimbulkan kericuhan. Sebenarnya narasi yang ingin ditekankan oleh Presiden, jangan sampai aksi demonstrasi yang merupakan kebebasan berpendapat setiap warga negara justru ditunggangi, dimanfaatkan oleh sekelompok pihak untuk merugikan hak masyarakat dengan menimbulkan kericuhan. Presiden kemarin saat pidato tersebut tidak menyinggung entitas kelompok tertentu. Presiden memahami tentu dalam konteks demonstrasi kemarin ada banyak suara-suara masyarakat, perwakilan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil yang memang menggunakan hak untuk menyatakan pendapat terkait dengan kebijakan pemerintah. Sekalipun kritik itu disampaikan secara pedas begitu, kritik itu disampaikan secara keras, namun Presiden menghormati kritik-kritik itu dan menegaskan jangan sampai aksi demonstran itu ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Baik, demikian, Mas Kurnia, tapi di sisi lain ini Kepala KSP ya, Kepala Staf Kepresidenan, Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meyakini bahwa informasi yang didapat oleh Presiden Prabowo soal pihak yang bayar-bayar demo ini akurat dan katanya pemerintah akan ambil langkah. Bagaimana kemudian Mas Kurnia melihatnya? Apakah ini implikasinya akan mengganggu kebebasan berpendapat atau seperti apa? Karena akan ada langkah yang diambil. Ini maksudnya langkah apa, Mas?
2: Ya, ketika informasi itu masuk ke meja Presiden, tentu keabsahan datanya itu adalah keabsahan yang benar. Namun terkait dengan tindakan, misalnya terjadi kericuhan dan kericuhan itu terbukti ada aliran dana dari pihak tertentu, maka penegakan hukum akan dikedepankan. Namun di sini catatannya adalah tentu demonstrasi yang mengakibatkan kericuhan dan itu ada donatur-donatur di balik hal tersebut. Ketika aksi demonstrasi tidak menimbulkan kericuhan, tidak mengganggu ketertiban masyarakat, maka itu tentu pemerintah tidak akan mengambil tindakan apapun. Tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah mendengar dan mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat tersebut. Demikian Mbak Maifri.
1: Baik, kita ke Kang Ubed. Kang Ubed, bagaimana Kang Ubed menilainya ini dari kacamata pengamat politik, termasuk diantaranya tadi yang saya sempat tanyakan, karena katanya Kepala KSP ini akan ada tindakan-tindakan yang juga diambil, begitu?
3: Ya, saya kira Presiden berkali-kali mengatakan bahwa di belakang demokrasi itu dibiayai oleh oligarki, kemudian dibiayai oleh koruptor, dibiayai oleh asing, tapi berkali-kali juga kita lihat ternyata belum disebutkan tuh orang-orangnya, koruptornya siapa, dana asingnya siapa begitu.

kemudian oligarkinya siapa. Nah yang kedua, sebetulnya secara empirik yang menerima uang itu adalah mahasiswa yang demonstrasi diterima oleh wakil presiden Gibran. Nah mereka diterima oleh wakil presiden itulah yang kemudian mengaku dibayar oleh polisi. Ini pengakuan mereka ya, bisa dilihat di sebuah media, bahkan media nasional begitu. Jadi sebetulnya kalau yang membayar itu disebutkan mahasiswa adalah polisi, itu saya kira punya kewajiban konstitusional misalnya, kalau itu kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang salah oleh versi kekuasaan, maka dibongkar aja tuh polisinya siapa, lalu di belakang polisi siapa. Itu kan pengakuan terang benderang tuh dari mahasiswa yang dibayar 20 juta oleh polisi itu, lalu kan diterima oleh wakil presiden, lalu kenapa diterima wakil presiden dan seterusnya. Itu data yang tidak bisa dibantah tuh, karena mengaku menyatakan pengakuan sendiri. Adapun yang lain, saya kira demonstrasi, sepanjang demonstrasi itu adalah untuk kepentingan rakyat, kemudian berlangsung sangat bahkan tertib. Terakhir demonstrasi kan tertib tuh, meskipun di HI begitu. Dan ternyata mahasiswa itu juga melakukan penggalangan dana yang dilakukan secara transparan. Jadi mahasiswa mengatakan, kami ingin memberikan pembelajaran buat pemerintah bahwa dana aksi ini dari warga, dari masyarakat, dari alumni, dari mereka yang simpatisan, lalu mereka kumpulkan di rekening resmi mahasiswa atau yang disepakati bersama, lalu kemudian mereka memberikan laporan begitu. Jadi sebetulnya kerja-kerja yang dilakukan oleh mahasiswa itu menunjukkan bahwa mereka juga paham, mereka nggak mau dibayar oleh siapapun gitu. Dan itu mereka membuka donasi kepada siapapun yang merasa bahwa hari-hari ini mereka hak-haknya dikebiri oleh pemerintah misalnya. Atau mereka yang merasakan penderitaan yang kemudian memberikan dukungan kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Nah, adapun narasi-narasi presiden itu sebetulnya narasi yang semacam represi simbolik ya. Semacam itulah. Jadi semacam memberikan warning, ancaman begitu. Karena kalimatnya kan begitu kan, jangan macam-macam itu, nanti saya akan bahasa presiden itu akan saya buka, kira-kira begitu ya. Jadi itu kan semacam represi simbolik ya, represi dalam bentuk bahasa yang seolah-olah ingin dalam tanda petik mengancam atau menakut-nakuti mereka demonstrasi, padahal yang demonstrasi itu betul-betul mereka hasil gotong royong tuh diantara mereka. Jadi menurut saya sudah nggak zamannya lagi presiden menyatakan itu ya, atau mengungkapkan narasi-narasi yang justru kontraproduktif dengan demokrasi. Yang jelas-jelas dibayar itu kalau demokrasi kemarin hari buruh misalnya, yang ke Monas itu puluhan ribu orang itu dibayar siapa misalnya, yang semacam itulah. Jadi saya kira pelanggaran demonstrasi itu ukurannya bukan soal itu. Ukurannya adalah apakah melakukan tindakan kekerasan yang bersifat melanggar hukum, kan gitu. Melakukan tindakan yang merusak fasilitas umum yang melanggar hukum. Tapi juga perlu dilihat tuh prosesnya. Lalu aktor-aktor yang melakukan tindakan kekerasan itu siapa? Sampai sekarang bukti empiriknya dari hampir 1000 yang ditahan pada tahun lalu pada peristiwa Agustus 2025 itu ya, sekarang sisanya nggak nyampe, kurang lebih 100 ya. Jadi artinya 90% lebih mahasiswa yang ditahan atau demonstran yang ditahan pada 2025 bulan Agustus itu tidak terbukti bahwa mereka melakukan tindakan kekerasan, melakukan pengrusakan dan lain-lain, itu bebas itu. Artinya pertanyaannya siapa itu mereka-mereka melakukan tindakan kekerasan itu? Itu pemerintah perlu bongkar, karena ya kita para akademisi itu melihat juga ada tanda-tanda aneh itu. Misalnya mahasiswa demonstrasi sampai maghrib, saya pulang tiba-tiba ada massa yang non mahasiswa, dan itu siapa mereka? Itu kan aparat atau pemerintah tidak pernah membongkar siapa tuh aktor-aktor di belakang mereka begitu. Atau bahkan siapa sesungguhnya mereka ini, apakah terkoneksi dengan aparat tertentu lalu digunakan melakukan tindakan kekerasan, itu kan pertanyaan yang muncul di publik. Jadi sebetulnya siapa yang membiayai, terbukti dari pernyataan mahasiswa yang bertemu dengan Wapres dia dibayar oleh polisi.

0: itu satu. Yang kedua, ketika Agustus masih demonstrasi, ditangkepin, dituduh melakukan kekerasan, ternyata tidak terbukti. 90% sudah bebas begitu. Jadi lalu apa dan siapa sebenarnya melakukan tindakan kekerasan? Untuk apa melakukan tindakan kekerasan? Apakah untuk mendiskreditkan mahasiswa atau untuk kepentingan lain? Jadi ini kan perlu dibongkar juga siapa sebetulnya. Sementara mahasiswa tidak punya cukup alat untuk melakukan tindakan kekerasan itu yang bersifat masif ya, terorganisir lalu merugikan banyak hal gitu, itu kita juga heran tuh dengan peristiwa Agustus. Kenapa kok ada di mana-mana gitu? Bakar-bakaran ini siapa? Apa masih punya kemampuan itu?
1: Okay.
0: Lalu kenapa aparat dan sebagainya? Jadi menurut saya perlu tuh dicermati secara detail begitu. Presiden berulang-ulang bicara semacam itu, tapi narasinya bukan narasi dalam konteks membangun demokrasi, tapi narasi yang seolah-olah bahwa semua demonstrasi dibiayai oleh penjahat begitu. Berarti kalau logikanya begitu, yang demonstrasi lalu ketemu wapres yang biayai polisi, lalu polisi penjahat begitu. Jadi menurut saya logika itu perlu dikoreksi lah ya, supaya kita ingin membangun demokrasi yang sehat.
1: Baik, Kang Ubed, saya mau ke Mas Kurnia dulu. Mungkin Mas Kurnia bisa sambil flashback ya, ini sebagai seorang mantan aktivis, kalau ditanya siapa penyandang dana saat unjuk rasa, mungkin lebih kurang juga tahu bagaimana gerakan masyarakat bergerak ya, karena merupakan juga tadi mantan aktivis. Mas Kurnia, tadi yang menarik adalah disampaikan bahwa sejujurnya dinilai pernyataan dari Presiden Prabowo ini juga ada dugaan bentuk represi simbolik begitu ya, dengan apa yang disampaikan, terlebih juga menegaskan bahwa berharapnya kalau menghadapi suatu masalah ini pemerintah dan rakyat bisa kompak katanya, seperti tim dalam sepak bola. Kalau kita bicara kebebasan berpendapat, kemudian juga gerakan masyarakat sipil, artinya ini seperti apa sih Mas posisinya Presiden Prabowo nih dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan?
2: Ya, yang pertama, Presiden tidak pernah mengeneralisir semua demonstrasi itu didanai oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Itu dulu yang digarisbawahi. Kedua, terkait dengan informasi yang masuk kepada Presiden, banyak yang bertanya, kenapa tidak dibuka saja? Sekali lagi, secara hukum, Presiden itu mempunyai perangkat untuk masuk informasi dari sektor intelijen, dan itu tidak dibenarkan secara hukum untuk dibuka. Akan tetapi itu sebagai gambaran dari pemerintah tentang situasi di tengah masyarakat. Misalnya tadi Mas Ubed sampaikan demonstrasi Agustus yang lalu. Toh faktanya ketika demonstrasi itu berlangsung, ada juga kelompok-kelompok yang membuat ricuh pada Agustus yang lalu. Menyambangi kediaman-kediaman orang-orang tertentu, menjarah dan lain sebagainya. Sebenarnya, Mbak Maifri, dalam posisi itu Presiden ingin mengingatkan. Tapi dalam demo-demo yang lain tidak ada masalah. Bahkan berulang kali Presiden menyampaikan bahwa setiap pemimpin itu harus siap dikritik. Itu adalah konsekuensi logis dari demokrasi. Kalau tadi Mbak Maifri sampaikan tentang saya sebelumnya, sebenarnya saya masih meyakini banyak aksi-aksi yang kemarin turun ke jalan para demonstran itu sedang meluapkan hak mereka untuk menyatakan pendapat. Toh juga pemerintah mengakui ada banyak kekurangan dari beberapa program-program pemerintah. Maka dari itu disuarakan oleh masyarakat, tugas pemerintah adalah mendengar dan mempertimbangkan kritik-kritik itu dalam meja-meja pengambil kebijakan. Misalnya, dalam program makan bergizi gratis, toh Presiden pun melakukan evaluasi. Bahkan evaluasinya cukup keras beberapa pekan yang lalu dengan mencopot sejumlah kepala BGM. Itu adalah tindakan administratif yang keras dari Presiden karena Presiden mendengar kritik-kritik dari masyarakat. Selanjutnya tadi yang Mas Ubed sampaikan, kalau ada mahasiswa yang menurut pengakuannya dibayar, ya itu silahkan diusut saja. Dan juga bahkan kalau saya cermati pernyataan di media, Polda Metro Jaya juga sudah mengeluarkan pendapat. Mari kita telusuri bersama siapa yang memberikan uang kepada pihak yang

0: mengakui beberapa waktu yang lalu. Jadi pada posisinya Mbak Mevri, di jalan beberapa waktu yang lalu ada dua demonstrasi. Satu, demonstrasi yang mengkritik pemerintah. Dua, demonstrasi yang mendukung program pemerintah. Lalu di mana posisi pemerintah? Pemerintah tidak ada pada posisi mengkritik atau mendukung. Pemerintah justru mendengar dan menghargai pendapat-pendapat itu. Jangan juga, Mbak Maifri, ketika ada sekelompok masyarakat yang mengeluarkan pendapatnya dan mendukung kebijakan pemerintah, jangan langsung distempel ini dibayar oleh pemerintah. Karena ketika kesimpulan itu timbul dan diucapkan, maka sebenarnya kita sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Bukankah mereka mendukung kebijakan pemerintah itu juga adalah hak mereka dalam berdemokrasi? Jadi ya silahkan saja gunakan hak seluas-luasnya dan itu dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan dijamin oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Demikian Mbak Mevri.
1: Baik Mas Kurnia, kita ke Kang Ubed. Memang di sisi lain juga BMSI ini meminta masyarakat tidak mengeneralisir ya semua gerakan mahasiswa ini kemudian didanai secara khusus begitu atau dibayar dalam hal ini. Dari pendapatnya Kang Ubed, sebenarnya dengan kondisi seperti saat ini, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak pemerintah, apa sih sebenarnya dampaknya kalau kita kaitkan dengan gerakan masyarakat sipil, termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa, dan potensinya untuk kita bicara soliditas dari masyarakat sipil yang ada dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut?
2: Ya. Jadi, untuk apa sih sebetulnya Presiden mengatakan itu? Kan itu penting tuh dihormati. Ngapain Presiden mengatakan bahwa saya tahu siapa yang bayar? Itu kan untuk apa? Maka kemudian karena pernyataan itu bebas ditafsirkan. Mengapa bebas ditafsirkan? Karena Presiden tidak menyebutkan siapa-siapa tuh di belakang yang memberikan pembiayaan itu. Karena tidak menyebutkan siapa-siapa, maka publik berhak menafsirkan. Nah, tafsir itu kemudian muncul, misalnya, oh ini semacam warning, ya, semacam memberikan ingatan atau memberikan peringatan kepada publik, jangan macam-macam, nanti saya akan bongkar nih siapa yang bayar, kan gitu. Artinya itu juga, tadi saya sebut sebagai referensi simbolik. Nah, dampaknya kepada masyarakat sipil itu adalah mereka sebetulnya murni untuk menyatakan pendapat. Tapi karena ada narasi-narasi semacam itu dan ada trauma masa lalu dalam 10 tahun terakhir di mana kritik itu mudah sekali dikriminalisasi misalnya. Kemudian kritik itu mudah sekali di framing bahkan diserang oleh buzzer dan macam-macam lah. Ada ancaman, ada penguntitan dan macam-macam. Apalagi dengan narasi seorang presiden begitu. Itu dampaknya adalah semacam memberikan ya rasa takut untuk berpendapat, padahal pendapatnya benar. Semacam ada chilling effect tuh di situ tuh. Sama juga seperti misalnya penyiraman air keras terhadap Andre Yunus misalnya. Itu tentu memberi dampak ketakutan tertentu tuh pada para aktivis yang menyatakan kebenaran, menyatakan atau membela keadilan dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ini terus-menerus dinarasikan oleh pemerintah, oleh presiden, lama-lama kemudian sesungguhnya merusak kebebasan sipil. Nah, kalau civil liberty itu atau kebebasan sipil itu kemudian terganggu, tentu dampaknya mengurangi kualitas demokrasi. Maka saya yang juga mengajar sosiologi politik dan ilmu politik, itu dampaknya adalah indeks demokrasi kita akan memburuk. Ketika indeks demokrasi kita memburuk, ya dampaknya kemana-mana. Gitu. Jadi menurut saya narasi pemerintah dalam soal itu mestinya dikoreksi dan jangan lagi mengatakan itu karena dampaknya pada kebebasan sipil ya, pada masyarakat sipil dan lain-lain itu justru akan membangun satu kritik penting tentang menurunnya kualitas demokrasi. Kalau itu yang sedang terjadi ya justru narasi pemerintah sendiri yang menciptakan buruknya demokrasi dan itu berdampak pada ekonomi yang makin memburuk. Jadi saya kira ya wajar kalau saya sebagai akademisi mengingatkan presiden ya di ruang publik ini untuk tidak kemudian mengkonstruksi narasi-narasi yang bersifat penuh tafsir yang destruktif kan sebetulnya karena tidak menyebutkan siapa sebetulnya di balik itu dan sebetulnya juga secara konstitusional tidak ada.

0: pelanggaran dari demonstrasi lokal mahasiswa kan? Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para aktivis di jalanan yang demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan itu menurut saya aneh kalau kemudian presiden menyatakan narasi itu. Jadi saya kira itu ya.
1: Baik, dan tentu saja kita semua sebagai masyarakat sipil juga berharap kebebasan berpendapat bisa terus bisa dilakukan sambil terus mengawasi ya bagaimana jalannya pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak waktunya kepada PLT Kedeputian 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana dan juga pengamat politik yang merupakan akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu.
2: Terima kasih Mbak Maifri.
1: Terima kasih.
2: Bang Ubaid.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, ada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang resmi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 5 Kerajaan Adat Lampung. Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan masyarakat adat Lampung atas pengabdian Joko Widodo selama menjabat sebagai Kepala Negara.
3: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Istana Kedatun Keagungan Bandar Lampung Sabtu pagi. Kedatangannya disambut para penyeimbang adat dari 5 kerajaan, di antaranya dari Waikanan, Terbanggi Balak, serta Tulang Bawang. Prosesi penyematan gelar ditandai dengan pemasangan pin kehormatan, penyerahan piagam, serta pengenaan selempang Baginda Pemuka Bangsa. Selanjutnya Joko Widodo mengikuti ritual menginjak kepala kerbau yang melambangkan keteguhan hati serta kesiapan memikul amanah. Rangkaian prosesi ditutup dengan tari Migeul sebagai simbol penyambutan tamu kehormatan.
4: Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua proses yang telah dilakukan pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya dapat mengharapkan dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Salah satu tokoh kerajaan adat setempat menjelaskan pemberian gelar ini merupakan tradisi lama dalam rangka menerapkan nilai PIL Pesinggiri atau falsafah hidup dan pedoman moral masyarakat adat Lampung yang mengatur tata nilai, etika, dan kehormatan serta memupuk persatuan bangsa.
5: Prosesi pemberian muahi, pemberian gelar ini memang sudah berlaku beribu-ribu tahun yang lalu di Lampung. Dalam rangka kita menerapkan PIL Pesinggiri falsafah budaya Lampung 65 kira-kira. Silaturahmi, oleh karena itu kita kembangkan sekarang menjadi salah satu prosesi budaya. Kalau di kampung biasa mewakili. Ini prosesi budaya dalam kita mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, memajukan budaya Lampung di seluruh Nusantara.
3: Setelah menerima gelar adat, Joko Widodo melanjutkan kegiatan safari politik dengan menghadiri Rakorda PSI Kota Bandar Lampung. Agenda berlanjut ke Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu. Sugianto, Lampung.
1: Dan untuk mempermudah proses produksi film di ibu kota, pemerintah Provinsi Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pengunjung memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026 di akhir pekan ini. Kemeriahan PRJ mendatangkan cuan bagi para penyedia jasa titip barang atau JasTip.
1: Akhir pekan tiba, ribuan warga pun nampak memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026. Event tahunan yang digelar sebagai salah satu ikon perayaan hari ulang tahun Jakarta ini digelar selama satu bulan sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026 mendatang. Penyelenggara event PRJ menyebut, secara total hingga HUT DKI Jakarta tanggal 22 Juni lalu, terdapat lebih dari 1,5 juta orang tercatat mengunjungi event yang dihelat setiap hari tersebut. Menurut sejumlah pengunjung, salah satu penyebab tingginya antusiasme mereka untuk datang dan berbelanja di PRJ adalah karena kehadiran sejumlah produk yang hanya dijual khusus serta dalam jumlah terbatas hanya pada saat event PRJ.

0: RJ saja.
1: Euforianya menarik, terus marketnya itu seperti apa yang kita bisa lihat, UMKM lagi berdiri di mana, terus kayak FMCG itu lagi trennya lagi apa sih yang bisa kita lihat, terus unik-unik yang apa namanya makanannya sama minumannya sih unik banget sih ya.
0: Hal ini menciptakan peluang bagi para penyedia jasa titip barang, Jastip, yang bahkan bisa meraup cuan hingga ratusan juta selama penyelenggaraan event PRJ setiap tahunnya.
2: Kayak tas-tas seperti ini kan jarang ya, jadi cuma ada di PRJ aja, jadi customer-customer itu minat lah untuk tas-tas yang besar-besar ini. Jadi di PRJ kita belanja dan ada beberapa barang juga lebih murah.
0: Dalam penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta tahun ini terdapat sebanyak 2.800 peserta pameran multiproduk dan 1.800 tenan, di mana 55% diantaranya merupakan sektor swasta dan 45% merupakan sektor UMKM. Masing-masing tenan memiliki caranya sendiri untuk memasarkan produk agar bisa menarik minat pembeli. Salah satunya dengan menghadirkan kemasan menarik edisi terbatas khusus event PRJ saja.
3: Kehadiran kemasan dari barang-barang lucu yang dijual memang khusus untuk event PRJ ini adalah salah satu daya tarik yang membuat ribuan pengunjung setiap harinya hadir ke event yang digelar setiap tahunnya ini. Nah, bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan tas kaleng kerupuk seperti ini, atau tas seperti ini, atau mungkin bantal lucu seperti ini yang berisi wafer, Anda bisa langsung datang ke event PRJ yang masih akan berlangsung hingga 12 Juli 2026. Sufiani Tanjung, Arya Asmara, Jakarta.
4: Dan untuk mempermudah proses produksi film di ibu kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission yang akan jadi layanan satu pintu atau one-stop service bagi industri perfilman. Pemprov DKI Jakarta bahkan memberlakukan insentif berupa pengembalian 50% atas pajak jasa hiburan film bagi rumah produksi.
5: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, secara resmi meluncurkan Jakarta Film Commission atau JFC di XX1 Jakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam. Kehadiran JFC menjadi langkah strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendorong Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri film nasional. Melalui JFC, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan platform Filming in Jakarta sebagai layanan terpadu yang memudahkan proses produksi, mulai dari penyediaan informasi, koordinasi, perizinan, hingga akses ke berbagai lokasi syuting. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema, Pemprov DKI bahkan memberlakukan insentif berupa pengembalian 50% atas pajak jasa hiburan tontonan film bagi rumah produksi.
6: Memang kalau dibilang menjamin, terbukti bahwa kemarin kita kerjasama dengan Taiko, dengan Korea. Ya maaf kalau boleh nyebut, Lisa Blackpink, syuting di Kota Tua, semuanya terjamin. Artinya begini, memang yang kita jamin adalah lokasi yang asetnya Pemda DKI. Mungkin saja mereka syuting di hotel yang bukan punya kita. Berarti kan mungkin dia urus sendiri. Tapi kalau bisa, bang, bisa nggak urusin kita juga? Kita urusin. Tapi mungkin itu, ya tentu kita nggak punya hotel yang mereka mau. Tapi kita bisa membantu carikan hotel itu, gitu misalnya. Nah, tapi kalau di area aset kita, pasti kita akan bahasa kita tanggung jawab.
5: Sementara itu, aktor sekaligus produser film, Reza Radian, menyambut positif peluncuran Jakarta Film Commission serta pemberian insentif bagi industri perfilman.
7: Sebagai senior saya juga gitu ya, di keaktoran saya bilang ya saya menyampaikan apa adanya, kadang-kadang syuting di Jakarta itu kan titiknya macam-macam ya. Tapi kalau sekarang seperti ini, saya tadi menyampaikan ke Bang Rano, kalau bisa harganya nanti secara transparan memang diumumkan ke publik. Jadi diskon 50% itu kita tahu diskon berapa, bukan syuting di titik A, harganya hanya mereka yang tahu, jadi kita nggak tahu diskon 50% ini sebenarnya make sense apa enggak gitu. Jadi
5: Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mempermudah perizinan bagi produksi film yang menggunakan aset milik pemerintah daerah. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kenaikan harga BBM non-subsidi kembali membuat biaya operasional kendaraan jadi perhatian. Di tengah kondisi ini, mobil listrik kembali disebut sebagai salah satu alternatif yang lebih hemat

0: untuk bisa digunakan sehari-hari. Namun, berapa sebenarnya biaya yang harus disiapkan bagi pengguna mobil listrik untuk mengisi daya kendaraannya? Dan apakah hasilnya akan tetap sama jika pengisian dilakukan di rumah atau menggunakan AC atau DC fast charging di SPKLU?
1: Lagi-lagi harga BBM non-subsidi naik, mulai dari RON 92, 95, sampai 98 semuanya naik drastis. Nah, buat para pemilik kendaraan yang pakai bahan bakar bensin ini tentu harus ngeluarin kos ekstra kalau mereka pergi ke SPBU. Bahkan beberapa di antaranya harus mau beralih ke transportasi umum dan ngandangin mobilnya di rumah. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya mobil-mobil listrik kayak di sebelah saya ini, itu suka disebut-sebut sebagai alternatif utama karena dinilai lebih efisien. Hah, emang beneran ya mobil listrik hemat itu? Kalau gitu kita cari tahu aja gimana sih biaya yang harus disiapin sama para pemilik kendaraan listrik kalau mereka ngecas dari rumah atau dari SPKLU kayak gini, baik itu pakai AC ataupun DC fast charging. Kita cari tahu.
2: Buat menjawab pertanyaan tersebut, kami udah membuat simulasi berdasarkan tarif energi yang berlaku saat ini. Simulasi ini menggunakan asumsi efisiensi rata-rata kendaraan dalam penggunaan harian. Berdasarkan asumsi tersebut, kemudian dilakukan perhitungan biaya energi untuk menempuh jarak 100 km. Nah, dari simulasi tersebut, terlihat kan ada perbedaan biaya energi yang cukup signifikan. Pengisian daya di rumah ini jadi opsi paling ekonomis, dengan biaya sekitar Rp24.000 untuk menempuh jarak 100 km. Sedangkan, pengisian melalui SPKLU itu memerlukan biaya yang sedikit lebih tinggi, tapi tetap masih berada jauh di bawah kendaraan berbahan bakar minyak. Selain biaya energi, calon pengguna mobil listrik juga perlu mempertimbangkan kebutuhan seperti penambahan daya listrik di rumah, pemasangan wall charger, dan instalasi perangkat pendukung lainnya. Tapi, besaran biayanya dapat berbeda-beda satu dengan lainnya. Ini semua tergantung dari jenis kendaraan dan kondisi masing-masing rumah ataupun promo yang diberikan oleh para produsen kendaraan listrik. Nah, kita juga bikin simulasi nih. Dengan dana sekitar Rp4 juta, kira-kira mobil yang dipakai berdasarkan sumber energi yang ada, kira-kira bisa jalan seberapa jauh sih? Simulasi ini juga mendukung perbedaan jarak tempuh yang dapat diperoleh dengan anggaran Rp4 juta tadi. Pada kendaraan berbahan bakar minyak, dana tersebut ternyata cukup untuk menempuh jarak sekitar 2.600 hingga 3.000 km. Sedangkan mobil listrik dapat menempuh jarak antara 9.000 hingga lebih dari 16.000 km tergantung metode pengisian daya yang digunakan. Meski demikian, waktu pengisian dan pola penggunaan kendaraan tetap jadi pertimbangan dalam menentukan pilihan teknologi yang sesuai.
1: Oke, kita udah ngecas baterai listriknya secara penuh sampai 100%. Cepat aja dan biayanya nggak terlalu mahal ternyata. Nah, tapi memang kalau bicara penggunaan energinya doang, mobil listrik tuh jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak pada mobil-mobil konvensional. Tapi soal gimana mobil ini bisa dinilai irit, itu balik lagi kepada bagaimana mobil ini digunakan, kemana aja, seberapa sering, dan ngecasnya di rumah atau di SPKLU kayak gini, pakai AC ataupun DC fast charging. Albi Pratama, Baramaestro, Jakarta.
0: Kawasan konservasi tak hanya menyimpan kekayaan alam, namun juga jadi ruang hidup bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam Kungsring Dialog Forum Ekonomi Restoratif, berbagai pihak menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai mitra utama dalam menjaga kelangsungan kawasan konservasi.
3: Peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga kawasan konservasi jadi salah satu pembahasan utama dalam Kungsring Dialog Forum Ekonomi Restoratif di Jakarta. Sejumlah narasumber dari pemerintah, organisasi lingkungan, akademisi hingga perwakilan masyarakat adat berbagi pengalaman tentang tantangan dan peluang pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan. Diskusi ini muncul dari kesadaran bahwa banyak kawasan konservasi di Indonesia bukanlah ruang kosong. Di dalamnya terdapat komunitas yang selama ratusan tahun hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestariannya. Salah satu suara ini datang dari Diandra Orisa, perwakilan masyarakat adat dalam Tamblingan di Bali. Ia menceritakan bagaimana leluhurnya telah menjaga danau dan hutan Tamblingan jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal.
4: Seiring berkembangnya komunitas tersebut, tetua dari komunitas tersebut memutuskan untuk pindah ke area yang lebih rendah untuk menjaga alamnya, menjaga danau dan hutannya. Jadi kalau kita lihat keren sekali pada zaman itu, mungkin konsep konservasi belum ada, tapi mereka punya kesadaran untuk menjaga danau.

0: dan hutan tersebut karena mereka tahu mereka bergantung pada tempat itu sebagai sumber hidup mereka.
1: Dalam sesi ini, para pembicara juga menyoroti bahwa masyarakat adat kerap berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, ekspansi industri, hingga proses pengakuan hak adat yang masih panjang. Diandra menjelaskan, masyarakat adat dalam Tamblingan hingga kini masih berjuang agar alas Mertaji dapat diakui sebagai hutan adat.
0: Dan pada saat ini kami sedang memperjuangkan alas Mertajati itu untuk kembali menjadi hutan adat karena sekarang statusnya adalah taman wisata alam.
1: Perjuangan ini tidak lepas dari proses panjang pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menanggapi hal ini, Direktur Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan Sabto Aji Prabowo menegaskan, pemerintah memiliki mekanisme untuk memberikan akses legal kepada masyarakat adat di kawasan konservasi.
2: Ada perjuangan yang panjang memang untuk mencapai ke sana. Kita mengenal bahwa di Undang-Undang 41, bahwa masyarakat adat itu harus diakui dulu oleh pemerintah daerah dalam konteks masyarakat hukum adat melalui perda. Setelah itu, baru kemudian mengajukan kepada kementerian untuk mendapatkan wilayah hutan adatnya. 950 ribu hektar itu usulan hutan adat di hutan konservasi. Nah, tentu kami juga ada prinsip kehati-hatian yang akan kami lakukan di dalamnya. Apakah benar masyarakat adat ini masih memegang teguh dengan aturan adat yang dia miliki?
1: Selain persoalan status hutan adat, masyarakat adat dalam Tamblingan juga menghadapi tekanan pariwisata massal yang dinilai beresiko menggerus kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai alternatif, Brasi mendorong pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang menempatkan alam dan budaya sebagai fokus utama, bukan sekedar mengejar jumlah wisatawan.
0: Nah, itu sebenarnya PR juga untuk pemerintah Bali, bagaimana menghadapi pariwisata ini, apakah mau terus dibiarkan sampai Bali benar-benar habis atau kita mau cari alternatif di mana kita bisa tetap menjaga alam dan nilai-nilai yang sudah diturunkan kepada kita oleh para leluhur.
1: Diskusi ini menegaskan bahwa konservasi tidak hanya berbicara tentang menjaga hutan dan keanekaragaman hayati, namun juga tentang pengakuan terhadap pengetahuan, hak, dan peran masyarakat adat yang selama ini jadi penjaga terdepan di kawasan konservasi Indonesia. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
5: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
7: Maka orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal sholat seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan, Keutamaan dan Hikmah Salat-Salat Sunnah, Minggu 28 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Momen menegangkan ini terjadi di Beijing, China ketika sebuah pesawat menabrak gedung pencakar langit pada Jumat. Sementara itu sebuah mobil menabrak kerumunan penggemar sepak bola di tengah perayaan Piala Dunia di Cabo San, Meksiko pada Rabu. Lebih dari belasan orang terluka.
8: Puing-puing berjatuhan dari menara pencakar langit Beijing setelah ditabrak oleh sebuah pesawat kecil pada Jumat waktu setempat. Insiden tabrakan merusak bagian jendela bangunan, sementara bagian ekor pesawat pecah di permukaan tanah. Menara tersebut dikenal sebagai China Zone, yang merupakan gedung pencakar langit setinggi 108 lantai di kawasan pusat bisnis Beijing. Gedung ini adalah markas utama bagi konglomerat milik negara Citigroup.

0: Mobil tersebut melaju kencang ke arah kerumunan hingga melontarkan sejumlah orang ke udara sebelum menabrak tiang penghalang. Dilaporkan sebanyak 17 orang harus menjalani perawatan medis termasuk pengemudi yang ditangkap.
1: Ada tim penyelamat berhasil menemukan seorang anak perempuan yang masih hidup di bawah timbunan reruntuhan bangunan di La Guaira. Dan penemuan ini menjadi secerca harapan di tengah upaya pencarian korban yang masih terus berlangsung. Sementara itu, seekor anjing berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan.
2: Setelah berjam-jam terperangkap di bawah puing bangunan yang roboh, seorang gadis akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Petugas dengan hati-hati memindahkan balok beton dan rangka besi setelah mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
3: Tenía mis hijas, mis hijas aquí, mi esposa, mi cuñada. Todo fue demasiado rápido, me volaron los tres apartamentos, toda la calle, toda la manzana, pues todo estaba hecho escombro.
2: Kisah mengharukan lain hadir dari Caracas. Petugas berhasil mendeteksi kehidupan di bawah puing-puing bangunan. Bukan manusia, melainkan seekor anjing yang terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas akhirnya bisa membuka celah di antara reruntuhan dan memberikan air minum untuk menjaga kondisinya. Setelah beberapa saat, anjing pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Momen kebahagiaan yang berubah menjadi kepanikan sempat terekam kamera telepon genggam saat satu keluarga bersiap merayakan ulang tahun anak mereka yang keempat. Baru saja kue ulang tahun akan diberikan, gempa terjadi. Anak-anak menangis dan suasana bahagia seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat anak-anak dan orang tuanya berhasil selamat dari gempa.
1: Setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara Venezuela pada Rabu malam, operasi penyelamatan terus berlangsung. Hingga Jumat waktu Venezuela, jumlah korban tewas terus bertambah, jadi sedikitnya 920 orang.
4: Operasi penyelamatan masih terus berlangsung di Venezuela setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara itu pada Rabu malam waktu setempat. Hingga Jumat, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang. Hampir 3.360 orang dilaporkan terluka, sementara tim penyelamat masih mencari korban yang diduga terperangkap di bawah reruntuhan bangunan. Di berbagai lokasi terdampak, petugas penyelamat dibantu warga bekerja siang dan malam menyingkirkan beton serta material bangunan yang roboh. Di kawasan Carabaleda, negara bagian La Guaira, tim penyelamat berhasil mengeluarkan seorang perempuan dalam keadaan selamat dari reruntuhan bangunan.
5: Ahora te vamos a bajar.
6: Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre?
7: Francisca González.
6: Francisca González,
5: la familiar de la otra muchacha.
6: Esta es Carabaleda. Esto es un edificio de 6 pisos que se fue abajo. Ya acaban de sacar una persona, por allá hay otros y allá hay otros.
2: Evakuasi itu menjadi salah satu momen yang membawa harapan di tengah besarnya skala bencana. Pelaksana Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan negara bagian La Guaira menjadi wilayah yang mengalami dampak kerusakan paling parah akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5. Pemerintah menempatkan La Guaira di bawah pengamanan militer untuk mendukung kelancaran operasi penyelamatan dan distribusi bantuan kemanusiaan. Makanan, air bersih, serta kebutuhan darurat terus disalurkan kepada ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal.
8: En el estado La Guaira, 2.600 toneladas, incluye proteína y rubro seco. Bueno, instrucción inmediata, salgan ya estos camiones para hacer saturación de alimentos en las zonas afectadas y de agua.
9: El centro de acopio y aquí es el puesto de comando, que usted puede ver cómo ya todos los conductores están preparados para distribuirse en todas las zonas afectadas y llevarle los alimentos. Esperamos que en las próximas 24 horas ya todo el pueblo que ha sido afectado con esta situación, bueno, ya tengan por lo menos garantizado el agua y los alimentos y vamos posteriormente a mantener constante la
8: Listo, la salgamos.
2: Sementara itu, tim penyelamat dari berbagai negara masih bergabung dalam operasi pencarian. Mereka menggunakan peralatan khusus untuk mendeteksi korban di bawah puing-puing bangunan dengan harapan dapat menemukan lebih banyak penyintas. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan.

0: Sementara pemerintah Venezuela memperkirakan jumlah korban masih dapat bertambah seiring berlanjutnya operasi penyelamatan.
1: Dan informasi tadi menutup CNN Indonesia Prime News edisi malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

tanah airku Indonesia, negeri.

Jumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang meninggal dunia bertambah. Hingga Sabtu 27 Juni tercatat 5 peserta dilaporkan wafat saat mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penugasan di Koperasi Desa Merah Putih. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Memasuki masa libur sekolah, ribuan masyarakat memanfaatkan Taman Marga Satwa Ragunan. Program tiket masuk gratis dalam rangka hari ulang tahun Kota Jakarta menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk melihat

koleksi satwa. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku menyesal dan mengaku salah. Meski begitu, pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Aksi penjarahan terjadi di negara bagian La Guaira, Venezuela, usai dua gempa bumi mengguncang wilayah itu. Sejumlah toko, gudang, hingga supermarket di kawasan Catia La Mar jadi sasaran penjarahan warga.

0: Memasuki masa libur sekolah, pengunjung memadati Taman Marga Satwa Ragunan. Program tiket gratis dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk menikmati ruang terbuka hijau sekaligus melihat koleksi satwa. Sabtu pagi, kawasan Taman Marga Satwa Ragunan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga, teman sekolah maupun rombongan untuk mengisi masa libur sekolah. Pihak sekolah pengelola menyebut antusiasme masyarakat meningkat selama program tiket gratis yang masih berlangsung hingga Minggu 28 Juni. Beragam koleksi satwa menjadi daya tarik utama, mulai dari kapibara, gajah, orang utan hingga gorila yang menjadi satwa favorit pengunjung. Selain melihat koleksi satwa, banyak pengunjung juga memanfaatkan luasnya area terbuka hijau Ragunan untuk berpiknik dan berkumpul bersama keluarga.
1: Nah, satu
2: lebih terjangkau sih.
1: Oke, lebih terjangkau. Satu, deket. Terus enggak juga sih, karena awalnya kita enggak tahu kalau gratis ya.
2: Iya.
1: Cuman emang biar tempat yang lebih luas aja gitu. Iya, iya, benar, benar, enggak makan biaya banyak, terus juga lebih terjangkau. Kita enggak mesti harus kayak menyediakan bis, bisa bareng apa sendiri-sendiri, ada yang naik MRT gitu.
3: Siang hari ini pengunjung tercatat ada 58.512 pengunjung pada posisi jam 14 waktu Indonesia bagian barat atau jam 2 siang ya. Dengan jumlah pengunjung ini menunjukkan bahwa antusias warga sangat luar biasa ya untuk mendatangi Taman Marga Satwa Ragunan. Sehubungan dengan hari ini merupakan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499.
4: Artinya ya, tiket masuknya masih gratis pas sampai ke
3: masih gratis ya. Gratis mulai dari tanggal 22, kemudian 27 dan besok tanggal 28 juga masih gratis.
0: Taman Marga Satwa Ragunan memberlakukan tiket masuk gratis dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Kita akan pantau suasana libur akhir pekan di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta. Sudah ada jurnalis Transmedia Aji Atmoko. Selamat sore Aji. Aji, memeriahkan perayaan HUT DKI Jakarta tahun ini, masyarakat dapat mengunjungi sejumlah destinasi wisata ibu kota secara gratis selama 27 dan 28 Juni 2026. Bagaimana dengan Taman Marga Satwa Ragunan, Aji? Apakah sore ini ramai dikunjungi, Aji?
5: Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Hari ini Taman Marga Satwa Ragunan masih dipadat dikunjungi oleh para masyarakat yang masih berlibur.
0: Ya.
5: Di pukul 4 sore ini tercatat tadi sekitar 58.000 pengunjung lebih masih menadati area Taman Marga Satwa Ragunan.
0: Ya. Aji, kalau Anda lihat siapa saja yang datang untuk berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta ya, apakah memang kebanyakan warga lokal Jakarta atau dari daerah sekitarnya yang datang ke sana, Aji?
5: Ya, sejauh ini yang masyarakat yang berkunjung di Taman Marga Satwa Ragunan ini bukan hanya warga Jakarta, melainkan warga daerah-daerah penyangga Jakarta seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Mereka sengaja mengisi liburan sekolah untuk mengajak anak-anaknya menyaksikan satwa-satwa yang ada di sini.
0: Ya, Aji, bagaimana dengan pengamanan di sana? Apakah ada penambahan jumlah petugas begitu untuk mengakomodir kebutuhan pengunjung yang membeludak mungkin hari ini karena tiket gratis begitu, Aji?
5: Untuk penambahan petugas sendiri diperbantukan dari Polsek Pasar Minggu dan Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara pengelola sendiri, pegawai-pegawai Taman Marga Satwa Ragunan yang harusnya berlibur di hari ini ditiadakan libur, semua masuk untuk membantu melayani para pengunjung yang datang.
0: Ya, ya. Hal yang paling dihindari oleh wisatawan

0: untuk berwisata di Taman Warga Satwa Ragunan adalah karena minimnya atau kalau di hari-hari padat begitu ya, area parkir juga akan semakin sedikit begitu. Bagaimana dengan area parkir kendaraan jika ingin berwisata di Taman Warga Satwa Ragunan? Apakah memang parkir kendaraan ini mampu menampung kendaraan-kendaraan yang hadir atau datang ke sana, Aji?
1: Ya, di masa liburan ini masyarakat yang datang ke sini mereka sengaja menaiki angkutan umum tidak terlalu banyak yang membawa kendaraan pribadi sendiri. Untuk membawa kendaraan pribadi sendiri itu sudah disediakan kantong-kantong parkir di sekitar Taman Warga Satwa Ragunan.
0: Ya, ya. Aji, ini kan kalau orang apalagi di musim liburan seperti ini begitu pasti banyak sekali yang berwisata ke kebun binatang Taman Warga Satwa Ragunan. Adakah tips mungkin untuk menghindari kemacetan saat hendak berkunjung ke Taman Warga Satwa Ragunan supaya tidak terjebak dalam kepadatan begitu atau tidak mengantre lama untuk masuk ke dalam area Taman Warga Satwa Ragunan? Kira-kira apa saja tipsnya nih, Aji?
1: Ya, untuk masyarakat yang ingin berlibur di Taman Warga Satwa Ragunan sendiri tidak perlu membawa kendaraan pribadi, cukup dengan menaiki kendaraan umum seperti busway atau MRT yang melintasi jalan Ragunan ini. Karena di sini sendiri lokasi parkir sendiri terbatas, jadi pengelola menghimbau seperti tidak membawa kendaraan pribadi.
0: Baik, ini juga harus dipersiapkan ya, apalagi cuaca juga tak menentu begitu, kadang hujan, kadang panas begitu ya. Jadi terima kasih banyak Aji Atmoko telah melaporkan langsung dari Taman Warga Satwa Ragunan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Aji.
1: Terima kasih.
0: Kita ke informasi lain, diduga akibat melawan arus lalu lintas pengendara motor satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan ditabrak truk. Ibu dan salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Korban tewas yaitu ibu dan anaknya masing-masing bernama Harmi Sayati, 45 tahun, dan anak laki-lakinya bernama Wahyudi berusia 20 tahun. Anak bungsu korban Harmi Sayati dilaporkan selamat. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi, ibunya dan adiknya melawan arus dari Fantasy Island menuju ke SPBU Karya Jaya. Di dekat SPBU, motor menyenggol sepeda listrik yang dikendarai seorang perempuan. Diduga tidak terkendali, motor korban jatuh di tengah jalan. Tidak disangka, di arah berlawanan datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk dimintai keterangan untuk pemeriksaan polisi.
2: Ini pakai motor, ada mobil listrik, sudah sepeda listrik. Hanya yang kepada listrik ke kamar tuh. Nah, aku nyingok. Nah, ada mobil truk. Ada disini kan antri mobil ngisi solar. Nah, jadi ini mobil, dia nyingok mobil truk. Nah, ini ada mobil truk dari bawah.
3: Korban kita ini, korban melawan arus. Nah, sepeda motor. Anaknya yang ada di bawah motor. Kita yang goceng. Dari arah Fantasy Island itu.
0: Akhirnya usai viral di dunia maya video penganiayaan Caddy Golf di Tangerang, Banten, polisi bergerak cepat memburu pelaku. Pada Jumat malam, polisi Resort Metro Tangerang Kota menangkap pelaku di kediamannya di Bandar Lampung.
4: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah, diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan Caddy atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
5: Tersangka bukan merupakan pejabat publik, seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi.
4: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku menyesal dan mengaku salah. Meski begitu, pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal.
6: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Jumat 26 Juni. Sambil tertunduk, tersangka akhirnya meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
7: Semua itu sudah saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
6: Permintaan maaf tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kakak kandung korban, Afif, mengatakan permintaan maaf tersebut tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dirasakan adiknya. Menurutnya, penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik sudah terlampau sadis.
8: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku. Saya nggak mau pelaku dihukuman. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga biar saya menghakimi dia seperti itu. Yang dia terpaksa pada saya, adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak orang untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
6: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bisa memahami kekesalan dan kesedihan keluarga. Ia pun berharap keluarga korban bisa mendapatkan keadilan atas kasus ini.
9: Peristiwa yang sangat kejam ini ada peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini. Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia.
6: Dedi Mulyadi memastikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan korban dan biaya hidup keluarga korban. Ia juga turut memberikan hadiah sayembara penangkapan buronan sebesar Rp250 juta rupiah kepada keluarga korban. Aisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita menjadi buah bibir di masyarakat. Selama bertahun-tahun korban mengalami penyiksaan oleh tersangka Taufik Hidayat sembari berpindah-pindah kosan. Fakta bahwa kasus kekerasan seperti ini berlangsung diam-diam tanpa adanya kecurigaan orang sekitar menimbulkan pertanyaan besar. Benarkah tersangka selihai itu menutupi kejahatannya? Atau ada faktor ketidakpedulian masyarakat yang membuat kasus ini sulit terungkap?
10: Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Diketahui selama kurang lebih 2 tahun, korban YTR mengalami penyiksaan berat oleh pelaku sambil dibawa berpindah-pindah tempat kos di sekitar Bandung Raya, mulai dari kawasan Cicahem hingga kawasan Cinunuk. Sejumlah warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara mengaku tidak mengetahui adanya penyekapan dan penyiksaan sampai kasus tersebut viral di media sosial.
11: Enggak dengar sih mas, karena kan posisinya itu kosannya di belakang. Jadi saya nggak ada akses buat ke situ gitu. Jadi mungkin biasanya orang-orang kosan yang suka lewat ke samping rumah saya.
12: Tapi nggak ada rasa curiga atau gimana gitu?
11: Karena kosannya juga sepi sih mas. Dia kosannya selalu sepi karena kan memang kosannya itu kebanyakan karyawan.

0: Kebetulan saya juga tukang ojek di sini, sehari-hari ada gitu ya, tiap hari. Tapi dia teh jarang keluar gitu ya, hari-hari biasa jarang keluar. Keluar-keluar katanya suka malam, katanya kan. Memang dia orangnya kan orang racing katanya ya, tapi
1: jarang keluar. Ya
0: kan, selalu pagi mah gitu, karena banyak orang saya juga nggak memperhatikan dengan si A, si B gitu ya.
2: Kasus ini memantik pertanyaan, apa yang dilakukan warga jika mengetahui ada kasus kejahatan yang terjadi di sekitar mereka? Apakah mereka akan peduli atau justru memilih bersikap acuh tak acuh?
3: Yang pertama, saya juga kan pasti curiga juga ya. Saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
1: Karena ada kekhawatiran ya.
3: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu. Sebenarnya kalau halnya masih hitungan normal pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti PRTRW dulu sih.
2: Menurut sosiolog sekaligus dosen dari Universitas Pajajaran, Ari Ganjar Herdiansah, pergeseran batas antara ruang privat dan ruang publik kini semakin nyata di tengah masyarakat. Masyarakat urban atau perkotaan cenderung lebih menutup diri serta sengaja menghindari interaksi sosial yang intens dengan lingkungan sekitar. Alasan enggan mencampuri urusan orang lain inilah yang seringkali dijadikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
4: Ya, sikap saling percaya dan juga bertindak untuk kepentingan bersama itu juga sulit untuk terbentuk, karena memang masyarakat urban, masyarakat semi urban itu dia sering berpindah, ketemu banyak orang dan cenderung untuk menghindari interaksi yang lebih intens dengan banyak orang ya. Dan itulah celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakannya seperti itu. Apalagi pelaku itu kan berpindah-pindah ya, sehingga setting sosial itu terreset dengan sendirinya. Pelaku itu tidak masuk ke dalam satu setting sosial secara intens gitu. Jadi dengan berpindah lokasi itu pelaku bisa menghindari kecurigaan dari warga.
2: Sementara itu, dari sudut pandang psikologi, perilaku tersangka yang tega menyiksa korban secara sadis diperkirakan tidak muncul secara tiba-tiba. Perilaku ini kemungkinan sudah terbentuk sejak jauh-jauh hari terkait dengan pola asuh yang diterapkan kepada tersangka sejak kecil.
5: Pengabaian gitu ya, jadi tidak ada transfer nilai-nilai sosial, tidak ada transfer nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti ya hidup sendiri aja gitu ya. Jadi dia melakukan apa, tidak ada feedback, misalnya ini gak boleh gitu ya, gak ada feedback bahwa kamu tuh salah, kamu yang harus berubah misalnya. Jadi dia ya terus-terusan mengikuti impulsnya seperti itu. Jadi kemampuan regulasi yang gak dilatih gitu ya.
2: Indri menambahkan, saat ini secara psikologis warga juga semakin tidak ingin mencampuri urusan orang lain untuk menghindari resiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul nantinya. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari aparatur kewilayahan maupun pihak berwenang di masing-masing lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Pelatihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menilai pelatihan ala militer tak diperlukan bagi calon manajer lembaga sipil. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: 5 peserta dilaporkan wafat saat mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penugasan di Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, dalam konferensi pada Sabtu pagi, korban meninggal dunia kelima adalah Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan. Ketut menambahkan seluruh peserta SPPI sebelumnya telah melalui sejumlah pemeriksaan kesehatan. Sementara para peserta yang meninggal dunia telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku dan kelimanya masing-masing mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah.
1: Menjadi bahan evaluasi atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG, abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa.
0: Pelatihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menilai pelatihan ala militer tak diperlukan bagi calon manajer lembaga sipil. Lalu seperti apa pelatihan dasar bagi calon manajer itu? Kita simak liputan berikut ini.

0: Ya, saat ini saya sedang berada di Brigade Infanteri 1 Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan yang ada di belakang saya ini bukan tentara, tapi mereka adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang merupakan calon dari manajer koperasi Desa Merah Putih. Nah, seperti apa sih pelatihan mereka yang sempat juga mendapatkan protes ataupun kontroversi di masyarakat? Kita akan lihat bagaimana pelatihan mereka saat ini. Di Brigade Infanteri 1 Marinir Cilandak ada sebanyak 674 siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang tengah menjalani pelatihan dasar militer. Selama 1 bulan mereka menjalani pelatihan dasar militer dan selanjutnya selama 2 minggu mereka akan menjalani pelatihan manajerial. Selama pendidikan dasar mil, mereka dididik ala tentara. Ini para siswa ini saat ini sedang melakukan pelajaran di lapangan, dan selain misalnya melakukan pelajaran di lapangan seperti yang dilakukan saat ini yaitu tentang mempelajari peta, nantinya para siswa ini juga akan melakukan sejumlah pelajaran lainnya di lapangan seperti misalnya pembelajaran untuk survival, kemudian juga pergerakan perorangan dan lain sebagainya yang diperlukan di lapangan seperti itu. Walaupun ini memang mirip seperti militer, akan tetapi tentu intensitasnya tidak seberat seperti dilakukan pelatihan militer sungguhan.
1: Hari-hari mereka dimulai dengan bangun pagi pukul 4:30 lalu dilanjutkan ibadah, olahraga, dan sarapan. Selanjutnya, menjalani pelatihan hingga pukul 4:30 sore. Para siswa baru bisa beristirahat pada pukul 10 malam.
0: Selain di lapangan, para siswa dari SPP ini juga akan melakukan pembelajaran di dalam kelas seperti di belakang saya ini. Dan mereka saat ini sedang mempelajari bagaimana cara membaca peta atau bernavigasi di kawasan hutan. Nah, selama masa pendidikan selama sekitar 1,5 bulan, para siswa dari SPP ini akan diinapkan di barak yang ada di Brigade 1 Marinir ini. Dan sebenarnya barak ini adalah milik dari Batalion 14 Marinir yang aktif, akan tetapi karena mereka saat ini sedang melakukan penugasan di luar daerah, maka kemudian barak-barak ini dipakai dulu oleh siswa dari SPPI untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih tersebut. Dan seperti bisa dilihat, ini kelihatannya cukup nyaman juga ya. Cukup rapi, nyaman, dan mereka juga akan mendapatkan lemari seperti ini yang bisa diisi oleh baju-baju ataupun buat alat ganti mereka.
1: Para siswa ini berasal dari berbagai daerah di Nusantara termasuk Kalimantan dan Sulawesi.
0: Mas Dudi, ini kan kalau kayak saya lihat nih, di pelajarannya ini ada pengetahuan dasar pengamanan, tidak ada musuh menyerang, tidak ada perang. Ini kan lebih ke militer ya sebenarnya, Mas?
2: Ya, tapi ini kan dia ada pengetahuan dasar pengamanan, artinya kita sebagai seorang manajer nanti di koperasi itu harus mampu mengamankan data kita, Pak. Jadi termasuk dari di sini, dari kan sebagai kalau militer itu kan mengamankan negara. Sedangkan kita ini di sini diajar bagaimana seorang nanti kita menjadi manajer itu bisa mengamankan data kita maupun aset ya. Negara, ya aset yang diberikan dipercayai pada kita nanti, Pak.
0: Begitu. Prinsip-prinsip soal pengamanan yang di militer ini diterapkan nanti di koperasi.
2: Betul, Pak. Jadi menurut saya ini juga materinya yang saya catat ini yang menarik bagi saya, yang cocok untuk nanti saya. Saat nanti saya berada di lapangan, Pak, begitu.
1: Pelatihan ala militer semacam ini memang menuai kontroversi, apalagi pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tak siap secara mental dan fisik untuk menjalani pelatihan.
0: Banyak masyarakat ini menilai pelatihan dasarnya untuk manajer operasi ini terlalu berlebihan, karena ala-ala militer. Nah, menurut pandangan Mas Dan, sebenarnya ada nggak sih kegunaan latihan katakanlah kayak survival, kemudian membaca peta, pengamanan, itu nantinya berguna nggak sih untuk mereka ketika mereka menjadi manajer?
3: Tentunya mereka ini akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang bermacam-macam lah ya, di Indonesia ini, yang jauh. Tentunya dia kita bekali untuk ilmu medannya, cara membaca peta, seperti itu diajarkan semuanya. Kemudian untuk survival.
0: Itu artinya untuk mengantisipasi
3: gitu ya. Sebagai bekal dia saja, sebagai bekal dia untuk nanti ketika sudah bisa seperti itu ya, suatu saat mungkin di pelosok yang jauh mereka memerlukan ilmu itu ya mereka bisa gunakan.
0: Jadi satu pertanyaan juga dari masyarakat ini kan ada yang meninggal dunia gitu ya, karena kesehatan sebenarnya, bukan karena ini. Tapi
4: Bagaimana nih teman-teman dari marinir ini ataupun dari pelatih ini memantau sebanyak lebih dari 600 siswa begitu.
3: Yeah.
4: Bagaimana caranya supaya kita mendeteksi dini dan kemudian bisa melakukan tindakan begitu?
3: Ya, yeah. Upaya kita untuk meminimalisir korban. Jadi yang pertama dari mulai seleksi datang mereka, kita memberikan wawancara awal dulu terkait contohnya mereka punya riwayat penyakit apa, contohnya patah tulang, ada penyakit mungkin dalam ya, penyakit dalam, ya. Kita akan catat semuanya itu sebagai data awal. Kemudian setelah memiliki data awal, kita akan pasang pita putih ke mereka dan pelatih itu akan tahu yang menggunakan pita putih itu adalah orang-orang yang memang punya riwayat.
4: Butuh perhatian khusus.
3: Ya, berarti. Punya perhatian khusus. Kemudian dokter, ambulan selalu standby di sini.
4: Mungkin latihannya juga tidak seberat militer kali ya.
3: Tidak.
4: Karena kan mereka kan basically mereka sipil dan tidak mungkin mentalnya juga tidak se...
3: Ya.
4: Tidak mungkin kayak orang mau melamar masuk tentara gitu
3: ya.
4: Kan.
3: Gitu kan. Ya, jadi untuk kurikulum SPPI ini sendiri, untuk kesegaran jasmani itu 0% kalau di sini. Di sesuai dengan programnya. Jadi yang dibanyakan adalah untuk mungkin kerjasama, mungkin kepemimpinan, kemudian manajerial yang tadi nanti ya dari koperasi itu akan datang ke sini, ya itu yang diperbanyak di kita.
0: Hingga kini pro dan kontra masih mencuat terkait pelatihan militer bagi calon manajer koperasi Merah Putih. Kementerian Pertahanan juga menyatakan akan mengevaluasi sistem pelatihan, namun bagi 674 calon manajer koperasi ini, setidaknya kini mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyampaikan duka cita atas meninggalnya peserta SPPI dari program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Dudung menegaskan hingga saat ini belum ada unsur kelalaian yang ditemukan dalam pelatihan tersebut. Meski demikian, pemerintah terus melakukan evaluasi dan investigasi lebih lanjut atas peristiwa ini.
6: Ya memang sedang dievaluasi. Dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya. Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Tapi ini sedang dievaluasi dan ada investigasi. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Tentunya pada kesempatan ini juga saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga arwah almarhum, almarhumah diterima di sisi yang maha kuasa. Dan mudah-mudahan ke depannya apapun pelatihan ini harus sesuai dengan prosedur. Faktor keselamatan yang harus diutamakan sehingga tidak menimbulkan korban. Saya rasa itu saja. Itu salah satu yang menjadi konsentrasi, tidak serta-merta untuk manajer saja. Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan kabinet Merah Putih, diretret dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa, dan sebagainya.
5: Salah satu peserta kejuaraan nasional pencaksilat Piala Presiden 2026 adalah siswa SD dari Timika, Papua bernama Gauri. Di ajang ini Gauri bertekad membawa emas untuk Papua. Informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Kejuaraan Pencaksilat Piala Presiden 2026 resmi dibuka dan digelar di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Ajang yang digelar CNN Indonesia bersama PB IPSI diikuti sekitar 2.000 atlet dari berbagai daerah di Indonesia.
2: In association with...
3: Ribuan pesilat dari berbagai provinsi turun bertanding dalam kejuaraan pencaksilat Piala Presiden 2026 yang berlangsung selama 4 hari, mulai 25 hingga 28 Juni di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Pembukaan kejuaraan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pengurus-pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PB IPSI, serta jajaran manajemen CNN Indonesia. Dalam sambutannya, pimpinan redaksi CNN Indonesia menyatakan pencaksilat bukan hanya cabang olahraga, melainkan bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa yang perlu terus dilestarikan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan. Dia bahkan mengatakan ada potensi ekonomi budaya dari pencaksilat.
4: Dan bahkan kalau kita melihat sejarah, ini memang menjadi bagian dari sejarah bagaimana penjajah kan dengan pencaksilat gitu kan. Dimiliki oleh seluruh bangsa di Indonesia ini, dan tidak hanya di Jawa tapi di Sumatera, di mana-mana silat itu ada dan eksis gitu loh. Sehingga saya harap bahwa ini pencaksilatnya betul-betul bisa menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan, tetapi tadi Pak Gun bilang juga pas Menpora bahwa kita bisa menjadikan ini sebagai paket budaya. Pakai budaya yang bisa menghasilkan nilai ekonomi juga gitu. Dan itu mungkin mesti digelorakan di seluruh kalangan pemuda kita.
3: Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gunawan Suswantoro mengatakan, pemerintah saat ini berupaya membawa olahraga seni pencaksilat masuk dalam ajang olahraga bergengsi Olimpiade pada tahun 2030.

0: 32.
1: Saya pikir harus siap, karena kita mulai 2026 ini, kita mau sosialisasikan pada seluruh dunia, minimal kepada 5 negara dan 5 benua dan 120 negara. Ini penting supaya nanti menjadi persyaratan untuk menjadi cabur yang dipertandingkan di Olimpiade 2032. Kita memasukkan pencaksilat itu menjadi desain besar olahraga nasional. Cabur pencaksilat itu ada di dalam depon itu. Rencana kita akan bangun akademi olahraga dan pusat pelatihan timnas, termasuk disitulah menjadi pusat pelatihan pencaksilat di tingkat dunia.
0: Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan pencaksilat Piala Presiden 2026 juga diharapkan menjadi wadah pembinaan bagi atlet-atlet muda untuk meraih prestasi di tingkat nasional dan siap berlaga di kancah internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: In association with.
3: Dan untuk mengetahui jalannya kejuaraan pencaksilat tingkat nasional 2026 sudah ada produser lapangan Nindya Yuwono di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Halo, selamat sore Nindya. Seperti apa suasana keseruan kejuaraan pencaksilat Piala Presiden di sana hari ini, Nindya?
4: Selamat sore Victor, untuk hari ini adalah hari ketiga di mana untuk kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Nah, kalau bisa digambarkan Victor sangat cukup masih meriah begitu ya, dari supporter kemudian yang lainnya. Ini masih ada, kalau bisa dilihat di belakang saya, ini sepertinya sudah selesai begitu ya Victor, dari pertandingan dari kategori fighting atau tanding. Kalau tadi saya melihat juga ada sejumlah atlet yang berhasil memenangkan. Kebetulan untuk hari ini ternyata adalah untuk final begitu ya Victor. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu atlet yang berhasil memenangkan medalinya begitu ya Victor. Ini ada Balkis dan juga pelatihnya, kebetulan ayahnya sendiri, yaitu Pak
5: Hamdi.
4: Pak Hamdi, selamat sore Bapak dan Balkis ya, Balkis. Nah, kita ke Balkis dulu, Victor yang tadi sudah memenangkan. Boleh dilihatin medalinya? Wah, keren banget. Kalau bisa digambarkan tadi gimana pertandingannya Balkis?
6: Menurut aku pertandingan hari ini seru, sengit karena final ya kan. Terus bisa dibilang lawannya juga lumayan susah-susah nih. Karena emang setelah disaring dari yang pertandingan sebelum-sebelumnya, hari ini pokoknya pertandingannya mantep banget.
4: Mantep banget. Kalau boleh dijelaskan kepada pemirsa CNN Indonesia, persiapannya untuk menuju final ini seperti apa sih Balkis?
6: Aku persiapan buat final, sehari latihan aku 3 kali. Pokoknya dimantepin banget. Karena tahu lawannya lebih jago dari sebelum-sebelumnya.
4: Wah, kalau kayak gitu beda nggak sama latihan-latihan sebelumnya kalau sebelum pertandingan kayak gini?
6: Iya, beda. Lebih diseriusin pokoknya. Pokoknya lebih giat lagi deh gitu.
4: Oke, kalau boleh tahu Balkis dari kapan sih suka atau menggeluti pencaksilat? Terutama untuk yang fighting atau tanding kayak gini.
6: Aku dari umur 3 tahun latihan.
4: Wah, dari umur 3 tahun, dari kecil banget ya berarti. Sering ikut pertandingan berarti?
6: Aku dari umur 5 tahun udah ikut pertandingan, sampai sekarang kelas 1 SMP.
4: Wah, sekarang kelas 1 SMP, berarti nanti sampai gede nanti bakal terus ikuti ya?
6: Pasti, pasti.
4: Oke, kalau gitu kita ke ayahnya, yaitu Pak Hamdi. Gimana Pak untuk pertandingan tadi Pak, untuk putrinya Balkis?
5: Kalau untuk pertandingan hari ini, kita persiapan yang baik. Sudah pasti kita melihat lawannya pun akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi, persiapan dari latihan, istirahat, kita kontrol dengan baik. Nah, kemudian hasilnya tadi baik. Dan satu lagi, kejelihan dari seorang coach atau seorang pelatih di lapangan itu sangat dibutuhkan. Karena kita melihat situasi kondisi anak ketika cedera, seperti tadi kan Balkis sempat lututnya kan agak goyang. Nah, maka teknik yang kita lakukan adalah jangan serangan, tapi teknik-teknik bantingan yang kita lakukan, dan itu sukses terakhir. ketika sukses lawannya cedera, berarti kan selesai begitu, dan keputusannya Balqis pemenangnya.
4: Selamat ya Balqis dan juga Pak Hamdi. Kalau boleh tahu Pak, ini kalau saya lihat anaknya ikut, jadi sebelumnya Bapak atlet ya kalau ini. Nah,
5: mantan atlet Provinsi DKI Jakarta, dan atlet nasional. Tahun 2006, alhamdulillah saya membawa bendera merah putih di kejuaraan dunia di Malaysia. Alhamdulillah kami medali emas semuanya.
4: Wah, ini rencananya anak-anaknya apakah akan menjadi atlet juga atau kayak gimana Pak? Kalau saya lihat Balqis memang ada bakat gitu ya. Kalau anak-anak Bapak yang lain, kalau saya lihat Bapak membawa anak-anak yang lain, ini kira-kira seperti apa Bapak? Ya,
5: ada, kita sistemnya regenerasi. Maka dari itu yang kecil-kecil kita bawa dulu untuk menonton, melihat, oh seperti ini pertandingannya. Dengan begitu akan tumbuh rasa suka, rasa cinta dari mereka dari sejak usia dini, sehingga ketika mereka siap nanti di waktu latihan, itulah yang kita fokuskan kepada mereka, sehingga budaya bangsa ini tetap terjaga kepada generasi-generasi berikutnya.
4: Oke, kalau boleh jelaskan sedikit Pak, apa perbedaan ketika melatih anak usia dini, kira-kira usia 3-5 tahun, kemudian Balqis yang sudah memasuki pra-remaja begitu, apa perbedaannya Bapak?
5: Perbedaannya untuk anak-anak yang masih di bawah, kita melatih mereka dengan permainan-permainan, sehingga mereka merasa asyik, mereka merasa terbawa dalam permainan tersebut. Nah, kalau untuk usia-usia seperti Balqis, ini kita sudah penerapan dengan benar-benar teknik sesungguhnya yang akan ia terapkan di dalam arena. Nah, teknik apa? Teknik serangan, tendangan, teknik pukulan, teknik tangkapan, membanting, serta teknik sapuan. Itu teknik-teknik itulah yang kita mantapkan untuk atlet-atlet kita di dalam kejuaraan yang akan kita ikut nantinya.
4: Oke, kalau gitu selamat untuk Balqis dan juga ayahnya sudah memenangkan pertandingan. Begitulah Victor kurang
5: satu
4: lebih.
5: Lagi untuk CNN.
4: Boleh.
5: CNN ini kita cukup apresiasi kepada CNN karena salah satu media berita global yang bisa membawa atau merekrut pencak silat ini untuk menjadi satu pengenalan kepada generasi dan global bahwa inilah pencak silat, inilah budaya bangsa Indonesia yang wajib kita lestarikan sampai kita hujung hayatnya. Begitu.
4: Terima kasih Pak Hamdi kalau gitu.
5: Dan satu lagi, dan mudah-mudahan
4: cukup Pak Hamdi, terima kasih banyak. Begitulah Victor kurang lebih gambaran dari pertandingan hari ini yang kurang lebih tadi ada kurang lebih 330 pertandingan yang terdiri dari 203 pertandingan fighting atau tanding, kemudian ada 127 pertandingan seni atau jurus. Kembali ke Anda Victor.
3: Baik, ada ratusan pertandingan, kita ingin tahu siapa saja yang menjadi juara. Terima kasih banyak Nindya atas laporan Anda dari sana. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026 yang digelar di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah memasuki hari kedua. Tercatat ada 380 pertandingan yang terbagi 293 kategori tanding dan 87 kategori seni.
7: Sebanyak 2.000 peserta dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dan berasal dari 12 provinsi di Indonesia akan bertanding di Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026. Peserta paling jauh adalah Gauri, siswi kelas 2 sekolah dasar berasal dari Timika, Papua. Bersama sang ibu yang sekaligus pelatihnya mengungkapkan targetnya dalam kejuaraan ini adalah membawa medali emas untuk Papua. Menurut Elizabeth, melatih putrinya sendiri menjadi atlet pencak silat tentu saja penuh tantangan. Dan meski berada jauh di wilayah timur Indonesia, tidak menyurutkan tekadnya mengantarkan putrinya bertanding di Pulau Jawa.
8: Ada plusnya, ada minusnya. Ya, kadang kalau anak sendiri kan suka nggak dengar-dengaran ya. Iya. Kadang orang tua dongkol, tapi ya sebagai orang tua kita harus tetap sabar gitu. Sabar.
7: Sebagai satu-satunya atlet asal Timika, Papua, Gauri tetap yakin bisa meraih emas. Persiapan yang matang membuatnya percaya diri dalam menghadapi lawan nantinya di kategori tanding. Gauri juga memiliki pesan bagi kawan-kawannya di Papua.
9: Persiapannya Gauri itu berdoa, berlatih, terus dengan
10: berikan yang terbaik.
9: Teman-teman Timika,
10: tetap semangat, kejar cita-cita.
9: Biar jadi atlet pancaksilat.
7: Bagi Gauri, jarak yang jauh justru jadi tantangan agar terus memberikan hasil terbaik. Dengan pencaksilat, dirinya belajar disiplin dan sportivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa. Informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa. Warga berbondong-bondong mencari tempat yang lebih sejuk. Pemerintah menerapkan berbagai pembatasan sementara dampaknya mulai mengancam sektor peternakan. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun mengingatkan cuaca ekstrim ini menjadi gambaran nyata perubahan iklim global.
1: Di Amsterdam, Belanda, warga dan wisatawan memadati kanal tepian air serta taman-taman kota untuk mencari kesejukan. Warga berusaha mendinginkan tubuh dengan bermain air sekaligus berjemur di tepi kanal. Suhu di sejumlah wilayah Belanda sudah mencapai 34 hingga 39 derajat Celsius. Sejumlah peringatan diluncurkan oleh Badan Meteorologi Belanda yang mengimbau masyarakat agar membatasi aktivitas di luar ruangan, banyak minum, dan menghindari paparan matahari pada siang hari. Di Prancis, pemerintah juga mengambil langkah darurat dengan melarang konsumsi minuman beralkohol di ruang publik mulai siang hari dan membatasi penjualan alkohol di toko setelah pukul 6 sore. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan dan meringankan beban rumah sakit selama gelombang panas berlangsung. Sementara itu, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menyatakan gelombang panas yang melanda Eropa Barat kini bergerak ke Eropa Tengah dan kawasan Balkan. Suhu di berbagai negara tercatat 3 hingga 10 derajat Celsius lebih tinggi dari rata-rata bulan Juni. Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman, Belanda, dan Swiss sama-sama memecahkan rekor suhu bulan Juni dengan sejumlah negara menetapkan status siaga merah.
0: Beralih ke Venezuela, aksi penjarahan terjadi di negara bagian La Guaira pada Jumat usai dua gempa bumi mengguncang wilayah tersebut. Sejumlah toko, gudang hingga supermarket di kawasan Katia Lamar jadi sasaran penjarahan warga. Warga memasuki bangunan yang rusak dan membawa keluar makanan, air minum, serta pakaian. Sejumlah relawan menyebut aparat kepolisian lebih banyak membiarkan warga mengambil kebutuhan dasar dan baru bertindak saat barang-barang non-esensial atau suku cadang kendaraan ikut dijarah. Sementara itu, Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan pengerahan pasukan militer ke La Guaira untuk mendukung proses penyelamatan. Pemerintah Venezuela juga menyatakan telah menyalurkan sekitar 2.600 ton bantuan pangan bagi warga terdampak gempa. Tim penyelamat menemukan seorang anak perempuan yang masih hidup di bawah timbunan reruntuhan bangunan di La Guaira. Penemuan itu menjadi secercah harapan di tengah upaya pencarian korban yang masih terus berlangsung. Sementara seekor anjing akhirnya berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan.
1: Setelah berjam-jam terperangkap di bawah puing bangunan yang roboh, seorang gadis akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Petugas dengan hati-hati memindahkan balok beton dan rangka besi setelah mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
2: Estaba en mi casa, tenía mis hijas.

0: dan memberikan air minum untuk menjaga kondisinya. Setelah beberapa saat, anjing pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Momen kebahagiaan yang berubah menjadi kepanikan sempat terekam kamera telepon genggam saat satu keluarga bersiap merayakan ulang tahun anak mereka yang keempat. Baru saja kue ulang tahun akan diberikan, gempa terjadi. Anak-anak menangis dan suasana bahagia seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat anak-anak dan orang tuanya berhasil selamat dari gempa.
1: Gelombang solidaritas internasional mengalir ke Venezuela setelah dua gempa mengguncang negara itu pada Rabu. Hingga Jumat jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang.
2: Negara-negara benua Amerika, Asia hingga Eropa bergerak cepat mengirimkan ratusan personel penyelamat dan bantuan medis darurat ke Venezuela. Langkah masif ini dilakukan sehari setelah dua gempa bumi mengguncang Venezuela. Tim SAR dari California dan Virginia tiba di Venezuela pada Jumat untuk membantu penanganan dampak gempa. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, tim tersebut diterbangkan menggunakan pesawat militer dan akan mendukung otoritas tempat dalam operasi penyelamatan. Rekaman yang dirilis pemerintah Amerika Serikat memperlihatkan tim SAR turun dari pesawat angkut militer serta proses pemuatan perlengkapan penyelamat ke pesawat C-17 Blockbuster di pangkalan Angkatan Udara March, California. Berhasil mengirimkan pesawat angkut militer ke Venezuela pada Jumat, pesawat yang lepas landas dari Bandara Internasional Guarulhos, Sao Paulo, membawa sekitar 12 ton bantuan kemanusiaan. Selain itu turut diberangkatkan 36 petugas pemadam kebakaran, 6 anjing pelacak, 4 personel pertahanan sipil, serta 4 spesialis telekomunikasi dari Badan Telekomunikasi Nasional Brasil. Rombongan bantuan dijadwalkan mendarat di pangkalan udara El Libertador, Maracay, Venezuela, sebelum bergabung dengan operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah terdampak. Inggris mengirimkan tim pencarian dan penyelamatan ke Venezuela pada Jumat. Tim berangkat menggunakan pesawat militer dari pangkalan udara Brize Norton. Tim SAR Inggris terdiri atas 68 personel, termasuk 6 anjing pelacak yang dilatih untuk menemukan korban yang masih hidup di bawah reruntuhan. Koordinator tim SAR Inggris, Ruth Gowden, mengatakan anjing pelacak mampu mendeteksi keberadaan korban lebih cepat dibandingkan peralatan pencarian lainnya.
3: So the dogs are the best tool in our box. They indicate people under the rubble far quicker than we can with seismic or cameras.
2: Spanyol mengirimkan tim penyelamat militer ke Venezuela pada Jumat. Tim tersebut terdiri dari 59 personel dan 8 anjing pelacak yang diterbangkan menggunakan pesawat Airbus A330 dari pangkalan udara Torrejón de Ardoz. Setibanya di Venezuela, tim langsung bergabung dengan operasi pencarian terhadap ratusan warga yang diperkirakan masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan.
1: Ke informasi lain, sidang parlemen laporan tahunan pemerintah Georgia berubah jadi arena adu jotos pada Jumat. Kejadian bermula saat Perdana Menteri Georgia menyampaikan laporan tahunan di parlemen. Kericuhan terjadi saat sesi tanya-jawab laporan tahunan pemerintah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Irakli Kobakzid berlangsung. Suasana di dalam ruang sidang mendadak mencekam tatkala sesi debat dari partai oposisi berlangsung hingga memicu bentrokan fisik. Ketegangan berujung pada aksi saling pukul antara anggota dewan. Meski beberapa anggota lain berupaya melerai perkelahian, namun situasi terlanjur tidak terkendali. Sidang akhirnya ditunda akibat insiden itu. Momen mendegangkan terjadi di Beijing, China ketika sebuah pesawat menabrak gedung pencakar langit pada Jumat. Sementara sebuah mobil menabrak kerumunan penggemar sepak bola di tengah perayaan Piala Dunia di Cabo San, Meksiko pada Rabu. Lebih dari belasan orang terluka.
0: Puing-puing berjatuhan dari menara pencakar langit Beijing setelah ditabrak oleh sebuah pesawat kecil pada Jumat waktu setempat. Insiden tabrakan merusak bagian jendela bangunan, sementara bagian ekor pesawat pecah di permukaan tanah. Menara tersebut dikenal sebagai China Zone, yang merupakan gedung pencakar langit setinggi 108 lantai di kawasan pusat bisnis Beijing. Gedung ini adalah markas utama bagi konglomerat milik negara Citigroup. Beijing meningkatkan pengamanan di mana polisi bersiaga di sekitar menara tersebut dan menutup jalanan. Polisi melarang orang mengambil foto dan mengarahkan mereka untuk menjauh dari gedung. Sementara pihak berwenang belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Kemeriahan pesta sepak bola berubah.

0: berubah menjadi insiden kekerasan pada Sabtu malam waktu setempat. Sebuah mobil menerobos kerumunan penggemar sepak bola di kawasan wisata populer Kabusa saat perayaan kemenangan Meksiko dalam pertandingan Piala Dunia. Mobil tersebut melaju kencang ke arah kerumunan hingga melontarkan sejumlah orang ke udara sebelum menabrak tiang penghalang. Dilaporkan sebanyak 17 orang harus menjalani perawatan medis termasuk pengemudi yang ditangkap.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Diana Valencia. Saya Victor Pangaribuan pamit, tetaplah bersama kami.

berkembang. Jakarta merupakan kota pelabuhan.

0: Meriahnya panggung perayaan acara puncak hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 di Bundaran Hotel Indonesia mulai terasa pada Sabtu siang. Warga mulai berdatangan menanti para artis yang siap menghibur hingga pukul 11 malam nanti. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyebut saat ini ada 55 ribu dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Menurutnya dampak PHK rentan terjadi diantaranya akibat masalah distribusi pasokan gas industri serta kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Hal tersebut disampaikannya di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat siang dan Andi Gani menjelaskan rapat bersama DPR dan pemerintah itu mencari solusi antisipasi terjadinya PHK. Selain 55 ribu pekerja dalam situasi berisiko PHK, ia membeberkan sudah ada satu perusahaan yang tutup yakni PT Granito, sebuah pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat yang telah melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya. Pihaknya mengapresiasi pemerintah dan juga parlemen yang dinilai menyiapkan langkah cepat termasuk penyelesaian persoalan gas industri dan RKAB guna menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus melindungi lapangan kerja.
1: Rapat tadi berjalan sangat efektif karena memang konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55 ribu sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar. PHK di 150 ribu pekerja, tapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman LPS banyak bertanya siapa Ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mesesek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian.
0: Beralih informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan istitoah atau syarat haji khususnya soal kesehatan jemaah akan terus diperketat untuk musim haji 2027 sebagai upaya menekan angka kematian jemaah saat menunaikan ibadah di Tanah Suci.
2: Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak menyoroti angka kematian jemaah pada haji tahun ini, yakni lebih dari 350 orang. Meskipun angka kematian ini lebih rendah dibandingkan musim haji 2025 sebesar 467 orang, Dhanil menekankan risiko kondisi kesehatan dan riwayat penyakit bawaan jemaah perlu ditelusuri lebih jelas sebelum ditetapkan sehat untuk melaksanakan haji.
3: Tahun depan ini juga jadi evaluasi kami, kami harus lebih ketat terkait dengan istitoah kesehatan. Jadi mau tidak mau kami harus lebih tegas terkait dengan jamaah-jamaah yang memiliki komorbid, kemudian misalnya potensi demensia, kemudian penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya untuk tidak bisa berangkat.

0: Pusat. Makanya kami akan ke depan lebih tegas terkait pemeriksaan, tapi juga kami memperkenalkan program yang kami sebut sebagai manasik kesehatan.
1: Sementara itu, Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau HIMPUH menyambut baik usulan Kementerian Haji dan Umroh untuk memperketat istitoah jemaah haji tahun 2027. Wakil Ketua HIMPUH Bidang Umroh, Fatma Kartika Sari menambahkan, istitoah kesehatan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi jemaah haji, sehingga jemaah haji harus menyiapkan kesehatannya dengan baik khususnya fisik para jemaah. Seperti diketahui, haji merupakan ibadah fisik, lebih banyak jalan kaki selama ibadah.
2: Lagi-lagi harapan kami selaku asosiasi ya, selaku penyelenggara juga, para jamaah juga menyadari apabila nanti mau keberangkatan betul-betul mempersiapkan kesehatannya agar jumlah baik itu yang sakit ataupun meninggal dunia itu berkurang gitu ya. Mudah-mudahan saja, dan kami berharap istitoah itu betul-betul diperhatikan sekali oleh para jamaah, baik jamaah maupun petugas juga.
1: Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dengan istitoah yang ketat, Fatma berharap pemerintah mempertimbangkan waktu keberangkatan jemaah yang tidak lolos kesehatannya agar tidak terlalu lama masa tunggu keberangkatannya. Muhammad Wahyudi, Jakarta.
3: International Islamic Expo 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center diikuti oleh ratusan biro perjalanan umroh dan juga haji. Salah satunya adalah Nusuk Travel yang mengkampanyekan inisiatif musim dan pilihan akomodasi strategis bagi jemaah jelang musim ziarah mendatang.
4: Dalam rangkaian acara International Islamic Expo 2026, Nusuk Travel akan berfokus pada beberapa sorotan utama, yaitu promosi perjalanan terintegrasi dan flash sale eksklusif untuk masa inap di Mövenpick Hotel dan akomodasi prahaji. Direktur Nusuk Travel Muhammad Fatih Darwis mengatakan Nusuk Travel memiliki misi untuk menyederhanakan perjalanan bagi jemaah. Selain itu, Nusuk Travel juga mengintegrasikan layanan visa dan kemitraan dengan hotel-hotel mewah di Arab Saudi sehingga proses haji dan umroh menjadi lebih lancar sekaligus bermakna.
5: So for the Islamic Expo, we are the second year to participate. We are a sponsor and we are coming here to present the product of Hajj and Umrah. This is where we are trying to attract the people, especially this summer. We are focusing on extended promotions. We are going to sell packages for Mecca and Medina. Especially we have a numerous number of rooms that will be flexible for everybody to come.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh Bidang Umroh, Fatma Kartika Sari mengatakan, penyelenggara ibadah haji dan umroh seperti Nusuk Travel lebih memudahkan dan tidak memberatkan jemaah, khususnya untuk pemilihan hotel dan pengurusan visa.
2: Nama Nusuk Travel sebenarnya baru, tapi orang-orangnya cukup lama dan sudah cukup expert ya di bidang perhotelan, dan insya Allah amanah dan terpercaya. Kelebihannya adalah yaitu hotelnya itu kita sudah memiliki kontrak yang jelas.
4: Nusuk Travel adalah agen perjalanan terkemuka yang berspesialisasi dalam layanan haji dan umroh dengan fokus pada keandalan, kenyamanan, dan keahlian industri travel muslim di Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan travel umroh untuk tidak merugikan konsumen atau jemaah. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan International Islamic Expo 2026 di Jakarta. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf berharap tahun-tahun ke depan tidak ada lagi travel umroh yang merugikan jemaah. Beberapa tahun lalu ada kasus First Travel yang merugikan ribuan jemaah, dan baru-baru ini ada Hanania Travel yang melakukan hal serupa. Menurut Gus Irfan, Kementerian Haji dan juga Umroh yang baru dibentuk satu tahun lalu menginginkan kerjasama yang baik antara Kemenhaj dan para pengusaha travel haji dan umroh untuk peningkatan pariwisata muslim di Indonesia.
6: Saya berharap semua stakeholder yang terkait umroh, terkait haji, terkait pariwisata bisa bekerja sama. Tentu, saya yakin, saya pastikan, tentu dengan tidak merugikan kepada konsumen kita, tidak merugikan kepada masyarakat kita. Hari ini sedang ramai sebuah travel agent yang merugikan puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan calon jamaah umroh yang mungkin kisaran nilainya lebih dari puluhan miliar. Dan kita tidak ingin ini berlaku berulang-ulang terus. Beberapa tahun lalu ada yang namanya First Travel, tahun ini ada lagi apa itu Hanani atau apa. Saya tidak ingin lagi tahun depan, tahun berikutnya ada lagi hal-hal seperti ini yang dengan nama yang berbeda.
3: Beralih informasi lainnya, keluarga alumni Sosial Ekonomi Pertanian dan Agrobisnis Indonesia atau KASAI melantik pengurus baru periode 2026 hingga 2030 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Dan dalam acara yang digelar di TMI ini, ada juga diskusi nasional untuk merumuskan arah restorasi pertanian Indonesia. Dalam kajiannya, KASAI menilai sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan struktural, di antaranya dominasi petani berusia di atas 45 tahun, berkurangnya lahan pertanian akibat alihfungsi lahan, dampak perubahan iklim hingga belum ratanya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Untuk menjawab tantangan tersebut, KASAI mendorong 5 arah kebijakan, yaitu penguatan budidaya berbasis iptek, mengubah paradigma petani menjadi wirausaha atau agripreneur, membangun kolaborasi antara petani, pemerintah, akademisi, industri, dan media, kemudian mendorong hilirisasi produk pertanian bernilai tambah, serta menerapkan pertanian cerdas, iklim yang ramah lingkungan, serta berkelanjutan.
7: KASAI mengembangkan sekarang, yang kita dorongkan dengan teman-teman, terobosan yang disebut dengan agripreneurship. Jadi petani itu bukan hanya bertani, tetapi menjadi petani yang punya value dan orientasi kepada bisnis. Namanya agripreneurship.
3: Hari pertama pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang diwarnai kendala teknis. Sementara itu di lokasi lainnya di Ponorogo, Jawa Timur, ramai beredar isu mengenai uang pelicin dalam penerimaan siswa baru di SMA dan sederajat.
8: Hari pertama pendaftaran sistem penerimaan murid baru tingkat sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang diwarnai kendala teknis. Sejak Jumat pagi, orang tua murid mengaku tidak dapat mengakses laman pendaftaran. Mereka mengaku khawatir anak mereka gagal mengikuti proses pendaftaran di sekolah menengah pertama negeri yang menjadi pilihan.
9: Ya, semenjak tadi dibuka, tapi kok nggak bisa-bisa ya sistemnya. Saya kan khawatir ya, di grup saya lihat juga banyak yang kayak gini ngalamin, susah lama dibukanya. Jadi semuanya pada khawatir nih. Ya saya pengennya sih cepet dong prosesnya, sistemnya gitu kan, jadi tenang juga nih.
8: Bahkan sejumlah orang tua memilih datang langsung ke sekolah untuk meminta bantuan proses pendaftaran. Namun hasilnya sama, pihak sekolah pun belum dapat mengakses sistem karena gangguan masih terjadi.
10: Nah dari jam 8 tadi sampai sekarang itu pun nggak bisa gitu loh, error terus. Saya kan bingung ya gimana cara daftarnya gitu. Nah itu tuh banyak orang tua yang ngalamin tuh sama kayak saya. Kita udah ke sekolah, tapi sekolah juga nggak bisa bantu banyak gitu. Karena mereka juga bingung, karena ini kan harus pakai aplikasi.
8: Pihak sekolah menyebut kendala teknis saat proses pendaftaran berada di luar kewenangan mereka.
11: Beberapa orang tua mengaku sudah mencoba di rumah, tapi servernya tidak bisa dibuka. Alhasil banyak yang lari ke sini, ya sudah dibantu oleh operator, tapi ternyata memang belum bisa dibuka.
8: Para orang tua dan pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem SPMB. Beredar rumor adanya uang pelicin dalam penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK sederajat di Ponorogo, Jawa Timur. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama Komisi E-DPRD Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak ke SMA Negeri 1 Ponorogo pada Jumat siang. Usai melakukan pemantauan dan dialog dengan pihak sekolah, anggota Komisi E-DPRD Jawa Timur Suli Dai memastikan rumor yang beredar tidak benar.
12: Masih terkait isu-isu yang muncul itu. Saya juga minta penjelasan ini sudah menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Itu jawaban beliaunya.
8: Sementara untuk melakukan pengawasan dan monitoring di SMA dan SMK sederajat di wilayah Ponorogo, Cabang Dinas Pendidikan wilayah Ponorogo telah membentuk tim khusus.
13: Kalau di Capdin wilayah Ponorogo ini sengaja kita buat untuk kepanitiaan kecil, jadi melibatkan pengawas KASI untuk memonitoring kegiatan SPMB di wilayah. Sehingga mulai dari proses pengambilan PIN sampai di pendaftaran tahap ketiga.
8: Mas Kun menambahkan, pemantauan akan terus dilakukan selama proses penerimaan siswa baru berlangsung agar seluruh calon peserta didik mendapatkan hak sama dan proses berjalan secara transparan serta akuntabel. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah artis terkenal akan memeriahkan hari ulang tahun Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Memasuki masa libur sekolah, aktivitas penumpang di stasiun Surabaya Gubeng mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan layanan, PT KAI Service menghadirkan fasilitas nonton bareng Piala Dunia di Loko Cafe yang berada di area stasiun.
1: Masa libur sekolah mendorong peningkatan aktivitas di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Data PT KAI Daop 8 Surabaya menunjukkan rata-rata jumlah penumpang berangkat dan tiba mencapai lebih dari 38.000 orang setiap hari. Angka ini meningkat 8% jika dibandingkan hari biasa. Untuk menambah kenyamanan penumpang, PT KAI Services menyediakan layanan siaran langsung pertandingan Piala Dunia di Loko Cafe. Pengelola juga menghadirkan dekorasi bertema sepak bola sekaligus menyesuaikan seragam petugas dengan atribut tim nasional.
2: Kami juga menyediakan menu paket khusus untuk yang mau nonton. Untuk transaksi, alhamdulillah kita ada peningkatan dari 17-20%, terutama di transaksi di pagi hari yang mau menonton Piala Dunia.
1: Strategi ini dinilai berhasil meningkatkan transaksi di Loko Cafe sebesar 20%. Fasilitas ini menjadi alternatif hiburan bagi penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan. PT KAI Daop 8 Surabaya memastikan kesiapan operasional dan fasilitas pendukung tetap optimal untuk menjamin kenyamanan pelanggan selama masa liburan.
3: Peningkatan jumlah penumpang ini juga didorong oleh adanya diskon sebesar 30%. Yang diterapkan oleh pemerintah untuk kereta api kelas ekonomi komersial mulai keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026. PT KAI Daop 8 Surabaya juga mencatat bahwa memang momen libur sekolah ini menjadi periode yang cukup sibuk yang dengan banyaknya aktivitas masyarakat yang bepergian menggunakan moda transportasi kereta api.
1: PT KAI berupaya memastikan perjalanan penumpang tetap aman dan tepat waktu. Kombinasi ketepatan jadwal dan fasilitas hiburan diharapkan dapat menjadikan kereta sebagai pilihan utama transportasi masyarakat selama libur sekolah. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta, suasana di Bundaran Hotel Indonesia sudah sangat ramai. Warga dari berbagai sudut kota Jakarta berbondong-bondong datang untuk memeriahkan perayaan Ulang Tahun Jakarta. Sejumlah artis terkenal akan memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta. Selain itu, nanti juga akan digelar atraksi video mapping, lighting show, dan berbagai instalasi seni ramah lingkungan. Dan untuk perayaan ini, arus lalu lintas dari kawasan Sarinah, Jalan MH Tamrin hingga Duku Atas akan ditutup sementara hingga pukul 11 malam. Kota Jakarta tengah menggelar puncak peringatan HUT ke-499 sore ini. Sejumlah ruas jalan juga sudah mulai tutup dan kita akan pantau langsung situasi di sekitar Bundaran HI bersama koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat sore Iwan, bagaimana situasi di sana dan mungkin Anda bisa informasikan soal rekayasa lalu lintas yang dilakukan di HUT Jakarta ke-499 sore hari ini.
4: Ya, terima kasih Diana, dan seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, ini adalah Bundaran Hotel Indonesia sore ini dan terlihat sangat ramai sekali karena memang untuk acaranya sendiri sudah dimulai pada pukul 3:30 sore tadi dan pada acara dari 3:30 sampai dengan malam nanti ini di Bundaran Hotel Indonesia ini akan diramaikan berbagai macam artis dan tadi beberapa artis juga sudah tampil tapi saat ini tampaknya sedang beristirahat dulu, break dulu begitu ya karena menjelang azan maghrib dan tadi sudah tampil itu ada Nadansa, kemudian juga Eshine, Skarbu, dan Sania dan nantinya pada akan ada lagi artis-artis dari ibu kota yang cukup terkenal seperti misalnya Mahalini, kemudian juga ada Padi Reborn, puncaknya Padi Reborn nanti yang akan tampil pada sekitar pukul 9 malam nanti. Jadi jika Diana nanti setelah siaran bisa mampir ke sini untuk kita have fun begitu ya untuk merayakan menjelang 500 tahun Kota Jakarta atau 499 tahun Kota Jakarta pada saat ini. Tapi kami sarankan untuk menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, karena memang ada keramaian di Bundaran Hotel Indonesia, jadi menggunakan transportasi umum seperti misalnya MRT ataupun kereta. Jadi jika misalnya menggunakan MRT bisa turun langsung di Bundaran Hotel Indonesia dan kemudian langsung dekat saja begitu ya jalan ke area Bundaran.
5: Kemudian berjalan kaki sedikit saja begitu sekali. Sekaligus olahraga, untuk menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Tapi kalau untuk di Transjakarta, seperti yang kita lihat, memang tidak mungkin tampaknya di Transjakarta untuk bisa melewati kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, karena memang untuk agar kawasan ataupun agar acara ini berjalan lancar, ini memang dilakukan pengalihan arus seperti itu, mulai dari kawasan Jakarta sampai dengan kawasan di Selatan sampai dengan pukul 11 malam. Jadi memang warga yang punya urusan seperti kawasan Jalan Hotel Indonesia mungkin bisa mencari jalur alternatif. Dan selain itu, nantinya kemeriahan acara ulang tahun ini juga nantinya akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur Bambang Amin dan rencananya mereka dijadwalkan akan tiba pada pukul 7 malam nanti, dan kemudian mereka nanti akan melakukan pidato dan lain sebagainya. Dan selain itu juga, Yana, sebagai informasi juga, ini nantinya juga untuk kreator dalam rangkaian hari ulang tahun perayaan Jakarta yang tepat 1.9 ini, nantinya juga akan berlanjut sampai dengan esok hari, yaitu pada hari bebas kendaraan bermotor nantinya di sini, di Bundaran Hotel Indonesia ini akan dilakukan berbagai atraksi seperti misalnya ada Marsiden, kemudian tarian asal Nusantara, kemudian juga ada pelajar juga main kromong. Jadi memang sangat ramai sampai dari mulai hari ini sampai dengan besok. Ini kawasan Bundaran Hotel Indonesia akan menjadi center point ataupun
4: Fokus utama di perayaan ulang tahun Jakarta ke 499 tahun akan tetapi. Kemudian juga ada informasi juga, dan kami mendapatkan informasi juga bahwa untuk bebas kendaraan bermotor di Jalan Rasuna Said atau di kawasan Kuningan ini akan dihentikan dulu sementara pada hari esok, karena memang diutamakan agar acara ulang tahun Jakarta ini difokuskan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini. Dan juga salah satu yang kami sarankan juga bagi warga yang datang ke sini agar tidak membuang sampah sembarangan, karena seperti yang bisa dilihat banyak sekali orang di sini, mereka membawa makanan, minuman, dan kami sarankan juga kepada warga Jakarta untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadi sampahnya ataupun bekas makanan minumannya disimpan dulu, dibawa, dan kemudian jika menemukan tempat sampah baru kemudian membuangnya, karena untuk saat ini saja sebenarnya sudah terlihat banyak sampah yang berserakan seperti itu, Diana. Jadi ini sebenarnya sesuai juga dengan instruksi gubernur untuk memilah-milah sampah, tapi bagaimana mungkin jika kita menjalankan instruksi tersebut jika dari dalam diri kita sendiri tidak ada niatan ataupun ada kesadaran untuk melakukan buang sampah pada tempatnya dan juga dipilah-pilah. Dan kami masih akan terus memantau kemeriahan hari ulang tahun Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia ini yang puncaknya nanti sekitar pada pukul 8 atau 9 malam nanti. Dan jika Diana akan bergabung, saya akan tunggu Anda di sini. Kembali ke Anda, Diana.
0: Waduh, ini sekalian diajak ngedate nih ya. Pas banget nih, mungkin malam minggu selesai siaran saya langsung menyusul Iwan Hermawan dan juga fotojurnalis di sana ya. Terima kasih atas laporan terkini Anda, koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan dalam rangka memeriahkan perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 sekaligus mendukung semarak program Jakarta Great Sale 2026, Metro Department Store kembali menghadirkan program belanja spesial Metro Great Sale One Day Super Special. Acara ini berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026 di seluruh gerai Metro Department Store di Indonesia.
6: Sabtu 27 Juni 2026, Metro Department Store ikut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta sekaligus mendukung semarak program Jakarta Great Sale 2026 melalui program Metro Great Sale One Day Super Special. Lewat kesempatan ini, pelanggan dapat menikmati berbagai penawaran menarik untuk kebutuhan fashion, kecantikan, perjalanan, hingga perlengkapan rumah tangga dengan harga yang lebih hemat sepanjang hari, mulai dari toko dibuka hingga toko tutup di gerai Metro Department Store seluruh Indonesia.
7: Untuk brand-brandnya sendiri hampir 80% itu berpartisipasi dalam program One Day Super Special ya. Jadi untuk programnya sendiri kita ada store-wide discount up to 50% plus tambahan 20%. Khusus untuk hari ini hanya untuk bagi pengguna kartu kredit Bank Mega Syariah, juga Alo Pay Later gitu. Jadi khusus hari ini aja untuk program itu, makanya jangan sampai terlewat nih kesempatannya untuk berbelanja lebih hemat dan lebih.
6: Program ini juga menghadirkan berbagai produk dari brand-brand ternama. Untuk kategori fashion misalnya, Ada harga spesial dari brand The Story of, Sodagaran, Arkea, Tanda Mata, Fotum, dan masih banyak lagi. Selain itu, produk untuk traveling atau perjalanan seperti koper hingga produk rumah tangga, mulai dari kasur hingga produk-produk pelengkap lainnya juga menawarkan harga super spesial. Deretan produk parfum ternama juga didiskon dan jadi incaran banyak pengunjung.
8: Lagi cari parfum, kebetulan lihat di Instagram kalau ada yang posting hari ini one day special diskon di Metro. Makanya mau lihat-lihat parfum dulu gitu kan. Kalau yang ini sih tadi barusan nyoba, ada merek dari Kenzo, parfumnya diskon 50%, itu worth it banget sih.
9: Aku hari ini aku nyari parfum, so mungkin mau lihat-lihat tas juga, buat tas yang butuh kayak lucu-lucu gitu. Kalau parfum aku nyari yang baunya manis. Produk di Metro ini bagus-bagus karena aku juga dari aku kecil tuh aku udah sering banget juga main ke Metro gitu. Jadi aku kayak udah hafal di sini produknya kayak apa. Ini kan ada banyak pilihan juga, enggak cuman parfum, tas, ada baju, celana dan kerudung juga ada. Okay.
6: Namun bagi pelanggan yang tidak dapat berkunjung langsung ke gerai, penawaran spesial ini juga dapat dinikmati melalui layanan Metro Easy Shop via WhatsApp di nomor 0811 1919 9101.
10: Pemirsa, hari ini memang super spesial begitu ya di Metro Department Store. Bisa datang langsung atau bisa berbelanja via WhatsApp. Tapi rasa-rasanya kalau ada kesempatan, saya pikir ini harus datang langsung aja melihat produk-produk spesial ditawarkan, bisa try on juga.
6: Khusus gerai Metro Department Store di Plaza Senayan, juga Pondok Indah Mall, diskon One Day Super Special Sabtu ini digelar lebih panjang karena gerai yang dibuka hingga pukul 11 malam. Jangan lupa untuk gunakan kartu kredit Bank Mega Syariah atau Alopay Letter untuk tambahan diskon hingga 20%. Nabila Putri, Ilham Aji, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
11: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
13: Maka orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal sholeh seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
11: Saksikan Gapai Kemuliaan, Keutamaan dan Hikmah Salat-Salat Sunnah, Minggu 28 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.
0: Diduga akibat melawan arus lalu lintas, pengendara motor satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan ditabrak truk dan ibu serta salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Korban tewas yaitu ibu dan anaknya masing-masing bernama Harnisa Yati, 45 tahun, dan anak laki-lakinya bernama Wahyudi, berusia 20 tahun. Anak bungsu korban, Harnisa Yati, dilaporkan selamat. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi, ibunya dan adiknya melawan arus dari Fantasy Island menuju ke SPBU Karya Jaya. Di dekat SPBU, motor menyenggol sepeda listrik yang dikendarai seorang perempuan. Diduga tidak terkendali, motor korban jatuh di tengah jalan. Tak disangka, di arah berlawanan, datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk dimintai keterangan untuk pemeriksaan polisi.
14: Ini pakai motor, ada mobil sepeda listrik, sudah sepeda listrik. Hanya yang sepeda listrik, yang terkampar itu. Nah, aku nyinggok. Nah, ada mobil truk, ada di sini kan antri mobil ngisi solar. Nah, jadi ini mobil dia menunggu mobil truk, dan ini mobil truk dari bawah.
15: Jadi korban kita ini melawan arus.
2: naik sepeda motor, anaknya yang ngambil sepeda motor, yang gonceng dari arah Fantasi Island itu mengarah ke SPG.
0: Ke informasi lainnya, kawasan konservasi tak hanya menyimpan kekayaan alam, namun juga jadi ruang hidup bagi masyarakat adat dan juga komunitas lokal. Dalam Konsering Dialogue Forum Ekonomi Restoratif, berbagai pihak menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai mitra utama dalam menjaga kelangsungan kawasan konservasi.
15: Peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga kawasan konservasi jadi salah satu pembahasan utama dalam Konsering Dialogue Forum Ekonomi Restoratif di Jakarta. Sejumlah narasumber dari pemerintah, organisasi lingkungan, akademisi hingga perwakilan masyarakat adat berbagi pengalaman tentang tantangan dan peluang pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan. Diskusi ini muncul dari kesadaran bahwa banyak kawasan konservasi di Indonesia bukanlah ruang kosong. Di dalamnya terdapat komunitas yang selama ratusan tahun hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestariannya. Salah satu suara ini datang dari Diandra Orisa, perwakilan masyarakat adat dalam Tamblingan di Bali. Ia menceritakan bagaimana leluhurnya telah menjaga danau dan hutan Tamblingan jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal.
16: Seiring berkembangnya komunitas tersebut, tetua dari komunitas tersebut memutuskan untuk pindah ke area yang lebih rendah untuk menjaga alamnya, menjaga danau dan hutannya. Jadi kalau kita lihat keren sekali pada zaman itu, mungkin konsep konservasi belum ada, tapi mereka punya kesadaran untuk menjaga danau dan hutan tersebut karena mereka tahu mereka bergantung pada tempat itu sebagai sumber hidup mereka.
15: Dalam sesi ini, para pembicara juga menyoroti bahwa masyarakat adat kerap berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, ekspansi industri, hingga proses pengakuan hak adat yang masih panjang. Diandra menjelaskan, masyarakat adat dalam Tamblingan hingga kini masih berjuang agar alas Mertaji dapat diakui sebagai hutan adat.
16: Dan pada saat ini, kami sedang memperjuangkan alas Mertajati itu untuk kembali menjadi hutan adat karena sekarang statusnya adalah taman wisata alam.
15: Perjuangan ini tidak lepas dari proses panjang pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menanggapi hal ini, Direktur Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan Sabto Aji Prabowo menegaskan pemerintah memiliki mekanisme untuk memberikan akses legal kepada masyarakat adat di kawasan konservasi.
17: Ada perjuangan yang panjang memang untuk mencapai ke sana. Kita mengenal bahwa di Undang-Undang 41 bahwa masyarakat adat itu harus diakui dulu oleh pemerintah daerah dalam konteks masyarakat hukum adat melalui perda. Setelah itu, baru kemudian mengajukan kepada kementerian untuk mendapatkan wilayah hutan adatnya. 950 ribu hektar itu usulan hutan adat di hutan konservasi. Nah, tentu kami juga ada prinsip kehati-hatian yang akan kami lakukan di dalamnya. Apakah benar masyarakat adat ini masih memegang teguh dengan aturan adat yang

0: yang dia miliki.
1: Selain persoalan status hutan adat, masyarakat adat Dalem Tamblingan juga menghadapi tekanan pariwisata massal yang dinilai beresiko menggerus kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai alternatif, Brasi mendorong pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang menempatkan alam dan budaya sebagai fokus utama, bukan sekedar mengejar jumlah wisatawan.
2: Nah, itu sebenarnya PR juga untuk pemerintah Bali, bagaimana menghadapi pariwisata ini, apakah mau terus dibiarkan sampai Bali benar-benar habis, atau kita mau cari alternatif di mana kita bisa tetap menjaga alam dan nilai-nilai yang sudah diturunkan kepada kita oleh para leluhur.
1: Diskusi ini menegaskan bahwa konservasi tidak hanya berbicara tentang menjaga hutan dan keanekaragaman hayati, namun juga tentang pengakuan terhadap pengetahuan, hak, dan peran masyarakat adat yang selama ini jadi penjaga terdepan di kawasan konservasi Indonesia. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru jadi salah satu kawasan permukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Saking padatnya, satu rumah berukuran kecil dan sempit mesti menampung 6 hingga 12 jiwa. Tak jarang mereka mesti tidur bergantian dengan anggota keluarga lainnya, sembari menyambung hidup mengadu nasib di tengah kerasnya Jakarta.

0: Setiap liku kota Jakarta menyimpan ragam cerita. Pusat kota pun tidak terlepas dari fakta jutaan pasang mata menggantungkan cita, meski di tengah lingkungan kumuh sekalipun. Inilah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Dari 14 rukun warga yang tersebar di wilayah seluas 62,4 hektar, RW 12 terhitung merupakan salah satu kawasan terpadat dan terkumuh. Secara umum terdapat 400 bangunan rumah, baik permanen maupun semi-permanen, yang dihuni 980 kepala keluarga dengan total 2.861 jiwa atau sekitar 7,5% dari total penduduk yang bermukim di Kelurahan Tanah Tinggi.
1: Ini namanya bukan gang senggol lagi ya, tapi benar-benar sempit dan begitu terhimpit, minim sekali pencahayaan, udaranya begitu lembab, pengap begitu ya. Kalau ada warga yang rumahnya banyak sekali yang ada di gang ini, lebih sulit untuk mengetahui ini pagi ataupun juga malam begitu ya, karena tidak ada penerangan sama sekali, udara pun juga begitu pengap dan sangat disayangkan apabila kondisinya dalam suasana duka, bagaimana harus membopong ataupun juga membawa warga yang meninggal dunia di gang sempit tersebut, sangat memprihatinkan sekali.
0: Hidup berhempitan dengan rumah seadanya menjadi pemandangan biasa dan tetap jadi pilihan warga yang enggan beranjak. Seperti Hasna misalnya, seorang nenek berusia 67 tahun yang tinggal bersama 12 anggota keluarganya. Menetap selama 20 tahun di Tanah Tinggi, ia terbiasa menggantungkan hidup dari sampah botol plastik semenjak kepergian mendiang suaminya. Baginya tak mengapa, mesti bergantian tidur dengan anak dan cucunya di rumah kecil, asalkan dekat dengan tempat mencari rezeki. Sebelum rumahnya diperbaiki pada 2024 lalu, dirinya maupun anak-anaknya juga terbiasa terjaga di luar rumah, ataupun mencari sudut kosong yang dirasa aman untuk beristirahat di malam hari, karena mengutamakan rumah sebagai tempat tidur cucu-cucunya.
2: Ini 20 tahun. Barang laki saya meninggal itu tabrak mobil lagi dagang, mas saya terus langsung nyari botol lagi buat makan anak-anak jajan.
3: Jadi per hari dapat berapa sih pendapatannya?
2: Nyari kalau banyak yang nyari.

0: Kondisi tak jauh beda juga dialami oleh Marlia. Kendati demikian, lahir dan tumbuh besar di lingkungan ini membuatnya enggan untuk pindah atau direlokasi karena sudah nyaman meski dengan segala kekurangannya. Kini ibu dari dua orang anak yang sehari-hari membuka warung nasi di rumah mungilnya tengah menanti eksekusi renovasi rumah yang dijanjikan pemerintah maupun bekerja sama dengan lembaga sosial.
1: Ini kan nggak ada lagi saudara, pada meninggal semua. Nggak ada lagi, segimana lagi ya, biarin dia rezekinya, tapi alhamdulillah kok ngurusin anak yatim piatu berkah. Oh, pengen sih, ada yang bilang September, ada yang bilang ntar Desember, ada yang bilang bulan Juli. Ya kita mah gimana mendengarnya aja gitu. Pengen sih cepet gitu biar nggak panas gitu, tidur di atas panas banget. Ya Allah, nyelekapnya kayak neraka banget.
0: Banyaknya warga yang tinggal di dalam satu rumah yang sempit membuat tidak mungkin setiap anggotanya dapat beristirahat dengan nyaman di waktu yang bersamaan. Balai warga kemudian menjadi tempat singgah dan tidur warga sekitar di malam hari. Kanopi, panggung, dan kursi panjang tersedia bisa digunakan untuk rehat. Di belakangnya telah tersedia MCK yang dibuka mulai pukul 4 pagi hingga 11 malam untuk mengakomodir sanitasi warga RW 12.
2: Di RW 12 kawasan Tanah Tinggi ini ada sebanyak 400 rumah yang menjadi tempat tinggal ribuan warga. Namun rata-rata atau bahkan hampir seluruhnya tidak memiliki kamar mandi. Sehingga ada bangunan MCK milik bersama di persis belakang balai warga RW 12 yang digunakan secara bergantian bagi warga sekitar, baik untuk mandi, mencuci maupun juga buang air. Lihat ya, penuh banget.
0: Kondisi di kawasan ini sudah disorot pemerintah pusat. Beberapa program juga sudah direncanakan untuk mereka, termasuk relokasi ke rusun. Namun lagi-lagi, tak sedikit warga yang menolaknya dengan berbagai alasan. Meski persis di RW yang sama, telah berdiri rusun 4 lantai. Program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah vertikal bernama Rumah Cinta Damai Tanah Tinggi yang tertata begitu apik, sejumlah warga masih tidak mau pindah karena tak ada fasilitas lift bagi disabilitas dan lansia.
3: Ini ada 12 kakak. Kebetulan ini kalau sejarahnya rumah vertikal ini satu kelompok ini, kita berusaha mensosialisasikan dulu rumahnya agak ekstrim. Sepakat baru terjadi. Nah tentu kalau ingin membangun suatu rumah kayak vertikal atau rumah rusun itu kan memerlukan area yang luas.
0: Hidup adalah pilihan. Setiap orang memiliki preferensi rasa nyaman yang berbeda. Namun pada dasarnya pembenahan yang sesungguhnya mesti dimulai dan ditumbuhkan dari diri sendiri, setiap pribadi, atau membiarkan kehidupan terus berjalan seperti ini. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
4: Momen libur panjang sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang jadi pilihan adalah Lembah Glodogan di Desa Gelempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wisata alam tersembunyi ini menawarkan keindahan lembah, aliran sungai yang jernih, serta beragam aktivitas wisata alam yang menarik.

0: Suasana asri dan sejuk menyambut para pengunjung yang datang ke Lembah Glodogan di Dusun Kedung Gandu, Desa Gelempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Daya tarik utama Lembah Glodogan adalah aliran sungai jernih dan dingin yang berasal dari kawasan pegunungan. Di sini, pengunjung dapat menikmati wisata alam river tubing maupun mengikuti berbagai aktivitas wisata petualangan untuk mengisi libur panjang sekolah bersama keluarga. Kondisi lingkungan yang masih alami dengan rimbunnya pepohonan menjadikan kawasan ini terasa nyaman dan menenangkan.
1: Ah, seru banget, seru sekali. Jeramnya itu di sini jeramnya aman ya, aman. Kemudian di sini asik banget lah pokoknya, jeramnya sangat menantang banget di sini. Ya, menantang sekali.
0: Selain menawarkan wisata air, kawasan ini juga memiliki fasilitas kemah, jalur trekking hutan, serta trail run yang memanfaatkan keindahan alam Desa Gelempang.
2: Selain kita main di sungai berupa kayak atau tubing, itu kita ada ini kemah, tempat kemah ini nanti model paketan self-service, kita hanya menyediakan tempat dan seterusnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan makan. Selain itu juga ada trekking ke atas, trekking ke hutan, kemudian bisa juga dengan trail run ke atas, dan ada fauna-fauna yang khusus yang di sini, tapi nanti harus melalui trekking di atas fauna khusus di Desa Gelempang.
0: Pada masa liburan sekolah ini, pengelola berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat hingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Gelempang. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.

0: Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri mengajak generasi muda untuk tidak ragu menekuni dunia pencak silat. Menurutnya olahraga bela diri tradisional ini memiliki masa depan yang menjanjikan serta jadi kebanggaan bangsa. Menurut Abdul Karim, pencak silat bukan hanya olahraga prestasi, melainkan juga warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Ia berharap kejuaraan ini jadi ajang lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Indonesia. PBIPSI juga terus mendorong pembinaan atlet secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi pencak silat di kancah dunia dan mendukung target agar cabang olahraga ini dapat masuk ke ajang Olimpiade.
1: Jangan malu jadi atlet pencak silat, karena dengan menjadi atlet pencak silat itu akan membuat diri kalian kuat. Pencak silat bukan olahraga kampungan. Pencak silat adalah yang membuat kita bisa berdiri sekarang, bisa bertanding seperti ini.
0: Kejuaraan pencak silat Piala Presiden tingkat nasional tak hanya menyuguhkan persaingan ketat di atas gelanggang. Di balik semangat para pesilat muda tersimpan kisah perjuangan mengharukan saat mereka harus bertahan dengan keterbatasan biaya, bahkan memilih tinggal di tenda dan pendopo demi tetap bisa mengikuti ajang bergengsi ini.
2: Dibantu penerangan dari sinar HP, Aldi dan Silmi menyeduh mie instan untuk makan mereka malam ini. Kemudian mereka bergegas ke depan tenda untuk menikmati mie dengan rekan atlet lainnya. Di tengah keterbatasan biaya, keduanya memilih mendirikan tenda sederhana di sekitar arena pertandingan di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur. Tenda itulah yang menjadi tempat para atlet pencak silat dari kontingen SHT Kota Bekasi 1 beristirahat selama mengikuti kejuaraan nasional ini. Bersama rekan satu kontingen, mereka menyewa dua tenda dengan biaya Rp40.000 per hari. Keputusan itu diambil agar anggaran dari sekolah sebesar Rp1,5 juta untuk 9 orang bisa ditekan, sehingga sisa uang dapat digunakan untuk makan dan kebutuhan selama bertanding.
3: Kita meminimalisir untuk bertenda itu karena mengatur uangnya dari 9 orang ini. Dari makannya sih, Bang. Makan, terus kita lebih milih tenda. Dan untuk anak-anak gak dapet izin bermotor ke taman mini. Jadi mau gak mau kita nge-grab. Kalau kita nge-grab bolak-balik, PP, uang kita pasti habis. Jadi mau gak mau kita nyewa tenda. Uang sisanya buat makan.
2: Bagi mereka, kenyamanan menjadi hal yang harus dikesampingkan demi satu tujuan, meraih prestasi.
4: Nyaman gak nyaman sih, yang gak nyamannya ya ada nyamuk, ya kan gerah juga. Kalau nyamannya ya karena saya kan sendiri nih ya bertendanya, jadi ya luas gitu, ya kadang adem gitu, dingin lah. Kalau itu kalau di tengah malam ya, kalau yang biasa ya udah kadang panasnya gitu. Awalnya, tapi kalau nanti akhir subuhnya gitu, baru terasa dinginnya gitu. Kalau terus kan kalau buatan apa masang tenda kan bukan saya juga ya, jadi itu kan urusan laki-laki, jadi saya ya udah terima jadi aja gitu, jadi tinggal tempatin aja.
2: Pengorbanan serupa juga dilakukan kontingen lain. Pelatih kontingen Mandua Tegal Sigit Nur Hidayat membawa 18 atlet dari tingkat SD hingga SMA dengan anggaran yang harus dikelola.

0: efisien mungkin.
1: Ya, salah satunya memang kita menghemat biaya anggaran, dan yang kedua memang untuk melatih anak-anak biar lebih militan terhadap pertandingan, karena setiap kali bertanding itu ya kan kita juga sering ya tidur seadanya, yang penting kita bisa bertanding. Itu bagian salah satu perjuangan para atlet.
0: Bagi para atlet muda ini, perjuangan menuju prestasi tak hanya diukur dari kuatnya pukulan dan tangkisan, tetapi juga dari ketabahan menahan letih demi mewujudkan mimpi mengharumkan nama daerah dan sekolah mereka. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.

0: Kami akan update informasi Anda seputar Piala Dunia. Prancis membungkam Norwegia dengan skor telak 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Ousmane Dembélé jadi bintang kemenangan Le Bleu dengan mencetak hat-trick di laga ini. Dembélé langsung menggebuk Norwegia lewat gol pertamanya yang dicetak pada menit ke-7. Penyerang Paris Saint-Germain itu kembali beraksi pada menit ke-20 dan tendangan kaki kirinya dari luar kotak penalti membawa tim Ayam Jantan unggul 2-0. Norwegia sempat menipiskan ketertinggalan lewat gol yang dicetak Theo Asgard pada menit ke-21. Namun Dembélé semakin bersinar usai mencetak gol ketiganya pada menit 32 dan Prancis pun unggul 3-1 di babak pertama. Norwegia sempat mendapat hadiah penalti setelah Oscar Bob dijatuhkan di kotak terlarang. Namun eksekusi penalti Jorgen Strand Larsen mampu menggagalkan kiper Prancis Mike Maignan dan Prancis justru mencetak satu gol tambahan di penghujung pertandingan lewat sundulan Désiré Doué. Prancis pun menang dengan skor akhir 4-1. Di pertandingan grup I lainnya, Senegal berpesta gol ke gawang Irak. Bermain di Stadion Toronto, Kanada, Sadio Mane dan kawan-kawan menang 5 gol tanpa balas. 4 menit pertandingan berjalan, sundulan Habib Diarra sudah membawa Senegal unggul. Petaka bagi Irak terjadi pada menit ke-13 saat bek mereka Rebin Sulaka diganjar kartu merah usai melanggar Sadio Mane. Setelah itu 4 gol tambahan bagi Senegal tercipta. Ismail Assar menggandakan skor pada menit ke-56. Kemudian Pape Gueye mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-59 dan juga 71. Pesta gol Senegal ditutup oleh gol yang dicetak oleh Iliman Diaye di menit ke-82. Uruguay harus angkat koper dari Piala Dunia 2026 usai takluk dari Spanyol di laga terakhir grup H. Uruguay harus mengakui keunggulan Spanyol pada pertandingan terakhir grup H yang berlangsung di Stadion Guadalajara Sabtu pagi waktu Indonesia. Spanyol menang tipis 1-0 berkat gol yang dicetak Alex Baena pada menit ke-42. Uruguay pun semakin terpuruk saat Agustin Canobio mendapatkan kartu merah di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Spanyol kokoh di puncak klasemen grup H, sementara Uruguay hanya menempati peringkat ketiga dengan mengoleksi 2 poin. Sementara itu Tanjung Verde sukses lolos ke babak 3-2 Piala Dunia 2026 usai di laga terakhir grup H menahan imbang Arab Saudi 0-0. Hasil ini cukup bagi Tanjung Verde melangkah ke babak gugur. Tim besutan Pedro Leitao Brito itu jadi runner-up grup H dengan torehan 3 poin dari 3 pertandingan. Demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di dalam stadion, tetapi juga merambah ke makanan manis. The Inglewood, Amerika Serikat, sebuah toko donat menyajikan menu khusus bertema Piala Dunia. Sementara itu ada juga kue bertema Piala Dunia yang kini jadi tren baru dan juga buruan warga maupun supporter.
1: Kemeriahan Piala Dunia kini bisa dinikmati dalam bentuk yang manis di salah satu toko donat di Los Angeles, Amerika Serikat. Toko yang terkenal dengan replika donat raksasanya sejak tahun 1952 ini sengaja membuat donat berhias logo dan warna khusus bendera tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026. Demam Piala Dunia ini terbukti membawa berkah bagi UMKM setempat. Para pekerja toko harus terus memproduksi dan mengisi ulang stok donat sepanjang hari karena tingginya permintaan.

0: Sementara itu, seorang pembuat perhiasan asal Dubai menyulap replika trofi Piala Dunia yang terbuat dari Lego menjadi karya mewah bertabur berlian. Trofi tersebut bernilai hampir sekitar 81 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 miliar rupiah.
1: Replika trofi Piala Dunia terbuat dari Lego mungkin sudah biasa. Tapi yang membuat luar biasa ialah replika ini dihiasi dengan 900 butir berlian. Dan kalau dirupiahkan bisa mencapai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Wow, mewah bukan? Ia adalah Heman Karamchandani, pemilik toko perhiasan di Dubai yang membuat replika trofi Piala Dunia bertabur berlian. Yang mengaku membutuhkan waktu 35 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Meski bernilai fantastis, ia mengaku trofi tersebut tidak akan dijual. Rencananya replika trofi ini akan disumbangkan untuk kegiatan amal atau dipamerkan di Museum of the Future Dubai.
2: At the moment we haven't thought, and we have decided that it will go through a journey. Means we have to take it to different football clubs and maybe to schools as well. I want the younger generation, the kids, wants to look at it and take some inspiration. And finally, it may go for charity or maybe it will land up in Dubai Museum of Future.
1: Dengan hadirnya replika trofi Piala Dunia ini, ia merasa ikut menyemarakkan kemeriahan ajang 4 tahunan ini dan berharap karyanya ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berkreasi.
0: Aksi penjarahan terjadi di negara bagian LA ataupun La Guaira, Venezuela, usai dua gempa bumi mengguncang wilayah tersebut. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Aksi penjarahan terjadi di negara bagian La Guaira, Venezuela pada Jumat, usai dua gempa bumi mengguncang wilayah tersebut. Sejumlah toko, gudang, hingga supermarket di kawasan Katia Lamar jadi sasaran penjarahan warga. Warga memasuki bangunan yang rusak dan membawa keluar makanan, air minum, serta pakaian. Sejumlah relawan menyebut polisi lebih banyak membiarkan warga mengambil kebutuhan dasar dan baru bertindak saat barang-barang non-esensial ataupun suku cadang kendaraan ikut dijarah. Sementara itu, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengumumkan pengerahan pasukan militer ke La Guaira untuk mendukung proses penyelamatan. Pemerintah Venezuela juga menyatakan telah menyalurkan sekitar 2.600 ton bantuan pangan bagi warga terdampak gempa. Tim penyelamat menemukan seorang anak perempuan yang masih hidup di bawah timbunan reruntuhan bangunan di La Guaira. Penemuan ini jadi secerca harapan di tengah upaya pencarian korban yang masih terus berlangsung. Sementara itu, seekor anjing akhirnya berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan.
1: Setelah berjam-jam terperangkap di bawah puing bangunan yang roboh, seorang gadis akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Petugas dengan hati-hati memindahkan balok beton dan rangka besi setelah mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
2: Tenía mis hijas, mis hijas aquí, mi esposa, mi cuñada. Todo fue demasiado rápido. Me volaron los tres apartamentos, toda la calle, toda la manzana, pues todo estaba hecho escombro.
1: Kisah mengharukan lain hadir dari Caracas. Petugas berhasil mendeteksi kehidupan di bawah puing-puing bangunan. Bukan manusia, melainkan seekor anjing yang terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas akhirnya bisa membuka celah di antara reruntuhan dan memberikan air minum untuk menjaga kondisinya. Setelah beberapa saat, anjing pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Momen kebahagiaan yang berubah menjadi kepanikan sempat terekam kamera telepon genggam saat satu keluarga bersiap merayakan ulang tahun anak mereka yang keempat. Baru saja kue ulang tahun akan diberikan, gempa terjadi.

0: Jadi, anak-anak menangis dan suasana bahagia seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat anak-anak dan orang tuanya berhasil selamat dari gempa.
1: Dunia film internasional kembali menyajikan beragam cerita menarik, mulai dari drama fiksi ilmiah yang menyentuh emosi hingga petualangan fantasi yang mengangkat kekayaan budaya Asia. Dan informasinya akan kami pilih untuk menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
2: My name is Clara.
3: Morning Story Manager. I know. Artificial friends aren't as popular as they used to be.
4: Film fiksi ilmiah Clara and the Sun akhirnya merilis trailer resmi pertamanya.
5: Glorious Sun, please let today be my day.
4: Adaptasi novel laris karya Kazuo Ishiguro ini disutradarai Taika Waititi dan menampilkan Jenna Ortega sebagai Clara, sosok artificial friend atau teman artificial yang dirancang untuk menemani manusia di tengah kesepian.
5: AFs are like a blank canvas.
4: Trailer perdana memperlihatkan Clara sebagai robot pendamping bertenaga surya yang menanti untuk dipilih oleh seorang manusia. Secara tematik, Clara and the Sun diperkirakan akan memadukan unsur drama keluarga, kecerdasan buatan, kesepian hingga harapan. Film Clara and the Sun dijadwalkan tayang eksklusif di bioskop mulai 23 Oktober mendatang.
5: Okay, thank you. I love you.
6: I'm Joe.
7: I'm Raisa. Do you want to be best friends? I've never had a best friend before.
4: Dunia animasi internasional kembali diramaikan dengan kehadiran film terbaru dari studio animasi terkenal DreamWorks Animation bertajuk Forgotten Island.
8: Your Lola's so cool.
9: Oi, Fatima! Stop corrupting those kids! Mind their own business, ha!
4: Film ini mengisahkan dua sahabat, Joe dan Raisa, yang secara tak sengaja terjerat ke dalam dunia magis bernama Nakali. Di tempat penuh makhluk mitologi tersebut, mereka harus menemukan jalan pulang sebelum seluruh kenangan persahabatan mereka lenyap selamanya. Selain menyajikan visual yang menawan, Forgotten Island juga menjadi salah satu film animasi yang menunjukkan budaya dan cerita rakyat Filipina kepada penonton global.
7: Do you want to be best friends?
8: The day we met.
4: Forgotten Island resmi dijadwalkan tayang pada 25 September mendatang. We are going home.

0: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah, diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan Kedi atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar, Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
1: Tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi.
0: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News kembali hadir untuk membahas peristiwa terkini yang jadi isu dan sedang hangat secara lebih mendalam. Termasuk terkait pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Kita akan ulas bersama sesaat lagi. Tentunya bersama saya, Mei Frisyari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita menjadi perbincangan di masyarakat. Selama bertahun-tahun korban disiksa oleh tersangka Taufik Hidayat sembari berpindah-pindah kosan. Fakta bahwa kasus kekerasan ini berlangsung secara diam-diam tanpa adanya kecurigaan orang sekitar menimbulkan pertanyaan, benarkah tersangka selihai itu dalam menutupi kejahatannya? Ataukah ada faktor ketidakpedulian dari masyarakat yang membuat kasus ini menjadi sulit terungkap?
1: Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Diketahui selama kurang lebih 2 tahun, korban YTR mengalami penyiksaan berat oleh pelaku sambil dibawa berpindah-pindah tempat kos di sekitar Bandung Raya, mulai dari kawasan Cicahem hingga kawasan Cinunuk. Sejumlah warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara mengaku tidak mengetahui adanya penyekapan dan penyiksaan sampai kasus tersebut viral di media sosial.
2: Enggak dengar sih mas, karena kan posisinya itu kosannya di belakang. Jadi saya nggak ada akses buat ke situ gitu. Jadi mungkin biasanya orang-orang kosan yang suka lewat ke samping rumah saya.
3: Tapi nggak ada rasa curiga atau gimana gitu?
2: Karena kosannya juga sepi sih mas, dia kosannya selalu sepi karena kan memang kosannya itu kebanyakan karyawan gitu.
4: Kebetulan saya juga tukang ojek di sini, sehari-hari ada gitu ya tiap hari. Tapi dia teh jarang keluar gitu ya, hari-hari biasa jarang keluar, keluar-keluar katanya suka malam katanya kan, memang dia orangnya kan orang racing katanya ya, tapi
3: jarang keluar.
4: Ya, kan, pagi mah gitu karena banyak orang saya juga enggak memperhatikan dengan si A, si B gitu ya. Dan saya ngojek aja gitu, tidak tahu sekali gitu ya.
1: Kasus ini memantik pertanyaan, apa yang dilakukan warga jika mengetahui ada kasus kejahatan yang terjadi di sekitar mereka? Apakah mereka akan peduli atau justru memilih bersikap acuh tak acuh?
5: Yang pertama, saya juga kan pasti curiga juga ya. Dan saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
3: Karena ada kekhawatiran ya?
5: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu.
6: Sebenarnya kalau hanya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih.
1: Menurut sosiolog sekaligus dosen dari Universitas Pajajaran, Ari Ganjar Herdiansah, pergeseran batas antara ruang privat dan ruang publik kini semakin nyata di tengah masyarakat. Masyarakat urban atau perkotaan cenderung lebih menutup diri serta sengaja menghindari interaksi sosial yang intens dengan lingkungan sekitar. Alasan enggan mencampuri urusan orang lain inilah yang seringkali dijadikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
7: Ya, sikap saling percaya dan juga bertindak untuk kepentingan bersama itu juga sulit untuk terbentuk karena memang masyarakat urban, masyarakat semi-urban itu dia sering berpindah, ketemu banyak orang, dan cenderung untuk menghindari interaksi yang lebih intens dengan banyak orang ya. Dan itulah celah yang dimanfaatkan oleh pelaku

0: untuk melakukan tindakannya seperti itu. Apalagi pelaku itu kan berpindah-pindah ya, sehingga setting sosial itu terreset dengan dengan sendirinya pelaku itu tidak masuk ke dalam satu setting sosial secara intens gitu. Jadi dengan berpindah lokasi itu pelaku bisa menghindari kecurigaan dari warga.
1: Sementara itu, dari sudut pandang psikologi, perilaku tersangka yang tega menyiksa korban secara sadis diperkirakan tidak muncul secara tiba-tiba. Perilaku ini kemungkinan sudah terbentuk sejak jauh-jauh hari terkait dengan pola asuh yang diterapkan kepada tersangka sejak kecil.
2: Pengabaian gitu ya, jadi tidak ada transfer nilai-nilai sosial, tidak ada transfer nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti ya hidup sendiri aja gitu ya. Jadi dia melakukan apa, tidak ada feedback, misalnya ini gak boleh gitu ya, gak ada feedback bahwa kamu tuh salah, kamu yang harus berubah misalnya. Jadi dia ya terus-terusan mengikuti impulsnya seperti itu. Jadi kemampuan regulasi yang gak dilatih gitu ya.
1: Indri menambahkan, saat ini secara psikologis warga juga semakin tidak ingin mencampuri urusan orang lain untuk menghindari resiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul nantinya. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari aparatur kewilayahan maupun pihak berwenang di masing-masing lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Pelaku mengaku menyesal dan salah. Meski demikian, pihak keluarga Yuvita menolak permintaan maaf dan berharap pelaku dapat hukuman setimpal.
4: Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Jumat 26 Juni. Sambil tertunduk, tersangka akhirnya meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
5: Semua proses yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
4: Permintaan maaf tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kakak kandung korban, Afif, mengatakan permintaan maaf tersebut tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dirasakan adiknya. Menurutnya, penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik sudah terlampau sadis.
6: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia seperti yang dia terpaksa pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak orang 1-2 tahun. Yang penting bisa pada keluarga 1 atau 2 tahun juga.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bisa memahami kekesalan dan kesedihan keluarga. Ia pun berharap keluarga korban bisa mendapatkan keadilan atas kasus ini.
7: Peristiwa yang sangat kejam ini adalah peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini. Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia.
4: Dedi Mulyadi memastikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan korban dan biaya hidup keluarga korban. Ia juga turut memberikan hadiah sayembara penangkapan buronan sebesar Rp250 juta rupiah kepada keluarga korban. Aisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Kepolisian daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban YTR, di mana polisi akan menetapkan pasal berlapis kepada tersangka Taufik Hidayat dengan ancaman hukuman hingga belasan tahun penjara.
4: Jumat siang, kepolisian daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Dalam konferensi tersebut, polisi membeberkan kronologi kasus yang menjadi buah bibir di masyarakat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan awal mula kasus penyekapan dan penganiayaan terjadi sejak awal 2024. Diketahui tersangka menjalankan aksinya sambil terus-menerus berpindah kosan hingga tertangkap pada Selasa 23 Juni. Berdasarkan keterangan tersangka, penganiayaan dilakukan karena kekesalan dan kecemburuan terhadap korban. Atas perbuatannya, tersangka Taufik Hidayat akan dijerat pasal berlapis, mulai pasal 466 ayat 2 terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, serta pasal lainnya.
8: Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2 yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun.
4: Kasus yang menimpa korban ini menjadi atensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi memastikan negara akan hadir dan mengawal pemulihan korban.
9: Penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan maupun biaya hidup keluarga korban.
10: Pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya, tidak usah lagi cari donasi kesana kemari. Tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. Dua hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang.
4: Dalam konferensi pers juga terungkap kondisi korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus membaik. Pihak RSHS telah mengerahkan tim khusus beranggotakan 40 dokter dan tenaga medis untuk menangani korban. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Satu lagi korban jiwa bertambah saat ikut dalam program pelatihan manajerial untuk calon pengelola koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih. Nola Diasari meninggal saat ikut dalam pendidikan di Satuan Pendidikan C Kalimantan pada hari Jumat 26 Juni 2026. Hingga kini sudah ada 5 nyawa melayang saat ikut dalam program pelatihan manajerial untuk mengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih.
11: Kementerian Pertahanan akan mengevaluasi sistem rekrutmen hingga proses pendidikan program pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih. Aspek kesehatan menjadi perhatian utama. Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh pendampingan medis dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit menular di lingkungan pendidikan. Terlebih saat jatuh korban jiwa atas nama Novia Sihotang yang terdeteksi terjangkit TBC paru aktif pada 23 Juni 2026.
12: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita Sihotang dari Satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing.

0: kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
1: Silakan.
0: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
2: Selain penyakit menular, juga terdapat 32 orang peserta yang terdeteksi sedang hamil. Kementerian Pertahanan mengembalikan peserta tersebut. Nantinya setelah persalinan selesai, peserta dapat mengikuti pendidikan pada gelombang berikutnya.
0: Berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil, yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti, sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini. Karena memang ya memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu, sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir.
2: Walaupun peserta pelatihan mendapatkan materi latihan dasar militer komponen cadangan, Kementerian Pertahanan menegaskan proses ini bukan untuk membentuk peserta menjadi anggota militer.
3: Awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya.
2: Proses pelatihan ala militer semacam ini memang mengundang kontroversi. Terlebih para pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tidak siap secara fisik dan mental untuk menjalani pelatihan. Dwi Ari Idot, Jakarta.
4: Diduga akibat melawan arus lalu lintas, pengendara motor satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan ditabrak truk. Ibu dan salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Mereka histeris mendapati orang tercinta tewas dalam kecelakaan di Jalan Sriwijaya Raya, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat 26 Juni 2026. Korban tewas yaitu ibu dan anaknya, masing-masing bernama Harmi Sayati, 45 tahun, serta anak laki-laki bernama Wahyudi yang berusia 20 tahun. Anak bungsu korban, Harmi Sayati, dilaporkan selamat, di mana kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi, ibunya dan adiknya melawan arus dari Fantasy Island menuju ke SPBU Karya Jaya. Di dekat SPBU, motor menyenggol sepeda listrik yang dikendarai seorang perempuan. Diduga tidak terkendali, motor korban jatuh di tengah jalan dan tidak disangka dari arah berlawanan datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk diminta keterangan untuk pemeriksaan polisi.
5: Ini paket. Ini paket motor, ada sepeda listrik, sudah sepeda listrik. Hanya yang sepeda listrik ke kamar tuh. Nah, aku nyingok. Nah, ada mobil truk. Ada sisi kan antri mobil isi solar. Nah, jadi ini mobil dulu nyingok mobil truk. Nah, ini ada mobil truk dari bawah langsung.
6: Jadi korban kita ini korban melawan arus naik sepeda motor. Anaknya yang laki-laki bawa motor, bocor dari arah Fantasy Island itu mengarah ke SPBU.
4: Kita Kita ke informasi lainnya, ada video ibu dan anak perempuan yang mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat dan menjadi viral di media sosial. Anak perempuan ini tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, asa seorang atlet putri berprestasi sirna. Ia dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik. Aksi sekelompok pengamen yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Novi, bocah perempuan yang menggendong sang adik sambil bernyanyi ini mencuri perhatian warganet. Namun siapa sangka, di balik viralnya video itu tersimpan kisah pilu. Mereka terpaksa mengamen lantaran sang ayah terbaring sakit tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran, Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya menjadi viral hingga ia dan keluarganya mendapatkan sejumlah bantuan. Salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya.
1: Senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
7: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
1: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
8: Sekarang masih kelas berapa?
1: Gunanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
8: Ranking berapa?
1: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
4: Sementara itu, orang tua Novi mendapat bantuan gerobak dan modal usaha. Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dalam akun track personil band Hijau Daun Dide, Novi dan keluarganya mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Asa Najwa Putri Ayu Pranita, atlet yang berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur untuk bersekolah di SMA Negeri 4 Probolinggo Sirna. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo yang juga peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan ini dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.
9: Dapat 2 medali perunggu.
10: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
9: Ditolak.
10: Alasannya?
9: Alasannya kurang tahu.
10: Itu by system atau gimana katanya?
9: Dari sistem.
11: Berarti tidak memakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
12: Tidak ada, sudah selesai.
11: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
12: Sudah bisa,
11: sudah. Tidak ada gunanya?
12: Sudah,
11: tidak,
12: bisa.
11: Tidak
12: dipakai. Yang dipakai nilai apa, Pak? Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
4: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat penting ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 5 kerajaan adat Lampung. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal soleh seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, keutamaan dan hikmah salat-salat sunnah, Minggu 28 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kejuaraan pencaksilat Piala Presiden tingkat nasional tak hanya menyuguhkan persaingan ketat di atas gelanggang. Di balik semangat para pesilat muda tersimpan pula kisah perjuangan mengharukan mereka saat harus bertahan dengan keterbatasan biaya. Bahkan memilih tinggal di tenda dan di pendopo demi tetap bisa ikut di ajang bergengsi ini.
3: Dibantu penerangan dari sinar HP, Aldi dan Silmi menyeduh mie instan untuk makan mereka malam ini. Kemudian mereka bergegas ke depan tenda untuk menikmati mie dengan rekan atlet lainnya. Di tengah keterbatasan biaya, keduanya memilih mendirikan tenda sederhana di sekitar arena pertandingan di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur. Tenda itulah yang menjadi tempat para atlet pencaksilat dari kontingen SHT Kota Bekasi 1 beristirahat selama mengikuti kejuaraan nasional ini. Bersama rekan satu kontingen, mereka menyewa dua tenda dengan biaya Rp40.000 per hari. Keputusan itu diambil agar anggaran dari sekolah sebesar Rp1,5 juta untuk 9 orang bisa ditekan, sehingga sisa uang dapat digunakan untuk makan dan kebutuhan selama bertanding.
4: Kita meminimalisir untuk bertenda itu karena mengatur uangnya dari 9 orang ini. Dari makannya sih bang, makan, terus kita lebih milih tenda, dan untuk anak-anak gak dapat izin bermotor ke taman mini, jadi mau gak mau kita nge-grab. Kalau kita nge-grab bolak-balik PP, uang kita pasti habis, jadi mau gak mau kita nyewa tenda, uang sisanya buat makan.
3: Bagi mereka, kenyamanan menjadi hal yang harus dikesampingkan demi satu tujuan, meraih prestasi.
5: Nyaman gak nyaman sih, yang gak nyamannya ya ada nyamuk, ya kan gerah juga. Kalau nyamannya ya karena saya kan sendiri nih ya bertendanya, jadi ya luas gitu, ya kadang adem gitu, dingin lah. Kalau itu kalau di tengah malam ya, kalau yang biasa ya udah kadang panasnya gitu awalnya, tapi kalau nanti akhir subuhnya gitu, baru terasa dinginnya gitu. Kalau terus kan kalau buatan apa masang tenda kan bukan saya juga ya, jadi itu kan urusan laki-laki, jadi saya ya udah terima jadi aja gitu, jadi tinggal tempatin aja.
3: Pengorbanan serupa juga dilakukan kontingen lain. Pelatih kontingen Mandua Tegal Sigit Nur Hidayat membawa 18 atlet dari tingkat SD hingga SMA dengan anggaran yang harus dikelola seefisien mungkin.
6: Ya salah satunya memang kita menghemat biaya anggaran. Dan yang kedua memang untuk melatih anak-anak biar lebih militan terhadap pertandingan, karena setiap kali bertanding itu ya kan kita juga sering begini ya tidur seadanya, yang penting kita bisa bertanding, itu bagian salah satu perjuangan para atlet.
3: Bagi para atlet muda ini, perjuangan menuju prestasi tak hanya diukur dari kuatnya pukulan dan tangkisan, tetapi juga dari ketabahan menahan letih demi mewujudkan mimpi mengharumkan nama daerah dan sekolah mereka. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Prabowo menegaskan ia tahu orang-orang korup di pemerintahannya dan menduga jika pihak-pihak itu terlibat dalam aksi demo di berbagai wilayah. Presiden pun berharap dalam menghadapi suatu permasalahan, pemerintah dan rakyat bisa kompak selayaknya sebuah tim dalam sepak bola.
7: Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya.

0: Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi.
1: Sementara itu pada Jumat, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dudung Abdurrahman meyakini informasi yang didapat Presiden soal pihak yang bayar-bayar demo merupakan satu informasi yang akurat, serta adanya langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam menindaklanjuti informasi itu. Dalam kesempatan ini, Dudung juga mengajak semua pihak untuk membangun bangsa dan berpikir secara komprehensif.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kan yang tahu kan Bapak Presiden, ya masalah. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat, ya. Ya, tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya, tanggapan saya, ya menurut saya informasi itu bisa benar adanya, ya. Ya, tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum, ya, sehingga kedepannya mudah-mudahan apapun informasi, apapun kegiatan-kegiatan yang kemudian mendiskreditkan pemerintah dengan motif apapun, ya marilah kita bangun bangsa ini dengan pemikiran yang secara komprehensif, tidak seakan-akan apa yang kita lakukan ini kurang baik.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir, termasuk adanya dugaan penggerakan aksi massa atau mahasiswa yang didanai pihak tertentu. Kita akan bahas bersama dengan narasumber pada hari ini, sudah ada Ubedillah Badrun yang merupakan pengamat politik Akademisi Universitas Negeri Jakarta dan Kurnia Ramadana, PLT Kedeputian 3 Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat malam Mas Kurnia dan juga Kang Ubed.
3: Selamat malam, Mbak Maifri.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Kang Ubed, saya mau ke Mas Kurnia dulu. Mas Kurnia, apa sih sebenarnya yang coba disampaikan oleh Presiden Prabowo melalui pernyataannya tersebut?
3: Ya, yang pertama, sebagai Presiden Republik Indonesia, kepala pemerintahan, tentu Presiden memiliki banyak informasi terkait dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks pidato Presiden beberapa waktu lalu, sudah barang tentu Presiden mengantongi informasi itu bahwa ada indikasi aliran dana yang jatuh kepada aksi-aksi tertentu yang dapat menimbulkan kericuhan. Sebenarnya narasi yang ingin ditekankan oleh Presiden, jangan sampai aksi demonstrasi yang merupakan kebebasan berpendapat setiap warga negara justru ditunggangi, dimanfaatkan oleh sekelompok pihak untuk merugikan hak masyarakat dengan menimbulkan kericuhan. Presiden kemarin saat pidato tersebut tidak menyinggung entitas kelompok tertentu. Presiden memahami tentu dalam konteks demonstrasi kemarin ada banyak suara-suara masyarakat, perwakilan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil yang memang menggunakan hak untuk menyatakan pendapat terkait dengan kebijakan pemerintah. Sekalipun kritik itu disampaikan secara pedas begitu, kritik itu disampaikan secara keras, namun Presiden menghormati kritik-kritik itu dan menegaskan jangan sampai aksi demonstran itu ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Baik, demikian, Mas Kurnia, tapi di sisi lain ini Kepala KSP ya, Kepala Staf Kepresidenan, Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meyakini bahwa informasi yang didapat oleh Presiden Prabowo soal pihak yang bayar-bayar demo ini akurat dan katanya pemerintah akan ambil langkah. Bagaimana kemudian Mas Kurnia melihatnya? Apakah ini implikasinya akan mengganggu kebebasan berpendapat atau seperti apa? Karena akan ada langkah yang diambil. Ini maksudnya langkah apa, Mas?
3: Ya, ketika informasi itu masuk ke meja Presiden, tentu keabsahan datanya itu adalah keabsahan yang benar. Namun terkait dengan tindakan, misalnya terjadi kericuhan dan kericuhan itu terbukti ada aliran dana dari pihak tertentu, maka penegakan hukum akan dikedepankan. Namun di sini catatannya adalah tentu demonstrasi yang mengakibatkan kericuhan dan itu ada donatur-donatur di balik hal tersebut. Ketika aksi demonstrasi tidak menimbulkan kericuhan, tidak mengganggu ketertiban masyarakat, maka itu tentu pemerintah tidak akan mengambil tindakan apapun. Tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah mendengar dan mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat tersebut. Demikian Mbak Maifri.
1: Baik, kita ke Kang Ubed. Kang Ubed, bagaimana Kang Ubed menilainya ini dari kacamata pengamat politik, termasuk diantaranya tadi yang saya sempat tanyakan, karena katanya Kepala KSP ini akan ada tindakan-tindakan yang juga diambil, begitu?
4: Ya, saya kira Presiden berkali-kali mengatakan bahwa di belakang demokrasi itu dibiayai oleh oligarki, kemudian dibiayai oleh koruptor, dibiayai oleh asing, tapi berkali-kali juga kita lihat ternyata belum disebutkan tuh orang-orangnya, koruptornya siapa, dana asingnya siapa, begitu, kemudian oligarkinya siapa. Nah, yang kedua, sebetulnya secara empirik yang menerima uang itu ada mahasiswa yang demonstrasi diterima oleh Wakil Presiden Gibran. Nah, mereka diterima oleh Wakil Presiden itulah yang kemudian mengaku dibayar oleh polisi. Ini pengakuan mereka ya, bisa dilihat di sebuah media, bahkan media nasional begitu. Jadi sebetulnya kalau yang membayar itu disebutkan mahasiswa adalah polisi, itu saya kira punya kewajiban konstitusional misalnya. Kalau itu kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang salah oleh versi kekuasaan, maka dibongkar aja tuh polisinya siapa, lalu di belakang polisi siapa. Itu kan pengakuan terang benderang tuh dari mahasiswa yang dibayar 20 juta oleh polisi itu, lalu kan diterima oleh Wakil Presiden, lalu kenapa diterima Wakil Presiden dan seterusnya. Itu data yang tidak bisa dibantah tuh, karena mengaku menyatakan pengakuan sendiri. Adapun yang lain, saya kira demonstrasi, sepanjang demonstrasi itu adalah untuk kepentingan rakyat dan berlangsung sangat bahkan tertib. Terakhir demonstrasi kan tertib tuh, meskipun di HI begitu. Dan ternyata mahasiswa itu juga melakukan penggalangan dana yang dilakukan secara transparan. Jadi mahasiswa mengatakan, kami ingin memberikan pembelajaran buat pemerintah bahwa dana aksi ini dari warga, dari masyarakat, dari alumni, dari mereka yang simpatisan, lalu mereka kumpulkan di rekening resmi mahasiswa atau yang disepakati bersama, lalu kemudian mereka memberikan laporan begitu. Jadi sebetulnya kerja-kerja yang dilakukan oleh mahasiswa itu menunjukkan bahwa mereka juga paham, mereka nggak mau dibayar oleh siapapun gitu. Dan itu mereka membuka donasi kepada siapapun yang merasa bahwa hari-hari ini mereka hak-haknya dikebiri oleh pemerintah misalnya. Atau mereka yang merasakan penderitaan yang kemudian memberikan dukungan kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Nah, adapun narasi-narasi presiden itu sebetulnya narasi yang semacam represi simbolik ya. Semacam itulah. Jadi semacam memberikan warning, ancaman begitu. Karena kalimatnya kan begitu kan, jangan macam-macam itu, nanti saya akan bahasa presiden itu akan saya buka, kira-kira begitu ya. Jadi itu kan semacam represi simbolik ya, represi dalam bentuk bahasa yang seolah-olah ingin dalam tanda petik mengancam atau menakut-nakuti mereka demonstrasi, padahal yang demonstrasi itu betul-betul mereka hasil gotong royong tuh diantara mereka. Jadi menurut saya sudah nggak zamannya lagi presiden menyatakan itu ya, atau mengungkapkan narasi-narasi yang justru kontraproduktif dengan demokrasi. Yang jelas-jelas dibayar itu kalau demokrasi kemarin Hari Buruh misalnya, yang ke Monas itu puluhan ribu orang itu dibayar siapa misalnya, yang semacam itulah. Jadi saya kira pelanggaran demonstrasi itu ukurannya bukan soal itu. Ukurannya adalah apakah melakukan tindakan kekerasan yang bersifat melanggar hukum, kan gitu. Melakukan tindakan yang merusak fasilitas umum yang melanggar hukum. Tapi juga perlu dilihat tuh prosesnya. Lalu aktor-aktor yang melakukan tindakan kekerasan itu siapa? Sampai sekarang bukti empiriknya dari hampir 1000 yang ditahan pada tahun lalu pada peristiwa Agustus 2025 itu ya, sekarang sisanya nggak nyampe, kurang lebih 100 ya. Jadi artinya 90% lebih mahasiswa yang ditahan atau demonstran yang ditahan pada 2000, 25 bulan Agustus itu tidak terbukti bahwa mereka melakukan tindakan kekerasan, melakukan pengrusakan dan lain-lain, itu bebas itu. Artinya pertanyaannya siapa itu mereka-mereka yang melakukan tindakan kekerasan itu? Itu pemerintah perlu bongkar, karena ya kita para akademisi itu melihat juga ada tanda-tanda aneh tuh. Misalnya mahasiswa demonstrasi sampai maghrib, saya pulang tiba-tiba ada massa yang non mahasiswa, dan itu siapa mereka? Itu kan aparat atau pemerintah tidak pernah membongkar siapa tuh aktor-aktor di belakang mereka gitu, atau bahkan siapa sesungguhnya mereka ini, apakah terkoneksi dengan aparat tertentu lalu digunakan melakukan tindakan kekerasan. Itu kan pertanyaan yang muncul di publik. Jadi sebutnya siapa yang membiayai, terbukti dari pernyataan mahasiswa yang bertemu dengan Wapres dia dibayar oleh polisi, itu satu. Yang kedua, ketika Agustus mahasiswa demonstrasi ditangkepin, dituduh melakukan tindakan kekerasan, ternyata tidak terbukti, 90% sudah bebas begitu. Jadi lalu apa dan siapa sebenarnya melakukan tindakan kekerasan? Untuk apa melakukan tindakan kekerasan? Apakah untuk mendiskreditkan mahasiswa atau untuk kepentingan lain? Jadi ini kan perlu dibongkar juga siapa sebetulnya. Sementara mahasiswa tidak punya cukup alat untuk melakukan tindakan kekerasan itu yang bersifat masif ya, terorganisir lalu merugikan banyak hal gitu, itu kita juga heran tuh dengan peristiwa Agustus. Kenapa kok ada di mana-mana gitu? Bakar-bakaran ini siapa? Apa masih punya kemampuan itu?
1: Okay.
4: Lalu kenapa aparat dan sebagainya? Jadi menurut saya perlu tuh dicermati secara detail begitu. Presiden berulang-ulang bicara semacam itu, tapi narasinya bukan narasi dalam konteks membangun demokrasi, tapi narasi yang seolah-olah bahwa semua demonstrasi dibiayai oleh penjahat begitu. Berarti kalau logikanya begitu, yang demonstrasi lalu ketemu Wapres yang biayai polisi, lalu polisi penjahat begitu. Jadi menurut saya logika itu perlu dikoreksi lah ya, supaya kita ingin membangun demokrasi yang sehat.
1: Baik, Kang Ubed, saya mau ke Mas Kurnia dulu. Mungkin Mas Kurnia bisa sambil flashback ya, ini sebagai seorang mantan aktivis, kalau ditanya siapa penyandang dana saat unjuk rasa, mungkin lebih kurang juga tahu bagaimana gerakan masyarakat bergerak ya, karena merupakan juga tadi mantan aktivis. Mas Kurnia, tadi yang menarik adalah disampaikan bahwa sejujurnya dinilai pernyataan dari Presiden Prabowo ini juga ada dugaan bentuk represi simbolik begitu ya, dengan apa yang disampaikan. Terlebih juga menegaskan bahwa berharapnya kalau menghadapi suatu masalah ini pemerintah dan rakyat bisa kompak katanya, seperti tim dalam sepak bola. Kalau kita bicara kebebasan berpendapat, kemudian juga gerakan masyarakat sipil, artinya ini seperti apa sih Mas posisinya Presiden Prabowo nih dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan?
3: Iya, yang pertama, Presiden tidak pernah mengeneralisir semua demonstrasi itu didanai oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Itu dulu yang digarisbawahi. Kedua, terkait dengan informasi yang masuk kepada Presiden, banyak yang bertanya, kenapa tidak dibuka saja? Sekali lagi, secara hukum, Presiden itu mempunyai perangkat untuk masuk informasi dari sektor intelijen, dan itu tidak dibenarkan secara hukum untuk dibuka. Akan tetapi itu sebagai gambaran dari pemerintah tentang situasi di tengah masyarakat. Misalnya tadi Mas Ubed sampaikan demonstrasi Agustus yang lalu. Toh faktanya ketika demonstrasi itu berlangsung, ada juga kelompok-kelompok yang membuat ricuh pada Agustus yang lalu. Menyambangi kediaman-kediaman orang-orang tertentu, menjarah dan lain sebagainya. Sebenarnya, Mbak Maifri, dalam posisi itu Presiden ingin mengingatkan. Tapi dalam demo-demo yang lain tidak ada masalah. Bahkan berulang kali Presiden menyampaikan bahwa setiap pemimpin itu harus siap dikritik. Itu adalah konsekuensi logis dari demokrasi. Kalau tadi Mbak Maifri sampaikan tentang saya sebelumnya, sebenarnya saya masih meyakini banyak aksi-aksi yang kemarin turun ke jalan para demonstran itu sedang meluapkan hak mereka untuk menyatakan pendapat. Toh juga pemerintah mengakui ada banyak kekurangan dari beberapa program-program pemerintah. Maka dari itu disuarakan oleh masyarakat, tugas pemerintah adalah mendengar dan memperhatikan.

0: mempertimbangkan kritik-kritik itu dalam meja-meja pengambil kebijakan. Misalnya, dalam program makan bergizi gratis, toh presiden pun melakukan evaluasi. Bahkan evaluasinya cukup keras beberapa pekan yang lalu dengan mencopot sejumlah kepala BGM. Itu adalah tindakan administratif yang keras dari presiden karena presiden mendengar kritik-kritik dari masyarakat. Selanjutnya tadi yang Mas Ubed sampaikan, kalau ada mahasiswa yang menurut pengakuannya dibayar, ya itu silahkan diusut saja. Dan juga bahkan kalau saya cermati pernyataan di media, Polda Metro Jaya juga sudah mengeluarkan pendapat. Mari kita telusuri bersama siapa yang memberikan uang kepada pihak yang mengakui beberapa waktu yang lalu. Jadi pada posisinya Mbak Mayfri, di jalan beberapa waktu yang lalu ada dua demonstrasi. Satu, demonstrasi yang mengkritik pemerintah. Dua, demonstrasi yang mendukung program pemerintah. Lalu di mana posisi pemerintah? Pemerintah tidak ada pada posisi mengkritik atau mendukung. Pemerintah justru mendengar dan menghargai pendapat-pendapat itu. Jangan juga, Mbak Mayfri, ketika ada sekelompok masyarakat yang mengeluarkan pendapatnya dan mendukung kebijakan pemerintah, jangan langsung distempel ini dibayar oleh pemerintah. Karena ketika kesimpulan itu timbul dan diucapkan, maka sebenarnya kita sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Bukankah mereka mendukung kebijakan pemerintah, itu juga adalah hak mereka dalam berdemokrasi. Jadi ya silahkan saja gunakan hak seluas-luasnya dan itu dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan dijamin oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Demikian Mbak Mayfri.
1: Baik Mas Kurnia, kita ke Kang Ubed. Memang di sisi lain juga BMSI ini meminta masyarakat tidak mengeneralisir ya semua gerakan mahasiswa ini kemudian didanai secara khusus begitu atau dibayar dalam hal ini. Dari pendapatnya Kang Ubed, sebenarnya dengan kondisi seperti saat ini, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak pemerintah, apa sih sebenarnya dampaknya kalau kita kaitkan dengan gerakan masyarakat sipil, termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa, dan potensinya untuk kita bicara soliditas dari masyarakat sipil yang ada dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut?
2: Ya. Jadi, untuk apa sih sebetulnya Presiden mengatakan itu? Kan itu penting tuh untuk dicermati. Ngapain Presiden mengatakan bahwa saya tahu siapa yang membayar? Itu kan untuk apa? Maka kemudian karena pernyataan itu bebas ditafsirkan. Mengapa bebas ditafsirkan? Karena Presiden tidak menyebutkan siapa-siapa tuh di belakang yang memberikan pembiayaan itu. Karena tidak menyebutkan siapa-siapa, maka publik berhak menafsirkan. Nah, tafsir itu kemudian muncul, misalnya, oh ini semacam warning, ya, semacam memberikan ingatan, atau memberikan peringatan kepada publik, jangan macam-macam, nanti saya akan bongkar nih siapa yang bayar, kan gitu. Artinya itu juga, tadi saya sebut sebagai referensi simbolik. Nah, dampaknya kepada masyarakat sipil, itu adalah mereka sebetulnya murni untuk menyatakan pendapat. Tapi karena ada narasi-narasi semacam itu dan ada trauma masa lalu dalam 10 tahun terakhir di mana kritik itu mudah sekali dikriminalisasi misalnya. Kemudian kritik itu mudah sekali di framing bahkan diserang oleh buzzer dan semacam lah. Ada ancaman, ada penguntitan dan semacam. Apalagi dengan narasi seorang presiden begitu. Itu dampaknya adalah semacam memberikan ya rasa takut untuk berpendapat, padahal pendapatnya benar. Semacam ada chilling effect tuh di situ tuh. Sama juga seperti misalnya penyiraman air keras terhadap Andre Yunus misalnya. Itu tentu memberi dampak ketakutan tertentu tuh pada para aktivis yang menyatakan kebenaran, menyatakan atau membela keadilan dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ini terus-menerus dinarasikan oleh pemerintah, oleh presiden, lama-lama kemudian sesungguhnya merusak kebebasan sipil. Nah, kalau civil liberty itu atau kebebasan sipil itu kemudian terganggu, tentu dampaknya mengurangi kualitas demokrasi. Maka saya yang juga mengajar sosiologi politik dan ilmu politik, itu dampaknya adalah indeks demokrasi kita akan memburuk. Ketika indeks demokrasi kita memburuk, ya dampaknya kemana-mana. Gitu. Jadi menurut saya

0: ya karena tidak menyebutkan siapa sebetulnya di balik itu, dan sebetulnya juga apa secara konstitusional tidak ada pelanggaran dari demonstrasi lokal mahasiswa, kan? Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para aktivis di jalanan yang demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir ini, dan itu menurut saya aneh kalau kemudian presiden menyatakan narasi itu. Jadi saya kira itu ya.
1: Baik, dan tentu saja kita semua sebagai masyarakat sipil juga berharap kebebasan berpendapat bisa terus bisa dilakukan sambil terus mengawasi ya bagaimana jalannya pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak waktunya kepada PLT Kedeputian 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana dan juga pengamat politik yang merupakan akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu.
2: Terima kasih Mbak Maifri.
1: Terima kasih.
2: Bang Ube.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, ada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang resmi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 5 Kerajaan Adat Lampung. Pemberian gelar ini merupakan bentuk kehormatan masyarakat adat Lampung atas pengabdian Joko Widodo selama menjabat sebagai Kepala Negara.
3: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Istana Kedatun Keagungan Bandar Lampung Sabtu pagi. Kedatangannya disambut para penyeimbang adat dari 5 kerajaan, diantaranya dari Waikanan, Terbanggi Balak, serta Tulang Bawang. Prosesi penyematan gelar ditandai dengan pemasangan pin kehormatan, penyerahan piagam, serta pengenaan selempang Baginda Pemuka Bangsa. Selanjutnya Joko Widodo mengikuti ritual menginjak kepala kerbau yang melambangkan keteguhan hati serta kesiapan memikul amanah. Rangkaian prosesi ditutup dengan tari Migeul sebagai simbol penyambutan tamu kehormatan.
4: Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua proses yang telah dilakukan pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya dapat mengharapkan dan dituai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Salah satu tokoh kerajaan adat setempat menjelaskan pemberian gelar ini merupakan tradisi lama dalam rangka menerapkan nilai PL Pesinggiri atau falsafah hidup dan pedoman moral masyarakat adat Lampung yang mengatur tata nilai, etika, dan kehormatan serta memupuk persatuan bangsa.
5: Prosesi pemberian muahi, pemberian gelar ini memang sudah berlaku beribu-ribu tahun yang lalu di Lampung. Dalam rangka kita menerapkan PL Pesinggiri falsafah budaya Lampung 65 kira-kira. Silaturahmi, oleh karena itu kita kembangkan sekarang menjadi salah satu prosesi budaya. Kalau di kampung biasa namanya mewakili. Ini prosesi budaya dalam kita mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, memajukan budaya Lampung di seluruh Nusantara.
3: Setelah menerima gelar adat, Joko Widodo melanjutkan kegiatan safari politik dengan menghadiri Rakorda PSI Kota Bandar Lampung. Agenda berlanjut ke Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu. Sugianto, Lampung.
1: Dan untuk mempermudah proses produksi film di ibu kota, pemerintah Provinsi Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pengunjung memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026 di akhir pekan ini. Kemeriahan PRJ mendatangkan cuan bagi para penyedia jasa titip barang atau jastip.
7: Akhir pekan tiba, ribuan warga pun nampak memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026. Event tahunan yang digelar sebagai salah satu ikon perayaan hari ulang tahun Jakarta ini digelar selama satu bulan sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026 mendatang. Penyelenggara event PRJ menyebut secara total hingga HUT DKI Jakarta tanggal 20

0: 22 Juni lalu, terdapat lebih dari 1,5 juta orang tercatat mengunjungi event yang dihelat setiap hari tersebut. Menurut sejumlah pengunjung, salah satu penyebab tingginya antusiasme mereka untuk datang dan berbelanja di PRJ adalah karena kehadiran sejumlah produk yang hanya dijual khusus serta dalam jumlah terbatas hanya pada saat event PRJ saja.
1: Euforianya menarik, terus marketnya itu seperti apa yang kita bisa lihat UMKM lagi berdiri di mana. Terus kayak FMCG itu lagi trennya lagi apa sih yang bisa kita lihat. Terus unik-unik yang apa namanya makanannya sama minumannya sih unik banget sih ya.
0: Hal ini menciptakan peluang bagi para penyedia jasa titip barang, Jastip, yang bahkan bisa meraup cuan hingga ratusan juta selama penyelenggaraan event PRJ setiap tahunnya.
2: Kayak tas-tas seperti ini kan jarang ya, jadi cuma ada di PRJ aja. Jadi customer-customer itu minat lah untuk tas-tas yang besar-besar ini. Jadi di PRJ kita belanja dan ada beberapa barang juga lebih murah.
0: Dalam penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta tahun ini terdapat sebanyak 2.800 peserta pameran multiproduk dan 1.800 tenan, di mana 55% diantaranya merupakan sektor swasta dan 45% merupakan sektor UMKM. Masing-masing tenan memiliki caranya sendiri untuk memasarkan produk agar bisa menarik minat pembeli. Salah satunya dengan menghadirkan kemasan menarik edisi terbatas khusus event PRJ saja.
3: Kehadiran kemasan dari barang-barang lucu yang dijual memang khusus untuk event PRJ ini adalah salah satu daya tarik yang membuat ribuan pengunjung setiap harinya hadir ke event yang digelar setiap tahunnya ini. Nah, bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan tas kaleng kerupuk seperti ini atau tas seperti ini atau mungkin bantal lucu seperti ini yang berisi wafer, Anda bisa langsung datang ke event PRJ yang masih akan berlangsung hingga 12 Juli 2026. Sufiani Tanjung, Arya Aswara, Jakarta.
4: Dan untuk mempermudah proses produksi film di ibu kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission yang akan jadi layanan satu pintu atau one-stop service bagi industri perfilman. Pemprov DKI Jakarta bahkan memperlakukan insentif berupa pengembalian 50% atas pajak jasa hiburan film bagi rumah produksi.
5: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, secara resmi meluncurkan Jakarta Film Commission atau JFC di XX1 Jakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam. Kehadiran JFC menjadi langkah strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendorong Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri film nasional. Melalui JFC, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan platform Filming in Jakarta sebagai layanan terpadu yang memudahkan proses produksi, mulai dari penyediaan informasi, koordinasi, perizinan, hingga akses ke berbagai lokasi syuting. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema, Pemprov DKI bahkan memberlakukan insentif berupa pengembalian 50% atas pajak jasa hiburan tontonan film bagi rumah produksi.
6: Memang kalau dibilang menjamin, terbukti bahwa kemarin kita kerjasama dengan Taiho, dengan Korea. Ya maaf kalau boleh nyebut, Lisa Blackpink, syuting di Kota Tua, semuanya terjamin. Artinya begini, memang yang kita jamin adalah lokasi yang asetnya Pemda DKI. Mungkin saja mereka syuting di hotel yang bukan punya kita. Berarti kan mungkin dia urus sendiri. Tapi kalau bisa, bang, bisa nggak urusin kita juga? Kita urusin. Tapi mungkin itu, ya tentu kita nggak punya hotel yang mereka mau. Tapi kita bisa membantu carikan hotel itu, gitu misalnya. Nah, tapi kalau di area aset kita, pasti kita akan bahasa kita tanggung jawab.
5: Sementara itu, aktor sekaligus produser film, Reza Radian, menyambut positif peluncuran Jakarta Film Commission serta pemberian insentif bagi industri perfilman.
7: Sebagai senior saya juga gitu ya, di keaktoran saya bilang ya saya menyampaikan apa adanya, kadang-kadang syuting di Jakarta itu kan titiknya macam-macam ya. Tapi kalau sekarang seperti ini, saya tadi menyampaikan ke Bang Rano, kalau bisa harganya nanti secara transparan memang diumumkan ke publik. Jadi diskon 50% itu kita tahu diskon berapa, bukan syuting di titik A, harganya hanya mereka yang tahu, jadi kita nggak tahu diskon 50% ini sebenarnya make sense apa enggak gitu.
5: Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mempermudah perizinan bagi produksi film yang menggunakan aset milik pemerintah daerah. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kenaikan harga BBM non-subsidi kembali membuat biaya operasional kendaraan jadi perhatian. Di tengah kondisi ini, mobil listrik kembali disebut sebagai salah satu alternatif yang lebih hemat untuk bisa digunakan sehari-hari. Namun, berapa sebenarnya biaya yang harus disiapkan bagi pengguna mobil listrik untuk mengisi daya kendaraannya? Dan apakah hasilnya akan tetap sama jika pengisian dilakukan di rumah atau menggunakan AC atau DC fast charging di SPKLU?
8: Lagi-lagi harga BBM non-subsidi naik, mulai dari RON 92, 95, sampai 98 semuanya naik drastis. Nah, buat para pemilik kendaraan yang pakai bahan bakar bensin ini tentu harus ngeluarin kos ekstra kalau mereka pergi ke SPBU. Bahkan beberapa di antaranya harus mau beralih ke transportasi umum dan ngandangin mobilnya di rumah. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya mobil-mobil listrik kayak di sebelah saya ini, itu suka disebut-sebut sebagai alternatif utama karena dinilai lebih efisien. Hah, emang beneran ya mobil listrik hemat itu? Kalau gitu kita cari tahu aja gimana sih biaya yang harus disiapin sama para pemilik kendaraan listrik kalau mereka ngecas dari rumah atau dari SPKLU kayak gini, baik itu pakai AC ataupun DC fast charging. Kita cari tahu.
9: Buat menjawab pertanyaan tersebut, kami udah membuat simulasi berdasarkan tarif energi yang berlaku saat ini. Simulasi ini menggunakan asumsi efisiensi rata-rata kendaraan dalam penggunaan harian. Berdasarkan asumsi tersebut, kemudian dilakukan perhitungan biaya energi untuk menempuh jarak 100 km. Nah, dari simulasi tersebut, terlihat kan ada perbedaan biaya energi yang cukup signifikan. Pengisian daya di rumah ini jadi opsi paling ekonomis, dengan biaya sekitar Rp24.000 untuk menempuh jarak 100 km. Sedangkan, pengisian melalui SPKLU itu memerlukan biaya yang sedikit lebih tinggi, tapi tetap masih berada jauh di bawah kendaraan berbahan bakar minyak. Selain biaya energi, calon pengguna mobil listrik juga perlu mempertimbangkan kebutuhan seperti penambahan daya listrik di rumah, pemasangan wall charger, dan instalasi perangkat pendukung lainnya. Tapi besaran biayanya dapat berbeda-beda satu dengan lainnya. Ini semua tergantung dari jenis kendaraan dan kondisi masing-masing rumah ataupun promo yang diberikan oleh para produsen kendaraan listrik. Nah, kita juga bikin simulasi nih. Dengan dana sekitar Rp4 juta, kira-kira mobil yang dipakai berdasarkan sumber energi yang ada, kira-kira bisa jalan seberapa jauh sih? Simulasi ini juga mendukung perbedaan jarak tempuh yang dapat diperoleh dengan anggaran Rp4 juta tadi. Pada kendaraan berbahan bakar minyak, dana tersebut ternyata cukup untuk menempuh jarak sekitar 2.600 hingga 3.000 km. Sedangkan mobil listrik dapat menempuh jarak antara 9.000 hingga lebih dari 16.000 km tergantung metode pengisian daya yang digunakan. Meski demikian, waktu pengisian dan pola penggunaan kendaraan tetap jadi pertimbangan dalam menentukan pilihan teknologi yang sesuai.
8: Oke, kita udah ngecas baterai listriknya secara penuh sampai 100%. Cepat aja dan biayanya nggak terlalu mahal ternyata. Nah, tapi memang kalau bicara penggunaan energinya doang, mobil listrik tuh jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak pada mobil-mobil konvensional. Tapi soal gimana mobil ini bisa dinilai irit, itu balik lagi kepada bagaimana mobil ini digunakan, kemana aja, seberapa sering, dan ngecasnya di rumah atau di SPKLU kayak gini, pakai AC ataupun DC fast charging. Albi Pratama, Baramaestro, Jakarta.
4: Kawasan konservasi tak hanya menyimpan kekayaan alam, namun juga jadi ruang hidup bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam Kungsring Dialogue Forum Ekonomi Restoratif, berbagai pihak menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai mitra utama dalam menjaga kelangsungan kawasan konservasi.
10: Peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga kawasan konservasi jadi salah satu pembahasan utama dalam Kungsring Dialogue Forum Ekonomi Restoratif di Jakarta. Sejumlah narasumber dari pemerintah, organisasi lingkungan, akademisi hingga perwakilan masyarakat adat berbagi pengalaman tentang tantangan dan peluang pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan. Diskusi ini muncul dari kesadaran bahwa banyak kawasan konservasi di Indonesia bukanlah ruang kosong. Di dalamnya terdapat komunitas yang selama ratusan tahun hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestariannya. Salah satu suara ini datang dari Diandra Orisa, perwakilan masyarakat adat dalam Tamblingan di Bali. Ia menceritakan bagaimana leluhurnya telah menjaga danau dan hutan Tamblingan jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal.
11: Seiring berkembangnya komunitas

0: tersebut, tetua dari komunitas tersebut memutuskan untuk pindah ke area yang lebih rendah untuk menjaga alamnya, menjaga danau dan hutannya. Jadi kalau kita lihat keren sekali pada zaman itu, mungkin konsep konservasi belum ada, tapi mereka punya kesadaran untuk menjaga danau dan hutan tersebut karena mereka tahu mereka bergantung pada tempat itu sebagai sumber hidup mereka.
1: Dalam sesi ini, para pembicara juga menyoroti bahwa masyarakat adat kerap berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, ekspansi industri, hingga proses pengakuan hak adat yang masih panjang. Diandra menjelaskan, masyarakat adat dalam Tamblingan hingga kini masih berjuang agar alas Mertaji dapat diakui sebagai hutan adat.
0: Dan pada saat ini, kami sedang memperjuangkan alas Mertajati itu untuk kembali menjadi hutan adat, karena sekarang statusnya adalah Taman Wisata Alam.
1: Perjuangan ini tidak lepas dari proses panjang pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menanggapi hal ini, Direktur Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan Sabto Aji Prabowo menegaskan, pemerintah memiliki mekanisme untuk memberikan akses legal kepada masyarakat adat di kawasan konservasi.
2: Ada perjuangan yang panjang memang untuk mencapai ke sana. Kita mengenal bahwa di Undang-Undang 41, bahwa masyarakat adat itu harus diakui dulu oleh pemerintah daerah dalam konteks masyarakat hukum adat melalui perda. Setelah itu, baru kemudian mengajukan kepada kementerian untuk mendapatkan wilayah hutan adatnya. 950 ribu hektar itu usulan hutan adat di hutan konservasi. Nah, tentu kami juga ada prinsip kehati-hatian yang akan kami lakukan di dalamnya. Apakah benar masyarakat adat ini masih memegang teguh dengan aturan adat yang dia miliki?
1: Selain persoalan status hutan adat, masyarakat adat dalam Tamblingan juga menghadapi tekanan pariwisata massal yang dinilai beresiko menggerus kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai alternatif, Brasi mendorong pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang menempatkan alam dan budaya sebagai fokus utama, bukan sekedar mengejar jumlah wisatawan.
0: Nah, itu sebenarnya PR juga untuk pemerintah Bali, bagaimana menghadapi pariwisata ini, apakah mau terus dibiarkan sampai Bali benar-benar habis, atau kita mau cari alternatif di mana kita bisa tetap menjaga alam dan nilai-nilai yang sudah diturunkan kepada kita oleh para leluhur.
1: Diskusi ini menegaskan bahwa konservasi tidak hanya berbicara tentang menjaga hutan dan keanekaragaman hayati, namun juga tentang pengakuan terhadap pengetahuan, hak dan peran masyarakat adat yang selama ini jadi penjaga terdepan di kawasan konservasi Indonesia. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
5: Insight with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Momen menegangkan ini terjadi di Beijing, China ketika sebuah pesawat menabrak gedung pencakar langit pada Jumat. Sementara itu sebuah mobil menabrak kerumunan penggemar sepak bola di tengah perayaan Piala Dunia di Cabo San, Meksiko pada Rabu. Lebih dari belasan orang terluka.
6: Puing-puing berjatuhan dari menara pencakar langit Beijing setelah ditabrak oleh sebuah pesawat kecil pada Jumat waktu setempat. Insiden tabrakan merusak bagian jendela bangunan, sementara bagian ekor pesawat pecah di permukaan tanah. Menara tersebut dikenal sebagai China Zone, yang merupakan gedung pencakar langit setinggi 108 lantai di kawasan pusat bisnis Beijing. Gedung ini adalah markas utama bagi konglomerat milik negara Citigroup. Beijing meningkatkan pengamanan di mana polisi bersiaga di sekitar menara tersebut dan menutup jalanan. Polisi melarang orang mengambil foto dan mengarahkan mereka untuk menjauh dari gedung. Sementara pihak berwenang belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Kemeriahan pesta sepak bola berubah menjadi insiden kekerasan pada Sabtu malam waktu setempat. Sebuah mobil menerobos kerumunan penggemar sepak bola di kawasan wisata populer Kabusa saat perayaan kemenangan Meksiko dalam pertandingan Piala Dunia. Mobil tersebut melaju kencang ke arah kerumunan hingga melontarkan sejumlah orang ke udara sebelum menabrak tiang penghalang. Dilaporkan sebanyak 17 orang harus menjalani perawatan medis termasuk pengemudi yang ditangkap.
3: Ada tim penyelamat berhasil menemukan seorang anak perempuan yang masih hidup di bawah timbunan runtuhan bangunan di La Guaira. Dan penemuan ini menjadi secerca harapan di tengah upaya pencarian korban yang masih terus berlangsung. Sementara itu, seekor anjing berhasil diselamatkan dari runtuhan bangunan.
6: Setelah berjam-jam terperangkap di bawah puing bangunan yang roboh, seorang gadis akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Petugas dengan hati-hati memindahkan balok beton dan rangka besi setelah mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
7: Tenía mis hijas aquí, mi esposa, mi cuñada. Todo fue demasiado rápido, me volaron los tres apartamentos, toda la calle, toda la manzana, pues todo está hecho escombro.
6: Kisah mengharukan lain hadir dari Caracas. Petugas berhasil mendeteksi kehidupan di bawah puing-puing bangunan. Bukan manusia, melainkan seekor anjing yang terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas akhirnya bisa membuka celah di antara reruntuhan dan memberikan air minum untuk menjaga kondisinya. Setelah beberapa saat, anjing pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Momen kebahagiaan yang berubah menjadi kepanikan sempat terekam kamera telepon genggam saat satu keluarga bersiap merayakan ulang tahun anak mereka yang keempat. Baru saja kue ulang tahun akan diberikan, gempa terjadi. Anak-anak menangis dan suasana bahagia seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat anak-anak dan orang tuanya berhasil selamat dari gempa.
3: Setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara Venezuela pada Rabu malam, operasi penyelamatan terus berlangsung. Hingga Jumat waktu Venezuela, jumlah korban tewas terus bertambah, jadi sedikitnya 920 orang.
6: Operasi penyelamatan masih terus berlangsung di Venezuela setelah dua gempa bumi dahsyat mengguncang negara itu pada Rabu malam waktu setempat. Hingga Jumat, jumlah korban tewas terus bertambah menjadi sedikitnya 920 orang. Hampir 3.360 orang dilaporkan terluka, sementara tim penyelamat masih mencari korban yang diduga terperangkap di bawah reruntuhan bangunan. Di berbagai lokasi terdampak, petugas penyelamat dibantu warga bekerja siang dan malam menyingkirkan beton serta material bangunan yang roboh. Di kawasan Carabaleda, negara bagian La Guaira, tim penyelamat berhasil mengeluarkan seorang perempuan dalam keadaan selamat dari reruntuhan bangunan.
8: Ahora te llamo a bajar.
9: Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre?
10: Francisca González.
9: Francisca González,
8: familiar del otro muchacho.
9: Esta es Carabaleda. Esto es un edificio de 6 pisos que se fue abajo. Ya acaban de sacar una persona, por allá hay otros y allá hay otros.
6: Evakuasi itu menjadi salah satu momen yang membawa harapan di tengah besarnya skala bencana. Pelaksana Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan negara bagian La Guaira menjadi wilayah yang mengalami dampak kerusakan paling parah akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5. Pemerintah menempatkan La Guaira di bawah pengamanan militer untuk mendukung kelancaran operasi penyelamatan dan distribusi bantuan kemanusiaan. Makanan, air bersih, serta kebutuhan darurat terus disalurkan kepada ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal.
11: En el estado La Guaira, 2.600 toneladas, incluye proteína y rubro seco. Bueno, instrucción inmediata, salgan ya estos camiones para hacer saturación de alimentos en las zonas afectadas y de agua.
12: El centro de acopio y aquí es el puesto de comando, que usted puede ver cómo ya todos los conductores están preparados para distribuirse en todas las zonas afectadas y llevarle los alimentos. Esperamos que en las próximas 24 horas ya todo el pueblo que ha sido afectado con esta situación, bueno, ya tengan por lo menos garantizado el agua y los alimentos y vamos posteriormente a mantener el constante la
11: operación. Listo, salgamos.
6: Sementara itu, tim penyelamat dari berbagai negara masih bergabung dalam operasi pencarian. Mereka menggunakan peralatan khusus untuk mendeteksi korban di bawah puing-puing bangunan dengan harapan dapat menemukan lebih banyak penyintas. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan, sementara pemerintah Venezuela memperkirakan jumlah korban masih dapat bertambah seiring berlanjutnya operasi penyelamatan.
3: Dan informasi tadi menutup CNN Indonesia Prime News edisi malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Tidak sedikit warga Indonesia yang tengah berjuang untuk hidupnya. Di Depok, Jawa Barat, seorang anak perempuan tetap tersenyum meski mengamen sambil menggendong adiknya. Sang ayah diketahui tengah sakit sehingga tidak mampu memberi nafkah. Permohonan maaf Taufik penyiksa Yuvita ditolak mentah-mentah oleh ayah Yuvita. Sang ayah mengaku rasa sakitnya tidak akan hilang karena anaknya mengalami kebutaan dan kerusakan wajah usai disiksa. Sehari Menjadi kali ini akan mengajak kita menyelami profesi para petugas catering pernikahan. Di balik kemegahan sebuah resepsi pernikahan ada kerja keras pekerja catering untuk mewujudkannya. Halo, jumpa lagi bersama saya Victor Pangaribuan. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Diduga akibat melawan arus arah, pengendara motor satu keluarga di Palembang, Sumatera Utara ditabrak truk. Ibu dan salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Mereka histeris mendapati orang tercinta tewas dalam kecelakaan di Jalan Sriwijaya Raya, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Juni 2026. Korban tewas yaitu ibu dan anaknya masing-masing bernama Harmi Sayati, 45 tahun, dan anak laki-lakinya bernama Wahyudi, berusia 20 tahun. Anak bungsu korban Harmi Sayati dilaporkan selamat. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi, ibunya, dan adiknya melawan arus dari Fantasy Islands menuju ke SPBU Karya Jaya. Di dekat SPBU, motor menyenggol sepeda listrik yang dikendari seorang anak perempuan. Diduga tidak terkendali, motor korban jatuh di tengah jalan. Tidak disangka di arah berlawanan datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk dimintai keterangan untuk pemeriksaan polisi.
1: Amin. Nah, tinggal Amin.
2: Ini pakai motor, ada mobil listrik, sudah sepeda listrik. Hanya yang kuperin listrik ke kamar tuh. Nah, apa lagi? Nyingok. Nah, ada mobil truk. Ada di sini kan antri mobil ngisi solar. Nah, jadi ini mobil, dia menyingok mobil truk. Nah, dia ngisi mobil truk dari bawah. Langsung.
3: Jadi korban kita ini, korban melawan arus. Nah, sepeda motor. Anaknya yang laki-laki bawa motor. Yang goceng. Dari arah Fantasy Island itu mengarah ke SPBU.
0: Video ibu dan anak perempuan mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Bocah perempuan itu tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, Asa, seorang atlet putri berprestasi sirna. Ia dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.

0: Aksi sekelompok pengamen yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Novi, bocah perempuan yang menggendong sang adik sambil bernyanyi ini mencuri perhatian warganet. Namun siapa sangka, di balik viralnya video itu tersimpan kisah pilu. Mereka terpaksa mengamen lantaran sang ayah terbaring sakit tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran, Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya menjadi viral hingga ia dan keluarganya mendapatkan sejumlah bantuan. Salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya.
1: Senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
2: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
1: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
3: Sekarang masuk kelas
1: berapa? Bundanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
3: Ranking berapa?
1: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
0: Sementara itu, orang tua Novi mendapat bantuan gerobak dan modal usaha. Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dalam akun track personil band Hijau Daun Dide, Novi dan keluarganya mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Asa Najwa Putri Ayu Pranita, atlet yang berprestasi asal Kota Probolinggo, Jawa Timur untuk bersekolah di SMA Negeri 4 Probolinggo, Sirna. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo yang juga peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan ini dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.
4: Dapat 2 medali perunggu.
5: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
4: Ditolak.
5: Alasannya?
4: Alasannya kurang tahu.
5: Itu by system atau gimana katanya?
4: Dari sistem.
6: Berarti tidak memakai jalur prestasi non akademik ini, Pak?
7: Tidak ada, sudah selesai.
6: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
7: Sudah,
6: tidak ada gunanya. Tidak
7: dipakai. Sekarang yang dipakai nilai apa, Pak?
8: Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
0: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat penting ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada bangunan indekos di bantaran Kali Banjir Kanal Barat Tanah Abang Jakarta Pusat yang ambruk pada Jumat pagi. Seluruh penghuni menyelamatkan diri namun 4 sepeda motor tertimbun reruntuhan. Kita lihat seperti apa. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bangunan indekos dengan 15 kamar tiba-tiba runtuh ke arah aliran kali. Kejadian itu memicu kepanikan penghuni dan warga yang berada di sekitar lokasi. Penjaga kos menyebutkan retakan pada dinding terlihat sejak beberapa hari lalu. Bahkan sebagian penghuni sudah mengungsi sejak malam hari setelah sebagian atap bangunan mulai jatuh. Dugaan sementara, bangunan ambruk akibat fondasi yang terkikis aliran air serta getaran dari alat berat proyek pengerukan di sebelah bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, 4 sepeda motor tertimbun reruntuhan dan belum dapat dievakuasi. Selanjutnya ke Jawa Timur, 3 truk bermuatan tebu terguling di jalur berkelok perbatasan Blitar Malang. Akibat kejadian itu, lalu lintas dari kedua arah terganggu. Evakuasi berlangsung hingga malam hari. Truk bermuatan tebu ini terguling setelah gagal menanjak di jalur perbatasan Blitar Malang, Kecamatan Selorejo, Blitar, Jumat siang. Muatan tebu pun berserakan di jalan, kondisi jalan menanjak dan berkelok juga mempengaruhi truk muatan tebu lainnya hingga total 3 truk terguling. Kondisi ini membuat lalu lintas dari kedua arah terganggu. Satlantas Polres Blitar menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Musim giling tebu membuat banyak truk bermuatan tebu melintas. Polisi memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Evakuasi truk terguling menyebabkan lalu lintas macet hingga Jumat malam.
10: Buka tutup. Malah tambah mane.

0: satu titik.
1: Beralih ke Jawa Barat, video sejumlah siswa sekolah dasar di Sukabumi yang berlatih drum band menggunakan kaleng biskuit bekas hingga pipa paralon menjadi viral di media sosial. Kreativitas mereka mendapat apresiasi hingga akhirnya diberikan alat drum band yang standar. Inilah pertunjukan marching band yang dilakukan sejumlah siswa di SD Tegal Lega Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka memeriahkan acara kenaikan kelas. Uniknya, anak-anak ini menggunakan barang-barang bekas mulai dari kaleng biskuit sebagai pengganti drum, galon air mineral, hingga pipa paralon untuk mengganti tongkat mayoret. Meski tak menggunakan alat yang standar, kreativitas tanpa batas anak-anak ini menghasilkan irama yang pas. Rabu 24 Juni lalu, anak-anak SD ini bisa bermain menggunakan peralatan drum band standar. Selain itu, anak-anak juga terlihat menggunakan kostum yang baru. Sebelumnya, video siswa SDN Tegal Lega yang berlatih drum band dengan memainkan lagu Manuk Dadali dengan berbagai alat bekas ini viral di media sosial. Berikutnya, akhirnya usai viral video penganiayaan Caddy Golf di Tangerang, Banten, polisi bergerak cepat memburu pelaku. Pada Jumat malam, polisi resort Metro Tangerang Kota menangkap pelaku di kediamannya di Bandar Lampung.
2: Insiden dugaan penganiayaan terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah diduga akibat tindak kekerasan pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk memastikan motif serta rangkaian kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Pasca videonya viral, pelaku penganiayaan Caddy atau pendamping pemain golf di Modernland Golf di Kota Tangerang, Banten ditangkap pada Jumat malam. Pelaku ditangkap di kediamannya di daerah Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan lantaran korban kerap memarahi pelaku karena cemburu. Pihak kepolisian masih mendalami apakah pelaku dengan korban memiliki hubungan spesial.
3: Tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang marshal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi.
2: Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan FP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, FP dijerat pasal 466 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tersangka penyekap dan penyiksa Yuvita yakni Taufik Hidayat meminta maaf dalam konferensi pers Polda Jawa Barat pada Jumat kemarin. Kata maaf Taufik pun ditolak mentah-mentah oleh ayah dan kakak Yuvita yang mengaku dendam dengan kesadisan pelaku. Dalam konferensi pers, pihak rumah sakit mengungkapkan kondisi luka Yuvita yang sudah membusuk hingga akhirnya pihak rumah sakit melapor ke polisi. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata yang maaf ya saya nanti. Saya tidak selama setelah itu saya dendam sama. Saya nggak mau anak saya jadi lebih sakit, lebih sakit dari anak saya.
5: Sakit lebih sakit dari apa yang dialami Yuvita. Inilah perasaan yang dialami pria bernama Irin, ayah dari Yuvita. Penolakan kata maaf tersangka pelaku bukan tanpa alasan. Bagi Irin, tidak ada yang bisa menebus mata Yuvita yang buta, luka di wajah yang membekas, dan trauma seumur hidup. Bicara soal luka yang dialami Yuvita akibat penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan Taufik selama 3 tahun, memang teramat parah. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terungkap luka yang dialami Yuvita seperti

0: sampai dibiarkan oleh Taufik sehingga mengalami infeksi yang sedemikian parah.
1: Melihat boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala, dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh dikatakan boleh dikatakan itu intinya sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka itu.
0: Dalam konferensi pers yang dilakukan Polda Jawa Barat juga diperlihatkan bagaimana Taufik membawa Yuvita ke rumah sakit. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan mengapresiasi langkah pihak rumah sakit yang berani melapor ke UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan. Kepedulian rumah sakit inilah yang akhirnya membongkar penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat.
2: Karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup. Ya, nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan. Dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk.
0: Apa yang dilakukan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berani melapor ke polisi patut diacungi jempol. Namun sayangnya tidak semua orang berani melakukannya. Dan potret kehidupan acuh satu sama lain mulai dialami oleh masyarakat.
3: Kalau dari saya ya, yang pertama saya juga kan pasti curiga juga ya. Dan saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
4: Karena ada kekhawatiran ya?
3: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu sih.
5: Sebenarnya kalau halnya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu, itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih yang berwajib.
0: Dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami Yuvita selama 3 tahun menjadi bukti, bagaimana sikap acuh warga saat ini sudah sangat memprihatinkan. Sikap acuh ini juga dimanfaatkan oleh pelaku Taufik dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga aksinya selama 3 tahun menyiksa Yuvita lepas dari jerat hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usai jeda, Kanza Tamarindora hadir dalam sehari menjadi pengelola catering pernikahan. Kesibukan memasak hingga menyiapkan hidangan dilakukan dengan ketelitian. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
2: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
3: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Memilih catering pernikahan menjadi hal yang krusial karena jamuan makan menjadi salah satu penentu kepuasan tamu dan kelancaran acara. Nah, Kanza Tamarindora akan mengikuti kesibukan vendor catering untuk memasak dan melayani ratusan tamu undangan dalam sehari menjadi.
1: Saatnya memasak.
2: Enggak apa-apa.

0: Pesta pernikahan tidak afdol tanpa jamuan makan. Dalam budaya masyarakat, menghidangkan makanan adalah wujud rasa syukur, berbagi kebahagiaan, dan bagian dari penghormatan kepada tamu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan doa restu. Penyajikan makanan yang cukup dan berkualitas harus dipersiapkan agar tamu undangan tidak kecewa dan pulang kelaparan.
1: Agar sukses dan memuaskan, hidangan hajatan sebaiknya bervariasi. Mulai dari hidangan utama, menu pendamping, sampai menu penutup. Lihat nih, tamu-tamu lagi asik makan. Enak, Pak? Enak.
0: Di balik itu semua, ada vendor catering yang harus memastikan hidangan higienis dan lezat. Untuk menentukan catering, calon pengantin harus selektif. Bisa memilih paket yang ditawarkan wedding organizer atau mencari sendiri, kemudian melakukan test food dengan didampingi tim marketing.
2: Sebenarnya karena kita menentukan ini untuk paket wedding, kita cari menu-menu yang enak itu apa favoritnya. Nah, tadi direkomendasiin buat sup kimlo. Nah, ternyata sup kimlo ini juga banyak isiannya juga dan cocok gitu rasanya.
0: Di Nita Jaya Catering Service Surabaya, calon pengantin yang sudah deal harus membayar uang muka untuk mengikat tanggal. Selanjutnya, membayar uang muka untuk mengikat harga. Calon pengantin kemudian melakukan pelunasan serta memastikan daftar menu dan dekorasi maksimal 14 hari sebelum acara. Daftar menu dan dekorasi kemudian diproses masing-masing divisi. Daftar menu kemudian ditulis dan ditempel di dapur Nusantara dan dapur buffet. Kepala dapur pun mereka permintaan dan bahan-bahan untuk dimasak.
1: Sebelum masuk dapur, saya harus menggunakan perlengkapan seperti celemek, sarung tangan, penutup kepala, dan masker. Saatnya memasak. Nah, di sini ada bagiannya masing-masing, mulai dari memotong sayuran, memotong daging ayam, mengupas kulit telur puyuh, kemudian membuat nasi, membuat kuah, membuat sambal, dessert, sampai menggoreng.
0: Kali ini, saya mengikuti kesibukan di dapur Nusantara untuk memasak menu joglo. Semua aktivitas dilakukan secara manual dengan melibatkan sekitar 18 juru masak. Mereka bekerja selama 8 jam sehari, mulai dari jam 2 dini hari. Ada juga yang lanjut terus sampai jam 4 sore.
1: Ini dipotong miring-miring untuk dibuat oseng. Jagung muda. Ini masih manual ya, satu-satu Bu ya. Nah, selain jagung muda, sayuran yang juga dipotong-potong biasanya adalah wortel, kemudian buncis, kacang panjang, dan masih banyak lagi. Habis dipotong-potong ini dicuci ya Bu.
0: Juru masak lainnya pun sibuk dengan memotong daging ayam untuk isian zupa sup.
1: Dipotongnya kecil-kecil seperti dadu, dan tangan yang kanan ini memegang pisau, sementara tangan yang kiri memegang daging. Harus di sisi kirinya biar aman tidak terkena pisau.
0: Di bagian lain ada beberapa dandang berjajar di atas kompor yang siap untuk memasak 300-450 porsi. Salah satu menu yang dimasak adalah tahu campur. Untuk membuat kuah, air direbus sampai mendidih, kemudian bumbu dimasukkan.
1: Dimasukkan serai, daun jeruk, dan daun salam, terus bumbunya.
3: Lanjut dari bawah ya?
1: Oh, dari bawah gini Pak ya?
3: Iya.
1: Bumbu aja udah berat. Langsung dicemplungin ini nih?
3: Iya, pelan-pelan.
1: Pelan-pelan ya, takut nyiprat.
3: Lagi.
1: Baru sebentar di depan kompor aja ini udah
3: panas
1: banget.
3: Panas.
1: Besar banget ini bumbunya.
0: Bumbu yang siap masak sudah disiapkan sekitar satu minggu sebelum acara karena juru masak membuat bumbu seminggu sekali. Namun jika pesanannya banyak, bisa membuat dua kali dalam seminggu. Kemudian satu hari sebelum acara mereka menyiapkan bahan-bahan. Proses pengolahannya baru dilakukan 2-3 jam sebelum acara.

0: bungkus bumbu digunakan untuk 100 porsi. Jadi untuk 300 porsi kali ini dibutuhkan 3 bungkus bumbu.
1: Masih ada satu lagi. Ini bumbu sebanyak ini nyiapinnya kapan, Mbak?
2: Ya, kurang lebih satu minggu.
1: Satu minggu sebelum acara, dimasak ya, sebelum iya. acara. Ini masak tahu campur. Bumbunya apa saja, Pak?
2: Ya, bumbu lengkap, jahe, bawang, terus laos, kunyit, terus itu serai, daun salam, sama daun jeruk.
0: Setelah diaduk dan mendidih, potongan daging, otot, dan kikil sapi dimasukkan.
1: Muncrat kuahnya, kuning-kuning. Udah masuk semua, daging sama kikil sapi. Oh, diaduk-aduk ya.
0: Biar semakin sedap, beberapa bumbu tambahan juga dimasukkan.
1: Dimasukkan sekarang, Pak?
2: Iya, langsung dituang.
1: Pelan-pelan aja ya masukinnya. Ini ada garam, gula pasir, gula merah, penyedap rasa, terus ketumbar, jinten,
2: merica.
1: Oh, merica juga ya. Ini Pak, yang besar-besar Pak, takut masukinnya. Aduh. Oh iya. Sudah.
0: Setelah tercampur semuanya, juru masak perlu mencicipi rasanya.
1: Nah, udah mendidih, kita icipi bersama rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Ya, ini agak kurang manis rasanya kayaknya, Pak.
2: Iya, bisa kurang manis tambahin gula.
1: Oh, langsung ditambahkan gula.
2: Tambahin gula secukupnya. Diaduk lagi.
0: Setelah mendidih, kuah mengeluarkan busa yang harus dibuang.
1: Untuk mengambil busa ini ada tekniknya. Jadi di samping-samping gini ya, Pak?
2: Iya, dari samping.
1: Nah, dapat. Terus dibuang. Kenapa, Pak? Busanya ini harus diambil seperti ini?
2: Ya, biar tampilannya lebih bagus. Biar kesannya enggak, kayak ada kurang dipandang, kurang enak.
1: Gitu. Oh iya, jadi biar bersih juga ya.
0: Sambil dimasak selama sekitar 2 jam atau sampai dagingnya empuk, juru masak bisa mengerjakan yang lain seperti membuat sup kimlo dan masih banyak lagi. Dalam sehari, catering ini membuat rata-rata 10.000 porsi untuk sekitar 10 tempat dan kebanyakan untuk pesta pernikahan. Tidak hanya di dalam kota Surabaya, catering juga menjalani pesanan untuk area luar Surabaya. Terkadang catering mendapat tantangan pesanan mendadak dari pelanggan setia. Untuk memuaskan pelanggan, pesanan tidak boleh ditolak.
3: Kita sudah ada sih, Mbak, sebenarnya kita persiapan karena kita mulai operasional kan dari jam 1 malam sampai sore. Jadi kita pakai yang sudah ada dulu, jadi nanti sisanya yang terakhir, masak terakhir itu kita belanjakan. Karena kita semuanya fresh, sayurnya juga fresh.
1: Sup kimlonya sudah matang. Wow, lumayan berat karena ini 400 porsi. Selanjutnya ditutup menggunakan plastik wrap dan di checklist. Jadi ditandai di sini supaya tidak ada menu yang terlewat.
0: Makanan yang sudah siap selanjutnya diangkut ke mobil box.
1: Sudah selesai dibungkus, langsung diangkat ke mobil box. Harus 2 orang yang angkat. Nah, masih ada lagi nih yang belum masuk ya?
4: Masih banyak.
0: Makanan yang diantar maksimal sampai di lokasi 1 jam sebelum acara. Tiba di lokasi, makanan ditata sesuai dengan jenis menunya seperti buffet dan joglo. Sementara untuk dekorasinya sudah dipasang 1 hari sebelum acara.
1: Supaya nggak bolak-balik ke ruangan, persediaan untuk isian tahu campur juga langsung dibawa ke sini. Saya bawa selada, masnya bawa lento dan tahu.
0: Porsi dalam setiap mangkuk tahu campur harus pas nih.
1: 1, 2, 3. Isiannya lento 3 dan tahu 3. Kalau yang sudah kelebihan.
4: kalau yang udah terbiasa cepet, tapi kalau saya harus dihitung dulu di sini, baru dimasukkan.
0: Setelah persiapan selesai, saatnya briefing untuk pembagian tugas, mengingatkan kerjasama, kekompakan, menjaga kebersihan dan kerapian demi kesuksesan acara. Berdoa bersama juga dilakukan sebelum acaranya dimulai. Selama acara, marketing yang menangani klien bertugas sebagai penanggung jawab lapangan. Ada juga supervisor lapangan yang berkeliling mengontrol meja-meja penyajian.
5: Untuk dua orang ini, pembantu asisten saya itu biasanya itu dia mengontrol antara di joglo-joglo atau stol-stol itu ya. Dan saya sendiri keliling semuanya.
0: Dalam melayani ratusan tamu undangan, para pelayan harus cekatan dan tidak boleh memakan hidangan milik konsumen. Mereka telah dibekali makanan nasi bungkus.
4: Ibu mau satu tahu campurnya? Isinya daging, tiga, sama kuah. Dituang ke sini. Silakan Ibu, sambelnya di sebelah sini sama kerupuknya. Ibu mau satu juga?
0: Sebelum habis, kuah harus segera diisi ulang.
4: Silakan dituang. Nah, ini refillnya dituang biar terisi penuh ya.
0: Selain tahu campur, kebab pun diserbu oleh tamu undangan.
4: Kebabnya udah dihangatkan, terus disajikan ditambah dengan mayones. Oh, minta dua. Satu lagi. Mayonesnya lagi ya, Bu. Sausnya Ibu, silakan.
0: Kebab dan tahu campur termasuk dalam menu joglo. Ada juga bakso campur, siomay Bandung, sate ayam, nasi angkringan, burger, dan minuman seperti kopi, coklat, serta matcha. Masih ada lagi nih pilihan menu buffet yang bisa diambil sendiri sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkan. Seperti sup kimlo, ayam kanton, daging lada hitam, dori asam manis, cah ayam tofu brokoli, mie goreng Jawa, es sunrise dan kuwut, puding, serta air mineral. Makanan yang berat-beratnya sudah, tamu pun mampir untuk menikmati es puter.
4: Oh, segini aja. Silakan, sama-sama.
0: Memilih catering pernikahan jadi hal yang krusial karena jamuan makanan menjadi salah satu penentu kepuasan tamu dan kelancaran acara.
4: Kesan mendalam dan menjadi buah bibir positif di kalangan tamu undangan. Makan dulu. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur. Gurih, enak.
6: Yang berikut tidak kalah menarik, mengisi liburan ratusan anak-anak di Klaten Jawa Tengah mengikuti hitanan massal gratis. Meski didampingi orang tua, banyak anak-anak ketakutan hingga menangis. Jangan kemana-mana ya.

0: Ratusan anak-anak di Klaten, Jawa Tengah mengikuti hitanan massal gratis di momen libur panjang sekolah. Meski didampingi orang tua, banyak anak-anak ketakutan hingga menangis histeris. Hal senada juga ditemukan di Jombang, Jawa Timur. Puluhan anak sempat menangis ketakutan meski akhirnya berani menjalani proses sunat didampingi orang tua mereka.
1: Sekolah dimanfaatkan ratusan anak-anak di Klaten, Jawa Tengah untuk mengikuti hitanan massal gratis yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Klaten. Tangisan beberapa anak peserta hitanan massal ini pecah setelah tiba gilirannya. Mereka mengaku takut dihitan. Banyak orang tua yang mengapresiasi kegiatan hitanan massal yang bertepatan dengan momen libur sekolah, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar anak-anak.
2: Ya, nangis ditahan sambil memegang ayahnya sambil nangis ya, tetapi enggak keluar suara, baterai juga.
1: Kegiatan hitanan massal ini diikuti oleh 220 anak-anak. Dalam hitanan massal, anak-anak yang mengikuti

0: sunat ini?
1: Karena liburan.
0: Sakit enggak tadi?
1: Enggak, cuma kaget aja.
0: Dapat apa aja setelah sunat?
1: Nanti dapat uang,
0: baju
1: sama sarung.
2: Program Hitanan Masal ini menjadi agenda sosial tahunan Pondok Pesantren Gading Mangu. Selain memberikan layanan kesehatan tanpa biaya, kegiatan ini juga memanfaatkan momen libur sekolah anak agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk pemulihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kalau Anda berlibur ke Bangka Belitung, ada kuliner khas yang bisa Anda nikmati untuk sarapan. Bergo namanya. Kudapan legendaris ini terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang disajikan dengan kuah santan tenggiri. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, sebuah festival opor bebek digelar oleh pemerintah desa. Sebanyak 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat.
2: Ini dia Bergo, kuliner khas Bangka Belitung yang nyaris punah ini mulai kembali populer di kalangan pecinta kuliner di kota Pangkal Pinang. Bergo terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang dikukus, lalu dibentuk menjadi gulungan dan dipotong-potong. Sementara untuk kuahnya, terbuat dari santan berisi daging ikan tenggiri dan rempah-rempah. Tekstur bergo yang lembut dan kenyal berpadu dengan gurihnya kuah santan tenggiri yang hangat menjadikannya sebagai menu sarapan yang kaya akan protein.
4: Rasanya mantap, enak, pas kalau untuk sarapan orang Bangka. Kalau di perut pagi-pagi itu sedap, mantap lah, pas.
5: Dan yang pastinya makanan bergo ini kaya protein. Karena terbuat dari ikan segar dan juga dari tepung beras.
2: Kendati sudah mulai langka, bergo mulai digemari kembali karena cita rasanya yang gurih menggugah dan bikin ketagihan. Cukup dengan harga Rp20.000, Anda bisa menikmati satu porsi bergo untuk menu sarapan. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor desa Keranggan, Kecamatan Polan Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di desa Keranggan.
6: Ini opor bebek yang ada di Klaten, rasanya enak, mantep, bumbunya terasa banget. Terus ini tuh beda sama opor yang biasanya kita tahu ya, kan biasanya kuah kuning, terus ini tuh enggak. Ini dia lebih ke bumbunya padat meresap di bebeknya, dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali.
2: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan. Sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambah nuansa tradisional saat dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke khalayak ramai. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim SAR menemukan anak perempuan hidup di bawah reruntuhan bangunan usai gempa mengguncang Venezuela. Informasinya di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: Tim penyelamat menemukan seorang anak perempuan yang masih hidup di bawah timbunan reruntuhan bangunan di LaGuardia. Penemuan ini menjadi secercah harapan di tengah upaya pencarian korban gempa Venezuela.
1: Setelah berjam-jam terperangkap di bawah puing bangunan yang roboh, seorang gadis akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Petugas dengan hati-hati memindahkan balok beton dan rangka besi setelah mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
2: Estaba en mi casa, tenía mis hijas aquí, mi esposa,

0: Acuña, todo fue demasiado rápido. Me volaron los tres apartamentos, toda la calle, toda la manzana, pues todo está hecho escombro.
1: Kisah mengharukan lain hadir dari Caracas. Petugas berhasil mendeteksi kehidupan di bawah puing-puing bangunan. Bukan manusia, melainkan seekor anjing yang terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas akhirnya bisa membuka celah di antara reruntuhan dan memberikan air minum untuk menjaga kondisinya. Setelah beberapa saat, anjing pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Momen kebahagiaan yang berubah menjadi kepanikan sempat terekam kamera telepon genggam saat satu keluarga bersiap merayakan ulang tahun anak mereka yang keempat. Baru saja kue ulang tahun akan diberikan, gempa terjadi. Anak-anak menangis dan suasana bahagia seketika berubah menjadi kepanikan. Dalam video terlihat anak-anak dan orang tuanya berhasil selamat dari gempa.
2: Seorang pembuat perhiasan asal Dubai menyulap replika trofi Piala Dunia yang terbuat dari Lego menjadi karya mewah bertabur berlian. Trofi tersebut bernilai 1,4 miliar rupiah.
3: Replika trofi Piala Dunia terbuat dari Lego mungkin sudah biasa, tapi yang membuat luar biasa ialah replika ini dihiasi dengan 900 butir berlian. Dan kalau dirupiahkan bisa mencapai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Wow, mewah bukan? Ia adalah Heman Karamchandani, pemilik toko perhiasan di Dubai yang membuat replika trofi Piala Dunia bertabur berlian. Dia mengaku membutuhkan waktu 35 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Meski bernilai fantastis, ia mengaku trofi tersebut tidak akan dijual. Rencananya replika trofi ini akan disumbangkan untuk kegiatan amal atau dipamerkan di Museum of the Future Dubai.
4: At the moment we haven't thought. And we have decided that it will go through a journey, means we have to take it to different football clubs and maybe to schools as well. I want the younger generation, the kids wants to, you know, look at it and take some inspiration. And finally, it may go for charity or maybe it will land up in Dubai Museum of Future.
3: Dengan hadirnya replika trofi Piala Dunia ini, ia merasa ikut menyemarakkan kemeriahan ajang 4 tahunan ini.

0: Tahunan ini dan berharap karyanya ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berkreasi.
1: Sebagai penutup di Inglewood, Amerika Serikat, sebuah toko donat menyajikan menu khusus bertema Piala Dunia yang menjadi buruan warga maupun supporter. Saya Victor Pangaribuan pamit, sampai jumpa.
0: Kemeriahan Piala Dunia kini bisa dinikmati dalam bentuk yang manis di salah satu toko donat di Los Angeles, Amerika Serikat. Toko yang terkenal dengan replika donat raksasanya sejak tahun 1952 ini sengaja membuat donat berhias logo dan warna khusus bendera tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026. Demam Piala Dunia ini terbukti membawa berkah bagi UMKM setempat. Para pekerja toko harus terus memproduksi dan mengisi ulang stok donat sepanjang hari karena tingginya permintaan supporter yang ingin merayakan euforia pertandingan.
2: Yeah, I think so. I think that, you know, we get more customers and people from different countries coming in to try our donuts, and it's really good for Inglewood, and we get a lot of eyes on us as well as other businesses, which is really amazing and really exciting.
0: Sebuah toko kue di Georgia, Amerika Serikat, banjir pesanan kue kreasi bertema sepak bola. Sang pemilik Cindy Dangkwa menyatakan bahwa permintaan kue bertema Piala Dunia meningkat tajam seiring status Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Kue custom kini menjadi produk unggulan di toko ini. Setiap detail mulai dari warna, desain hingga rasa dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama, mengupas bahasan seputar fikih, adab dan tauhid, ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahaminya. Dan tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah Kiai? Baik, sehat Mbak Eva.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, pemirsa Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan kita pertama kali ini adalah tentang sholat duha demi urusan dunia, bolehkah? Nah ini Kiai, banyak orang yang kemudian melaksanakan sholat ya Kiai, sholat sunnah, termasuk juga sholat duha, dan mungkin juga termasuk saya, dengan tujuan yang sifatnya duniawi.
1: Manfaat
0: keduniawian, misalkan ingin segera cepat karirnya, rezekinya lebih banyak, dan lain sebagainya. Nah apakah, bagaimana ini Kiai, agama memandang sholat sunnah dijadikan alat tawar-menawar untuk hal-hal yang sifatnya keduniawian?
1: Para pemirsa, agama itu kan juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga juga ada klasternya nih Mbak Eva. Jadi cara beragama dan keberagamaan seseorang itu bagian dari rahmat Allah. Itu akan memperoleh pembenaran dari berbagai macam aspek. Misalnya begini Mbak Eva, saya ini punya cita-cita, punya keinginan, punya kemauan. Kemudian kemauan itu saya dorong dengan menggunakan sholat duha misalnya. Maka ini tetap dibenarkan di dalam agama.

0: agama. Kenapa dibenarkan di dalam agama? Dulu kata guru saya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, wasta'inu bisabri wassalat. Maka orang itu boleh menggunakan sholat, kemudian amal soleh seperti kesabaran sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi ketika dia ingin mewujudkan misalnya karir tadi, dia sholat duha nih Mbak Eva. Asal sholat duhanya itu berupa penghambaan kepada Allah. Ya Allah, saya tahu keinginan yang ingin saya capai ini terasa berat untuk ukuran saya. Jabatan itu terlalu tinggi untuk saya raih, tapi saya kepengen ya Allah gitu ya. Nah, maka kemudian dia katakan bahwa apa yang tidak bisa saya wujudkan itu akan dengan amat sangat mudah Allah wujudkan dengan kudrohnya, dengan irodahnya, dengan masyiahnya. Maka sholat duha yang dipahami sebagai doa ini itu bagian dari ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata guru saya, itu ridho karena Allah akan berkata, oh saya punya hamba tuh malaikat namanya Mbak Eva, dia ketika ingin mencapai sesuatu dia ingat punya Allah, punya Tuhan, maka dia memohon bantuan kepada saya. Pada aspek ini Mbak Eva, maka orang yang sholat duha dengan tujuan memperoleh manfaat duniawi, tapi nanti tujuannya baik, kalau saya punya pekerjaan ini mudah-mudahan keluarga saya sejahtera, bla bla bla, maka kata guru saya, itu tetap dalam bingkai yang dibenarkan di dalam agama. Tetapi tentu menjadi berbeda sekali dengan orang yang menjalankan sholat duha itu karena dia merasa saya perlu sholat duha. Ada kebutuhan mendesak atau tidak ada. Ini kan persoalan gini Mbak Eva. Kalau Mbak Eva ingin meraih misalnya jadi presiden Indonesia kedua yang perempuan setelah Ibu Megawati, itu Mbak Eva merasa saya perlu sholat duha. Tapi untuk keluar dari studio CNN dan pulang ke rumah, rasanya gak perlu doa. Kenapa? Mobil ada, supir ada, jalanan aman. Padahal kan sama aja. Saya untuk sampai ke rumah dengan selamat, dan saya untuk meraih jabatan yang terasa tinggi buat saya, itu semuanya membutuhkan pertolongan Allah. Apa ketika kita sakit kita butuh kepada Allah, dan ketika kita sehat kita tidak butuh kepada Allah? Nah ini persoalannya Mbak Eva. Nah kalau mau naik tingkatan yang lebih dari itu, ini kita harus merasa bahwa saya membutuhkan Allah dalam keadaan apapun. Dulu saya ngaji sama guru saya itu. Guru saya cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sufi alim zahid ini belajar dari ahli maksiat. Jadi ada ahli maksiat nih, maksiat terus Mbak Eva. Dia kemudian ingin bertaubat. Dia ngomong begini sama si Abdul Qadir Jilani, Maulana guru, Allah bisa enggak menerima taubat saya, merubah saya dari ahli maksiat menjadi ahli ibadah? Maka kata si Abdul Qadir Jilani, dan semua kiai pasti jawab begini, bisa. Rahmat Allah itu luas. Allah bisa merubahmu dari seorang yang terjerumus kepada maksiat menjadi ahli ta'ah. Setelah dijawab itu, orang tadi balik bertanya, guru, Allah bisa enggak merubah engkau yang taat dan soleh ini menjadi ahli maksiat seperti saya? Lihat, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menangis dan menjadi tersadar. Ternyata yang patah itu bukan selalu orang yang ada dalam maksiat. Kalau orang yang maksiat bisa Allah robah menjadi ahli ibadah, maka Allah juga punya kemampuan yang tidak berbeda, satu pada wahdaniahnya, merubah orang yang ahli ibadah menjadi ahli maksiat. Jadi Mbak Eva, kalau kita menggunakan logika ini, ada tingkatannya nih. Iman yang model saya itu kalau mau beli rumah yang harganya bagus, sholat duha. Tapi kalau mau beli nasi padang itu gak sholat duha. Karena cukuplah yang dikasih CNN dari saya kepada saya untuk beli. Padahal Mbak Eva, itu semua rezeki dari Allah kan. Bisa saja Allah mencabut kemampuan saya untuk membeli sebungkus nasi, bahkan untuk membahagiakan anak-anak saya yang biasa saya tidak pernah berpikir sekedar uang belanja. Itu Allah bisa kok, Allah cabut kalau Allah mau. Sebagaimana Allah juga mampu kan memberikan karunia harta kepada saya yang saya juga tidak pernah bahkan berani untuk bercita-cita memiliki kekayaan seperti itu. Nah, di saat seperti inilah para pemirsa, sejatinya yang kita benahi itu adalah hati. Ketika kita sholat duha di awal-awal, ya, kita mengatakan, ya Allah, saya sholat duha, mudah-mudahan besok gaji saya 2 digit. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak di PHK. Itu tetap, Mbak Eva, kata guru saya itu memiliki kebenaran dan pembenaran. Kenapa? Karena itu dalam bentuk munajatnya. Munajat dia kepada Allah dan dia tidak salah jalan. Karena dia memintanya kepada Allah dengan menggunakan instrumen namanya sholat duha.
1: Nah, Kay, kalau gitu dalam melaksanakan sholat duha,
0: iya.
1: Kalau memang ini adalah pekerja kantoran begitu ya, Kay, ya,
0: iya.
1: Yang memang di saat waktu sholat duha itu seharusnya bekerja.
0: Bekerja.
1: Apakah misalkan dia meminta waktu istirahat untuk melaksanakan sholat duha 10 sampai 15 menit begitu ya di saat waktu kerjanya itu bisa dianggap sebagai korupsi waktu gitu, Kay. Nah, bagaimana kemudian syariat memandang orang yang berupaya untuk melakukan sholat sunnah tadi tapi sebetulnya mungkin dia melakukannya di saat waktu yang memang tidak seharusnya begitu, ya, Kay. Ya.
0: Nah, ini kan tidak bisa digebiah uyah, Mbak Eva. Dilihat orangnya juga. Karena kadang-kadang orang merasa gini loh, sholat duha korupsi waktu, tapi bengong, ya kan, menghayal. Nah, itu kan juga bagian dari korupsi waktu kan, gitu. Nah, tetapi implementasinya kan berbeda. Jadi begini, para pemirsa, setiap pekerja itu pasti punya hak dan kewajiban. Kewajiban dia bekerja dan hak dia itu mendapat waktu istirahat, boleh melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Maka dilihat nih Mbak Eva, kalau dia kerja pabrikan ini, yang memang shift dia dari jam 8 sampai jam 12, diminta untuk menghasilkan misalnya kalau dia dikonveksi baju sekian, maka dia tidak perlu sholat duha, Mbak Eva. Pekerjaan dia dengan niat mencari rezeki, itu juga bagian dari ibadah. Masinis kereta api jangan coba-coba berhenti, Mbak Eva. Terus dia lapor sama petugas PPKA itu, tolong ya di stasiun depan saya berhenti dulu. Kenapa Pak Masinis? Saya mau sholat duha. Karena ketika dia berhenti, dia akan mengacaukan sekian banyak perjalanan kereta api. Sementara seorang masinis yang menjalankan kereta api dengan baik, diniatkan untuk dia dapat nafkah, untuk penumpangnya selamat sampai ke tujuan, untuk dia tidak mengganggu apa ritme perjalanan kereta api, itu juga bagian dari ibadah. Tetapi kalau kita nih Mbak Eva, saya dengan Mbak Eva nih, kan di Gapai Kemuliaan ini ditugaskan untuk mengisi kajian. Yeah. Tetapi di sela-sela itu ada waktu yang mungkin, yang sangat memungkinkan untuk kita sholat duha. Maka sholat duha, Anda di kantor misalnya, kan tidak sedang dikejar dengan target tertentu. Yeah. Yang penting jam 8 sampai asar, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Ternyata ketika Anda mengerjakan itu, Anda mampu menyisihkan waktu 10 menit untuk sholat apa ini? Duha, lakukan. Ketika memang pekerjaan itu tidak memungkinkan Anda untuk sholat sunnah mu'akkadah ini, ya tinggalkan. Karena Anda bisa meraih pahala di luar sholat duha dengan bekerja yang baik penuh amanah tadi.
1: Nah, sekarang kalau kemudian kita bicara soal tata caranya, Kiai.
0: Ya.
1: Misalkan kita ingin melaksanakan sholat duha, tidak hanya 2 tapi kemudian 4 dan 5.
0: Alhamdulillah, banyak.
1: Aduh, insyaallah. Nah, itu bagaimana tata caranya, Kiai? Apakah memungkinkan sholat dengan 4 rakaat atau 8 rakaat itu langsung digabung menjadi satu salam saja? Ataukah memang harus 2, 2, 2, 2, 2? Itu tata caranya bagaimana?
0: Jadi yang pertama, itu adalah pandangan mayoritas ulama terkait minimal dan maksimal, Mbak Eva. Semua ulama sepakat bahwa batas minimal sholat duha itu 2 rakaat. Sementara batas maksimalnya, sebagian ulama mengatakan itu 8 rakaat, sebagian ulama mengatakan itu 12 rakaat. Ada ulama seperti Al-Imam Al-Baji dalam mazhab Al-Maliki yang mengatakan banyaknya itu gak ada batasannya. Berapapun boleh. Kaifiahnya bagaimana? Guru saya mengatakan yang paling utama itu melakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Atau 4 rakaat 1 salam tapi 2 tasyahud. Sekalipun ada ulama, ya, dan itu dalam madhab Syafi'i juga dibolehkan. Berapapun rokaatnya dengan 1 tasyahud juga boleh, Mbak Eva. 8 rokaat.
1: 8 rokaat?
0: Iya. Tapi yang penting ini loh, ingat loh. Jangan sampai nanti ini saya rokaat berapa gitu. Ya, karena bilangannya harus genap, Mbak Eva. Gak boleh ganjil gitu loh. Jadi dia boleh sholat 8 rokaat. Ini dalam madhab yang mu'tamad. Allahu Akbar. Nanti tasyahudnya terakhir, Mbak Eva. di rokaat ke-8 selesai. Jadi satu salam 8 rokaat itu dibolehkan. Anda yang bermadzhab Al-Imam Asy-Syafi'i lihat di Hasyiah Asy-Syarwani misalnya. Kalau mau apa dengan dua-dua tasahud juga boleh gitu. Misalnya sholat 4 rakaat kayak sholat Isya.
1: Kayak sholat Isya.
0: Salamnya 1, tasahudnya 2.
1: Iya.
0: Boleh langsung salamnya 1, tasahudnya 1.
1: Oh, boleh langsung 4 rakaat.
0: Di akhir saja. Boleh 4 rakaat, tasahudnya di akhir.
1: Oh.
0: Ini menunjukkan kelonggaran. Jadi tata caranya itu sangat-sangat lentur. Persoalannya sholat apa enggak? Ini jangan sampai kita bahas tentang bilangannya, tapi 2 rakaat kita jaga pun berat.
1: Oke, tapi artinya bahkan di saat membaca surah-surahnya itu pun juga
0: bebas,
1: tidak ada aturan
0: bebas,
1: yang
0: ya, sekalipun
1: baku,
0: ada banyak ulama yang mengatakan itu tidak lepas dari surah Al-A'la, Sabihisma Rabbika, kemudian ada yang mengutamakan surah Ad-Duha itu sendiri, ada yang kemudian Ad-Duha dengan Alam Nasrah misalnya, insyirah, apapun yang menunjukkan ke apa ya, kelapangan jiwa kita kepada Allah, kayak misalnya wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ngerti maknanya, hebat Mbak Eva. Dulu wahyu itu enggak berhenti, enggak turun sama nabi itu. Maka nabi itu dibuli di Mekah. Oh, ini Muhammad sudah ditinggal sama Tuhannya. Nanti Allah sambung dengan wadduha. Wadduha ini indah maknanya. Wadduha demi waktu duha. Itu kan mataharinya belum panas.
1: Yeah.
0: Walaili idza saja. Tapi seindah apapun waktu duha, nanti pasti akan ada malam yang datang menjelang. Tetapi semuanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak meninggalkan kamu. Jangan karena datangnya gelap malam seolah-olah kamu ditinggalkan oleh Allah. Karena hidup itu ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Jadi waktu sholat duha nanti indah hidup itu. Kalau lagi punya uang, anggap saja wadduha. Kalau nanti uangnya tipis, walaili idza saja. Gimana rezekimu? Gelap. Gimana rezekimu? Wadduha. Nah, itu namanya kesadaran dalam hidup. Bahwa ketika saya sholat duha, saya tahu kok ada rezeki yang Allah berikan dalam bentuk uang. Tapi besok pagi mungkin Allah sedang memberi saya rezeki berupa kesabaran. Karena saya tidak punya uang, Allah beri rezeki dorongan untuk puasa Senin. Ya Allah gak punya uang buat makan siang hari Senin. Udah puasa aja deh, nanti berbukanya di masjid misalnya. Lah, kalau kita bisa memaknai seperti itu, maka sholat duha juga memberi inspirasi kan Mbak Eva. Bahwa rezeki itu tidak selalu dalam bentuk yang sama. Rezeki itu tidak selalu sama dalam setiap harinya. Allah berikan warna-warni. Maka sholat duha, membaca surah ad-duha itu didorong oleh para ulama. Nanti rakaat keduanya al-insyirah, Alam Nasrah, Lakasodro. Nanti ada fa'inna ma'al usri yusro. Habis sulit, mudah. Habis mudah, sulit. Habis ketawa, nangis. Kan jadi adem hidup itu. Oh, kalau saya sudah menangis, insya Allah sebentar lagi akan tertawa. Oh, kalau saya sudah tertawa, jangan lupa. Mungkin agar kau tidak lupa dengan Allah, Allah kasih tangisan.
1: Masya Allah, luar biasa ilmu yang kita dapatkan hari ini. Oke, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, tadi kita sudah bicara atau sudah bahas atau sudah kaji soal sholat duha, sholat sunnah duha. Sekarang saya ingin tanya soal sholat sunnah witir, Kiai.
1: Witir.
0: Yang selama ini kita pahami atau saya pun juga memahaminya, Kiai. Mohon maaf, dimaklumi. Bahwa sholat witir itu biasanya sholat malam yang dilakukan di saat bulan Ramadan saja. Yeah, yeah.
1: Saya juga dulu waktu kecil begitu, Pak. Pahamnya witir itu hanya ada sampai... Jadi sebenarnya begini para pemirsa, bagian dari rahmat Allah, Allah itu kan diceritakan oleh Rasulullah, Allah itu yuhibbul witra, bilangan ganjil itu selalu disukai dan cintai Allah. Makanya Lailatul Qadar itu di malam ganjil, kalau melakukan apapun itu disuruh dalam bilangan ganjil. Nah, sholat pun demikian Mbak Eva, bagian dari rahmat Allah, kegiatan keseharian kita di pagi hari itu sejatinya ditutup dengan sholat witir, namanya sholat maghrib. Nih, kan terbitnya matahari 2 rakaat, tergelincirnya matahari itu 4 rakaat, asar menjelang terbenamnya itu 4 rakaat. Nanti penutup dari matahari ini itu dibuat oleh Allah sholat namanya sholat maghrib. Makanya dalam tradisi Islam, dalam fikih itu, dalam hadis, maghrib itu disebut witrun nahar, witirnya siang. Nah, karena malam itu kita ini tukang tidur, Allah itu menghendaki Mbak Eva, ada juga witir malam. Tetapi hukumnya dirobah. Kalau maghrib itu bagian dari fardu ain, maka sholat witir itu sebatas sunnah muakkadah. Jadi setiap hari sejatinya kita diminta oleh Allah untuk melakukan witir. Witir yang menyambut terbitnya matahari dengan witir yang menyambut terbenamnya matahari. Nah, ini beda tekanannya. Yang berbarengan dengan terbenamnya matahari hukumnya wajib, namanya sholat maghrib. Sementara yang mengiringi terbitnya matahari itu dikatakan adalah sunnah muakkadah. Jadi sholat witir itu disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penutup sholat malam. Jadi kalau Mbak Eva malam itu ada sholat isya, kalau Ramadan ada terawih, kalau hari biasa ada tahajud, mungkin ada hajat, ada istikharah, macam-macam nih malam-malam. Itu disunnahkan yang terakhir kali, itu sholatnya namanya sholat witir. Itu dilakukan pada penghujung malam, tapi sebelum subuh. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ingin bertanya, witir yang paling baik itu terakhir kapan? Dulu guru saya bilang minimal 1 jam sebelum sholat subuh. Jadi kalau subuhnya itu misalnya jam 4:30, sebelum 3:30 itu kita sudah melakukan sholat witir. Kalau bisa bangun dari jam 4 boleh tuh, tahajudnya misalnya 2 rakaat, nanti witirnya 3 rakaat. Setelah itu menjelang subuh tambah 2 rakaat kan, sunnah sebelum subuh, kemudian sholat subuh 2 rakaat.
0: Kalau misalkan witirnya dilakukan sebelum menjelang tidur kayak gitu, setelah isya, lalu kita ingin sholat witir itu apakah memungkinkan?
1: Boleh Mbak Eva, daripada niat terus. Ini ada orang nih mengejar afdol tapi niat terus. Kan gini, itu apa ya, rahmatnya Islam tuh di situ Mbak Eva. Jadi kata ulama, yang paling afdol memang bangun tidur. Gitu loh, tidur dulu, bangun tidur, jam 3 malam sholat witir. Tapi ini kan yang bisa Imam Syafi'i. Kalau Imam Faiz kan gak bisa gitu loh. Nah, saya boleh aja habis isya kayak terawih itu loh Mbak Eva.
0: Iya.
1: Terawih ya, habis terawih witir. Padahal boleh terawihnya berhenti setelah jam 10 malam, witirnya nanti menjelang pagi kan boleh gitu loh. Nah, tetapi kalau memang orang itu tidak memiliki kemampuan atau karena letih ya, maka dia boleh sholat isya dulu. Kalau dia sudah niat tidak sholat malam, tidak tahajud, tidak hajat, ya udah habis sholat isya dia kemudian sholat witir.
0: Nah, kalau sholat witir itu filosofinya adalah sholat penutup, Kiai.
1: Penutup ya.
0: Misalkan sudah terlalu lelah gitu, begitu ya, khawatir akhirnya sholat witir. Tapi ternyata sebelum subuh sudah bangun dan punya waktu untuk melakukan sholat witir.
1: Tapi nah, sunnahnya kata guru saya itu menambahkan sholat genap dulu. Jadi kalau nanti misalnya Mbak Eva udah witir nih, jam katakan jam 8 malam malah witirnya, ya kan? Habis makan malam, sholat isya, kemudian witir. Boleh. Nah, tahu-tahu jam 3 malam jarang bangun-bangun gitu. Nah, kata guru saya, bagusnya untuk membatalkan witirnya itu dengan sholat tahajud dulu. Dua rakaat, kemudian tambahkan witirnya. Kalau tidak bisa membatalkan witir tadi karena ingin sholat malam terakhir, ya boleh. Tapi afdolnya dengan mendahulukan sholat genap, itu secara umum adalah sholat tahajud, sholat hajat misalnya, baru kemudian disambung dengan witir.
0: Nah, dalam pelaksanaannya Kiai, kalau kemudian kita lihat juga pada saat pelaksanaan di bulan Ramadan, di tiap-tiap masjid itu cara melaksanakannya berbeda-beda ya Kiai. Ada yang langsung 3 rakaat kemudian ditutup dengan salam, dan ada yang satu plus satu,
1: nanti dua plus satu gitu ya. Nah, itu sama Mbak Eva dengan sholat duha. Gitu loh, jadi itu bisa dikerjakan dalam bentuk apapun. Hanya saja ulama memakruhkan kalau satu salam dengan dua tasyahud. Karena itu mirip dengan sholat maghrib. Jadi witir itu disunnahkan berbeda dengan sholat maghrib, Mbak Eva. Karena kan tekanannya beda, ini kan sunnah mu'akadah, itu fardu gitu loh. Maka kata guru saya dulu, yang paling afdol itu adalah cara yang berlaku umum. Dua rakaat tasahud, kemudian satu rakaat tasahud, salamnya dua. Kayak kita sholat dua. Selesai, ditambah satu. Nanti dua begitu. Kenapa? Karena mengingat hadis lain, Mbak Eva. Hadis lain itu mengatakan sholatul lail, sholat malam itu masna-masna, dua-dua. Maka kerjakan dua-dua. Niatnya gimana? Kan witir itu harus ganjil. Sementara ini dua. Maka kita katakan misalnya kalau pakai bahasa Arab, usolli misalnya rokataini. Saya mau sholat ya Allah, dua rokaat minal witri. Kata-kata min yang litab'id dalam ilmu nahu itu mengatakan dua rokaat ini bagian dari tiga. Tapi saya bayar dua dulu, habis itu saya tunaikan yang satu gitu loh. Nah, jadi kalau sholatnya genap dulu baru tambah ganjil, kita katakan rokataini, dua rokaat minal witri. Saya sholat dua rokaat ya Allah, dua rokaat ini bagian dari sholat witir. Nanti baru saya sholat ya Allah, satu rokaat, rokaat ini adalah rokaat witir gitu. Nah, kalau mau langsung ya gak usah min lagi. Usolli thalatha rakaat. Usolli sholatal witri thalatha rakaat. Saya sholat witir 3 rakaat. Niatnya boleh pakai bahasa Arab, boleh usolli, boleh dalam hati, itu luas sekali Mbak Eva caranya.
0: Nah, pelaksanaannya tadi Kiai katakan mungkin membedakan dengan sholat maghrib.
1: Iya. Artinya, tapi kalaupun dilakukan seperti sholat maghrib, sholatnya sah. Hanya kata ulama tidak utama.
0: Apakah kemudian ada juga yang saya lihat melakukannya itu jadi 3 rakaat langsung terakhirnya salam Kiai.
1: Iya,
0: tidak seperti sholat maghrib Kiai.
1: Iya boleh. Jadi seperti sholat maghrib tapi tasahudnya satu
0: saja.
1: Itu yang itu baik juga. Itu baik Mbak Eva.
0: Jadi semuanya sebetulnya.
1: Semuanya baik. Ya. Yang kurang baik tuh yang enggak
0: tidak sholat.
1: Tapi semuanya baik lah. Enggak sholat juga baik lah. Sholat witir kan sunnah ya. Gitu aja. Tapi itu baik. Yang tidak dianjurkan itu yang menyerupai sholat maghrib persis.
0: Oke, baiklah. Kiai, kita akan lanjutkan dengan sholat sunnah lain, tapi kita akan break lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali saat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, sebetulnya sekarang kita bahas sholat sunnah selanjutnya, sholat tahajud ya Kiai. Ya. Nah, sholat tahajud yang diutamakan itu sebetulnya yang dianjurkan itu bentuknya seperti apa Kiai? Apakah memang harus dilakukan setiap malam,
1: ya.
0: Secara rutin gitu ya? Kalaupun akhirnya misalkan di satu hari kita tidak bisa melaksanakan karena kelelahan misalkan, apakah kemudian keutamaan untuk berupaya sholat tahajud yang
1: tertinggal
0: itu tuh juga mendapatkan keutamaan?
1: Iya. Jadi sholat tahajud itu, para pemirsa, itu bagian dari sholat malam. Bahkan ini adalah sholat yang menjadi kewajiban buat Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu sholat tahajud hukumnya wajib.
0: Mm-hmm.
1: Ya, untung kan kita enggak jadi nabi, kok jadi nabi gagal kenabian kita. Karena setiap malam, Mbak Eva.
0: Mm-hmm.
1: Nabi itu jelas wa minal laili, di antara malam itu fatahajjat. Itu perintah kepada Rasulullah. Iya kan? Perintah kepada Rasulullah itu nanti balasannya ini tinggi sekali. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan memberikan kedudukan mulia kepada Rasulullah. Dulu guru saya menafsirkan maqamam mahmuda itu hari kiamat, Mbak Eva. Hari kiamat itu semua orang, jangankan orang biasa, semua nabi dan rasul itu ada pada kecemasan dan ketakutan. Ya, kecuali siapa? Rasulullah. Gitu loh. Jadi semua orang tuh doanya tuh salim, salim, minta apapun enggak bisa. Nabi Adam itu enggak akan mau ketemu dengan saya. Takut saya minta tolong sama Nabi Adam. Nabi Adam sendiri enggak bisa. Maka kemudian semua merujuk kepada Rasulullah. Di situ Nabi ingat ummati itu adalah maqamam mahmuda, yang tidak ada kegentaran, kekhawatiran pada hari kiamat itu adalah Rasulullah. Itu di antara, kata guru saya, itu berkahnya sholat tahajud. Maka logikanya kita juga akan bisa mendapatkan kedudukan mulia, sekalipun tidak sama dengan kedudukan Rasulullah, dengan instrumen yang namanya sholat tahajud. Dia bagian dari sholat malam, itu dikata ulama sekurang-kurangnya 2 rakaat, karena itu adalah sholat yang paling minimalis, sholat sunnah kecuali witir, itu harus dilakukan dalam 2 rakaat. Dilakukan dua-dua tanpa ada batasan apapun. Jadi Mbak Eva, boleh gak saya sholat tahajud 100 rakaat? Boleh Mbak Eva. 200 rakaat? Boleh. 2 rakaat? Silahkan. Itu namanya sholat tahajud.
0: Dan itu harus tidur terlebih dahulu ya Kiai?
1: Tidak harus Mbak Eva.
0: Oh.
1: Jadi sunnahnya ya. Jadi kan apa sunnah itu Mbak Eva? Kalau kita tidur dulu, maka pahalanya semakin besar. Karena bangun dari tidur itu untuk sholat, itu butuh kesolehan yang luar biasa. Kalau untuk pipis, saya juga bangun malam pipis Mbak Eva. Saya kalau bangun malam haus juga bangun, lapar juga bangun. Tapi bangun untuk sholat tahajud, itu adalah rezeki yang tidak bisa dinilai dengan uang. Itu adalah orang-orang pilihan Allah. Makanya kalau dia bisa tidur dulu kemudian tahajud, itu manusia luar biasa. Jadi yang penting sholat tahajud itu dilakukan pada malam hari. Jadi nanti ulama tuh ada yang penuh rahmat juga. Batasan kapan boleh mulainya?
0: Malam hari itu boleh.
1: Ada yang berpendapat pokoknya setelah sholat isya. Gitu.
0: Oh, itu sudah langsung masuk sholat tahajud ya Kiai.
1: Iya, tapi itu kan rombongan paling belakang lah Mbak Eva. Kamu tahajud jam berapa? Jam 9. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita tanya, rasanya kayaknya enggak adem juga ya. Masa iya sih tahajud? Kalau kata guru saya, ya paling tidak setelah lewat tengah malam. Itulah sholat tahajud. Yang tentu paling afdolnya, para pemirsa, itu di sepertiga malam terakhir.
0: Nah, misalkan kita sudah berniat untuk sholat tahajud malamnya ya Kiai, sudah pasang alarm dengan berlapis-lapis lah begitu ya. Tapi tiba-tiba bangunnya pas azan subuh Kiai. Apakah kemudian niat itu menimbulkan dosa karena akhirnya niat ibadah itu tidak terlaksana atau bagaimana Kiai?
1: Niatnya aja dikasih pahala sama Allah.
0: Oh, Masya Allah.
1: Gitu. Niatnya dikasih pahala. Apalagi kalau dibuktikan gitu. Tapi ya jangan juga nanti masuk surga dengan pahala niat gitu ya. Niatnya perlu juga azimah. Nah, kalau sudah terlewatkan dan Anda bukan orang yang istiqomah dalam tahajud, maka tidak perlu kemudian sholat tahajud di qadha. Gitu ya, gak boleh ya. Jadi kalau Anda sudah gak biasa bangun, sudah niat nih malam ini saya mau bangun, tau-tau bangunnya subuh, ya udah gak ada sholat tahajud buat Anda. Gitu. Kecuali buat orang nih, kata guru saya, yang istiqomah. menjaga tahajudnya sepanjang masa. Kemudian ada pada satu kondisi yang dia bangun kesiangan, begitu bangun sudah sholat subuh, maka nanti dia boleh mengqadha sholat tahajud. Tapi syaratnya kata guru saya, orang yang mudawamah. Ya. Karena kalau orang gak mudawamah itu orang sombong, sok-sokan aja dia. Tapi saya qadha tahajud, baru gak tahajud semalam dan tahajud baru niat malam itu gitu loh. Jadi itu tidak kemudian harus diqadha.
0: Nah apalagi kalau misalkan Kiai, setelah melakukan sholat tahajud, besok paginya di saat bekerja, dia justru mengantuk Kiai. Nah itu bagaimana hukumnya menurut agama Kiai?
1: Itu dulu saya ditegur oleh guru saya. Dulu kita Mbak Eva ya, zaman sanawiyah, SMP lah ya, baru mengerti lah tentang keistimewaan sholat-sholat gitu. Itu malah itu yang dikejar. Pagi-pagi kan di kelas itu, Masya Allah ngantuknya luar biasa. Maka kata guru saya, kamu kenapa ngantuk? Ya kita kan jawabnya polos, semalam tahajud. Guru saya itu ngasih nasihat yang pedes sekali. Terus bilang gini guru saya, kalau kamu tahajud malam terus pagi ngantuk, terus itu yang kamu sampaikan kepada saya, mendingan kamu gak usah tahajud. Nih, ini jangan disalahartikan loh para pemirsa. Karena ketika kita ngomong karena semalam tahajud, seolah-olah menggambarkan kekejaman Allah kan. Ya Allah, untuk dapat tahajud saya terpaksa mengorbankan sekolah saya. Akhirnya saya gak paham. Gara-gara gak paham, saya gak naik kelas. Gak naik kelas karena rajin tahajud. Nah, ini kan agama yang salah. Yeah. Jadi kalau kamu mau tahajud, itu bagian dari resiko hidupmu. Karena kamu ingin meraih maqamah mahmuda. Sementara kamu tahu, besok pagi kamu punya kewajiban untuk mendengarkan penjelasan guru. Ini dua-duanya agama Mbak Eva. Cuma kita sering salah memahami ibadah itu sebatas tahajud. Yeah. Sekolah itu bukan ibadah, padahal dua-duanya adalah ibadah. Nah, oleh karena itu nanti ada kalkulasinya Mbak Eva. Kalau saya setiap tahajud paginya jadi tidur gak sekolah, ya mendingan saya sekolah tidak tahajud. Tetapi kalau saya bisa tahajud dan tetap baik dengan sekolah, dan itu mungkin kok. Asal tahajudnya tidak tengah malam kan. Semua santri di pesantren itu Mbak Eva ya, bangunnya paling gak jam 3:30. Dan itu masih ada waktu untuk melakukan tahajud. Yeah. Nah tahajudlah dia di situ. Sama kan, ada ibu yang menyusui karena terlalu payah menjaga kesehatannya, perlu tidur dalam waktu yang cukup. Ya, itu dia tidur saja. Nanti dia beribadah dengan menyusui anaknya. Tetapi kalau nanti ada orang lain yang bisa melakukan itu adalah orang istimewa. Nyusuin anak, ya, pekerjaan rumah tanpa asisten rumah tangga, tapi rajin tahajud. Wah, itu istimewa yang enggak ada duanya itu, Mbak.
0: Semoga kita masuk ke dalam golongan yang istimewa ya, Kiai. Kiai, kita akan bahas lagi sholat sunnah lainnya, tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Saraswati di Banjarmasin. Saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Ustaz, jika membaca Al-Quran memiliki keutamaan dan bisa mendapatkan pahala yang besar, bagaimana dengan membaca hadis Nabi? Apakah membaca hadis juga memiliki pahala tersendiri di sisi Allah?
3: Iya, Mbak Eva, pastinya sama gitu ya. Hanya saja tentu tingkatan pahalanya itu jauh lebih besar Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan mukjizatnya Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu dibaca paham tidak paham ya. Itu selama mengikuti aturannya dalam keadaan, misalnya kalau ada mushafnya dipegang dalam keadaan wudu ya, itu pahalanya luar biasa. Itu satu huruf itu dikasih asyru amsalihah, dilipat gandakan oleh Allah, itulah Al-Quran. Sementara hadis itu masuk pada dua hal. Pertama, kecintaan kepada Nabi. Karena saya cinta sama Nabi, maka yang diajarkan Nabi saya baca. Itulah hadis. Yang kedua, bagian dari amal soleh secara umum. Bahwa membaca hadis itu kan akan meningkatkan literasi, pemahaman, menggugah kesadaran. Dari sinilah kita semua akan mendapatkan pahala dari bacaan hadis. Dan itu juga semua bacaan, Mbak Eva ya. Nanti bacaan yang selanjutnya apa? Kita bisa lihatlah, Iqra. Perintahnya kan cuma baca. Tapi bismi rabbika yang bisa menghantarkan engkau kepada fungsi rob tadi, pendidikan ya, kesadaran beragama. Jadi Anda membaca apapun, kalau nanti bacaan itu menyentuh Anda, mendekat kepada Allah, mencintai Nabi, agama, maka juga mendapatkan pahala.
2: Nah, kalau hadis dan kitab-kitab lain kemudian Kiai ya, yang juga mendukung pemahaman kita soal agama, apakah itu
3: dapat artinya pahala, Mbak Eva? Mbak Eva beli novel pun, kalau kemudian cerita itu membangkitkan semangat untuk bakti kepada orang tua. Kan dulu saya sering waktu SD dulu ya, punya bagai pustaka itu kan, cerita-cerita tentang ini. Nah, itu ketika kita baca, terus kemudian terinspirasi, besok saya mau gini nih buat ibu saya, nyontoh ini. Maka dia juga dapat pahala, Mbak Eva. Cuma tentu pahalanya berbeda dengan membaca Quran dan membaca hadis. Tetapi yang saya bilang pada edisi sebelumnya atau setelah ini apa, tentang apa, kuantitas dan kualitas. Kualitas pahalanya yang berbeda, Mbak Eva. Karena ini Quran adalah kalamullah, ini hadis adalah kalamnya Rasulullah, sementara novel itu kalam pengarangnya. Gitu. Nah, tetapi semuanya ketika mendatangkan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan.
2: Oke, nah Kiai, sekarang kita kembali lagi ke sholat sunnah. Nah, ini sholat sunnah yang mungkin banyak dilakukan oleh anak-anak yang, ya saya gak bilang muda atau tua ya Kiai ya, tapi mungkin di saat orang itu dalam masa-masa labil Kiai.
3: Galau.
2: Jadi biasanya anak muda yang mungkin sedang menentukan pasangan hidup. Atau mungkin seseorang yang sedang membangun karir, mendapatkan dua pilihan. Biasanya suka
3: dapat dua panggilan.
2: Nah, biasanya suka melakukan sholat sunnah istikharah Kiai. Nah, itu bagaimana kita mendapatkan jawaban Kiai? Karena sholat sunah istikharah bagi saya yang awam ini sering dianggap sebagai memberikan jawaban atas dua pilihan. Bagaimana kita mengetahui pilihan itu kemudian dijawab?
3: Jadi, istikharah itu kalau sekarang itu kayak chat GPT ya.
2: Ya
3: saya mau
2: B.
3: Nanya dulu sama orang
2: itu. Jawabannya ya, okay, B atau A.
3: Itu maksudnya ya Mbak Eva?
2: Jadi jawabannya itu apakah betul hanya lewat mimpi atau bagaimana Kiai?
3: Jadi yang pertama para pemirsa, dulu guru saya juga mengingatkan kami murid-muridnya gitu ya. Saya pernah ngaji, guru saya itu kan menjelaskan tata apa sejarah sholat istikharah itu kan bermula dari hadis Nabi yang sahabat tuh menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hamma, kalau Nabi itu punya keinginan bi amrin satu perkara itu, maka kebiasaan Nabi, sunnahnya Nabi, jalan hidupnya Nabi itu istikharah. Istikharah itu kan karena dalam ayat Al-Quran itu Allah itu yakdir wa yakhtar, Allah yang punya banyak pilihan. Maka kita ingin mengatakan, ya Allah tolong yang saya inginkan ini kamu yang memilihkan, ya Allah, kan gitu kan.
2: Yeah.
3: Maka dalam hadis itu Rasulullah kemudian sholat tuh 2 rakaat. Habis sholat Nabi berdoa tuh, Allahumma inni astakhiruka, saya ini bertanya kepadamu bi ilmika, wa astakdiruka memohon kemampuan bi kudrotika, wa as'aluka min fadlikal azim, saya ini minta ya Allah dari keistimewaanmu, dari kedermawananmu. Nanti kan cerita tuh, karena engkau yang maha tahu, saya ndak tahu, engkau yang macam-macam nih. Nah, maka sebetulnya kata guru saya, ini adalah bentuk doa, Mbak Eva. Kan saya ingin punya saya ingin memilih pekerjaan, saya ambil yang A apa yang B. Yeah. Nanti kan saya berdoa, ya Allah in kunta ta'lamu, engkau maha tahu perkara ini membawa kebaikan kepada saya, maka mudahkan jalannya. Kalau engkau yang maha tahu yang ini enggak baik buat saya, maka palingkan saya dari sana. Nah, makanya para pemirsa, guru saya juga dulu bilang bahwa yang namanya istikharah nih, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, itu tidak identik dengan mimpi. Nih, ini persoalannya banyak orang ya, begitu sholat istikharah itu nunggu Mbak Eva,
2: yeah,
3: isyarat atau apapun, yeah, sehingga ada banyak orang yang mengatakan saya sudah istikharah tapi tidak memperoleh jawaban,
2: yeah,
3: gitu loh. Sejatinya kata guru saya, kalau ngelihat dari struktur hadis dan amalan Nabi, Nabi itu kalau punya perkara apapun itu beristikharah kepada Allah. Nanti setelah itu Nabi mengerjakan pekerjaan itu. Logikanya gini Mbak Eva, jadi kalau saya mau memilih pekerjaan, ini yang A apa yang B, saya istikharah kepada Allah. Misalnya, ya jangan sekali juga kan kalau model kita, katakan kalau wawancaranya masih 10 hari yang akan datang, istikharahlah 7 malam.
2: Oh, jadi setiap, gitu loh. Dan itu
3: berulang kali
2: dan dilakukannya paling ini di malam ya, hari.
3: Malam hari atau? Memang okay. Sholat istikharah itu. Jadi di malam hari dia istikharah nih Mbak Eva selama 7 hari. Nanti begitu menjelang harinya, tiba-tiba ya yang dipanggil dari A. Nah, karena Anda merasa ini yang paling mungkin, yang kata orang sekarang yang realistis, maka Anda masuk ke situ. Kalau jalannya Allah mudahkan, itu istikharah Anda, gitu loh. Kalau jalannya Allah sulitkan atau Allah palingkan nih, begitu mau wawancara macet, Beva, ya kan? Loh, yang biasanya enggak macet. Maka macet ini juga bisa jadi kan, Allah palingkan engkau dari situ. Nah, itu juga bagian dari cara menjawab istikharah tadi. Jadi jangan sampai nunggu mimpi sampai 20 hari gak mimpi-mimpi lalu tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, bisa jadi karena dia orang soleh, karena dia mendapat rahmat Allah, dimimpikan oleh Allah. Ada juga yang mimpinya lewat orang lain, boleh juga. Saya mengatakan, saya ini milih A apa milih B, gak fair saya. Saya minta tolong orang. Sudah deh, yang gak kenal sama si A sama B ini siapa? Orang ketiga kan? Saya bilang sama teman saya, tolong istikharahin saya dong. Kamu yang sholat, kamu yang minta petunjuk kepada Allah, yang A apa yang B yang bagus buat Muhammad Faiz bekerjanya. Maka di istikharah. Terus orang tadi bilang, saya ini ngelihat mimpi Faiz begini, begini, begini. Kalau orang sholat ikut nih Mbak Eva. Oh begitu, oke, saya ambil. Nah, ketika diambil Mbak Eva, kemudian jalannya dimudahkan, itu adalah petunjuk dari istikharah kita. Nah, dia berbasis mimpi dan berbasis kemudahan. Tetapi, yang paling indah setelah istikharah dan mendapatkan sesuatu yang realistis bisa kita laksanakan, kita katakan, ya Allah, terima kasih. Engkau sudah menjawab doaku, karena engkau lebih tahu ketiga memberi daripada aku yang meminta. Nah, gitu Mbak Eva, istikharah.
2: Oke. Jadi kalau sudah dapat jawabannya juga jangan lupa itu ya Kiai.
3: Iya.
2: Langsung berterima kasih dan bersyukur.
3: Iya.
2: Baiklah.
3: Jangan terus kemudian lupa. Gitu.
2: Oke, baiklah Kiai. Kiai, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat menambah keimanan serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fayu Nizar bersama gurunda kita, Kyai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya, kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur dan menyebabkan 79 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Sementara itu, pabrik pembuatan alas kaki ludes terbakar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak material yang mudah terbakar membuat api menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik.
2: Kepanikan warga pecah saat api dengan cepat membesar dan menyambar rumah-rumah warga di kawasan padat penduduk Gang Mawar dan Gang Ikhlas RT 18, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu sore saat sebagian besar warga sedang beristirahat. Warga yang panik pun segera menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga. Kondisi permukiman yang berada di gang sempit serta mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan sangat cepat meluas dan menghanguskan belasan bangunan di lokasi kejadian.
3: Ada kebakaran mana? Langsung berangkat bawa pemadamnya kecil itu yang portable.
4: Oke.
3: Okay. Mana nyampe itu di atas?
4: Begitu ya. Oh tadi sudah dicoba pakai apar ya?
3: Iya apar ya.
4: Nggak bisa.
3: Nggak bisa. Oh.
2: Petugas berjibaku hingga 1 jam lebih untuk dapat memadamkan api.
5: Tapi dari para saksi itu api dari rumah satu warga bagian kamar. Kita masih indikasi awal aja sih, harus pendek, tapi
4: jumlah rumah
6: yang terbakar ada berapa
5: bang? Bangunan tadi data sementara kita ada 12 bangunan. Itu ada dari dua gang, yaitu Gang Mawar dan Gang Ikhlas.
2: Berdasarkan data terakhir, sedikitnya ada 15 kepala keluarga dengan total 79 jiwa yang terdampak. Kini seluruh korban sementara waktu menumpang di rumah-rumah warga sekitar yang tidak terbakar. Sebuah pabrik alas kaki di Jalan Perintis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi terbakar. Banyak material dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik. Humas PT Yumeida Tanzil menjelaskan saat kebakaran pabrik dalam keadaan tutup dan hanya dijaga oleh seorang security. Api baru dapat dipadamkan 6 jam kemudian setelah 9 unit mobil damkar dari Deli Serdang, Medan, Binjai, dan Suwata dikerahkan ke lokasi kebakaran. Pihak kepolisian dari Polsek Sunggal dan Satreskrim Polrestabes Medan menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puncak perayaan hari jadi ke-499 Kota Jakarta pada Sabtu malam dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat.
0: Ya, dari ribuan warga tumpah ruah menikmati konser dan pertunjukan gratis.

0: sungai-sungai yang dulu tidak dilanjutkan, saya lanjutkan kembali. Normalisasi sungai Ciliwung, Prukut Lama, Cakung, dan mudah-mudahan walaupun banjir di Jakarta masih ada, tapi tidak seperti yang lalu.
1: Sebagian warga juga berharap Jakarta akan semakin baik.
2: Lebih maju lagi dan lebih bersahabat untuk semua orang, terlebih anak rantau seperti saya. Semoga kota Jakarta makin maju terus. Udah sih itu aja.
3: Untuk kedepannya lebih baik lagi, kemacetannya lebih dikurangi lagi.
1: Dalam perayaan ini juga dicanangkan logo 5 abad kota Jakarta dengan moto Jakarta kota global yang berbudaya. Iwan Hermawan, Angga Cita Kesuma, Jakarta.
4: Kamera pengawas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur merekam dua orang berboncengan sepeda motor dikejar geng motor hingga menabrak tiang listrik.
5: Di Jakarta Pusat, dituduh mencuri plat milik percetakan, ada 3 pemuda di Senen, Jakarta Pusat, disekap selama 3 minggu. Kaki mereka bahkan diikat rantai dan tidak kunjung dilepas meski keluarga sudah membayar tebusan puluhan juta rupiah. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
6: Mana adiknya? Mana adiknya? Kamera ponsel merekam penggerebekan yang dilakukan anggota sebuah ormas di salah satu tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di dalam ruangan di belakang kantor, mereka mendapati 3 pemuda dikurung di dalam sebuah ruangan. Yang membuat miris, kaki ketiga pemuda ini diikat menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, pada Sabtu sore, pemilik percetakan menyekap dan mengikat kaki para pemuda itu karena salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Sedangkan 2 temannya dituduh bersekongkol mengantarkan barang curian itu. AKBP Robi pun menyebut keluarga para pemuda ini telah membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Tetapi pemilik percetakan tak kunjung melepaskan dan malah mengurung mereka selama 3 minggu.
7: Kemudian kita ketahui bahwa 3 orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh 2 orang bersama AS, di mana 3 orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di percetakan tersebut. Kemudian diamankan oleh 2 orang tersebut, kemudian disekap untuk dimintai tebusan.
6: 2 orang diduga pelaku penyekapan kini ditahan polisi dan dijerat pasal penyekapan dan pemerasan. Polres Metro Jakarta Pusat pun masih menyelidiki keterlibatan pelaku lainnya.
4: Kamera pengawas di Jalan Masjid Al-Wusto, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur merekam momen ketika 2 pengendara motor dikejar gerombolan geng motor pada Rabu dini hari. Karena panik, pengendara menabrak tiang listrik dan terjatuh. Sedangkan temannya yang dibonceng berhasil melarikan diri. Naas bagi si pengendara, ia kemudian jadi sasaran pukulan para geng motor. Sepeda motornya pun dibawa kabur.
8: Cuman dia saking ngebut, mungkin dia kurang waspada, nabraklah tiang listrik. Nah, motornya mental ke sebelah kanan. Orangnya sebelah kiri. Nah, abis itu diuber ke orangnya. Karena apa? Motor sama lari kan kalah. Nah, ketangkap, akhirnya dipukulin. Pasti pagar warna hitam.
6: Anggota Polsek Duren Sawit telah memeriksa sejumlah saksi dan juga rekaman CCTV. Kasus ini kini masih ditangani Polsek Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi, seorang dokter muda di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya.
5: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Temui Odai Kodai.

0: Arya, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
5: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
6: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa ada tikus di rumah saya?
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
7: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit, seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya.
1: Kepolisian Polres Timur Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan terkait kasus itu. Sementara PMK Timur Tengah Utara memastikan pembekukan perpanjangan izin operasional rumah sakit tempat dokter bekerja.
2: Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timur Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timur Tengah Utara.
3: Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, setengah 6 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
2: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timur Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timur Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
4: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang dalam rumah sakit Bumbui untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
2: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
5: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian dokter Icha ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini, sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
2: Pemkab Timur Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Icha diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timur Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Kris Tongai, Kupang, NTT.
1: Tugas Polsek Seberang Ulu 2 Palembang menangkap pelaku pencurian handphone di salah satu rumah makan di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang berkat rekaman CCTV.
0: Di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menangkap 3 pria penganiaya selebgram yang menyebabkan korban dilarikan ke rumah sakit. Aksi mereka dipicu karena tersinggung saat berpapasan dengan korban di jalan. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
2: Kamera CCTV merekam aksi pencurian HP di rumah makan Saganta Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, Selasa malam 16 Juni. Para pelaku yang merupakan tukang parkir ini berpura-pura minta minum, lalu satu orang pelaku lagi mencuri HP milik korban yang sedang dicas. Aksi ini baru diketahui oleh korban setelah handphone miliknya sudah tidak ada di tempat. Berbekal rekaman CCTV, petugas Polsek Seberang Ulu 2 Palembang akhirnya menangkap kedua pelaku pada Selasa 23 Juni di sebuah rumah di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa rekaman video CCTV serta kotak handphone milik korban. Kapolsek Seberang Ulu 2 Kompol Dedi Rahmat Sabtu siang mengatakan salah satu pelaku juga pernah masuk penjara dalam kasus narkoba. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Berhenti kau. Kamera amatir merekam saat sejumlah polisi dan warga menangkap satu dari dua kawanan pencuri spesialis kabel listrik milik PLN saat mencuri kabel listrik di kawasan Semak Blukar, Tanjung Sari, Jambi Timur, Kamis lalu. Sementara salah seorang pelaku lain berhasil kabur. Petugas juga menemukan barang bukti potongan kabel berukuran besar yang diambil dengan cara digali dari dalam tanah. Salah seorang warga, Sutiono, mengatakan aksi para pelaku dapat mengganggu pasokan listrik dan terancam pemadaman bergilir di kawasan mereka. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gawas mengatakan pihaknya menangkap salah satu pelaku berinisial D dengan barang bukti kabel yang sudah dikuliti sepanjang ratusan meter. Sementara pihaknya masih memburu satu pelaku lainnya. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Jambi Timur dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Rekaman CCTV menunjukkan saat empat orang pelaku saling berboncengan dua motor berpapasan dengan korban yang dibonceng oleh pacarnya di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 21 Juni. Tidak lama setelahnya, para pelaku langsung memutar balik kendaraannya dan mengejar kendaraan korban. Salah satu pelaku sempat memukuli korban, selebgram wanita berinisial JAK, dengan helm. Korban pun harus dilarikan ke salah satu rumah sakit di Makassar usai menderita luka di kepala dan bibirnya. Polisi akhirnya menangkap tiga pelaku di Jalan Abu Bakar Lambogo 2 Lorong 3, Kecamatan Makassar pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melemparkan helm ke arah korban saat berboncengan menggunakan sepeda motor karena mabuk dan merasa tersinggung saat berpapasan dengan korban yang disebut menggeber-geber sepeda motor. Saat ini ketiga pelaku masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik unit Jatantras Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mengintip dapur sibuk, vendor catering pernikahan yang melayani ratusan tamu demi sebuah kesempurnaan acara.
0: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan.

0: lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
2: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
3: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa ada tikus di rumah saya?
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
4: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Video ibu dan anak perempuan mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Bocah perempuan ini tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit.
1: Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, Asa seorang atlet putri berprestasi sirna. Ia dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik.
2: Sekelompok pengamen yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Novi, bocah perempuan yang menggendong sang adik sambil bernyanyi ini mencuri perhatian warganet. Namun siapa sangka, di balik viralnya video itu tersimpan kisah pilu. Mereka terpaksa mengamen lantaran sang ayah terbaring sakit tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran, Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya menjadi viral hingga ia dan keluarganya mendapatkan sejumlah bantuan. Salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya.
3: Senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
4: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
3: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
5: Sekarang masih kelas berapa?
3: Gunanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
5: Ranking berapa?
3: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
2: Sementara itu, orang tua Novi mendapat bantuan gerobak dan modal usaha. Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dalam akun track personil band Hijau Daun Dide, Novi dan keluarganya mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Asa Najwa Putri Ayu Pranita, atlet yang berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur untuk bersekolah di SMA Negeri 4 Probolinggo Sirna. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo yang juga peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan ini dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.
6: Dapat 2 medali perunggu.
7: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
6: Ditolak.
7: Alasannya?
6: Alasannya kurang tahu.
7: Itu by system atau gimana katanya?
6: Dari sistem.
8: Berarti tidak memakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
9: Tidak ada, sudah selesai.
8: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
9: Sudah bisa,
8: kan?
9: Sudah.
8: Tidak gunanya.
9: Sudah
8: tidak
10: dipakai. Sekarang yang dipakai nilai apa, Pak?
9: Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
2: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat penting ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang mahasiswi UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi.
0: Ya, sementara itu seorang calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia pada saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Almarhumah dimakamkan di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Seorang mahasiswi UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Peloso Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Jenazah Novia Rahmadani tiba di rumah duka tepatnya di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah tiba. Novia dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni lalu pada saat mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia dan sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ditemui di rumah duka pada Sabtu, kakak kandung Novia mengatakan adiknya tidak memiliki riwayat penyakit sebelum berangkat mengikuti pelatihan dasar militer. Meski telah mengikhlaskan kepergian Novia, pihak keluarga meminta pertanggungjawaban moral pemerintah dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Puluhan truk logistik, truk tangki, dan kendaraan angkutan barang mengantri di SPBU Perak Barat sejak Jumat pagi hingga malam hari. Panjang antrean mencapai ratusan meter hingga badan jalan raya. Para sopir mengaku harus menunggu antara 2 hingga 5 jam untuk mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini menghambat waktu operasional serta menyebabkan jadwal pengiriman barang menjadi terlambat. Sementara itu antrean kendaraan berat yang memakan satu lajur jalan membuat arus lalu lintas tersendat. Pengendara mobil maupun sepeda motor terpaksa bergantian saat melintas di ruas jalan yang menyempit akibat barisan truk. Para sopir dan pengguna jalan berharap adanya perbaikan distribusi solar agar antrian panjang tidak terus berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, memilih catering pernikahan menjadi hal yang krusial karena jamuan makan menjadi salah satu penentu kepuasan tamu dan kelancaran acara.
1: Nah, Kanza Tamarindora akan mengikuti kesibukan vendor catering untuk memasak dan melayani ratusan tamu undangan.
11: Saatnya memasak.
12: Enggak apa-apa.

0: Pesta pernikahan tidak afdol tanpa jamuan makan. Dalam budaya masyarakat, menghidangkan makanan adalah wujud rasa syukur, berbagi kebahagiaan, dan bagian dari penghormatan kepada tamu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan doa restu.
1: Agar sukses dan memuaskan, hidangan hajatan sebaiknya bervariasi. Mulai dari hidangan utama, menu pendamping, sampai menu penutup. Lihat nih, tamu-tamu lagi asik makan. Enak, Pak? Enak.
0: Untuk menentukan catering, calon pengantin harus selektif.
2: Sebenarnya karena kita menentukan ini untuk paket wedding, nah kita cari menu-menu yang enak itu apa favoritnya. Nah, tadi direkomendasiin buat sup kimlo. Nah, ternyata sup kimlo ini juga banyak isiannya juga dan cocok gitu rasanya.
0: Kepala dapur pun mereka permintaan dan bahan-bahan untuk dimasak.
1: Sebelum masuk dapur, saya harus menggunakan perlengkapan seperti celemek, sarung tangan, penutup kepala, dan masker. Saatnya memasak. Nah, di sini ada bagiannya masing-masing, mulai dari memotong sayuran, memotong daging ayam, mengupas kulit telur puyuh, kemudian membuat nasi, membuat kuah, membuat sambal, dessert, sampai menggoreng.
0: Kali ini saya mengikuti kesibukan di dapur Nusantara untuk memasak menu joglo. Semua aktivitas dilakukan secara manual dengan melibatkan sekitar 18 juru masak.
1: Ini dipotong miring-miring, miring-miring untuk dibuat oseng. Ya. Jagung muda. Ya. Ini masih manual ya, satu-satu Bu ya. Ya. Nah, selain jagung muda, sayuran yang juga dipotong-potong biasanya adalah wortel, kemudian buncis, kacang panjang, dan masih banyak lagi. Habis dipotong-potong ini dicuci ya Bu?
0: Juru masak lainnya pun sibuk dengan memotong daging ayam untuk isian zupa sup. Di bagian lain ada beberapa dandang berjajar di atas kompor yang siap untuk memasak 300-450 porsi. Salah satu menu yang dimasak adalah tahu campur. Bumbu yang siap masak sudah disiapkan sekitar 1 minggu sebelum acara karena juru masak membuat bumbu seminggu sekali. Namun jika pesanannya banyak bisa membuat 2 kali dalam seminggu. Kemudian 1 hari sebelum acara mereka menyiapkan bahan-bahan. Proses pengolahannya baru dilakukan 2-3 jam sebelum acara. 1 bungkus bumbu digunakan untuk 100 porsi. Jadi untuk 300 porsi kali ini dibutuhkan 3 bungkus bumbu. Setelah diaduk dan mendidih, potongan daging, otot, dan kikil sapi dimasukkan.
1: Muncrat kuahnya, kuning-kuning. Udah masuk semua, daging sama kikil sapi. Oh, diaduk-aduk ya.
0: Setelah tercampur semuanya, juru masak perlu mencicipi rasanya.
1: Nah, udah mendidih. Kita icipi bersama rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Ya, ini agak kurang manis rasanya kayaknya, Pak.
3: Iya, benar. Kurang manis tambahin gula.
1: Oh,
3: ya,
1: langsung ya. Ditambahkan gula.
3: Tambahin gula secukupnya. Diaduk lagi.
0: Dalam sehari, catering ini membuat rata-rata 10.000 porsi untuk sekitar 10 tempat dan kebanyakan untuk pesta pernikahan. Tidak hanya di dalam kota Surabaya, catering juga menjalani pesanan untuk area luar Surabaya.
1: Sup kimlonya sudah matang. Wow, lumayan berat karena ini 400 porsi. Selanjutnya ditutup menggunakan plastik wrap dan di checklist. Jadi ditandai di sini supaya tidak ada menu yang terlewat.
0: Makanan yang sudah siap selanjutnya diangkut ke mobil box. Makanan yang diantar maksimal sampai di lokasi 1 jam sebelum acara. Tiba di lokasi, makanan ditata sesuai dengan jenis menunya seperti buffet dan joglo. Sementara untuk dekorasinya sudah dipasang 1 hari sebelum acara.
1: Supaya nggak bolak-balik ke ruangan, persediaan untuk isian tahu campur juga langsung dibawa ke sini. Saya bawa selada, masnya bawa lento dan tahu.
0: Setelah persiapan selesai, saatnya briefing untuk pembagian tugas, mengingatkan kerjasama, kekompakan, menjaga kebersihan dan kerapian demi kesuksesan acara.
4: Untuk dua orang ini, pembantu asisten saya itu biasanya itu dia ngontrol antara di joglo-joglo atau stol-stol itu ya. Dan saya sendiri keliling semuanya.
0: Dalam melayani ratusan tamu undangan, para pelayan harus cekatan dan tidak boleh memakan hidangan milik konsumen. Mereka telah dibekali makanan nasi bungkus.
1: Ibu mau satu tahu campurnya? Isinya daging, tiga, sama kuah. Dituang ke sini. Silakan Ibu, sambalnya di sebelah sini sama kerupuknya. Ibu mau satu juga?
0: Selain tahu campur, kebab pun diserbu oleh tamu undangan. Masih ada lagi nih pilihan menu buffet yang bisa diambil sendiri sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkan. Seperti sup kimlo, ayam kanton, daging lada hitam, dori asam manis, cah ayam tofu brokoli, mie goreng Jawa, es sunrise dan kuwut, puding serta air mineral. Memilih catering pernikahan jadi hal yang krusial karena jamuan makanan menjadi salah satu penentu kepuasan tamu dan kelancaran acara.
1: Buah bibir positif di kalangan tamu undangan. Makan dulu. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur. Gurih, enak. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda menikmati kuliner otentik Jawa yang tetap eksis di tengah modernisasi Jakarta Selatan.
5: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan. Segera kembali.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
3: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
4: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
5: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern di Jakarta, hidangan tradisional tetap punya tempat di hati masyarakat. Di salah satu sudut Jakarta Selatan, ini ada resep masakan khas Jawa yang masih diolah secara tradisional, mulai dari pemilihan bahan, penggunaan rempah, hingga teknik memasak.
3: Tak hanya menawarkan cita rasa yang otentik, kehadiran kuliner ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan kuliner Nusantara agar tetap dikenal di tengah beragamnya pilihan makanan kekinian.
4: Setiap hidangan memiliki cerita. Ada yang menyimpan kenangan hangat keluarga, ada pula yang menjadi bagian dari identitas sebuah daerah. Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Bukan sekadar menikmati makanan, perjalanan kali ini juga menjadi kesempatan untuk menyelami cerita di balik kekayaan cita rasa Nusantara yang tetap bertahan hingga kini. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Sekilas, tampilannya terlihat sederhana. Namun di balik sajiannya terdapat perpaduan rempah yang memberikan karakter rasa yang kuat.
5: Oke, untuk makanan sendiri kita angkat itu khususnya dari Jogja dan Jawa Tengah, Kak. Terutama untuk yang ingkung itu sendiri dan juga ada menu garang asem juga. Alhamdulillah, Kak, untuk sampai sekarang untuk garang asem bambu itu merupakan best seller juga di tempat kita, yang dimana kebanyakan tamu kesini carinya untuk garang asem.
4: Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Ruang kosong bambu dibuat seolah-olah menjadi wadah yang bisa dibuka tutup, yang bisa menampung seluruh bahan pembuatan.
6: Oke, kita mulai proses awal pembuatan garang asemnya. Di sini ada dua jenis garang asem, ada yang iga sapi dan juga ayam.
4: Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik, mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah. Sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asam.
6: Ternyata tidak segampang yang saya pikirkan ya. Memang selain di sini panas ya, dan juga permukaan bambunya kecil ya, Mas ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati untuk menuangkan si kuah kaldunya ini ya, Mas ya. Kaldu dan juga santan ini. Kira-kira ada teknik khusus nggak, Mas, buat masukinnya?
7: Tuang aja, Kak.
6: Dituang aja ya. Tapi kalau salah jangan dimarahin ya. Ini ya.
4: Sajian kedua ada ayam ingkung. Ayam kampung yang dimasak selama 4 hingga 5 jam bersama bumbu yang melimpah hingga meresap ke seluruh bagian daging. Perpaduan bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri jahe, lengkuas, serai, daun.

0: salam dan daun jeruk menjadi dasar racikan bumbu yang memberikan karakter gurih dengan aroma rempah yang kuat. Proses pemasakan yang lama membuat tekstur daging menjadi empuk dan tidak mudah hancur.
1: Oke, Mas, mungkin boleh diceritain ayam ingkung ini apa sih sebenarnya?
2: Ayam ingkung itu kita melambangkan kayak kehormatan sih, kayak buat tasyukuran, buat hajatan atau segala macam. Kalau di bahasa kita kan Melayu itu ayam bekakak, tapi untuk di bahasa Jawa itu kita menggunakan ayam ingkung. Jadi menghormatkan yang ketuhanan yang Maha Esa.
0: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
1: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garam asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temennya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
0: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih. Ingin makan lagi dan lagi.
1: Nah, karena ayam ingkung ini dimasak 4-5 jam ya, jadi bisa dilihat nih ya, ayamnya, daging ayamnya gampang banget lepas dari tulangnya nih. Boleh dilihat nih ya, wah, gampang banget ya, wah, nggak perlu effort nih ya. Segampang itu. Dan juga karena proses pemasakan yang lama, jadi bumbunya benar-benar meresap sampai ke tulang ayamnya.
0: Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
1: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
0: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
3: Baik lagi, ini kan dari bambu, dibakar juga. Jadi sebetulnya kalau misalnya ayamnya, ayam kampung juga pakainya, lebih enak, lebih empuk, lebih juicy juga. Terus karena ini dibakar tadi, rasa kuahnya tuh kayak ada smoky-smokinya gitu loh, yang bikin kayak ini bukan garang asam yang dari kompor. Kan kita bisa kelihatan kan, jadi kayak kalau dibakar kayak lebih bakal jadi referensi habis ini buat nyari garang asam yang harus dibakar.
1: Saya udah nyobain semua menu-menu yang ada di sini, secara keseluruhan enak-enak banget dan juga otentik semua, tapi tetap favorit saya ayam garang asam yang dimasak di dalam bambu ini, karena selain rasanya yang kaya banget ya, ada pedes, manis, asam, gurih, dan juga dinikmati di cuaca Jakarta yang sedang tidak menentu ini pas banget, dan juga ditutup dengan es kelapa muda, makin menambah kenikmatan kita makan siang hari ini. Dikira Omar, Niagung, Jakarta.
4: Festival Opor Bebek digelar oleh pemerintah desa di Klaten, Jawa Tengah. Sekitar 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat ramai.
5: Ya, sementara itu tradisi Perang Tomat digelar warga Kampung Cikarembi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Perang Tomat ini dianggap sebagai tradisi tolak bala. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Warga kampung Cigarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat saling serang menggunakan tomat busuk hasil sisa panen. Menggunakan sedikitnya 1,5 ton tomat yang disiapkan oleh panitia dan warga. Kegiatan ini merupakan tradisi perang tomat atau rempuk tarung adu tomat yang berawal dari aksi protes anjloknya harga tomat. Warga percaya tradisi lempar tomat disebut sebagai tolak bala, karena tomat busuk melambangkan kebusukan hati atau hal buruk yang dibuang.
1: Seru. Ini teteh datang sama siapa aja, teh?
2: Sekeluarga.
1: Sama anak. Ini tiap tahun kesini atau gimana, teh?
2: Baru sekarang.
1: Gimana tadi keseruannya gimana, teh?
2: Pokoknya seru, teteh. Cikarembi juara.
0: Tidak hanya warga kampung Cikarembi saja yang hadir, warga dari kampung lain juga turut menyaksikan kemeriahan perang lempar tomat ini. Usai perang selesai, tomat dikumpulkan dan dijadikan pupuk untuk kebun warga. Sementara itu di Klaten Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor Desa Kerangkan, Kecamatan Polan Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di Desa Kerangkan. Sebelum dibagikan, makanan lebih dulu didoakan oleh tokoh masyarakat setempat.
3: Ini opor bebek yang ada di Klaten, rasanya enak, mantep, bumbunya terasa banget. Terus ini tuh beda sama opor yang biasanya kita tahu ya kan, biasanya kuah kuning. Terus ini tuh enggak, ini dia lebih ke bumbunya padat meresap di bebeknya. Dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali.
0: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan. Sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambahkan nuansa tradisional ketika dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke khalayak ramai. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 28 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ribuan warga tumpah ruah menikmati konser dan pertunjukan gratis pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499 di Bundaran Hotel Indonesia. Novia Rahmadani, seorang calon manajer koperasi Desa Merah Putih, meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil, program sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Dan kita akan melihat perjuangan pendekar cilik asal Timika, Papua yang membidik medali emas di Kejurnas Pencaksilat Piala Presiden.

0: Puncak perayaan hari jadi ke-499 Kota Jakarta pada Sabtu malam dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Ada ribuan warga yang tumpah ruah menikmati konser dan pertunjukan gratis.
1: Penampilan artis-artis ternama menggoyang ribuan warga di Bundaran Hotel Indonesia. Sejak Sabtu sore hingga malam, warga dari berbagai penjuru Jabodetabek larut dalam perayaan ulang tahun Jakarta ke-499 tahun. Artis-artis yang tampil antara lain Molukan Soul, Cici Paramida, Nadansa, dan puncaknya penampilan Mahalini serta Padi Ribon. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan Jakarta menjadi kota global yang semakin ramah, berbudaya, dan manusiawi. Ia juga akan melanjutkan berbagai pekerjaan rumah untuk menjadikan Jakarta lebih baik.
2: Jadi lalu lintas atau traffic jam atau kemacetannya kita tangani, sampahnya kita tangani, yang ketiga adalah banjirnya. Saya melanjutkan normalisasi sungai-sungai yang dulu tidak dilanjutkan, saya lanjutkan kembali. Normalisasi sungai Ciliwung, Rungkut Lama, Cakung, dan mudah-mudahan walaupun banjir di Jakarta masih ada tetapi tidak seperti yang lalu.
1: Sebagian warga juga berharap Jakarta akan semakin baik.
3: Lebih maju lagi dan lebih bersahabat untuk semua orang, terlebih anak rantau seperti saya. Semoga kota Jakarta makin maju terus. Udah sih itu.

0: Kepanikan warga pecah saat api dengan cepat membesar dan menyambar rumah-rumah warga di kawasan padat penduduk Gang Mawar dan Gang Ikhlas RT 18, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu sore saat sebagian besar warga sedang beristirahat. Warga yang panik pun segera menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga. Kondisi permukiman yang berada di gang sempit serta mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan sangat cepat meluas dan menghanguskan belasan bangunan di lokasi kejadian.
1: Ada kebakaran, langsung berangkat bawa pemadamnya kecil itu yang portable.
2: Oke.
1: Mana nyampe itu orang di atas?
2: Begitu ya. Oh, tadi sudah dicoba pakai apar ya?
1: Iya, apar ya.
2: Nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Petugas berjibaku hingga 1 jam lebih untuk dapat memadamkan api.
3: Tapi dari para saksi itu api dari rumah satu warga bagian kamar. Kita masih indikasi awal aja sih, harus pendek, tapi
2: tadi jumlah rumah
4: bangunan yang terbakar ada berapa?
3: Bangunan tadi data sementara kita ada 12 bangunan. Itu ada dari 2 gang, yaitu Gang Mawar dan Gang Ikhlas.
0: Berdasarkan data terakhir, sedikitnya ada 15 kepala keluarga dengan total 79 jiwa yang terdampak. Kini seluruh korban sementara waktu menumpang di rumah-rumah warga sekitar yang tidak terbakar. Sebuah pabrik alas kaki di Jalan Perintis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi terbakar. Banyak material dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik. Humas PT Yumeida Tanzil menjelaskan, saat kebakaran pabrik dalam keadaan tutup dan hanya dijaga oleh seorang security. Api baru dapat dipadamkan 6 jam kemudian setelah 9 unit mobil damkar dari Deli Serdang, Medan, Binjai, dan Suwata dikerahkan ke lokasi kebakaran. Pihak kepolisian dari Polsek Sunggal dan Satreskrim Polrestabes Medan menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Diduga akibat melawan arus lalu lintas, pengendara motor satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan ditabrak truk. Ibu dan salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Korban tewas, yaitu ibu dan anaknya masing-masing bernama Harmisa Yati, 45 tahun, dan anak laki-lakinya bernama Wahyudi, berusia 20 tahun. Anak bungsu korban, Harmisa Yati, dilaporkan selamat. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi, ibunya, dan adiknya melawan arus dari Fantasy Island menuju ke SPBU Karya Jaya. Di dekat SPBU, motor menyenggol sepeda listrik yang dikendarai seorang perempuan. Diduga tidak terkendali, motor korban jatuh di tengah jalan. Dan tidak disangka di arah berlawanan datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk dimintai keterangan untuk pemeriksaan polisi.
6: Posisinya ini pakai motor, ada mobil listrik, sudah sepeda listrik. Hanya yang gue listrik, terkabar tuh. Nah, aku ingin. Nah, ada mobil truk. Ada di sini kan antri mobil ngisi solar. Nah, jadi ini mobil truk. Nah, ini semua mobil truk dari bawah. Langsung.
5: Diduga mencuri 75 liter BBM dari mobil yang sedang diparkir, seorang sopir angkot dibekuk polisi. Tersangka sudah menjadi buronan selama 2 bulan, usai beraksi di 8 lokasi di wilayah Kota Padang. Di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, seorang pengemudi mobil luka ringan akibat kendaraannya tertimpa pohon tumbang pada Sabtu sore.
0: Satu orang terluka ringan akibat kendaraan yang ia kemudikan tertimpa pohon di Jalan Raya Bendo, Desa Pingku, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Sabtu sore. Menurut korban, ketika ia sedang dalam perjalanan pulang menuju Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, tiba-tiba pohon kepu tumbang dan menimpa mobilnya. Ia mengaku sempat pingsan sebelum akhirnya diselamatkan warga sekitar. Diduga pohon ini tumbang karena akarnya yang sudah lapuk. Korban kini sudah diizinkan pulang, sedangkan mobilnya berada di Mapolsek Bendo.

0: Seluas 4,1 hektar di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor digembok paksa menyusul dugaan penyerobotan dan perusakan properti oleh pihak lain di area tersebut. Melalui kuasa hukumnya, pemilik sah Endang Pratiwi Wahyudi mengatakan tindakan ini adalah bentuk pengamanan aset. Aksi penyerobotan diduga melibatkan pihak berinisial AD melalui DS yang mengklaim sebagai Direktur PT HWP. Menurut pemilik lahan, ia sudah melaporkan kasus ini ke Polres Bogor dan telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Cibinong.
1: Nah, itu amar putusan berdasarkan amar putusan atas inkrah. Kita ini udah inkrah van Weesde, kalau ini tanah milik kami. Cuman bahwa itu lebih dari 4,1 hektar itu ya, monggo silakan yang lain itu mungkin. Ya. Dari pihak yang disebut itu, ya.
2: Ya.
1: Tapi ini emang punya.
2: Atau berkas ini akan segera saya serahkan ke PT Halisanu. Sesuai dengan yang mandat yang saya terima, apabila ada tuntutan dari A, dari B itu langsung ke Halisanu. Tersampaikan. Kebetulan tadi saya di sini ya ketemu. Ya kita bukan di sana, cuma pas ada acaranya nggak ketemu ya nggak apa-apa, itu kan tamu kita. Ya.
3: Berarti saat ini dikuasai sama PT Halisanu ini?
2: Nah, Halisanu soalnya ini sedang berproses hukum ke Polda Jabar.
0: Di sisi lain, penjaga aset yang dikuasakan oleh AD menyatakan akan mengikuti proses yang berlaku di pengadilan. Anggota Satreskrim Polresta Padang membekuk seorang sopir angkot berinisial W di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kelurahan Binuang, Kampung Dalam, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis sore. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan korban yang kehilangan 75 liter BBM jenis Pertalite di mobilnya saat sedang terparkir di Kecamatan Lubuk Begalu pada bulan Mei lalu. Korban curiga karena di parkiran mencium aroma bensin yang tercecer. Setelah dicek, ternyata baut penutup bahan bakar bagian bawah kolok mobil sudah terbuka dan BBM di mobil korban sudah kosong. Kepada polisi, tersangka mengaku bersama 3 rekannya sudah 8 kali beraksi di Kota Padang dengan menyasar kendaraan yang tengah terparkir. Bahkan pelaku sendiri juga merupakan residivis atas kasus narkoba.
4: Yang ada di Kota Padang, sekitaran 8 TKP lebih yang telah dilakukan oleh pelaku sendiri. Untuk pelaku sendiri, DPO sekitar 2 bulan lebih. Sedangkan untuk rekan pelaku yang 3 orang, kedua kita amankan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Novia Rahmadani, seorang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil, program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
2: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit, seorang dokter muda di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya. Kepolisian Polres Timor Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Sementara itu, Pemkab Timor Tengah Utara memastikan pembekuan perpanjangan izin operasional rumah sakit tempat dokter bekerja.
3: Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Kefamenanu Timor Tengah Utara.
4: 3 anggota DPR ini mereka tetap menyangkal bahwa mereka tidak membentak, mereka hanya nada tinggi. Nah, saya minta persamaan nada tinggi dengan bentak itu seperti apa? Dokter Icha ini episode depresi berat tanpa gejala psikotik varian mengalami guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, 5:30 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
3: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi.
4: Sore tadi pelajaran untuk Idi bahwa dengan kasus ini setidaknya Idi juga mengeluarkan satu sikap, bila perlu boikot dulu kalau tidak ada kejelasan. Boikot 1 minggu lah, tidak usah ada pelayanan kesehatan di TTU itu seperti apa.
3: Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama 1 minggu di Rumah Sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timor Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timur Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
5: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Ica. Ya, kita mengambilnya untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang dalam rumah sakit Bumbui untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Ica pasca kejadian intimidasi tersebut.
3: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
6: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian Dr. Ica ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
3: Pemkab Timur Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Ica diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timur Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Kris Tongai, Kupang, NTT.
1: Informasi berikutnya, Novia Rahmadani, seorang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil, program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Keluarga mengaku almarhumah tidak memiliki riwayat penyakit. Duka mendalam menyambut kedatangan jenazah Novia Rahmadani di rumah duka di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Calon manajer Koperasi Desa Merah Putih ini meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Menurut kakak kandungnya pada Sabtu, Novia tidak memiliki riwayat penyakit. Keluarga mendapat kabar bahwa Novia dirawat di RSAU Dr. Eswan Antariksa di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur karena menderita sesak napas dan lemas. Jenazah telah dimakamkan di TPU Simar Sayang, Kota Padang Sidimpuan. Keluarga pun meminta pertanggungjawaban moral dari pemerintah dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.
7: Marhumah sendiri sebelumnya tidak pernah ada keluhan ya untuk kesehatannya, baik itu dari sebelum dan sampai di sana, karena memang untuk di tempat pelatihannya juga saya yang mengantarkan. Tidak ada keluhan terkait kesehatan. Kalau untuk kondisinya memang pada saat sebelum saya sempat sampai di sana juga sudah dihubungi dokter pendamping bahwasanya memang kondisinya tidak baik-baik saja, lemas dan juga ada keluhan sesak nafas.
1: Satu korban jiwa lagi bertambah saat mengikuti program pelatihan manajerial untuk calon pengelola koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih. Nola Diasari meninggal saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan C, Kalimantan pada hari Jumat 26 Juni 2026. Dan hingga kini sudah 5 nyawa melayang saat mengikuti program pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih.
8: Kementerian Pertahanan akan mengevaluasi sistem rekrutmen hingga proses pendidikan program pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih. Aspek kesehatan menjadi perhatian utama. Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh pendampingan medis dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit menular di lingkungan pendidikan. Terlebih saat jatuh korban jiwa atas nama Novia Sihotang yang terdeteksi terjangkit TBC paru aktif pada 23 Juni 2026.
9: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh Pansel Seleksi Nasional Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita si Hotang, dari Satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
10: Silakan.
9: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
8: Selain penyakit menular, juga terdapat 32 orang peserta yang terdeteksi sedang hamil. Kementerian Pertahanan mengembalikan peserta tersebut. Nantinya setelah persalinan selesai, peserta dapat mengikuti pendidikan pada gelombang berikutnya.
9: Berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil, yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti, sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini. Karena memang ya memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu. Sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir.
8: Walaupun peserta pelatihan mendapatkan materi latihan dasar militer komponen cadangan, Kementerian Pertahanan menegaskan proses ini bukan untuk membentuk peserta menjadi anggota militer.
9: Awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya.
8: Proses pelatihan ala militer semacam ini memang mengundang kontroversi. Terlebih para pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tidak siap secara fisik dan mental untuk menjalani pelatihan. Dwi Ari Idot, Jakarta.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menerima gelar adat dari 5 kerajaan adat Lampung pada Sabtu pagi. Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan masyarakat adat Lampung atas pengabdian Joko Widodo selama menjabat sebagai kepala negara. Prosesi penyematan gelar ditandai dengan pemasangan pin kehormatan, penyerahan piagam, serta pengenaan selempang Baginda Pemuka Bangsa. Selanjutnya Joko Widodo mengikuti ritual menginjak kepala kerbau yang melambangkan keteguhan hati serta kesiapan memikul amanah. Rangkaian prosesi ditutup dengan tari migul sebagai simbol penyambutan tamu kehormatan. Pemberian gelar ini merupakan tradisi lama dalam rangka menerapkan nilai piil pesinggiri atau falsafah hidup dan pedoman moral masyarakat adat Lampung yang mengatur tata nilai, etika, dan kehormatan serta memupuk persatuan bangsa. Sebelumnya pada Jumat, Jokowi dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menggelar safari politik di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kedatangan Jokowi dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di lapangan Etanol Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ini, selain bersafari politik juga sekaligus membuka acara Karnaval Gajah kepada kader PSI saat Rakorda PSI Kabupaten Tulang Bawang. Jokowi meminta seluruh kader dan pengurus partai untuk bekerja keras dan aktif di tengah masyarakat. Menurut Jokowi, kedekatan dengan masyarakat jadi kunci membangun kepercayaan publik.
10: Kalau persoalan masuk parlemen itu, saya tidak mendahului. Saya berani memastikan pasti masuk parlemen. Tapi angkanya berapa itu yang kita kehendaki. Kita ini memiliki target yang besar, target yang tinggi. Oleh sebab itu semuanya harus bekerja keras. Struktur partai, sekali lagi, struktur partai harus hidup dan bekerja. Tidak ada kata yang lain selain itu.
1: Liburan seru dan edukatif tidak melulu harus mahal. Usai jeda, kami akan berikan rekomendasi wisata ramah kantong di Jakarta untuk mengisi libur sekolah. Tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupain.